0: Sedang tidak menentu, kadang-kadang Bandung dingin ya, jadi udah paling pas banget makan dengan yang berkuah-kuah seperti ini ya. Jadi ada pilihan, ada yang setengah porsi, ada yang satu porsi, tergantung dengan kebutuhan Anda. Tapi percayalah, setengah porsi aja udah banyak banget dengan harga 30 ribuan. Jadi ini bisa jadi pilihan bagi Anda yang lagi cari untuk sarapan yang berkuah-kuah seperti ini. Meski berjualan di pinggir jalan, kedai mie kocok ini tak pernah sepi. Dalam sehari, lebih dari 400 porsi terjual habis, baik untuk sarapan maupun makan siang.
1: Kalau memang mau makan mie kocok, selalu di sini. Satu, bersih, enak. Ya, udah enak, bersih, harga juga, ya, terjangkau. Emangnya juga bagus. Kalau kita nggak minta jangan banyak lemak, ya dia udah kasih lemak gitu. Bagus. Saya tiap tahun makan pasti kesini.
2: Pertama kali tahun berapa kalau ingat dulu?
1: Udah berapa ya? Udah 7 tahunan kali ya.
0: Kedai mie kocok ini dapat dikatakan legendaris sebab sudah mulai berjualan sejak 1993 yang kini dikelola oleh generasi kedua. Artinya sudah eksis lebih dari 30 tahun.
3: Pindah-pindah, awalnya didorong pindah-pindah lah. Dari di awal di sini 2005 kalau nggak salah. Kalau porsi, kalau hari biasa 300-400. Kalau weekend bisa 700, bisa 600
2: sehari. Apa, dagingnya atau kikilnya berapa kilo sehari?
3: Kalau kikil, kalau hari biasa sekintal setengah paling banyak. Satu kintal setengah. Ya, kalau weekend bisa 2 kintal, bisa lebih.
0: Berjalan sedikit mengarah ke Jalan Riau, Kota Bandung, saya melihat antrean di sebuah gerobak sederhana. Ternyata kedai ini menjual siomay alias bakso tahu. Tak perlu banyak pertimbangan, saya juga memesan satu porsi siomay ini yang dicampur dengan tahu goreng. Satu buah bakso tahu dibanderol Rp3.500. Bakso tahu ini dibuat secara homemade setiap harinya yang terbuat dari ikan tenggiri asli dan campuran resep rahasia keluarga. Bakso tahu identik dengan bumbu kacang. Di sini bumbunya cukup khas dengan kekentalannya. Semua resep ini terus dijaga, sebab kedai bakso tahu ini sudah eksis sejak tahun 80-an.
4: Kalau dulu mah bapak dari tahun 80 memang jualan, cuman jualnya kan di sini masih keliling di rumah, nyampe-nyampe ke sini. Di sini kalau nggak salah tuh kita tahun 90 di sini, 80-nya di sana dekat teman Maluku ya. Iya betul, nggak berubah. Orangnya masih yang sama yang buatnya, meskipun bapak udah nggak terjun produksi, masih kakak saudara sama.
0: Tampilannya cukup menggugah selera. Benar saja, bumbu kacang bakso tahu ini cukup menarik dan berlimpah di setiap porsinya. Paling mantap menikmati siomay atau bakso tahu ini dengan kerupuk. Lembut dari setiap gigitan siomay, kriuk dari setiap gigitan kerupuk. Buat saya ini porsinya pas banget ya. Nggak kebanyakan, nggak juga kesedikitan. Jadi pas aja gitu. Nah ini banyak banget pilihannya. Anda mau pilih siomay atau telur, atau bahkan tadi ada telur rebus, dan juga ada tahu gorengnya juga gitu. Dan ini bisa disesuaikan. Mau 3, mau 5 bisa banget. Nah ini 5 piece tadi kurang lebih harganya 17 ribuan. Jadi buat sarapan masih kurang dari 20 ribu, cocok banget. Sudah eksis sejak tahun 80-an, pengunjung yang datang juga berasal dari lintas generasi.
5: Pertama di sini itu tahun 2000 waktu kuliah di A2B. Terus kita kalau nongkrong di sini, tapi sama mang adeknya gitu. Jadi belum sama yang apa, ini mah udah yang anaknya gitu. Dari rasa nggak ada rubah, masih tetap rasa enak.
2: Dulu kayak gini ya?
5: Iya, sama, masa sih tetap.
0: Lebih dari 1.000 buah bakso tahu diproduksi dengan rata-rata lebih dari 100 porsi terjual setiap harinya.
6: Waduh, hari ini ada 2 tempat yang kemudian saya sambangi untuk berburu kuliner atau sarapan pada pagi hari di kawasan Jalan Ternate, Kota Bandung. Pertanyaannya, apakah 50 ribunya cukup? Cukup banget. Karena tadi kita makan siomay hanya sekitar 17 ribuan, dan tadi mie kocok ya sekitar 20 ribu sampai 30 ribuan saja. Jadi ada sedikit sisa, jadi saya beli cendol seperti ini. Nah ini mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi kalau Anda misalkan mau cari sarapan di kawasan Ternate, Kota Bandung. Kiki Aryadi, Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat. Sampai jumpa.
7: Sundulan maut Ivan Mamut menjadi penentu kemenangan Persija atas Persib di Stadion GBK. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: juta gitu. Kalau dengan Briling, alhamdulillah kan nasabah kita kalau bayar listrik gitu kan, alhamdulillah nambahlah ekonomi ibu.
1: Ibu Leni juga mulai menabung emas melalui tabungan emas Pegadaian.
0: Ibu, terima kasih banyak dengan PNM, BRI, dan Pegadaian. Mudah-mudahan ekonomi kami membaik.
2: Melalui pendampingan yang konsisten, kami akan terus mendorong para pelaku usaha ultramikro agar semakin berdaya dan mandiri dan mampu naik kelas. Selamat ulang tahun kelima Holding Ultramikro.
3: Halo, good morning.
4: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
5: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
4: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
5: Pertandingan klasik antara Persija Jakarta kontra Persib Bandung berlangsung sengit di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sempat imbang pada menit ke-81, namun lewat sundulan Ivan Mamut pada waktu tambahan pertandingan, Persija Jakarta pastikan hajar Persib secara dramatis pada Super League.
6: Sorak-sorai penonton mewarnai keunggulan Persija Jakarta kontra Persib Bandung yang berlangsung pada Sabtu sore. Dibuka dengan keunggulan Macan Kemayoran di babak pertama lewat tendangan Alexander Jeremiev pada menit ke-41. Memasuki babak kedua, Persib mulai melancarkan serangan ke kandang lawan dan tampak bermain lebih agresif. Pada menit ke-81, tendangan pemain bernomor punggung 99, Balsa Sekulik, menyamakan kedudukan dua klub raksasa tanah air. Hampir berakhir seri, lewat sundulan maut penyerang tengah Persija Jakarta, Ivan Mamut memastikan keunggulan terhadap Persib Bandung pada menit ke-4 waktu tambahan pertandingan dengan skor akhir 2-1. Dihadiri langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang turut menyaksikan pertandingan secara penuh. Dirinya sangat mengapresiasi laga yang berjalan aman dan kondusif, serta berharap dalam pertandingan selanjutnya di kandang lawan, The Jackmania juga turut menahan diri untuk tidak hadir secara langsung.
7: Pertandingan setelah 7 tahun dan terlihat sekali bahwa Persija melawan Persib Bandung, pertandingannya berjalan dengan baik dan mudah-mudahan ini memberikan gambaran bahwa sebenarnya apa ya, persaingan atau rivalitas itu hanya di lapangan dan setelah itu tentunya kita harus bersama-sama. Yang kedua, saya ingin memberikan apresiasi kepada Jackmania yang mudah-mudahan nanti pulangnya juga tertib, dan yang paling penting adalah nanti kalau bertanding di Bandung, kita juga harus berlaku yang sama bahwa Jakarta tidak mengirimkan penonton untuk itu.
6: Laga kali ini menjadi momentum yang sangat ditunggu-tunggu oleh para pendukung Persija Jakarta Jackmania. Bagaimana tidak, setelah 7 tahun tidak berlaga di kandang sendiri melawan rival bebuyutan di ibu kota, akhirnya dapat terlaksana dan sesuai dengan ekspektasi.
8: Oh, yang pasti sangat seru ya, dengan atmosfer yang sangat luar biasa, para Jackmania yang hadir di sini. Walaupun tadi kita dibuat deg-deg sampai menit-menit akhir, akhirnya kita bisa raih 3 poin.
9: Alhamdulillah. Ini sih laga yang ditunggu-tunggu ya pastinya ya Mbak ya, buat para The Jackmania semuanya, khususnya buat fans militan, buat orang Jakarta lah. Ini yang kita tunggu selama 7 tahun bermain di kandang sendiri, apalagi bermain di GBK, itu kan atmosfernya tuh lebih luar biasa banget itu sih.
10: Dari awal udah bahagia nih 1-0, terus lama-lama satu sama nih, udah mulai rusuh nih, udah pada diem semuanya, seru deh pokoknya. Pressure-nya, auranya tuh bener kental banget di dalam, tiba-tiba menit-menit terakhir nih tiba-tiba 2-1, menang kita. Emang sebenarnya ini kota Jakarta milik kita.
11: Bawa emosional kak dari kita sendiri ya kan kak ya, apalagi tadi kita udah sempet down ya kak ya, terus satu sama, tapi kita bener-bener tetap nyanyi di stadion, hingga akhirnya meraih kak poin 3 kak, 2-1 seperti menit terakhir.
6: Dengan tambahan 3 poin ini, Persija Jakarta mengamankan posisi pada peringkat 2 klasemen Super League dengan perolehan 6 poin sempurna. Laga selanjutnya akan kembali digelar pada pekan depan, di mana Macan Kemayoran akan menjamu Java United. Mikaela Amar, Evan Askam, Jakarta.

0: Tingkat persaingan yang tinggi membuat banyak peserta yang gagal dalam audisi umum PB Jarum kembali ikut di audisi tahun berikutnya. Tidak sedikit pula peserta yang tahun lalu gagal di fase karantina atau tahap akhir kembali mencoba peruntungan di audisi tahun ini.
1: Bagi Nesya Ataya, tahun ini adalah tahun keempat ia mencoba mengikuti proses audisi umum PB Jarum di Kudus, Jawa Tengah. Tahun lalu, atlet putri berusia 11 tahun asal klub PB Star One Majenang Jawa Tengah ini gagal di fase karantina. Kegagalan di fase akhir audisi tahun lalu pun dijadikan sebagai pelajaran bagi Nesya untuk menghadapi audisi kali ini.
2: Mungkin dari saya mental. Belum mandiri banget. Belum bisa sendiri-sendiri, masih tergantung. Saya latihan tiap hari, libur cuma hari Minggu, pagi sore. Kalau pagi dari jam 6 sampai jam 8, kalau sore jam 2 sampai jam 5. Ya, habis latihan pagi langsung sekolah.
1: Namun ternyata keberuntungan kembali belum berpihak pada Nesya. Di audisi tahun ini, Nesya harus tersisih di babak 32 besar fase turnamen. Meski kalah, hal tersebut tidak membuat Nesya putus asa. Apalagi tekad kuat Nesya untuk menjadi atlet bulu tangkis juga didukung oleh orang tuanya. Peluang untuk kembali lolos ke fase karantina tahun ini pun masih terbuka lewat jalur golden ticket dari tim pencari bakat.
2: Tahun kali ini lebih susah. Harapan dapat golden ticket.
3: Masih optimis gak?
2: Masih
3: optimis ya?
4: Kalau abis main biasanya dia nangis dulu tuh. Kalah nangis dulu, tadi nangis sebentar, ya sudah gak apa-apa, diambil pelajarannya aja kan. Tiap pertandingan tuh pasti ada pelajaran dan itu proses yang terus menerus gitu. Jadi saya mikirnya kalah belum tentu besok kalah lagi, terus pokoknya berproses terus gitu, pantang menyerah gitu.
1: Bagi anak-anak ini perjalanan masih sangat panjang. Yang terpenting adalah bagaimana mereka bisa belajar dan menemukan cara untuk bangkit dari kegagalan.
5: Ya salut ya, karena namanya orang gagal kan pasti ada down ya. Wah tahun ini nggak bisa ikut. Coba lagi tahun depan, tapi ya mudah-mudahan dengan usaha yang keras, suatu saat dia bisa terpilih ya. Karena kita lihat dari Kevin lah, Kevin berapa kali gagal tuh untuk ikut audisi ya, sehingga terakhir dia bisa masuk di PB Jarum. Jadi gagal tahun ini belum tentu gagal tahun depan. Yang penting pada saat tahun ini gagal, introspeksi dan evaluasi.
1: Tidak ada cara instan untuk menjadi atlet kelas dunia. Bakat saja tidak cukup. Butuh kedisiplinan, semangat pantang menyerah, dan konsistensi saat menjalani latihan. Erlangga Wiswaji, Andriawan Saputra, Kudus.
0: Di penghujung pemusatan pelatihan timnas skateboard untuk Asian Games Aichi Nagoya, Jepang, target Indonesia adalah mempertahankan posisi seperti di Asian Games 2022 Hangzhou, China, yaitu satu medali perak. 8 atlet muda dipersiapkan untuk mengharumkan nama Indonesia di ajang kompetisi multi olahraga terbesar se-Asia tersebut.

0: hobi seminggu menjelang keberangkatan menuju Asian Games Aichi Nagoya di Jepang. Timnas Skateboard Indonesia masih melakukan pemusatan pelatihan di Amplitude Skatepark Kerobokan, Bali. 8 atlet akan diberangkatkan, masing-masing 2 atlet putra dan 2 atlet putri untuk kategori street, 2 atlet putra dan 2 atlet putri di kategori park. Di hari-hari terakhir pelatihan, sebelum bertolak menuju Jepang pada 20 dan 21 September mendatang, para atlet tetap berfokus pada pengembangan skill dan menjaga performa hingga tiba saat laga.
1: Strength and condition, terus strategi permainannya akan seperti apa gitu loh. Dan kita juga harus menjaga bahwa karena ini olahraga mengandung tingkat cedera yang tinggi, jadi harus benar-benar memastikan mereka melakukan upgrade skill sesuai dengan kemampuannya, semaksimalnya dia, dan meminimalkan cedera.
0: Indonesia sendiri menargetkan hasil yang sama dengan Asian Games Hangzhou di China pada 2022, yaitu 1 medali perak dari nomor street putra yang diraih Sanggo Dharma Tanjung.
2: Target saya sih bisa dapetin medali lagi ya, karena terakhir kemarin dapetin medali perak di Asian Games 2024 di China Hangzhou. Nanti di Jepang target saya semoga bisa dapat medali lagi. Cuman yang berat dari kacamata saya sekarang itu ada di Thailand, Jepang, sama Philippines. Karena terakhir saya ngelihat mereka ada bibit-bibit baru yang kayak unggul banget di situ.
0: Bagi sebagian atlet, Asian Games 2026 ini merupakan kali pertama mereka membawa nama Indonesia di ajang kompetisi olahraga terbesar se-Asia. Untuk mengantisipasi kondisi kecemasan ataupun rasa gugup menjelang pertandingan nanti, para atlet ini mempunyai cara yang unik untuk membantu melepaskan stres mereka.
3: Jadi aku suka joget-joget dan ngobrol sama temen biar nggak grogi, terus lihat mukanya coachku biar ketawa. Tuh, namanya Om Agung, pasti dia bikin senang. Nanti dia nggak datang tapi aku bakal video call sama dia. Terus biar nggak grogi, aku bakal bilang aja ke diriku sendiri, aku pasti bisa. Nggak bisa tidur gara-gara pikirin itu terus. Semoga anything can happen and I hope bisa bikin bendera merah putih itu bangga.
0: Cabang olahraga skateboard sendiri akan berlangsung selama 4 hari digelar di Asian Games Jepang. Babak penyisian kategori park di tanggal 24 September dan final di tanggal 25 September. Sedangkan untuk kategori street, babak penyisian dilakukan pada tanggal 26 September dan final di tanggal 27 September. Kartika Widowati, Badung, Bali.
4: Sebanyak 800 atlet menembak sipil dan militer mengikuti kejuaraan menembak Panglima TNI Cup di Jakarta. Total hadiah yang diperebutkan mencapai 500 juta rupiah.
5: Sekilas Zahra terlihat seperti wanita biasa. Namun Zahra sejatinya adalah atlet menembak dari Marinir Shooting Club. Zahra jatuh cinta pada olahraga menembak sejak remaja. Menurutnya, olahraga menembak melatih fokus dan kesabaran untuk mengambil keputusan yang tepat.
6: Sebenarnya aku baru mendapatkan esensinya waktu ikut lomba pertama kali. Kemudian aku lihat atlet menembak itu tidak seperti cabang olahraga lainnya yang tetap sportif tapi tidak saling menyikut lawan gitu. Karena menembak itu lawannya adalah diri sendiri. Selain melatih fokus, dalam kehidupan sehari-hari juga jadi terbawa lebih tenang dan lebih tidak buru-buru dalam mengambil keputusan.
5: Zahra merupakan salah satu peserta wanita sipil yang mengikuti kejuaraan menembak Piala Panglima TNI di Jakarta pada Sabtu pagi. Total ada 800 peserta sipil dan militer yang mengikuti kejuaraan tembak ini. Nomor yang dipertandingkan meliputi menembak presisi, menembak cepat, dan senapan.
7: Pertama adalah tujuannya untuk menjaring atlet-atlet yang berprestasi, yang dapat menunjang pembinaan olahraga nasional. Kemudian yang tidak kalah pentingnya yang kedua adalah ajang silaturahmi.
5: Selain untuk pembinaan atlet menembak nasional, Open Turnamen Panglima TNI Cup ini juga digelar dalam rangkaian Hari Jadi TNI ke-81. Total hadiah yang diperebutkan mencapai 500 juta rupiah. Iwan Hermawan, Dwi Ari, Jakarta.
4: Entrepreneur muda Kulon Progo, Yogyakarta menyulap pisang kepok menjadi ladang cuan. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: jadi 2018 itu ibu bertemu teman itu tadi, Ren, ke PMM aja, PMM Mukhtar gitu kan. Ibu cuma menambah modal untuk usaha dari pinjaman 2.500.000, sekarang udah 10 juta gitu. Kalau dengan Briling, alhamdulillah kan nasabah kita kalau bayar listrik gitu kan, alhamdulillah nambahlah ekonomi ibu.
1: Ibu Leni juga mulai menabung emas melalui tabungan emas Pegadaian.
0: Ibu terima kasih banyak dengan PNM, BRI, dan Pegadaian. Mudah-mudahan ekonomi kami membaik.
2: Melalui pendampingan yang konsisten, kami akan terus mendorong para pelaku usaha ultramikro agar semakin berdaya dan mandiri dan mampu naik kelas. Selamat ulang tahun kelima Holding Ultramikro.
3: Siapa bilang bikin orang ketawa itu gampang? Kita tanya langsung yuk sama komedian Indonesia beda generasi ini, si Dustin Tiffany, yang cara ngomong dan tingkahnya bikin ngakak.
4: Di situ sering ngebanyol dan lain-lain, ngobrol sama teman-teman. Kita harus menempatkan, orang ini bisa gak dibicarain?
3: Dan Jarwo Kuat, pelawak senior yang gak pernah kehabisan ide untuk bikin orang ketawa.
5: Pikir bagaimana supaya orang bisa tertawa, senang, puas. Yaitu kadang-kadang kesusahan itu untuk mencari materinya, itu jokesnya itu.
3: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 13 September jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
6: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
3: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.

Terima kasih Anda masih bersama kami. Olahan berbahan dasar pisang menjadi salah satu kudapan paling diminati berbagai kalangan. Di Kulon Progo, Yogyakarta misalnya, ada seorang pemuda yang menyulap pisang kepok muda menjadi keripik pisang dengan berbagai varian rasa dengan omset puluhan juta rupiah tiap bulannya.

0: Berawal dari kegiatan KKN sewaktu kuliah, Fahrizal Ali Imron kini membangun usaha keripik pisang kekinian yang digemari berbagai kalangan di Yogyakarta. Di Pedukuhan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo inilah ratusan kilogram pisang kepok diolah menjadi keripik pisang lumer. Pisang yang sudah dikupas lalu diiris tipis. Kemudian irisan pisang digoreng dalam minyak panas hingga berwarna coklat keemasan. Keripik pisang pun siap untuk diberi lapisan glaze aneka rasa sesuai pesanan. Fahrizal mengaku usaha yang ditekuninya sejak tahun 2023 ini awalnya menggunakan bahan baku lain. Namun setelah mencoba menggunakan pisang, ternyata justru lebih diminati konsumen.
1: Jalan 2 bulan, saya ganti produk. Produk itu saya coba ke aplikasikan ke keripik pisang. Ternyata di keripik pisang rasanya lebih enak. Saya pasarkan juga. Di bulan kedua itu ternyata keripik pisang malah lebih laris. Akhirnya saya malah pindah ke keripik pisang sampai saat ini, itu kan dimulai dari 2023. Sampai saat ini malah fokusnya di keripik pisang.
0: Saat ini ada 8 varian rasa yang diproduksi, dari coklat, matcha, tiramisu, vanila, hazelnut hingga mangga. Fahrizal memasarkan produk keripik pisang lumer ini melalui loka pasar. Tak hanya sekedar memajang katalog, pemasaran juga dilakukan dengan siaran langsung di media sosial untuk menggaet konsumen baru. Meski dipasarkan secara online, namun ada juga konsumen yang datang membeli langsung.
2: Paling suka aku yang rasa coklat sama matcha sih, soalnya itu paling best banget dari 8 varian rasa.
3: Enak, pertama enak, terus keripiknya renyah, terus coklatnya itu lumer banget.
0: Keripik pisang lumer dijual dengan harga bervariasi mulai Rp8.000 hingga Rp50.000 per kemasan. Dalam sehari, ada sekitar 400 hingga 500 kemasan yang terjual. Dari usahanya ini, Fahrizal mampu meraup omset puluhan juta rupiah setiap bulan. Tak hanya soal cuan, usahanya juga membuka lapangan kerja bagi warga sekitar.
4: Saya akhirnya tahu kenapa produk ini laris bahkan sampai ratusan order setiap harinya. Karena memang perpaduan dari renyah dan juga lumer ini luar biasa sekali ketika masuk ke dalam mulut. Cocok untuk ngopi, ngobrol, sambil nongkrong.
0: Bambang Jati Asmoro, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.
5: Bicara soal minuman berbahan rempah-rempah, yang terbayang biasanya adalah jamu atau minuman tradisional. Nah, di Bandung, Jawa Barat, jamu diolah menjadi minuman dengan kombinasi rasa unik dan tampilan yang cantik.

0: Rempah-rempah biasanya identik dengan hal tradisional. Tapi, kafe di Jalan Saunggaling, Kota Bandung, berbagai rempah dijajakan secara modern untuk diolah menjadi ragam minuman dengan tampilan estetik. Dari deretan rempah ini, sedikitnya dapat diolah menjadi 6 pilihan minuman. Hampir semua minuman berbahan dasar lemon yang telah diolah dengan teknik khusus mulled lemon. Salah satunya, Cool Cookie Sabat. Minuman ini terdiri dari campuran mulled lemon, jahe yang digeprek, air kelapa, dan chia seed. Pada bagian bibir gelas ditaburi Himalayan Pink Salt sehingga ada sentuhan rasa asin saat dinikmati. Aneka minuman rempah kekinian ini terinspirasi dari olahan asal Italia. Pengembangan dilakukan untuk menemukan kombinasi rasa yang pas dengan lidah masyarakat Indonesia.
1: Ya, untuk kami R&D-nya, challenge buat kami adalah gimana cara menggabungkan lemon dengan rempah-rempah Indonesia tersebut. Jadi kami juga harus bereksperimen dan akhirnya ketemu proses di mana lemon ini dimasak dengan rempah-rempah Indonesia dan menjadi seperti kayak candied lemon, jadi kayak permen gitu, dan dicampurkan ke minuman kami.
0: Bukan hanya soal kombinasi rempah dan buah, perpaduan rasa yang tidak biasa ini juga menjadi daya tarik bagi para penikmatnya.
2: Ini kalau misalkan buat yang suka jamu atau emang suka tes rempah-rempah khas Indonesia, enak banget sih. Jadi ada campuran dari jahenya, ada, aku nggak tahu ini lemon atau dari stroberinya ya, tapi asamnya cukup strong. Tapi kalau pun emang yang nggak terlalu suka asam masih bisa sih, karena kebalance dari rasa, emang ada sirup gulanya juga, dan manis dari stroberinya cukup sedikit kerasa sih, jadi enak semua.
0: Selain paduan rasa yang unik, minuman rempah di sini juga tampil cantik dengan bunga edible yang aman untuk dinikmati. Dengan kreativitas, bahan-bahan tradisional ini bisa hadir dalam bentuk yang lebih kekinian tanpa kehilangan cita rasa dan karakternya. Kiki Haryadi, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
3: Sebuah kapal kargo terbakar di galangan kapal Qingdao Beihai, China. 12 orang berhasil dievakuasi dengan selamat, sementara 5 orang lainnya terluka dan dirawat di rumah sakit. Informasi ini sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Iqbal Kurniadi, terima kasih Anda sudah bersama kami, dan sampai jumpa.
4: 25 orang dilaporkan tewas dalam kebakaran kapal kargo Ocean Melody di Qingdao, China pada Kamis. Kebakaran terjadi sekitar pukul 11.15 siang waktu setempat. Kapal tersebut berada di galangan kapal Qingdao Beihai untuk pekerjaan perbaikan dan inspeksi. Dari 42 orang yang berada di atas kapal, selain 25 orang tewas, 12 orang di antaranya berhasil dievakuasi dengan selamat. Sementara 5 orang lainnya terluka dan dirawat di rumah sakit. Atas insiden ini, Presiden Tiongkok Xi Jinping menyerukan peningkatan upaya penyelamatan dan penyelidikan. Tim penyelamat Filipina berhasil menemukan tambahan 30 jenazah korban kebakaran kapal feri MV Jun Aster pada Jumat. Atas temuan ini, jumlah korban tewas akibat kebakaran tersebut meningkat menjadi 35 orang setelah upaya penyelamatan yang dilakukan sejak Rabu malam. Dari gambar yang dirilis, menunjukkan beberapa kerusakan pada kapal. Asap tebal dan suhu panas ekstrim sempat menghalangi tim penyelamat untuk memasuki feri yang membawa lebih dari 130 orang ini saat dilalap api.

0: Video amatir warga merekam detik-detik angin kencang menerjang area alun-alun Kabupaten Klaten Sabtu sore. Kipasan angin yang berlangsung singkat sekitar 3 menit ini langsung menyapu sejumlah tenda UMKM hingga terbang dan terhempas sejauh 10 meter. Panitia serta warga yang sedang mempersiapkan lapak UMKM panik dan berusaha menyelamatkan diri. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden ini. Panitia lantas mengganti tenda yang rusak sehingga kegiatan pameran 80 stand UMKM tetap berjalan normal. Sebuah pohon-pohon sono kembang raksasa tumbang disapu angin kencang di Jalan Raya Tebel, Kecamatan Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur, Sabtu siang. Dua pengendara motor yang sedang melintas dilarikan ke rumah sakit akibat tertimpa batang pohon. Saksi menyebut salah satu korban terjepit dan mengalami luka parah di bagian kepala. Tumbangnya pohon tua ini diduga akibat pangkal batang bawah yang pernah terbakar sebelumnya.
1: Memang pohon ini kan sudah tua ya, terus bekas terbakar juga. Jadi pada saat ada angin kencang, pohon itu berbunyi keretak-keretak-keretak, habis itu tumbang semuanya.
0: Petugas Dinas Lingkungan Hidup Sidoarjo bersama warga kemudian memotong batang pohon menggunakan gergaji mesin dan alat berat. Arus lalu lintas yang sempat macet kembali terurai setelah batang pohon berhasil dipinggirkan dari badan jalan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Good morning. Minggu ceria lagi nih, Ocha. Hari ini apa nih aktivitas yang paling menyenangkan kayaknya?
3: Minggu ceria. Pagi hari ini saya sudah sarapan ya. Tadi sambil jalan kaki ke depan saya sarapan. Setelah pulang siaran saya kayaknya mau ibadah ya, Freddy ya. Pastinya kalau weekend harus mengawali hari-hari dengan kegiatan positif dan juga jangan lupa makan sehat, jangan lupa olahraga. Freddy, gimana aktivitas hari ini?
2: Produktif ya. Kalau saya kayaknya nanti mau olahraga sambil istirahat juga nih, mumpung hari Minggu ya, sembari menikmati informasi dari Good Morning Weekend kali ini bersama saya Freddy Cahya
3: dan saya Rosalyn Hiu. Pemirsa, senang sekali menyapa Anda dan kita simak selengkapnya Good Morning Weekend untuk Anda.

0: Kita buka informasi dari beberapa daerah mengalami kasus keracunan makan bergizi gratis atau MBG. Seperti di Kabupaten Pati, Jawa Tengah bahkan menetapkan status kejadian luar biasa atau KLB menyusul dugaan keracunan yang menimpa ratusan siswa di 4 sekolah. Data dari Dinas Kesehatan Pati mencatat hingga Sabtu pagi sebanyak 424 orang mengalami gejala dengan 60 orang diantaranya masih menjalani rawat inap.
1: Dugaan keracunan menu MBG juga terjadi di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Sejumlah siswa dibawa ke Rumah Sakit Cibabat dan Rumah Sakit IMC setelah mengalami gejala muntah dan diare.
2: Dari 424 siswa, 60 diantaranya masih menjalani rawat inap di sejumlah rumah sakit di Kabupaten Pati setelah diduga mengalami gejala keracunan usai mengonsumsi menu makanan bergizi gratis. Sementara 327 lainnya menjalani rawat jalan. Bertambahnya jumlah orang yang mengalami gejala membuat pemerintah Kabupaten Pati menetapkan status KLB sejak 9 September.
3: Terima kasih kami sampaikan bahwa kejadian keracunan yang menimpa di siswa di Kabupaten Pati ini adalah masuk kategori kejadian luar biasa yang ditetapkan sejak tanggal 9 September 2026 sampai dengan sekarang. Kebetulan kami cek langsung di lokasi di Mitra Bangsa, dari 16 yang dirawat sekarang tinggal 4. Jadi kebetulan tadi malam sudah ada 12 yang kembali ke rumah dan alhamdulillah tinggal 4. Mudah-mudahan nanti bisa segera sehat kembali dan kembali ke rumah dengan sehat dan KLB akan dicabut.
2: Dugaan keracunan makanan MBG juga terjadi di SDN 2 Cipendei, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Sejumlah siswa dibawa ke Rumah Sakit Cibabat dan Rumah Sakit IMC setelah mengalami gejala muntah dan diare. Berdasarkan informasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, setidaknya 21 siswa diduga mengalami gejala serupa. Para siswa diketahui mengonsumsi makanan MBG pada Rabu dan Kamis sebelum mendapatkan perawatan di rumah sakit pada Jumat malam.
4: Saat ini kami belum bisa berbicara banyak. Idealnya kami mengatakan kalau itu diduga keracunan itu harus ada sampel makanan yang diambil. Okay. Nah saat ini laporan kepada kami itu tidak seperti yang terdahulu, kami langsung mengambil sampel makanan, kami kirim ke Labkesmas dan kami lihat itu hasilnya apa gitu kan ya penyebabnya. Tapi kami menerima laporan memang pasien sudah pada datang.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat juga menyiapkan Rumah Sakit IMC sebagai lokasi penanganan bagi pasien yang diduga mengalami gejala keracunan makanan MBG. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Operasi pencarian 5 jurnalis dan 3 kru kapal di perairan Selat Sunda memasuki hari kelima. Sebanyak 13 kapal dan 1 helikopter rescue dikerahkan dan disebar dalam 7 sektor.
0: Sementara itu, pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Digital menginformasikan ada tangkapan jejak sinyal telepon seluler yang terdeteksi di sekitar Pulau Sebesi, Lampung Selatan.
5: Sabtu pagi, tim gabungan kembali menyisir sejumlah titik yang diduga menjadi lokasi terakhir keberadaan 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang hilang kontak di Selat Sunda. Sebanyak 13 kapal dan 1 helikopter rescue 3604 diterjunkan dalam operasi ini dan disebar ke 7 sektor pencarian. Area pencarian mencakup perairan di sekitar pesisir Banten dan Lampung hingga perairan yang mengarah ke Samudra Hindia. Pada hari kelima pencarian jurnalis dan kru kapal yang hilang kontak, tim operasi SAR gabungan kembali mendapatkan temuan saat menyisir perairan Selat Sunda. Sebanyak 4 barang ditemukan, namun temuan tersebut masih harus dipastikan apakah milik kapal Arupa Datu. Penemuan barang terjadi saat KN SAR 247 Tetuka melakukan penyisiran di perairan Sektor 5, sisi utara Carita. Dalam penyisiran sekitar 10 jam, petugas menemukan jeriken minyak berwarna biru, helm berwarna merah, 1 life jacket berwarna oranye, dan 1 life jacket berwarna merah. Keempat barang ini kini dibawa oleh tim SAR dan akan diserahkan kepada pihak berwenang. Selanjutnya akan dilakukan identifikasi lebih lanjut.
6: Pada pukul 17.10, KN SAR Tetuka menemukan kembali life jacket berwarna orange pada koordinat 6 derajat 11.1217 menit 0105 derajat 42.0535 menit Eko, dan pada pukul 18.09 KN Sartetuka kembali menemukan life jacket berwarna merah.
5: Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital menginformasikan ada tangkapan jejak sinyal telepon seluler yang terdeteksi di sekitar Pulau Sebesi, Lampung Selatan. Sinyal ini tertangkap sekitar 200 meter dari bibir pantai. Informasi ini kemudian dicek oleh warga dan petugas tempat, namun tidak ditemukan rombongan, ponsel, maupun barang yang berkaitan. Hingga kini, belum diketahui secara pasti sinyal tersebut berasal dari ponsel milik siapa. Namun karena informasi sinyal masih menjadi salah satu petunjuk dalam pencarian, pemantauan kembali dilakukan pada 12 September. Kementerian Komunikasi dan Digital bekerja sama dengan operator seluler serta Balai Monitoring Frekuensi di Banten dan Lampung untuk memantau sinyal yang tertangkap dari sejumlah PTS di sekitar Selat Sunda. Hasil pemantauan tersebut kemudian diteruskan kepada tim SAR untuk ditindaklanjuti di lapangan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pewarta Foto Indonesia PFI Yogyakarta menggelar doa bersama bagi 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang hilang kontak di Selat Sunda.
1: Doa bersama ini juga dihadiri rekan jurnalis televisi online maupun cetak.
7: Puluhan lilin dinyalakan bersama membentuk tulisan SOS di halaman sebuah rumah, tempat yang biasa digunakan berkumpul para pewarta foto Yogyakarta di Namburan Lor, Kemantren Keraton Kota Yogyakarta. Sebelumnya, para pewarta foto dan jurnalis lainnya mengawali dengan sholat maghrib berjamaah disambung dengan sholat hajat. Setelah lilin menyala dan beberapa patah kata dari rekan disampaikan, doa kemudian dilangitkan bersama bagi M. Bagus Hoirunas, Ari Basuki, Yudhistira Pranoto, Firdaus Wajidi, dan Donald Husni. Kelimanya adalah jurnalis yang hilang kontak sejak Senin lalu bersama 3 orang kru kapal yang mereka tumpangi ketika sedang bertugas meliput erupsi Gunung Anak Rakatau. Gelaran doa bersama yang diinisiasi Pewarta Foto Indonesia atau PFI Yogyakarta ini demi menjaga asa dan harapan berupa kabar baik dari Selat Sunda.
8: Kami berdoa dan menguatkan hati agar mereka segera ditemukan dengan selamat, dan kami menguatkan kepercayaan itu. Kita juga berdoa untuk keluarga agar dikuatkan, dipenuhi harapan, agar mereka selalu sehat juga. Terus untuk tim SAR juga, tim SAR gabungan, kami berdoa agar mereka dilindungi Tuhan dalam melaksanakan tugas dan segera menemukan teman-teman kita.
7: Dwi Oblo Prasetyo, pewarta foto senior sekaligus Dewan Pembina PFI Yogyakarta, mengenal salah seorang dari 5 rekan jurnalis yang hilang kontak itu. Perkenalan itu sangat membekas di ingatannya, walaupun momen itu terjadi 20 tahun lalu.
9: Mengesan banget karena kemana-mana bareng dia, dan sosok orangnya memang supel ya, seneng gojek, guyon sama beliau itu Mas Arbas, Ari Basuki. Dia memang sangat-sangat ini, agresif sama foto yang bagus gitu, sangat-sangat agresif. Dan itu saya pernah liputan bareng pas Merapi, dia tuh nggak bawa tripod ya, tapi bagaimana supaya dia dapat foto bagus, dia harus apa, nyari pohon, kemudian kameranya tuh ditaruh di pohon itu terus diikat sama lakban sampai kayak gitunya. Jadi bagaimana dia bisa ngejar foto itu sebagus-bagusnya.
7: Bagi Oblo, dedikasi Arbas tak diragukan lagi. Namun, ia juga merasa sedih dengan kejadian ini.
9: Aku ya sedih banget sih. Karena memang di satu sisi memang ketika liputan dengan objek yang akan diliput lebih dekat memang lebih bagus sih. Tapi kadang-kadang jadi ikut, aduh kenapa waktu itu terlalu dekat gitu loh.
7: Namun secercah harapan masih menyala di benak Oblo dan tentunya para rekan jurnalis Yogyakarta lainnya.
9: Harapannya ya semoga tim SAR bisa menemukan. Paling tidak kan mungkin dia terdampar di sebuah pulau tertentu, karena di sekitar Krakatau itu kan ada pulau-pulau ya.
7: Asa itu masih tetap ada, seperti nyala lilin pada pewarta foto dan jurnalis Yogyakarta yang dihidupkan bersama lantunan doa pada Jumat malam lalu. Dan Liwontoro, Yogyakarta.
0: Balai Besar Bromo Tengger Semeru kembali menutup 4 pintu masuk kawasan wisata Gunung Bromo pada Sabtu. Penutupan ini disebabkan kebakaran hebat di beberapa titik, yakni Lembah Watangan atau dikenal sebagai Bukit Teletabis, menjalar ke arah Bukit Jemplang.
1: Informasi yang kami hadirkan sesaat lagi, usai jeda tetaplah bersama kami.

0: dan terpercaya. Semua bisa Anda nikmati hanya dengan tap kartu kredit Bank Mega. Belum punya? Apply sekarang.
1: Siapa bilang bikin orang ketawa itu gampang? Kita tanya langsung yuk sama komedian Indonesia beda generasi ini, si Dustin Tiffany, yang cara ngomong dan tingkahnya bikin ngakak.
2: Di situ sering ngebanyol dan lain-lain, ngobrol sama teman-teman. Kita harus menempatkan, orang ini bisa gak dibicarain?
1: Dan Jarwo Kuat, pelawak senior yang gak pernah kehabisan ide untuk bikin orang ketawa.
3: Pikir bagaimana supaya orang bisa tertawa, senang, puas. Yaitu kadang-kadang kesusahan itu untuk mencari materinya, tuh jokesnya itu.
1: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 13 September jam 10 pagi di CNN Indonesia.
4: Jadi 2018 itu ibu bertemu teman itu tadi, dan ke PMM aja, PMM Mukhtar gitu kan. Ibu cuma menambah modal untuk usaha dari pinjaman 2.500.000, sekarang udah 10 juta gitu. Kalau dengan Briling, alhamdulillah kan nasabah kita kalau bayar listrik gitu kan, alhamdulillah nambahlah ekonomi ibu.
5: Ibu Leni juga mulai menabung emas melalui tabungan emas Pegadaian.
4: Ibu terima kasih banyak dengan PNM, BRI, dan Pegadaian. Mudah-mudahan ekonomi kami membaik.
6: Melalui pendampingan yang konsisten, kami akan terus mendorong para pelaku usaha ultramikro agar semakin berdaya dan mandiri dan mampu naik kelas. Selamat ulang tahun kelima Holding Ultramikro.

Balai Besar Bromo Tengger Semeru kembali menutup 4 pintu masuk kawasan wisata Gunung Bromo pada Sabtu. Penutupan ini disebabkan kebakaran hebat di beberapa

0: titik yakni Lembah Watangan atau dikenal sebagai Bukit Teletabis yang menjalar ke arah Bukit Jemplang.
1: Petugas dibuat panik saat proses pemadaman karena tiupan angin ditambah vegetasi kering membuat api semakin membesar.
2: Kena puting beliung.
3: Kebakaran tiba-tiba membesar dan dengan cepat membakar hamparan savana di Lembah Watangan atau Bukit Teletabis di kawasan wisata Gunung Bromo, Jawa Timur pada Sabtu siang. Angin kencang juga membentuk pusaran debu atau dust devil sehingga asap terlihat berputar dan bergerak cepat mengikuti arah angin. Tiupan angin kencang membuat si jago merah terus membakar vegetasi yang mengering dan menjalar ke arah Jemplang, Kabupaten Malang. Petugas pemadam kebakaran yang bersiaga melakukan pemadaman dengan air kesulitan menjangkau titik api karena kondisi medan dan kencangnya angin.
4: Hari ini di Watangan bahkan sudah mengarah sudah ke Jemplang ya,
5: Jemplang
4: di Watangan untuk yang di Blok Penggol mengarah ke atas. Saat ini sedang diupayakan pemadaman oleh teman-teman.
3: Sementara itu, melalui rilis resmi di akun TNBTS, sejak tanggal 12 September ini, wisata Gunung Bromo ditutup total di 4 pintu masuk, yakni pintu masuk wilayah Malang, Pasuruan, Probolinggo, dan Lumajang. Irsyam Priyongko, Probolinggo, Jawa Timur.
0: Selanjutnya, kemarau panjang di sejumlah daerah di Indonesia membuat warga kekurangan air bersih.
1: Ya, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, warga mengandalkan bantuan dari pemerintah atau pihak swasta setempat.
6: Warga Dusun Klisat, Desa Tambakrejo, Kecamatan Pacitan, Jawa Timur, menyerbu dua truk tangki bantuan air bersih pada Sabtu siang. Air bersih disalurkan oleh Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan 934 Satria Buana Yuda bersama UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Tamperan. Satu persatu wadah milik warga diisi air dari truk tangki. Warga harus antri untuk mendapatkan air bersih yang akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Wilayah Dusun Klisat yang berada di perbukitan kesulitan air bersih setiap musim kemarau. Menurut warga, sumber mata air di wilayahnya berada cukup jauh dan sulit dijangkau. Warga yang tidak memiliki air terpaksa membeli air bersih. Untuk 3.000 liter air, warga harus membayar sekitar Rp225.000. Dengan mobil tangki milik Pam Tirta Karajai dan tandon yang diangkut dengan mobil taktis, personel Brimob Parepare mendatangi pemukiman warga yang mengalami kesulitan air bersih pada Sabtu 12 September 2026. Distribusi air membantu memenuhi kebutuhan warga di tengah terganggunya pasokan air. Musim kemarau berkepanjangan membuat pasokan air dari Pam Tirta Karajai tidak mengalir secara normal. Warga harus mencari sumber air alternatif, namun sumur yang menjadi salah satu sumber air warga berada cukup jauh dari permukiman. Penyaluran air bersih dilakukan di 3 lokasi dan masing-masing mendapatkan sebanyak 15.000 liter. Bantuan air bersih langsung diambil warga di Desa Tegal Mulyo, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Sabtu pagi. Air disalurkan ke bak penampungan umum untuk memenuhi kebutuhan warga. Menurut warga, kesulitan air bersih telah dirasakan sekitar 2 bulan terakhir. Setiap hari, warga harus membawa hingga 3 jerigen air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
7: Ya susah air, karena di sini kan mau cari air,
8: Susah
7: gitu loh.
6: Sudah hampir 3 bulan air dari telaga mereda dari dataran tinggi Dieng menjadi tumpuan para petani kentang. Deretan mesin pompa air berjejer di tepi telaga Merdada di Desa Karangtengah, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Mesin pompa air digunakan oleh ratusan petani kentang untuk menyedot air dari telaga ke lahan mereka. Aktivitas ini dilakukan karena sumber air yang biasanya digunakan untuk menyirami tanaman mengering.
9: Nggak ada, cuma ini satu-satunya sumber air untuk siraman petani. Sekarang ada yang baru nanam, ada yang masih itu mengairi setengah umur lah, kira-kira umur.
6: Petani harus merelakan biaya operasional yang membengkak, di mana setiap hari mereka setidaknya harus membeli 10 hingga 15 liter bahan bakar solar untuk menghidupkan mesin pompa air. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Puluhan perahu tradisional Joloro yang dihias khas Maulid berarak-arakan menyusuri aliran Sungai Putih yang eksotis menuju Dermaga Dua Ramang-Ramang. Selain berbagai acara budaya, tradisi Maulid perahu ini dilaksanakan sebagai ajang promosi wisata.
0: Ya, di Ngawi, Jawa Timur ada juga nih tradisi unik yakni perang nasi. Dalam tradisi ini, ribuan nasi bungkus dibagikan ke warga, bukan untuk dimakan ya, melainkan dijadikan amunisi perang. Tradisi ini merupakan bagian dari acara bersih desa atau sedekah bumi.
6: Beginilah keseruan tradisi Maulid Perahu Joloro yang digelar di kawasan wisata Kars Ramang-Ramang Maros, Sulawesi Selatan pada Sabtu. Lebih dari 60 perahu Joloro yang dihias khas Maulid berarak menyusuri aliran Sungai Putih sejauh 5 km. Di aliran sungai ini, wisatawan disuguhkan pemandangan eksotis gugusan Kars yang juga menjadi salah satu site UNESCO Global Geopark Maros Pangkep. Selain ratusan warga lokal, puluhan wisatawan mancanegara juga ikut dalam pawai perahu Joloro. Mereka tampak antusias menikmati pemandangan dan ikut larut dalam tradisi tahunan ini. Sampai di Dermaga 2, seluruh warga turun dari perahu dan membawa ember hias maulid untuk diikutkan dalam sebuah ritual. Setelahnya, bakul yang berisi makanan dan telur hias dibagikan ke pengunjung.
5: That was really nice and it was a honor to witness the ceremony with the boat and the flowers and all of it. So yeah, I really enjoyed it and people are really nice here, really kind with us. So yeah, that was really a pleasure to visit Ramang-Ramang.
6: Pemerintah setempat berharap agar tradisi Maulid Perahu Joloro masuk dalam kalender tahunan pariwisata nasional.
8: Kami menganggap bahwa ini sangat layak jual untuk kita fasilitasi pariwisata ini ke dalam bentuk event nasional. Kita akan tawarkan ke Kementerian Pariwisata supaya ini bisa menjadi bagian dari karisma event nasional yang bisa dilaksanakan tiap tahun.
6: Selain untuk melestarikan budaya, tradisi Maulid Perahu ini juga sekaligus sebagai ajang promosi wisata Ramang-Ramang yang tidak hanya memukau dari pemandangan alam, tapi juga kaya dengan nilai budaya dan adat istiadat. Di Ngawi, Jawa Timur, ada tradisi unik dalam melakukan bersih desa atau sedekah bumi. Di sini, ribuan nasi bungkus beserta lauknya dikumpulkan warga desa Planglor, Kecamatan Kedungalar, Ngawi, bukan untuk dimakan, melainkan dijadikan amunisi perang nasi. Ketika aba-aba dimulai, peserta yang sudah menggenggam bungkusan nasi langsung berhamburan dan saling lempar. Aturan dalam tradisi perang nasi ini sederhana, yakni dilarang marah jika terkena lemparan nasi. Tradisi perang nasi yang digelar setiap tahun ini pun menjadi tontonan menarik bagi warga. Menurut Kepala Desa Planglor, tradisi perang nasi merupakan bagian dari acara bersih desa atau sedekah bumi.
10: Setiap tahun diadakan sehabis panen kedua.
11: Dari nenek moyang juga seperti ini, Pak, ya?
10: Ya, cuma ada pergeseran pelaksanaan. Kalau dulu waktu saya kecil, nasi ini kita rebut, kita bawa pulang.
11: Kalau saat ini?
10: Kalau saat ini ternyata memang sudah tidak kekurangan makan, jadi seperti ini.
6: Meski terkesan mubazir, namun warga Desa Planglor Kecamatan Kedungalar tetap menggelar tradisi ini demi melestarikan warisan nenek moyang. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Gimana kalau habis ini kita ajak pemirsa Good Morning Weekend untuk keliling Asia nih, Ocha?
1: Boleh sih, tapi lewat jelajah rasa alias kulineran kali ya. Kalau penasaran pemirsa seperti apa, stay tune di Good Morning Weekend.

0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GIES 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage.

0: Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Siapa bilang bikin orang ketawa itu gampang? Kita tanya langsung yuk sama komedian Indonesia beda generasi ini, si Dustin Tiffany, yang cara ngomong dan tingkahnya bikin ngakak.
1: Di situ sering ngebanyol dan lain-lain, ngobrol sama teman-teman. Kita harus menempatkan, orang ini bisa gak dibicarain?
0: Dan Jarwo Kuat, pelawak senior yang gak pernah kehabisan ide untuk bikin orang ketawa.
2: Pikir bagaimana supaya orang bisa tertawa, senang, puas. Yaitu kadang-kadang kesusahan itu untuk mencari materinya, tuh jokesnya itu.
0: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 13 September jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
4: Setiap hari jutaan warga Jepang berbelanja di supermarket untuk mendapatkan bahan makanan segar. Di balik etalase yang tertata rapi dan pelayanan yang super cepat, ternyata ada peran tenaga kerja asal Indonesia yang menjadi bagian dari operasional di salah satu supermarket di wilayah Jepang.
5: Ya, melalui program Gino Jishu Sei, mereka belajar standar kerja, disiplin dan budaya kerja Jepang secara langsung. Dan bersama Yosuke kita akan ikuti kisah mereka dalam Japan Corner.

0: こんにちは。
1: こんにちは、アパカパール。
0: Saya sekarang ada di supermarket yang memiliki pekerja dari Indonesia. Kira-kira bagaimana ya pengalaman mereka bekerja di Jepang? Yuk ikut saya berkenalan dengan mereka. Ayo!
2: Mereka adalah Ian dan Ibnu. Dua pemuda asal Jawa Tengah ini bekerja di Jepang melalui program Gino Jisusei. Sepeda menjadi kendaraan mereka menuju ke kantor. Begitu tiba, keduanya langsung absen, lalu berganti pakaian dengan seragam kerja. Sehari-hari mereka bertugas di bagian pemotongan ikan segar dengan jam kerja 8 jam setiap hari.
0: Wow! Halo?
3: Hai.
0: Kelihatannya gampang ya. Bukannya itu sulit? Bukannya itu sulit?
3: Hai.
0: Hai, berapa lama latihan ya?
3: 2 tahun.
0: Wah. 2 tahun?
3: 2 tahun.
0: 2 tahun bisa?
3: Bisa.
0: Itu? Oh, aku pikir susah banget ya. Ini biasanya berapa ekor ikan yang Anda bersihkan?
3: 100 ekor,
0: Bu. Hah?
3: 100 ekor.
0: 100? Wah, banyak ya?
3: Banyak.
0: Ya, 100?
3: 100, tapi tidak semua ini. Banyak
0: banget. Ah, ya, banyak. Ikan. Ah, ya, pergi. Sugo, 1日で?
3: 1日.
0: Banyak banget. Ini namanya bahasa Jepang samurai oroshi.
3: So is it?
0: Ya. Samurai oroshi bahasa Indonesia apa ya?
3: Potong 3 lembar.
0: Ah, potong 3 lembar. Ya, ya, ya, ya. Sono mama da. Gimana ya? Susah?
3: Pertama kali susah. Makin lama sudah terbiasa.
0: Ah, suka.
2: Gino Jisusue merupakan program yang memberikan kesempatan bagi warga negara asing untuk mempelajari keterampilan dan standar kerja di berbagai sektor industri Jepang. Melalui program ini, peserta tidak hanya mendapat pengalaman kerja, tetapi juga mempelajari disiplin dan etos kerja yang menjadi ciri khas Jepang. Hampir 2 tahun, Ian dan Ibnu bekerja di supermarket

0: sebagai staf di bagian ikan. Semakin hari keterampilan mereka pun semakin terasah.
1: Ikan ini paling besar, so lebih besar ada?
2: Ada.
1: Ada?
2: Ada.
1: Berapa besar ya?
2: 30 kiloan?
1: 30 kiloan?
2: Maguro.
1: Tidak percaya, maguro?
2: Maguro.
1: Maguro. Maguro, maguro bahasa Indonesia apa ya?
2: Tuna.
1: Tuna?
2: Ikan tuna.
1: Ikan tuna? Ya. Namanya apa ikan?
2: Buri.
1: Buri?
2: Hai.
1: Aku suka buri. Enak banget ya.
2: Hai.
1: Ya.
0: Setiap produk harus memenuhi standar yang ketat. Mulai dari kebersihan, ketepatan potongan, hingga cara menampilkan produk di etalase. Semua dilakukan untuk menjaga kepercayaan pelanggan. Sambil menunggu jam istirahat, saya mau lihat isi supermarket sekaligus melihat sushi dan sashimi yang sudah dipajang di etalase. Nanti saya akan mengajak Ibnu dan Ian juga untuk makan bersama. Tak hanya semakin mahir dalam pekerjaan yang mereka tekuni, Ian dan Ibnu juga semakin terbiasa dengan irama kehidupan dan etos kerja masyarakat Jepang. Semuanya dilakukan untuk masa depan yang lebih baik.
3: Menyenangkan, karena senior sering memberitahu hal yang sangat susah dikerjakan di sini. Untuk tantangannya sih, setiap hari kan harus menggunakan bahasa Jepang. Ya. Itu sangat susah. Untuk budaya sih, yang sangat beda dari Indonesia, pemilihan sampah.
0: Pengalaman di Jepang bukan hanya memberikan penghasilan, tetapi juga membentuk cara berpikir dan kebiasaan baru. Dengan pendapatan sekitar 200 ribu yen per bulan, mereka juga mendapatkan pengalaman yang menjadi modal untuk masa depan.
4: Ingin membuat toko sendiri. Dengan pengalaman yang saya miliki, saya ingin membuat toko ala-ala Jepang di Indonesia.
0: Pengalaman bekerja di luar negeri tak hanya memberikan penghasilan, tetapi juga membuka wawasan dan membentuk karakter. Bagi Ian dan Ibnu, masa 2 tahun di Jepang menjadi perjalanan untuk belajar disiplin, tanggung jawab, dan standar kerja yang kelak akan mereka bawa kembali ke Indonesia.

0: Ya, seperti janji kita tadi Ocha kepada pemirsa ya. Kita akan ke informasi selanjutnya yang terkait kuliner dan juga jalan-jalan rasa. Di kawasan Asia populer dengan berbagai jenis kuliner yang khas dan autentik. Untuk menikmati beragam jenis kuliner khas dari berbagai negara Asia itu, kini tak perlu jauh-jauh ke luar negeri. Di Indonesia saja ini juga sudah bisa loh.
1: Nah, Freddy dan juga pemirsa, jadi dalam program bertajuk Seven Spice Roots, A Culinary Journey Across Asia, The Trans Luxury Hotel Bandung mengajak para pecinta kuliner untuk menjajal aneka hidangan populer dari 7 negara Asia yang khas dan juga menggoda selera.
2: Kuliner Asia dikenal memiliki cita rasa lezat dengan penggunaan rempah yang kuat, sehingga banyak disukai semua kalangan. Untuk memanjakan para pecinta kuliner Asia, The Trans Luxury Hotel Bandung meluncurkan program kuliner tematik istimewa bertajuk Seven Spice Roots, A Culinary Journey Across Asia. Aneka kuliner populer dari 7 negara Asia disiapkan. Salah satunya adalah pe, sajian berkuah khas Vietnam. Dalam pembuatannya, mie dipadukan dengan aneka topping berkualitas premium seperti potongan daging sapi wagyu, sayuran seperti tauge, serta siraman kuah kaldu umami dengan bermacam rempah. Ada juga hidangan lain seperti red curry khas Thailand, yang memadukan potongan daging ayam yang telah dimarinasi selama 24 jam dengan bumbu kari merah menyegarkan.
3: Kalau dari red curry yang kita punya ini sebenarnya aku memang import bahannya itu dari coconut milk dari Thailand yang which is dia tuh lebih creamy dari yang kita punya di Indonesia, tapi juga itu dari rempah-rempahnya Thailand yang lebih spicesnya lebih strong dari galanggalnya, lemongrass, sama juga garlic dan shallot. Jadi itu benar.
2: Sajian lain yang bisa dinikmati diantaranya adalah inari khas negeri Sakura, bibimbap dari Korea Selatan, serta butter chicken masala.

0: Rp398.000 per orang. Selain di area restoran, pengunjung juga bisa menikmati hidangan di area poolside sambil menikmati suasana pantai. Laisa Nisa, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
1: Ya, selanjutnya bersafari malam di habitat asli harimau Sumatera adalah pengalaman yang langka dan sulit didapatkan.
2: Ya, nah di Tumbling Wildlife Nature Conservation kita melihat langsung kegiatan malam satwa hutan tropis Sumatera termasuk harimau.
3: Safari malam atau night safari di Tumbling Wildlife Nature Conservation menawarkan sensasi yang unik sekaligus mendebarkan. Ini akan menjadi pengalaman pertama saya menyusuri bagian dari darat kawasan konservasi seluas lebih dari 48.000 hektar untuk melihat kehidupan liar hutan tropis Indonesia di malam hari.
4: Oke, kita udah mulai. Ini safari night, kita ada di atas mobil yang didesain untuk safari night. Ini kita bebas dari jendela atau kaca, jadi bisa lebih leluasa pengalamannya.
3: Semakin dalam perjalanan kami masuk ke area konservasi, suasana semakin mendebarkan. Lorong hutan dengan kerapalan vegetasi yang masih alami membuat warna malam semakin pekat. Kami tidak pernah tahu apa yang akan muncul di antara belukar dan pancang pohon-pohon di sekitar kami. Sekitar 40 menit perjalanan belum ada tanda-tanda penampakan sang raja rimba. Namun saat kami melintas padang savana, di antara kegelapan beberapa pasang mata tampak mengawasi kami dari jauh. Gerombolan rusa dan beberapa individu kerbau. Mereka biasa beristirahat secara berkelompok di tempat terbuka seperti ini agar lebih aman dan cepat saat menghindar jika tiba-tiba sang raja rimba muncul dan memburu. Perjalanan kami lanjutkan, kembali melintasi lorong hutan. Saya masih mencerna perasaan di antara sangat ingin namun gugup menanti kemunculan raja rimba Sumatera malam ini.
4: Kita nggak ketemu si belang atau harimau, tapi kita bisa lihat ketika alam dibiarkan tetap liar, maka kesempatan untuk menyelamatkan alam liar itu sendiri dan juga manusia dan kehidupan di sekitarnya akan lebih besar.
3: Sampai beberapa malam berikutnya, tim kembali melakukan safari malam. Tepat satu hari sebelum tim meninggalkan Tumbling Wildlife Nature Conservation, keberuntungan itu datang. Lensa kamera tim media menangkap sosok bergerak di kegelapan, si belang. Berjalan menyusuri hutan dengan tenang dan gagah di antara pekat rimba. Meski menyadari keberadaan kami, si belang tidak merasa terusik dan terus melanjutkan langkahnya menuju pesisir pantai. Sampai pada akhirnya, si belang menghilang di antara belukar, sambil tetap kami awasi dari kejauhan. Yogi Tujuliarto, Nabil Haris, Tumbling, Lampung.
1: Tak terima lantaran ditegur saat menyerobot antrean, seorang pria menyerang petugas SPBU di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Video kejadian ini viral di media sosial.
2: Informasinya usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Good Morning Weekend.

0: Siapa bilang bikin orang ketawa itu gampang? Kita tanya langsung yuk sama komedian Indonesia beda generasi ini. Si Dustin Tiffany, yang cara ngomong dan tingkahnya bikin ngakak.
1: Di situ sering ngebanyol dan lain-lain, ngobrol sama teman-teman. Kita harus menempatkan, orang ini bisa gak dibicarain?
0: Dan Jarwo Kuat, pelawak senior yang gak pernah kehabisan ide untuk bikin orang ketawa.
2: Pikir bagaimana supaya orang bisa tertawa, senang, puas. Yaitu kadang-kadang kesusahannya itu untuk mencari materinya, itu jokesnya itu.
0: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 13 September jam 10 pagi di CNN Indonesia.
3: Dong, ya benerin dong. Cek hujan gini mulu sih.
4: Ngapain keprak-keprak TV? Ganti boxnya.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. Tak terima lantaran ditegur saat menyerobot antrean, seorang pria menyerang petugas SPBU di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.
2: Ya, di Garut, Jawa Barat beredar sebuah video berisi rekaman seorang pria yang menghentikan truk dan mengacungkan senjata tajam serta meminta uang.
3: Sebuah video merekam aksi seorang pria yang menyerang petugas SPBU di Jalan Poros Barambang, Kecamatan Mandai, Maros, Sulawesi Selatan pada Jumat malam. Penyerangan ini dipicu oleh ibu pelaku pemukulan yang nekat menyerobot antrian pengisian Pertalite. Ia juga memaksa petugas untuk mengisikan BBM ke dalam sebuah galon. Petugas SPBU pun menegur pria tersebut. Tak terima ditegur, pria tersebut melayangkan bogem mentah petugas SPBU hingga terjadi keributan. Polisi segera turun tangan, namun pelaku kabur usai kejadian.
4: Komunikasi antara pengendara yang ingin dilayani pihak SPBU diawali dengan penyerobotan seorang ibu-ibu rumah tangga.
5: Antrian ya.
4: Terus ibu itu mau dilayani pengisian berupa galon dengan isi Pertalite. Nah, terjadilah miskomunikasi, kesalahpahaman antara si ibu dengan
5: petugas
4: operator. Nah, entah apa yang menyebabkan sehingga ketika terjadi perdebatan, sang anak dari ibu itu langsung pergi menyerang operator. Nah, makanya terjadilah benturan sedikit itu.
3: Setelah polisi datang, situasi di SPBU membaik dan proses pengisian BBM konsumen kembali kondusif. Kalau yang ini video seorang pria yang nekat menghentikan truk pengangkut kayu di jalur lintas selatan Cibolang, Garut, Jawa Barat. Sambil mengacungkan senjata tajam, pria ini diduga meminta sejumlah uang kepada sang sopir. Kurang dari 24 jam setelah videonya beredar di media sosial, polisi mengamankan seorang warga Karyasari, Cibolang, Garut, yang diduga sebagai pria dalam video tersebut. Dari pemeriksaan petugas, pria tersebut mengaku melakukan aksi itu untuk konten media sosial.
6: Pelaku mengacung-acungkan senjata jenis celurit di dalam media sosial tersebut dan berupaya untuk menantang setiap yang viewer yang melihat, sehingga menimbulkan aksi reaksi daripada beberapa kejadian lain. Dan dalam kurun waktu 1x24 jam, Satreskrim Polres Garut bersama dengan jajaran Reskrim Polsek Cibalong berhasil mengamankan yang bersangkutan sebelum terjadi keributan, sebelum terjadi ancaman-ancaman yang ingin dimunculkan oleh si pelaku. Sehingga pelaku saat ini sudah diproses dan diamankan.
3: Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Sekelompok remaja diduga gangster terekam kamera CCTV saat menyerang pemukiman warga di Sawah Besar, Jakarta Pusat.
1: Ya, aksi terekam CCTV lainnya juga terjadi di mana pelaku curanmor berpura-pura joget di depan parkiran sebuah kafe di Karawaci, Tangerang, Banten sebelum menggasak motor korban.
7: Sekelompok remaja terekam CCTV berbuat onar di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Tanpa alasan jelas, kelompok yang diduga gangster tersebut menyerang tiga pria yang sedang menjaga portal. Selain melakukan penyerangan, mereka juga menjatuhkan 7 motor yang sedang diparkir di sepanjang gang tersebut. Alhasil, sejumlah motor mengalami kerusakan. Akibat kejadian ini, warga mengaku resah dan khawatir. Warga berharap polisi dapat menangkap para pelaku. Berbekal rekaman CCTV, polisi kini tengah memburu para pelaku. Kamera CCTV merekam saat dua pelaku pencurian yang berbonceng berhenti di parkiran sebuah kafe yang tengah ramai pengunjung di Jalan Cirarap Raya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Banten. Untuk memastikan pengunjung tak mencurigai, salah seorang pelaku turun dan berlagak aneh dengan berjoget di depan kafe. Dalam hitungan detik, pelaku membawa kabur sepeda motor milik pengunjung. Mengetahui ada aksi pencurian, pengunjung yang mayoritas ibu-ibu berusaha mengejarnya, namun pelaku berhasil melarikan diri. Warga berharap pihak kepolisian dari Polsek Karawaci untuk dapat segera bertindak dengan menangkap pelaku dengan identifikasi melalui rekaman CCTV. Aksi pencurian uang kasir di salah satu minimarket di Jalan Pukat Banting 4, Medan, Sumatera Utara terekam CCTV dan viral di media sosial. Tersangka yang telah merencanakan mencuri uang di meja kasir lantas membakar rak minimarket.
8: Apa maksud membakar itu?
7: Tersangka AS ditangkap petugas unit reskrim Polsek Medan Tembung di salah satu minimarket di Jalan Ngumbang Surbakti, Medan, Sumatera Utara saat melakukan aksinya untuk ketiga kalinya. Ia diduga sengaja mempersiapkan bahan bakar dan kertas saat mendatangi minimarket yang sepi pengunjung. Setelah situasi aman, tersangka kemudian membakar rak. Di saat pegawai panik dan meninggalkan meja kasir, disitulah tersangka AS menguras laci kasir dan mengambil uang jutaan rupiah, kemudian kabur dengan sepeda motornya. Tersangka mengaku sudah dua kali mencuri dengan modus membakar rak. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Pemirsa, diduga lantaran ODGJ main dengan api, 13 rumah di Bone, Sulawesi Selatan jadi sasaran amukan api. Akibat kebakaran ini, satu orang meninggal dunia.
1: Sementara itu, sebuah rumah yang ditinggali oleh pensiunan polisi di Polewali Mandar, Sulawesi Barat terbakar. Diduga kuat, api berasal dari pembakaran sampah.
9: Tiga belas rumah di Desa Sangrangeng, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan menjadi sasaran amukan api pada Sabtu. Satu orang meninggal dunia. Kebakaran diduga dipicu oleh seorang pengidap gangguan jiwa yang bermain korek api di rumah. Rumah yang terbuat dari kayu membuat api cepat membesar dan merambat ke bangunan lain. Polisi kemudian menangkap terduga pelaku. Api bisa ditangani setelah 5 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Warga Desa Sidorejo, Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar, berupaya memadamkan api yang melahap sebuah rumah pada Sabtu. Beberapa saat kemudian, 7 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Menurut keterangan warga, api berasal dari aktivitas warga membakar sampah di belakang rumah milik seorang pensiunan polisi. 3 rumah panggung terbakar dan 1 rumah lainnya rusak akibat kebakaran yang melanda permukiman padat penduduk di Kecamatan Danau Teluk, seberang Kota Jambi. Api yang diduga muncul dari kebocoran regulator tabung gas ini dengan cepat membesar dan merembet bangunan lain. Api berhasil dipadamkan 2,5 jam kemudian setelah 50 personel dan 10 armada damkar tiba di lokasi. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini. Sementara polisi masih menyelidiki pemicu kebakaran. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Seorang remaja bertahan hidup selama sekitar 2 hari setelah perahu yang digunakannya terbalik di Laut Bering, Alaska.
1: Simak informasi seputar mancanegara usai jeda berikut ini.

0: Bu Rina, fasilitas medical check-up di Singapura, aku bantu arrange ya, Bu.
1: Okay, thanks, Dian.
2: Everything taken care of by Mega First. Now her wealth grows. Her family is protected.
3: Your heart is strong, madam. Very strong.
2: So you can be fully present for the moments that matter most. Elevating your well-being with Mega First Wellness Package.
4: Siapa bilang bikin orang ketawa itu gampang? Kita tanya langsung yuk sama komedian Indonesia beda generasi ini. Si Dustin Tiffany, yang cara ngomong dan tingkahnya bikin ngakak.
5: Di situ sering ngebanyol dan lain-lain, ngobrol sama teman-teman. Kita harus menempatkan, orang ini bisa gak dibicarain?
4: Dan Jarwo Kuat, pelawak senior yang gak pernah kehabisan ide untuk bikin orang ketawa.
6: Pikir bagaimana supaya orang bisa tertawa, senang, puas. Yaitu kadang-kadang kesusahan itu untuk mencari materinya, itu jokesnya itu.
4: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 13 September jam 10 pagi di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Good Morning Weekend. Pemirsa, seorang wanita selamat dari reruntuhan setelah sebuah drone menghantam rumahnya di Zaporizhia, Ukraina.
1: Sementara itu, seorang remaja ditemukan bertahan hidup selama sekitar 2 hari setelah perahu yang digunakannya terbalik di Laut Bering, Alaska, Amerika Serikat.
2: Seorang wanita Ukraina berhasil diselamatkan dari reruntuhan rumah setelah sebuah drone Rusia menghantam permukiman Zaporizhia, Ukraina pada Sabtu malam. Serangan terjadi ketika Ivashenko tengah tertidur. Drone menghancurkan rumahnya dan wanita itu berteriak meminta bantuan saat terperangkap di bawah reruntuhan. Selain Ivashenko, saudara perempuannya juga menjadi korban dalam peristiwa ini. Namun tidak seberuntung Ivashenko, Olena justru ditemukan tewas. Para medis mencoba untuk menyadarkannya, tetapi monitor jantung menunjukkan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Sementara itu, baru-baru ini media dikejutkan dengan ditemukannya seorang remaja berusia 15 tahun duduk di sebuah perahu kecil yang terbalik di tengah laut. Lokasi dan tanggal rekaman tersebut diverifikasi terjadi pada tanggal 7 September di Laut Bering, Alaska, Amerika Serikat. Seorang remaja berusia 15 tahun itu bertahan hidup selama 2 hari setelah perahu yang digunakannya untuk memancing bersama kakak dan sepupunya terbalik pada 5 September. 2 hari kemudian, awak penjaga pantai menemukan kapal yang terbalik pada pagi hari serta melakukan penyelamatan. Nahas, kakak laki-laki dan sepupu korban tewas dalam peristiwa ini.
0: Pemirsa, diikuti lebih dari 1.000 orang, sebuah acara di Guizhou, China memecahkan rekor dunia kategori jumlah orang terbanyak meracik minuman secara bersamaan.
1: Sementara di Guangxi, China Selatan, pabrik Uptek kini resmi memproduksi robot humanoid industri berbasiskan AI dalam jumlah yang banyak.
0: Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada Good Morning Weekend. Edisi hari ini jangan lewatkan sajian informasi terbaru CNN Indonesia 24 jam di Transvision, Indi Home TV, dan live streaming YouTube CNN Indonesia. Saya Rosalind Hugh.
1: Dan saya Freddy Cahya. Have a great weekend. Stay happy and healthy. Sampai jumpa.
3: Dibuka pada Jumat, ajang China Kusau International Alcoholic Beverage Expo ke-15 di Kuyao, Provinsi Kusau, Cina Barat Daya, dimeriahkan dengan aksi rekor dunia kategori jumlah orang terbanyak meracik minuman secara bersamaan. Diikuti 1.835 peserta yang terdiri dari masyarakat umum berusia 18 tahun ke atas, ajang ini juga memberi kesempatan kepada konsumen yang datang untuk ikut berpartisipasi dalam pemecahan rekor dunia. Meski menjadi hal baru dan sekaligus mendobrak standar yang mengharuskan dilakukan oleh seorang profesional di industri bartending, acara ini diawasi langsung oleh juri resmi Guinness World Records dengan standar ketat dan berwenang. Sementara di Guangxi, Cina Selatan, Uptek kini menjadi pabrik manufaktur cerdas pertama yang resmi menerapkan sistem robot membuat robot dengan produksi tahunan direncanakan mencapai 10.000 unit. Dalam upacara peluncurannya pada Sabtu, Luchou Uptek Industrial Humanoid Robot Super Smart Factory akan memproduksi robot humanoid industri berbasis AI dengan lidi perakitan setiap 10 menit untuk dapat melahirkan satu robot. Didukung oleh teknologi otak pintar digital, robot ini tidak hanya memproses informasi secara chatbot, melainkan dapat melihat, memahami, mengambil keputusan, dan menyesuaikan diri dengan kondisi sekitarnya. Produksi ini ditargetkan akan menjadi pusat inovasi sekaligus basis percontohan yang melayani kawasan ASEAN.

0: Motor listrik VinFast menjadi pilihan Ziko Maloy, karyawan swasta yang setiap hari berkendara dari BSD menuju Jakarta. Beralih dari motor bensin ke motor listrik, Ziko mengaku bisa menghemat biaya perjalanan hingga Rp700.000 per bulannya.
1: Ya, saya sebelumnya user bensin udah lama juga sih. Terus kenapa beralih ke listrik? Ya seperti yang ditahu ya, harga bensin juga lumayan mahal. Terus kalaupun ganti ke yang murah, ngantrinya lama. Sedangkan saya kan perlu mobilitasnya tinggi sih, mudah bolak-baliknya itu sih. Dari yang sebelumnya saya bensin, ya bolak-balik dari rumah ke kantor daerah Jakarta itu kan bensin mau habis 1 jutaan ya. Terus setelah pakai motor listrik, jadi hemat sekitar 700 ribuan sih.
2: Itu per bulan?
1: Per bulannya ya. Sangat untungnya sekali sih.
0: Motor listrik VinFast Viper yang digunakan Ziko dibanderol sekitar Rp20 juta. Seluruh motor listrik VinFast juga dirancang menggunakan 2 baterai LFP berkapasitas 1,5 kWh yang memiliki daya tahan tinggi serta standar keamanan yang baik. Penempatan 2 baterai di bawah jok tidak hanya memudahkan proses pemasangan dan penukaran baterai, tetapi juga tetap menjaga ruang penyimpanan tetap optimal. Konsumen juga diberikan pilihan, mulai dari menyewa baterai, menukar baterai, hingga membeli motor lengkap dengan baterainya.
3: Motor VinFast ini bisa 2 pengisian daya. Pertama bisa melakukan pengecasan di rumah, juga bisa melakukan penukaran baterai di BSE. Ya, BSE VinFast ini juga udah tersebar di seluruh Indonesia ya. Ada di Planet Ban, ada di Circle K, ada di Lawson, ada di Dandan, Dewa Motor, dan masih banyak lagi.
0: Saat ini, 3 tipe motor listrik VinFast tersedia di Indonesia. VinFast Evo yang bergaya klasik retro dijual seharga Rp17.500.000. VinFast Velistu dengan tampilan modern yang dinamis dan fleksibel dijual seharga Rp18.500.000. Dan VinFast Viper dengan karakter visual yang gagah dan sporty dijual seharga Rp20 juta. Minat terhadap motor listrik tak hanya terlihat di Jakarta. Di Semarang, Jawa Tengah, kendaraan listrik juga mulai dipilih sebagai sarana transportasi harian. Salah satunya karena motor listrik dinilai lebih irit, minim perawatan, serta nyaman dikendarai.
4: Ya, minim perawatan, seperti tidak ada ganti-ganti, juga sama biaya pajak tahunan lebih murah. Untuk pengendaraannya lebih nyaman tentunya, yang pertama karena dia tidak ada mesin, jadi untuk ketika kita duduk dan berkendara itu tidak ada getaran dari mesin. Terus juga ramah suara karena tidak ada pelampungnya.
0: Saat pembelian motor listrik, konsumen juga dapat memilih skema kepemilikan baterai, baik menyewa maupun membelinya. Untuk sewa, biaya satu baterai sekitar Rp84.000 per bulan. Sementara harga pembelian baterai berkisar Rp4.500.000 per baterainya.
5: Kalau spare part, ya kita selalu ready. Ya, kita ada model swap baterai, di mana swap baterai ini kita punya ekosistem sendiri yang namanya BSS, ya, Baterai Swap Station. Itu ada di, sementara di Semarang ini ya, itu ada di Planet Ban, Lawson, dan bisa melihat di aplikasi VinFast e-scooter. Di situ nanti akan muncul semua mana letak BSS-nya.
0: Tak hanya di kota besar, perkembangan minat terhadap motor listrik juga mulai terlihat di berbagai daerah.

efisiensi biaya, perawatan yang minim, serta kemudahan pengisian dan penukaran baterai menjadi sejumlah alasan motor listrik mulai dilirik masyarakat.

0: Halo, selamat pagi. Anda sedang menyaksikan redaksi pagi akhir pekan Mendalam Terpercaya.
1: Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas redaksi pagi. Bersama saya Rosalyn Hiu.
0: Dan saya Iqbal Kurniadi. Langsung saja kita simak redaksi pagi akhir pekan selengkapnya. Pemirsa, sebuah pohon raksasa tumbang disapu angin kencang di Jalan Raya Tebel, Kecamatan Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur, Sabtu siang. Dua pengendara motor yang sedang melintas dilarikan ke rumah sakit akibat tertimpa batang pohon.
1: Angin kencang juga menerjang kawasan Alun-Alun, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Sabtu sore. Sejumlah tenda UMKM terbang dan terhempas sejauh 10 meter sehingga memicu kepanikan.
2: Video amatir warga merekam detik-detik angin kencang menerjang area Alun-Alun, Kabupaten Klaten, Sabtu sore. Pasan angin yang berlangsung singkat sekitar 3 menit ini langsung menyapu sejumlah tenda UMKM hingga terbang dan terhempas sejauh 10 meter. Panitia serta warga yang sedang mempersiapkan lapak UMKM panik dan berusaha menyelamatkan diri. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden ini. Panitia lantas mengganti tenda yang rusak sehingga kegiatan pameran 80 stand UMKM tetap berjalan normal. Sebuah pohon-pohon sono kembang raksasa tumbang disapu angin kencang di Jalan Raya Tebel, Kecamatan Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur, Sabtu siang. Dua pengendara motor yang sedang melintas dilarikan ke rumah sakit akibat tertimpa batang pohon. Saksi menyebut salah satu korban terjepit dan mengalami luka parah di bagian kepala. Tumbangnya pohon tua ini diduga akibat pangkal batang bawah yang pernah terbakar sebelumnya.
3: Memang pohon ini kan sudah tua ya, terus bekas terbakar juga. Jadi pada saat ada angin kencang, pohon itu berbunyi keretak-keretak-keretak, habis itu tumbang semuanya.
2: Petugas Dinas Lingkungan Hidup Sidoarjo bersama warga kemudian memotong batang pohon menggunakan gergaji mesin dan alat berat. Arus lalu lintas yang sempat macet kembali terurai setelah batang pohon berhasil dipinggirkan dari badan jalan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Satu orang meninggal dunia akibat kebakaran yang menghanguskan 13 rumah di Bone, Sulawesi Selatan. Insiden terjadi diduga karena seorang pengidap gangguan jiwa bermain korek api.
0: Kebakaran juga melanda sebuah rumah yang dihuni oleh pensiunan polisi di Polewali Mandar. Diduga kuat api berasal dari pembakaran sampah.
4: Tiga belas rumah di Desa Sangrangeng, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan menjadi sasaran amukan api pada Sabtu. Satu orang meninggal dunia. Kebakaran diduga dipicu oleh seorang pengidap gangguan jiwa yang bermain korek api di rumah. Rumah yang terbuat dari kayu membuat api cepat membesar dan merambat ke bangunan lain. Polisi kemudian menangkap terduga pelaku. Api bisa ditangani setelah 5 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Warga Desa Sidorejo, Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar, berupaya memadamkan api yang melahap sebuah rumah pada Sabtu. Beberapa saat kemudian, 7 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Menurut keterangan warga, api berasal dari aktivitas warga membakar sampah di belakang rumah milik seorang pensiunan polisi. 3 rumah panggung terbakar dan 1 rumah lainnya rusak akibat kebakaran yang melanda permukiman padat penduduk di Kecamatan Danau Teluk, seberang Kota Jambi. Api yang diduga muncul dari kebocoran regulator tabung gas ini dengan cepat membesar dan merembet bangunan lain. Api berhasil dipadamkan 2,5 jam kemudian setelah 50 personel dan 10 armada damkar tiba di lokasi. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini, sementara polisi masih menyelidiki pemicu kebakaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kecelakaan maut terjadi di Tol Jombang, Mojokerto, Jawa Timur. Sebuah mobil travel menabrak truk tronton, menyebabkan 4 penumpang tewas, sementara 7 orang lainnya mengalami luka-luka.
0: Sementara seorang pemotor menabrak emak-emak yang sedang menyeberang jalan menuju ke masjid di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Korban terpental dan tak sadarkan diri di jalan, sementara pemotor kabur.
2: Kecelakaan terjadi di ruas tol Jombang Mojokerto, tepatnya di Desa Kedung Losari, Kecamatan Tembelang, Jombang pada Jumat. Mobil travel yang melaju dari Surabaya menuju Solo menabrak bagian belakang truk tronton bermuatan gipsum yang melaju di depannya. Kerasnya benturan membuat bagian depan kiri mobil travel ringsek. 3 penumpang meninggal dunia di lokasi, sementara 1 penumpang lain meninggal saat mendapatkan perawatan di rumah sakit. 7 orang lainnya termasuk pengemudi mengalami luka-luka dan dibawa ke RSUD Jombang.
5: Kronologi kecelakaan berawal dari travel Deltran berangkat dari Surabaya dengan tujuan Solo-Surakarta. Saat di lokasi kejadian, karena kurangnya konsentrasi dan menjaga jarak, akhirnya menabrak belakang truk tronton di depannya yang berjalan searah.
2: Seluruh kendaraan yang terlibat serta barang bukti telah diamankan petugas. Polisi juga masih memeriksa sejumlah saksi untuk mendalami kronologi dan penyebab kecelakaan. CCTV merekam detik-detik saat warga Nglegok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, hendak ke masjid Sabtu petang. Perempuan parubaya ini menyeberang jalan menuju Masjid Mustawan Nglegok. Namun di tengah jalan, seorang pemotor yang melaju kencang menabrak korban hingga terpental. Pemotor tak dikenal tersebut kemudian kabur melarikan diri. Warga sekitar yang berada di lokasi langsung membantu untuk mengevakuasi korban. Polisi masih melakukan pengejaran terhadap pelaku tabrak lari ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Hari kelima operasi SAR gabungan pencarian 8 korban kapal rombongan jurnalis di perairan Selat Sunda menemukan titik terang.
1: KN SAR 247 Tetuka menemukan 4 barang berupa jerigen, helm, dan juga 2 life jacket berbeda warna. Hingga kini petugas masih melakukan identifikasi guna memastikan keterkaitan barang tersebut dengan korban yang masih dalam pencarian. Tim SAR gabungan pada Sabtu mendapatkan 4 barang tersebut usai 10 jam menyisir sektor 5 sisi utara Carita, perairan Selat Sunda. Setelah menemukan jeriken dan helm pada Sabtu siang, tim kemudian menemukan 2 life jacket berwarna oranye dan merah di titik koordinat berbeda.
0: Petugas juga menerbangkan drone untuk memantau area. Seluruh barang tersebut dibawa ke dermaga Ciwandan untuk diidentifikasi lebih lanjut.
1: Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital menginformasikan ada tangkapan jejak sinyal telepon seluler terdeteksi di sekitar Pulau Sebesi, Lampung Selatan. Sinyal ini tertangkap sekitar 200 meter dari bibir pantai. Informasi ini kemudian dicek oleh warga dan petugas setempat. Namun tidak ditemukan rombongan ponsel maupun barang yang berkaitan.
0: Hingga kini belum diketahui secara pasti sinyal tersebut berasal dari ponsel milik siapa. Karena informasi sinyal masih menjadi salah satu petunjuk dalam pencarian, pemantauan kembali dilakukan pada Sabtu 12 September. Hasil pemantauan tersebut kemudian diteruskan kepada tim SAR untuk ditindaklanjuti di lapangan.
6: Dan dari Komdigi sendiri, kami sejak awal setelah menerima informasi ini mengajak semua opsel dan infrastruktur yang dibawa Kementerian Komdigi untuk memantau sinyal-sinyal ataupun tanda-tanda ya dari penggunaan smartphone misalnya di area yang diduga insiden kehilangan kontak ini terjadi. Dan seperti kita ketahui, terakhir data yang kita terima adalah kontak terakhir pada tanggal 7 September berada di Pulau Sebesi. Nah, dengan demikian kita terus memantau, terus mencari, dan sama-sama kita berdoa, rekan-rekan sekalian, dan juga kami minta seluruh rakyat Indonesia juga mendoakan.
1: Tidak terima ditegur karena menyerobot antrian, seorang pria menyerang petugas SPBU.
0: Informasinya akan hadir di redaksi pagi akhir pekan sesaat lagi.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Sekelompok remaja diduga gangster terekam kamera CCTV saat menyerang pemukiman warga di Sawah Besar, Jakarta Pusat.
1: Sementara itu tidak terima lantaran ditegur saat menyerobot antrean, seorang pria menyerang petugas SPBU di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Selengkapnya kami rangkum dalam
0: Kriminal 24 Jam.
2: Sekelompok remaja terekam CCTV berbuat onar di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Tanpa alasan yang jelas, kelompok yang diduga gangster tersebut menyerang tiga pria yang sedang menjaga portal. Selain melakukan penyerangan, mereka juga menjatuhkan 7 motor yang sedang terparkir di sepanjang gang tersebut. Alhasil, sejumlah motor alami kerusakan. Akibat kejadian ini, warga mengaku resah dan khawatir. Warga berharap polisi dapat menangkap para pelaku. Berbekal rekaman CCTV, polisi kini tengah berburu para pelaku. Seorang pria menyerang petugas SPBU di Jalan Poros Barambang Maros, Sulawesi Selatan pada Jumat malam. Penyerangan berawal saat pelaku pemukulan bersama ibunya datang dan menyerobot antrean dan memaksa petugas pengisi BBM ke sebuah galon. Tak terima ditegur petugas atas perbuatannya, pria tersebut memukul petugas SPBU hingga terjadi keributan. Polisi pun segera turun tangan, namun pelaku kabur usai kejadian. Setelah polisi datang, situasi SPBU membaik dan proses pengisian BBM konsumen kembali kondusif. Seorang pengedar sabu yang sedang menunggu calon pembeli di lahan kosong di Deli Serdang, Sumatera Utara, diringkus polisi pada Kamis sore. Sejumlah barang bukti diantaranya 2 paket sabu dan 53 butir pil ekstasi siap edar ditemukan petugas di saku celana pelaku. Ketegangan sempat terjadi ketika pihak keluarga dan warga melakukan pengadangan saat pelaku akan dibawa ke kantor polisi. Kepada petugas, pelaku mengaku sudah menjual sabu dan ekstasi sekitar 1 bulan untuk biaya pernikahan. Saat ini, petugas masih memburu pemasok narkotika kepada pelaku yang identitasnya sudah dikantongi polisi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang pemuda dibekuk polisi karena terekam kamera membakar rak jajanan sebuah minimarket di Kota Medan, Sumatera Utara untuk mencuri uang kasir.
1: Sementara di Makassar, bermodus COD, 3 pemuda merampas ponsel dan motor korban. Aksi mereka pun terekam CCTV.
3: CCTV merekam aksi pencurian minimarket oleh 3 pelaku di Garut. Mereka menggasak laci uang serta barang dagangan di etalase. 2 pelaku juga terekam berupaya merusak kamera CCTV namun gagal. Berbekal rekaman kamera pengawas, polisi meringkus sindikat ini pada Jumat. Mereka dibekuk di lokasi berbeda. Mirisnya, 2 pelaku adalah ayah dan anak. Sang ayah AR yang juga otak sindikat diduga melibatkan MS anaknya yang masih berusia sekolah. Komplotannya diduga menggasak 19 minimarket dengan cara membobol atap. Polisi menyita barang bukti rokok dan produk perawatan tubuh. Aksi perampasan ponsel dan sepeda motor di Jalan Lamuru, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar yang dilakukan 3 pemuda pada Selasa 3 September lalu terekam kamera pengawas. Dari laporan korban, polisi meringkus pelaku berinisial RR, A, dan W di rumahnya masing-masing di Kota Makassar. Menurut polisi, korban awalnya sepakat menjual ponsel dengan cara COD. Korban pun sepakat bertemu di sebuah lokasi. Namun korban malah didatangi 3 pemuda tak dikenal. Mereka kemudian mengajak korban keliling sambil naik motor. Di tengah perjalanan, para pelaku merampas ponsel dan motor korban. Para pelaku kini ditahan di Mapolrestabes Makassar. Aksi pencurian uang kasir di salah satu minimarket di Jalan Pukat Banting 4, Medan, Sumatera Utara terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Tersangka yang telah merencanakan mencuri uang di meja kasir lantas membakar rak minimarket.
4: Apa maksud membakar itu?
3: Tersangka AS akhirnya ditangkap petugas unit Reskrim Polsek Medan Tembung di salah satu minimarket di Jalan Ngomban Surbakti Medan, Sumatera Utara saat melakukan aksinya untuk ketiga kali. Ia diduga sengaja mempersiapkan bahan bakar dan kertas saat mendatangi minimarket yang sepi pengunjung. Setelah situasi aman, tersangka kemudian membakar rak. Di saat pegawai panik dan meninggalkan meja kasir, disitulah tersangka AS menguras laci kasir dan mengambil uang jutaan rupiah, kemudian kabur dengan sepeda motor. Tersangka mengaku sudah 2 kali mencuri dengan modus membakar rak. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: 3 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengeroyokan yang menewaskan pedagang

0: kaca Bambang Setiawan saat kericuan pejompongan 27 Agustus lalu.
1: Ketiga tersangka mengaku tersulut emosi karena kericuhan itu mengganggu aktivitas mereka mencari nafkah.
2: Polda Metro Jaya menetapkan tiga orang sebagai tersangka kasus pengeroyokan terhadap pedagang kaca bernama Bambang Setiawan. Mereka adalah FP 23 tahun, DS 33 tahun, dan DDS 29 tahun. Ketiganya ditangkap di wilayah Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penetapan tersangka dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan saksi, keterangan ahli, serta sejumlah alat bukti. Sebelumnya penyidik telah merilis sketsa wajah dua terduga pelaku. Sketsa tersebut disusun dari keterangan 14 saksi dan didukung rekaman CCTV di sekitar lokasi kericuhan. Setelah mencari hingga 11 September 2026, polisi menangkap tiga orang yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Ketiganya kini ditahan di rutan Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Sementara itu Polda Metro Jaya menyatakan belum menemukan indikasi keterlibatan anggota ormas dalam kasus pengeroyokan yang menewaskan Bambang Setiawan. Penyidik masih mendalami peran ketiga tersangka serta rangkaian peristiwa yang terjadi saat kericuhan di pejompongan.
3: Berdasarkan petunjuk analisa digital CCTV, video amatir, hasil sidik jari laten yang ditemukan pada saat olah tempat kejadian perkara dan hasil sketsa terduga pelaku, maka selanjutnya dari tim Subdit Kamnek Polda Metro Jaya telah melakukan pencarian terhadap terduga pelaku.
2: Hingga kini polisi terus mengumpulkan dan menganalisis bukti untuk mengungkap secara utuh peristiwa yang menyebabkan Bambang Setiawan kehilangan nyawa. Budi Tanjung, Jakarta.
1: Usai jeda, Mikaira Amar mengajak kita untuk melihat proses berliku pembuatan mie glosor asal Kota Bogor.
0: Informasinya kami sajikan saat lagi, redaksi Pagi Akhir Pekan segera kembali.

0: Anda kembali bersama kami di redaksi akhir pekan. Puluhan perahu tradisional Joloro berarak-arakan menyusuri aliran Sungai Putih yang eksotis menuju dermaga 2 Ramang-Ramang.
1: Selain berbagai acara budaya, tradisi ini digelar sebagai ajang promosi wisata.
2: Seperti inilah keseruan tradisi maulid perahu Joloro yang digelar di kawasan wisata Kars Ramang-Ramang, Maros, Sulawesi Selatan pada Sabtu pagi. Lebih dari 60 perahu Joloro yang dihias khas maulid berarak menyusuri aliran Sungai Putih sejauh 5 km.
3: CNN Indonesia Breaking News.
4: Di Angkatan Laut. Ya, kemudian selanjutnya adalah sektor jet dengan luas area 809 nautical mile persegi. Itu ada kapal KN SAR Barsudewa milik Basarnas Lampung, kemudian KN SAR Antasena Basarnas Jakarta. Oke, itu yang bisa dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman media, dipersilakan.
5: Sampai 8 kapal di sektor X ya Bang. Apa itu alasannya dan memang fokusnya itu di hari ini gimana Bang, bisa diterima?
4: Oke, kita pada pelaksanaan hari ke-6 ini kita fokuskan di sektor X karena untuk 2 kali pelaksanaan operasi SAR sebelumnya itu terdapat beberapa temuan yang itu bisa menjadi sebuah pertimbangan untuk pelaksanaan operasi SAR kita hari ini. Sehingga untuk hari ini kita fokuskan di 8 kapal untuk melakukan penyisiran di sektor X.
5: Bang, kalau secara spesifik sektor X itu secara areanya apa Bang maksudnya Bang?
4: Area perairan di sebelah selatan anak Gunung Krakatau.
5: Daerahnya Bang?
4: Daerahnya perairan sebelah selatan saja. Masih perbatasan antara Lampung dan Banten. Kurang lebih di 300-an Mas untuk personil, Mbak. 300-an berkurang berarti. Apa fluktuatif, variatif karena memang ada kapal yang bertukar, ada yang berganti, tapi untuk jumlahnya sekitaran 300-an.
5: Bang, sektor ini yang kemarin ya, Bang ya, temuan 4 benda itu ya, Bang.
4: Siap.
5: Sekarang dikembangkan lagi pencariannya, Bang.
4: Betul. Ya, untuk hasil temuan yang kemarin ditemukan oleh KN SAR Tetuka itu sudah kami serahkan ke kepolisian dan untuk hasil identifikasi kita sama-sama menunggu.
5: Berapa lama Pak?
4: Sama-sama menunggu, Pak. Belum ada kepastian untuk berapa lama waktunya. Nanti kalau sudah ada informasi dari pihak kepolisian kami akan sampaikan ke pihak media. Cukup, terima kasih.
6: Layar ada 2 tuh, yang KM 5 sama KM. Iya. Oh enggak, yang layar cuma 5. Yang dari sini aja.
7: KM 5 dengan mana Pak?
6: KM 5 sama tadi.
3: CNN Indonesia Breaking News.
8: Siapa bilang bikin orang ketawa itu gampang? Kita tanya langsung yuk sama komedian Indonesia beda generasi ini, si Dustin Tiffany, yang cara ngomong dan tingkahnya bikin ngakak.
9: Di situ sering ngebanyol dan lain-lain, ngobrol sama teman-teman. Kita harus menempatkan, orang ini bisa gak dibicarain?
8: Dan Jarwo Kuat, pelawak senior yang gak pernah kehabisan ide untuk bikin orang ketawa.
10: Pikir bagaimana supaya orang bisa tertawa, senang, puas. Yaitu kadang-kadang kesusahan itu untuk mencari materinya, tuh jokes-nya itu.
8: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 13 September jam 10 pagi di CNN Indonesia.
0: Anda kembali bersama kami di redaksi akhir pekan. Puluhan perahu tradisional Joloro berarak-arakan menyusuri aliran Sungai Putih yang eksotis menuju dermaga 2 Ramang-Ramang.
1: Selain berbagai acara budaya, tradisi ini digelar sebagai ajang promosi wisata.
2: Seperti inilah keseruan tradisi Maulid Perahu Joloro yang digelar di kawasan wisata Kars Ramang-Ramang, Maros, Sulawesi Selatan pada Sabtu pagi. Lebih dari 60 perahu Joloro yang dihias khas Maulid berarak menyusuri aliran sungai Pute sejauh 5 km. Di aliran sungai ini, wisatawan akan dibuat takjub dengan pemandangan eksotis gugusan Kars yang menjadi pesona utama keindahan kawasan wisata Ramang-Ramang sebagai salah satu site UNESCO Global Geopark Maros Pangkep. Selain ratusan warga lokal, puluhan wisatawan mancanegara juga ikut dalam pawai perahu Joloro ini. Mereka tampak antusias menikmati pemandangan dan ikut larut dalam tradisi yang digelar setiap tahun oleh warga. Setelah sampai di Dermaga 2, seluruh warga turun dari perahu membawa ember hias maulid untuk diikutkan dalam sebuah ritual. Setelahnya, bakul yang berisi makanan dan telur hias dibagikan ke pengunjung, termasuk ke wisatawan mancanegara yang ikut dalam acara ini.
11: That was really nice, and it was a honor to witness the ceremony with the boat and the flowers and all of it. So yeah, I really enjoyed it, and people are really nice here, really kind with us. So yeah, that was really a pleasure to visit Ramang-Ramang.
2: Pemerintah setempat berharap agar tradisi Maulid Perahu Joloro masuk dalam kalender tahunan pariwisata nasional.
12: Kami menganggap bahwa ini sangat layak jual untuk kita fasilitasi pariwisata ini ke dalam bentuk event nasional. Kita akan tawarkan ke Kementerian Pariwisata supaya ini bisa menjadi bagian dari karisma event nasional yang bisa dilaksanakan tiap tahun.
2: Selain bertujuan untuk melestarikan budaya, tradisi Maulid Perahu ini dilaksanakan sebagai ajang promosi wisata Ramang-Ramang yang tidak hanya memukau dari sisi pemandangan alam, tapi juga sangat kaya dengan nilai budaya dan adat istiadat yang tetap dilestarikan oleh warga lokal. Muhammad Bakri, Maros, Sulawesi Selatan.
1: Ya, pemirsa, kita kembali ke ibu kota. Nah, bagi Anda yang gemar berolahraga di kawasan Gelora Bung Karno Senayan, ada berbagai spot kuliner favorit yang bisa dipilih untuk mengisi kembali energi.
0: Nah, ini mulai dari cemilan rebusan sehat, jamu tradisional, hingga makanan berat dengan porsi yang melimpah. Seperti apa pilihan kuliner populer di GBK? Simak informasinya berikut ini dalam segmen Jalan Pagi yang sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di redaksi Pagi Akhir Pekan. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan
1: sampai jumpa.

0: Selamat pagi. Abis olahraga pasti capek dan juga ngos-ngosan nih kayak saya. Nah, biasanya ada beberapa spot-spot favorit di GBK yang suka dicobain orang-orang kalau misalnya mereka lapar terus pengen ngisi energi lagi nih. Contohnya nanti ada kantin serbaguna dan juga GBK Corner yang pengen saya datengin. Cus, ikutin saya.
1: Di dekat pintu 11 SU GBK ada GBK Corner. Area kuliner yang jadi andalan para pengunjung yang baru selesai olahraga. Dari makanan ringan, makanan berat sampai minuman tradisional, semua ada di sini. GBK Corner buka 2 sesi, pukul 6 sampai 10 pagi dan 4 sore sampai 8 malam. Karena baru selesai berolahraga, saya memilih menu yang lebih ringan dulu. Rebusan dan kukusan milik Bu Asmira ini pilihannya beragam. Dengan Rp10.000 saja, kita sudah dapat 4-5 macam rebusan dalam satu piring.
0: Nah, kalau kalian habis olahraga, pengen makannya yang sehat-sehat, tadi saya juga pesennya pecel yang isinya tuh sayur-sayuran kayak gini. Terus selain itu, ada rebusan kayak singkong, ada juga jagung rebus sama pisang rebus, yang mana di dalam ini tuh ada karbohidrat yang kompleks yang bisa mengembalikan cadangan energi atau disebutnya glikogen. Selain itu, ada juga jamu, ini yang kalau diminum tentunya habis olahraga pasti mengembalikan daya energi tubuh kita.
1: Ada pula jamu gendong yang wajib dicoba. Dengan Rp10.000 per gelas, kita bisa mendapatkan aneka jamu sampai racikan empon-empon. Perburuan kuliner berlanjut ke kantin serbaguna GBK di sekitar Jalan Pintu 1 Senayan dekat Gedung KONI. Tempat ini ramai setiap hari bukan cuma oleh para olahragawan, tapi juga pekerja kantoran. Yang sudah sangat terkenal di sini, Mie Gaul Senayan. Warung ini sudah berjualan sejak 1993 dan mulai buka pukul 6.30 pagi. Meski baru buka, warung sudah diserbu pembeli. Menu andalannya Mie Yamin komplit lengkap dengan ayam kecap, pangsit rebus dan 2 butir bakso. Ada juga mie ayam gurih dan asin. Untuk porsi komplit harganya Rp26.000.
2: Karena harganya oke, affordable, terus rasanya juga enak, kenyang juga, segar, terus suasananya juga enak gitu, banyak pilihannya gitu.
3: Apa yang ngebedain Mie Gaul ini sama yang lain?
2: Kayaknya rasanya deh ya, kalau misalnya biasanya tuh favoritnya Mie Yamin, Mie Yaminnya enak gitu, nggak yang terlalu medok rasanya, tapi pas.
1: Kebiasaan komunitas olahraga yang sering singgah juga ikut membuat Mie Gaul semakin dikenal lewat media sosial. Tepat di depan Mie Gaul, ada sop buah ipung yang tak kalah ramai. Satu mangkuk harganya Rp18.000 dan isinya melimpah.
0: Yang legend banget di sini, orang tuh biasanya pesen mie ayam Gaul Senayan. Tadi saya pesen ada mie ayam yang rasanya asin katanya. Terus ini ada Mie Yamin yang nanti dominan manis. Terus juga di depan saya boleh dilihat ini ada sop buah yang kepotongan buahnya gede-gede banget terus numpuk sampai di atas. Saya nggak sabar mau cobain gimana ya rasanya ya. Ayo kita cobain. Saya bingung nih untuk harga segini kok bisa dapat banyak sekali buah dalam satu mangkok. Saya mau lanjut cobain deh. Buat kalian kalau misalnya mau ke GBK harus dicobain si buah ini, si sop buah ini.
1: Kenyang dan puas setelah kulineran di GBK. Dari yang sehat sampai yang memanjakan lidah, semua ada. Dengan harga yang ramah di kantong. Jadi, habis olahraga, jangan lupa mampir ya. Siapa tahu ada kuliner favorit baru untuk kalian. Dea Kirana, Indra Hadi, Jakarta.

Mbak lihat di sekitar sini adalah itu bagian dari pemberdayaan kita, bagaimana pemulung ini bisa berdaya, minimal mereka bisa menciptakan ketahanan pangan untuk keluarga sendiri dan bisa menghasilkan penghasilan alternatif untuk menambah ekonomi dapur mereka, seperti itu. Pemulung ke kita sebelum-sebelumnya hanya meminta bantuan, bentuknya charity, seperti itu. Tapi dengan proses ini, mereka bisa tahu bahwa untuk menghasilkan uang tidak bisa instan, harus berproses.

0: Pagi hadir lebih awal di Kampung Sumur Klender, Jakarta Timur. Di jalanan selebar satu mobil ini, keriuhan sudah ramai sebelum matahari sepenggala. Deru mesin motor, langkah kaki, dan suara yang saling bersahutan membangunkan kampung yang tak pernah benar-benar tidur. Di sudut jalan ini, kayu, seng, hingga dinding triplek berdiri dalam lanskap sederhana. Di bawah naungan bangunan inilah, para pemulung merawat harap beradu nasib dengan kerasnya tiap jengkal ibu kota. Bagi Endang Mintarja, mimpi para pemulung adalah perjuangannya. Lewat suara hijau farm, laki-laki 47 tahun asal Bogor ini membuktikan bahwa hidup tak harus selalu tentang apa yang tersisa, tapi tentang apa yang masih bisa ditumbuhkan.
1: Kalau suara hijau farm muncul itu pas dulu COVID ya, 2019 ketika masyarakat dibatasi PSBB, pembatasan sosial berskala besar, jadi teman-teman pemulung ini nggak ada aktivitas karena dibatasin, nggak boleh aktivitas di luar. Terus juga bahan rongsok waktu itu turun drastis harganya, mereka tidak ada buat makan. Akhirnya kita inisiasi program ketahanan pangan untuk warga pemulung di sini. Ya.
0: Suara Hijau Farm menjadi nafas dalam pemberdayaan berbasis ketahanan pangan. Endang mengajak para pemulung tak bergantung pada barang bekas. Ia berupaya mengubah tangan yang biasa mencari menjadi tangan yang menghidupi.
1: Coba lihat di sekitar sini adalah itu bagian dari pemberdayaan kita, bagaimana pemulung ini bisa berdaya, minimal mereka bisa menciptakan ketahanan pangan untuk keluarga sendiri. Dan bisa menghasilkan penghasilan alternatif untuk menambah ekonomi dapur mereka, seperti itu. Kita bagi hasil dengan mereka minimal di 200 maksimal 300 ribu per bulan untuk penghasilan mereka di sini, seperti itu.
0: Fokus Endang di Suara Hijau Farm adalah perubahan perilaku. Endang mendidik kaum marginal untuk menghargai dan menjalani proses, bukan yang dibangun secara instan.
1: Pertama adalah perubahan perilaku ya. Perubahan perilaku dari selama ini pemulung ke kita sebelum-sebelumnya hanya meminta bantuan, bentuknya charity seperti itu. Tapi dengan proses ini mereka bisa tahu bahwa untuk menghasilkan uang tidak bisa instan, harus berproses. Kan perubahan perilaku itu dari dia tidak mengerti menjadi mengerti, dari dia mengerti menjadi paham. Dari paham bisa mengaplikasikan, dari mengaplikasikan dia konsisten untuk menjalankan itu seperti itu. Jadi berapa tahap, nah itu semuanya harus dijalankan, dan itu tidak mudah, butuh proses seperti itu.
0: Endang pun menyebut Suara Hijau Farm tak lahir dalam semalam. Bermula dari belajar secara otodidak, ia melewati pahit getirnya kegagalan.
1: Ya, proses itu dimulai dari hal yang kecil ya, jadi nggak bisa langsung besar seperti ini gitu. Dan memang harus berdarah-darah dulu sebetulnya seperti itu. Dari mulai proses bagaimana saya harus belajar minimal 2 jam di YouTube.

0: Di rumahnya ada ember, terus ada bibit ikan, ada bibit tanaman, sama medianya seperti itu. Dan 80% gagal seperti itu. Ada yang kena hama, ada yang dimakan tikus tanamannya, ada yang embernya dikiloin sama mereka. Akhirnya udah kita pusatkan di satu tempat, mereka yang ngelola, kita yang manage, dan mereka bisa merasakan hasilnya seperti itu.
1: Semangat kemandirian Endang tularkan ke warga Kampung Sumur. Di lahan tidak lebih dari 500 meter ini, ia merangkul 30 pemulung, warga RT 04 dan 07 untuk berdaya lewat urban farming. Di pusat pemberdayaan ini, mereka dibimbing melalui proses menanam, merawat, hingga memanen secara mandiri.
0: Untuk transfer ke knowledge, kita hampir sekitar 85% praktek langsung. Karena pemulung nggak suka dengan teori seperti itu. Jadi kita dampingi teori 10%, sisanya praktek keseharian.
1: Dua dekade bergelut dengan realita sosial, Endang menyebut bahwa perubahan ini tak muncul begitu saja. Langkah sarjana lulusan kesejahteraan sosial Universitas Binawan ini bermula dari pengabdiannya di rumah singgah anak jalanan di kawasan Jakarta Pusat. Tak melulu mendampingi pemulung lewat ketahanan pangan, bapak dua anak ini juga kini membuka akses lewat jalur pendidikan, sosial, hingga kesehatan bagi kaum marginal.
0: Kita bagi hasil setiap akhir bulan, kita bagi hasil ke mereka. Apapun pendapatan, seberapapun pendapatan, kita transparansi ke mereka. Ini loh bu, hasil penjualan bulan ini.

0: Pagi ini, tangan Halimah sudah sibuk membersihkan halaman kontrakannya. Sebelum melangkah mencari nafkah, ia harus memastikan rumahnya tertata rapi. Di petakan seluas 30 meter persegi inilah, perempuan asal Serang tinggal bersama suami dan dua buah hatinya. Berbekal karung putih di tangan, Halimah mulai menyisir sudut-sudut jalanan. Matanya jeli mencari plastik yang tak lagi dianggap berarti. Namun, bagi Halimah, benda yang terbuang ini adalah penyambung hidupnya. Setidaknya Rp600.000 harus Halimah kumpulkan setiap bulan untuk membayar sewa tempat tinggalnya. Jika ada rezeki lebih, ia sisihkan agar dapur rumahnya tetap mengepul.
1: Ya agak tentu, kadang dapat, kadang enggak. Kalau mulu mah. Tapi sekarang sampai 50 dapat ya? Dapat kadang 50 kalau timbang. Kalau timbang tiap hari gitu. Kadang dapat 50.000. Enggak, kumpulin dulu baru timbang.
0: Ini waktu Halimah tak habis tersita di jalanan. Setengah tahun terakhir, ia mengasah keterampilan baru di Suara Hijau Farm. Mulai dari merawat tanaman hingga mengelola ayam petelur. Bagi Halimah, kesibukan kali ini membawa berkah tersendiri. Selain memperoleh ilmu pertanian modern, ia juga mendapatkan penghasilan tambahan.
1: Ya senangnya ya gitu, senang kita dapat.

0: dapat duit, terus dapat ini gitu. Ya daripada tiduran, mendingan kayak gini kan enak. Ada keseneng gitu. Kalau kemarin, per bulannya kemarin berapa ya? Kalau kelompok dua, pertama kan 100, 200 gitu.
1: Rutinitas serupa juga dilakukan Ani Ponari. Hari ini perempuan paruh baya ini memilih absen turun memulung karena sampah plastiknya tengah menggunung. Siang ini, Ani sibuk menyortir hasil kumpulannya selama 2 pekan terakhir. Setiap barang harus dipisahkan sesuai kategori, sebab tiap jenis memiliki nilai jual yang berbeda. Gelas plastik jenis PP misalnya, saat ini harganya Rp3.000 hingga Rp3.500 per kilogram. Lalu untuk tutup botol jenis HDPE dibanderol Rp4.200. Sedangkan untuk kardus dipatok Rp17.000 per kilogram.
2: Kadang-kadang saya dari misalnya habis sholat subuh kan jam ini saya udah mandi, udah apa, langsung saya berangkat, udah nyiapin karung, baru kita jalan ke arah Pondok Bambu.
3: Mulung setiap hari.
2: Udah selesai, ini nyortil paling 2 minggu sekali saya nyortil. Biasanya mah sebulan kadang-kadang kalau lagi barang mahal. Kalau lagi barang mahal ya bisa Rp2.500.000 sebulan.
1: Hasil memulung tak lagi jadi satu-satunya sumber nafkah bagi Ani. Di sela kesibukannya, perempuan 52 tahun ini bekerja di Suara Hijau Farm. Tak semata mengejar tambahan nafkah, langkah ini dipilih Ani untuk tetap berdaya melalui jalan yang berbeda. Seperti kali ini, dengan telaten Ani memanen butiran telur segar langsung dari kandang.
2: Ini terakhir ini saya mulung udah 4 tahun. Sekarang ikut yayasan ini. Jadi aku lebih semangat lagi.
3: Apa yang bikin ibu semangat? Pengen berubah tadi?
2: Pengen berubah supaya kita bisa tanam-tanam apa gitu. Apa kayak apa, melon, terus ini gitu. Jadi aku semangat. Ya walaupun mulung kan buat cadangan rumah. Jadi aku semangat mulung dan semangat itu gitu. Berubah lah gitu. Pengen usaha apa gitu. Udah capek. Udah mulung sepanjang jalan ya kan.
1: Sebagai sarana edukasi pangan, Suara Hijau Farm kini mengembangkan peternakan ayam petelur. Dengan sistem semi umbaran, para pemulung diedukasi untuk menjadi produsen pangan yang mandiri. Bersebelahan dengan peternakan ayam, di lahan seluas 500 meter persegi ini juga dikembangkan ekosistem hijau. Bayam, pakcoy, hingga siomak dibudidaya secara hidroponik. Keunggulan pembudidayaan pertanian perkotaan terletak pada masa panen yang singkat, yaitu hanya 4 minggu setelah tanam. Satu instalasi siomak dengan 350 lubang tanam mampu menghasilkan hingga 21 kg dalam sekali panen. Di greenhouse seluas 50 meter persegi, Endang juga membudidayakan melon hidroponik. Setidaknya terdapat 160 lubang tanam di tempat ini. Melon dipanen pada usia 90 hari setelah tanam.
4: Pak, kalau boleh tahu, ini yang ditanam adalah melon. Melon jenis apa nih, Pak?
5: Dan ini ada dua jenis melon premium, melon premium. Pertama adalah Puji Sawa di sebelah sana. Okay. Puji Sawa itu bernet ya. Mm-hmm. Yang ini enggak bernet. Ini sweet net 9. Mm. Jadi masing-masing nah, memang benihnya itu kita impor. Oh,
4: ini metode budidayanya apa, Pak?
5: Ini metode budidaya hidroponik. Okay. Sistemnya NFT.
4: NFT
5: itu nutrient film teknik ya. Jadi dia ada kemiringan sekitar 20-30%. Uh-huh. Jadi di input sana itu 50 cm, sampai ke sini 30 cm. Jadi
4: miring ya?
5: Miring. Okay. Jadi itu air habis. Nah, kelebihannya untuk NFT itu kualitas air bagus, terus tidak ada pemanasan di paralon, jadi dia masuk langsung habis masuk ke tandon lagi. Sebetulnya seperti itu. Kelemahannya ketika mati listrik sejam dua jam dia mati.
4: Ngaruh seperti ke tanamannya. Ya,
5: karena di sini tidak ada sisa air di dalamnya seperti itu.
4: Jadi listrik itu?
5: Solusinya kalau nggak pakai genset, pakai solar panel.
4: Untuk penerapan urban farming khususnya untuk hidroponik dan juga melon ini susah nggak sih Pak sebenarnya diterapin itu Pak buat masyarakat?
5: Buat masyarakat sebetulnya hidroponik yang paling praktis ya dibandingkan dengan sistem yang lain seperti itu, karena pertama kita untuk pembersihan itu tinggal cuci paralon selesai kita tanami lagi seperti
4: itu. Oke, perawatannya seperti itu. Dan ini udah masa tanamnya berapa lama Pak?
5: Ini untuk masa tanam sekitar 2 bulan. Usia 2 bulan nanti sekitar dari usia semai kan itu kira-kira hampir 3 bulan ya. Jadi ada waktu sebulan untuk pembesaran sampai ke masa panen.
4: Oh, masih ada waktu 2 bulan lagi sampai
5: itu,
4: sampai sebesar apa nih Pak?
5: Ini maksimal di 2 kilo, macam-macam sih, variatif, ada yang 800 gram, ada yang 1 kilo, ada yang 1,5.
4: Oke, ngomong-ngomong tentang perawatannya, tadi Bapak bilang sebenarnya perawatannya tidak terlalu rumit dibandingkan dengan metode-metode lain.
5: Betul.
4: Kayak misalnya sudah sebesar ini, sudah berusia 1 bulan tadi, 30 hari Bapak bilang. Apa aja biasanya perawatan yang dilakukan?
5: Kita perawatan paling 2 kali sehari ya, pagi sama sore, itu cek nutrisi. Nutrisi untuk pembesaran ini sekitar 1750 ppm, ada alatnya untuk cat nutrisi, sama pH itu di 5,5 sampai 6,5. Ini proses
4: apa tadi,
5: seleksi, sebetulnya masih ada seleksi buah, jadi ada 2 buah, nanti itu kita seleksi yang paling bagus, yang kita pilih, yang sisanya kita pruning.

0: hanya sayuran dan ayam, ruang belajar warga di kampung Sumur Klender ini juga memiliki kolam ikan nila. Delapan bak berdiameter 1,5 meter digunakan untuk proses pembesaran ikan. Sementara satu kolam lainnya dikhususkan bagi ikan berusia 4 bulan yang siap panen.
1: Kasih uang ibu.
0: Ikan nila kemudian dipasarkan secara eceran dengan harga berkisar Rp38 hingga Rp40.000 per kilogram. Endang menerapkan budidaya nila dengan metode Recirculating Aquaculture System atau RAS. Metode ini adalah bentuk perikanan modern di tengah keterbatasan lahan. Sistem ini bekerja dengan mensirkulasikan serta menyaring air secara terus-menerus agar kondisi kolam tetap ideal. Sistem ini terletak pada tahapan filtrasi. Dimulai dari filter mekanis untuk menyaring kotoran padat dan sisa pakan, air kemudian dialirkan menuju filter biologis. Disinilah bakteri pengurai bekerja, menghadirkan senyawa yang aman bagi ikan. Keseimbangan keasaman air juga dijaga melalui filter pH buffer. Sebagai perlindungan terakhir, terdapat lampu UV yang berperan untuk melumpuhkan bakteri jahat serta patogen. Di balik seluruh upaya di Suara Hijau Farm, Endang menyebutkan bahwa hasil jerih payah di tempat ini akan kembali kepada mereka yang merawatnya. Keuntungan bersih dari penjualan produk pangan disalurkan kepada para pemulung yang terlibat.
2: Betul. Betul, ada motivasi. Oh iya, saya beraktivitas, ada hasilnya nih. Dan ada yang bisa diharapkan pembagian hasilnya di setiap akhir bulan. Kita bagi hasil setiap akhir bulan, kita bagi hasil ke mereka. Apapun pendapatan, seberapapun pendapatan, kita transparansi kepada mereka. Ini loh, Bu, hasil penjualan bulan ini, misalkan untuk ikan atau untuk sayuran hidroponik, jumlahnya sekian, silakan nanti tinggal dibagi. Dipotong untuk nutrisi, untuk pakan, karena itu untuk keberlanjutan juga seperti itu. Baru nanti sisanya ya kita serahkan ke ibu-ibu pemulung.

Paduan antara ikan, ternak, dan tanaman di Suara Hijau Farm menciptakan kemandirian pangan berkelanjutan. Dari sini, tak ada yang terbuang percuma. Limbah padat hasil filtrasi ikan nila diolah menjadi pupuk organik. Endang menyebut pupuk ini tergolong kaya nutrisi yang efektif untuk mempercepat pertumbuhan tanaman.

Tapi karena kita ngelihat banyak cerita ibu yang terlilit kayak bang keliling gitu kan, kayak mekar gitu kan. Akhirnya kita menggalakkan lagi, bagaimana nih kalau ibu-ibu bisa menabung.

0: Siang ini, 30 ibu pemulung dan warga kampung Sumur lainnya berkumpul di Yayasan Suara Peduli Indonesia Jakarta. Mereka akan belajar membaca, menulis, dan menghitung atau calistung bersama. Nyanyian dan gerakan penuh semangat menjadi pembukanya. Cara ini dilakukan untuk membakar motivasi sebelum memulai pelajaran.
1: Tiga sama dengan berapa?
0: Usai bernyanyi, para ibu mulai bergelut dengan angka. Perkalian menjadi materi yang dipelajari hari ini. Selain mengasah kemampuan dasar, belajar calistung menjadi bekal untuk menata hidup lebih baik. Dengan cara ini, mereka bisa mengelola keuangan, memahami informasi, serta mendampingi keluarga saat belajar di rumah.
1: Buat kita sendiri, yang untung siapa?
2: Walaupun kita udah bisa sedikit-sedikit, mengingat waktu kita masih sekolah. Kadang kan kita umur segini, kadang suka lupa. Senangnya lagi kita bisa tambah wawasan, tambah bisa berkumpul sama orang-orang di kampung Sumur semua ini. Kalau bagi saya itu kadang menguji kebisaan kita, biar kita berani mental kita enggak. Walaupun kita sama teman-teman begini, kalau mentalnya kita enggak ada kan kita enggak berani, Kak. Jadi ini buat nambah semangat. Kayak saya, biar ntar kalau kita punya cucu, anak kita gitu, kita bisa mengajarin cucu kita.
0: Inisiatif belajar bersama ini adalah kolaborasi Yayasan Suara Peduli Indonesia yang diinisiasi Endang bersama Yayasan Rangkul Peduli Sesama. Keduanya berkomitmen membuka akses pendidikan layak bagi komunitas pemulung.
3: Terutama tadi yang kalistung dewasa, ya. Kita kasih pendekatan misalnya terutama dalam kegiatan pembelajaran, kita harus sesuaikan materinya dengan keadaan, dengan kegiatan ibu sehari-hari, ibu-ibu di sini sehari-hari yang tadi seperti yang saya katakan itu memulung, kita sesuaikan materinya, kemudian pengajar atau fasilitatornya juga harus interaktif ya. Jadi kita harus punya ide-ide gitu ya untuk memberikan semangat atau motivasi kepada mereka.
0: Tak hanya ilmu yang dibawa pulang, di akhir kegiatan warga menerima hadiah dan paket kebutuhan dapur. Pemberian cuma-cuma ini menjadi bentuk apresiasi sekaligus penyemangat mereka untuk terus belajar. Semangat belajar tidak hanya dimiliki para ibu. Kegiatan di permukiman pemulung ini juga menyasar anak-anak, mulai usia taman kanak-kanak hingga sekolah dasar. Dalam program Sanggar Genius yang diinisiasi Endang ini, anak-anak belajar dalam suasana yang akrab dan interaktif. Pendampingan rutin 3 kali dalam seminggu oleh para relawan menjadi upaya agar mereka tak tertinggal dalam pendidikan. Matematika dan pengetahuan

0: Kemampuan dasar dihadirkan sebagai bekal untuk menuntun anak-anak agar berani bermimpi bahwa masa depan yang lebih cerah bisa diraih. Pemberdayaan di Kampung Sumur tak berhenti bidang pendidikan. Edukasi ini meluas kepada ketahanan ekonomi. Kondisi serba terbatas memaksa para ibu bertahan dari hari ke hari untuk kebutuhan mendesak tanpa ada celah untuk menyisihkan tabungan. Sejak 2022, Bank Sampah Suara Cipta Mandiri didirikan sebagai upaya agar para pemulung mendapat uang tambahan. Di bank sampah, limbah tak lagi terbuang, melainkan diubah menjadi tabungan. Di sini, setiap keping plastik dan helai kardus memiliki harga. Tiap gram sampah jenis plastik PET, duplex, emberan, kardus, multilayer, hingga gabruk dikonversi menjadi rupiah. Tabungan ini pun dapat diambil ketika nominalnya telah mencukupi.
1: Awalnya ibu-ibu itu pada seringnya langsung jual ke lapak gitu kan, karena untuk kebutuhan ekonominya gitu kan. Tapi karena kita ngelihat banyak cerita ibu-ibu yang terlilit kayak bank keliling gitu kan, kayak mekar gitu kan. Akhirnya kita menggalakkan lagi, gimana nih kalau ibu-ibu bisa menabung, karena selama ini ibu-ibu nggak bisa nabung. Untuk 10.000 aja dia nggak bisa, karena untuk kebutuhan sehari-hari kan. Karena kita akhirnya kita mengadakan bank sampah ini, akhirnya ibu-ibu mau nih. Akhirnya ibu-ibu menyisihkan nih yang biasanya 15 kilo nih untuk di lapak. Akhirnya kita disisihin sama mereka gitu. 4 kilo atau 5 kilo gitu. Sisanya kasihin ke lapak kayak gitu untuk kebutuhan sehari-hari.
0: Endang menyebut kesejahteraan akan terwujud saat pemberdayaan ekonomi berjalan selaras dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
2: Harapannya bahwa teman-teman pemulung ini bisa scale up, bisa naik kelas. Jadi mereka tidak hanya sekedar mulung, tapi mereka bisa, oh iya saya bisa. Ternyata nggak hanya sekedar mulung skill saya, tapi saya bisa bertanam hidroponik, budidaya ikan, terus peternak ayam. Dan itu memang sudah ada teman-teman dari pemulung ini sudah ada jadi mentor di beberapa tempat seperti itu. Itu yang kita promosikan bahwa ini loh pemulung juga bisa berdaya, bisa lebih baik dari masyarakat.
0: Harapan bukan ditunggu, tapi ditumbuhkan. Endang yakin bahwa perubahan akan lahir dari tangan mereka yang konsisten dan tak kenal lelah. Di antara celah belantara beton ini, langkah kecil mereka membuktikan bahwa mandiri adalah solusi menuju hidup yang lebih layak. Dari mereka pun kita belajar bahwa menyerah adalah kata yang tidak pernah ada.

0: Halo, selamat pagi. CNN Indonesia Today kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Freddy Cahya. Operasi pencarian 5 jurnalis dan 3 kru kapal di perairan Selat Sunda memasuki hari kelima, pemirsa. Sebanyak 13 kapal dan 1 helikopter rescue dikerahkan dan disebar dalam 7 sektor. Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital menginformasikan ada tangkapan jejak sinyal telepon seluler yang terdeteksi di sekitar Pulau Sebesi, Lampung Selatan.
1: Sabtu pagi,

0: Tim gabungan kembali menyisir sejumlah titik yang diduga menjadi lokasi terakhir keberadaan 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang hilang kontak di Selat Sunda. Sebanyak 13 kapal dan 1 helikopter rescue 3604 diterjunkan dalam operasi ini dan disebar ke 7 sektor pencarian. Area pencarian mencakup perairan di sekitar pesisir Banten dan Lampung hingga perairan yang mengarah ke Samudra Hindia. Pada hari kelima pencarian jurnalis dan kru kapal yang hilang kontak, tim operasi SAR gabungan kembali mendapatkan temuan saat menyisir perairan Selat Sunda. Sebanyak 4 barang ditemukan, namun temuan tersebut masih harus dipastikan apakah milik kapal Arupa Datu. Penemuan barang terjadi saat KN SAR 247 Tetuka melakukan penyisiran di perairan Sektor 5, sisi utara Carita. Dalam penyisiran sekitar 10 jam, petugas menemukan jeriken minyak berwarna biru, helm berwarna merah, 1 life jacket berwarna oranye, dan 1 life jacket berwarna merah. Keempat barang ini kini dibawa oleh tim SAR dan akan diserahkan kepada pihak berwenang. Selanjutnya akan dilakukan identifikasi lebih lanjut.
1: Pada pukul 17.10, KN SAR Tetuka menemukan kembali life jacket berwarna orange pada koordinat 6 derajat 11.1217 menit zera, 105 derajat 42.0535 menit eko, dan pada pukul 18.09 KN SAR Tetuka kembali menemukan life jacket berwarna merah.
0: Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital menginformasikan ada tangkapan jejak sinyal telepon seluler yang terdeteksi di sekitar Pulau Sebesi, Lampung Selatan. Sinyal ini tertangkap sekitar 200 meter dari bibir pantai. Informasi ini kemudian dicek oleh warga dan petugas tempat, namun tidak ditemukan rombongan, ponsel, maupun barang yang berkaitan. Hingga kini, belum diketahui secara pasti sinyal tersebut berasal dari ponsel milik siapa. Namun karena informasi sinyal masih menjadi salah satu petunjuk dalam pencarian, pemantauan kembali dilakukan pada 12 September. Kementerian Komunikasi dan Digital bekerja sama dengan operator seluler serta Balai Monitoring Frekuensi di Banten dan Lampung untuk memantau sinyal yang tertangkap dari sejumlah PTS di sekitar Selat Sunda. Hasil pemantauan tersebut kemudian diteruskan kepada tim SAR untuk ditindaklanjuti di lapangan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Pewarta Foto Indonesia PFI Yogyakarta menggelar doa bersama bagi 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang hilang kontak di Selat Sunda. Doa bersama ini juga dihadiri oleh rekan jurnalis televisi, online maupun cetak.
3: Puluhan lilin dinyalakan bersama membentuk tulisan SOS di halaman sebuah rumah, tempat yang biasa digunakan berkumpul para pewarta foto Yogyakarta di Namburan Lor, Kemantren Keraton, Kota Yogyakarta. Sebelumnya, para pewarta foto dan jurnalis lainnya mengawali dengan sholat maghrib berjamaah disambung dengan sholat hajat. Setelah lilin menyala dan beberapa patah kata dari rekan disampaikan, doa kemudian dilangitkan bersama bagi M. Bagus Hoirunas, Ari Basuki, Yudhistira Pranoto, Firdaus Wajidi, dan Donald Husni. Kelimanya adalah jurnalis yang hilang kontak sejak Senin lalu bersama 3 orang kru kapal yang mereka tumpangi ketika sedang bertugas meliput erupsi Gunung Anak Rakatau. Gelaran doa bersama yang diinisiasi Pewarta Foto Indonesia atau PFI Yogyakarta ini demi menjaga asa dan harapan berupa kabar baik dari Selat Sunda.
4: Kami berdoa dan menguatkan hati agar mereka segera ditemukan dengan selamat dan kami menguatkan kepercayaan itu. Kita juga berdoa untuk keluarga agar dikuatkan, dipenuhi harapan, agar mereka selalu sehat juga. Terus untuk tim SAR juga, tim SAR gabungan, kami berdoa agar mereka dilindungi Tuhan dalam melaksanakan tugas dan segera menemukan teman-teman kita.
3: Dwi Oblo Prasetyo, pewarta foto senior sekaligus Dewan Pembina PFI Yogyakarta, mengenal salah seorang dari 5 rekan jurnalis yang hilang kontak itu. Perkenalan itu sangat membekas di ingatannya, walaupun momen itu terjadi 20 tahun lalu.
5: Mengesan banget karena kemana-mana bareng dia, dan sosok orangnya memang supel ya, seneng gojek, guyon sama beliau itu Mas Arbas, Ari Basuki. Dia memang sangat-sangat ini, agresif sama foto yang bagus gitu, sangat-sangat agresif. Dan itu saya pernah liputan bareng pas Merapi, dia tuh nggak bawa tripod ya. Tapi bagaimana supaya dia dapat foto bagus, dia harus apa, nyari pohon, kemudian kameranya tuh ditaruh di pohon itu terus diikat sama lakban sampai kayak gitunya. Jadi bagaimana dia bisa ngejar foto itu sebagus-bagusnya.
3: Bagi Oblo, dedikasi Arbas tak diragukan lagi. Namun, ia juga merasa sedih dengan kejadian ini.
5: Aku ya sedih banget sih. Karena memang di satu sisi memang ketika liputan dengan objek yang akan diliput lebih dekat memang lebih bagus sih. Tapi kadang-kadang jadi ikut, aduh kenapa waktu itu terlalu dekat gitu loh.
3: Namun secercah harapan masih menyala di benak Oblo dan tentunya para rekan jurnalis Yogyakarta lainnya.
5: Harapannya ya semoga tim SAR bisa menemukan, paling tidak kan mungkin dia terdampar di sebuah pulau tertentu, karena di sekitar Krakatau itu kan ada pulau-pulau ya.
3: Asa itu masih tetap ada, seperti nyala lilin pada pewarta foto dan jurnalis Yogyakarta yang dihidupkan bersama lantunan doa pada Jumat malam lalu. Dan Liwontoro, Yogyakarta.
2: Beberapa daerah mengalami kasus keracunan makan bergizi gratis atau MBG. Data Dinas Kesehatan Pati mencatat hingga Sabtu pagi sebanyak 424 orang mengalami gejala, dengan 60 orang diantaranya masih menjalani rawat inap.
6: Dari 424 siswa, 60 diantaranya masih menjalani rawat inap di sejumlah rumah sakit di Kabupaten Pati setelah diduga mengalami gejala keracunan usai mengonsumsi menu makanan bergizi gratis. Sementara 327 lainnya menjalani rawat jalan. Bertambahnya jumlah orang yang mengalami gejala membuat pemerintah Kabupaten Pati menetapkan status KLB sejak 9 September.
7: Terima kasih kami sampaikan bahwa kejadian keracunan yang menimpa di siswa di Kabupaten Pati ini adalah masuk kategori kejadian luar biasa yang ditetapkan sejak tanggal 9 September 2026 sampai dengan sekarang. Kebetulan kami cek langsung di lokasi di Mitra Bangsa, dari 16 yang dirawat sekarang tinggal 4. Jadi kebetulan tadi malam sudah ada 12 yang kembali ke rumah dan alhamdulillah tinggal 4. Mudah-mudahan nanti bisa segera sehat kembali dan kembali ke rumah dengan sehat, dan KLB akan dicabut.
6: Dugaan keracunan makanan MBG juga terjadi di SDN 2 Cipendei, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Sejumlah siswa dibawa ke rumah sakit Cibabat dan rumah sakit IMC setelah mengalami gejala muntah dan diare. Berdasarkan informasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, setidaknya 21 siswa diduga mengalami gejala serupa. Para siswa diketahui mengonsumsi makanan MBG pada Rabu dan Kamis sebelum mendapatkan perawatan di rumah sakit pada Jumat malam.
8: Saat ini kami belum bisa berbicara banyak. Idealnya kami mengatakan kalau itu diduga keracunan itu harus ada sampel makanan yang diambil.
9: Okay.
8: Nah saat ini laporan kepada kami itu tidak seperti yang terdahulu. Kami langsung mengambil sampel makanan, kami kirim ke Labkesmas dan kami lihat itu hasilnya apa gitu kan ya, penyebabnya. Tapi kami menerima laporan memang pasien sudah pada datang.
6: Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat juga menyiapkan rumah sakit IMC sebagai lokasi penanganan bagi pasien yang diduga mengalami gejala keracunan makanan MBG. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Pohon raksasa tumbang disapu angin kencang di Sidoarjo, Jawa Timur. Dua pengendara motor yang sedang melintas tertimpa batang pohon. Informasinya sesaat lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: Merawat diri adalah cara terbaik menghargai diri. Dari sesi perawatan yang menyenangkan bersama orang-orang tersayang, hingga perawatan yang ditangani langsung oleh para ahlinya, bahkan memastikan kesehatan Anda tetap terjaga dengan pemeriksaan medis yang menyeluruh dan terpercaya. Semua bisa Anda nikmati hanya dengan tap kartu kredit Bank Mega. Belum punya? Apply sekarang.
1: Siapa bilang bikin orang ketawa itu gampang? Kita tanya langsung yuk sama komedian Indonesia beda generasi ini, si Dustin Tiffany, yang cara ngomong dan tingkahnya bikin ngakak.
2: Di situ sering ngebanyol dan lain-lain, ngobrol sama teman-teman. Kita harus menempatkan, orang ini bisa gak dibicarain?
1: Dan Jarwo Kuat, pelawak senior yang gak pernah kehabisan ide untuk bikin orang ketawa.
3: Pikir bagaimana supaya orang bisa tertawa, senang, puas. Yaitu kadang-kadang kesusahan itu untuk mencari materinya, tuh jokesnya itu.
1: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 13 September jam 10 pagi di CNN Indonesia.
4: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
5: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Pohon raksasa tumbang disapu angin kencang di Jalan Raya Tebel, Kecamatan Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur pada Sabtu siang. Dua pengendara motor yang sedang melintas tertimpa batang pohon.
1: Video amatir warga merekam detik-detik angin kencang menerjang area alun-alun Kabupaten Klaten Sabtu sore. Kipasan angin yang berlangsung singkat sekitar 3 menit ini langsung menyapu sejumlah tenda UMKM hingga terbang dan terhempas sejauh 10 meter. Panitia serta warga yang sedang mempersiapkan lapak UMKM panik dan berusaha menyelamatkan diri. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden ini. Panitia lantas mengganti tenda yang rusak sehingga kegiatan pameran 80 stand UMKM tetap berjalan normal. Sebuah pohon-pohon sono kembang raksasa tumbang disapu angin kencang di Jalan Raya Tebel, Kecamatan Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur, Sabtu siang. Dua pengendara motor yang sedang melintas dilarikan ke rumah sakit akibat tertimpa batang pohon. Saksi menyebut salah satu korban terjepit dan mengalami luka parah di bagian kepala. Tumbangnya pohon tua ini diduga akibat pangkal batang bawah yang pernah terbakar sebelumnya.
2: Memang pohon ini kan sudah tua ya, terus bekas terbakar juga. Jadi pada saat ada angin kencang, pohon itu berbunyi keretak-keretak-keretak, habis itu tumbang semuanya.
1: Petugas Dinas Lingkungan Hidup Sidoarjo bersama warga kemudian memotong batang pohon menggunakan gergaji mesin dan alat berat. Arus lalu lintas yang sempat macet kembali terurai setelah batang pohon berhasil dipinggirkan dari badan jalan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Balai Besar Bromo Tengger Semeru kembali menutup 4 pintu masuk kawasan wisata Gunung Bromo pada Sabtu. Penutupan ini disebabkan kebakaran hebat di beberapa titik yakni Lembah Watangan atau dikenal sebagai Bukit Teletabis yang menjalar ke arah Bukit Jemplang.
3: Kena puting beliung.
4: Kebakaran tiba-tiba membesar dan dengan cepat membakar hamparan savana di Lembah Watangan atau Bukit Teletabis di kawasan wisata Gunung Bromo, Jawa Timur pada Sabtu siang. Angin kencang juga membentuk pusaran debu atau dust devil sehingga asap terlihat berputar dan bergerak cepat mengikuti arah angin. Tiupan angin kencang membuat si jago merah terus membakar vegetasi yang mengering dan menjalar ke arah Jemplang Kabupaten Malang. Petugas pemadam kebakaran yang bersiaga melakukan pemadaman dengan air kesulitan menjangkau titik api karena kondisi medan dan kencangnya angin.
5: Hari ini di Watangan bahkan sudah mengarah sudah ke Jemplang ya,
6: Jemplang
5: di Watangan untuk yang di Blok Penggol mengarah ke atas. Saat ini sedang diupayakan untuk pemadaman oleh teman-teman.
4: Sementara itu, melalui rilis resmi di akun TNBTS, sejak tanggal 12 September ini, wisata Gunung Bromo ditutup total di 4 pintu masuk, yakni pintu masuk wilayah Malang, Pasuruan, Probolinggo, dan Lumajang. Irsyam Priyongko, Probolinggo, Jawa Timur.
0: Kemarau panjang di sejumlah daerah di Indonesia membuat warga kekurangan air bersih. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, warga hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah maupun pihak swasta setempat.
1: Warga Dusun Klisat, Desa Tambakrejo, Kecamatan Pacitan, Jawa Timur menyerbu dua truk tangki bantuan air bersih pada Sabtu siang. Air bersih disalurkan oleh Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan 934 Satria Buana Yuda bersama UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Tamperan. Satu persatu wadah milik warga diisi air dari truk tangki. Warga harus antri untuk mendapatkan air bersih yang akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Wilayah Dusun Klisat yang berada di perbukitan kesulitan air bersih setiap musim kemarau. Menurut warga, sumber mata air di wilayahnya berada cukup jauh dan sulit dijangkau. Warga yang tidak memiliki air terpaksa membeli air bersih. Untuk 3.000 liter air, warga harus membayar sekitar Rp225.000. Dengan mobil tangki milik Pam Tirta Karajai dan tandon yang diangkut dengan mobil taktis, personel Brimob Parepare mendatangi pemukiman warga yang mengalami kesulitan air bersih pada Sabtu 12 September 2026. Distribusi air membantu memenuhi kebutuhan warga di tengah terganggunya pasokan air. Musim kemarau berkepanjangan membuat pasokan air dari Pam Tirta Karajai tidak mengalir secara normal. Warga harus mencari sumber air alternatif, namun sumur yang menjadi salah satu sumber air warga berada cukup jauh dari permukiman. Penyaluran air bersih dilakukan di 3 lokasi dan masing-masing mendapatkan sebanyak 15 ribu liter. Bantuan air bersih langsung diambil warga di Desa Tegal Mulyo, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Sabtu pagi. Air disalurkan ke bak penampungan umum untuk memenuhi kebutuhan warga. Menurut warga, kesulitan air bersih telah dirasakan sekitar 2 bulan terakhir. Setiap hari, warga harus membawa hingga 3 jerigen air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
6: Ya susah air, karena di sini kan mau cari air anum. Apa itu?
7: Susah.
6: Susah gitu loh.
1: Sudah hampir 3 bulan air dari telaga mereda dari dataran tinggi Dieng menjadi tumpuan para petani kentang. Deretan mesin pompa air berjejer di tepi telaga Merdada di Desa Karangtengah, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Mesin pompa air digunakan oleh ratusan petani kentang untuk menyedot air dari telaga ke lahan mereka. Aktivitas ini dilakukan karena sumber air yang biasanya digunakan untuk menyirami tanaman mengering.
8: Enggak ada, cuma ini satu-satunya sumber air untuk siraman petani. Sekarang ada yang baru nanam, ada yang masih itu mengairi setengah umur lah, kira-kira umur.
1: Petani harus merelakan biaya operasional yang membengkak, di mana setiap hari mereka setidaknya harus membeli 10 hingga 15 liter bahan bakar solar untuk menghidupkan mesin pompa air. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang remaja bertahan hidup selama sekitar 2 hari setelah perahu yang digunakannya terbalik di Laut Bering, Alaska. Informasinya sesaat lagi. Usai jeda tetaplah di CNN Indonesia Today.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Siapa bilang bikin orang ketawa itu gampang? Kita tanya langsung yuk sama komedian Indonesia beda generasi ini. Si Dustin Tiffany, yang cara ngomong dan tingkahnya bikin ngakak.
1: Di situ sering ngebanyol dan lain-lain, ngobrol sama teman-teman. Kita harus menempatkan, orang ini bisa gak dibicarain?
0: Dan Jarwo Kuat, pelawak senior yang gak pernah kehabisan ide untuk bikin orang ketawa.
2: Pikir bagaimana supaya orang bisa tertawa, senang, puas. Yaitu kadang-kadang kesusahannya itu untuk mencari materinya, tuh jokesnya itu.
0: Sak

0: Talk It's Fun. Minggu 13 September jam 10 pagi di CNN Indonesia.
1: Jadi 2018 itu ibu bertemu teman itu tadi, Ren, ke PMM aja, ke PMM Mekar gitu kan. Ibu cuma menambah modal untuk usaha dari pinjaman 2.500.000, sekarang udah 10 juta gitu. Kalau dengan Briling, alhamdulillah kan nasabah kita kalau bayar listrik gitu kan, alhamdulillah nambahlah ekonomi ibu.
2: Ibu Leni juga mulai menabung emas melalui tabungan emas Pegadaian.
1: Ibu, terima kasih banyak dengan PNM, BRI, dan Pegadaian. Mudah-mudahan ekonomi kami membaik.
3: Melalui pendampingan yang konsisten, kami akan terus mendorong para pelaku usaha ultramikro agar semakin berdaya dan mandiri dan mampu naik kelas. Selamat ulang tahun kelima Holding Ultramikro.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita ke informasi mancanegara. Seorang wanita selamat dari reruntuhan setelah sebuah drone menghantam rumahnya di Zaporizhia, Ukraina. Sementara itu, seorang remaja ditemukan bertahan hidup selama sekitar 2 hari setelah perahu yang digunakannya terbalik di Laut Bering, Alaska, Amerika Serikat.
1: Seorang wanita Ukraina berhasil diselamatkan dari reruntuhan rumah setelah sebuah drone Rusia menghantam permukiman Zaporizhia, Ukraina pada Sabtu malam. Serangan terjadi ketika Ivashenko tengah tertidur. Drone menghancurkan rumahnya dan wanita itu berteriak meminta bantuan saat terperangkap di bawah reruntuhan. Selain Ivashenko, saudara perempuannya juga menjadi korban dalam peristiwa ini. Namun tidak seberuntung Ivashenko, Olena justru ditemukan tewas. Para medis mencoba untuk menyadarkannya, tetapi monitor jantung menunjukkan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Sementara itu, baru-baru ini media dikejutkan dengan ditemukannya seorang remaja berusia 15 tahun duduk di sebuah perahu kecil yang terbalik di tengah laut. Lokasi dan tanggal rekaman tersebut diverifikasi terjadi pada tanggal 7 September di Laut Bering, Alaska, Amerika Serikat. Seorang remaja berusia 15 tahun itu bertahan hidup selama 2 hari setelah perahu yang digunakannya untuk memancing bersama kakak dan sepupunya terbalik pada 5 September. 2 hari kemudian, awak penjaga pantai menemukan kapal yang terbalik pada pagi hari serta melakukan penyelamatan. Nahas, kakak laki-laki dan sepupu korban tewas dalam peristiwa ini.
0: Di Guangxi, Cina Selatan, pabrik Uptex kini resmi memproduksi robot humanoid industri berbasiskan AI dalam jumlah banyak dan ditargetkan menjadi pusat inovasi untuk dapat melayani kawasan ASEAN. Dan sayangnya informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Today edisi hari ini. Saya Freddy Cahya pamit, salam sehat dan sampai jumpa.
2: Dibuka pada Jumat, ajang China Kusou International Alcoholic Beverage Expo ke-15 di Guyou, Provinsi Kusou, Cina Barat Daya, dimeriahkan dengan aksi rekor dunia kategori jumlah orang terbanyak meracik minuman secara bersamaan. Diikuti 1.835 peserta yang terdiri dari masyarakat umum berusia 18 tahun ke atas, ajang ini juga memberi kesempatan kepada konsumen yang datang untuk ikut berpartisipasi dalam pemecahan rekor dunia. Meski menjadi hal baru dan sekaligus mendobrak standar yang mengharuskan dilakukan oleh seorang profesional di industri bartending, acara ini diawasi langsung oleh juri resmi Guinness World Records dengan standar ketat dan berwenang. Sementara di Guangxi, Cina Selatan, Uptek kini menjadi pabrik manufaktur cerdas pertama yang resmi menerapkan sistem robot membuat robot dengan produksi tahunan direncanakan mencapai 10.000 unit. Dalam upacara peluncurannya pada Sabtu, Luchou Uptek Industrial Humanoid Robot Super Smart Factory akan memproduksi robot humanoid industri berbasis AI dengan lidi perakitan setiap 10 menit.

dapat melahirkan satu robot. Didukung oleh teknologi otak pintar digital, robot ini tidak hanya memproses informasi secara chatbot, melainkan dapat melihat, memahami, mengambil keputusan, dan menyesuaikan diri dengan kondisi sekitarnya. Produksi ini ditargetkan akan menjadi pusat inovasi sekaligus basis percontohan yang melayani kawasan ASEAN.

0: pagi di Talk is Fun. Tentunya masih bersama saya Tiffany Raitama. Apa kabar Anda? Seminggu tak bertemu rasanya rindu ya. Di Talk is Fun seperti biasa kita akan menghadirkan obrolan-obrolan ya. Mulai dari obrolan serius, obrolan santai dengan bintang-bintang tamu yang pastinya membuat kita tertantang banget. Oke, hari ini saya akan kedatangan bintang tamu yang bisa jadi dia itu pintar mengubah obrolan serius menjadi candaan, atau mungkin yang biasanya bercanda dia juga bisa serius. Ya pokoknya gitulah ya. Nah, yang pertama ini adalah sosok yang terkenal di media sosial, kemudian di layar televisi. Gaya bicaranya tuh kadang-kadang mungkin bikin kita mikir, ini orang sebenarnya ngomongin apa sih gitu. Kok agak lost in translation ya. Aduh.
1: Ya, mulu nih, minum dulu dah. Kerongkongan gatel nih.
0: Aduh. Bentar.
1: Nah, minum dulu.
0: Mohon maaf, itu tadi kenapa tiba-tiba ada orang masuk sini ya? Kan kayaknya bintang tamu cuman belum dipanggil gitu. Tapi tunggu. Agak mirip sih kalau ngelihat bentukannya tadi sama profilnya, bener enggak ya? Coba deh kita cek dulu ya sambil saya minum dulu. Coba lihat dulu. astaga.
1: Saya muncul
0: lagi.
1: Saya minta.
0: Lah. Kok minum diambil? Lah, dia yang batuk. Itu orang siapa? Tiba-tiba muncul, tiba-tiba hilang.
1: Kita biar langsung ke kulit kulitnya. Bukti otentik bagaimana bangun
2: kasih faktor.
3: Nama Dustin Tiffany mulai dikenal oleh masyarakat melalui berbagai konten komedi di media sosial. Karakternya yang spontan serta gaya berbicara yang berputar-putar serta batuknya yang menjadi ciri khas yang membuat Dustin memiliki daya tarik tersendiri di mata penonton.
4: Oke Google, berapa anak yang Bapak Coki target?
3: Gaya yang cenderung santai dan apa adanya membuat kontennya mudah diterima oleh berbagai kalangan. Sebelum dikenal sebagai figur publik, Dustin memiliki ketertarikan terhadap dunia hiburan dan komedi. Ia kemudian aktif membuat berbagai konten yang mengandalkan unsur humor dan karakter personal.
1: Handphone itu tempatnya.
3: Konsistensinya dalam berkarya membuat popularitasnya semakin berkembang. Lalu bagaimana sih cerita lengkap perjalanan karir Justin di industri ini? Kita tanya langsung yuk.
4: Oke Google, di manakah letak lokasi es kelapa bangsa?
0: Ternyata bener ya, ini pas jadi bintang tamu saya. Kirain tadi ada tamu salah masuk ruangan.
1: Wah, masih ke airdrop ya?
0: Masih ke airdrop. Nama?
1: Nama Dustin. Tapi Dustin Tiffany.
0: Kok sama?
1: Ya makanya, kok kebetulan sama ya?
0: Iya.
1: Apa sama-sama lahir di taksi juga?
0: Kok taksi?
1: Karena saya ada sejarahnya, Tiffany itu gara-gara taksi zaman dulu buat bawa ke bidan. Itu dia salah satu orang yang berjasa taksi itu.
0: Oh.
1: Waktu saya mau dilahirin, jadi ibu saya naik taksi Tiffany. Waktu itu, zaman dulu ada namanya taksi Tiffany buat bawa ke bidan. Jadi salah satu ngambilnya dari situ.
0: Oh gitu, ini beneran?
1: Beneran.
0: Oh, kakak tapi juga, kan Tiffany itu kan biasanya perempuan.
1: Tiffany biasa perempuan, karena bagus aja disatuin. Oh. Cuman... Fun fact-nya nih, ngomong banyak yang bilang perempuan pada saat kita pesen ojek online, kita telepon, dipanggilnya bu, bukan pak.

0: Itu banyak kesalahpahaman zaman sekolah juga, Kak. Absen kita biasanya kan jenis kelamin. Kita ditulisnya P.
1: Serius?
0: Serius. Ada di mana kita study tour. Study tour kan biasanya dipisah nih, cewek-cewek, laki-laki semua. Iya. Kita pernah satu cowok, semua cewek.
1: Cewek?
0: Iya.
1: Pertanyaannya, kalau deketin perempuan, kalau deketin cewek, ngegebet cewek, lah kok Tiffany?
0: Oh, belakangnya untung ya.
1: Iya.
0: Pernah
1: gak? Oke. Bener. Ini hoax jangan-jangan.
0: Yang penting saya punya toko perhiasan kan.
1: Oh, iya bener. Mahal gitu. Kalau Destin ada ini gak?
0: Ada. Gara-garanya itu juga di taksi lagi dengerin lagunya Scorpion yang Dust in the Wind. Jadinya Dustin.
1: Serius.
0: Gara-gara itu orang tua yang ngasih.
1: Oh,
0: pas banget ke bidan lagi dengerin lagu itu.
1: Oh.
0: Kansas.
1: Sangat inspiratif ya.
0: Iya.
1: Memang Dustin Tiffany.
0: Hmm.
1: Ada lagi namanya?
0: Udah segitu doang.
1: Oh, udah segitu doang. Oke. Okay. Bang Rastin,
0: yes.
1: Emang lucu ya?
0: Apa ya? bukan emang lucu, karena di dunia ini udah penuh dengan komedi.
1: Masa sih?
0: Enggak, karena apa? Hal-hal yang berat otomatis kita perlu refreshing.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Slow aja.
0: Benar.
1: Santai aja.
0: Yang tadinya kita bersih tegang, lama-lama kita mentertawakan akan kejadian-kejadian itu karena udah terbiasa.
1: Iya benar.
0: Hal yang terjadi.
1: Enggak, tapi kapan cikal bakal awal mula ngerasa lucu gitu?
0: Oh, saya nggak pernah ngerasa gitu.
1: Nggak pernah ngerasa lucu?
0: Nggak pernah. Ya udah ngobrol ngalir aja karena kita emang seringnya interaksi waktu zaman-zaman nongkrong-nongkrongan gitu.
1: Itu
0: sama teman-teman sosial.
1: Mm-mm. Sosialita bukan?
0: Enggak lah, sosialita begini, gadget sama ya narisan. sosialita ibu-ibu tuh.
1: Itu kapan tuh?
0: Udah dari terbentuk zaman-zaman sekolah. Kita sering banget ngumpul-ngumpul sama temen zaman belum ada gadget kan.
1: Iya.
0: Terus di situ sering ngebanyol dan lain-lain, ngobrol sama teman-teman. Kayak gitu ngelindur dah.
1: Nah, terus apa yang ngedorong Dustin tiba-tiba kecemplung nih di dunia komedi puter?
0: Oh, ya kalau kecemplungnya karena posisinya dulu sebenarnya kita salah satunya ada yang apa namanya ngerangkul juga orang salah satu. Jadi
1: perempuan yang ngerangkul.
0: Bukan dong. Cowok. Kalau terbalik, kalau laki harus yang ngerangkul cowok.
1: Oh iya. Oh, gentleman dia.
0: Bener kan?
1: Terus
0: waktu itu gara-gara saya sering dengerin radio, ada penyiarnya itu komedian. Saya sering banget nge-tweet kalau misalnya dia zaman Twitter ya.
1: Iya.
0: Dia waktu itu ngelempar topik. Kita jawab. Dia bingung
1: nih gua. Ini kuis apa gimana sih?
0: Enggak, selalu radio ada kayak ngelempar topik. Misalnya, sekarang lagi ngalamin apa namanya? Lagi ngalamin masalah apa sih gitu.
1: Oh,
0: pertanyaan-pertanyaan. Terus kita selalu jawab yang lain. Akhirnya, wah ini sering banget nih kayaknya pendengar gua nih. Apa gua undang aja ke studio ya gitu. Diundang ke studio waktu itu buat siaran bareng.
1: Oh, itu pertama. Jadi siaran bareng.
0: Iya. Siaran bareng.
1: Berapa lama tuh?
0: Kalau siaran bareng itu sesekali diajak sama dia. Pas sesekali diajak dia, tiba-tiba dia kayak ngerasa cocok akhirnya, "Bro, mau enggak masuk ke manajemen?" gitu.
1: Cela.
0: Oke, kata dia gitu. Terus dia ngomong sama temennya dulu, partnernya, satu manajemen kan. Terus, wah Dustin bingung nanti ngolahnya gimana, nanti aja deh dulu. Ternyata ada omongan gitu, jadi diantara di dalam manajemen itu ada beberapa orang. Cuman yang ngebawa saya doang satu yang setuju. Jadi akhirnya gak jadi. Tapi berselang dari itu, kita kan sering banget tiba-tiba dipanggil ke acara. Gara-gara ada, waktu itu gara-gara nge-tweet juga. Nge-tweet satu acara program, tiba-tiba kirain mah iseng kayak radio ya. Ternyata Twitternya yang kepilih itu bakal diundang ke studio.
1: Oh, jadi bintang tamu.
0: Jadi bintang tamu. Dari situ mulai ke TV ya. Nah, sekali datang kita akan biasa dikerjain abis-abisan ya. Karena itu kita emang waktu itu tweetnya nyeleneh juga. Akhirnya setelah itu 2 minggu kemudian

0: gadget, main-main gadget lah ya. Udah nggak fokus sama ngobrol, interaksi sama teman. Akhirnya saya mulai tinggalin tuh tongkrongan. Dan saya mulai menjajaki keluar-keluar. Saya suka konser, tapi jalan sendiri. Konser jalan sendiri.
1: Maksudnya nonton sendiri?
0: Nonton sendiri. Terus kayak ke radio juga waktu orang siaran. Kita nontonin orang siaran, itu refreshing saya. Orang siaran tapi kita tonton.
1: Maksudnya nonton orang siaran ya, tapi langsung gitu?
0: Langsung, langsung. Itu salah satu refreshing saya dulu. Teman-teman nggak ada yang tetap tidak menghiraukan itu. Tapi saya pengen istilah, wah misalnya ini gue suka refreshing keluar-keluar dengan cara seperti itu. Nonton konser, terus dengan radio, sampai ke ke kantor-kantor radio kayak gitu, ya akhirnya kita punya jalur sendiri.
1: Nah, itu jalur sendiri ya. Hmm. Nah, kalau kita ngomongin soal karakter selain batuk ya pastinya. Jadi, kalau Dustin itu kan orang kayak lebih kenal tuh karakternya tuh ngomongnya tuh gayanya tuh suka muter-muter gitu. Terus logikanya unik-unik. Itu memang sengaja dibentuk seperti itu atau itu ngalir atau ya settingan atau gimana?
0: Oh, ngalir Kak.
1: Serius?
0: Serius ngalir. Soalnya
1: emang dari dulu muter-muter aja gitu.
0: Entar, saya enggak tahu kalau menurut saya ini justru ngasih penjelasan dengan detail, tapi orang menanggapinya lain gitu.
1: Kalau saya gimana?
0: Detail. Jadi dirinciin satu-satu. Misalnya kita lagi pakai sepatu nih, pakai sepatu. Nih talinya gini loh, kak, tali itu ada orang yang makainya simpul, ada orang yang makainya X gitu. Jadi kalau selera orang-orang beda. Kalau mau cepet ya dia harus pakai tali X karena dia nggak repot akan simpul-simpul. Simpul kan harus ada keseimbangan di dalam tali itu. Nah, pas ketemunya seimbang itu yang repot.
1: Ini lagi jadi pelajaran matematika apa ya?
0: Nah, cara detail gitu.
1: Juara satu nih dulu kayaknya.
0: Apa?
1: Juara satu di kelas.
0: Alhamdulillah pernah.
1: Oh pernah.
0: Pernah.
1: Pernah. Ingat gak tuh kapan?
0: Pernah SMA.
1: Oh SMA. Beneran dijawab lagi. Oke. Sekarang untuk jadi viral itu tuh susah-susah gampang lah ya, bisa dibilang susah, bisa dibilang gampang. Tapi kan platformnya sekarang tuh ada banget,
0: apalagi
1: di dunia digital, digital, ya kan?
0: Yes.
1: Tergantung akhirnya bagaimana kita bisa eksis ada di situ. Nah tapi kalau Dustin itu sekedar viral aja, atau enggak sebenarnya? Oh,
0: sebenarnya kita juga lahir bukan dari viral. Lahir dari konsisten kita ngonten, dan konten-konten itu beragam, bukan hanya konten podcast, tapi kita konten kayak JKS kalau misalnya
1: ya
0: konten JKS juga, konten sempat pernah juga konten misalnya waktu itu maksudnya yang kayak dibilang eksotis pernah juga. Terus dari segala macam konten kita coba, sampai konten gara-gara saya saking nggak pernah pacaran dan susah ngobrol sama cewek, dibikinin program konten blind date, ngobrol sama cewek tapi kita nggak tahu siapa yang kita datengin cewek itu.
1: Nggak pernah pacaran?
0: Mm-mm.
1: Serius? Susah deket sama cewek?
0: Iya, makanya temen saya laki semua dulu. Saking susah, makanya saya menongkrong karena itu. Dan di wilayah saya zaman itu, perempuan mungkin bisa dihitung dari 20 cowok, ceweknya cuma di lingkungan saya cuma 5 orang. Dan itu saudara semua. Istilahnya kan kalau orang Jakarta dekat-dekat kayak gitu.
1: Kenapa takut sama cewek?
0: Takut dulu. Takut enggak bisa ngomong sama sekali sama cewek. Kalau cewek ngobrol, saya muka saya ke sono, enggak ngeliat ke orangnya.
1: Oh.
0: Makanya sampai dibikin program itu. Supaya
1: napas ketemu bini nih istri gimana?
0: Nah, karena itu udah terlatih dari konten. Zaman dine date, akhirnya saya bisa ngobrol sama cewek. Konten itu bisa menjadi kita yang kita ambil, bisa jadi pembelajaran yang akhirnya kita terapin dan akhirnya bisa kelaksana kayak gitu.
1: Oke. Selalu ada intermezzo ya saudara-saudara.

0: Ngelucu, ngebanyol itu gampang. Bener gak sih?
1: Ngelucu, ngebanyol.
0: Jangan dijawab. Kita jeda dulu. Kita akan jeda dulu masih bersama Dustin, Tiffany. Tiffany, sesaat lagi.
1: Ngedit juga kita.
0: Ngedit apa nih?
1: Ngedit bikin orang banner, misalnya bikin spanduk nasi goreng, terus saya.
0: Oh iya?
1: Iya. Biasanya ngetik yang salah nih, bikin misalnya nasi goreng lah. Bikin teh manis pas udah di enter, deh manis.
0: Oh iya, iya benar. Iya.
2: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
3: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GS 2026.
2: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
2: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
5: Tidak, saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
2: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
6: Ya, itu yang saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
7: Iya.
6: Dia selalu high call.
7: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
2: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
8: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
2: Agar publik mendapat kejelasan.
9: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
10: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
11: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
12: data hari ini. Bang, dari BPS. Spillover effect-nya
11: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
12: memang tidak
11: tadi.
12: Tidak hanya
11: kan begitu. MBG,
2: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
13: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
2: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
0: Balik lagi di Talk is Fun, masih bersama Dustin, Tiffany.
1: Weh, ada paralelnya ya.
0: Paralel, mobil kali paralel. Oke, okay. Mbak Dustin, orang bilang lawak itu gampang, ngebanyol itu gampang, iya gak?
1: Wah,
0: iya
1: gak? Kalau misal, nah tergantung kalau misalnya kita harus menempatkan, orang ini bisa gak dibicandain? Kalau gak bisa dibicandain akan baper, susah. Yang kedua...
0: Pernah nemu gak yang kayak gitu?
1: Apa?
0: Pernah nemu gak kayak gitu?
1: Pernah nemu waktu itu, zaman tongkrongan ya. Oh. Wah jadinya, untung bukan kita yang ngebecandain. Jatuhnya ngecengin ya, jatuhnya. Akhirnya, karena sering banget, karena dia terus yang dicecer. Dia akhirnya ngakuin tindakan yang fisik gitu.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Nah tapi kalau kirim... Lebih ke, kalau di dunia entertainment kayak gini pernah nggak? Atau misalkan kalau mau ngelucu gitu ya, ya quote unquote kayak ngatain orang gitu ya. Tapi izin dulu.
1: Oh iya itu.
0: Oh iya, itu selalu perlu, kayak gitu.
1: Yang terutama sama yang senior.
0: Oh, yeah. Segeng. Yes. Oh, tapi selama ini nggak pernah ada yang baper?
1: Alhamdulillah. Makanya kalau kalau baper agak susah tuh. Nantinya malah justru istilahnya jadi nggak enakan. Iya. Kalau apa-apa, iya. Itu salah satu penting izin di awal. Supaya misalnya ini, misalnya ada bercanda kayak gini, ya... Tapi rata-rata orang seperti itu udah pasti maklum karena tahu akan gimana-gimananya.
0: Oh, itu. Okay. Apalagi kalau udah sama-sama ada di ya dunia komedi lah ya.
1: Iya, sama ini. Mungkin harus bisa memfilter kata omongan pada saat on air live. Itu kan beda sama off air. Off air mah masih ada bisa di
0: edit.
1: Nah, coba kalau live. Itu kita harus hati-hati.
0: Pernah nggak ada kejadian gitu kayak...
1: kalau kejadian itu pernah apa? Kayaknya pernah ya, tapi langsung ditutupin.
0: Oh, oke.
1: Sama senior gitu.
0: Sama partnernya.
1: Sama partner, iya. Pernah langsung ditutupin. Cepet itu.
0: Jadi supaya... emang kalau jadi apa namanya komedian tuh apa? Responsnya tuh harus cepat.
1: Oh iya.
0: Iya enggak sih?
1: Itu. Harus 5G.
0: 5G.
1: Koneksinya
0: harus sut gitu ya. Oke. Sebelum masuk ke dunia ini dulu tuh Dustin tuh kayak gimana sih? Ngapain sih? Katanya soalnya sempat kerja di percetakan kalau enggak salah.
1: Benar, saya di percetakan. Sebelum percetakan malah
0: Abang dicetak apa gimana?
1: Bikin undangan, buku tahunan sekolah, banner.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Ini apa? Printing percetakan sendiri atau
1: itu
0: kerja sama orang?
1: Punya saudara kebetulan.
0: Di daerah?
1: Di daerah sama, di daerah Jakbar juga.
0: Oh gitu?
1: Nah, paling kita enggak kalau naik motor kisaran 2 menit, jalan 5 menit lah.
0: Gitu.
1: Deket. Kebetulan dari rumah ya udah kerja sama beliau. Kurang lebih ada 5 tahun lah kita kerja untuk itu. Ngedit juga kita.
0: Ngedit apa nih?
1: Ngedit bikin orang banner, misalnya bikin spanduk nasi goreng, itu saya.
0: Oh iya?
1: Iya. Biasanya ngetik yang salah nih, bikin misalnya nasi goreng lah. Bikin teh manis pas udah di enter, deh manis.
0: Oh iya, benar. Oh jadi yang spanduk-spanduk apa namanya street food yang kayak nasi goreng, pecel lele, gitu-gitu.
1: Iya, dekat rumah mungkin masih ada yang buatan saya yang orang masih pakai.
0: Serius?
1: Iya, saya pernah lewat tukang nasi goreng dan dia masih pakai itu waktu itu. Sempet.
0: Oh, tinggal ditempel muka Bang Dustin ya sebelahnya
1: yang,
0: ya.
1: Iya, yang tehnya terusnya deh manis.
0: Masih dipakai lagi sampai
1: iya. Sekarang ya. abangnya mah iya aja udah tulisan dah.
0: Weh, tapi yang bikin sekarang mahal. Iya, terkenal loh. Tapi pernah memang punya cita-cita suatu saat tuh pengen masuk di dunia hiburan ya sih?
1: Oh, lebih ke
0: masuk TV?
1: Kalau saya sih sebenarnya dulu emang sebatas penikmat aja sih. Kalau misalnya saya menikmati radio, akhirnya alhamdulillah sekarang sempat siaran radio juga. Terus menikmati musik, akhirnya kita bermusik juga. Menikmati alhamdulillah keinginan juga ke masuk ke jalur ini. Padahal dari sebatas gue menikmati ini dan selebihnya gue setelah itu kan kerja yang kayak biasanya reguler ya. Ternyata alhamdulillah malah kecemplung ke lembahnya.
0: Sebagai penikmat dan juga penonton, dulu pernah nggak ketika misalkan lihat di TV gitu atau mungkin di sosial media, kok bisa nggak ya suatu saat ketemu nih orang gitu atau sepanggung sama nih orang?
1: Oh ada? Iya ada kayak gitu, sempet tuh.
0: Siapa?
1: Waktu itu sempet, karena awal-awal ya saya ternyata musim sama Coki, ada lagi.
0: Coki Stohang?
1: Enggak, Coki Pardede.
0: Oh, Coki Pardede.
1: Kan dia dulu awal-awal tuh yang ngerangkul tuh dia berdua tuh.
0: Oh.
1: Terus? Nah, kan sering dengerin waktu itu radio lah. Boleh sebut radio dong enggak sih ini?
0: Boleh.
1: Prambors.
0: Oh, ha-ha.
1: Kan waktu itu ada Danang sama Darto sore tuh.
0: Iya.
1: Wah, dengerin nih, keren nih orang siaran ya. Udah gitu masuk ke program ada tuh ya kan yang pagi tuh pagi program dia tuh di salah satu TV. Wah, bisa gak ya bareng sama dia ketemu atau gimana? Alhamdulillah diketemuin awal-awal pas masuk TV sama mereka.
0: Oh iya?
1: Iya, yang waktu itu gara-gara
0: starstruck gitu.
1: Wah, sempat kayak gitu. Bingung jadinya sama mereka. Wah. ini yang gue dengerin pas lagi sore nih, ya kan, pas lagi

0: sore tiba-tiba orangnya ada di samping kita gitu.
1: Tapi kalau gini, ketemu dengan berbagai banyak orang di industri komedi, dari mulai yang senior sampai mungkin yang baru mulai gitu kan banyak ya. Tapi mengamati orang-orang yang terjun di sini, kalau orang memang pengen melucu, melawak gitu, itu memang bisa dipelajari atau itu gift, itu bakat dari lahir?
0: Oh, satu, mungkin bakat ada, itu. Oh. Yang kedua, tadi dapat misalnya dari tongkrongan, wah ini lucu nih orang, siapa tahu dari tongkrongan itu bisa dibawa ke yang itu, kayak ATM lah, amati tiru modifikasi gitu-gitu.
1: Oh, amati tiru modifikasi, oke. Iya.
0: Ada gitunya.
1: Tapi kan nggak bisa terus-terusan dong, kalau kayak gitu tetap harus diolah. Maksudnya kalau itu dipakai terus-terusan jadi amunisi ya orang bos sendiri dong.
0: Iya, benar. Harus ada harus ada formula baru-formula baru. Bahkan saya pernah dengar kalau Kang Denny Cagur itu pernah setiap ada jokes yang inget di kepala dia langsung catet. Jokes di kepala dia langsung catet. Dia nyatet tuh orangnya. Dia pernah.
1: Kalau Bang Desin itu enggak? Model yang gitu enggak?
0: Apa ya?
1: Nyatet.
0: Sempat pas abis itu nerapin, abis itu saya malah lupa lagi, lewat-lewat aja gitu. Tadi udah nyatet-nyatet gitu tuh.
1: Ada enggak pelawak yang sampai sekarang kayaknya masih pengen, kayak gue pengen bareng kerja, kolab sama dia deh gitu. Pengen sepanggung bareng.
0: Oh, yang sampai saat ini belum ketemu ya? Sampai saat ini belum ketemu sih. Alhamdulillah sih kalau untuk sampai saat ini belum.
1: Atau siapapun lah, kalau gak pelawak juga gak apa-apa.
0: Oh, siapa yang ketemunya? Vino G. Bastian kali ya bareng project.
1: Vino Bastian. Kenapa agak merasa ada kemiripan mungkin? Atau
0: iya, seperti itulah. Sama-sama pria.
1: Benar. Oke, Vino Bastian. Terus habis itu siapa lagi?
0: Bastian boleh. Terus yang lain-lain sejauh ini sih belum ada yang gimana-gimana. Yang lain karena udah pernah ketemu dan lain-lain dah gitu. Oh. Saling ngerangkul.
1: Ya.
0: Benar.
1: Oke. Planning kedepannya akan seperti apa, Bang Nestin?
0: Planning kedepannya tetap meskipun kita meskipun kita misalnya podcast, ngisi acara off air atau on air, tapi kita jangan lupa harus konsisten juga bikin konten yang emang pribadi, karena itu penting dari untuk makanan sosmed. Untuk kita tetap misalnya ada di situ rajin konten di platform sosial media kayak IG, TikTok gitu, dirutinin gitu supaya kita emang maksudnya konsisten kelihatannya di situ.
1: Oke, makasih sudah datang.
0: Wah, iya jadi kebawa tuh.
1: Asli.
0: Gila.
1: Kok bisa nular ya?
0: Apa?
1: Kok bisa kayak gitu ya?
0: Nah, kan satu nama udah sama. Ya kan? Eye drop pula tadi.
1: Eye drop. Sukses untuk karirnya.
0: Sama-sama.
1: Makasih udah main-main kesini. Yes. Ya tetap melucu, tetap menjadi Dustin, tetap punya ciri khas seorang Dustin Tiffany.
0: Amin.
1: Ya kan, kapan-kapan jadi nge-host bareng Tiffany lagi ya?
0: Wah, boleh.
1: Jadi udah cocok nih.
0: Benar.
1: Host fun with Dustin Tiffany.
0: Tiffany, udah ada, ini aja udah ada nama singkatan kayak gini ya?
1: Iya.
0: Tadi kirain saya awal, thanks is Friday, hari ini libur terima kasih. Kan libur sebenarnya. Enggak ada libur kan? Merah semua, hitam semua tanggal.
1: Betul. Oke. Okay. Sip, terima kasih. Kita balik lagi usai jeda, tetaplah bersama Talk Is Fun. Pernah enggak ngelawak tapi orangnya enggak ketawa?
2: Ada, pernah.
1: Terus diapain tuh orang?
2: Kita enggak apa-apain, kita terima aja, pasrah. Ternyata yang kita hibur orang Korea.
3: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
3: dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
5: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
3: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
6: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
3: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
7: Tidak, saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
3: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
8: Ya, lupa itu yang bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
9: Iya.
8: Dia selalu high call.
9: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
7: Iya, bisa. Kalau begini saja. Iya.
3: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
10: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
3: Agar publik mendapat kejelasan.
11: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
12: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
13: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
14: hari ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
13: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
14: tidak
13: tadi.
14: Tidak hanya
13: kan begitu.
3: Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
15: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
3: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Gaya komedi yang meledak-ledak dan penuh emosi menjadi ciri khas komedian Jarwo Kuat yang kerap membuat penonton terhibur.
1: Saya itu udah tampan, ngapain pakai-pakai suit?
0: Jarwo Kuat mulai dikenal publik sejak tahun 90-an ketika ia bergabung dengan grup lawak Diamor bersama Komeng, Mamo, dan Rudy Sipit. Tak hanya di dunia komedi, Jarwo juga mencoba untuk terjun ke dunia akting dengan membintangi berbagai sinetron hingga layar lebar.
2: Covernya kemana ya?
3: 3 hari 3 malam saya tapak di atas dangdang.
0: Di tengah munculnya banyak komedian dan kreator baru, Jarwo Kuat tetap menunjukkan eksistensinya di dunia hiburan. Kiprahnya selama bertahun-tahun menjadi bukti konsistensinya dalam menjalani profesi sebagai entertainer. Yuk kita kulik lebih lengkap tentang komedian senior ini.
4: Dunia hiburan dan komedi di Indonesia banyak dihiasi oleh sosok-sosok yang kuat. Termasuk salah satunya adalah Jarwo Kuat. Pak Jarwo, apa kabar?
5: Baik, alhamdulillah.
4: Ini senior.
5: Biasa aja lah.
4: Masya Allah.
5: Tiffany sehat juga ya?
4: Alhamdulillah sehat.
5: Sip, mantap.
4: Jadi Pak Jarwo sekarang usia sudah
5: 58.
4: Itu benar ya 58?
5: Benar, serius.
4: Benar ya, serius ya?
5: Apa soal korupsi nggak mau saya soal umur.
4: Nggak boleh.
5: Korupsi soal umur.
4: 58?
5: Ya.
4: Oke, masih kuat, masih bertahan.
5: Masih.
4: Apa enak ya sih ada di industri ini?
5: Ya, enak aja. Dapat duit.
4: Realistis.
5: Iya. Dapat posisi istimewa.
4: Iya kan?
5: Iya.
4: Mulai masuk tuh, mulai menekuni komedi tuh dari umur berapa?
5: SMA kelas 3.
4: Oh gitu.
5: Iya, SMA kelas 3.
4: Dari putih abu-abu udah lucu ya modelannya. Ya,
5: belum lucu waktu
4: belum
5: itu.
4: Lucu. Oh belum lucu. Lucu. Oke, okay. Belum kuat waktu itu ya?
5: Karena diajak sama teman. Waktu okay. Itu ada tahun 85, itu diajak teman untuk gabung dalam sebuah grup lawak Diamor namanya. Ikut lomba lawak Sri Mulat.
4: Oke. Nah, ini pada tahu nggak nih Gen Z nggak Sri Mulat?
5: Kalau Sri Mulat pada tahu mungkin ya.
4: Mungkin ya.
5: Iya ya. Terus belum bisa apa-apa. Terus dibimbing sama Rudy Sipit namanya itu salah satu guru lawak saya. Nah itu ya lama-lama akhirnya terbiasa dan dipercaya untuk terus bergabung dengan grup lawak itu.
4: Apa susahnya jadi pelawak?
5: Susahnya kalau nggak ada job tuh
4: semuanya. Ya itu mah semuanya.
5: Susahnya ya apa ya? Paling kita itu...
4: Kan ya namanya, gini, orang tuh jadi pelawak tuh kan dituntut oleh masyarakat supaya orang tuh bisa ketawa,
5: ya, betul,
4: terhibur.
5: Iya betul. Makanya.
4: Sementara selera humor tiap orang beda-beda.
5: Betul, beda-beda. Relatif lah. Ada yang menganggap orang yang si A lucu, yang si B bilang dia nggak lucu, segala macam. Masing-masing punya selera ya. Selera umurnya beda-beda. Nah, kadang-kadang juga makanya komedi di Indonesia itu kadang kurang dihargai juga. Padahal yang namanya komedi itu, wah itu sulitnya minta ampun untuk menjadi seorang komedian dan memberikan jokes-jokes yang membuat orang tertawa. Nah, itu yang apa ya, jadi kita berpikir bagaimana supaya orang bisa tertawa, senang, puas. Yaitu kadang-kadang kesusahannya itu untuk mencari materinya, tuh jokesnya itu.
4: Pernah nggak ngelawak tapi orangnya nggak ketawa?
5: Ada, pernah.
4: Terus diapain tuh orang?
5: Kita nggak apa-apain, kita terima aja, pasrah. Ternyata yang kita hibur, orang Korea, mabuk lagi.
4: Capek lagi deh. Nggak nyambung tuh bahasanya.
5: Itu tempat hiburan gitu ya. Nah, jadi kita diundang untuk menghibur, kita ngelawak-ngelawak aja. Ternyata yang menjadi tamu itu adalah orang Korea, terus lagi pada mabuk lagi. Ya udah, jadi akhirnya nggak lucu. Kita pulangnya diem-diem. Honornya biar manajer yang ngambil.
4: Untung masih dibayar ya. Alhamdulillah ya.
5: Alhamdulillah.
4: Oke. Okay. Apa bedanya dunia lawak, dunia komedi zaman dulu sama yang sekarang?
5: Kalau zaman dulu itu komedian lebih banyak ke slapstick segala macam gitu ya. Terus juga grup dulu. Grup lawak, gerduk,
4: iya, grup.
5: Grup dulu.
4: Atau duo gitu ya.
5: Atau duo minimal trio.
4: Trio.
5: Minimal trio. Terus ya lawakannya ada yang tradisional gitu kan. Terus kemudian ya kalau soal kritik-kritik agak sulit gue dulu ya. Karena zaman itu ya.
4: Iya.
5: Zaman cang kita dulu itu. Iya.
4: Cancing cak mabe.
5: Kita juga deg-degan
4: kalau sekarang mungkin.
5: Kalau sekarang mungkin agak bebas.
4: Dan platformnya banyak ya.
5: Iya.
4: Digital.
5: Sekarang platform digital juga kan. Terus kemudian sekarang ini banyak verbalnya gitu. Kalau berkomedi itu di panggung. Dan kita lihat ya untuk kritik-kritik sosialnya sekarang agak lebih bebas gitu ya.
4: Iya.
5: Ya tanggung jawab sendiri-sendiri gitu kan.
4: Nggak tahu pulang lewat mana.
5: Cukup minta maaf lah.
4: Cukup. Tapi pernah kena masalah gara-gara lawakan nggak?
5: Jokes. Dulu saya itu pernah ya jadi parodi politik Republik Mimpi dulu.
4: Oke.
5: Saya jadi wapres. Saya apa ya, dulu jadi Pak JK dulu. Sejajar maka JK itu Jarwo Kuat dari situ.
4: Ya.
5: Kan Yusuf Kala gitu. Jarwo, ya kanya apa lagi dikasih tahu Pak Effendi Ghazali, udah kuat, teh kuat, lo jadinya karakternya jadi kuat, gitu kan, ekonominya nanti bisa jadi kuat, karir lo akan menjadi kuat juga, semacam motivasi lah, akhirnya Jarwo Kuat gitu.
4: Oh, jadi cikal bakal kakuatnya itu dari situ.
5: Iya betul,
4: oh,
5: di situ dulu.
4: Hampir nah, menjadi wapres ya.
5: Kita dulu itu kan apa namanya? Zaman pemerintahan Pak SBY kalau nggak salah. Tapi kita ngeritik-ngeritiknya ya, ngeritiknya walaupun yang dikritik kupingnya panas, tapi nonton terus gitu, nggak ada, nggak kesel, nggak apa gitu.
4: Nggak baper ya?
5: Iya, kalau soal somasi itu urusin Pak Effendi lah, kita kan cuma wayang aja kan.
4: Kita Bang Ege punya urusan.
5: Ya di situ nggak ada yang ini

0: macam-macam sih, maksudnya nggak fatal lah gitu.
1: Tapi emang cita-cita pengen jadi pelawak?
0: Nggak. Mungkin nggak ada kali ya.
1: Nggak pernah
0: komedian
1: ada.
0: Komedian yang pengen jadi pelawak kali waktu kecil ya.
1: Saya
0: itu hijrah dari merantau dari Pekanbaru ke Jakarta itu kan sekolah. Tamat SMP, kemudian sekolah. Sama ibu saya disuruh ke Jakarta ya sekolah gitu. Dan pas SMA itu ya nggak sengaja sih. Ada grup lawak di Amor butuh pemain, akhirnya ikutan gitu jadi pelawak. Lama-lama jatuh cinta sama profesi pelawak itu.
1: Tapi menganggap dirinya tuh sebenarnya lucu nggak sih Pak Jarwo?
0: Enggak juga lah. Subjektif kalau saya ngomong, kalau saya lucu ya. Kalau ya biar orang
1: pernah
0: lain
1: kayak aja. Ngeliat tayangan gitu lucu juga ya gua gitu.
0: Justru itu. Saya tuh kalau misalnya abis syuting, mau film, mau sinetron, mau komedi, saya nggak pernah nonton. Saya bermain gitu.
1: Oh enggak?
0: Nggak tahu. Lihat wajah saya kayaknya gimana gitu, males aja gitu.
1: Gimana?
0: Jadi nggak pernah nonton. Jadi nggak pernah lihat bahwa ukurannya seperti apa, saya lucu apa enggak. Biar itu yang menilai masyarakat aja, yang nonton aja yang menilai bahwa saya lucu apa enggaknya gitu.
1: Biar kembalikan lagi pada selera dan penilaian penonton.
0: That's
1: review
0: right.
1: Dari Anda ya.
0: Cool.
1: Oke. Okay. Katanya kuat, tapi emosian. tapi itu karakter.
0: Karakter, nggak sengaja juga ditemukan itu saat saya waktu itu syuting Indonesia Lawak Club di Trans 7. Nah, di situ kan ada si Uhui, si Komeng. Nah, kita bersepakat di situ gimana supaya dapat gitu ya. Dulu saya orangnya bukan yang sebagai objek penderita, bukan. Dalam arti saya dulu itu pengumpan Komeng justru di grup lawak, di grup di Amor. Nah, akhirnya berbalik. Nah, di LK itulah ketemu karakter saya pemarah itu.
1: Aslinya mah?
0: Enggak.
1: Ini tuh gak marah-marah.
0: Sabar saya.
1: Sabar. Kuat bener.
0: Iya.
1: Sabar seluas samudra dia. Tapi gini, Pak Jarwo, ada gak sih rumusan orang-orang yang ada di dunia lawak ini kalau ada di satu sketsa gitu ya. Itu tadi ada yang pengumpan, ada yang kerjanya emang apa namanya untuk nerimain untuk ya udah apa yang dikasih ya pokoknya udah iniin aja gitu biar ngalir gitu. Emang ada rumusannya kayak gitu?
0: Ada. Kalau dulu itu di grup lawak itu rumusannya ya ada yang pengumpan, kemudian ada yang bagian gedor gitu.
1: Gedor.
0: Bebas di dia tuh. Dia bermain kemana semua lini kayak Komeng gitu, bagian menyerang. Terus yang ketiga itu bagian objek penderita, yang bagian di keset lah, itulah gitu. Jadi itu ada pembagian seperti itu.
1: Ini lawak apa main bola sih?
0: Itu makanya, itu rumusnya seperti itu. Karena ngegrup ya, supaya ada berwarna gitu tampilan grupnya. Dan pengumpan itu posisinya walaupun nggak dianggap lucu, padahal posisi penting banget itu. Sangat penting, seperti halnya jabatan sebagai presiden. Oh iya. Soal nanti bisa mengatur arus ekonominya supaya lancar, supaya anggotanya bisa saling apa ya, saling memberikan materi yang bagus, terus kemudian apa menyemarakkan suasana.
1: Oh, kira menyemarakkan kemerdekaan.
0: Itu posisi itu pengumpan.
1: Tapi kalau saya ngelihatnya ya, jadi pemain komedi itu beban tanggung jawabnya besar banget. Kenapa? Harus bisa bikin orang ketawa, harus menghibur orang, harus menjaga mood apapun kondisinya. Nah, Pak Jarwo pernah nggak ada di satu sisi emang lagi bad mood atau mungkin lagi ada di kondisi yang nggak baik, tapi tetap harus menghibur orang? Jangan dijawab dulu, kita jeda, jangan kemana-mana. Kita masih akan kembali bersama Jarwo si paling kuat, tetaplah di Talk Is Fun. Yang chemistry paling nyantol siapa?
0: Ya, Mas Gibran sih. Boleh. Enggak, orangnya baik kok. Gitu loh.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
1: Tidak! Saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
2: Ya, lupa yang bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
3: Dia selalu high call.
4: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Ya,
1: kalau begini saja.
0: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
5: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
0: Agar publik mendapat kejelasan.
6: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
7: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
6: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
8: harga ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
6: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
8: tidak
6: tadi.
8: Tidak hanya
6: kan begitu. MBG,
0: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
9: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Kembali lagi di Talk Ispan, masih bersama Pak Jarwo Kuat. Pak Jarwo, pernah nggak ada di kondisi lagi ngamut atau mungkin suasananya lagi tidak baik, tapi tetap harus tampil, tetap harus menghibur orang, bikin orang ketawa?
1: Pernah sih ya, pernah. Dalam arti ada masalah lah, masalah keluarga gitu ya. Terus, nah pada saat itu malamnya kita mau tampil off air gitu, ngelawak gitu ya. Tapi ya kita kan maksudnya orang profesional. Jadi harus namanya tugas, ya kita jalani tugas itu dengan baik gitu. Dan masalah yang ada kita lupakan. Jangan sampai masalah yang ada kita bawa ke atas. Kita ini tanggung jawabnya kan kita udah dibayar, kemudian harus menghibur masyarakat, ya sudah. Kalau memang kita betul-betul bahwa menjadi seorang komedian yang profesional, bertanggung jawab, kita harus lakukan tugas itu dengan baik.
0: Pernah nggak ada kesulitan untuk tampil misalkan dengan partner siapa gitu? Karena adjustment untuk ngelucunya, saling ada. Lempar umpan, nangkep umpan gitu.
1: Kalau kita bermain itu kan lawan mainnya kita harus sefrekuensi gitu kan, terus satu pemahaman. Kalau kita nggak ada chemistry seperti itu, sulit untuk ngelawak.
0: Yang chemistry paling nyantol siapa?
1: Ya Mas Gibran sih, boleh. Nggak, orangnya baik kok. Gitu loh.
0: Permisi.
1: Banyak semuanya ya. Di antara misalnya Komeng, terus Cak Lontong, Cing Abdel, terus ya banyak sih yang lain-lainnya gitu.
0: Pernah nggak ada kesusahan dengan partner gitu? Atau mungkin kayak ini baru pertama, kayak kurang nyantol gitu chemistry-nya? Pernah?
1: Pernah. Jadi apa yang kita mauin, apa yang kita mau, kadang-kadang kan TV itu kan suka pakai bukan pelawak gitu lah mainnya. Misalnya bintang tamu cewek gitu kan, cantik gitu kan, hanya sebagai pemanis. Terus ya kita kan nggak mungkin juga kan menempatkan dia itu sebagai pemanis aja.

0: tapi kita harus ngejokes gitu loh sama dia gitu kan. Ada juga misal kalau kita mau sebelum kita tampil kita ini dulu lah ngasih tahu dulu apa yang harus kita lakukan nantinya.
1: Brainstorming gitu
0: nah,
1: ya.
0: Nah gitu. Tapi kalau juga ada juga yang nggak ngerti, yang nggak paham komedi gitu ya. Jadi mentah jadinya. Dan itu pasti kalau yang tahu komedi udah paham.
1: Oke.
0: Okay. Gitu.
1: Apa sih modal pelawak itu tuh? Kan kalau misalkan kayak
0: modal pelawak itu mulut.
1: Mulut. Iyalah. Itu pantomim. Mulut, terus apa lagi? Harus apa? Harus materinya, kontennya?
0: Ya harus apa ya?
1: Gesturnya.
0: Rata-rata sih semua pelawak itu cerdas ya. Cerdas semua
1: pelawak. Pelawak tuh IQ-nya di atas rata-rata semua.
0: Iya, betul.
1: Ini kalau nggak salah berapa? 100.
0: Saya bisa 170.
1: Gue 170. Buset.
0: Saking pinternya gue keblenger. Iya. Jadi gitu. Jadi pelawak itu ya apa ya? Ya syaratnya itu ya selain itu kreativitas itu paling penting sekali. Ngulik materi itu yang paling penting. Kalau kita sampai
1: ngulik materi itu ditulis atau kayak
0: spon? Ditulis.
1: Oh iya?
0: Iya. Karena kita walaupun kita rata-rata pelawak itu pinter apa namanya?
1: Ngolah
0: atau improvisasi gitu ya. Pinter improvisasi pelawak itu. Tapi kita siap peluru-peluru juga. Iya, jadi
1: peluru karet atau peluru?
0: Peluru karet. Enggak, maksudnya jadi kita harus siapin itu, jokes-jokes juga gitu. Nanti kalau kita di improvisasi kita mandek, kita mesti udah siap pelurunya gitu. Beda sama anak stand up kan, anak stand up itu kan dia itu lebih banyak nulis-nulis jokes, nulis hafalan. Kalau pelawak enggak hafalan.
1: Nah, sekarang itu kan banyak anak-anak muda atau pelawak-pelawak di industri ini kan, yang baru-baru lah, yang masih umurnya setengahnya Pak Jarwo. Ada enggak yang sampai sekarang kayak pengen banget nih tandem atau partneran namanya dia nih gitu?
0: Justru anak-anak stand-up itu yang pengen banget tampil sama saya gitu.
1: Legend bos.
0: Ya kita saling apa ya, saling berkolaborasi lah. Kebetulan saya juga kan ketua umum PASKI, Persatuan Seniman Komedi Indonesia. Terus si Ajis Dua Ibu kan presidennya Stand Up Indo. Kita kadang suka saling kerjasama untuk membuat sesuatu, misalnya apa pementasan komedi. Kalau kita PASKI ada acara, mereka ikut bantu, begitu juga sebaliknya. Jadi kita saling mengisi lah, gitu, di antara pelawak seperti saya, anak-anak muda yang di stand up. Jadi saya nggak jaga jarak dengan mereka-mereka gitu. Kalau kita mau awet dalam dunia hiburan, jadi kita nggak membatasi diri untuk bergaul dengan mereka gitu.
1: Jadi gaulnya lintas zaman, lintas generasi, kemana aja bisa ya.
0: Betul.
1: Oke. Ingin diingat sebagai apa, siapa, dan bagaimana sih di dunia seni komedi Indonesia? Jarwo Kuat.
0: Saya tetaplah diingat sebagai pelawak. Pelawak. Apa ya? Ya ini pelawak, jadi pelawak. Gak mungkin saya jadi wapres kan. Kalau gak punya saudara di MK jadi gak bisa. Jadi,
1: ya Allah.
0: Nah untuk saya pokoknya diingat buat masyarakat sekarang dan akan datang sebagai pelawak.
1: Okay. Pernah ada gini, pelawak tuh juga model nekat sih ya. Apalagi kalau ngerosting gitu. Pernah suka takut-takut gitu gak sih kalau ngerosting gitu?
0: Di apa ya, kalau di dunia pelawak gak ada yang ngerosting-ngerosting. Paling yang ngeledek-ngeledek gitu. Kalau di stand up kan ada istilah roasting gitu ya. Roasting itu kan harus ada kesepakatan kedua belah pihak. Dan orangnya harus ada. Ada di situ nanti temannya yang roasting. Dan disepakat dulu, mau gak di roasting? Kalau mau, mereka duduk di situ, yang mau di roasting, yang gak mau ya gak bisa. Jadi harus ada kesepakatan dulu supaya nggak ada apa ya perselisihan nantinya, iya. Gitu kan? Kalau yang nggak ada terus di roasting kan takutnya dia sakit hati.
1: Lapor.
0: Gitu.
1: Oke, Pak Jarwo makasih banyak.
0: Udah ya?
1: Udah, emang mau lagi?
0: Waduh, gak terasa ya.
1: Kita mau nambah berapa? Gak apa-apa, lanjut lah. Aja pokoknya.
0: Cukup lah, kita kan kalau kata Nabi kan kenyang sebelum, berhenti sebelum kenyang. Jadi saya udah cukup, makasih.
1: Tapi harusnya perjalanan di dunia seni komedi tetap berlanjut ya? Gak
0: terus.
1: Cukup sampai di sini.
0: Sampai orang
1: kuat terus selamanya.
0: Betul sekali.
1: Lucu terus. Mau bilang emosian terus, lu takut jadi. Makasih Pak Jarwo sudah hadir di Gaspan kali ini. Sehat, sukses terus untuk karir kedepannya ya.
0: Makasih ya.
1: Gak lega rasanya kalau kita belum simak Hot Topics pekan ini dari CNNIndonesia.com. Coba saya tanya untuk Anda, kira-kira siapa yang punya lebih dari satu account rekening tabungan? Nah, pasti kayaknya rata-rata semua orang minimal punya dua ya zaman sekarang. Tapi benar nggak sih punya lebih dari satu rekening tabungan itu bisa bikin keuangan kita justru lebih rapi? Apa iya? Masyarakat memang lazim memiliki lebih dari satu rekening bank sekarang, apalagi semakin banyaknya bank digital. Perencana keuangan Mitra Rencana Edukasi Andi Nugroho menyebut, memisahkan uang ke dalam beberapa rekening ini merupakan salah satu cara menata pengelolaan keuangan. Kenapa? Karena pemisahan rekening bisa membantu memastikan bahwa setiap dana yang digunakan itu sesuai dengan tujuan. Tapi di sisi lain, pengguna juga harus berhemat, bisa cermat dan juga bijak. Idealnya, berapa banyak sih rekening yang harus dimiliki? Jadi menurut perencana keuangan Budi Raharjo menyebut, 2-3 rekening udah cukup ya untuk mengelola keuangan supaya lebih jelas dan teratur. Yang lebih harus juga teratur peruntukannya adalah gadget alias handphone. Bener gak sih kalau kita ngecas handphone kemudian sambil main itu bisa bikin gadget atau HP kita itu justru bisa rusak. Penggunaan dan juga ketergantungan pada HP yang tinggi memang membuat masyarakat menormalisasi bermain HP sambil mengisi daya. Padahal ada dampak yang harus diperhatikan diantaranya umur baterai HP yang akan tidak awet, HP jadi cepat panas, performanya menurun, dan yang patut diwaspadai ini yang paling berbahaya adalah risiko meledak atau menimbulkan masalah kelistrikan. Bergeser ke isu atau informasi berikutnya dari dunia parenting atau pendidikan juga ya. Benar gak sih studi yang bilang anak asuhan daycare ini lebih berprestasi? Apa katanya? Sebuah studi di Singapura mengemukakan anak yang diasuh orang lain misalnya dititipkan di daycare cenderung menunjukkan prestasi akademik yang lebih baik ketika masuk usia prasekolah. Seperti kemampuan membaca dan matematika yang lebih baik dibandingkan anak yang diasuh sepenuhnya oleh orang tua. Namun anak yang sering dititipkan pada 18 bulan pertama memiliki kecenderungan yang lebih tinggi pada masalah perilaku dan emosional. Seperti misalnya hiperaktif, kecemasan, dan juga menarik diri dari lingkungannya. Nah untuk Anda yang mau merencanakan liburan, kita intip 10 destinasi terfavorit dunia 2026. Apakah ada dari Indonesia? Lumayan ya, soal lagi mahal, jadi kita cari yang deket-deket. Surga tropis indah, Saint Lucia. Resmi dinobatkan sebagai destinasi pulau paling populer dunia berdasarkan riset platform perjalanan Expedia. Saint Lucia menawarkan pemandangan gunung kembar Gros Pitten serta keindahan bawah laut hasil formasi vulkanik. Nah kalau dari Asia Tenggara ada Palawan Philippines yang menempati peringkat ke-6, kemudian juga di Vietnam, Phu Quoc Vietnam di peringkat 9. Tapi sayang sekali tidak ada satupun pulau dari Indonesia yang masuk dalam daftar kali ini. Oke, itu tadi Hot Picks yang juga sekaligus menutup episode Talk is Fun minggu kali ini. Kita akan ketemu lagi tentunya next week dengan topik dan juga narasumber yang tidak kalah fun. Masih bersama saya Tiffany Raitama. Sampai jumpa. Oh iya kan? Yeah. Hatir Rai. Oh iya. No.

0: Pada hari kelima pencarian jurnalis dan kru kapal yang hilang kontak, sebanyak 4 barang ditemukan. Namun temuan tersebut masih harus dipastikan apakah milik kapal Arupadatu atau bukan. Hingga menjelang berakhirnya masa perpanjangan status tanggap darurat, karhutla di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur justru kian mengganas. Dan selanjutnya dari rekomendasi kuliner ada jamu tradisional, rebusan sehat, hingga makanan berat dengan porsi melimpah yang bisa menjadi opsi kuliner Anda yang bisa Anda nikmati di kawasan Gelora Bung Karno Senayan usai berolahraga. Dan selain tiga headline yang sudah kami bacakan tadi, kami juga masih memiliki sejumlah informasi penting dan juga menarik lainnya. Kali ini bersama saya Bram Herlambang dan kita mulai CNN Indonesia News Hour selengkapnya. Di berita pertama, sebuah pohon raksasa tumbang disapu angin kencang di Jalan Raya Tebel Sidoarjo, Jawa Timur pada Sabtu siang. Dua pengendara motor yang sedang melintas dilarikan ke rumah sakit akibat tertimpa batang pohon. Angin kencang juga menerjang kawasan alun-alun di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah pada Sabtu sore. Sejumlah tenda UMKM terbang dan juga terhempas sejauh 10 meter hingga memicu kepanikan.
1: Video amatir warga merekam detik-detik angin kencang menerjang area alun-alun Kabupaten Klaten Sabtu sore. Hempasan angin yang berlangsung singkat sekitar 3 menit ini langsung menyapu sejumlah tenda UMKM hingga terbang dan terhempas sejauh 10 meter. Panitia serta warga yang sedang mempersiapkan lapak UMKM panik dan berusaha menyelamatkan diri. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden ini. Panitia lantas mengganti tenda yang rusak sehingga kegiatan pameran 80 stand UMKM tetap berjalan normal. Sebuah pohon-pohon sono kembang raksasa tumbang disapu angin kencang di Jalan Raya Tebel, Kecamatan Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur, Sabtu siang. Dua pengendara motor yang sedang melintas dilarikan ke rumah sakit akibat tertimpa batang pohon. Saksi menyebut salah satu korban terjepit dan mengalami luka parah di bagian kepala. Tumbangnya pohon tua ini diduga akibat pangkal batang bawah yang pernah terbakar sebelumnya.
2: Memang pohon ini kan sudah tua ya, terus bekas terbakar juga. Jadi pada saat ada angin kencang, pohon itu berbunyi keretak-keretak-keretak, habis itu tumbang semuanya.
1: Petugas Dinas Lingkungan Hidup Sidoarjo bersama warga kemudian memotong batang pohon menggunakan gergaji mesin dan alat berat. Arus lalu lintas yang sempat macet kembali terurai setelah batang pohon berhasil dipinggirkan dari badan jalan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Diduga lantaran ODGJ bermain dengan api, 13 rumah di Bone, Sulawesi Selatan menjadi sasaran amukan api. Akibat dari kebakaran ini, satu orang meninggal dunia. Sementara itu, sebuah rumah yang ditinggali oleh pensiunan polisi di Polewali Mandar, Sulawesi Barat terbakar dan diduga kuat api berasal dari pembakaran sampah.
3: Tiga belas rumah di Desa Sangrangeng, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan menjadi sasaran amukan api pada Sabtu. Satu orang meninggal dunia. Kebakaran diduga dipicu oleh seorang pengidap gangguan jiwa yang bermain korek api di rumah. Rumah yang terbuat dari kayu membuat api cepat membesar dan merambat ke bangunan lain. Polisi kemudian menangkap terduga pelaku. Api bisa ditangani setelah 5 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Warga Desa Sidorejo, Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar, berupaya memadamkan api yang melahap sebuah rumah pada Sabtu. Beberapa saat kemudian, 7 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Menurut keterangan warga, api berasal dari aktivitas warga membakar sampah di belakang rumah milik seorang pensiunan polisi. 3 rumah panggung terbakar dan 1 rumah lainnya rusak akibat kebakaran yang melanda permukiman padat penduduk di Kecamatan Danau Teluk, seberang Kota Jambi. Api yang diduga muncul dari kebocoran regulator tabung gas ini dengan cepat membesar dan merembet bangunan lain. Api berhasil dipadamkan 2,5 jam kemudian setelah 50 personel dan 10 armada damkar tiba di lokasi. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini, sementara polisi masih menyelidiki pemicu kebakaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Tidak terima lantaran ditegur saat menyerobot antrean, seorang pria menyerang petugas SPBU di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Jumat malam. Pelaku pemukulan juga memaksa petugas untuk mengisi BBM ke dalam sebuah galon. Sementara di Garut, Jawa Barat, beredar sebuah video berisi rekaman seorang pria yang menghentikan truk dan juga mengacungkan senjata tajam serta meminta uang. Kurang dari 24 jam video beredar, polisi mengamankan pria tersebut.
1: Sebuah video merekam aksi seorang pria yang menyerang petugas SPBU di Jalan Poros Barambang, Kecamatan Mandai, Maros, Sulawesi Selatan pada Jumat malam. Penyerangan ini dipicu oleh ibu pelaku pemukulan yang nekat menyerobot antrian pengisian Pertalite. Ia juga memaksa petugas untuk mengisikan BBM ke dalam sebuah galon. Petugas SPBU pun menegur pria tersebut. Tak terima ditegur, pria tersebut melayangkan bogem mentah petugas SPBU hingga terjadi keributan. Polisi segera turun tangan, namun pelaku kabur usai kejadian.
4: Komunikasi antara pengendara yang ingin dilayani pihak SPBU diawali dengan penyerobotan seorang ibu-ibu rumah tangga.
5: Antrian ya.
4: Terus ibu itu mau dilayani pengisian berupa galon dengan isi Pertalite. Nah, terjadilah miskomunikasi, kesalahpahaman antara si ibu dengan
5: petugas
4: operator. Nah, entah apa yang menyebabkan sehingga ketika terjadi perdebatan, sang anak dari ibu itu langsung pergi menyerang operator. Nah, makanya terjadilah benturan sedikit itu.
1: Setelah polisi datang, situasi di SPBU membaik dan proses pengisian BBM konsumen kembali kondusif. Kalau yang ini, video seorang pria yang nekat menghentikan truk pengangkut kayu di jalur lintas selatan Cibolang, Garut, Jawa Barat. Sambil mengacungkan senjata tajam, pria ini diduga meminta sejumlah uang kepada sang sopir. Kurang dari 24 jam setelah videonya beredar di media sosial, polisi mengamankan seorang warga Karyasari, Cibolang, Garut, yang diduga sebagai pria dalam video tersebut. Dari pemeriksaan petugas, pria tersebut mengaku melakukan aksi itu untuk konten media sosial.
6: Pelaku mengacung-acungkan senjata jenis celurit di dalam media sosial tersebut dan berupaya untuk menantang setiap yang viewer yang melihat, sehingga menimbulkan aksi reaksi daripada beberapa kejadian lain. Dan dalam kurun waktu 1 kali 24 jam, Satreskrim Polres Garut bersama dengan jajaran Reskrim Polsek Cibalong berhasil mengamankan yang bersangkutan sebelum terjadi keributan, sebelum terjadi ancaman-ancaman yang ingin dimunculkan oleh si pelaku. Sehingga pelaku saat ini sudah diproses dan diamankan.
1: Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kecelakaan maut terjadi di Tol Jombang, Mojokerto, Jawa Timur. Sebuah mobil travel menabrak truk tronton dan menyebabkan 4 penumpang tewas, sementara 7 orang lainnya mengalami luka-luka. Sementara itu, seorang pemotor menabrak mama yang sedang menyeberang jalan menuju ke masjid di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Korban terpental dan tidak sadarkan diri jalan, sementara pemotor kabur.
1: Kecelakaan terjadi di ruas tol Jombang Mojokerto, tepatnya di Desa Kedung Losari, Kecamatan Tembelang, Jombang pada Jumat. Mobil travel yang melaju dari Surabaya menuju Solo menabrak bagian belakang truk tronton bermuatan gipsum yang melaju di depannya. Kerasnya benturan membuat bagian depan kiri mobil travel ringsek. 3 penumpang meninggal dunia di lokasi, sementara 1 penumpang lain meninggal saat mendapatkan perawatan di rumah sakit. 7 orang lainnya termasuk pengemudi mengalami luka-luka dan dibawa ke RSUD Jombang.

0: Kabupaten Blitar, Jawa Timur, hendak ke masjid Sabtu petang. Perempuan parubaya ini menyeberang jalan menuju Masjid Mustawan Ngelgok. Namun di tengah jalan, seorang pemotor yang melaju kencang menabrak korban hingga terpental. Pemotor tak dikenal tersebut kemudian kabur melarikan diri. Warga sekitar yang berada di lokasi langsung membantu untuk mengevakuasi korban. Polisi masih melakukan pengejaran terhadap pelaku tabrak lari ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pada hari kelima pencarian jurnalis dan kru kapal yang hilang kontak, sebanyak 4 barang ditemukan. Namun temuan tersebut masih harus dipastikan apakah milik kapal Arupadatu atau bukan. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.

0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GS 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
2: Halo Bu Rina, fasilitas medical check-up di Singapura, aku bantu arrange ya Bu.
3: Okay, thanks Dian.
4: Everything taken care of by Mega First. Now her wealth grows. Her family is protected.
5: Your heart is strong, madam, very strong.
4: So you can be fully present for the moments that matter most. Elevating your well-being with Mega First Wellness Package.
0: Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
6: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
7: Operasi pencarian 5 jurnalis dan 3 kru kapal di perairan Selat Sunda memasuki hari kelima. Sebanyak 13 kapal dan 1 helikopter rescue dikerahkan dan juga disebar dalam 7 sektor. Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital menginformasikan ada tangkapan jejak sinyal telepon seluler yang terdeteksi di sekitar Pulau Sebesi, Lampung Selatan.
8: Sabtu pagi, tim gabungan kembali menyisir sejumlah titik yang diduga menjadi lokasi terakhir keberadaan 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang hilang kontak di Selat Sunda. Sebanyak 13 kapal dan 1 helikopter rescue 3604 diterjunkan dalam operasi ini dan disebar ke 7 sektor pencarian. Area pencarian mencakup perairan di sekitar pesisir Banten dan Lampung hingga perairan yang mengarah ke Samudra Hindia. Pada hari kelima pencarian jurnalis dan kru kapal yang hilang kontak, tim operasi SAR gabungan kembali mendapatkan temuan saat menyisir perairan Selat Sunda. Sebanyak 4 barang ditemukan, namun temuan tersebut masih harus dipastikan apakah milik kapal Arupa Datu. Penemuan barang terjadi saat KN SAR 247 Tetuka melakukan penyisiran di perairan Sektor 5, sisi utara Carita. Dalam penyisiran sekitar 10 jam, petugas menemukan jeriken minyak berwarna biru, helm berwarna merah, 1 life jacket berwarna oranye, dan 1 life jacket berwarna merah. Keempat barang ini kini dibawa oleh tim SAR dan akan diserahkan kepada pihak berwenang. Selanjutnya akan dilakukan identifikasi lebih lanjut.
9: Pada pukul 17.10, KN SAR Tetuka menemukan kembali life jacket berwarna orange pada koordinat 6 derajat 11.1217 menit zera, 105 derajat 42.0535 menit eko, dan pada pukul 18.09 KN

0: ternyata kembali menemukan life jacket berwarna merah.
1: Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital menginformasikan ada tangkapan jejak sinyal telepon seluler yang terdeteksi di sekitar Pulau Sebesi, Lampung Selatan. Sinyal ini tertangkap sekitar 200 meter dari bibir pantai. Informasi ini kemudian dicek oleh warga dan petugas tempat, namun tidak ditemukan rombongan, ponsel, maupun barang yang berkaitan. Hingga kini, belum diketahui secara pasti sinyal tersebut berasal dari ponsel milik siapa. Namun karena informasi sinyal masih menjadi salah satu petunjuk dalam pencarian, pemantauan kembali dilakukan pada 12 September. Kementerian Komunikasi dan Digital bekerja sama dengan operator seluler serta Balai Monitoring Frekuensi di Banten dan Lampung untuk memantau sinyal yang tertangkap dari sejumlah PTS di sekitar Selat Sunda. Hasil pemantauan tersebut kemudian diteruskan kepada tim SAR untuk ditindaklanjuti di lapangan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kabut menjadi salah satu kendala dalam proses pencarian 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang kontak pada perairan Selat Sunda. Dan karena itu, tim SAR harus menyesuaikan proses penyisiran baik dari laut maupun dari udara.
3: Dalam operasi hari kelima, Sabtu 12 September 2026, tim SAR gabungan memperluas penyisiran di sejumlah sektor perairan Selat Sunda. Namun proses pencarian tidak sepenuhnya berjalan optimal. Salah satu kendala yang dihadapi adalah visibilitas terbatas, terutama di sejumlah wilayah yang berdekatan dengan kawasan Anak Krakatau. Kawasan ini masih dipengaruhi aktivitas vulkanik Anak Krakatau yang berstatus level 3 atau siaga. Kabut, asap, serta abu vulkanik di sekitar kawasan Gunung Api turut membuat jarak pandang tim terbatas saat melakukan penyisiran. Kondisi ini berdampak pada pencarian dari udara. Heli Rescue 3604 yang diterbangkan dari Carita melakukan penyisiran dari udara selama kurang lebih 41 menit. Namun, penerbangan pencarian berikutnya tidak dilakukan karena kondisi kabut yang mengganggu jarak pandang.
0: Untuk sektor tujuh sendiri, itu kita menggunakan Heli Rescue 3604 yang tadi take off dari lapangan Carita, melakukan searching kurang lebih 41 menit dan dengan kondisi cuaca kabut, sehingga untuk sortir kedua tidak dilakukan. Itu pun kendala yang di lapangan saat ini dari semua laporan rekan-rekan kita tim SAR gabungan dengan kabut yang sangat tebal sehingga mengganggu visibility.
3: Bukan hanya pencarian dari udara yang mengalami kendala, tim yang beroperasi di laut juga harus mengandalkan pengamatan visual untuk memantau permukaan perairan. Di sekitar Pulau Sertung misalnya, jarak pandang dilaporkan hanya sekitar 2 hingga 3 mil dan masih disertai kabut. Kondisi ini membuat ruang pandang tim untuk mengamati permukaan laut menjadi terbatas. Padahal, selain mencari keberadaan rombongan, tim juga perlu mengamati setiap objek yang mungkin menjadi petunjuk, termasuk barang-barang yang terbawa arus. Selain jarak pandang, angin juga menjadi catatan. Kecepatan angin di sekitar Pulau Sertung dilaporkan mendekati 25 knot atau sekitar 46 km per jam.
4: Empat teropong manual maupun kamera thermal. Ya, kita amati semua di sekitar permukaan laut yang kita patroli, laksanakan patroli di sana, monitor di sana, kita tidak menjumpai apa dan sampai kami kembali ke Pelabuhan Ciwandan. Tentu hal tersebut baik kendala yang dihadapi juga, terutama di sekitar Sertung ya, Pulau Sertung itu daya lihat kita ya, jarak pandang kita itu hanya sekitar 2 mil sampai 3 mil. Itu pun masih diselimuti oleh kabut ya.
3: Meski kondisi cuaca dan visibilitas menjadi kendala, operasi pencarian tetap dilanjutkan dengan penyesuaian di lapangan. Tim SAR gabungan juga terus mengevaluasi setiap petunjuk yang ditemukan untuk menentukan arah perluasan pencarian berikutnya. Di tengah upaya tersebut, tim SAR gabungan juga menggelar doa bersama untuk keselamatan 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang masih dalam pencarian. Dea Kirana, Lastonga Pebro, Jakarta.
2: Tim SAR gabungan kembali memperluas penyisiran untuk mencari 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang kontak di perairan Selat Sunda. Total area pencarian mencapai 6.024 nautical mile.

0: Segi. Memasuki hari ke-6 pencarian, tim SAR gabungan mengerahkan 6 alutsista terdiri dari 15 kapal dan 1 helikopter dengan melibatkan sekitar 300 personel. Pencarian dibagi menjadi 6 sektor. 5 sektor disebut dengan kode V, W, X, Y, Z merupakan area penyisiran melalui laut, sementara sektor H menjadi area pencarian dari udara menggunakan rescue heli HR-3604. Namun penerbangan akan menyesuaikan dengan kondisi cuaca serta visibilitas yang ada di lapangan. Dari seluruh sektor tersebut, sektor X menjadi fokus utama pencarian di hari ini. Area ini memiliki luas sekitar 681 nautical mile persegi dan berada di perairan sebelah selatan anak Gunung Krakatau di wilayah perairan antara Lampung dan juga Banten.
1: Oke, kita pada pelaksanaan hari ke-6 ini kita fokuskan di sektor X karena untuk 2 kali pelaksanaan operasi SAR sebelumnya itu terdapat beberapa temuan yang itu bisa menjadi sebuah pertimbangan untuk pelaksanaan operasi SAR kita hari ini. Sehingga untuk hari ini kita fokuskan di 8 kapal untuk melakukan penyisiran di sektor X.
2: Bang, kalau secara spesifik sektor X itu secara areanya apa Bang maksudnya Bang?
1: Area perairan di sebelah selatan anak Gunung Krakatau.
2: Daerahnya, Bang?
1: Daerahnya perairan sebelah selatan saja. Masih perbatasan antara Lampung dan Banten.
0: Dan bagaimana kelanjutan pencarian jurnalis dan kru kapal hari ini? Kita sudah terhubung dengan rekan kami, produser lapangan Dea Kirana yang ada di lokasi. Selamat siang. Dea, jadi memasuki hari ke-6, adakah temuan baru yang sudah ditemukan tim SAR hari ini?
3: Baik, selamat siang Bram. Betul bahwa saat ini adalah memasuki hari ke-6 pencarian kapal Arupa Datu yang sebelumnya ditumpangi oleh 5 jurnalis, 2 awak kapal, dan juga 1 pemandu. Nah, mungkin kami izin mengupdate apa saja yang dikerahkan oleh tim SAR gabungan kepada untuk pencarian hari ini. Jadi yang pertama adalah bahwa nanti akan ada 5 area untuk melakukan pencarian melalui laut dan kemudian 1 area melakukan via udara. Untuk 5 area ini adalah rute yang disebut dengan V, W, X, Y, dan juga Z. Sedangkan untuk pencarian akan difokuskan ke area X karena sebelumnya semalam itu sempat ditemukan 2 pelampung yang berwarna oranye, kemudian 1 helm berwarna merah, dan juga 1 jerigen minyak berwarna biru. Namun hingga tadi kami berbincang dengan Basarnas, saat ini masih belum ada informasi yang detail terkait ini apakah pelampung ini milik kapal yang mana, begitu. Kemudian juga akan ada satu kendaraan yang dilakukan melalui udara, pemantauan via udara, yaitu dengan heli rescue yang disebutkan itu adalah heli rescue HR-3604. Namun tadi ketika kami juga berbincang lagi dengan petugas, pemantauan ini akan tergantung dengan visibilitas yang terlihat di sini karena memang dari kemarin itu visibilitas itu cukup pendek karena memang ada kabut yang berasal dari Gunung Krakatau serta juga polusi di sekitar. Untuk Gunung Krakatau sendiri saat ini statusnya adalah masih siaga 3 tercatat dari Badan Geologi sehingga tim ataupun masyarakat itu belum bisa mendekat itu maksimal 3 kilometer dari area titik utama erupsi begitu. Kemudian saat ini saya juga di sebelah saya ada keluarga dari Herianto, salah satu rombongan yaitu adalah pemandu. Mungkin kami bisa mendekat dan mungkin coba berbicara dengan salah satu keluarga. Selamat pagi, siang Ibu, boleh kami wawancara sebentar?
4: Boleh, iya boleh. Tapi maaf, suaranya lagi kurang enak badan, sakit.
3: Baik, tidak masalah Ibu. Ibu, Bapak Herianto ini kan memang sudah sering menjadi pemandu di area sini. Nah, mungkin kalau izin kami bertanya, apakah biasanya ketika mengantar orang atau wisatawan ke arah Gunung Krakatau itu langsung pulang atau seperti apa Ibu?
4: Tergantung dari tamunya Mbak. Kalau misalkan day trip, bisa pulang atau misalkan ada day trip, ada nginep gitu. Tergantung dari permintaan tamunya.
3: Baik, kalau untuk hari itu sendiri, plannya apakah Bapak langsung pulang menginformasikannya atau bagaimana?
4: Langsung pulang. Maksudnya siang berangkat, sore pulang.
3: Untuk komunikasi terakhir dengan Bapak itu seperti apa Ibu, jika boleh kami bertanya?
4: Hanya kirim gambar aja, gambar Gunung Krakatau lagi erupsi. di jam 18.13. Dari situ udah gak ada kabar lagi, lost contact, udah lost contact.
3: Baik Ibu, mungkin pertanyaan terakhir, ini kan sudah memasuki hari ke-6, besok adalah pencarian hari terakhir. Untuk dari keluarga sendiri, harapannya apakah ini ingin dilanjutkan atau seperti apa Ibu?
4: Ya, saya berharap proses mencari terus diperpanjang dan diperluas pokoknya. Sampai ketemu, kalau nggak ada hasil aja harus pulang sebenarnya. Harus sampai ketemu gitu. Saya berharap semoga tim juga bisa apa sih, membantu gitu.
3: Baik, terima kasih banyak Ibu. Terima kasih atas waktunya Ibu. Semoga Bapak Heri dan juga teman-teman yang ada di kapal Arupa Datu bisa segera ditemukan dan kemudian.
5: Amin.
3: Baik, terima kasih banyak Ibu. Jadi seperti itu Bram, harapan dari keluarga memang besok itu adalah hari ke-7 atau hari terakhir pencarian. Namun tim Basarnas selalu mengoptimalkan pencarian. Dan memang kemarin disebutkan bahwa jika setelah 7 hari ini memang nihil hasilnya, maka akan mencoba apakah selanjutnya akan dilanjutkan kembali untuk 3 hari sesuai SOP yang ada. Dan juga setelah itu jika setelah dilakukan evaluasi akan hasilnya adalah lebih baik untuk dilanjutkan kembali itu, maka akan diperpanjang dari pencarian yang sudah dilakukan selama 7 hari kemudian 3 hari itu. Kemudian untuk keluarga memang sebetulnya di sini juga disediakan salah satu posko yang disediakan oleh tim SAR gabungan itu untuk psikologi dukungan bagi keluarga yang memang setiap hari berada di sini kemudian menunggu kabar dari Basarnas terkait hasil pencarian 8 korban yang ada di kapal Arupa Datu. Doa dan harapan terus menyertai, semoga segera ada hasil baik atas pencarian yang dilakukan ini. Kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan kami Dea Kirana melaporkan langsung dari Banten. Selamat kembali bertugas.
6: CNN Indonesia Breaking News.
0: Kapal Virgo Transport 8 dilaporkan hilang kontak saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin pada Minggu 13 September. Kapal ini membawa 243 orang, terdiri dari penumpang dan juga awak kapal. Laporan hilang kontak kapal Virgo Transport 8 diterima oleh Basarnas Banjarmasin pada pukul 4:10 WITA. Kapal diketahui hilang kontak sekitar pukul 2 WITA setelah menghadapi cuaca buruk dan perjalanan menuju Banjarmasin. Posisi terakhir kapal berada di perairan Laut Jawa sekitar 80 mil laut dari Dermaga Sar Basirih Banjarmasin. Sebelumnya kapal bertolak dari Surabaya pada Sabtu 12 September. Pukul 10:13 GMT. Menindaklanjuti laporan tersebut, Basarnas Banjarmasin mengerahkan personel dan KN SAR Laksamana 241 untuk melakukan pencarian. Perjalanan menuju perkiraan lokasi terakhir kapal diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 5 jam. Sejumlah peralatan pencarian dan pertolongan juga disiapkan, termasuk peralatan water rescue, peralatan selam, perangkat komunikasi, dan Starlink.
7: Kantor Banjarmasin menerima informasi laporan dari agen itu pada pukul 02.36 menit. Nah, pada pukul 04.15 menit waktu Indonesia bagian tengah, kami berangkatkan dashboard dari Kantor Sar Banjarmasin menuju ke Dermaga Trisakti. Nah, kemudian dari Dermaga Trisakti kami berangkatkan KN SAR Laksamana dengan POB jumlah 20 orang menuju ke lokasi kejadian. Namun, perlu kami informasikan bahwa di lokasi kejadian juga sampai dengan saat ini sudah ada beberapa unsur yang ada, yaitu KM AIDA, kemudian TB TCP, kemudian MT Mauhau 9, kemudian KM Niki Mila, ya, dari perusahaan-perusahaan pelayaran yang memang berada di sekitar lokasi kejadian.
6: CNN Indonesia Breaking News.
0: Hingga menjelang berakhirnya masa perpanjangan status tanggap darurat, karhutla di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur justru kian mengganas. Informasinya kami sajikan usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia News Hour.

0: CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Kami menggunakan teknologi presisi tinggi untuk memberikan ketahanan dan kualitas yang sudah teruji. Tepat kualitasnya, pilihan yang terbaik. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
0: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
4: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.

0: karhutla di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah hari ke hari kian mengganas. Dan hingga menjelang berakhirnya masa perpanjangan status tanggap darurat, puluhan titik api masih terus berkobar di sejumlah wilayah. Alih-alih mereda, kebakaran hutan dan juga lahan justru terus bermunculan di mana-mana.
1: Karhutla masih mengepung sejumlah wilayah di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Kemarau panjang ditambah kondisi lahan yang kering membuat api dengan cepat menyebar dan sulit dikendalikan. Setiap hari, titik api terus terdeteksi dari berbagai penjuru Kota Sampit. Salah satunya terlihat di lahan gambut di belakang kantor pengadilan agama Sampit, Jalan Jenderal Sudirman, Kilometer 3. Api di lokasi ini telah membakar lahan sejak Jumat sore. Hingga Sabtu sore, petugas masih berjibaku melakukan pemadaman. Kondisi lahan gambut yang kering membuat api sulit ditaklukkan. Bahkan, meski sudah dilakukan penyiraman, titik api masih berpotensi muncul dan meluas ke area lain. Pemadaman melibatkan Satgas Karhutla dibantu personel Korem 102 Panju-Panjung serta personel Batalion B Pelopor Brimob Polda Kalimantan Tengah. Wakil Koordinator Satgas Karhutla Kota Waringin Timur, Rihel Magat, menyebut status tanggap darurat perpanjangan pertama akan berakhir pada 15 September mendatang.
2: Untuk tanggap status darurat kita ini berakhir pada tanggal 15 September ini, dan kami akan laksanakan rapat nanti tanggal 14 bulan September pada hari Senin pukul 2 siang. Nah, untuk kemungkinan besar kita lihat nanti ramalan cuaca, tapi kalau dengan saat ini posisi kemungkinan besar kita akan perpanjang, ya mungkin sampai 15 hari.
1: Data Pusdal Ops BPBD Kalimantan Tengah menunjukkan dampak karhutla di Kota Waringin Timur sudah tergolong sangat luas. Hingga data terkini, luas lahan yang terbakar mencapai 2.539 hektar. Sementara itu, jumlah hotspot atau titik panas mencapai 21.972 titik. Angka tersebut menempatkan Kota Waringin Timur sebagai wilayah dengan dampak karhutla terbesar di Provinsi Kalimantan Tengah. Samsudin Nur, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah.
0: Kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya belum juga menunjukkan tanda-tanda usai. Lantas bagaimana penanganan karhutla saat ini? Sudah ada rekan kami, produser lapangan CNN Indonesia, Irin Wardani, yang berada di Bandara Cilikriwut. Selamat siang, Irin. Jadi bagaimana kemudian hari ini, apakah proses pemadaman masih dilakukan dan berangkat kondisi belum juga baik-baik saja?
3: Ya, selamat siang, Bram. Memang betul sekali saat ini kondisi di Kota Palangkaraya sendiri, jika dibandingkan kemarin, Bram, saat ini pasti agak lebih baik seperti itu. Kalau kemarin kabut asap, kami tidak bisa melihat apapun, jarak pandang juga sangat tipis sekali, sehingga kemarin bandara tempat saya berdiri sekarang, Bandara Cilikriwut, ditutup total. Bahkan untuk melakukan operasi modifikasi cuaca saja tidak bisa dilaksanakan sama sekali. Namun, baru saja sekitar 10 menit yang lalu, pesawat kasa milik TNI AU sudah terbang untuk melakukan operasi modifikasi cuaca yang memang saat ini akan difokuskan di wilayah-wilayah yang masih ada titik-titik apinya di Kota Palangkaraya. Jika tadi di Kota Waringin, dampak menjadi kota yang paling terparah dampak dari kebakaran hutan dan lahan, sedangkan di Kota Palangkaraya sendiri, datanya memang di bawah, dampaknya memang di bawah dari Kota Waringin, namun memiliki api yang jauh lebih banyak dibandingkan kota-kota lain di Kalimantan Tengah. Kota Palangkaraya sekitar lebih dari 600 titik api yang masih membara di Kota Palangkaraya sendiri. Kemarin, Bram, saya bersama dengan Komando Pasukan Gerak Cepat TNI AU atau Kopasgat menelusuri titik-titik api, salah satunya di KM 21 karena di situ kobaran api masih banyak sekali. Juga masih ada titik-titik, ratusan titik-titik api di satu wilayah saja di KM 21, dan itu adalah wilayah lahan gambut. Memang benar sekali lagi, wilayah lahan gambut ini sangat susah sekali untuk ditangani pemadamannya. Meskipun dia sudah padam, namun belum tentu bara apinya atau api di bagian dalam lahan gambut itu benar-benar tuntas atau benar-benar usai, sehingga memang butuh usaha yang sangat keras sekali. Ditambah dengan cuaca yang hari ini sangat panas sekali. Sudah cuacanya sangat panas sekali, kemarin kami juga cuacanya panas dan juga kabut asap yang sangat tebal. Dan menurut IQ Index atau ukur kualitas udara, kemarin di Kota Palangkaraya sendiri ukuran IQ Index-nya atau Air Quality Index-nya itu mencapai lebih dari 500, hampir 600, dan itu sudah sangat berbahaya seperti itu. Dan seharusnya hari kita kami berangkat bertolak ke Pontianak, namun kita melihat di Palangkaraya sendiri sama bandaranya ada pesawat yang sedang take off bisa, kami bisa ada kabut asap, bisa melakukan flight atau bisa take off, bahkan bisa landing juga di bandara sendiri-sendiri seperti itu. Sedangkan di Scotia 6 sama sekali tidak bisa berat, karena di Scotia 6 jarak pandang yang kurang dari 100 meter. Bahkan tempat yang bisa dibuat, kondisinya asap tebal sama seperti kemarin, setidaknya kalau di Palangkaraya anginnya cukup kencang sehingga asap dari pagi kita sudah bisa menghirup sedikit udara segar, tapi informasi di Pontianak sama sekali masih tertutup asap sehingga dari kemarin hingga hari ini penerbangan masih belum bisa dilakukan, bandara-bandara di Pontianak masih ditutup seperti itu Bram. Dan memang kalau di Pontianak sendiri sebagai salah satu wilayah di Kalimantan menjadi wilayah yang terdampak juga parah Bram, ada pesawat dari Jepang, maksud saya helikopter Chinook dari Jepang yang akan melakukan bantuan, membantu TNI AU berkolaborasi dengan TNI AU untuk melakukan pemadaman. Sayangnya sekali lagi dengan jarak pandang seperti itu tentu saja penerbangan tidak bisa dilakukan seperti itu. Jadi kita hanya bisa memantau, dan untuk di kawasan Palangkaraya sendiri mau tidak mau tetap pemadaman dilakukan secara manual seperti itu, dan juga operasi modifikasi cuaca terus dilakukan di tengah-tengah musim kemarau yang sangat panjang ini. Jadi untuk flight scientist-nya memang harus sangat teliti, Bram. Flight scientist yang juga ada bersama dengan tim yang sedang melakukan operasi modifikasi cuaca sempat mengatakan bahwa ketika mereka mendeteksi satu awan yang diperkirakan memiliki bibit air atau bibit hujan untuk disemai, tapi ternyata ketika mereka masuk ke awan tersebut, bibit airnya sangat minim sekali. Tapi setidaknya sudah dicoba untuk melakukan uji coba atau melakukan operasi modifikasi cuaca. Namun dari kemarin, dari beberapa hari lalu saya berada di Palangkaraya, hujan yang turun sangat tipis sekali, kelembapan yang ada di kota Palangkaraya ini di bawah 40%, sehingga memang ini menjadi tantangan musim panas. Dan juga Bram, kemarin waktu saya ke KM21 masih menemukan beberapa warga yang melakukan kegiatan bakar sampah. Sedangkan dari tim pemadam kebakaran ketika melintas rumah-rumah warga yang melakukan masih membakar sampah, meskipun ya dijaga, tapi sudah diberikan himbauan untuk saat ini jangan dulu bakar-bakar sampah, karena serpihan-serpihan sampah seperti itu yang mengandung api, bara-bara api, angin cukup kencang bisa memicu kebakaran di lahan gambut yang sedang mereka padamkan. Bram.
0: Oke, terima kasih atas laporan Anda. Irin Wardani melaporkan langsung dari Bandara Cilikriwut, Palangkaraya. Selamat kembali bertugas dan tetap jaga keselamatan Anda. Berikutnya, Balai Besar Bromo Tengger Semeru kembali menutup 4 pintu masuk kawasan wisata Gunung Bromo pada hari Sabtu. Penutupan ini disebabkan kebakaran hutan pada beberapa titik, yakni di Lembah Wea Tangan atau dikenal Bukit Teletabis, menjalar ke arah Bukit Jemplang. Petugas dibuat panik saat proses pemadaman karena tiupan angin ditambah vegetasi kering membuat api semakin membesar.
4: Kena puting beliung.
5: Kebakaran tiba-tiba membesar dan dengan cepat membakar hamparan savana di Lembah Watangan atau Bukit Teletabis di kawasan wisata Gunung Bromo, Jawa Timur pada Sabtu siang. Angin kencang juga membentuk pusaran debu atau dust devil sehingga asap terlihat berputar dan bergerak cepat mengikuti arah angin. Tiupan angin kencang membuat si jago merah terus membakar vegetasi yang mengering dan menjalar ke arah Jemplang, Kabupaten Malang. Petugas pemadam kebakaran yang bersiaga melakukan pemadaman dengan air kesulitan menjangkau titik api karena kondisi medan dan kencangnya angin.
6: Hari ini di Watangan bahkan sudah mengarah sudah ke Jemplang ya, Jemplang di Watangan untuk yang di Blok Penggol mengarah ke atas ya. Saat ini sedang diupayakan untuk pemadaman oleh teman-teman.
5: Sementara itu, melalui rilis resmi di akun TNBTS, sejak tanggal 12 September ini, wisata Gunung Bromo ditutup total di 4 pintu masuk, yakni pintu masuk wilayah Malang, Pasuruan, Probolinggo, dan Lumajang. Irsya Priyongko, Probolinggo, Jawa Timur.
0: Musim kemarau membuat pemukiman atau permukaan air waduk Karian menyusut, akibatnya sisa bangunan yang sebelumnya tenggelam kembali terlihat. Dan fenomena ini menarik perhatian warga yang ingin melihat langsung jejak kampung yang kembali muncul. Sementara itu, musim kemarau menyebabkan kekeringan di 31 desa di Kabupaten Magelang. Warga mengandalkan sumber air bersih dari bak penampungan hingga bantuan pemerintah.
7: Musim kemarau membuat permukaan air waduk Karian di Lebak, Banten menyusut.
5: Tembok dan bagian bangunan rumah kini muncul di tengah kawasan yang sebelumnya dipenuhi genangan air. Fenomena ini kemudian menarik perhatian warga dari luar Kabupaten Lebak. Sejumlah warga datang untuk melihat langsung kondisi bekas permukiman tersebut. Salah satunya Fuchan, warga Tangerang. Ia datang bersama sang suami setelah mengetahui fenomena kampung yang kembali terlihat dari pemberitaan.
7: Ya kesini sengaja pengen tahu nih apa bendungan katanya airnya tuh surut. Jadi kampung yang di sana itu sampai kembali ke seperti waktu zaman dulu sebelum jadi waduk gitu ya.
5: Sementara itu, sejak 2 bulan warga Kabupaten Magelang, Jawa Tengah dilanda krisis air bersih seiring datangnya musim kemarau panjang. Salah satunya di Dusun Tegal Randu, Desa Tegal Arum, Kecamatan Borobudur. Warga terpaksa mengandalkan air di bak penampungan Pasimas yang berjarak 500 meter dari permukiman. Namun sumber mata air di bak ini tak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari 400 warga dusun. Selain mengandalkan air di bak penampungan, saat ini warga juga terpaksa mengandalkan air bersih bantuan dari pemerintah maupun relawan.
8: Ya cuman dari ini, sumber ini, tapi kalau semalam dimatiin, siang dinyaliin, nggak sampai siang udah habis. Jadi warga selalu nyari air bersih untuk nyuci piring, untuk nyuci pakaian, selain semua itu serba kekeringan, jadi daerah sini itu langka air.
5: Dari data BPBD Kabupaten Magelang, sebanyak 31 desa di 14 kecamatan mengalami krisis air, sehingga berdampak kepada 15 ribu jiwa.
9: Dampak dari kekeringan itu memang kenyataannya ada. Dan kita selalu melihat eskalasi per hari, per minggu, per bulan itu kita bisa lihat, bahkan kita sudah punya aplikasi seperti yang disampaikan oleh Pak Bupati, sistem informasi dropping kebutuhan air bersih masyarakat. Kalau tidak salah, per hari ini dampak kekeringan Kabupaten Magelang itu meliputi di 14 kecamatan.
5: Pihak pemerintah Kabupaten Magelang optimis anggaran untuk dropping air bersih dampak kekeringan dari bulan September hingga Oktober mendatang masih aman dan berharap memasuki bulan November datang musim penghujan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kemarau panjang di sejumlah daerah di Indonesia membuat warga kekurangan air bersih. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, warga mengandalkan bantuan dari pemerintah ataupun pihak swasta setempat.
10: Warga Dusun Klisat, Desa Tambakrejo, Kecamatan Pacitan, Jawa Timur menyerbu 2 truk tangki bantuan air bersih pada Sabtu siang. Air bersih disalurkan oleh Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan 934 Satria Buana Yuda bersama UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Tamperan. Satu persatu wadah milik warga diisi air dari truk tangki. Warga harus antri untuk mendapatkan air bersih yang akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Wilayah Dusun Klisat yang berada di perbukitan kesulitan air bersih setiap musim kemarau. Menurut warga, sumber mata air di wilayahnya berada cukup jauh dan sulit dijangkau. Warga yang tidak memiliki air terpaksa membeli air bersih. Untuk 3.000 liter air, warga harus membayar sekitar Rp225.000. Dengan mobil tangki milik Pam Tirta Karajai dan tandon yang diangkut dengan mobil taktis, personel Brimob Parepare mendatangi pemukiman warga yang mengalami kesulitan air bersih pada Sabtu 12 September 2026. Distribusi air membantu memenuhi kebutuhan warga di tengah terganggunya pasokan air. Musim kemarau berkepanjangan membuat pasokan air dari Pam Tirta Karajai tidak mengalir secara normal. Warga harus mencari sumber air alternatif, namun sumur yang menjadi salah satu sumber air warga berada cukup jauh dari permukiman. Penyaluran air bersih dilakukan di 3 lokasi dan masing-masing mendapatkan sebanyak 15.000 liter. Bantuan air bersih langsung diambil warga di Desa Tegal Mulyo, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Sabtu pagi. Air disalurkan ke bak penampungan umum untuk memenuhi kebutuhan warga. Menurut warga, kesulitan air bersih telah dirasakan sekitar 2 bulan terakhir. Setiap hari, warga harus membawa hingga 3 jerigen air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
11: Ya susah air karena di sini kan mau cari air
12: Susah
11: gitu loh.
10: Sudah hampir 3 bulan air dari telaga mereda dari dataran tinggi Dieng menjadi tumpuan para petani kentang. Deretan mesin pompa air berjejer di tepi telaga Merdada di Desa Karangtengah, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Mesin pompa air digunakan oleh ratusan petani kentang untuk menyedot air dari telaga ke lahan mereka. Aktivitas ini dilakukan karena sumber air yang biasanya digunakan untuk menyirami tanaman mengering.
13: Nggak ada, cuma ini satu-satunya sumber air untuk siraman petani. Sekarang ada yang baru nanam, ada yang masih itu mengairi setengah umur lah, kira-kira umur.
10: Petani harus merelakan biaya operasional yang membengkak, di mana setiap hari mereka setidaknya harus membeli 10 hingga 15 liter bahan bakar solar untuk menghidupkan mesin pompa air. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Serangan rudal dan drone kelompok Houthi menghantam 4 kota di wilayah selatan Arab Saudi. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: Merawat diri adalah cara terbaik menghargai diri. Dari sesi perawatan yang menyenangkan bersama orang-orang tersayang, hingga perawatan yang ditangani langsung oleh para ahlinya, bahkan memastikan kesehatan Anda tetap terjaga dengan pemeriksaan medis yang menyeluruh dan terpercaya. Semua bisa Anda nikmati hanya dengan tap kartu kredit Bank Mega. Belum punya? Apply sekarang.
1: Halo, good morning.
2: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
2: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di TransTV dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
4: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.

0: Serangan rudal dan drone kelompok Houthi menghantam 4 kota di wilayah selatan Arab Saudi. Rekaman yang dirilis oleh stasiun televisi Al-Akbariya memperlihatkan sejumlah rumah rusak dengan dinding yang runtuh dan juga barang-barang terbakar. Terlihat pula kawah besar yang diduga akibat serangan. Badan berita resmi Saudi, SPA, melaporkan serangan di Aba pada Kamis Musaid, Jazan dan Najran melukai 73 warga sipil termasuk perempuan dan juga anak-anak. Kementerian Energi Arab Saudi juga menyebut serangan juga menyasar sejumlah fasilitas energi dan utilitas dan memicu kebakaran di beberapa lokasi. Juru bicara militer Houthi Yahya Sari mengkonfirmasi serangan dan mengecam akan melancarkan serangan yang lebih luas. Eskalasi ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara Houthi dan Arab Saudi serta memanasnya pertempuran di sejumlah front di Yaman. Berawal dari serangan terhadap kapal-kapal yang dianggap terkait dengan Israel, operasi Houthi di Laut Merah kini berkembang menjadi konflik terbuka dengan Arab Saudi. Eskalasi terbaru bahkan mengancam dua jalur penting pengiriman energi dunia.
1: Pada November 2023, Houthi dari Yaman menyerbu sebuah kapal kargo di Laut Merah dan berjanji menyerang kapal-kapal yang dianggap terkait dengan Israel sebagai bentuk dukungan terhadap Palestina. Sejak saat itu serangan terus berlangsung. Sejumlah kapal rusak dan tenggelam memicu Amerika Serikat, Inggris, serta Israel melancarkan serangan balasan ke Yaman. Konflik bergeser. Pada 2026, Houthi mulai menyerang fasilitas Saudi dan pasukan pemerintah Yaman dan didukung Riyadh. Kelompok ini juga merebut pelabuhan Mocha lalu mencapai Pulau Perim di mulut Selat Bab al-Mandab. Eskalasi itu kini mencapai jantung jalur energi Saudi. Serangan drone merusak fasilitas pipa timur barat hingga memaksa pemerintah Saudi menutupnya sementara. Pipa ini sebelumnya menjadi jalur alternatif Saudi untuk menghindari Selat Hormuz. Namun dengan Houthi menguat di Bab al-Mandab, dua pintu utama pengiriman energi dunia kini sama-sama terancam.
0: Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal bin Abdullah, memberikan tanggapan mengenai serangan Houthi terhadap Arab Saudi. Pada Jumat siang di kantor Kedutaan Besar Arab Saudi Jakarta, Faisal menilai bahwa kelompok Houthi lebih mengutamakan kepentingan kelompok daripada kepentingan masyarakat Yaman keseluruhan. Pada 8 September 2026, kelompok Houthi melancarkan serangan ke wilayah selatan Arab Saudi. Serangan menggunakan puluhan rudal balistik dan juga drone menyasar fasilitas energi di Jizan, Aba, Najran, serta pangkalan udara Kamis Musaid. Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia menyebut kondisi di Yaman dan juga kawasan Timur Tengah menjadi perhatian Arab Saudi, mengingat pentingnya menjaga perdamaian dan stabilitas di wilayah tersebut. Ia menilai gangguan keamanan di Timur Tengah dapat memberikan dampak yang lebih luas, termasuk terhadap situasi keamanan pada tingkat global. Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa Arab Saudi memberikan bantuan kemanusiaan kepada Republik Yaman sebesar hampir 30 miliar dolar. Seorang wanita selamat dari runtuhan setelah sebuah drone menghantam rumahnya di Zaporizhia, Ukraina. Sementara itu, seorang remaja ditemukan bertahan hidup selama sekitar 2 hari setelah perahu yang digunakan terbalik di Laut Bering, Alaska, Amerika Serikat.
2: Seorang wanita Ukraina berhasil diselamatkan dari reruntuhan rumah setelah sebuah drone Rusia menghantam permukiman Zaporizhia, Ukraina pada Sabtu malam. Serangan terjadi ketika Ivashenko tengah tertidur. Drone menghancurkan rumahnya dan wanita itu berteriak meminta bantuan saat terperangkap di bawah reruntuhan. Selain Ivashenko, saudara perempuannya juga menjadi korban dalam peristiwa ini. Namun tidak seberuntung Ivashenko, Olena justru ditemukan tewas. Para medis mencoba untuk menyadarkannya, tetapi monitor jantung menunjukkan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Sementara itu, baru-baru ini media dikejutkan dengan ditemukannya seorang remaja berusia 15 tahun duduk di sebuah perahu kecil yang terbalik di tengah laut. Lokasi dan tanggal rekaman tersebut diverifikasi terjadi pada tanggal 7 September di Laut Bering, Alaska, Amerika Serikat. Seorang remaja berusia 15 tahun itu bertahan hidup selama 2 hari setelah perahu yang digunakannya untuk memancing bersama kakak dan sepupunya terbalik pada 5 September. 2 hari kemudian, awak penjaga pantai menemukan kapal yang terbalik pada pagi hari serta melakukan penyelamatan. Nahas, kakak laki-laki dan sepupu korban tewas dalam peristiwa ini.
0: Diikuti lebih dari 1.000 orang, aksi rekor dunia kategori jumlah orang terbanyak meracik minuman secara bersamaan diraih oleh para peserta di sebuah acara China International Alcoholic Beverage Expo ke-15 di Cina Barat Daya. Sementara di Guangxi, Cina Selatan, pabrik Aptek resmi memproduksi robot humanoid industri berbasis AI dalam jumlah banyak dan ditargetkan menjadi pusat inovasi untuk dapat melayani kawasan ASEAN.
1: Dibuka pada Jumat, ajang China Kusau International Alcoholic Beverage Expo ke-15 di Kuyao, Provinsi Kusau, Cina Barat Daya, dimeriahkan dengan aksi rekor dunia kategori jumlah orang terbanyak meracik minuman secara bersamaan. Diikuti 1.835 peserta yang terdiri dari masyarakat umum berusia 18 tahun ke atas, ajang ini juga memberi kesempatan kepada konsumen yang datang untuk ikut berpartisipasi dalam pemecahan rekor dunia. Meski menjadi hal baru dan sekaligus mendobrak standar yang mengharuskan dilakukan oleh seorang profesional di industri bartending, acara ini diawasi langsung oleh juri resmi Guinness World Records dengan standar ketat dan berwenang. Sementara di Guangxi, Cina Selatan, Uptek kini menjadi pabrik manufaktur cerdas pertama yang resmi menerapkan sistem robot membuat robot dengan produksi tahunan direncanakan mencapai 10.000 unit. Dalam upacara peluncurannya pada Sabtu, Luchao Uptek Industrial Humanoid Robot Super Smart Factory akan memproduksi robot humanoid industri berbasis AI dengan lidi perakitan setiap 10 menit untuk dapat melahirkan satu robot. Didukung oleh teknologi otak pintar digital, robot ini tidak hanya memproses informasi secara chatbot, melainkan dapat melihat, memahami, mengambil keputusan, dan menyesuaikan diri dengan kondisi sekitarnya. Produksi ini ditargetkan akan menjadi pusat inovasi sekaligus basis percontohan yang melayani kawasan ASEAN.
0: Dan selanjutnya CNN Indonesia News Hour masih akan kembali bersama rekan saya Yudi Yudawan. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Selamat siang, tetaplah bersama kami.

0: mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
1: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
2: Ya, Pak Bawa pernah jadi aktivis. Ya. Aktivis. Dia selalu high call.
3: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Ya,
0: kalau begini.
1: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
4: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
1: Agar publik mendapat kejelasan.
5: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
6: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan gitu beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
5: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
7: hari ini. Bang, dari BPS. Spillover effect
5: tapi
7: jelas.
5: Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
7: tidak
5: tadi.
7: Tidak hanya
5: kan begitu. MBG,
1: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

0: Selamat siang, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour bersama saya Yudi Yudawan. Kapal Virgo Transport 8 dilaporkan hilang kontak saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin Minggu 13 September. Kapal ini membawa 243 orang terdiri dari penumpang dan awak kapal. Laporan hilang kontak kapal Virgo Transport 8 diterima Basarnas Banjarmasin pada pukul 4:10 WITA. Kapal diketahui hilang kontak sekitar pukul 2 WITA setelah menghadapi cuaca buruk dalam perjalanan menuju Banjarmasin. Posisi terakhir kapal berada di perairan Laut Jawa, sekitar 80 mil laut dari Dermaga Sar Basirih Banjarmasin. Sebelumnya kapal bertolak dari Surabaya pada Sabtu 12 September pukul 10:13 GMT. Menindaklanjuti laporan tersebut, Basarnas Banjarmasin mengerahkan personel dan KN SAR Laksamana 241 untuk melakukan pencarian.
1: Tapi kok nggak ada, Allah lah bro.
0: Petugas gabungan masih terus melakukan pencarian dan evakuasi penumpang kapal Virgo Transport 8 yang dilaporkan hilang kontak saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin Minggu 13 September. Kapal ini membawa 243 orang terdiri dari penumpang dan awak kapal. Kapal diketahui hilang kontak sekitar pukul 2 WITA setelah menghadapi cuaca buruk dalam perjalanan menuju Banjarmasin. Basarnas Banjarmasin mengerahkan personel dan KN SAR Laksamana 241 untuk melakukan pencarian. Data terakhir pukul 11 WIB sebanyak 103 penumpang sudah dapat dievakuasi.
2: Dapat kami informasikan bahwa total penumpang yang terevakuasi itu berjumlah 103 orang dengan rincian TB Mahau 9 mengevakuasi 16 orang. 15 orang selamat, 1 orang meninggal. Sesuai informasi yang kami dapatkan dari Nakoda KN SAR Laksamana di lapangan bahwa MP Mahau 9 ini akan menuju ke Labuan Tubang, Jawa Timur. Jadi 16 orang ini akan dibawa ke Tubang, Labuan Tubang.
0: Kita perbarui informasi terkait kapal Virgo yang hilang kontak bersama jurnalis Transmedia M. Risanta yang saat ini berada di posko induk Basarnas di Banjarmasin. Risanta, ada 103 penumpang yang berhasil ditemukan dan kondisi selamat, lalu yang lain masih dalam proses pencarian. Adakah perkembangan terkait dengan isu ini? Apakah memang sudah dilakukan pencarian hingga radius berapa dan adakah kendala terkait proses evakuasi sendiri?
3: Depan posko induk dari pencarian hilangnya kapal Virgo Transport 8, dan sampai saat ini berdasarkan informasi yang kami dapatkan barusan bahwa sejumlah kapal dan juga tim dari Basarnas sudah melakukan pencarian di sekitar lokasi di perairan Laut Jawa. Sementara yang data yang kami himpun sampai saat ini dari seluruh penumpang Virgo Transport 8 itu ada berjumlah 243. Sementara 103 sudah dievakuasi dan sisanya masih dalam proses pencarian. Saat ini memang diakui oleh Basarnas bahwa kondisi cuaca di lokasi pencarian sedikit memburuk sehingga agak menyulitkan tim Basarnas dan tim yang lain untuk melakukan pencarian terhadap para korban dari kapal Virgo yang sempat hilang beberapa saat di perairan Laut Jawa tersebut. Sampai sekarang memang sedang diupayakan upaya-upaya yang mencari para korban yang sampai saat ini juga masih berada di perairan, diperkirakan masih tidak jauh dari lokasi. Ada beberapa kapal memang yang ditempatkan di sana, termasuk juga kapal angkatan laut, kapal perang kita, dan juga ada beberapa kapal-kapal penumpang yang untuk mendukung atau mensupport proses pencarian para korban kapal Virgo Transport yang diduga hilang. Dan sampai saat ini kami juga belum mendapatkan informasi validnya bagaimana kondisi terbaru kondisi kapal di sana. Dan kemungkinan besar nantinya Nanti sore Menteri Perhubungan serta Kepala Badan Sar Nasional akan tiba di Banjarmasin dan untuk melihat kondisi terkini. Sementara di posko sendiri berangsur-angsur juga tadi datang sejumlah keluarga korban yang melaporkan keluarganya yaitu menjadi penumpang kapal Virgo Transport dari Surabaya menuju Banjarmasin. Dan prosesnya nanti diperkirakan jika estimasi masuk ke pelabuhan Banjarmasin ini diperkirakan pukul 6 sore. Tapi ini masih estimasi, belum bisa memastikan secara keseluruhan. Saat ini yang terlihat di sebelah saya ini adalah aktivitas dari kesiapsiagaan dari tim terpadu dalam rangka untuk nantinya proses pemulangan juga proses dari penanganan termasuk juga ada beberapa ambulans yang disiapkan untuk menolong dan memproses dari medis terkait dengan kesehatan para penumpang yang berhasil dievakuasi.
0: Nanta, apakah sejauh ini sudah ada keluarga kerabat dari para penumpang KMV Virgo yang datang ke posko Basarnas untuk mencari keluarga dan memberikan informasi terkini? Karena saya lihat di belakang Anda sudah ada tenda darurat, kemudian juga ada pos pelayanan. Apakah ini juga bagian dari mempermudah proses pencarian dari pihak keluarga sendiri?
3: Ya, betul sekali. Memang tim dari terpadu sendiri di posko Induk Basarnas ini sudah menyediakan tempat termasuk juga tenda buat para keluarga yang mencari informasi terkait dengan keberadaan para penumpang kapal Virgo Transport yang saat ini masih para keluarganya masih berada di sini sebagian besar tadi yang sudah saya lihat dan saya juga mendekati posisi seperti ini dan ini yang terlihat adalah para keluarga yang melihat secara langsung bagaimana kondisi terakhir ya. Dan ini tenda-tenda yang disiapkan oleh dari posko induk untuk memudahkan koordinasi para penumpang, para keluarga penumpang sendiri untuk mencari informasi. Dan yang terlihat di sini juga adalah bagaimana mereka melihat secara langsung proses informasi yang disiapkan oleh posko ini sendiri. Dan ini adalah laporan perkembangan yang bisa dilihat langsung oleh para keluarga termasuk juga petugas-petugas yang hari ini juga melakukan pendataan langsung serta hal-hal yang informasi mengait termasuk juga nantinya akan memberikan informasi terbaru perkembangan terakhir bagaimana para penumpang yang nantinya akan dievakuasi di Banjarmasin. Dan sampai saat ini memang kondisi sudah mulai ramai dari sebagian dari ini keluarga dari penumpang itu sendiri tiba di depan posko induk dari Basarnas yang disiapkan untuk memudahkan koordinasi.
0: Terakhir, ini terkait dengan cuaca karena salah satu hal yang krusial dari proses evakuasi. Adakah informasi dari BMKG terkait dengan ini, terutama kalau kita melihat tadi Anda katakan gelombang mungkin ya salah satu kendala, kemudian juga cuaca yang berubah-ubah karena tadi sempat Anda katakan juga ketika kita belum melakukan live sempat panas, mendung. Apakah ada perkembangan terkait ini?
3: Ya. Kami informasikan bahwa berdasarkan dari keterangan dari Kepala Basarnas tadi, Pak Ibu Sudayana, menyebutkan bahwa kondisi cuaca ketika saat proses pencarian dan pertolongan terhadap para penumpang ini memang kondisinya tidak bersahabat. Jadi mereka melakukan acara aman, tetapi tidak meminta para kapal-kapal yang agak berbobot dengan besar itu untuk memberikan bantuan terhadap mereka. Dan secara langsung kondisi cuaca di Banjarmasin saat ini memang agak cerah. Tapi tiba-tiba juga ada sedikit mendung. Nah, tadi saya juga di

0: Total area pencarian mencapai 6.024 nautical mile persegi. Memasuki hari ke-6 pencarian, tim SAR gabungan mengerahkan 16 alutsista terdiri dari 15 kapal dan 1 helikopter dengan melibatkan sekitar 300 personel. Pencarian dibagi menjadi 6 sektor, 5 sektor yang disebut dengan kode 5W, X, Y, dan Z merupakan area penyisiran melalui laut. Sementara sektor H menjadi area pencarian dari udara menggunakan rescue heli HR-3604. Namun penerbangan akan menyesuaikan kondisi cuaca dan visibilitas di lapangan. Dari seluruh sektor tersebut, sektor X menjadi fokus utama pencarian hari ini. Area ini memiliki luas 681 nautical mile persegi dan berada di perairan sebelah selatan anak Gunung Krakatau di wilayah perairan antara Lampung dan Banten.
1: Oke, kita pada pelaksanaan hari ke-6 ini kita fokuskan di sektor X karena untuk 2 kali pelaksanaan operasi SAR sebelumnya itu terdapat beberapa temuan yang itu bisa menjadi sebuah pertimbangan untuk pelaksanaan operasi SAR kita hari ini. Sehingga untuk hari ini kita fokuskan di 8 kapal untuk melakukan penyisiran di sektor X.
2: Bang, kalau secara spesifik sektor X itu secara areanya apa Bang maksudnya Bang?
1: Area perairan di sebelah selatan anak Gunung Krakatau.
2: Daerahnya Bang?
1: Daerahnya perairan sebelah selatan saja. Masih perbatasan antara Lampung dan Banten.
0: Kabut menjadi salah satu kendala dalam proses pencarian 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang kontak di perairan Selat Sunda. Karena itu tim SAR harus menyesuaikan proses penyisiran baik dari laut maupun dari udara.
3: Dalam operasi hari ke-5, Sabtu 12 September 2026, tim SAR gabungan memperluas penyisiran di sejumlah sektor perairan Selat Sunda. Namun proses pencarian tidak sepenuhnya berjalan optimal. Salah satu kendala yang dihadapi adalah visibilitas terbatas, terutama di sejumlah wilayah yang berdekatan dengan kawasan Anak Krakatau. Kawasan ini masih dipengaruhi aktivitas vulkanik Anak Krakatau yang berstatus level 3 atau siaga. Kabut, asap, serta abu vulkanik di sekitar kawasan Gunung Api turut membuat jarak pandang tim terbatas saat melakukan penyisiran. Kondisi ini berdampak pada pencarian dari udara. Heli Rescue 3604 yang diterbangkan dari Carita melakukan penyisiran dari udara selama kurang lebih 41 menit. Namun, penerbangan pencarian berikutnya tidak dilakukan karena kondisi kabut yang mengganggu jarak pandang.
4: Untuk sektor tuju sendiri, itu kita menggunakan heli rescue 3604 yang tadi take off dari lapangan Carita melakukan searching kurang lebih 41 menit dan dengan kondisi cuaca kabut sehingga untuk sortir kedua tidak dilakukan. Itu pun kendala yang di lapangan saat ini dari semua laporan rekan-rekan kita tim SAR gabungan dengan kabut yang sangat tebal sehingga mengganggu visibility.
3: Bukan hanya pencarian dari udara yang mengalami kendala, tim yang beroperasi di laut juga harus mengandalkan pengamatan visual untuk memantau permukaan perairan. Di sekitar Pulau Sertung misalnya, jarak pandang dilaporkan hanya sekitar 2 hingga 3 mil dan masih disertai kabut. Kondisi ini membuat ruang pandang tim untuk mengamati permukaan laut menjadi terbatas. Padahal, selain mencari keberadaan rombongan, tim juga perlu mengamati setiap objek yang mungkin menjadi petunjuk, termasuk barang-barang yang terbawa arus. Selain jarak pandang, angin juga menjadi catatan. Kecepatan angin di sekitar Pulau Sertung dilaporkan mendekati 25 knot atau sekitar 46 km per jam.
5: Teropong manual maupun kamera thermal. Ya, kita amati semua di sekitar permukaan laut yang kita patroli, laksanakan patroli di sana, monitor di sana, kita tidak menjumpai apa dan sampai kami kembali ke Pelabuhan Ciwandan. Tentu hal tersebut, baik kendala yang dihadapi juga, terutama di sekitar Sertung ya, Pulau Sertung, itu daya lihat kita ya, jarak pandang kita, itu hanya sekitar 2 mil sampai 3 mil. Itu pun masih diselimuti oleh kabut ya.
3: Meski kondisi cuaca dan visibilitas menjadi kendala, operasi pencarian tetap dilanjutkan dengan penyesuaian di lapangan. Tim SAR gabungan juga

0: terus mengevaluasi setiap petunjuk yang ditemukan untuk menentukan arah perluasan pencarian berikutnya. Di tengah upaya tersebut, tim SAR gabungan juga menggelar doa bersama untuk keselamatan 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang masih dalam pencarian. Dea Kirana, Lastonga Pebro, Jakarta.
1: Sudah hampir 1 bulan hutan dan lahan di wilayah Kalimantan terbakar. Dan selama itu pula operasi pemadaman tak berhenti. Musim kemarau yang berkepanjangan serta karakter lahan gambut yang mudah terbakar dan masih memiliki ribuan titik api menjadi tantangan dalam percepatan pemadaman hutan dan lahan.
0: Kabut asap tebal mengepung Kota Palangkaraya. Jarak pandang terbatas, udara pekat yang menyesakkan dan membuat mata perih adalah hal yang selama hampir 1 bulan ini dirasakan oleh masyarakat Kota Palangkaraya. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Tengah, per tanggal 12 September, ada sebanyak lebih dari 5.200 titik api. Kota Palangkaraya tercatat sebagai kota dengan titik api terbanyak, yaitu 620 titik api.
2: Saat ini saya sudah berada di kilometer 21 Kota Palangkaraya. Kita akan menelusuri bersama dengan pasukan dari TNI AU, Pasgat, ada juga dari tentara TNI AD juga sudah memasuki ke area yang lebih dalam lagi ke arah sana. Kalau bisa saya gambarkan, itu adalah area yang saat ini diinformasikan masih terbakar, seperti itu. Dan juga ada mesin-mesin pompa air yang diaktivasi untuk melakukan upaya pemadaman di sekitar KM21 ini. Sampai sekarang saya belum mendapatkan informasi berapa luas lahan yang terbakar dan ini apakah ini area perkebunan atau justru hutan seperti itu. Tapi semua pihak diterjunkan dan satu hari ini, selama satu harian di Palangkaraya ini tidak ada penerbangan. Kota Palangkaraya diselimuti oleh kabut asap yang sangat tebal sekali sehingga hampir semua penerbangan dibatalkan untuk hari ini. Kita akan berjalan masuk ke dalam untuk melihat bagaimana upaya tim melakukan pemadaman.
0: Semakin masuk ke area yang terbakar, asap kian pekat. Tim pemadam harus bergerak cepat memadamkan api agar tidak membesar. Angin kencang jadi salah satu musuh utama. Serpihan-serpihan tanaman yang terbakar yang ditiup angin jadi pemantik api.
2: Di kilometer 21 ini upaya pemadaman terus dilakukan, tapi tantangannya ternyata api terus membesar karena memang sekali lagi treatment atau memadamkan api di lahan gambut itu sangat-sangat menantang sekali. Kalau kita bisa bilang bahkan susah karena di tengah cuaca yang panas, minimnya air seperti itu, lahan gambut menyimpan bara api di bagian dalam sehingga angin juga yang cukup kencang, sedikit pun titik api yang keluar bisa memicu kebakaran seperti ini. Nah, di depan saya ada tim dari Kopasgat yang melakukan upaya penerbangan drone. Di tengah kabut asap yang tebal ini, mereka menerbangkan drone untuk melihat titik-titik api yang masih membara di lahan gambut di KM21 ini. Kita akan lihat bagaimana titik-titik apinya, seberapa banyak titik-titik api yang sedang dipantau oleh tim pilot drone ini. Saya ngintip dulu seperti itu. Selamat sore, saya mungkin akan... Oke, mereka masih koordinasi, tapi kalau saya bisa lihat ya, dari sini titik apinya, dari tempat saya berdiri, dan saya melihat dari drone sini, semuanya warnanya merah seperti itu. Dan juga bahkan tidak ada lahan yang tidak ada hotspotnya. Semuanya lahannya ada titik api, sangat membara seperti itu. Nah, kalau saya bisa bertanya, Mas Andre, ini terbangnya di berapa kilometer, Mas?
3: Ini tadi kan karena kebetulan di belakang lagi ada api lagi. Ini kebetulan di atas kita, Mbak. Jarak ketinggian dari tanah itu 300 meter. Ini untuk di belakang sendiri di sekitaran...
2: Itu semuanya api semua ya?
3: Iya benar, ini yang masih nyala tadi barusan.
2: Yang barusan yang kita lihat itu adalah api juga terdeteksi. Tapi di bawahnya masih ada... titik-titik api.
3: Iya, bara-bara.
2: Ini pekerjaan sulit sekali ya.
0: Pemadaman api di lahan gambut membutuhkan air yang banyak, sehingga selain menggunakan mobil pemadam kebakaran, tim gabungan juga menggali lahan untuk membuat sumur bor.
4: Gambut seperti itu, lahan gambut itu kita sudah laksanakan pemadaman, pendinginan, sememahaman mata kita mampu melihat, mungkin di dalam itu masih ada bara. Sehingga ketika ada hembusan angin, kita geser, kita melaksanakan kegiatan di sektor berikutnya, ada kemungkinan terbakar kembali. Sehingga memang harus ada kekuatan dari pemadaman pasukan darat itu harus lebih kuat, ya. Harus kuat. Lebih. Selain itu tetap ini Mbak salah satunya kita buat air, ini ya? Sumur bor ini. Jadi sumur bor ini kita buat terus mendekat terus Mbak. Karena salah satu solusinya itu ada tempat-tempat tertentu yang kita bisa masuk damkar, tapi manuvernya kan kadang susah kalau masuk banyak sehingga masuk mundur lagi. Nah itu agak menghambat. Inilah yang dilakukan. Ini di depan sana Mbak ada 2,5 kilo sampai ujung. Itu sudah ada sumur bor beberapa titik, 6 kalau tidak salah. Bahkan di situ sudah ada embungnya sehingga kita tinggal bawa mesin seperti ini, selangnya kita baru hajar.
0: Tak peduli sepekat apa asap yang membuat mata perih dan sulit untuk bernafas, para tim gabungan terus menjaga agar bara tak memiliki waktu untuk menjadi api.
2: Di sumur bornya di depan sedang dikerjakan seperti itu, jadi memang usahanya kalau kita bisa bilang selain usaha yang cukup keras juga, tapi juga kita mencari sumber-sumber air, tim mencari sumber-sumber air seperti ini di tengah cuaca panas sekali karena hutan yang terbakar atau lahan yang terbakar, angin yang cukup kencang membawa asap yang cukup tebal tentu saja mengganggu jarak pandang, dan juga air yang coba dicari titik airnya supaya bisa segera memadamkan api yang membara dari dalam lahan gambut.
0: Satu hal yang jadi harapan bersama, api lekas padam dan masyarakat bisa kembali bernafas dengan udara yang layak dihirup. Irin Wardani, Andika Surahmanto, Palangkaraya.
1: Jangan kemana-mana, CNN Indonesia News Hour akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GS 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

BCA Expo kembali hadir menyapa masyarakat dengan menawarkan berbagai solusi finansial, suku bunga menarik di sektor properti hingga otomotif. Ajang ini digelar sebagai wujud komitmen BCA mendorong perekonomian nasional.

0: PT Bank Sentral Asia TBK atau BCA resmi membuka BCA Expo Jabodetabek 2026 di Hall 5-10 ICBSD City, Tangerang, Banten. Gelaran offline yang berlangsung dari 11 hingga 13 September ini menghadirkan berbagai solusi finansial, pilihan properti, kendaraan hingga penawaran gaya hidup bagi nasabah. BCA memanjakan pengunjung dengan berbagai penawaran kredit bersuku bunga kompetitif. Untuk KPR, nasabah bisa menikmati bunga mulai 1,23% efektif per tahun fix 1 tahun. Khusus pembelian rumah baru dari developer partner.
1: Ya, kita ingin nasabah tercinta kita untuk memanfaatkan expo ini karena kita ingin mendukung pertumbuhan daripada KPR, KKB, KSM. Karena KPR ini sangat-sangat penting. Industri properti ini memiliki banyak sekali industri turunan. Kalau KPR tumbuh, perekonomian kita juga akan tumbuh.
0: Dalam gelaran ini, BCA juga menyediakan kredit kendaraan bermotor dengan bunga spesial, mulai 1,80% flat per tahun. Serta dukungan penuh dari berbagai entitas, anak usaha BCA dan area solusi BCA untuk kebutuhan digital, investasi, hingga proteksi nasabah.
2: Dipersembahkan oleh BCA untuk nasabah tercinta dengan berbagai macam kemudahan. Ya, kemudahan bunganya mudah, murah, prosesnya juga lebih cepat, lebih mudah. Semua yang terbaik diberikan.
0: Pameran ini merupakan bentuk apresiasi sekaligus wujud komitmen BCA untuk terus menghadirkan solusi yang relevan bagi kebutuhan masyarakat, serta memberikan nilai tambah bagi perekonomian.
3: Fokusnya sendiri tetap kembali lagi kebutuhan kehidupan kita sehari-hari. Setiap individu, family selalu ingin punya rumah, punya mobil, ya punya kendaraan, tetapi juga butuh momentum untuk healing juga kan. Jadi, tapi dari semuanya yang sangat penting buat kami adalah ini untuk mendorong ekonomi nasional. Karena ujung-ujungnya diharapkan dengan terus-menerus mendorong dari properti, mendorong daripada transportasi, juga pariwisata, otomatis meningkatkan daya beli. Kami juga mengajak tadi bangga-bangga lokal, tujuannya adalah mendorong UMKM.
0: BCA Expo Jabodetabek tahun ini diramaikan oleh 25 grup developer ternama, 28 merek mobil, serta 27 merek kendaraan roda 2. Salah satu yang paling menyita perhatian pengunjung adalah kehadiran eksklusif Mercedes-Benz di All New CLA 200 yang tampil perdana dengan desain futuristis dan teknologi ramah lingkungan. Tak hanya itu, kemeriahan semakin lengkap dengan digelarnya BCA Tiket.com Traveler Fair untuk pertama kalinya di ajang ini. Dan sejalan dengan komitmen keberlanjutan, pameran ini juga menyediakan fasilitas reverse vending machine bagi pengunjung untuk mendaur ulang botol plastik sebagai bagian dari edukasi pelestarian lingkungan.

0: Ke informasi lain, puluhan perahu tradisional Joloro yang dihiasi khas Maulid berarak-arakan menyusuri aliran Sungai Putih yang eksotik menuju dermaga Dua Ramang-Ramang. Selain sebagai acara budaya, tradisi Maulid perahu ini dilaksanakan sebagai ajang promosi wisata. Di Ngawi, Jawa Timur ada juga tradisi unik yakni perang nasi. Dalam tradisi ini, ribuan nasi bungkus dibagikan ke warga bukan untuk dimakan, melainkan dijadikan amunisi perang.
1: Beginilah keseruan tradisi Maulid Perahu Joloro yang digelar di kawasan wisata Kars Ramang-Ramang Maros, Sulawesi Selatan pada Sabtu. Lebih dari 60 perahu Joloro yang dihias khas Maulid berarak menyusuri aliran Sungai Putih sejauh 5 km. Di aliran sungai ini, wisatawan disuguhkan pemandangan eksotis gugusan Kars yang juga menjadi salah satu site UNESCO Global Geopark Maros Pangkep. Selain ratusan warga lokal, puluhan wisatawan mancanegara juga ikut dalam pawai perahu Joloro. Mereka tampak antusias menikmati pemandangan dan ikut larut dalam tradisi tahunan ini. Sampai di Dermaga 2, seluruh warga turun dari perahu dan membawa ember hias maulid untuk diikutkan dalam sebuah ritual. Setelahnya, bakul yang berisi makanan dan telur hias dibagikan ke pengunjung.
2: That was really nice and it was a honor to witness the ceremony with the boat and the flowers and all of it. So yeah, I really enjoyed it and people are really nice here, really kind with us. So yeah, that was really a pleasure to visit Ramang-Ramang.
1: Pemerintah setempat berharap agar tradisi Maulid Perahu Joloro masuk dalam kalender tahunan pariwisata nasional.
3: Kami menganggap bahwa ini sangat layak jual untuk kita fasilitasi pariwisata ini ke dalam bentuk event nasional. Kita akan tawarkan ke Kementerian Pariwisata supaya ini bisa menjadi bagian dari karisma event nasional yang bisa dilaksanakan tiap tahun.
1: Selain untuk melestarikan budaya, tradisi Maulid Perahu ini juga sekaligus sebagai ajang promosi wisata Ramang-Ramang yang tidak hanya memukau dari pemandangan alam, tapi juga kaya dengan nilai budaya dan adat istiadat. Di Ngawi, Jawa Timur, ada tradisi unik dalam melakukan bersih desa atau sedekah bumi. Di sini, ribuan nasi bungkus beserta lauknya dikumpulkan warga desa Pelanglor, Kecamatan Kedungalar, Ngawi, bukan untuk dimakan, melainkan dijadikan amunisi perang nasi. Ketika aba-aba dimulai, peserta yang sudah menggenggam bungkusan nasi langsung berhamburan dan saling lempar. Aturan dalam tradisi perang nasi ini sederhana, yakni dilarang marah jika terkena lemparan nasi. Tradisi perang nasi yang digelar setiap tahun ini pun menjadi tontonan menarik bagi warga. Menurut Kepala Desa Pelanglor, tradisi perang nasi merupakan bagian dari acara bersih desa atau sedekah bumi.
4: Setiap tahun diadakan sehabis panen kedua.
5: Dari nenek moyang juga seperti ini, Pak ya?
4: Ya, cuma ada pergeseran pelaksanaan. Kalau dulu waktu saya kecil, nasi ini kita rebut, kita bawa pulang.
5: Kalau saat ini?
4: Kalau saat ini ternyata memang sudah tidak kekurangan makan, jadi seperti ini.
1: Meski terkesan mubazir, namun warga Desa Pelanglor, Kecamatan Kedungalar tetap menggelar tradisi ini demi melestarikan warisan nenek moyang. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dua destinasi wisata alam di Jawa Tengah menawarkan suasana berbeda untuk melepas penat. Di Banyumas, wisatawan dapat menikmati keindahan Bendung Tajum tanpa biaya masuk. Sementara di dataran tinggi Dieng, pengunjung bisa berendam air panas di tengah udara pegunungan yang dingin.
6: Suasana asri dan udara sejuk menjadi daya tarik Bendung Tajum di Desa Tipar Kidul, Kecamatan Aji Barang, Banyumas, Jawa Tengah. Tempat ini ramai didatangi wisatawan, terutama saat akhir pekan. Pengunjung bisa bersantai bersama keluarga sambil menikmati gemercik air bendungan dan beragam kuliner yang dijual warga. Menariknya, pengunjung tidak dikenakan biaya masuk. Mereka hanya perlu membayar makanan atau minuman yang dibeli di warung-warung sekitar bendungan.
7: Wisatanya gratis, udaranya masih asri karena di sekitar pegunungan. Makanannya banyak, ada mendoan, mie ayam, bakso, batagor, dan lain-lain. Harganya juga terjangkau.
6: Keramaian pengunjung membawa berkah bagi pedagang. Saat akhir pekan, penjualan makanan bisa mencapai 40 hingga 60 porsi per hari. Dari Banyumas, kita berlanjut ke dataran tinggi Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah. Di tengah suhu udara yang bisa mencapai 10 derajat Celcius, wisatawan dapat menghangatkan tubuh di pemandian air panas Banyumili. Objek wisata di Desa Bitingan, Kecamatan Batur ini berada di ketinggian sekitar 2.000 meter di atas permukaan laut. Pengunjung dapat memilih beberapa kolam dengan tingkat suhu berbeda sambil menikmati panorama pegunungan. Tempat ini biasanya menjadi pilihan wisatawan untuk beristirahat setelah berkeliling di kawasan Dieng.
8: Karena di sini yang pertama pemandangannya cantik banget. Terus bisa untuk anak-anak sampai dewasa, lansia. Kolamnya sumber mata air langsung dari pegunungan, jadi aman, safety, seger. Karena selain harganya yang murah banget, Rp15.000 dari pagi sampai malam mau berendam.
6: Untuk menikmati pemandian air panas Banyumili, pengunjung cukup membayar tiket Rp15.000. Dua destinasi ini menawarkan liburan murah sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dua destinasi wisata alam di Jawa Tengah menawarkan suasana berbeda untuk melepas penat. Di Banyumas, wisatawan dapat menikmati keindahan Bendung Tanjung tanpa biaya masuk, sementara di dataran tinggi Dieng, pengunjung bisa berendam air panas di tengah udara pegunungan yang dingin. CNN Indonesia News Hour akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Usai jeda berikut, kami akan sajikan informasi menarik lainnya.

0: Halo CNN Sportsers, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
4: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendorkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
5: Setelah olahraga biasanya terbitlah lapar. Bagi Anda yang gemar berolahraga di kawasan Gelora Bung Karno Senayan, ada berbagai spot kuliner favorit yang bisa dipilih untuk mengisi kembali energi. Berikut liputannya.
6: Selamat pagi. Abis olahraga pasti capek dan juga ngos-ngosan nih kayak saya. Nah, biasanya ada beberapa spot-spot favorit di GBK yang suka dicobain orang-orang kalau misalnya mereka lapar terus pengen ngisi energi lagi nih. Contohnya nanti ada kantin serbaguna dan juga GBK Corner yang pengen saya datengin. Cus, ikutin saya.
7: Di dekat pintu 11 SU GBK ada GBK Corner. Area kuliner yang jadi andalan para pengunjung yang baru selesai olahraga. Dari makanan ringan, makanan berat, sampai minuman tradisional, semua ada di sini. GBK Corner buka 2 sesi, pukul 6 sampai 10 pagi dan 4 sore sampai 8 malam. Karena baru selesai berolahraga, saya memilih menu yang lebih ringan dulu. Rebusan dan kukusan milik Bu Asmira ini pilihannya beragam. Dengan Rp10.000 saja, kita sudah dapat 4 sampai 5 macam rebusan dalam satu piring.
6: Nah, kalau kalian habis olahraga, pengen makannya yang sehat-sehat, tadi saya juga pesennya pecel yang isinya tuh sayur-sayuran kayak gini. Terus selain itu, ada rebus-rebusan kayak singkong, ada juga jagung rebus sama pisang rebus, yang mana di dalam ini tuh ada karbohidrat yang kompleks yang bisa mengembalikan cadangan energi atau disebutnya glikogen. Selain itu, ada juga jamu, ini yang kalau diminum tentunya habis olahraga pasti mengembalikan daya energi tubuh kita.
7: Ada pula jamu gendong yang wajib dicoba. Dengan Rp10.000 per gelas, kita bisa mendapatkan aneka jamu sampai racikan empon-empon. Perburuan kuliner berlanjut ke kantin serbaguna GBK di sekitar Jalan Pintu 1 Senayan dekat Gedung KONI. Tempat ini ramai setiap hari bukan cuma oleh para olahragawan, tapi juga pekerja kantoran. Yang sudah sangat terkenal di sini, Mie Gaul Senayan. Warung ini sudah berjualan sejak 1993 dan mulai buka pukul 6.30 pagi. Meski baru buka, warung sudah diserbu pembeli. Menu andalannya, Mie Yamin komplit lengkap dengan ayam kecap, pangsit rebus, dan 2 butir bakso. Ada juga mie ayam gurih dan asin. Untuk porsi komplit harganya Rp26.000.
8: Karena harganya oke, affordable, terus rasanya juga enak, kenyang juga, segar, terus suasananya juga enak gitu, banyak pilihannnya gitu.
9: Apa yang ngebedain di Gao ini sama yang lain?
8: Kayaknya rasanya deh ya, kalau misalnya biasanya tuh favoritnya miyamin, miyaminnya enak gitu, nggak yang terlalu medok rasanya, tapi pas.
7: Kebiasaan komunitas olahraga yang sering singgah juga ikut membuat Mie Gaul semakin dikenal lewat media sosial. Tepat di depan Mie Gaul, ada sop buah ipung yang tak kalah ramai. Satu mangkok harganya Rp18.000 dan isinya melimpah.
10: Yang legend banget di sini, orang tuh biasanya pesen mie ayam Gaul Senayan. Tadi saya pesen ada mie ayam yang rasanya asin katanya. Terus ini ada mie yamin yang nanti dominan manis. Terus juga di depan saya boleh dilihat ini ada sebuah yang kepotongan buahnya gede-gede banget terus numpuk sampai di atas. Saya nggak sabar mau cobain gimana ya rasanya ya. Yuk kita cobain. Saya bingung nih untuk harga segini kok bisa kita bisa dapat banyak sekali buah dalam satu mangkok. Saya mau lanjut cobain deh. Buat kalian kalau misalnya mau ke GBK harus dicobain si buah ini, si sop buah ini.
7: Kenyang dan puas setelah kulineran di GBK. Dari yang sehat sampai yang memanjakan lidah, semua ada. Dengan harga yang ramah di kantong. Jadi, habis olahraga, jangan lupa mampir ya. Siapa tahu ada kuliner favorit baru untuk kalian. Dea Kirana, Indra Hadi, Jakarta.
5: Dari dunia hiburan, film The Odyssey berhasil menembus angka 10 juta penonton di bioskop Korea Selatan. Sementara itu, di box office global, Spider-Man Brand New Day masih menunjukkan dominasinya. Film ini berhasil bertahan selama 6 pekan berturut-turut di puncak box office. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Hour hari ini. Saya Yudi Doan pamit, selamat siang dan sampai jumpa.
11: Film The Odyssey resmi menembus angka 10 juta penonton di Korea Selatan dan menjadi film kedua yang mencapai tonggak sejarah tahun ini setelah The King's Warden. The Odyssey yang dirilis pada 5 Agustus itu juga menjadi film asing ke-10 yang berhasil menembus angka 10 juta penonton di negara tersebut. Menurut angka box office Korean Film Council, The Odyssey sudah ditonton 10.028.003 orang yang berhasil mengantongi $83.1 juta atau setara Rp1.46 triliun dan menjadi film kedua terlaris tahun ini. I need everyone in this party dead. The Odyssey mengisahkan kisah epik pahlawan dan raja Ithaca, Odysseus, yang berjuang menempuh perjalanan berbahaya selama 10 tahun untuk kembali ke keluarganya di Yunani kuno. Film adaptasi karya Christopher Nolan ini berhasil mengumpulkan jajaran bintang ternama serta menjadi salah satu film blockbuster terbesar tahun ini.
12: Hi, my name is Peter Parker. I have something to tell you that's gonna sound crazy.
11: Film Spider-Man Brand New Day terbukti masih tangguh bertahan di puncak tangga box office Amerika Utara selama 6 pekan berturut-turut. Menurut data box office Mojo, Brand New Day pekan ke-6-nya mampu mengantongi $18 juta atau Rp317 miliar dan menggenapi perolehan pasar domestik menjadi $917.7 juta atau Rp16.2 triliun. Namun angka tersebut masih sangat mungkin bertambah mengingat Amerika Serikat menjalani akhir pekan panjang berkat Labor Day. Dengan raihan saat ini, Spider-Man Brand New Day menjadi masa tayang terlama di posisi pertama sejak Avatar The Way of Water yang memuncaki tangga box office selama 7 akhir pekan berturut-turut. Selain itu, Brand New Day berpeluang akan melampaui rekor Star Wars The Force Awakens sebagai film dengan pendapatan tertinggi sepanjang masa di box office domestik. Film Spider-Man Brand New Day mengisahkan Peter Parker yang harus menjalani hidup dan berjuang sebagai pahlawan di kota New York setelah seluruh dunia melupakan identitas aslinya.
13: Spider-Man is in the direct vicinity.
14: Oh yeah? No way, that's crazy.

0: Halo, salam sport. Saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sport Weekend. Informasi seputar dunia olahraga akan kami rangkum selama 30 menit ke depan. Kali ini bersama saya Bram Herlambang dan inilah CNN Indonesia Sport Weekend selengkapnya. Arsenal meraih kemenangan saat bertandang ke markas Sunderland pada pekan keempat Liga Premier Inggris. Sementara itu, The Blues Chelsea ditahan imbang oleh tim promosi Hull City.
1: Arsenal bertandang ke markas Sunderland pada pekan keempat Liga Premier Inggris Minggu dini hari. Sunderland sempat memiliki peluang untuk membuka keunggulan pada menit 55 setelah wasit menghadiahkan penalti menyusul pelanggaran Ezri Konsa terhadap Dan Ballard di kotak penalti. Namun eksekusi Enzo Lefi mampu digagalkan David Raya. Arsenal justru yang mampu mencetak gol lebih dulu. Tendangan keras Bruno Gimares dari luar kotak penalti membawa pasukan Mikel Arteta unggul 1-0 pada menit 58. Pada injury time, Arsenal mendapat hadiah penalti setelah Bukayo Saka dilanggar di kotak terlarang. Saka sendiri yang maju sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya. The Gunners pun menutup laga dengan kemenangan 0-2 atas Sunderland. Di pertandingan lainnya, drama 4 gol tercipta di Stamford Bridge saat Chelsea menjamu Hull City. Tuan rumah langsung unggul cepat saat laga berjalan 7 menit lewat tendangan keras Morgan Rogers dari dalam kotak penalti. 21 menit berselang, tendangan Mohamed Belloumi mampu menggetarkan jala gawang Emiliano Martinez. Skor menjadi imbang 1-1. Penyerang asal Aljazair itu kembali menjadi petaka bagi The Blues. Pada menit 33, tendangan Belloumi kembali menjebol gawang Chelsea. Hull City unggul 1-2 di babak pertama. Tertinggal 1 gol, anak asuh Xabi Alonso meningkatkan intensitas serangan di paruh kedua laga. Hasilnya, pada menit 66, João Pedro sukses mencetak gol kedua Chelsea. Namun hingga waktu tersisa habis, skor imbang 2-2 tidak berubah. Kedua tim harus puas berbagi poin di pekan keempat.
0: Dari Serie A Italia, AC Milan gagal memetik kemenangan saat bertandang ke markas Lazio pada Giornata 4. Sempat tertinggal 2 gol, Diego Moreira menyelamatkan Rossoneri dari kekalahan. Lazio sempat unggul 2-0 di babak pertama atas AC Milan. Tim Lang Ibu Kota membuka keunggulan pada menit ke-10 lewat sepakan Matteo Cancellieri. Pada menit ke-39, tim asuhan Gennaro Gattuso menambah keunggulan lewat gol yang dicetak oleh Tiani Noslin. Keunggulan 2 gol Lazio di babak pertama mampu disamakan Milan di paruh kedua pertandingan. Diego Moreira yang masuk ke bangku cadangan sukses mencetak 2 gol dalam kurun waktu 2 menit, yakni pada menit ke-65 dan 67. Skor imbang 2-2 pun bertahan hingga peluit panjang dibunyikan wasit. Kali ini dari La Liga Spanyol, Real Madrid meraih kemenangan telak saat menjamu Rayo Vallecano di Santiago Bernabeu pada Minggu dini hari. Real Madrid tampil menekan sejak kick-off dimulai, laga berjalan 13 menit. El Real mendapat hadiah penalti, Kylian Mbappe sukses mencetak gol dari titik putih untuk membawa Madrid unggul 1-0. Tidak butuh waktu lama untuk pasukan Jose Mourinho menambah gol. Pada menit 17, kerjasama pemain Madrid mampu dituntaskan Alvaro Carreras untuk mencetak gol kedua Madrid. Pada menit 35, giliran gelandang serang asal Inggris Jude Bellingham yang mencatatkan nama di papan skor, Madrid menutup paruh pertama laga dengan keunggulan 3-0. Selepas jeda, Vallecano sempat mencetak gol lewat sontekan dari Sergio Camelo, namun Madrid memastikan kemenangan 4-1 setelah Mbappe mencetak brace di laga ini pada menit akhir pertandingan. Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. Minggu malam, MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka di papan tengah. Sementara The Citizen ingin meneruskan tren kemenangan di bawah arahan pelatih baru Enzo Maresca.
2: Pekan ketiga Liga Premier Inggris akhir pekan ini akan menyajikan duel syarat gengsi. Manchester United akan menjamu Manchester City dalam derby Manchester di Old Trafford Minggu malam. Laga ini akan menjadi tolok ukur krusial bagi manajer United Michael Carrick. Diangkat secara permanen usai membawa Setan Merah finish di peringkat ketiga musim lalu, Carrick justru mendapati awal musim yang tak mulus. Dari tiga laga pembuka liga, Manchester United baru mengamankan satu kemenangan saat menghadapi Ipswich Town. Rentetan hasil minor termasuk kekalahan mengejutkan dari tim promosi Hull City dan hasil imbang kontra Everton membuat optimisme supporter sempat meredup. Meski skuad asuhan Carrick baru saja membantai Sabah 4 gol tanpa balas di ajang Liga Champions.
3: We know it's a big game. We know it's an important game. There's a lot riding on it. It's pretty obvious to say it, but we're looking forward to it. You know, we've got short space of time to recover and prepare for it, but we'll make the most of it.
2: Sementara itu kondisi berbeda dirasakan rival sekota Manchester City. The Citizens melaju mulus sejak pekan pertama Liga Premier Inggris musim ini di bawah arahan baru pelatih kepala Enzo Maresca. Erling Haaland dan kolega kini bertengger di puncak klasemen dengan menyapu bersih 3 pertandingan. Meski mendapat hasil bagus di awal musim, Maresca meminta anak asuhnya untuk tetap fokus pada laga melawan Manchester United agar mampu menjaga tren kemenangan 100% pasca era Pep Guardiola.
4: I think the most important thing for the players is to be focused on the game. We live something, you know, similar the last Champions League game. Porto away, it's a complicated stadium. The environment is fantastic. I'm not saying that is the same. I know that is quite different in Old Trafford. But again, the main focus for the player has to be, you know, the game plan, how we can win, how we can press, how we can be better. This is the most important thing for the players.
2: Dengan pertaruhan tahta kota Manchester dan pembuktian kapasitas juru taktik baru di kedua kubu, Old Trafford dipastikan akan menjadi saksi duel sengit penuh tensi tinggi.
0: Dan kita beralih ke Liga Sepak Bola Tanah Air, BRI Super League Jakarta atau Persija Jakarta meraih kemenangan saat menjamu Persib Bandung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kemenangan dari tim Macan Kemayoran ditentukan lewat gol sundulan penyerang baru mereka, Ivan Mamun.
2: Sorak-sorai penonton mewarnai keunggulan Persija Jakarta kontra Persib Bandung yang berlangsung pada Sabtu sore. Dibuka dengan keunggulan Macan Kemayoran di babak pertama lewat tendangan Alexander Jeremiev pada menit ke-41. Memasuki babak kedua, Persib mulai melancarkan serangan ke kandang lawan dan tampak bermain lebih agresif. Pada menit ke-81, tendangan pemain bernomor punggung 99, Balsa Sekulik menyamakan kedudukan dua klub raksasa tanah air. Hampir berakhir seri, lewat sundulan maut penyerang tengah Persija Jakarta, Ivan Mamut memastikan keunggulan terhadap Persib Bandung pada menit ke-4 waktu tambahan pertandingan dengan skor akhir 2-1. Dihadiri langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang turut menyaksikan pertandingan secara penuh. Dirinya sangat mengapresiasi laga yang berjalan aman dan kondusif, serta berharap dalam pertandingan selanjutnya di kandang lawan, The Jackmania juga turut menahan diri untuk tidak hadir secara langsung.
5: Pertandingan setelah 7 tahun dan terlihat sekali bahwa Persija melawan Persib Bandung, pertandingannya berjalan dengan baik, dan mudah-mudahan ini memberikan gambaran bahwa sebenarnya persaingan atau rivalitas itu hanya di lapangan, dan setelah itu tentunya kita harus bersama-sama. Yang kedua, saya ingin memberikan apresiasi kepada Jackmania yang mudah-mudahan nanti pulangnya juga tertib, dan yang paling penting adalah nanti kalau bertanding di Bandung kita juga harus berlaku yang sama bahwa Jakarta tidak mengirimkan penonton untuk itu.
2: Laga kali ini menjadi momentum yang sangat ditunggu-tunggu oleh para pendukung Persija Jakarta Jackmania. Bagaimana tidak, setelah 7 tahun tidak berlaga di kandang sendiri melawan rival bebuyutan di ibu kota, akhirnya dapat terlaksana dan sesuai dengan ekspektasi.
6: Oh, pengalaman yang pasti sangat seru ya, dengan atmosfer yang sangat luar biasa, para Jackmania yang hadir di sini. Walaupun tadi kita dibuat deg-deg sampai menit-menit akhir, akhirnya kita bisa raih 3 poin.
7: Ini sih laga yang ditunggu-tunggu ya pastinya ya Mbak ya, buat para The Jackmania semuanya, khususnya buat fans militan, buat orang Jakarta lah. Ini yang kita tunggu selama 7 tahun bermain di kandang sendiri, apalagi bermain di GBK, itu kan atmosfernya tuh lebih luar biasa banget, itu sih.
8: Dari awal udah bahagia nih 1-0, terus lama-lama satu sama nih, udah mulai rusuh nih, udah pada diem semuanya, seru deh pokoknya. Pressure-nya, auranya tuh bener kental banget di dalam. Tiba-tiba menit-menit terakhir nih, tiba-tiba 2-1, menang kita. Emang sebenarnya ini kota Jakarta milik kita.
6: Bawa emosional kak dari kita sendiri ya kan kak ya. Apalagi tadi kita udah sempet down ya kak ya, terus satu sama. Tapi kita benar-benar tetap nyanyi di stadion. Hingga akhirnya meraih kak poin 3 kak, 2-1 sepanjang menit terakhir.
2: Dengan tambahan 3 poin ini, Persija Jakarta mengamankan posisi pada peringkat 2 klasemen Super League dengan perolehan 6 poin sempurna. Laga selanjutnya akan kembali digelar pada pekan depan, di mana Macan Kemayoran akan menjamu Java United. Mikaela Amar, Evan Askam, Jakarta.
0: Petenis Kazakhstan Elena Rybakina meraih gelar juara Grand Slam US Open 2026 setelah di final sukses mengalahkan juara bertahan Arina Sabalenka. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami.

telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital.

0: saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
3: Pembalap tim Ducati Marc Marquez tampil sempurna dan berhasil memenangkan sprint race MotoGP San Marino yang berlangsung di sirkuit Misano, Italia pada Sabtu. Dan dengan hasil ini Marquez berhasil memangkas selisih poin menjadi 14 angka dari pemimpin klasemen MotoGP Jorge Martin yang finish di posisi ketiga. Begitu balapan dimulai, Marquez berhasil melakukan start dengan sangat baik dan langsung merebut posisi pertama dari BCC di tikungan pertama. Persaingan untuk posisi ketiga begitu ketat. Fabio Di Giannantonio terus memburuti Jorge Martin. Setelah melakukan manuver, Martin berhasil merebut posisi ketiga pada lap ketujuh. Marquez mampu menjaga konsentrasi dan mempertahankan posisi terdepan hingga balapan berakhir. Marc Marquez keluar sebagai pemenang sprint race. BZT harus puas finish di posisi kedua, sementara Jorge Martin berada pada posisi ketiga.
4: Yeah, immediately when I start, the plan was try to lead the race, and because I was with the medium tire, and Betts was with the soft, and that first lap, like in Aragon, that first lap were a bit dangerous. But then I tried to push, I see that I open a gap, I tried to relax a bit, and I saw that Marco was coming back, and then I attacked that last lap because the pace was there. Just I was trying to manage the risk, but happy with this victory. But the most important is tomorrow.
5: Congratulations.
4: Thank you.
3: Mantan pembalap asal Italia Loris Capirossi resmi dinobatkan sebagai legenda MotoGP setelah menerima medali penghormatan dari CEO Carmelo Azpilicueta pada hari Sabtu. Penobatan ini menjadi puncak dari karir pembalap Capirossi setelah selama 22 musim dengan torehan 29 kemenangan Grand Prix, 99 podium, 41 pole position, dan 3 gelar juara dunia. Rekor Capirossi yang paling bertahan lama, yakni sebagai juara dunia Grand Prix termuda. Ia menerima gelar juara kelas 125cc pada 1990 saat berusia 17 tahun, 165 hari. Rekor tersebut bertahan selama lebih dari 3 dekade hingga Pedro Acosta merebut gelar juara Moto3 tahun 2021 pada usia 17 tahun 166 hari yang melampaui rekor dari Capirossi dengan selisih 1 hari saja. Pembalap asal Italia ini juga bergabung dalam kelompok eksklusif yang hanya terdiri dari 5 pembalap yang pernah menang di MotoGP bersama dengan 3 pabrikan berbeda seperti Yamaha, Honda, dan Ducati. Ia juga berhasil meraih podium bersama dengan pabrikan keempat yakni Suzuki. Capirossi pensiun pada akhir 2011 di Valencia dan kini bertugas sebagai perwakilan race direction di MotoGP. Sementara nomor ikonnya 65 telah dipensiunkan dari ajang MotoGP pada 2016 lalu.
6: I want to dedicate that award especially to my family. Yeah, well, to my mom, my dad, my brother, my wife and my son, because for sure, you know, to run that kind of result, you need some strong help also from the family. And I say, Carmelo, I am proud and happy, and for sure this moment is one of the best of my career, because, you know, when I'm racing, always 1 hour or 2 hours before the race start, I have some butterfly on the stomach, you know, I feel strange. And this happened this morning again, you know. Thank you for that emotion.
3: Dan kita beralih ke lapangan tenis. Elena Rybakina resmi mencatatkan sejarah baru di dunia tenis internasional. Petenis asal Kazakhstan ini sukses merebut gelar juara US Open 2026 setelah menumbangkan sang juara bertahan, Aryna Sabalenka, dalam pertandingan 3 set yang dramatis dengan skor 6-4, 5-7, dan 6-2. Bermain dengan ketenangan yang luar biasa di Flushing Meadows, Rybakina sukses mematahkan rekor kemenangan beruntun Sabalenka yang telah menorehkan 20 kemenangan berturut-turut pada turnamen ini. Kemenangan ini sekaligus menggagalkan ambisi Sabalenka untuk menyamai sejarah dari Serena Williams dan Chris Evert yang berhasil meraih 3 gelar juara beruntun di New York. Keberhasilan ini terasa kian istimewa mengingat perjalanan Rybakina sempat dihantui cedera ankle menjelang turnamen dimulai. Namun petenis berusia 27 tahun ini berhasil membuktikan ketangguhannya sekaligus mengamankan gelar Grand Slam ketiga, menyusul kesuksesan di Australian Open tahun ini serta trofi Wimbledon 2022. Gelar bergengsi ini juga sekaligus mengukuhkan posisi Rybakina di puncak peringkat nomor 1 WTA.

0: Berikutnya turnamen voli AVC Men's Continental 2026 sudah memasuki babak akhir. Dua tim terkuat Jepang dan Iran akan saling bertemu di partai puncak.
1: Final of the AVC Men's Volleyball Continental Fukuoka 2026 and it is a break point.
2: Semifinal AVC Men's Volleyball Continental 2026 mempertemukan tuan rumah Jepang dengan Korea Selatan. Sejak set pertama Jepang bermain menekan yang membuat Korea Selatan sulit mencetak poin. Hasilnya set pertama menjadi milik Yuki Ishikawa dan kawan-kawan dengan skor 25-13. Di set kedua, Korea Selatan mencoba keluar dari tekanan pemain Jepang. Namun tim asuhan Izanaya Ramirez itu tetap tidak mampu menembus pertahanan solid tim Jepang. Korea Selatan kembali takluk 11-25 di set kedua. Memasuki set ketiga, Jepang tidak mengendurkan performanya. Ran Takahashi dan kolega akhirnya memastikan lolos ke final usai merebut set ketiga 25-14. Di final, Jepang akan bertemu Iran yang di semifinal lainnya sukses menyikirkan Australia. Di laga ini, Iran sempat merebut set pertama 25-21. Namun Australia mampu bangkit di set kedua dengan merebut set ini 25-17. Memasuki set ketiga, Iran kembali tampil impresif. Dimotori oleh Poria Hussein Hansadeh, Iran sukses merebut set ketiga 25-17. Di set keempat, Australia kembali mencoba memberikan perlawanan. Namun Iran yang sudah di atas angin, tanpa kesulitan sukses merebut set keempat dengan skor 25-22. Iran pun akan menjadi penantang Jepang di partai puncak.
0: Dan kita ke dalam negeri, di penghujung pemusatan pelatihan timnas skateboard untuk Asian Games Aichi Nagoya Jepang, target Indonesia adalah mempertahankan posisi seperti di Asian Games 2022 Hangzhou China, yakni 1 medali perak. 8 atlet muda dipersiapkan untuk mengharumkan nama Indonesia di ajang kompetisi multi olahraga terbesar se-Asia tersebut.

0: lebih seminggu menjelang keberangkatan menuju Asian Games Aichi Nagoya di Jepang, Timnas Skateboard Indonesia masih melakukan pemusatan pelatihan di Amplitude Skatepark Kerobokan, Bali. 8 atlet akan diberangkatkan, masing-masing 2 atlet putra dan 2 atlet putri untuk kategori street, 2 atlet putra dan 2 atlet putri di kategori park. Di hari-hari terakhir pelatihan, sebelum bertolak menuju Jepang pada 20 dan 21 September mendatang, para atlet tetap berfokus pada pengembangan skill dan menjaga performa hingga tiba saat laga.
1: Strength and condition, terus strategi permainannya akan seperti apa gitu loh. Dan kita juga harus menjaga bahwa karena ini olahraga mengandung tingkat cedera yang tinggi, jadi harus benar-benar memastikan mereka melakukan upgrade skill sesuai dengan kemampuannya, semaksimalnya dia, dan meminimalkan cedera.
0: Indonesia sendiri menargetkan hasil yang sama dengan Asian Games Hangzhou di China pada 2022, yaitu 1 medali perak dari nomor street putra yang diraih Sanggo Dharma Tanjung.
2: Target saya sih bisa dapetin medali lagi ya, karena terakhir kemarin dapetin medali perak di Asian Games 2024 di China, Hangzhou. Nanti di Jepang target saya semoga bisa dapat medali lagi. Cuman yang berat dari kacamata saya sekarang itu ada di Thailand, Jepang, sama Philippines. Karena terakhir saya ngelihat mereka ada bibit-bibit baru yang kayak unggul banget di situ.
0: Bagi sebagian atlet, Asian Games 2026 ini merupakan kali pertama mereka membawa nama Indonesia di ajang kompetisi olahraga terbesar se-Asia. Untuk mengantisipasi kondisi kecemasan ataupun rasa gugup menjelang pertandingan nanti, para atlet ini mempunyai cara yang unik untuk membantu melepaskan stres mereka.
3: Jadi aku suka joget-joget dan ngobrol sama temen biar nggak grogi, terus lihat mukanya coachku biar ketawa. Namanya Om Agung, pasti dia bikin senang. Nanti dia nggak datang tapi aku bakal video call sama dia, terus biar nggak grogi aku bakal bilang aja ke diriku sendiri aku pasti bisa, nggak bisa tidur gara-gara pikirin itu terus. Semoga anything can happen and

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today, setiap hari pukul 9 lewat 30 menit, live di CNN Indonesia.

0: Olahraga polo tidak selalu dimainkan dengan kuda. Di gurun Mongolia Dalam, para penunggang justru mengandalkan unta. Sementara itu di Kyrgyzstan, beragam olahraga khas kaum nomaden menarik peserta dari berbagai negara. Namun sayangnya informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Sport Weekend hari ini. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Salam sehat, sampai jumpa.
1: Debu berterbangan saat unta-unta ini berlari di tengah gurun Alsa, Mongolia Dalam, Cina Utara. Para penunggang saling mengejar bola dan mengayunkan tongkat. Permainan ini dikenal sebagai polo unta atau kerap disebut polo gurun. Olahraga ini memadukan ketangguhan balap unta dengan teknik bermain polo. Olahraga tradisional ini biasanya digelar dalam festival Nadam bersama panahan dan catur Mongolia. Di Kyrgyzstan, World Nomad Games baru saja usai. Namun, World Nomad Games telah menarik perhatian atlet dari negara lain. Pesertanya tak hanya datang dari negara yang memiliki tradisi nomaden. Atlet dari Inggris hingga Spanyol turut mencoba panahan berkuda, berburu dengan burung pemangsa, dan tarik tambang.
2: About 8 years ago, a friend asked if I wanted to have a go at horseback archery, and I just got hooked on this amazing sport. So I've been competing for the last 8 years for the Great Britain team.
1: Ada pula kokboru, permainan berkuda yang menyerupai polo. Cabang lainnya tak kalah menantang, mulai dari tarik tongkat hingga mengambil koin dari tanah saat kuda berlari kencang. Bukan sekedar adu ketangkasan, olahraga khas ini menjadi cara masyarakat nomaden menjaga warisan budaya mereka tetap hidup sekaligus memperkenalkannya kepada dunia.

Halo, selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Iqbal Kurniadi. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Minggu 13 September 2026 dari berita pilihan berikut ini. Tim SAR menemukan 4 barang di hari kelima pencarian jurnalis yang hilang kontak di Selat Sunda. Tim masih menyelidiki apakah barang yang ditemukan terkait par korban. Tiga orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengeroyokan yang menewaskan pedagang kaca Bambang Setiawan saat kericuan penjompongan 27 Agustus lalu.

Pertandingan klasik antara Persija Jakarta kontra Persib Bandung berlangsung sengit di GBK. Macan Kemayoran akhirnya mengalahkan Persib 2-1.

0: Pada hari kelima pencarian jurnalis dan kru kapal yang hilang kontak, tim operasi SAR gabungan kembali mendapatkan temuan saat menyisir perairan Selat Sunda. Sebanyak 4 barang ditemukan, namun temuan tersebut masih harus dipastikan apakah milik kapal Arupadatu.
1: Untuk sektor
0: penemuan barang terjadi saat KN SAR 247 Tetuka melakukan penyisiran di perairan sektor 5 sisi utara Carita. Dalam penyisiran sekitar 10 jam, petugas menemukan jeriken minyak berwarna biru, helm berwarna merah, satu life jacket berwarna oranye, dan satu life jacket berwarna merah. Keempat barang kini dibawa oleh tim SAR dan akan diserahkan kepada pihak berwenang. Selanjutnya akan dilakukan identifikasi lebih lanjut.
1: Bertolak pada pukul 08.05 melakukan pencarian di selatan Gunung Anak Rakatau, dan pada pukul 10.05 WIB menemukan jergen minyak berwarna biru pada koordinat 6 derajat 02 menit 7161 detik sera, 105 derajat 31.5414 detik eko, dan melanjutkan pemantauan via drone. Alhamdulillah juga tadi sempat menerbangkan drone walau tidak lama karena dengan kondisi kabut. Dan pada pukul 12.33 WIB, KN SAR Tetuka menemukan kembali helmet berwarna merah pada koordinat 6 derajat 18.846 detik sera, menit sera, 105 derajat 31.716 menit eko. Pada pukul 17.10, KN SAR Tetuka menemukan kembali life jacket berwarna orange pada koordinat 6 derajat 11.1217 menit sera, 105 derajat 42.0535 menit eko. Dan pada pukul 18.09 KN SAR Tetuka kembali menemukan life jacket berwarna merah pada koordinat 6 derajat 06.3757 menit sera, 105 derajat 47.4104 menit eko. Dan saat ini
0: operasi pencarian 5 jurnalis dan 3 kru kapal di perairan Selat Sunda memasuki hari kelima. Sebanyak 13 kapal dan 1 helikopter rescue dikerahkan dan disebar dalam 7 sektor.
2: Sabtu pagi, tim gabungan kembali menyisir sejumlah titik yang diduga menjadi lokasi terakhir keberadaan 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang hilang kontak di Selat Sunda. Sebanyak 13 kapal dan 1 helikopter rescue 3604 diterjunkan dalam operasi ini dan disebar ke 7 sektor pencarian. Area pencarian mencakup perairan di sekitar pesisir Banten dan Lampung hingga perairan yang mengarah ke Samudra Hindia. Petugas juga meminta masyarakat, khususnya nelayan yang beraktivitas di perairan Banten, untuk segera melaporkan jika menemukan tanda atau informasi yang berkaitan dengan keberadaan para korban. Sementara itu, keluarga korban juga masih berada di posko dan mengikuti perkembangan operasi pencarian. Mansur Suryana salah satunya. Ayah dari jurnalis Antara, Bagus Khairunas, ini berharap putranya dan semua korban dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat. Mansur juga mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo yang telah memberikan instruksi terkait operasi pencarian ini.
3: Saya juga terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang baik hati menginstruksikan saya hidup, ibu, dan anak saya betul-betul sebagai orang pewarta-pewarta ini membuktikan ini pada negara melalui lewat pemerintahan gambar.
2: Sebelumnya, 5 jurnalis dan 3 kru kapal dinyatakan hilang kontak di perairan Selat Sunda saat meliput erupsi Gunung Anak Rakatau pada Senin 7 September lalu. Ade Mazda, Pandeglang, Banten.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital menginformasikan ada tangkapan jejak sinyal telepon seluler yang terdeteksi di sekitar Pulau Sebesi, Lampung Selatan. Informasi ini digunakan tim SAR untuk kembali melakukan pencarian. Sinyal ini tertangkap sekitar 200 meter dari bibir pantai. Informasi ini kemudian dicek oleh warga dan petugas setempat, namun tidak ditemukan rombongan, ponsel maupun barang yang berkaitan. Hingga kini belum diketahui secara pasti sinyal tersebut berasal dari ponsel milik siapa. Namun karena informasi sinyal masih menjadi salah satu petunjuk dalam pencarian, pemantauan kembali dilakukan pada 12 September. Kementerian Komunikasi dan Digital bekerja sama dengan operator seluler serta Balai Monitoring Frekuensi di Banten dan Lampung untuk memantau sinyal yang tertangkap dari sejumlah BTS di sekitar Selat Sunda. Hasil pemantauan tersebut kemudian diteruskan kepada tim SAR untuk ditindaklanjuti di lapangan.
1: Masih proses perjalanan menuju ke Carita.
4: Dan dari Komdigi sendiri, kami sejak awal setelah menerima informasi ini mengajak semua opsel dan infrastruktur yang dibawa Kementerian Komdigi untuk memantau sinyal-sinyal ataupun tanda-tanda ya dari penggunaan smartphone misalnya di area yang diduga insiden kehilangan kontak ini terjadi. Dan seperti kita ketahui, terakhir data yang kita terima adalah kontak terakhir pada tanggal 7 September berada di Pulau Sebesi. Nah, dengan demikian kita terus memantau, terus mencari, dan sama-sama kita berdoa, rekan-rekan sekalian, dan juga kami minta seluruh rakyat Indonesia juga mendoakan.
0: Polisi tetapkan 3 orang sebagai tersangka pengeroyokan Bambang, korban tewas kerusuhan 27 Agustus. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia.

0: Tiga orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengeroyokan yang menewaskan pedagang kaca Bambang Setiawan saat kericuhan pejompongan 27 Agustus lalu. Ketiga tersangka mengaku tersulut emosi karena kericuhan itu mengganggu aktivitas mereka mencari nafkah.
1: Polda Metro Jaya menetapkan tiga orang sebagai tersangka kasus pengeroyokan terhadap pedagang kaca bernama Bambang Setiawan. Mereka adalah FP 23 tahun, DS 33 tahun, dan DDS 29 tahun. Ketiganya ditangkap di wilayah Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penetapan tersangka dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan saksi, keterangan ahli, serta sejumlah alat bukti. Sebelumnya penyidik telah merilis sketsa wajah dua terduga pelaku. Sketsa tersebut disusun dari keterangan 14 saksi dan didukung rekaman CCTV di sekitar lokasi kericuhan. Setelah mencari hingga 11 September 2026, polisi menangkap tiga orang yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Ketiganya kini ditahan di Rutan Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Sementara itu Polda Metro Jaya menyatakan belum menemukan indikasi keterlibatan anggota ormas dalam kasus pengeroyokan yang menewaskan Bambang Setiawan. Penyidik masih mendalami peran ketiga tersangka serta rangkaian peristiwa yang terjadi saat kericuhan di pejompongan.
2: Berdasarkan petunjuk analisa digital CCTV, video amatir, hasil sidik jari laten yang ditemukan pada saat olah tempat kejadian perkara dan hasil sketsa terduga pelaku, maka selanjutnya dari tim Subdit Kamnek Polda Metro Jaya telah melakukan pencarian terhadap terduga pelaku.
1: Hingga kini polisi terus mengumpulkan dan menganalisis bukti untuk mengungkap secara utuh peristiwa yang menyebabkan Bambang Setiawan kehilangan nyawa. Budi Tanjung, Jakarta.
0: Berpura-pura berjoget di depan parkiran sebuah kafe di Karawaci, Tangerang, Banten, dua orang pria terekam CCTV menggasak sepeda motor milik pengunjung kafe. Sementara di Magelang, seorang pemuda ditangkap polisi usai menggelapkan motor milik teman indekosnya dan digadaikan sebesar 1,5 juta rupiah untuk bermain judi kartu.
3: Kamera CCTV merekam saat dua pelaku pencurian yang berboncengan berhenti di parkiran sebuah kafe yang tengah ramai pengunjung di Jalan Cirarap Raya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Banten. Untuk memastikan pengunjung tidak mencurigainya, salah seorang pelaku turun dan berlagak aneh dengan berjoget di depan kafe. Setelah memastikan aman, dalam hitungan detik, pelaku membawa kabur sepeda motor milik pengunjung. Mengetahui ada aksi pencurian, pengunjung yang mayoritas ibu-ibu berusaha mengejarnya, namun pelaku berhasil melarikan diri. Warga berharap pihak kepolisian dari Polsek Karawaci untuk dapat segera bertindak dengan menangkap pelaku dengan identifikasi melalui rekaman CCTV.
4: Awalnya motor itu terparkir di depan kafe dan si yang pemiliknya itu di dalam kafe. Dia baru ngeh saat si motor itu mau dicuri. Pas sudah mau kabur itu si pencurinya baru ngeh, mereka baru keluar pemiliknya. Sudah beberapa kali terjadi sih di sini gitu.
3: Tim unit reaksi cepat Polres Magelang Kota membekuk MRR, tersangka kasus penggelapan sepeda motor milik teman kos di rumahnya di Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada 30 Agustus 2026. Kasus penggelapan sepeda motor tersebut terjadi di sebuah geria kos Tidar Campur, Kota Magelang pada 26 Agustus 2026 lalu. Awalnya pelaku meminjam sepeda motor milik korban berinisial AL untuk mengantarkan temannya. Namun hingga 4 hari sepeda motor korban tidak kunjung dikembalikan dan pelaku tidak bisa dihubungi. Korban akhirnya melapor ke Mapolres Magelang Kota. Dari hasil penyidikan sementara, pelaku ternyata menggadaikan sepeda motor korban sebesar 1,5 juta rupiah untuk modal judi kartu.
5: Di mana yang bersangkutan berdasarkan keterangannya mengakui bahwa sepeda motor yang milik korban tersebut telah digadaikan pada N, yang mana dengan digadaikan 1,5 juta. Kemudian uang tersebut digunakan untuk judi. Setelah judi, kemudian dia mendapatkan uang 2 juta 150.
3: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini tersangka mendekam di sel tahanan Mapolres Magelang Kota dan bakal dijerat dengan pasal penggelapan dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun. Video amatir merekam saat tim unit reaksi cepat Satreskrim Polres Magelang Kota membekuk RA tersangka dugaan pengeroyokan. RA ditangkap di rumah temannya di Mertoyudan, Kabupaten Magelang setelah polisi menganalisis rekaman CCTV dan melakukan penyelidikan kasus pengeroyokan yang menimpa kakak pemilik burung cucak rowo. Kasus ini diduga dipicu masalah jual-beli burung cucak rowo. Polisi menyebut aksi tersebut dilakukan 3 orang. RA kini ditahan, sementara 2 pelaku lain C dan J masih dalam pencarian polisi. Tersangka dijerat pasal kekerasan secara bersama-sama dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Tak terima lantaran ditegur saat menyerobot antrean, seorang pria menyerang petugas SPBU di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sementara itu di Garut, Jawa Barat, beredar sebuah video berisi rekaman seorang pria yang menghentikan truk dan mengacungkan senjata tajam serta meminta uang.
3: Sebuah video merekam aksi seorang pria yang menyerang petugas SPBU di Jalan Poros Barambang, Kecamatan Mandai, Maros, Sulawesi Selatan pada Jumat malam. Penyerangan ini dipicu oleh ibu pelaku pemukulan yang nekat menyerobot antrian pengisian Pertalite. Ia juga memaksa petugas untuk mengisikan BBM ke dalam sebuah galon. Petugas SPBU pun menegur pria tersebut. Tak terima ditegur, pria tersebut melayangkan bogem mentah petugas SPBU hingga terjadi keributan. Polisi segera turun tangan, namun pelaku kabur usai kejadian.
6: Komunikasi antara pengendara yang ingin dilayani pihak SPBU diawali dengan penyerobotan seorang ibu-ibu rumah tangga.
4: Antrian ya.
6: Terus ibu itu mau dilayani pengisian berupa galon dengan isi Pertalite. Nah, terjadilah miskomunikasi, kesalahpahaman antara si ibu dengan
4: petugas
6: operator. Nah, entah apa yang menyebabkan sehingga ketika terjadi perdebatan, sang anak dari ibu itu langsung pergi menyerang operator. Nah, makanya terjadilah benturan sedikit itu.
3: Setelah polisi datang, situasi di SPBU membaik dan proses pengisian BBM konsumen kembali kondusif. Kalau yang ini video seorang pria yang nekat menghentikan truk pengangkut kayu di jalur lintas selatan Cibolang, Garut, Jawa Barat. Sambil mengacungkan senjata tajam, pria ini diduga meminta sejumlah uang kepada sang sopir. Kurang dari 24 jam setelah videonya beredar di media sosial, polisi mengamankan seorang warga Karyasari, Cibolang, Garut, yang diduga sebagai pria dalam video tersebut. Dari pemeriksaan petugas, pria tersebut mengaku melakukan aksi itu untuk konten media sosial.
7: Pelaku mengacung-acungkan senjata jenis celurit di dalam media sosial tersebut dan berupaya untuk menantang setiap yang viewer yang melihat, sehingga menimbulkan aksi reaksi daripada beberapa kejadian lain. Dan dalam kurun waktu 1x24 jam, Satreskrim Polres Garut bersama dengan jajaran Reskrim Polsek Cibalong berhasil mengamankan yang bersangkutan sebelum terjadi keributan, sebelum terjadi ancaman-ancaman yang ingin dimunculkan oleh si pelaku, sehingga pelaku saat ini sudah diproses dan diamankan. Yang mana dari perbuatan tersebut pelaku dikenakan pasal terkait dengan pasal 307 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terkait dengan menggunakan senjata tajam kepemilikan, yang mana hukuman ancamannya adalah pidana penjara selama-lamanya 7 tahun.
3: Polisi juga meminta sebuah senjata tajam jenis celurit yang diduga digunakan dalam aksi tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Warga di lereng Merapi Kabupaten Klaten kesulitan air bersih. Warga berharap dari bantuan air pemerintah. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
2: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan

0: Presiden RI Prabowo Subianto tiba di New Delhi, India untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi ke-18 BRICS yang akan berlangsung pada 12 hingga 13 September 2026. Dikutip dari Biro Sekretariat Presiden, Prabowo dan rombongan tiba di Air Force Station Palam, New Delhi, India pada Jumat pukul 22 waktu setempat. Di bandara, Prabowo disambut oleh Menteri Negara Urusan Batubara dan Pertambangan India, Sri Satish Chandra Dubey, Kuasa Usaha Ad Interim KBRI New Delhi, Yudo Sasongko, serta perwakilan Kementerian Luar Negeri India lainnya. Dalam KTT ke-18 BRICS yang diselenggarakan di India, para pemimpin negara anggota akan membahas sejumlah agenda strategis terkait penguatan kerjasama antar negara berkembang. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendapat sambutan hangat dari Perdana Menteri India Narendra Modi setibanya di New Delhi, India untuk menghadiri KTT BRICS Sabtu. Setibanya di pintu masuk, Prabowo disambut langsung oleh Narendra Modi. Keduanya kemudian berjabat tangan sebelum memasuki tempat penyelenggaraan KTT. Indonesia hadir sebagai anggota penuh BRICS setelah resmi bergabung pada 2025. Kemarau panjang di sejumlah daerah di Indonesia membuat warga kekurangan air bersih. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, warga mengandalkan bantuan dari pemerintah atau pihak swasta setempat.
1: Warga Dusun Kelisat, Desa Tambakrejo, Kecamatan Pacitan, Jawa Timur langsung menyerbu dua truk tangki bantuan air bersih pada Sabtu siang. Air bersih disalurkan oleh Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan 934 Satria Buana Yuda bersama UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Tampera. Satu persatu wadah milik warga diisi air dari truk tangki. Warga juga harus mengantre untuk mendapatkan air bersih yang akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
2: Saat musim kemarau saat ini dengan debit air yang kurang di wilayah Desa Tambakrejo, ini menjadi hal yang sangat penting dan sangat perlu. Jadi alhamdulillahnya dengan bantuan air ini tadi dan antusiasme dari masyarakat menerima air tersebut, kita bisa melihat bahwa kebutuhan suplai air di sini menjadi hal yang sangat penting.
1: Wilayah Dusun Kelisat yang berada di perbukitan mengalami kesulitan air bersih setiap musim kemarau. Menurut warga, sumber mata air di wilayahnya berada cukup jauh dan sulit dijangkau. Warga yang tidak memiliki air terpaksa membeli air bersih. Untuk 3.000 liter air, warga harus membayar sekitar Rp225.000.
3: Mulai musim kemarau di sini sangat amat sulit mencari sumber air bersih. Kalau ada paling-paling cuma hanya dapat beberapa liter aja.
1: Dengan menggunakan mobil tangki milik Pom Tirta Karajai dan tandon yang diangkut dengan mobil taktis, personel Brimob Parepare mendatangi permukiman warga yang mengalami kesulitan air bersih pada Sabtu 12 September 2026. Warga langsung mengantre untuk mendapatkan pasokan air. Warga mengaku distribusi air ini membantu memenuhi kebutuhan di tengah terganggunya pasokan air.
4: Sangat bagus sekali responnya, karena kenapa? Pada saat kita butuh, dia siap untuk membantu seperti itu. Dia siap untuk memberikan bantuan.
1: Musim kemarau yang berkepanjangan membuat pasokan air dari Pam Tirta Karajai tidak mengalir secara normal. Warga pun harus mencari sumber air alternatif. Namun, sumur yang menjadi salah satu sumber air warga berada cukup jauh dari permukiman. Penyaluran air bersih dilakukan di 3 lokasi yang masing-masing mendapatkan sebanyak 15.000 liter.
5: Ya, lagi membagi ke warga berupa air bersih yang sudah mulai terdampak kekeringan karena kemarau yang berkepanjangan.
1: Distribusi air bersih akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan untuk membantu warga yang terdampak kesulitan air selama musim kemarau. Bantuan air bersih langsung diambil warga di Desa Tegal Mulyo, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Sabtu pagi. Air disalurkan ke bak penampungan umum untuk memenuhi kebutuhan warga. Menurut seorang warga, kesulitan air bersih telah dirasakan sekitar 2 bulan terakhir. Setiap hari, warga harus membawa hingga 3 jerigen air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
6: Iya, susah air karena di sini kan mau cari air
2: susah
6: gitu.
1: Menghadapi kemarau yang masih berlangsung, warga berharap ketersediaan air bersih tetap terjaga hingga musim hujan tiba. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pemirsa, jika kita pergi ke Bandung, maka tak perlu khawatir untuk mencari spot sarapan di kota Bandung, Jawa Barat. Hampir setiap sudut menawarkan beragam hidangan dengan harga yang tentunya bervariasi. Dan kali ini Kiki Haryadi mengajak Anda berburu sarapan dengan budget ramah di kantong.
7: Nah, sekarang saya sudah berada di kawasan Ternate, Kota Bandung, Jawa Barat. Mau ngapain sih di sini? Tentu saja mau ngajak Anda sarapan. Tapi sekarang sarapannya jangan boros-boros ya. Indeks ekonomi kita harus hemat-hemat. Saya punya uang berapa ini ya? Nah, ini dia. Kita punya uang Rp50.000. Kira-kira cukup nggak ya buat sarapan? Tapi ini bukan untuk satu tempat ya, tapi untuk dua tempat. Nah, saya mau challenge diri saya sendiri. Kira-kira cukup apa ya? Dua tempat di kawasan Ternate cari sarapan. Yuk, udah ramai tuh. Kita kesana yuk. Let's go!
8: Jalan Ternate Kota Bandung menjadi pilihan saya untuk berburu sarapan pagi hari ini. Merupakan kawasan perkantoran sehingga banyak pula penjual makanan yang menjajakan aneka hidangan. Dari sekian banyak pilihan, mie kocok Bandung menarik perhatian saya. Pagi-pagi seperti ini, kedai ini sudah ramai oleh pelanggan. Langsung saja kita pesan. Sama seperti mie kocok pada umumnya, kuliner khas Bandung ini terdiri dari mie pipih yang dipadukan dengan tauge serta kuah kaldu dan kikil yang sudah melalui proses pemasakan lebih dari 4 jam. Disajikan secara mendadak menjadi kunci kenikmatan di setiap sajiannya. Satu porsi hidangan di kedai ini dijual mulai 30 ribuan saja.
7: Pagi-pagi di Bandung udah paling pas memang menikmati sarapan dengan yang berkuah-kuah seperti ini karena cuaca sedang tidak menentu, kadang-kadang Bandung dingin ya, jadi udah paling pas banget makan dengan yang berkuah-kuah seperti ini ya. Jadi ada pilihan, ada yang setengah porsi, ada yang satu porsi, tergantung dengan kebutuhan Anda. Tapi percayalah, setengah porsi aja udah banyak banget dengan harga 30 ribuan. Jadi ini bisa jadi pilihan bagi Anda yang lagi cari untuk sarapan yang berkuah-kuah seperti ini.
8: Meski berjualan di pinggir jalan, kedai mie kocok ini tak pernah sepi. Dalam sehari, lebih dari 400 porsi terjual habis, baik untuk sarapan maupun makan siang.
9: Kalau memang mau makan mie kocok, selalu di sini. Satu, bersih, enak. Ya, udah enak, bersih, harga juga ya terjangkau. Amangnya juga bagus. Kalau kita nggak minta jangan banyak lemak, ya dia udah kasih lemak gitu. Bagus. Saya tiap tahun makan pasti kesini.
7: Pertama kali tahun berapa kalau ingat dulu?
9: Udah berapa ya? Udah 7 tahunan kali ya.
8: Kedai mie kocok ini dapat dikatakan legendaris sebab sudah mulai berjualan sejak 1993 yang kini dikelola oleh generasi kedua. Artinya sudah eksis lebih dari 30 tahun.
10: Pindah-pindah awalnya didorong pindah-pindah lah. Dari di awal di sini 2005 kalau nggak salah. Kalau porsi, kalau hari biasa 300-400. Kalau weekend bisa 700, bisa 600 sehari.
7: Dagingnya atau kikilnya berapa kilo sehari?
10: Kalau kikil, kalau hari biasa sekintal setengah paling banyak. Satu kintal setengah. Ya, kalau weekend bisa 2 kintal, bisa lebih.
8: Berjalan sedikit mengarah ke Jalan Riau, Kota Bandung, saya melihat antrean di sebuah gerobak sederhana. Ternyata kedai ini menjual siomay alias bakso tahu. Tak perlu banyak pertimbangan, saya juga memesan satu porsi siomay ini yang dicampur dengan tahu goreng. Satu buah bakso tahu dibanderol Rp3.500. Bakso tahu ini dibuat secara homemade setiap harinya yang terbuat dari ikan tenggiri asli dan campuran resep rahasia keluarga. Bakso tahu identik dengan bumbu kacang. Di sini bumbunya cukup khas dengan kekentalannya. Semua resep ini terus dijaga, sebab kedai bakso tahu ini sudah eksis sejak tahun 80-an.
11: Kalau dulu mah Bapak dari tahun 80 memang jualan, cuman jualnya kan di sini masih keliling. di rumah nyampe-nyampe ke sini. Di sini kalau nggak salah tuh kita tahun 90 di sini, 80-nya di sana dekat teman Maluku ya. Iya betul, nggak berubah. Orangnya masih yang sama yang buatnya, meskipun bapak udah nggak terjun produksi, masih kakak saudara sama-sama.
8: Tampilannya cukup menggugah selera. Benar saja, bumbu kacang bakso tahu ini cukup menarik dan berlimpah di setiap porsinya. Paling mantap menikmati siomay atau bakso tahu ini dengan kerupuk. Lembut dari setiap gigitan siomay, kriuk dari setiap gigitan kerupuk.
7: Buat saya ini porsinya pas banget ya. Nggak kebanyakan, nggak juga kesedikitan. Jadi pas aja gitu. Nah ini banyak banget pilihannya. Anda mau pilih siomay atau telur, atau bahkan tadi ada telur rebus, dan juga ada tahu gorengnya juga gitu. Dan ini bisa disesuaikan. Mau 3, mau 5 bisa banget. Nah ini 5 piece tadi kurang lebih harganya 17 ribuan. Jadi buat sarapan masih kurang dari 20 ribu, cocok banget.
8: Sudah eksis sejak tahun 80-an, pengunjung yang datang juga berasal dari lintas generasi.
12: Pertama di sini itu tahun 2000 waktu kuliah di A2B. Terus kita kalau nongkrong di sini, tapi sama mang adeknya gitu. Jadi belum sama yang apa, ini mah udah yang anaknya gitu. Dari rasa nggak ada rubah, masih tetap rasa enak.
7: Dulu kayak gini ya?
12: Iya, sama, masih tetap.
8: Lebih dari 1.000 buah bakso tahu diproduksi dengan rata-rata lebih dari 100 porsi terjual setiap harinya.
7: Waduh, hari ini ada 2 tempat yang kemudian saya sambangi untuk berburu kuliner atau sarapan pada pagi hari di kawasan Jalan Ternate, Kota Bandung. Pertanyaannya, apakah 50 ribunya cukup? Cukup banget. Karena tadi kita makan siomay hanya sekitar 17 ribuan, dan tadi mie kocok ya sekitar 20 ribu sampai 30 ribuan saja. Jadi ada sedikit sisa, jadi saya beli cendol seperti ini. Nah ini mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi kalau Anda misalkan mau cari sarapan di kawasan Ternate, Kota Bandung. Kiki Arya di Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat. Sampai jumpa.
0: Sundulan maut Ivan Mamut menjadi penentu kemenangan Persija atas Persib di Stadion GBK. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
1: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: Pertandingan klasik antara Persija Jakarta kontra Persib Bandung berlangsung sengit di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sempat imbang pada menit ke-81, namun lewat sundulan Ivan Mamut pada waktu tambahan pertandingan, Persija Jakarta pastikan hajar Persib secara dramatis pada Super League.
1: Sorak-sorai penonton mewarnai keunggulan Persija Jakarta kontra Persib Bandung yang berlangsung pada Sabtu sore. Dibuka dengan keunggulan Macan Kemayoran di babak pertama lewat tendangan Alexander Jeremiev pada menit ke-41. Memasuki babak kedua, Persib mulai melancarkan serangan ke kandang lawan dan tampak bermain lebih agresif. Pada menit ke-81, tendangan pemain bernomor punggung 99, Balsa Sekulik, menyamakan kedudukan dua klub raksasa tanah air. Hampir berakhir seri, lewat sundulan maut penyerang tengah Persija Jakarta, Ivan Mamut memastikan keunggulan terhadap Persib Bandung pada menit ke-4 waktu tambahan pertandingan dengan skor akhir 2-1. Dihadiri langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang turut menyaksikan pertandingan secara penuh. Dirinya sangat mengapresiasi laga yang berjalan aman dan kondusif, serta berharap dalam pertandingan selanjutnya di kandang lawan, The Jackmania juga turut menahan diri untuk tidak hadir secara langsung.
2: Pertandingan setelah 7 tahun dan terlihat sekali bahwa Persija melawan Persib Bandung, pertandingannya berjalan dengan baik dan mudah-mudahan ini memberikan gambaran bahwa sebenarnya apa ya, persaingan atau rivalitas itu hanya di lapangan dan setelah itu tentunya kita harus bersama-sama. Yang kedua, saya ingin memberikan apresiasi kepada Jackmania yang mudah-mudahan nanti pulangnya juga tertib, dan yang paling penting adalah nanti kalau bertanding di Bandung, kita juga harus berlaku yang sama bahwa Jakarta tidak mengirimkan penonton untuk itu.
1: Laga kali ini menjadi momentum yang sangat ditunggu-tunggu oleh para pendukung Persija Jakarta Jackmania. Bagaimana tidak, setelah 7 tahun tidak berlaga di kandang sendiri melawan rival bebuyutan di ibu kota, akhirnya dapat terlaksana dan sesuai dengan ekspektasi.
3: Oh, yang pasti sangat seru ya, dengan atmosfer yang sangat luar biasa, para Jackmania yang hadir di sini. Walaupun tadi kita dibuat deg-deg sampai menit-menit akhir, akhirnya kita bisa raih 3 poin. Alhamdulillah.
4: Ini sih laga yang ditunggu-tunggu ya pastinya ya Mbak ya, buat para The Jackmania semuanya, khususnya buat fans militan, buat orang Jakarta lah. Ini yang kita tunggu selama 7 tahun bermain di kandang sendiri, apalagi bermain di GBK, itu kan atmosfernya tuh lebih luar biasa banget itu sih.
5: Dari awal udah bahagia nih 1-0, terus lama-lama satu sama nih, udah mulai rusuh nih, udah pada diem semuanya, seru deh pokoknya. Pressure-nya, auranya tuh bener kental banget di dalam, tiba-tiba menit-menit terakhir nih, tiba-tiba 2-1, menang kita. Emang sebenarnya ini kota Jakarta milik kita.
6: Bawa emosional kak dari kita sendiri ya kan kak ya. Apalagi tadi kita udah sempet down ya kak ya, terus satu sama. Tapi kita benar-benar tetap nyanyi di stadion hingga akhirnya meraih kak poin 3 kak 2-1 seperti menit terakhir.
1: Dengan tambahan 3 poin ini, Persija Jakarta mengamankan posisi pada peringkat 2 klasemen Super League dengan perolehan 6 poin sempurna. Laga selanjutnya akan kembali digelar pada pekan depan, di mana Macan Kemayoran akan menjamu Java United. Mikaela Amar, Evan Askam, Jakarta.
0: Tingkat persaingan yang tinggi membuat banyak peserta yang gagal dalam audisi umum PB Jarum kembali ikut di audisi tahun berikutnya. Tidak sedikit pula peserta yang tahun lalu gagal di fase karantina atau tahap akhir kembali mencoba peruntungan di audisi tahun ini.
7: Bagi Nesya Ataya, tahun ini adalah tahun keempat ia mencoba mengikuti proses audisi umum PB Jarum di Kudus, Jawa Tengah. Tahun lalu, atlet putri berusia 11 tahun asal klub PB Star One Majenang Jawa Tengah ini gagal di fase karantina. Kegagalan di fase akhir audisi tahun lalu pun dijadikan sebagai pelajaran bagi Nesya untuk menghadapi audisi kali ini.
8: Mungkin dari saya mental, belum mandiri banget, belum bisa sendiri-sendiri, masih tergantung. Saya latihan tiap hari, libur cuma hari Minggu, pagi sore. Kalau pagi dari jam 6 sampai jam 8, kalau sore jam 2 sampai jam 5. Ya, habis latihan pagi langsung sekolah.
7: Namun ternyata keberuntungan kembali belum berpihak pada Nesya. Di audisi tahun ini, Nesya harus tersisih di babak 32 besar fase turnamen. Meski kalah, hal tersebut tidak membuat Nesya putus asa. Apalagi tekad kuat Nesya untuk menjadi atlet bulu tangkis juga didukung oleh orang tuanya. Peluang untuk kembali lolos ke fase karantina tahun ini pun masih terbuka lewat jalur golden ticket dari tim pencari bakat.
8: Tahun kali ini lebih susah. Harapan di dapat golden ticket.
9: Masih optimis gak?
8: Masih
9: optimis ya?
10: Kalau abis main biasanya dia nangis dulu tuh. Kalah nangis dulu, tadi nangis sebentar. Ya sudah gak apa-apa, diambil pelajarannya aja kan. Tiap pertandingan tuh pasti ada pelajaran. Dan itu proses yang terus-menerus gitu. Jadi saya mikirnya kalah belum tentu besok kalah lagi. Terus-terus pokoknya berproses terus gitu. Pantang menyerah gitu.
7: Bagi anak-anak ini, perjalanan masih sangat panjang. Yang terpenting adalah bagaimana mereka bisa belajar dan menemukan cara untuk bangkit dari kegagalan.
11: Ya, salut ya, karena namanya orang gagal kan pasti ada down ya. Wah, tahun ini nggak bisa ikut, coba lagi tahun depan. Tapi ya mudah-mudahan dengan usaha yang keras, suatu saat dia bisa terpilih ya. Karena kita lihat dari Kevin lah, Kevin berapa kali gagal tuh untuk ikut audisi ya. Sehingga terakhir dia bisa masuk di PB Jarum. Jadi gagal tahun ini belum tentu gagal tahun depan. Yang penting pada saat tahun ini gagal, introspeksi dan evaluasi.
7: Tidak ada cara instan untuk menjadi atlet kelas dunia. Bakat saja tidak cukup. Butuh kedisiplinan, semangat pantang menyerah, dan konsistensi saat menjalani latihan. Erlangga Wiswaji, Andriawan Saputra, Kudus.
0: Di penghujung pemusatan pelatihan timnas skateboard untuk Asian Games Aichi Nagoya Jepang, target Indonesia adalah mempertahankan posisi seperti di Asian Games 2022 Hangzhou, China, yaitu 1 medali perak. 8 atlet muda dipersiapkan untuk mengharumkan nama Indonesia di ajang kompetisi multi olahraga terbesar se-Asia tersebut.

0: Kurang lebih seminggu menjelang keberangkatan menuju Asian Games Aichi Nagoya di Jepang, Timnas Skateboard Indonesia masih melakukan pemusatan pelatihan di Amplitude Skatepark Kerobokan, Bali. 8 atlet akan diberangkatkan, masing-masing 2 atlet putra dan 2 atlet putri untuk kategori street, 2 atlet putra dan 2 atlet putri di kategori park. Di hari-hari terakhir pelatihan, sebelum bertolak menuju Jepang pada 20 dan 21 September mendatang, para atlet tetap berfokus pada pengembangan skill dan menjaga performa hingga tiba saat laga.
1: Strength and condition, terus strategi permainannya akan seperti apa gitu loh. Dan kita juga harus menjaga bahwa karena ini olahraga mengandung tingkat cedera yang tinggi, jadi harus benar-benar memastikan mereka melakukan upgrade skill sesuai dengan kemampuannya, semaksimalnya dia, dan meminimalkan cedera.
0: Indonesia sendiri menargetkan hasil yang sama dengan Asian Games Hangzhou di China pada 2022, yaitu 1 medali perak dari nomor street putra yang diraih Sanggo Dharma Tanjung.
2: Target saya sih bisa dapetin medali lagi ya, karena terakhir kemarin dapetin medali perak di Asian Games 2022.

0: 24 di China Hangzhou. Nanti di Jepang target saya semoga bisa dapat medali lagi. Cuman yang berat dari kacamata saya sekarang itu ada di Thailand, Jepang, sama Philippines. Karena terakhir saya ngelihat mereka ada bibit-bibit baru yang kayak unggul banget di situ.
1: Bagi sebagian atlet, Asian Games 2026 ini merupakan kali pertama mereka membawa nama Indonesia di ajang kompetisi olahraga terbesar se-Asia. Untuk mengantisipasi kondisi kecemasan ataupun rasa gugup menjelang pertandingan nanti, para atlet ini mempunyai cara yang unik untuk membantu melepaskan stres mereka.
2: Jadi aku suka joget-joget dan ngobrol sama temen biar nggak grogi, terus lihat mukanya coachku biar ketawa. Tuh, namanya Om Agung, pasti dia bikin senang. Nanti dia nggak datang tapi aku bakal video call sama dia. Terus biar nggak grogi, aku bakal bilang aja ke diriku sendiri, aku pasti bisa. Nggak bisa tidur gara-gara pikirin itu terus, semoga anything can happen and I hope bisa bikin bendera merah putih itu bangga.
1: Cabang olahraga skateboard sendiri akan berlangsung selama 4 hari digelar di Asian Games Jepang. Babak penyisian kategori park di tanggal 24 September dan final di tanggal 25 September. Sedangkan untuk kategori street, babak penyisian dilakukan pada tanggal 26 September dan final di tanggal 27 September. Kartika Widowati, Badung, Bali.
3: Sebanyak 800 atlet menembak sipil dan militer mengikuti kejuaraan menembak Panglima TNI Cup di Jakarta. Total hadiah yang diperebutkan mencapai 500 juta rupiah.
4: Sekilas Zahra terlihat seperti wanita biasa. Namun Zahra sejatinya adalah atlet menembak dari Marinir Shooting Club. Zahra jatuh cinta pada olahraga menembak sejak remaja. Menurutnya, olahraga menembak melatih fokus dan kesabaran untuk mengambil keputusan yang tepat.
5: Sebenarnya aku baru mendapatkan esensinya waktu ikut lomba pertama kali. Kemudian aku lihat atlet menembak itu tidak seperti cabang olahraga lainnya yang tetap sportif tapi tidak saling menyikut lawan gitu. Karena menembak itu lawannya adalah diri sendiri. Selain melatih fokus, dalam kehidupan sehari-hari juga jadi terbawa lebih tenang dan lebih tidak buru-buru dalam mengambil keputusan.
4: Zahra merupakan salah satu peserta wanita sipil yang mengikuti kejuaraan menembak Piala Panglima TNI di Jakarta pada Sabtu pagi. Total ada 800 peserta sipil dan militer yang mengikuti kejuaraan tembak ini. Nomor yang dipertandingkan meliputi menembak presisi, menembak cepat, dan senapan.
6: Pertama adalah tujuannya untuk menjaring atlet-atlet yang berprestasi yang dapat menunjang pembinaan olahraga nasional. Kemudian yang tidak kalah pentingnya yang kedua adalah ajang silaturahmi.
4: Selain untuk pembinaan atlet menembak nasional, Open Turnamen Panglima TNI Cup ini juga digelar dalam rangkaian Hari Jadi TNI ke-81. Total hadiah yang diperebutkan mencapai 500 juta rupiah. Yon Hermawan, Dwi Ari, Jakarta.
3: Entrepreneur muda Kulon Progo, Yogyakarta menyulap pisang kepok menjadi ladang cuan. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia.

Terima kasih Anda masih bersama kami. Olahan berbahan dasar pisang menjadi salah satu kudapan paling diminati berbagai kalangan. Di Kulon Progo, Yogyakarta misalnya, ada seorang pemuda yang menyulap pisang kepok muda menjadi keripik pisang dengan berbagai varian rasa dengan omset puluhan juta rupiah tiap bulannya.

0: Berawal dari kegiatan KKN sewaktu kuliah, Fahrizal Ali Imron kini membangun usaha keripik pisang kekinian yang digemari berbagai kalangan di Yogyakarta. Di Pedukuhan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo inilah ratusan kilogram pisang kepok diolah menjadi keripik pisang lumer. Pisang yang sudah dikupas lalu diiris tipis. Kemudian irisan pisang digoreng dalam minyak panas hingga berwarna coklat keemasan. Keripik pisang pun siap untuk diberi lapisan glaze aneka rasa sesuai pesanan. Fahrizal mengaku usaha yang ditekuninya sejak tahun 2023 ini awalnya menggunakan bahan baku lain. Namun setelah mencoba menggunakan pisang, ternyata justru lebih diminati konsumen.
1: Jalan 2 bulan, saya ganti produk. Produk itu saya coba ke aplikasikan ke keripik pisang. Ternyata di keripik pisang rasanya lebih enak. Saya pasarkan juga. Di bulan kedua itu ternyata keripik pisang malah lebih laris. Akhirnya saya malah pindah ke keripik pisang sampai saat ini, itu kan dimulai dari 2023. Sampai saat ini malah fokusnya di keripik pisang.
0: Saat ini ada 8 varian rasa yang diproduksi, dari coklat, matcha, tiramisu, vanila, hazelnut hingga mangga. Fahrizal memasarkan produk keripik pisang lumer ini melalui loka pasar. Tak hanya sekedar memajang katalog, pemasaran juga dilakukan dengan siaran langsung di media sosial untuk menggaet konsumen baru. Meski dipasarkan secara online, namun ada juga konsumen yang datang membeli langsung.
2: Paling suka aku yang rasa coklat sama matcha sih, soalnya itu paling best banget dari 8 varian rasa.
3: Enak, pertama enak, terus keripiknya renyah, terus coklatnya itu lumer banget.
0: Keripik pisang lumer dijual dengan harga bervariasi mulai Rp8.000 hingga Rp50.000 per kemasan. Dalam sehari, ada sekitar 400 hingga 500 kemasan yang terjual. Dari usahanya ini, Fahrizal mampu meraup omset puluhan juta rupiah setiap bulan. Tak hanya soal cuan, usahanya juga membuka lapangan kerja bagi warga sekitar.
4: Saya akhirnya tahu kenapa produk ini laris bahkan sampai ratusan order setiap harinya. Karena memang perpaduan dari renyah dan juga lumer ini luar biasa sekali ketika masuk ke dalam mulut. Cocok untuk ngopi, ngobrol, sambil nongkrong.
0: Bambang Jati Asmoro, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.
5: Bicara soal minuman berbahan rempah-rempah, yang terbayang biasanya adalah jamu atau minuman tradisional. Nah, di Bandung, Jawa Barat, jamu diolah menjadi minuman dengan kombinasi rasa unik dan tampilan yang cantik.

0: Rempah-rempah biasanya identik dengan hal tradisional. Tapi, kafe di Jalan Saunggaling, Kota Bandung, berbagai rempah dijajakan secara modern untuk diolah menjadi ragam minuman dengan tampilan estetik. Dari deretan rempah ini, sedikitnya dapat diolah menjadi 6 pilihan minuman. Hampir semua minuman berbahan dasar lemon yang telah diolah dengan teknik khusus mulled lemon. Salah satunya, Cool Cookie Sabat. Minuman ini terdiri dari campuran mulled lemon, jahe yang digeprek, air kelapa, dan chia seed. Pada bagian bibir gelas ditaburi Himalayan Pink Salt sehingga ada sentuhan rasa asin saat dinikmati. Aneka minuman rempah kekinian ini terinspirasi dari olahan asal Italia. Pengembangan dilakukan untuk menemukan kombinasi rasa yang pas dengan lidah masyarakat Indonesia.
1: Ya, untuk kami R&D-nya

0: manis dari stroberinya cukup sedikit kerasa sih, jadi enak semua.
1: Selain paduan rasa yang unik, minuman rempah di sini juga tampil cantik dengan bunga edible yang aman untuk dinikmati. Dengan kreativitas, bahan-bahan tradisional ini bisa hadir dalam bentuk yang lebih kekinian tanpa kehilangan cita rasa dan karakternya. Kiki Haryadi, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
2: Sebuah kapal kargo terbakar di galangan kapal Qingdao Beihai, China. 12 orang berhasil dievakuasi dengan selamat, sementara 5 orang lainnya terluka dan dirawat di rumah sakit. Informasi ini sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Iqbal Kurniadi, terima kasih Anda sudah bersama kami, dan sampai jumpa.
3: 25 orang dilaporkan tewas dalam kebakaran kapal kargo Ocean Melody di Qingdao, China pada Kamis. Kebakaran terjadi sekitar pukul 11.15 siang waktu setempat. Kapal tersebut berada di galangan kapal Qingdao Beihai untuk pekerjaan perbaikan dan inspeksi. Dari 42 orang yang berada di atas kapal, selain 25 orang tewas, 12 orang di antaranya berhasil dievakuasi dengan selamat. Sementara 5 orang lainnya terluka dan dirawat di rumah sakit. Atas insiden ini, Presiden Tiongkok Xi Jinping menyerukan peningkatan upaya penyelamatan dan penyelidikan. Tim penyelamat Filipina berhasil menemukan tambahan 30 jenazah korban kebakaran kapal feri MV June Aster pada Jumat. Atas temuan ini, jumlah korban tewas akibat kebakaran tersebut meningkat menjadi 35 orang setelah upaya penyelamatan yang dilakukan sejak Rabu malam. Dari gambar yang dirilis, menunjukkan beberapa kerusakan pada kapal. Asap tebal dan suhu panas ekstrim sempat menghalangi tim penyelamat untuk memasuki feri yang membawa lebih dari 130 orang ini saat dilalap api.

0: Musibah laut kembali terjadi. Kapal feri Virgo Transport 8 hilang kontak di Laut Jawa. Satu orang meninggal dan kapal naas ini membawa 243 orang terdiri dari penumpang dan awak kapal. Isak tangis keluarga sambut jenazah Alfonsius Albinus Mehan, korban penembakan di Papua yang tiba di NTT. Jangan lewatkan keseruan Robi Sofwan Amin dalam sehari menjadi pengolah gulai melung khas Purbalingga nan legendaris. Halo, jumpa lagi bersama saya Rizky Harisnanda. Inilah redaksi akhir pekan mendalam terpercaya. Kapal Virgo Transport 8 dilaporkan hilang kontak saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada Minggu 13 September. Dari hasil pencarian sementara, 103 penumpang berhasil dievakuasi, satu di antaranya meninggal dunia.
1: Kapal Virgo Transport 8 dilaporkan hilang kontak saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin pada Minggu pagi. Laporan hilang kontak kapal Virgo Transport 8 diterima Basarnas Banjarmasin pada pukul 4:10 waktu Indonesia Tengah. Kapal diketahui hilang kontak sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tengah setelah menghadapi cuaca buruk dalam perjalanan menuju Banjarmasin. Upaya pencarian dilakukan oleh tim gabungan. Kepala Basarnas Banjarmasin menyebut hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah, 103 orang sudah terevakuasi dengan kondisi satu orang meninggal.
2: Total penumpang yang terevakuasi itu berjumlah 103 orang dengan rincian TB Mahau 9 mengevakuasi 16 orang. 15 orang selamat, 1 orang Mig Delta. Sesuai informasi yang kami dapatkan dari Nakoda KN Sar Lasmana di lapangan bahwa MP Mahau 9 ini akan menuju ke Labuan Tubang.

0: Jawa Timur. Jadi 16 orang ini akan dibawa ke Kupang.
1: Informasi yang diperoleh Basarnas Banjarmasin, kapal Virgo Transport 8 mengangkut 243 orang. Hingga berita ini dibuat, proses pencarian masih terus dilakukan dengan melibatkan sejumlah kapal, termasuk kapal TNI Angkatan Laut hingga helikopter. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Informasi berikutnya, jenazah Alfonsius Albinus Mehan, korban penembakan di Papua, tiba di Bandara Frans Seda Maumere NTT. Dan kedatangan dokter hewan yang sebelumnya bertugas di Jayawijaya ini disambut isak tangis keluarga.
3: Jenazah Alfonsius Albinus Mehan, korban penembakan di Papua, akhirnya tiba di Bandara Frans Seda Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, menggunakan pesawat Casa Polda NTT Sabtu sore. Peti jenazah digotong anggota TNI Kodim 1603 Sika menuju mobil ambulan, kemudian dibawa ke rumah duka di Wailiti, Kelurahan Walomarang, Kecamatan Alok Barat. Kedatangan jenazah Alfonsius didampingi istri dan anaknya yang masih berusia 5 tahun. Isak tangis keluarga mengiringi kedatangan jenazah hingga diarak dan tiba di rumah duka. Istri korban dan keluarga menangis histeris saat jenazah tiba di rumah duka. Sambil menangis, keluarga hanya meratapi foto dan peti jenazah korban di rumah duka. Rencananya, jenazah Alfonsius akan dimakamkan pada Senin 14 September di depan rumah orang tuanya.
4: Atas nama pemerintah Kabupaten Sika, kami mengucapkan turut berduka cita atas kepergian Dr. Alman. Semoga semua keluarga besar diberi kekuatan dan ketabahan. Kami sudah berkoordinasi nanti di upacara pemakaman yang nanti akan kita dapat informasi dari keluarga, sehingga prosesi dan upacara pemakamannya nanti akan kita siapkan.
3: Sebelumnya, Alfonsius ditembak saat menjalankan tugas sebagai dokter hewan Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya untuk menyalurkan bantuan pangan dan bibit ternak kepada masyarakat di Kampung Mulyama, Distrik Mulyama, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Arnold Melianto, Sika, Nusa Tenggara Timur.
2: Dan berikutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama, angin kencang menerjang kawasan alun-alun Kabupaten Klaten, Jawa Tengah pada Sabtu sore. Sejumlah tenda UMKM terbang terhempas hingga 10 meter dan juga memicu kepanikan. Kamera amatir warga merekam detik-detik angin kencang yang menerjang area alun-alun Kabupaten Klaten pada Sabtu sore. Hempasan angin yang berlangsung singkat sekitar 3 menit ini menyapu sejumlah tenda UMKM hingga terbang 10 meter. Panitia serta warga yang sedang mempersiapkan lapak UMKM panik dan berusaha menyelamatkan diri. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden ini. Panitia lantas mengganti tenda yang rusak sehingga kegiatan pameran 80 stan UMKM tetap berjalan normal. Ke Jawa Timur, ada seorang pemotor yang menabrak emak-emak yang sedang menyeberang jalan menuju ke masjid di Kabupaten Blitar. Korban terpental dan tidak sadarkan diri di jalan sementara pemotor kabur. CCTV merekam detik-detik saat EUR, warga Ngelegok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, hendak ke masjid pada Sabtu petang. Perempuan paruh baya ini menyeberang jalan menuju ke Masjid Mustawan, Ngelegok. Namun di tengah jalan, seorang pemotor yang melaju kencang menabrak korban hingga terpental. Miris, pemotor tidak dikenal ini kemudian melarikan diri. Warga yang berada di lokasi membantu untuk mengevakuasi korban dan polisi masih melakukan pengejaran terhadap pelaku tabrak lari ini. Selanjutnya kita ke Sulawesi Selatan, ada puluhan perahu tradisional Joloro yang dihias khas berarak-arak menyusuri aliran Sungai Putih menuju ke Dermaga 2 Ramang-Ramang. Dan selain sebagai upacara budaya, tradisi maulid perahu ini dilaksanakan sebagai ajang untuk promosi wisata. Ya, seperti inilah keseruan tradisi maulid perahu Joloro yang digelar di kawasan wisata Kars Ramang-Ramang Maros, Sulawesi Selatan pada Sabtu. Lebih dari 60 perahu Joloro yang dihias khas maulid berarak menyusuri aliran Sungai Putih sejauh 5 km. Di aliran sungai ini, wisatawan disuguhkan pemandangan eksotis gugusan kars yang juga menjadi salah satu situs UNESCO Global Geopark Maros Pangkep. Selain ratusan warga lokal, ada puluhan wisatawan mancanegara yang juga ikut dalam pawai perahu Joloro. Di Dermaga 2, seluruh warga turun dari perahu dan membawa ember hias maulid untuk diikutkan dalam sebuah ritual. Dan setelahnya bakul yang berisi makanan dan telur hias dibagikan ke para pengunjung. Balai Besar Bromo Tengger Semeru kembali menutup 4 pintu masuk kawasan wisata Gunung Bromo pada Sabtu. Petugas gabungan harus berjibaku memadamkan api di kawasan Bukit Teletabis yang semakin membesar. Sementara di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, 4 pesawat terpaksa menunda keberangkatan pada Sabtu sore setelah jarak pandang di sekitar Bandara Cilikriwut menurun akibat asap kebakaran hutan dan lahan.
1: Petugas gabungan sempat panik saat api tiba-tiba membesar dan dengan cepat membakar hamparan savana di Lembah Watangan atau Bukit Teletabis Bromo di perbatasan Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Malang, Jawa Timur pada Sabtu siang. Tiupan angin kencang membuat api terus menjalar ke arah Jemplang, Kabupaten Malang. Petugas yang melakukan pemadaman dengan air kesulitan menjangkau titik api karena kondisi medan dan kencangnya embusan angin.
5: Hari ini di Watangan bahkan sudah mengarah sudah ke Jemplang ya,
6: Jemplang
5: di Watangan untuk yang di Blok Benggol mengarah ke atas. Saat ini sedang diupayakan untuk pemadaman oleh teman-teman.
1: Melalui rilis resmi di akun Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, kawasan wisata Gunung Bromo ditutup total sejak 12 September. Penutupan dilakukan di 4 pintu yakni dari wilayah Malang, Pasuruan, Probolinggo, dan Lumajang.
7: Dan yang jarak pandangan yang sangat mengecil. Dan informasi dari pihak bandara mengarahkan Anda semua untuk kembali ke ruang tunggu.
1: Pengumuman penundaan penerbangan ini disampaikan kru saat ratusan penumpang sudah berada di dalam pesawat selama 1 jam. Asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan membuat jarak pandang di Bandara Cilikriwut Palangkaraya, Kalimantan Tengah menurun. 4 pesawat pun harus menunda keberangkatannya, yakni Citilink, Super Airjet, dan Lion Air tujuan Surabaya, serta Super Airjet tujuan Jakarta.
8: Jadi nggak masalah ya.
1: Informasi terbaru operasional Bandara Cilikriwut sudah kembali normal pada Minggu pagi. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Jangan kemana-mana, Robby Sofwan Amin akan hadir dalam Sehari Menjadi Pengolah Gulai Melung khas Purbalingga yang rasanya tidak terlupakan.

0: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Jadi 2018 itu ibu bertemu teman itu tadi, Ren, ke PMM aja, PMM Mukhtar gitu kan. Ibu cuma menambah modal untuk usaha dari pinjaman 2.500.000, sekarang udah 10 juta gitu. Kalau dengan Briling, alhamdulillah kan nasabah kita kalau bayar listrik gitu kan, alhamdulillah nambahlah ekonomi ibu.
5: Ibu Leni juga mulai menabung

0: emas melalui tabungan emas Pegadaian.
1: Ibu, terima kasih banyak dengan PNM, BRI, dan Pegadaian. Mudah-mudahan ekonomi kami membaik.
2: Melalui pendampingan yang konsisten, kami akan terus mendorong para pelaku usaha ultramikro agar semakin berdaya dan mandiri dan mampu naik kelas. Selamat ulang tahun kelima Holding Ultramikro.
3: Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
3: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
5: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
3: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
6: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
3: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
5: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
3: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
7: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
3: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
8: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
3: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
8: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
3: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
9: Tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
3: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
10: Ya, lupa ini yang bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
11: Iya.
10: Dia selalu high call.
11: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
9: Iya, kalau begini. Ya.
3: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
12: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
3: Agar publik mendapat kejelasan.
9: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
13: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan gitu beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
9: Kita bisa buka data, Astrio.
14: Ya, kalau kita lihat hari ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
9: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
14: memang tidak
9: tadi.
14: Tidak hanya
9: kan begitu? MBG, betul.
3: Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
7: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
3: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
8: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
3: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Ya, bagi Anda yang gemar olahan kambing, silakan merapat. Kali ini kami punya menu tersembunyi di pedesaan Purbalingga, Jawa Tengah. Namanya Gulai Melung. Daging kambing dimasak secara tradisional hingga dagingnya empuk dan juga manis gurih. Dan disantap bersama dengan kuah terpisah dengan cita rasa khas yang bikin nagih. Kita simak informasinya dalam Sehari Menjadi berikut ini.

0: Kalau main ke Purbalingga, salah satu kuliner ikonik yang wajib dicoba adalah gulai Melung Buhadi dengan olahan daging kambing tradisionalnya. Uniknya, daging di sini dimasak kering dengan rasa manis, lalu kuah gulainya disajikan terpisah. Selain daging, olahannya juga sangat lengkap. Mulai dari dengkil atau kaki kambing, tulang iga, tulang belakang, tulang ekor, kulit, sampai kepala kambing. Kuliner gulai Melung ini bisa ditemui di Desa Larangan, Kecamatan Pengadegan, Purbalingga, Jawa Tengah. Perjalanannya sekitar 30 menit dari kota Purbalingga atau sekitar 1 jam dari Purwokerto. Meski lokasinya terpusat di pedesaan, gulai Melung Buhadi termasuk kuliner legendaris yang pelanggannya antre dari mana-mana. Usut punya usut nih, dulu gulai Melung cuma dijual 2 kali seminggu di pasar Pengadegan. Tapi karena pelanggannya makin banyak, sejak tahun 1990, gulai Melung mulai dijual tiap hari langsung dari rumah.
1: Ini di Melung itu ada makanan khas daerah ini namanya gulai Melung. Gulai Melung dari kambing seperti ini. Terus nanti kita akan proses seperti apa mengolahnya sampai jadi gulai Melung. Kambingnya gede banget.
0: Saya langsung mengintip proses pemotongan kambing di lokasi. Kambing yang dipakai buat gulai Melung biasanya kambing yang sudah tidak produktif alias umurnya di atas 2 tahun. Harganya sendiri berkisar antara 2 juta sampai 2 juta 500 ribu rupiah per ekor. Begitu rampung dipotong, kambing lalu digantung di tempat khusus seperti ini. Nah, ini bikin pelepasan kulit kambing jadi jauh lebih mudah.
1: Oh, jadi kalau gulai Melung itu satu ekor kambing kepake semua ya?
2: Semua.
1: Dari mulai apa kulitnya, daging, apalagi dagingnya ya.
0: Sayang nih kalau dibuang. Setelah kulit dilepas, tahap berikutnya adalah memisahkan daging dari tulang. Uniknya, daging tidak dibersihkan tuntas. Masih ada bagian yang sengaja disisakan agar saat diolah, sensasinya jadi mantap. Dalam proses olahan ini ada bagian yang sama sekali tidak dipakai, yaitu lemak. Lemak di dalam kambing maupun yang menempel di daging segera dipisahkan lalu dibuang. Selain itu, jeroan seperti hati dan usus juga tidak dimasukkan ke dalam gulai Melung. Jadi, bagian yang dimasak dan dijual di warung gulai Melung hanya daging, kaki, kepala, serta kulit kambing. Nah, bagian ini diolah kering dengan kuah gulai terpisah. Sementara bagian tulang iga, tulang belakang, tulang ekor, hingga tulang kaki yang ada sumsumnya diolah dengan kuah gulai lengkap. Daging yang sudah dipisahkan lalu direbus di wajan berisi air. Ingat ya, perebusan awal bukan untuk mematangkan daging, tapi membuat daging lebih kaku sehingga mudah dipotong.
3: Ini berarti langsung dibawa kemana, Pak?
4: Ini masuk ke wajan.
3: Oh, langsung ke wajan ya, direbus dulu.
1: Oh, direbus. Nah, ini dari tempat tadi langsung.
3: Oh, belum dipotong-potong ya, Pak?

0: Jadi dari habis motong, dagingnya diambil langsung dibawa ke tempat ini, Pak.
1: Perebusan awal ini hanya berlangsung sekitar 10 menit. Tujuannya agar daging menjadi lebih kaku dan mudah dipotong. Selanjutnya, bagian tulang dipotong menjadi beberapa bagian. Mulai dari tulang iga, tulang belakang, hingga tulang ekor. Tulang kaki yang mengandung sumsum juga dipotong agar mudah saat hendak dimakan.
0: Bisa tak coba motong-motong ininya?
2: Kayak
0: segitu ya?
2: Iya.
0: Segitu ya? Ini jadi dua?
2: Tiga.
0: Kau masih tiga ya?
2: Besaran.
0: Ini segitu? Iya. Nah, ini jadinya potongan seperti ini ya. Tulang iga, tulang belakang dan sama nih masih ada nih. Wah, potongnya gimana ini, lanjut lagi, Pak?
1: Karena bukan spesialis potong tulang, daripada salah saya serahkan kepada ahlinya. Sambil menunggu potong tulang selesai, saya kembali lagi ke dapur.
0: Buat ini yang dulu memulai ya, Bu ya.
3: Iya.
0: Mulai bikin gulai
3: melong. Nomor 4.
0: Oh gitu.
3: Iya, turun-temurun.
0: Turun-temurun ya. Terus sampai sekarang Bu Hati ini sudah dilanjutkan sama putrinya dua. Ada dua tempat. Jadi kita lagi masak sama Bu Hati ini. Bu, ini setelah direbus berapa lama, Bu?
3: Enggak lama.
0: Enggak lama?
3: Iya, 10 menit.
0: 10 menit. Ini udah langsung diangkat semua?
3: Nanti jerajang. Ini diangkat dulu sampai habis. Nanti dipotong kecil-kecil.
1: Daging yang tadi direbus sepertinya sudah pas kakunya dan bisa langsung diangkat. Tiriskan dulu sebentar daging dan setelah dingin lanjutkan caca atau potong kecil-kecil. Tahap ini akan membuat bumbu nanti dengan mudah meresap. Kalau sudah selesai dipotong, daging lalu ditakar 2 kg per wadah.
0: Jadi segini itu udah takarannya isinya 2 kilo.
2: Daging.
0: Ini berapa? 2 kilo daging. 4. 4 berarti 8 ya. Segini?
2: Ya.
0: 5.
1: Kita beralih ke tahap berikutnya. Saya mau mengintip proses meracik bumbu. Bumbu rempah di sini benar-benar komplit dan resepnya masih tetap dipertahankan keasliannya.
0: Kita sudah nyiapin bumbu untuk gulai melung. Ini apa saja, Mbak? Ini apa, Mbak?
3: Ini kunir. Ini laos.
0: Lengkuas.
3: Salam.
0: Gula Jawa. Ini
3: bumbu
0: campur. Oh. Ini campur-campur ya,
3: ini campur-campur
0: ya,
3: ada bawang, ada brambang, ada kemiri, ada apa?
0: Tumbar.
3: Brambang,
0: merica. Ini yang kecil ini bumbu yang sudah campur, ini kunyit
3: tambahan.
0: Oke, kita langsung masukkan ke sini ya. Semua, Mbak.
3: Ini untuk masak daging yang
0: betul. Terus ini bumbu ya, ini untuk
3: langsung
0: mana?
3: Langsung aja bisa.
0: Langsung masuk ini?
3: Ya, masuk. Satu-satunya boleh.
0: Nah, ini bumbunya udah disiapin satu resep. Masuk ini untuk berapa kilo, Mbak?
3: 15 kilo.
0: Untuk 15 kilo.
1: Begitu racikan bumbu siap, daging potong langsung dimasukkan ke dalam wajan raksasa. Proses memasak juga butuh waktu ekstra sabar, sekitar 1-3 jam agar bumbu benar-benar empuk dan meresap.
0: Ini daging yang tadi,
3: ya.
0: Sekitar 17 kilo itu langsung masuk ke sini ya?
3: Ya, langsung masuk.
0: Aduh. Nah, ini dagingnya sama bumbunya sudah jadi satu, itu yang diluruskan ya.
1: Setelah daging dan bumbu menyatu, wajan kemudian ditutup rapat-rapat. Nah, yang keren adalah cara masak di sini masih tradisional menggunakan kayu bakar. Tiap 30 menit, daging harus diaduk dan dibalik supaya matang dan empuknya merata. Sambil senyum-senyum, saya disuruh terus mengaduk daging kambing. Kelihatannya sepele, tapi ternyata lumayan pegal.
0: Ini udah setengah jam ya?
3: Ya, cukup seperti
0: terus diaduk terus ya.
2: Coba Mbak, yang ada.
3: Ya, ini sudah rata.
2: Banyak yang ada. Tutup
3: lagi.
2: Wah, luar biasa, udah udah 10, usianya sudah di atas 70, masih kuat masak. Wah, itu masaknya.
3: Ini
2: dikasih bumbu lagi enggak? Gula apa enggak? Dikasih bumbu lagi apa enggak? Enggak, langsung tutup lagi. Wah, ini terus ditutup, biarkan 1 jam.
1: Kita beralih ke kaki kambing, cara masaknya juga hampir sama dengan daging. Bedanya, kaki, kepala, serta kulit harus dibakar dulu untuk membersihkan bulunya dari kulit, sebelum akhirnya direbus sampai empuk. Begitu matang bersama bumbu, berikutnya tambahkan bawang putih dan gula pasir. Lalu siram minyak goreng dalam jumlah banyak. Sambil menunggu daging matang, saya mau tanya-tanya dulu sama mbahnya.
2: Mbah ini, mbahnya itu udah mulai masak seperti ini dari tahun berapa?
3: 1990.
2: Tapi ya, sebelumnya ada mbah atau bude atau siapa yang sudah?
3: Dulunya ya ada bude saya yang jualan.
2: Oh.
3: Bude pertama, bude kedua, lele, terus saya.
2: Oh.
3: Saya generasi keempat.
2: Ya. Jadi ada bude satu, bude dua, lele.
3: Saya.
2: Di sini masih sepi ya waktu itu?
3: Ya, waktu sepi.
2: Jalan belum di aspal.
3: Belum di aspal.
2: Udah jualan kambing.
3: Iya, sudah.
2: Oh, terus ibu nerusin sampai generasi keempat sampai sekarang udah ya, sampai ke anak ya.
1: Cita rasa gulai melung memang selalu dijaga. Daging matang kering dengan sentuhan manis bersama kuah yang terpisah jadi ciri khas. Sementara untuk bagian balungan seperti iga, ekor, dan sumsum dibuat kuah gulai bergaya santan gurih.
2: Nah, kalau yang ini tidak dikasih minyak.
3: Enggak dikasih minyak.
2: Kalau ini dibikin gulai seperti ini.
3: Iya. Oh. Ada gulai buntut, gulai cengklik.
2: Oh, iya, ini ada
3: balungan.
2: Buntut.
3: Ika,
2: oh, iya,
3: ada ikannya,
2: oh,
3: ada balungan, beger.
2: Nah. Kalau ini model masaknya nggak kayak yang tadi ya?
3: Iya.
2: Tapi pakai santan ini?
3: Santan, ini
2: oh,
3: santan.
2: Udah pakai santan ya?
3: Santan kedua, ini yang pertama.
2: Iya. Jadi pancinya banyak.
3: Iya, banyak.
1: Walaupun jauh di pedesaan, warung gulai melung Bu Hadi tidak pernah sepi sebelum buka. Banyak yang membeli untuk makan di tempat atau oleh-oleh. Pelanggannya pun datang dari luar kota seperti Purwokerto, Banjarnegara, sampai Jakarta.
2: Wow. Ini apa ini, Mbah?
3: Itu balungan buntut.
2: Oh. Ini tulang ekor,
3: buntut.
2: Kalau ini iga.
3: Itu daging kambingnya.
2: Nah, kalau ini porsian.
3: Iya, porsian.
2: Kalau daging kambing?
3: Ya, porsian juga.
2: Tapi di kilo?
3: Iya.
2: Ditimbang? Ya. Per kilonya berapa? Per kilo
3: 500.000 sama kuah.
2: Oh, per kilo 500.000 sama kuah. Kalau sepiring ini berapa?
3: Sepiring itu ya 100.000.
2: 100.000 sepiring?
3: Dengan 2 on katanya.
2: Oh, ini 2 on. 1 onnya 50.000. Jadi kalau khusus daging itu jualnya per kilo 500.000, kalau per on 50.000, kalau sepiring ini kurang lebih 2 on 100.000. Kalau yang ini tulang
3: ini 55.
2: Oh, per porsi.
3: Per porsi ini 50.
2: Oh, ini per porsi 55, ini 50. Kalau yang ini
3: itu bijian.
2: Oh, ini satuan. Kalau itu satunya berapa?
3: Satu biji 25.000.
2: 25.
3: Ada yang 30.000 yang lebih besar.
2: Oh, gitu ya.
3: Iya.
2: Jadi di tempat ini gulainya kering seperti ini disajikan kuahnya sama kuahnya terpisah. Iya.
1: Nah, Anda bisa pilih nih mau pakai nasi atau lontong. Dan pastinya setelah mengikuti proses olahan daging kambing, saya sudah tidak tahan untuk mencicipi.
2: Ini saya pertama mau nyobain ini ya, sumsumnya. Nah, ini
3: dikasih apa? Akhirnya dikasih kuah.
2: Oh, ininya dikasih kuah ya. Ini. Rasanya gurih.
0: gurih, manis, asin ya?
3: Ya, manis, asin. Manis, asin. Kalau pas gurih, manis, asin.
0: Nah, ini sumsumnya nih. Nah, ini.

0: kandungan yang bagian dalam sedot.
1: Karena pilihannya melimpah, jelas saya tidak bisa menghabiskan semuanya. Tapi dari semua menu, favorit saya adalah daging manis dan gulai sumsum. Asal jangan kebanyakan ya, bisa bikin pusing nanti.
2: Bagi Anda yang kebetulan lewat wilayah Purbalingga atau Banjarnegara, ini bisa menjadi tujuan untuk singgah menikmati olahan kambing gulai melung. Robi Sofwan Amin, Probokus Hartoyo, Purbalingga, Jawa Tengah.
3: Yang berikut ini tidak kalah menarik. Masih dari Purbalingga, ada nasi bronjol, kuliner tradisional yang ramai diincar pelanggan, terutama saat akhir pekan.

0: mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
1: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
2: Ya, itu yang saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
3: Iya.
2: Dia selalu high call.
3: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
0: Kalau begini.
1: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
4: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
1: Agar publik mendapat kejelasan.
0: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
5: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
0: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
6: data sudah ada, Bang, dari BPS. Spillover effect-nya
0: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
6: memang tidak
0: tadi.
6: Tidak hanya
0: kan begitu. MBG, betul.
1: Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
7: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia.
8: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
7: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
7: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
7: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga

0: inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
3: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa, bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
0: Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
3: Dan berikutnya kami ajak Anda, kita kulineran menikmati hidangan khas Purbalingga, namanya nasi bronjol. Makanan tradisional ini berupa nasi merah yang dicampur dengan jagung.
4: Kuliner khas tidak hanya menjadi incaran para penikmat kuliner, seringkali menjadi buah tangan bagi wisatawan yang berkunjung. Seperti di Purbalingga, ada satu hidangan tradisional yang kini mulai banyak dicari wisatawan dari luar daerah. Namanya adalah nasi bronjol. Makanan tradisional khas masyarakat lereng Gunung Slamet, tepatnya dari Desa Serang, Kecamatan Karangreja ini berbahan nasi merah yang dicampur jagung. Kini nasi bronjol tidak hanya digemari warga lokal, tapi juga mulai diburu pelanggan dari luar kota.
5: Rasanya enak banget nasi bronjol ini. Saya baru pernah menemui nasi bronjol ini hanya ada di daerah Serang Purbalingga ini. Di tempat-tempat lain, di kota-kota lain, saya belum pernah nemuin menu seperti ini, Pak.
4: Satu porsi nasi bronjol dilengkapi aneka lalapan dan sayur rebus, tahu tempe, ikan asin, petai serta sambal. Kombinasi sederhana inilah yang menjadi daya tarik dari nasi bronjol.
6: Kalau hari-hari biasa, kita menghabiskan sekitar kurang lebihnya itu 10 kilo beras merah. Nah, kalau weekend atau maulid nabi seperti sekarang ini, kita bisa sampai 30 kilogram beras merah.
4: Satu porsi nasi bronjol dijual Rp15.000. Bagi pengunjung yang ingin tambah lauk ayam, satu porsi dihargai Rp22.000. Pelanggan yang datang pun tidak hanya dari Purbalingga dan sekitarnya, tetapi juga dari sejumlah kota besar seperti Jakarta, Bandung, hingga Banten. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Dan tuntas sudah seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi akhir pekan hari ini. Saya Rizky Harisnanda pamit, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.

0: Sekelompok remaja terekam CCTV berbuat onar di kawasan sawah besar Jakarta Pusat. Tanpa alasan yang jelas, kelompok yang diduga gangster tersebut menyerang tiga pria yang sedang menjaga portal. Selain melakukan penyerangan, mereka juga menjatuhkan 7 motor yang sedang terparkir di sepanjang gang tersebut. Alhasil, sejumlah motor alami kerusakan. Akibat kejadian ini, warga mengaku resah dan khawatir. Warga berharap polisi dapat menangkap para pelaku. Berbekal rekaman CCTV, polisi kini tengah berburu para pelaku. Seorang pria menyerang petugas SPBU di Jalan Poros Barambang Maros, Sulawesi Selatan pada Jumat malam. Penyerangan berawal saat pelaku pemukulan bersama ibunya datang dan menyobot antrean dan memaksa petugas pengisi BBM ke sebuah galon. Tak terima ditegur petugas atas perbuatannya, pria tersebut memukul petugas SPBU hingga terjadi keributan. Polisi pun segera turun tangan, namun pelaku kabur usai kejadian. Setelah polisi datang, situasi SPBU membaik dan proses pengisian BBM konsumen kembali kondusif. Seorang pengedar sabu yang sedang menunggu calon pembeli di lahan kosong di Deli Serdang, Sumatera Utara, diringkus polisi pada Kamis sore. Sejumlah barang bukti diantaranya 2 paket sabu dan 53 butir pil ekstasi siap edar ditemukan petugas di saku celana pelaku. Ketegangan sempat terjadi ketika pihak keluarga dan warga melakukan pengadangan saat pelaku akan dibawa ke kantor polisi. Kepada petugas, pelaku mengaku sudah menjual sabu dan ekstasi sekitar 1 bulan untuk biaya pernikahan. Saat ini, petugas masih memburu pemasok narkotika kepada pelaku yang identitasnya sudah dikantongi polisi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya Diana Valencia, mari kita mulai Lacak Kriminal edisi hari ini.

0: Tawuran antar warga terjadi di Jalan Borong Raya, Kota Makassar pada Minggu dini hari. Polisi yang membubarkan tawuran diserang petasan hingga terpaksa melepaskan tembakan gas air mata. Masih dari Makassar, aksi penyerangan diduga dilakukan geng motor menggunakan senjata tajam terhadap warga. Terjadi di Jalan Bawah Karaeng, satu unit motor yang ditinggalkan. Kawanan tersebut kemudian dibakar warga.
1: Tawuran antar warga Adita Rina dan Bitowa Lama menggunakan busur dan petasan terjadi di Jalan Borong Raya, Kota Makassar pada Minggu dini hari. Para warga Adita Rina juga terlihat membakar palang jalan masuk perumahan Bitowa Lama di jalanan raya. Petugas gabungan Polrestabes Makassar bersama Polsek Manggala yang mendatangi lokasi diserang menggunakan batu dan juga petasan dari arah warga Adita.

0: Marina. Polisi pun terpaksa mengambil tindakan tegas dengan menembak berkali-kali gas air mata untuk membubarkan massa. Selain itu, anggota juga turut menghalau warga dari Bitowalama untuk keluar ke jalanan raya agar bentrokan antar kedua kubu mereda. Polisi kemudian melakukan penyisiran, memadamkan api yang membakar palang kompleks perumahan dan menyita sejumlah busur panah yang digunakan untuk tawuran.
1: Warga antara kelompok Adikarina dengan kelompok Itoa yang terjadi kurang lebih jam 3. Nah, dengan informasi tersebut, anggota baik dari Patmor, Polrestabes Makassar, Turugu, Jatan Ras, dari Polsek maupun Intel, personal dari Intel turun semua ke jalan. Jadi kita terkoordinasi di sini untuk melakukan pengamanan. Nah, tepat pada saat menjelang azan subuh, itulah terjadi penembakan. Sehingga anggota dari Polrestabes, termasuk dari Patmor semua, melakukan pendorongan. Sehingga sampai saat ini sudah
0: beruntung tidak ada korban jiwa ataupun korban luka akibat tawuran antar warga ini. Pihak kepolisian pun disiagakan di lokasi agar bentrokan serupa tidak kembali terjadi di lokasi. Masih dari Makassar, aparat gabungan Polrestabes Makassar bersama Polsek Makassar langsung membubarkan kelompok diduga geng motor yang melakukan penyerangan terhadap warga di Jalan Bawakar Raeng pada Minggu dini hari. Polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk membubarkan ratusan pemotor tersebut. Meski telah melakukan penyisiran, sejumlah pelaku berhasil kabur dari lokasi. Namun, satu kendaraan diduga milik anggota geng motor yang tertinggal langsung dibakar oleh warga di tengah jalanan raya. Kobaran api dari motor tersebut kemudian dipadamkan oleh warga sekitar dan diserahkan ke pihak Polsek Bontoala, Makassar. Berdasarkan informasi, geng motor ini membawa senjata tajam jenis busur panah, parang, dan baru untuk menyerang warga di jalanan Micini Gusung dan warga di kecamatan Bontoala.
2: Jadi waktu itu geng motor melintas di Jalan Urip Sumarjo, sehingga mengadakan penyerangan Micini Gusung dengan wilayah Bontor. Jadi kita dengan personil ke TKP ternyata masuk wilayah Bontor, sehingga terjadi pembakaran motor.
0: Polisi hingga kini masih mendalami pemicu aksi penyerangan tersebut. Sementara penanganan terkait motor yang terbakar diserahkan kepada Polsek Bontoala. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Informasi lainnya, warga di Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah menemukan bayi laki-laki yang tergeletak di dalam sebuah kardus di samping rumahnya saat sedang menyiram tanaman. Sementara di lokasi lainnya, bayi berjenis kelamin perempuan terbungkus kain di dalam kardus juga ditemukan warga masih hidup di pinggir jalan di Goa, Sulawesi Selatan.
0: Warga desa Tinggi Mae dihebohkan dengan penemuan bayi perempuan yang terbungkus dengan kain di dalam kardus bekas pengiriman paket di pinggir jalan di Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Saat ditemukan warga, bayi dalam kondisi masih hidup dengan tali pusar masih menempel di tubuh bayi. Polisi yang tiba segera membawa bayi yang masih hidup ini ke puskesmas setempat guna mendapatkan perawatan. Saat ini bayi dalam kondisi sehat serta dalam pengawasan petugas medis dari Puskesmas Kanjilo, Kabupaten Goa.
4: Dan kami sepertinya sengaja untuk dibuang kemungkinan besar dengan alasan tidak menerima karena mungkin tidak ada pasangan. UFC Polsek Barombong sementara melakukan penyelidikan, mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kami ungkap siapa pelaku atau orang tua dari pembuang bayi tersebut.
0: Polisi pun telah meminta keterangan sejumlah saksi dan melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas orang tua bayi.
5: Ora apa-apa.
0: Penemuan bayi dalam kardus juga menghebohkan warga Penggaron Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang pada hari Kamis pagi, 10 September 2026. Peristiwa ini bermula saat salah seorang warga bernama Elita melihat sebuah kardus di samping rumahnya saat tengah menyiram tanaman.

0: Saat didekati, ternyata dalam kardus tersebut ada bayi laki-laki yang terbungkus kain putih dalam kondisi hidup. Temuan tersebut langsung dilaporkan Elita dan warga sekitar ke Polsek Pedurungan. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi segera mengevakuasi bayi tersebut ke RSIA Plamongan Indah, Kota Semarang untuk memastikan kondisi kesehatannya dan mendapatkan perawatan medis secara intensif. Dari hasil pemeriksaan medis awal, bayi dengan berat 3,4 kg tersebut diperkirakan baru lahir sekitar 2 jam sebelum ditemukan.
1: Dan untuk bayinya dibawa ke Rumah Sakit Ibu dan Anak Plamongan Indah dalam keadaan sehat dan sekarang masih dalam perawatan. Di dalam perawatan oleh Rumah Sakit RSIA. Untuk ditemukannya di samping rumah Ibu Elita, ini ada barang buktinya, beberapa kain masih ada darahnya, darah dari seorang bayi tersebut.
0: Saat ini polisi terus melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan sejumlah saksi dan melakukan penelusuran melalui rekaman CCTV di sekitar lokasi pembuangan untuk mengungkap pihak yang meninggalkan bayi tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Hamil di luar nikah, sepasang kekasih yang merupakan pelajar SMK di Semarang nekat mengaborsi kandungannya. Jasad bayinya kemudian dikubur di area perkebunan. Pasangan kekasih itu kini sudah ditangkap polisi.
3: Inilah video sepasang kekasih yang masih duduk di bangku sekolah tinggi kejuruan di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah yang menjadi tersangka kasus aborsi bayi. Kedua tersangka yang merupakan warga Bandungan yakni WAP 19 tahun dan VA 17 tahun. Kejadian aborsi ini terjadi pada tanggal 3 September dini hari di kamar mandi rumah tersangka VA. Ironisnya proses persalinan dilakukan dengan cara mandiri atau tanpa bantuan medis. Karena panik dan malu diketahui oleh pihak keluarga, proses persalinan yang terburu-buru itu membuat sang bayi berjenis kelamin perempuan meregang nyawa akibat gangguan pernafasan sebelum akhirnya dikubur di dekat lingkungan rumah mereka secara diam-diam pada tanggal 3 September lalu. Pada sore harinya, orang tua WAP merasa curiga karena ada gundukan tanah baru. Setelah dibongkar, ternyata berisi bayi dan melaporkannya ke kantor polisi terdekat.
4: Ya, modusnya bahwa tersangka WAP dan pelaku anak VA menjalani hubungan pacaran dan melakukan hubungan di luar nikah hingga VA mengalami kehamilan. Setelah mengetahui kehamilan tersebut, sebenarnya ingin memberitahu orang tua, namun karena merasa malu dan belum berani, sehingga sampai terjadi proses persalinan sendiri.
3: Sementara itu, tersangka VA saat ini mendapatkan perawatan di rumah sakit. Tersangka VA mengalami infeksi akibat persalinan secara mandiri.
5: Kondisi korban memang saat ini memang mau tidak mau butuh penanganan medis dan kami juga dari DPTKAKP melakukan pendampingan ke salah satu rumah sakit yang menjadi rujukan dalam penanganan dari korban tersebut, pelaku. Kemudian pasca itu mungkin nanti juga akan diproses hukumnya.
3: Akibat perbuatannya, tersangka WAP dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sementara tersangka VA juga dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara, namun karena masih di bawah umur dikenakan setengah dari tuntutan orang dewasa. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Selanjutnya, seorang perempuan lanjut usia tewas mengenaskan setelah diduga jadi korban pembunuhan yang dilakukan cucunya di dalam rumah di Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, jenazah Alfonsius Albinus Mehan, korban penembakan di Papua, akhirnya tiba di Bandara Franseda Maumere, Nusa Tenggara Timur. Kedatangan jenazah Alfonsius disambut isak tangis keluarga.
6: Seorang perempuan lanjut usia bernama Kartini ditemukan tewas dengan kondisi luka di bagian leher di dalam rumah di Kelurahan Talang Putri, Kecamatan Plaju Darat, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu dini hari. Polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 2 bilah pisau dan 1 buah gunting. Polisi menangkap terduga pelaku berinisial AS alias BT yang tidak lain adalah cucu korban sendiri. Menurut Kasubit Humas Polda Sumatera Selatan, Kompol I Putu Suryawan, terduga pelaku diketahui baru keluar dari penjara usai menjadi

0: serta korban berdasarkan hasil pemeriksaan saat ini ada di Rumah Sakit Bayangkara itu mengalami luka robek di bagian leher sehingga mengakibatkan korban kehabisan banyak darah dan akhirnya tidak tertolong lagi.
1: Polisi masih terus mendalami motif pembunuhan sadis ini. Sementara itu, jenazah Alfonsius Albinus Mehan, korban penembakan di Papua, akhirnya tiba di Bandara Franseda Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, menggunakan pesawat kasa Polda NTT Sabtu sore. Peti jenazah digotong anggota TNI Kodim 1603 Sika menuju ambulans, kemudian dibawa ke rumah duka di Wailiti, Kelurahan Wolomarang, Kabupaten Alor Barat. Kedatangan jenazah Alfonsius didampingi istri dan anaknya yang masih berusia 5 tahun. Isak tangis keluarga mengiringi kedatangan jenazah hingga diarak dan tiba di rumah duka. Istri korban dan keluarga menangis histeris saat jenazah tiba di rumah duka. Sambil menangis, keluarga hanya bisa meratapi foto dan peti jenazah korban di rumah duka. Jenazah Alfonsius dimakamkan Senin 14 September di depan rumah orang tuanya.
2: Atas nama pemerintah Kabupaten Sika, kami mengucapkan turut berduka cita atas kepergian Dr. Alman. Semoga semua keluarga besar diberi kekuatan dan ketabahan. Kami sudah berkoordinasi nanti di upacara pemakaman yang nanti akan kita dapat informasi dari keluarga, sehingga prosesi dan upacara pemakamannya nanti akan kita siapkan.
1: Alfonsius ditembak saat menjalankan tugas sebagai dokter hewan Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya untuk menyalurkan bantuan pangan dan bibit ternak kepada masyarakat di Kampung Mulyama, Distrik Mulyama, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Tiga orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengeroyokan yang menewaskan pedagang kaca saat kericuhan Pejompongan Jakarta 27 Agustus lalu. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi.
4: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
4: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
6: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
4: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
7: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
4: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
5: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
4: Saksikan dalam CNN Indonesia Today, setiap hari pukul 9 lewat 30 menit, live di CNN Indonesia.
3: Tiga orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengeroyokan yang menewaskan seorang pedagang kaca saat terjadi kericuhan Pejompongan pada 27 Agustus lalu. Ketiga tersangka mengaku tersulut emosi karena kericuhan itu mengganggu aktivitas mereka mencari nafkah.
8: Polda Metro Jaya menetapkan tiga orang sebagai tersangka kasus pengeroyokan terhadap pedagang kaca bernama Bambang Setiawan. Mereka adalah FP 23 tahun, DS.

0: 33 tahun dan DDS 29 tahun. Ketiganya ditangkap di wilayah Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penetapan tersangka dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan saksi, keterangan ahli, serta sejumlah alat bukti. Sebelumnya penyidik telah merilis sketsa wajah dua terduga pelaku. Sketsa tersebut disusun dari keterangan 14 saksi dan didukung rekaman CCTV di sekitar lokasi kericuhan. Setelah mencari hingga 11 September 2026, polisi menangkap tiga orang yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Ketiganya kini ditahan di Rutan Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Sementara itu Polda Metro Jaya menyatakan belum menemukan indikasi keterlibatan anggota ormas dalam kasus pengeroyokan yang menewaskan Bambang Setiawan. Penyidik masih mendalami peran ketiga tersangka serta rangkaian peristiwa yang terjadi saat kericuhan di Pejompongan.
1: Berdasarkan petunjuk analisa digital CCTV, video amatir, hasil sidik jari laten yang ditemukan pada saat olah tempat kejadian perkara dan hasil sketsa terduga pelaku, maka selanjutnya dari tim Subdit Kamnek Polda Metro Jaya telah melakukan pencarian terhadap terduga pelaku.
0: Hingga kini polisi terus mengumpulkan dan menganalisis bukti untuk mengungkap secara utuh peristiwa yang menyebabkan Bambang Setiawan kehilangan nyawa. Budi Tanjung, Jakarta.
2: Bentrokan antara warga desa Lisa Bata dan juga desa Patahue, kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram, bagian barat menyebabkan rumah terbakar dan juga warga terluka. Sementara di Jakarta Pusat, petugas melakukan razia terhadap para pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang tinggal di fasilitas umum.
0: Bentrokan terjadi antara warga desa Lisa Bata dan desa Patahue, kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram, bagian barat, Maluku, Jumat malam. Berdasarkan informasi yang dihimpun, peristiwa ini diduga dipicu pembakaran kebun milik warga di kawasan Gunung Tanjung. Warga dari kedua desa kemudian terlibat bentrokan di wilayah perbatasan desa. Akibat bentrokan, sekitar 27 rumah terbakar dan 4 warga dilaporkan mengalami luka. Kapolda Maluku Irjen Pol Dadang Hartanto dan Pangdam Patimura Mayjen TNI Dodi Triwinarto turun langsung ke lokasi pada Jumat malam. Keduanya bertemu dengan warga dari kedua desa dan meminta masyarakat menahan diri serta menghentikan bentrokan. Aparat keamanan kini diterjunkan untuk menjaga situasi di kedua desa. Total 29 personel bersenjata lengkap dari Polres Seram bagian barat ditempatkan di lokasi. Polda Maluku menyebut situasi di kedua desa saat ini berangsur kondusif. Kecelakaan terjadi di ruas tol Jombang Mojokerto, tepatnya di desa Kedung Losari, kecamatan Tambelang, Jombang. Mobil travel yang melaju dari Surabaya menuju Solo menabrak bagian belakang truk tronton bermuatan gipsum yang melaju di depannya. Pengemudi travel diduga kurang waspada saat melaju di lokasi. Kerasnya benturan membuat bagian depan kiri mobil travel ringsek. 3 penumpang meninggal dunia di lokasi, sementara 1 penumpang lain meninggal saat mendapatkan perawatan di rumah sakit. 7 orang lainnya termasuk pengemudi mengalami luka-luka dan dibawa ke RSUD Jombang. Seluruh kendaraan yang terlibat serta barang bukti telah diamankan petugas. Polisi juga masih memeriksa sejumlah saksi untuk mendalami kronologi dan penyebab kecelakaan.
3: Kronologi kecelakaan berawal dari travel Deltran berangkat dari Surabaya dengan tujuan Solo-Surakarta. Saat di lokasi kejadian, karena kurangnya konsentrasi dan menjaga jarak, akhirnya menabrak belakang truk tronton di depannya yang berjalan searah.
0: Beginilah penangkapan yang dilakukan oleh petugas Satpol PP bersama Dinas Sosial terhadap pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS yang tengah tertidur di JPO kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Sabtu pagi. Petugas juga melakukan penyisiran ke taman yang berada di bawah flyover. Demi keindahan kawasan Tanah Abang, petugas membawa seorang kakek tua yang tinggal dengan membangun gubuk di kawasan Waduk Melati. Menurut petugas, keberadaan PPKS di kawasan Tanah Abang sudah sangat meresahkan warga karena tinggal di sembarang tempat. Dalam razia tersebut, 6 PPKS dibawa ke Panti Sosial Kedoya, Jakarta Barat untuk mendapatkan pembinaan.
4: Jadi kita bawa, tujuannya apa? Buat ditaruh di tempat yang layak.
5: Mereka tidur, biasa tidur di taman-taman atau?
4: Ya, betul, di taman-taman, di pinggir jalan, ada di bangku, pinggir jalan, gitu.
5: Di JPO juga bang ya, tadi ya?
4: Di JPO juga kita amankan.
5: Ini sempat berontak bang yang JPO ini ya. Udah biasa atau gimana bang?
4: Ya memang seperti itu, namanya ada beberapa yang perlawanan, ada juga yang langsung kita dengan mudah dengan tangkap gitu.
0: Raja terhadap

0: ada pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial akan terus dilakukan di kawasan Tanah Abang sampai kawasan tersebut steril dari para tunawisma. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Sementara itu, petugas gabungan melakukan sidak sejumlah kendaraan yang melakukan pengisian BBM di SPBU di Kota Pindrang. Petugas menemukan 3 mobil yang diduga telah dimodifikasi untuk menampung BBM dalam jumlah besar. Di lokasi lainnya, dendam karena ibunya dianiaya, seorang pria menghabisi nyawa seorang nelayan di Sampang, Jawa Timur.
2: Petugas gabungan melakukan pemeriksaan mendadak terhadap sejumlah kendaraan yang melakukan pengisian BBM di SPBU di Kota Pindrang pada Sabtu. Sidak melibatkan aparat kepolisian, TNI, Satpol PP, serta Dinas Perindustrian Perdagangan Kabupaten Pindrang. Hasil pemeriksaan, petugas menemukan 3 mobil yang diduga telah dimodifikasi untuk menampung BBM dalam jumlah besar. Kendaraan tersebut diduga digunakan untuk melansir BBM jenis solar dan pertalite yang kemudian diduga dijual kembali kepada pengecer. Sejumlah kendaraan kemudian diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Petugas juga mengamankan sejumlah jerigen yang digunakan untuk menampung BBM. Jerigen diamankan karena pemiliknya tidak dapat menunjukkan dokumen atau surat resmi terkait pengisian BBM.
3: Untuk kendaraan roda 4 tapi menggunakan bak penampungan kendaraan roda 6. Dan ini langsung kami tindaki. Untuk saat ini sudah ada 3 yang kami temukan. Yang terindikasi adalah langsung di lapangan.
4: Oh, itu mobil modifikasi ya?
3: Itu mobil modifikasi. Ada mobil truk roda 6, ada mobil pickup roda 4. Yeah.
2: Pemerintah daerah bersama aparat gabungan melakukan pengawasan terhadap distribusi dan penggunaan BBM untuk memastikan ketersediaannya dapat diakses masyarakat sesuai peruntukannya. MH, 46 tahun, nelayan warga Dusun Rosong, Desa Benjer Tabulu, Kecamatan Camplong, Sampang, ditemukan sudah tidak bernyawa di samping tempat ikan hasil tangkapannya selepas melaut pada Kamis dini hari. Dari hasil olah TKP, polisi menemukan 4 luka sayatan senjata tajam di bagian kepala, pinggang, perut, dan paha. Jenazah korban kemudian dibawa ke RSUD Dr. Muhammad Zin Sampang untuk menjalani otopsi. Setelah melakukan penyelidikan, tim unit reaksi cepat Satreskrim Polres Sampang mengamankan AN, 26 tahun, asal Surabaya. Polisi menyebut tersangka mengaku melakukan aksi tersebut seorang diri. Berdasarkan hasil pemeriksaan, polisi menyebut motif pembunuhan diduga dilatar belakangi dendam. Tersangka disebut memiliki dendam karena ibunya pernah dianiaya korban hingga meninggal pada 2015.
5: Adapun modus sendiri dari tindakan pemburuan ini adalah dengan cara pelaku mengintai korban dan membunuh dengan cara membacok menggunakan senjata tajam berupa celurit.
2: CCTV merekam detik-detik saat EUR warga Neglok Kabupaten Blitar Jawa Timur hendak ke masjid Sabtu petang. Perempuan paruh baya ini menyeberang jalan menuju Masjid Mustawan, Ngelegok. Namun di tengah jalan, seorang pemotor yang melaju kencang menabrak korban hingga terpental. Pemotor tak dikenal tersebut kemudian kabur melarikan diri. Warga sekitar yang berada di lokasi langsung membantu untuk mengevakuasi korban. Polisi masih melakukan pengejaran terhadap pelaku tabrak lari ini. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Ke informasi lainnya, seorang satpam salah satu bank plat merah di Kabupaten Tapanuli Selatan ditangkap Polres Padang Sidempuan lantaran menjadi kurir narkotika jenis sabu seberat 400 gram. Sementara di lokasi lainnya, ada seorang wanita ditangkap petugas Rutan Bedaeng Sidoarjo, Jawa Timur karena kedapatan menyelundupkan narkoba ke dalam lapas lewat olahan makanan ikan tongkol.
6: Tim Opsional Satres Narkoba Polres Padang Sidimbuan menangkap seorang satpam salah satu bank plat merah berinisial RHL di Jalan Sudirman, Kota Padang Sidimbuan, Sumatera Utara. Pada saat hendak ditangkap, pelaku sempat mencoba melarikan diri sebelum akhirnya diringkus oleh petugas. Dari tangan pelaku, petugas menemukan 4 bungkus narkotika jenis sabu yang dibalut dengan tisu dan dibungkus tas jinjing. Pelaku dan barang bukti pun langsung digelandang ke Mapolres Padang Sidimbuan. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku diperintahkan oleh seseorang untuk mengambil narkotika jenis sabu ke Kota Padang Sidimpuan untuk dibawa ke Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Kepada penyidik, pelaku mengatakan tidak mengenali seseorang yang memberikan narkotika jenis sabu tersebut dan belum diberitahu berapa upah yang ia terima apabila lolos membawa barang haram tersebut ke Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.
4: Penangkapan terhadap yang bersangkutan berhasil kita sita barang bukti narkoba jenis sabu itu seberat 401 gram bruto. Jadi sementara informasi yang kita dapat, yang bersangkutan ini inisial dari RHL merupakan kurir yang ditugaskan untuk mengambil ataupun menjemput narkoba atas suruhan seseorang yang saat ini pelakunya sedang kita kejar juga.
6: Pelaku dijerat dengan Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sedangkan calon penerima barang haram tersebut masih dilakukan pengejaran oleh petugas. Petugas Ditres Narkoba Polda Metro Jaya membongkar jaringan peredaran narkotika di wilayah Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Petugas menangkap dua pria berinisial RAH dan NAS depan sebuah minimarket. Saat digeledah, petugas menemukan sabu seberat 7,32 gram serta senjata dan amunisi. Di lokasi kedua, petugas mengamankan MF bersama AN dan RM. Dari penggeledahan, polisi kembali menemukan sabu seberat 15,19 gram, 7 butir ekstasi, 1 cartridge vape yang diduga mengandung etomidit, serta 1 pucuk senjata api dan 1 airsoft gun beserta pelurunya.
7: Pertama, kami berhasil mengamankan 2 orang pria berinisial RAH dan NAS, serta mengamankan barang bukti narkotika yang diduga jenis sabu seberat 7,32 gram. Selain narkotika, dalam proses pengamanan tersebut kami juga mengamankan senjata api dan airsoft gun beserta amunisinya.
6: Polisi masih mendalami asal-usul dan fungsi 4 pucuk senjata tersebut, termasuk kemungkinan keterkaitannya dengan aktivitas peredaran narkotika, perlindungan jaringan, atau tindak pidana lainnya. Inilah rekaman CCTV saat terduga pelaku penyelundupan narkoba berinisial SA, warga Sumenep, Madura, memasuki area rutan Medaeng, Sidoarjo pada 7 September 2026. Gerak-gerik SA yang gelisah saat memasuki area layanan kunjungan langsung memancing kecurigaan petugas. Kecurigaan kian menguat usai petugas mengamati interaksi dan gerak-gerik SA saat menemui salah seorang warga binaan permasyarakatan. Tak ingin kecolongan, petugas langsung mengamankan SA beserta warga binaan tersebut ke pos regu pengamanan guna interogasi dan pembongkaran bekal makanan. Saat petugas membongkar olahan masakan bumbu Bali berisi telur, tahu, dan ikan tongkol, petugas menemukan 5 poket sedang dan 1 poket kecil kristal putih, diduga sabu yang disisipkan di dalam daging ikan tongkol.
8: Yang diduga narkoba oleh pengunjung perempuan yang berinisial SA yang mengunjungi suaminya berinisial RF. Menurut pengakuan bahwa barang makanan itu sebetulnya titipan teman satu kamar teman satu kamarnya suaminya itu yang berinisial MS. Bentuk makanan sayuran yang barang yang diduga narkoba itu ditaruh di dalam tongkol.
6: Guna proses hukum lebih lanjut, pihak rutan Medaeng melimpahkan kasus ke Satres Narkoba Polresta Sidoarjo. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seorang anggota komplotan maling sepeda motor ditangkap polisi saat hendak mengirimkan sepeda motor curian ke Nusa Tenggara Barat menggunakan perahu nelayan. Simak informasi selengkapnya usai jeda.
9: Morning.
10: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
11: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
10: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning. Setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi. Live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
11: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
10: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
12: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.

0: CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan

0: Seorang anggota komplotan maling sepeda motor yang kerap beraksi di Kabupaten Goa dan Makassar ditangkap polisi. Pelaku ditangkap saat hendak mengirimkan sepeda motor curiannya ke Nusa Tenggara Barat menggunakan perahu nelayan. Sementara di Jawa Timur, seorang residivis kasus pencurian kendaraan bermotor lintas kabupaten kembali harus berurusan dengan polisi. Ia ditangkap polisi setelah mencuri mobil pickup.
1: Detik-detik penangkapan pencuri mobil pickup terjadi di jalur Pantura di Besuki Situbondo pada Senin pagi. Tim Resmob Macan Baluran Satreskrim Polres Situbondo menangkap pelaku saat mencoba membawa kabur mobil curian ke arah Probolinggo. Pelaku ditangkap hanya berselang 15 menit usai mencuri mobil pickup milik warga di Desa Bungatan. Pelaku selanjutnya digelandang menuju Mapolres Probolinggo. Di hadapan polisi, pelaku mengaku mencuri mobil bersama rekannya saat terparkir di halaman rumah tanpa pagar. Aksinya tabrak pemilik saat mobil pickup yang dicuri menabrak penjual bensin eceran di depan rumah korban. Kejadian ini lantas dilaporkan kepada pihak kepolisian. Pelaku bisa ditangkap sementara rekannya kabur menggunakan sepeda motor.
2: Pencurian pickup ada pemesanan terlebih dahulu atau bagaimana?
3: Tidak
2: ada pesanan. Rencananya kamu pakai untuk apa pickup itu setelah berhasil mencuri?
3: Buat kebutuhan itu, Pak, sama apa yang
2: lain. Dia memang menyasar pada wilayah Kabupaten Situbondo maupun di Probolinggo sendiri. Dan perlu kami sampaikan bahwa pelaku ini merupakan residivis curanmor.
4: Memang spesialis untuk mobil bak terbuka atau gimana?
2: Yang saat ini kami sampaikan hasilnya yaitu pickup yang sebelumnya bahwa pelaku ini telah melakukan pencurian sepeda motor.
1: Di lokasi lain, personel Satreskrim Polresta Goa menangkap AS, seorang anggota komplotan pencuri sepeda motor di Desa Bontoala, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa pada Senin malam 7 September. Dari pengembangan setelah penangkapan AS, polisi bisa menggagalkan pengiriman 3 unit sepeda motor curian saat berada di atas perahu nelayan di Pelabuhan Makassar. Ketiga unit motor hasil kejahatan ini dijual mulai harga 3 hingga 5 juta rupiah dan akan dikirim ke wilayah Bima Nusa Tenggara Barat.
5: Saat ini kami telah mengamankan terduga pelaku dengan inisial AS 28 tahun. Yang telah kami amankan di Desa Bontoala, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Modus pelaku yaitu memanfaatkan kelalaian korban, yang di mana korban lengah. Setelah itu pelaku langsung melakukan aksi.
1: AS dan komplotannya selama ini yang kerap beraksi di Kabupaten Goa dan Kota Makassar. Dalam waktu sepekan, komplotan maling ini telah menggasak 3 unit sepeda motor. Uang hasil penjualan sepeda motor curian digunakan untuk membeli sabu dan berpesta minuman keras. Polisi saat ini masih memburu 2 rekan AS yang identitasnya sudah dikantongi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Gara-gara selisih paham, seorang tukang gigi di Kabupaten Pelalawan Riau tewas setelah diduga dikeroyok 4 orang tetangganya. Sementara kasus wanita dibakar di pos ronda oleh kekasihnya sendiri di Demak, Jawa Tengah. Terkuak fakta mengejutkan, sang pelaku ternyata pada tahun 1997 silam pernah terlibat dalam kasus pembunuhan sadis terhadap nenek dan ibu tirinya. Selengkapnya dalam Lacak Kasus Pembunuhan edisi hari ini.
6: Ivan Priadi, 44 tahun, seorang tukang gigi sekaligus instruktur kebugaran, meninggal dunia setelah terlibat perkelahian dengan 4 tetangganya. Peristiwa terjadi di depan rumah korban di Jalan BTN Lama, Kelurahan Kerinci, Kota Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan Riau, pada Selasa sore 8 September lalu. Polisi menyebut peristiwa bermula saat korban terlibat adu mulut dengan tetangganya berinisial JS. Situasi kemudian memanas hingga terjadi baku hantam. JS diduga dibantu anaknya ZM serta 2 pekerjanya ME dan MS. Istri korban dan warga setempat berupaya melerai, namun korban yang kalah jumlah terkapar terluka. Korban dilarikan ke RSUD Selasih, Kabupaten Pelalawan, namun naas nyawa korban tak berhasil diselamatkan. Polisi kemudian menangkap 4 terduga pelaku dan dibawa ke Polres Pelalawan. Polisi masih mendalami kasus ini termasuk memastikan motif dan penyebab pasti kematian korban melalui pemeriksaan visum di RS Bhayangkara Pekanbaru.
7: Terjadi keributan yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Kemudian anggota langsung melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang berada di TKP, kemudian didapatlah informasi bahwasanya korban sebelumnya berselisih dengan empat orang. Kemudian empat orang tersebut merupakan tetangga dari korban.
6: Penyelidikan kasus pembunuhan wanita bernama Sri yang jasadnya ditemukan terbakar di pos ronda di Kebon Agung Demak memasuki babak baru. Penyelidikan terbaru polisi menguak fakta mengejutkan. Terduga pelaku pria berinisial BI 53 tahun yang tak lain kekasih korban ternyata seorang residivis yang pernah mendekam cukup lama di balik jeruji pada 1997 silam di Pati, Jawa Tengah. Kala itu tersangka yang masih berusia 23 tahun membunuh nenek kandung dan ibu tirinya.
8: Jadi pada saat melakukan pembunuhan terhadap neneknya karena ibu tirinya melihat, makanya dari pelaku ini langsung menghabisi ibu tirinya.
6: Fakta ini memperkuat dugaan pembunuhan terhadap korban SR, kekasih korban yang jasadnya ditemukan terbakar di pos ronda di Kebon Agung Demak. Namun hingga kini polisi masih belum berhasil menemukan barang bukti senjata tajam yang digunakan tersangka. Pasalnya dari hasil autopsi, ditemukan luka tajam di kepala korban yang menjadi penyebab utama kematian korban. Sementara tersangka hanya mengaku memukul korban dengan palu sebanyak 3 kali. Sebelumnya, tersangka BI dibekuk tim gabungan Polda Jawa Tengah dan Polres Demak di tempat kosnya di daerah Mangkang, Semarang, Kamis dini hari 3 September 2026. Pelaku berhasil ditangkap setelah identitas korban terungkap, yakni seorang janda warga Grobogan berusia 42 tahun bernama Sri. Dan di hari terakhir Sri hilang, korban diketahui pergi bersama pelaku yang tak lain kekasih korban. Kepada polisi, tersangka mengaku sempat terlibat cekcok dengan korban saat korban minta diantar ke rumah mantan suaminya untuk meminta uang guna pengobatan anak korban yang sakit. Saat cekcok itulah, korban disebut melontarkan kata-kata kasar dan caci maki yang membuat tersangka emosi. Berniat menghilangkan jejak, jasad korban lalu dibakar di pos ronda di Desa Kebon Agung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, hingga akhirnya ditemukan warga pada Selasa dini hari 1 September lalu. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Lacak Kriminal.

0: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hitam piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Di Medan, Sumatera Utara, seorang pria mencuri uang di kasir minimarket dengan modus membakar rak jajanan dan videonya pun viral di media sosial. Sementara itu di Padang, Sumatera Barat, maling motor diringkus polisi usai aksinya terekam CCTV.
1: Aksi pencurian uang kasir di salah satu minimarket di Jalan Pukat Banting 4 Medan Sumatera Utara terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Dalam rekaman tersebut, tersangka telah merencanakan aksinya untuk melakukan pencurian uang yang ada di meja kasir dengan cara membakar rak minimarket.
2: Apa maksud membakar itu?
1: Tersangka berinisial AS ini akhirnya berhasil ditangkap petugas unit reskrim Polsek Medan Tembung di salah satu minimarket di Jalan Ngumban Surbakti Medan Sumatera Utara saat melakukan aksinya untuk ketiga kali. Tersangka dengan sengaja mempersiapkan bahan bakar dan kertas saat mendatangi minimarket yang sepi pengunjung. Setelah situasi aman, tersangka kemudian membakar rak. Di saat pegawai panik dan meninggalkan meja kasir, disitulah tersangka AS menguras laci kasir dan mengambil uang jutaan rupiah, kemudian kabur dengan sepeda motornya.
3: Karyawan seluruhnya menuju ke tempat barang yang terbakar, dan si tersangka dengan kesempatan itu mengambil uang di kasir dan langsung melarikan diri.
1: Para petugas AS mengaku sudah dua kali melakukan aksi pencurian dengan modus membakar rak tersebut. Tersangka juga mengaku aksinya ini belajar dari media sosial. Beginilah detik-detik aksi pencurian sepeda motor yang terekam CCTV di kawasan Aur Duri 3, Kota Padang, Sumatera Barat. Dalam rekaman, pelaku H, 19 tahun ini, datang seorang diri dan mengintai motor yang terparkir di teras rumah. Setelah memastikan kondisi sepi, H langsung menggasak motor dan melarikan diri. Bermodal rekaman CCTV dan laporan korban, polisi berhasil mengidentifikasi pelaku. Tak butuh waktu lama, H kemudian ditangkap tanpa perlawanan di kawasan Pampangan Padang pada Senin dini hari. Dari penggeledahan, polisi menemukan pakaian yang dibeli dari hasil penjualan motor curian. Belakangan diketahui, motor tersebut dijual sebesar 7 juta rupiah dan uangnya digunakan untuk berfoya-foya. Saat ini polisi masih memburu motor hasil curian. Atas perbuatannya, pelaku terancam pasal 476 KUHP. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Akan mengedarkan ganja ke Padang, Sumatera Barat, 3 kurir narkoba diamankan tim BNN Sumbar di Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Dari ketiga pelaku, petugas menyita 40 paket besar ganja. Sementara itu, petugas Sat Narkoba Polrestabes Makassar mengungkap kasus peredaran narkotika jaringan internasional dan menetapkan 18 tersangka. Sebanyak 10 kg sabu-sabu dan 10 butir lebih ekstasi disita dari 5 laporan polisi selama 1 bulan.
4: Ini adalah salah satu upaya penggerebekan oleh petugas Sat Narkoba Polrestabes Makassar di sejumlah lokasi persembunyian para pengedar narkoba. Kapolrestabes Makassar menyebut sebanyak 18 orang ditetapkan sebagai tersangka kasus peredaran narkoba sepanjang Mei hingga Juli 2026. Barang bukti yang disita sebagian besar berupa sabu-sabu seberat lebih dari 10 kg dan lebih dari 10.000 butir ekstasi. Salah satu pengungkapan terbesar adalah membongkar jaringan internasional yang disebut Joker Malaysia. Penggerebekan dilakukan di sejumlah lokasi, salah satunya di Kelurahan Pampang, Kota Makassar. Dari jaringan Joker Malaysia, polisi menyebut sabu-sabu seberat 9,26 kg dan 10.237 butir ekstasi.
5: Sempat viral beberapa hari terakhir, itu memang mempunyai ciri khas tersendiri terkait dengan kemasannya, menggunakan stiker bergambar Joker dan juga dikendalikan oleh satu orang yang sama, yaitu inisial RD alias Joker, yang kami ketahui yang bersangkutan ini merupakan warga negara asing dan tinggal di Malaysia.
4: Seluruh barang bukti dari 5 kasus sudah disisihkan untuk kepentingan laboratorium forensik dan proses persidangan. Sementara sisanya dimusnahkan di halaman Mapolrestabes Makassar. Barang bukti dimusnahkan dengan cara dimasukkan ke dalam air mendidih dan dicampur cairan pembersih lantai. Cairan ini lalu dibuang melalui saluran pembuangan. Petugas Badan Narkotika Nasional Sumatera Barat menjaga satu mobil yang melintas di depan SPBU kawasan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Mobil ini berisi kurir narkoba yang diduga akan mengantarkan ganja ke Padang. Dua penumpang mobil diamankan tanpa perlawanan. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan hampir 40 paket besar ganja kering asal Panyabungan, Sumatera Utara. Dua hari kemudian, petugas menangkap satu orang lain yang juga diduga sebagai kurir narkoba. Bersama barang bukti, ketiganya dibawa petugas ke kantor BNNP Sumatera Barat.
6: Dosnya menggunakan jalur darat, kendaraan, dan sebelumnya juga mereka mengakui bahwa menggunakan sepeda motor ke daerah Panyabungan tersebut.
4: Ketiga pelaku terancam dijerat dengan undang-undang tentang penyalahgunaan narkotika. Tembakau sintetis ini menjadi barang bukti yang diamankan polisi saat menangkap seorang terduga pengedar barang haram tersebut. Terduga pengedar ditangkap di sebuah kamar indekos di Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Surabaya, Jawa Timur. Saat melakukan penangkapan, petugas menemukan 39 klip tembakau sintetis seberat 58,372 gram, serta satu plastik besar berisi tembakau sintetis seberat 90,360 gram. Tersangka Z mengaku mendapatkan barang tersebut dari orang lain yang kini masuk DPO untuk dijual kembali.
7: Disimpan di dalam bufet yang berada dalam kos-kosan tersangka inisial Z. Tersangka Z mendapatkan narkotik jenis tembakau sintetis dari saudara F inisial DPO dengan cara dititipkan kepada tersangka Z untuk dijualkan.
4: Harga jualnya bervariasi mulai dari Rp100.000, Rp250.000, hingga Rp350.000. Setiap klip kecil yang terjual, Z mendapatkan upah Rp15.000. Peredaran tembakau sintetis ini menyasar berbagai kalangan termasuk pelajar dan mahasiswa. Atas perbuatannya, Z dijerat pasal 114 ayat 1 subsidiar pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, jungto Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Laca Kriminal.
8: Good morning.
9: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
10: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
9: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning. Setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi. Live di Trans TV dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
11: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
9: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 7:30 pagi, live di CNN Indonesia.

0: Halo CNN Sporters, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
2: Aksi pencurian sepeda motor di kawasan Bubutan, Surabaya, Jawa Timur terekam kamera pengawas. Pelaku yang merupakan residivis kasus curanmor dibekuk polisi. Informasi ini akan sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal edisi hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Diana Valencia pamit, sampai jumpa.
4: Pria ini meluapkan kemarahannya kepada pencuri sepeda motornya. Ia kesal sepeda motor klasiknya seharga 45 juta rupiah dibawa kabur oleh terduga pelaku. Aksi pelaku pada 6 September lalu terekam kamera pengawas. Terduga pelaku masuk ke dalam rumah dengan membobol jendela dan keluar melalui pintu depan sambil membawa sepeda motor. Berbekal laporan korban dan rekaman kamera pengawas, tim Opsnal Polsek Johar Baru berhasil mengidentifikasi terduga pelaku yang merupakan warga sekitar. Pelaku ditangkap dan sempat diamankan di salah satu rumah di Jalan Kuista, Kelurahan Galur, Johar Baru, Jakarta Pusat. Petugas sempat kesulitan saat membawa terduga pelaku lantaran warga sudah berkerumun di kawasan tersebut.
5: Residivis, dia sudah berulang kali melakukan kegiatan pelanggaran hukum di wilayah Johar Baru.
6: Kalau motor hasil curiannya sudah berhasil dijual atau belum?
5: Sudah dijual. Dan kami saat ini sedang melakukan pengejaran.
4: Kepada polisi, terduga pelaku mengaku telah menjual motor hasil curian tersebut kepada sindikat penada seharga 5 juta rupiah di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Aksi pencuri sepeda motor di kawasan Margo Rukun Gang 10, Bubutan, Surabaya, Jawa Timur ini terekam kamera pengawas. Satu orang bertugas untuk mengeksekusi sepeda motor yang sudah diincar, satu rekannya mengawasi situasi di atas sepeda motor lain. Tak butuh waktu lama, sepeda motor yang terparkir di depan rumah berhasil dibawa kabur pelaku. Korban yang baru selesai mandi terkejut saat tak melihat sepeda motornya. Berbekal rekaman CCTV dan sejumlah petunjuk, petugas unit reskrim Polsek Bubutan langsung memburu kedua pelaku. WAS dibekuk di tempat tinggalnya, sementara AR diamankan sehari kemudian. Saat melakukan penggeledahan, petugas menemukan dua kunci T yang diduga digunakan pelaku untuk membongkar kunci sepeda motor. Dari hasil pemeriksaan, kedua tersangka pernah melakukan pencurian di wilayah lain. WAS bahkan tercatat pernah menjalani hukuman pada tahun 2024 dalam kasus pencurian dengan pemberatan yang ditangani Polsek Simokerto. Sedangkan AR pernah menjalani hukuman pencurian dengan pemberatan pada tahun 2021 dan kasus curanmor pada tahun 2023.
7: Jadi untuk dua pelaku curanmor tersebut, mereka sudah kita lanjuti dan sudah diamankan. Sekarang masih dilaksanakan penanganan di ruang tahanan Polrestabes Surabaya. Dan ini merupakan kejadian yang luar biasa, pengungkapan pelaku curanmor ini. Dan kita tidak mentolerir hal-hal yang merugikan masyarakat, di mana apabila terjadi kegiatan-kegiatan seperti curanmor dan lain sebagainya, maka kita harus ungkap dan tangkap pelakunya dan mengembalikan, khususnya pesan Bapak Kapolres, mengembalikan kendaraan yang kita ungkap tersebut kepada pemiliknya segera.
4: Kedua tersangka dijerat pasal 477 ayat 1 huruf D dan huruf G KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tim gabungan dari Polsek 4 Koto Aur Malintang dan Satreskrim Polres Pariaman menangkap dua terduga pelaku pencurian sepeda motor di rumahnya masing-masing pada Selasa malam lalu. Kedua pelaku sempat mengelak. Namun setelah dipertemukan dengan rekan dan penadda kendaraan hasil curiannya, terduga pelaku pun akhirnya mengakui perbuatannya. Kedua terduga pelaku tersebut sudah masuk ke dalam daftar pencarian orang selama 2 bulan. Saat diinterogasi petugas, keduanya mengaku sudah menjual sepeda motor curian seharga Rp900.000. Sepeda motor tersebut telah diubah menjadi becak motor. Polisi juga mengamankan 2 penadda sepeda motor curian. Keempat pelaku dan barang bukti dibawa ke Mapolres Pariaman untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan, CNN Indonesia.

Halo pemirsa, selamat sore. Komisi 4 DPR telah meminta Kementerian Kehutanan untuk menyusun SOP khusus perlindungan satwa saat terjadi karhutla. Lalu seperti apa bentuk perlindungan yang ideal, siapa yang harus bertanggung jawab, dan apakah SOP saja cukup untuk memastikan satwa tidak kembali menjadi korban? Ulasannya hadir sesaat lagi untuk Anda. Saya Heranov Al-Bashir, Anda tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Petugas gabungan masih terus melakukan upaya pencarian dan evakuasi penumpang kapal Virgo Transport 8 yang dilaporkan hilang kontak saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin pada Minggu. Balai Besar Bromo Tengger Semeru kembali menutup 4 pintu masuk kawasan wisata Gunung Bromo. Petugas gabungan harus berjibaku untuk memadamkan api di kawasan Bukit Teletabis yang semakin membesar. Antrian BBM di sejumlah SPBU di Makassar mulai terurai pada Minggu pagi. Hal itu setelah Pertamina Patraniaga bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melakukan sejumlah langkah untuk memperkuat pasokan dan memperlancar pelayanan BBM.

0: Pemirsa, kapal Virgo Transport 8 dilaporkan hilang kontak saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin pada hari Minggu. Kapal itu membawa 243 orang, ini terdiri dari penumpang dan awak kapal. Laporan hilang kontak kapal Virgo Transport 8 diterima oleh Basarnas Banjarmasin pada pukul 4:10 WITA. Kapal diketahui hilang kontak sekitar pukul 2 WITA setelah menghadapi cuaca buruk dalam perjalanan menuju Banjarmasin. Posisi terakhir kapal ini berada di perairan Laut Jawa sekitar 80 mil laut dari Dermaga Sar Basiri Banjarmasin. Nah, sebelumnya kapal bertolak dari Surabaya pada Sabtu 12 September pukul 10:13 GMT. Menindaklanjuti laporan ini, Basarnas Banjarmasin mengerahkan personil dan KN Sar Laksamana 241 untuk melakukan pencarian. Perjalanan menuju perkiraan lokasi terakhir kapal ini diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 5 jam. Sejumlah peralatan pencarian dan pertolongan juga disiapkan, termasuk peralatan water rescue, peralatan selam, perangkat komunikasi, dan Starlink.
1: Ikan Rosar Banjarmasin menerima informasi laporan dari agen itu pada pukul 02.36 menit. Ya. Nah, pada pukul 04.15 menit waktu Indonesia Bagian Tengah, kami berangkatkan ekspor dari kantor Sar Banjarmasin menuju ke Dermaga Trisakti. Nah, kemudian dari Dermaga Trisakti kami berangkatkan KN Sar Laksamana dengan POB jumlah 20 orang menuju ke lokasi kejadian. Namun, perlu kami informasikan bahwa di lokasi kejadian juga sampai dengan saat ini sudah ada beberapa unsur yang ada, yaitu KM AIDA, kemudian TB TCP, kemudian MT Mauhau 9, kemudian KM Niki Lila, ya, dari perusahaan-perusahaan pelayaran yang memang berada di sekitar lokasi kejadian.
0: Sementara itu, petugas gabungan masih terus melakukan upaya pencarian dan evakuasi penumpang kapal Virgo Transport 8 yang dilaporkan hilang kontak saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin Minggu 13 September. Basarnas Banjarmasin mengerahkan personil dan KN Sar Laksamana 241 untuk melakukan pencarian. Data terakhir pukul 11 siang WIB, sebanyak 103 penumpang sudah dapat dievakuasi.
1: Dapat kami informasikan bahwa total penumpang yang terevakuasi itu berjumlah 103 orang dengan rincian TB Mahau 9 mengevakuasi 16 orang. 15 orang selamat, 1 orang meninggal. Sesuai informasi yang kami dapatkan dari Nakoda KN Sar Laksamana di lapangan bahwa MP Mahau 9 ini akan menuju ke Labuan Tuban, Jawa Timur. Jadi 16 orang ini akan dibawa ke Tuban, Labuan Tuban.
0: Kita tergabung bersama rekan kami, jurnalis Transmedia M. Risanta dari Posko Sar di Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin. Selamat sore, Risanta. Bagaimana upaya pencarian evakuasi hingga pukul 4 sore ini?
2: Ya, selamat sore, Herano. Saya berada persis di terminal kedatangan Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin. Saat ini masih proses pencarian masih berlangsung. Dan sebagian besar juga beberapa kapal dari Basarnas serta kapal-kapal yang lain sudah mengevakuasi sejumlah penumpang dari lokasi kejadian. Tercatat hingga siang pada pukul 15 waktu Indonesia Bagian Tengah ada 108 yang dievakuasi oleh tim penanggulangan bencana laut gabungan yang pada sore hari ini. Tercatat 6 dilaporkan meninggal dunia. Dan baru saja di dalam, tadi saya mengikuti keterangan pers dari Menteri Perhubungan, Budi Purwagandi, dan juga Kepala Basarnas, dan serta pihak terkait lainnya, dan saat sekarang masih berlangsung ya dalam pertemuan tertutup. Menteri Perhubungan menyampaikan duka yang mendalam terhadap peristiwa tenggelamnya kapal Virgo Transport yang hilang di Laut Jawa. Dan mereka berharap, Kementerian Perhubungan juga berharap atas nama pemerintah Indonesia untuk meminta kepada para keluarga untuk bersabar. Dan saat ini penanganannya nantinya akan dilakukan koordinasi, termasuk juga menurunkan KNKT untuk mengusut bagaimana terjadinya hilang kontaknya di Laut Jawa dari kapal Virgo Transport tersebut. Dan di belakang saya memang banyak para keluarga penumpang yang masih bertahan sejak tadi pagi, mereka masih berada di pelabuhan Trisakti Banjarmasin untuk memastikan keberadaan keluarga mereka yang menjadi penumpang dari kapal Virgo Transport 8 ini. Dan kita masih menunggu juga perkembangan terakhirnya, karena sampai sekarang kapal-kapal yang disiapkan untuk mengangkut para penumpang ini masih dalam perjalanan menuju terminal penumpang di pelabuhan laut Trisakti Banjarmasin. Herano.
0: Baik, berapa lama pencarian akan dilakukan? Apakah terhitung 7 hari ke depan untuk operasi pencarian di Santa?
2: Jauh ini saya belum mendapatkan informasi tadi karena saya keluar dari ruangan pertemuan tertutup, karena saat ini masih berlangsung di dalam area tertutup. Jadi ada beberapa nantinya keterangan resmi yang disampaikan oleh Basarnas, apakah pencarian akan berlangsung sampai 7 hari ke depan. Kita masih menunggu perkembangan selanjutnya. Dan memang kalau dari tingkat persiapan dari mereka, mereka sudah menyiapkan untuk pencarian beberapa hari ke depan, mengingat jumlah penumpang yang saat ini masih belum diketemukan masih banyak. Jadi harapannya mereka juga berharap bisa mengoptimalkan potensi kesatuan-kesatuan yang ada, termasuk juga melibatkan kapal-kapal dari TNI Angkatan Laut serta beberapa kapal-kapal pendukung lainnya, termasuk juga dari Basarnas dan relawan kemanusiaan lainnya.
0: Risanta, ya, bagaimana kondisi cuaca dan juga gelombang, arus gelombang saat kejadian? Bisa Anda gambarkan kembali kronologi kejadian seperti apa pada pukul 2 pagi tadi informasinya?
2: Dari informasi yang kami terima dari Kepala Badan Pertolongan dan Pencarian dan Pertolongan Basarnas Banjarmasin, bahwa menyebutkan bahwa kondisi pada saat itu memang kondisinya cuaca lagi tidak baik. Kemudian upaya penyelamatan, kemudian pencarian juga sempat terkendala karena mengingat kondisi di perairan Laut Jawa sendiri, kondisinya cuacanya tidak bersahabat sehingga agak sedikit menyulitkan. Tapi mereka tetap optimis untuk tetap melakukan pencarian dan memberikan pertolongan sementara sampai mengevakuasi para penumpang yang merupakan penumpang dari kapal Virgo Transport 8 yang hilang di Laut Jawa ini.
0: Baik, kita tunggu perkembangan terbarunya termasuk dari konferensi pers jika dilakukan oleh pihak Basarnas. Terima kasih Muhammad Risanta. Selamat sore. Ke informasi berikutnya, kabut menjadi salah satu kendala dalam proses pencarian 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang kontak di perairan Selat Sunda. Karena itu, tim SAR harus menyesuaikan proses penyisiran baik dari laut maupun dari udara.
3: Dalam operasi hari kelima, Sabtu 12 September 2026, tim SAR gabungan memperluas penyisiran di sejumlah sektor perairan Selat Sunda. Namun proses pencarian tidak sepenuhnya berjalan optimal. Salah satu kendala yang dihadapi adalah visibilitas terbatas, terutama di sejumlah wilayah yang berdekatan dengan kawasan Anak Krakatau. Kawasan ini masih dipengaruhi aktivitas vulkanik Anak Krakatau yang berstatus level 3 atau siaga. Kabut, asap, serta abu vulkanik di sekitar kawasan Gunung Api turut membuat jarak pandang tim terbatas saat melakukan penyisiran. Kondisi ini berdampak pada pencarian dari udara. Heli Rescue 3604 yang diterbangkan dari Carita melakukan penyisiran dari udara selama kurang lebih 41 menit. Namun, penerbangan pencarian berikutnya tidak dilakukan karena kondisi kabut yang mengganggu jarak pandang.
4: Untuk sektor 7 sendiri, itu kita menggunakan heli rescue 3604 yang tadi take off dari lapangan Carita, melakukan searching kurang lebih 41 menit dan dengan kondisi cuaca kabut, sehingga untuk sortir kedua tidak dilakukan. Itu pun kendala yang di lapangan saat ini dari semua laporan rekan-rekan kita tim SAR gabungan dengan kabut yang sangat tebal sehingga mengganggu visibility.
3: Bukan hanya pencarian dari udara yang mengalami kendala, tim yang beroperasi di laut juga harus mengandalkan pengamatan visual untuk memantau permukaan perairan. Di sekitar Pulau Sertung misalnya, jarak pandang dilaporkan hanya sekitar 2 hingga 3 mil dan masih disertai kabut. Kondisi ini membuat ruang pandang tim untuk mengamati permukaan laut menjadi terbatas. Padahal, selain mencari keberadaan rombongan, tim juga perlu mengamati setiap objek yang mungkin menjadi petunjuk, termasuk barang-barang yang terbawa arus. Selain jarak pandang, angin juga menjadi catatan. Kecepatan angin di sekitar Pulau Sertung dilaporkan mendekati 25 knot atau sekitar 46 km per jam.
5: Empat teropong manual maupun kamera thermal. Ya, kita amati semua di sekitar permukaan laut yang kita patroli, laksanakan patroli di sana, monitor di sana, kita tidak menjumpai apa dan sampai kami kembali ke Pelabuhan Ciwandan. Tentu hal tersebut, baik kendala yang dihadapi juga, terutama di sekitar Sertung, ya, Pulau Sertung, itu daya lihat kita, ya, jarak pandang kita, itu hanya sekitar 2 mil sampai 3 mil. Itu pun masih diselimuti oleh kabut, ya.
3: Meski kondisi cuaca dan visibilitas menjadi kendala, operasi pencarian tetap dilanjutkan dengan penyesuaian di lapangan. Tim SAR gabungan juga terus mengevaluasi setiap petunjuk yang ditemukan untuk menentukan arah perluasan pencarian berikutnya. Di tengah upaya tersebut, tim SAR gabungan juga menggelar doa bersama untuk keselamatan 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang masih dalam pencarian. Dea Kirana, Lastonga Pebro, Jakarta.

0: pertama hingga hari 6 ini tercatat sudah dilakukan pencarian seluas 16.771 nautical mile persegi. Kemudian juga untuk hari ini dikerahkan sekitar 15 alut kapal yang difokuskan untuk mencari melakukan pencarian di laut, dan kemudian juga ada satu rescue heli yang dikerahkan di udara. Kemudian untuk mengetahui update terbaru sore ini kami akan berbincang langsung dengan Bapak Rangga. Selamat sore Bapak. Bapak, ya. Boleh kami tahu update pencarian seperti ini hari apa? Sepertinya tadi kami mendapatkan informasi bahwa helikopter itu tidak jadi diturunkan. Itu apakah betul, Bapak?
1: Baik, dapat kami sampaikan bahwa hingga pukul 16.15 waktu Indonesia Barat sore hari ini, tim SAR gabungan masih berupaya untuk melakukan pencarian di seluruh sektor pencarian, ya. Dengan total luas area pencarian pada hari ini itu mencapai 6.000 nautical mile persegi lebih, gitu kan. Jika kita totalkan dari hari pertama hingga sekarang, tim SAR gabungan sudah menyapu area ini seluas 16.771 nautical mile persegi. Jadi untuk hari ini sampai dengan sekarang, laporan yang kami terima itu kan dari tim SAR gabungan di lapangan sudah ketemu objek baru, ya kan, berupa life jacket, kemudian galon dan satu buah terpal. Dan itu kami bawa, karena ditemukan di area pencarian, kami bawa ke posko, kemudian untuk kami serahkan ke pihak yang berwenang untuk dilakukan identifikasi sebagai proses untuk pencarian identitas selanjutnya.
0: Kira-kira akan berapa lama proses identifikasinya, Bapak?
1: Kalau itu nanti tergantung dari pihak yang berwenang, ya. Dalam hal ini untuk identifikasi mungkin nanti dari rekan-rekan kepolisian yang bisa menjawab.
0: Baik, berhubung besok adalah hari terakhir, jadi apa saja, Bapak, sebetulnya indikator apakah pencarian itu akan terus dilanjutkan, dihentikan, atau bagaimana begitu? Apa indikatornya, Bapak?
1: Untuk indikator operasi itu bisa dilanjutkan atau tidak, itu tergantung daripada yang pertama, apakah masih ditemukan tanda-tanda keberadaan korban, apakah masih ditemukan serpihan-serpihan yang memang diduga dari serpihan target yang dicari, kemudian masih terdapat laporan yang sekiranya dapat kita jadikan acuan untuk melakukan perhitungan sesar, ya. Jika memang tidak ditemukan, itu kan, apakah operasi itu ditutup atau tidak, itu tergantung dari hasil evaluasi yang akan dilaksanakan besok oleh seluruh tim SAR gabungan yang akan dipimpin langsung oleh SMC-nya dalam hari ini, Kepala Kantor SAR Banten.
0: Baik, terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Selamat lanjutkan kegiatan. Seperti itu Heranov, laporan yang disampaikan oleh Bapak Rangga selaku tadi adalah salah satu tim dari Basarnas yang ada di sini. Kemudian memang tadi sudah ditemukan satu life pack di dalam kapal Angkatan Laut. Kemudian ini masih akan diidentifikasi lagi apakah ini memang betul milik salah satu rombongan kapal dari Arupadatu atau seperti apa. Kemudian memang untuk hari ini tadi sudah saya sebutkan sebelumnya ada 15 kapal yang dikerahkan dan juga satu helikopter. Kemudian juga bahwa kondisi hari ini itu berawan dengan angin itu mengarah ke timur laut atau timur dengan kecepatan 10 hingga 20 knot atau sekitar 46 km per jam, dan juga gelombang itu di 0,5 hingga 2,5 meter. Nah, biasanya dari hari pertama hingga hari ini kegiatan yang dilakukan adalah setiap pagi Basarnas akan melakukan press conference untuk informasikan kepada media dan juga keluarga apa saja agenda yang akan dilaksanakan, rencana pencarian itu akan seperti apa. Kemudian seperti yang dilihat di belakang saya, tim Basarnas akan mengupdate dalam beberapa waktu, seperti mungkin ini terlihat dari jam 9.58, jam 10.18 aktivitas kapal itu seperti apa, apakah ada informasi baru, kemudian apakah ada objek-objek yang ditemukan, kemudian keterangan tim yang berangkat itu juga akan terus diupdate setiap hari. Nah, memang saat ini Basarnas sedang melakukan pencarian untuk kapal Arupadatu yang diisi oleh 5 jurnalis dan juga 2 awak kapal dan juga 1 pemandu, di mana korban terburu tersebut yang sedang dicari adalah saat ini tercatat adalah Warta dengan umur 55 tahun. Beliau adalah kapten di kapal tersebut. Kemudian Suramanto itu 60 tahun sebagai anak buah kapal, dan juga Herianto sebagai guide, dan ada 5 jurnalis lainnya yang tercatat sebagai jurnalis antara, jurnalis Merdeka, jurnalis iNews, jurnalis Anadolu, dan juga ada wartawan lepas. Kami berharap semoga segera ada informasi terbaru dan juga menemukan titik terang atas pencarian yang sedang dilakukan. Kembali ke studio.
2: Ya, harapan Anda, harapan kita semua yang terbaik. Terima kasih, Dea. Selamat sore.

0: Di lokasi lain, 6 orang nelayan berhasil dievakuasi selamat setelah kapal yang mereka tumpangi tenggelam dihantam ombak besar di perairan Bomo, Blimbing Sari, Banyuwangi, Sabtu sore. Kapal tenggelam saat dalam perjalanan menuju ke arah bagan laut untuk memancing. Seluruh ABK selamat usai berpegangan pada puing-puing kapal. Kapal nelayan tenggelam sekitar pukul 15.30 WIB menerima laporan tim rescue kantor pencarian dan pertolongan Banyuwangi langsung bergerak ke lokasi menggunakan perahu karet. Di lokasi, keenam nelayan ditemukan terpisah di dua titik. Empat orang bertahan di rumpon, sementara dua lainnya berada di bagan. Seluruhnya berhasil evakuasi dalam kondisi selamat. Keenam nelayan kemudian dibawa ke pantai Marina Bom, Banyuwangi untuk didata dan diperiksa kesehatannya sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Basarnas Banyuwangi mengimbau nelayan untuk mewaspadai angin kencang dan gelombang tinggi yang sewaktu-waktu terjadi di perairan Selat Bali hingga selatan Banyuwangi.
1: Mas, kantor Sat Banyuwangi mendapatkan informasi lalu segera menyiapkan tim dan memberangkatkan tim menuju ke lokasi tersebut. Pada pukul 16.50, tim SAR telah berhasil menemukan dan mengevakuasi korban dalam keadaan selamat berada di laut yang sempat survive kurang lebih 1,5 jam.
0: Pemirsa, apakah SOP saja cukup untuk memastikan satwa tidak kembali menjadi korban kebakaran hutan dan lahan? Kami bahas usai jeda. Tetap bersama kami.

0: Selalu ada satu hal yang membuat kita terus melaju. Untukku selalu ada Milton Sugar Free. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free. Enjoy your moment.
1: Merawat diri adalah cara terbaik menghargai diri. Dari sesi perawatan yang menyenangkan bersama orang-orang tersayang, hingga perawatan yang ditangani langsung oleh para ahlinya, bahkan memastikan kesehatan Anda tetap terjaga dengan pemeriksaan medis yang menyeluruh dan terpercaya. Semua bisa Anda nikmati hanya dengan tap kartu kredit Bank Mega. Belum punya? Apply sekarang.
2: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
2: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
4: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
2: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
5: Pemirsa, karhutlah di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, hari ke hari kian mengganas hingga menjelang berakhirnya masa perpanjangan status tanggap darurat. Puluhan titik api masih terus berkobar di sejumlah wilayah. Alih-alih mereda, kebakaran hutan dan lahan justru terus bermunculan di mana-mana.
6: Karhutla masih mengepung sejumlah wilayah di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Kemarau panjang ditambah kondisi lahan yang kering membuat api dengan cepat menyebar dan sulit dikendalikan. Setiap hari, titik api terus terdeteksi dari berbagai penjuru Kota Sampit. Salah satunya terlihat di lahan gambut di belakang kantor pengadilan agama Sampit, Jalan Jenderal Sudirman, Kilometer 3. Api di lokasi ini telah membakar lahan sejak Jumat sore. Hingga Sabtu sore, petugas masih berjibaku melakukan pemadaman. Kondisi lahan gambut yang kering membuat api sulit ditaklukkan. Bahkan, meski sudah dilakukan penyiraman, titik api masih berpotensi muncul dan meluas ke area lain. Pemadaman melibatkan Satgas Karhutla dibantu personel Korem 102 Panju Panjung serta personel Batalion B Pelopor Brimob Polda Kalimantan Tengah. Wakil Koordinator Satgas Karhutla Kota Waringin Timur, Rihel Magat, menyebut status tanggap darurat perpanjangan pertama akan berakhir pada 15 September mendatang.
7: Untuk tanggap status darurat kita ini berakhir pada tanggal 15 September ini, dan kami akan laksanakan rapat nanti tanggal 14 bulan September pada hari Senin pukul 2 siang. Nah, untuk kemungkinan besar kita lihat nanti ramalan cuaca, tapi kalau dengan saat ini posisi kemungkinan besar kita akan perpanjang, dan mungkin sampai 15 hari.
6: Data Pusdalops BPBD Kalimantan Tengah menunjukkan dampak karhutla di Kota Waringin Timur sudah tergolong sangat luas. Hingga data terkini, luas lahan yang terbakar mencapai 2.539 hektar. Sementara itu, jumlah hotspot atau titik panas mencapai 21.972 titik. Angka tersebut menempatkan Kota Waringin Timur sebagai wilayah dengan dampak karhutla terbesar di Provinsi Kalimantan Tengah. Samsudin Nur, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah.
5: Kebakaran hutan dan lahan masih terjadi di wilayah Kalimantan, khususnya di Palangkaraya. Selain masyarakat, kabut asap berimbas terhadap aktivitas di pusat rehabilitasi orang hutan. Di Borneo, Orang Hutan Survival Foundation, lebih dari 200 orang hutan harus bertahan di tengah asap pekat. Menurut Jan Martin Sihite, CEO Borneo Orangutan Survival Foundation, meski dikepung asap forest school atau sekolah hutan khusus untuk meliarkan orangutan masih terus dilakukan, namun dengan pengawasan ketat. Selain itu, Borneo Orangutan Survival Foundation membangun perimeter berupa kantong air untuk meminimalisir melebarnya kebakaran.
8: Per hari ini ada 21 orangutan di pusat rehabilitasi Bos di Nyaru Menteng yang sudah terkena ISPA. Jadi batuk, influenza sudah ada, dan itu yang kita berikan obat-obatan dan juga nebulizer ya. Karena dampak dari asap itu sangat parah. Januari tahun lalu kan sudah dikatakan bahwa kebakaran hutan akan terjadi di Kalimantan dan di Indonesia. Malah ahli mengatakan ini Godzilla yang besar sekali. Nah, untuk itu kami sudah membuat di area kerja kami di Nyaru Menteng, batas area kami buat parit sekat sebagai fire break. Kemudian di semua batas itu per 300-400 meter itu kita buat sumur bor, sehingga kalau ada api datang mendekat ke area kerja kita, sumur bor kita itu sudah siap untuk dipakai untuk memadamkan api di luar.
5: Pemirsa, Komisi 4 DPR meminta Kementerian Kehutanan menyusun SOP khusus perlindungan satwa saat karhutla. Lalu seperti apa bentuk perlindungan yang ideal, siapa yang harus bertanggung jawab, dan apakah SOP saja cukup untuk memastikan satwa tidak kembali menjadi korban? Untuk membahasnya sudah bergabung dari luar studio dengan Firman Subagio, anggota Komisi 4 DPR RI Fraksi Golkar, dan Febri Anggriawan Widodo, Tiger Conservation Specialist. Selamat sore Bapak-Bapak. Mas Firman.
9: Selamat sore.
5: Febri. Kalau di Inggris sore begitu ya, masih siang di situ. Oh, masih pagi. Saya mau ke Mas Firman terlebih dahulu, update-nya bagaimana Mas? SOP yang Anda dorong, Komisi 4 dorong ke Kementerian Kehutanan, melihat ini juga baru-baru ini kejadian ya di Sumsel, habitat gajah hampir nih kena karhutla. Dan juga di Tanjung Puting, Kalimantan, Mas. Ada orang hutan juga yang harus dievakuasi.
9: Ya, terima kasih, Bung Rok. Selamat sore. Dan pertama kami sampaikan bahwa hasil kunjungan kami terakhir di Taman Nasional Waikambas, itu memang sudah dipersiapkan untuk mulai pemagaran-pemagaran. Namun tentunya ini juga merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi kemungkinan terjadinya satwa-satwa yang dilindungi ini menjadi korban daripada amukan api yang luar biasa. Namun tentunya itu adalah merupakan salah satu. Oleh karena itu, karena satwa yang dilindungi ini kan jenisnya ada cukup banyak, tidak hanya di Waikambas saja, tapi juga ada di beberapa pulau lain. Oleh karena itu, kami minta kepada pemerintah agar menyiapkan SOP yang terkait dengan pengamanan sebelum terjadinya kebakaran. Karena satwa liar ini terus terang saja seperti di Waikambas itu sudah mulai pada posisi yang harus betul-betul diperhatikan oleh pemerintah dan negara. Karena ada 3 satwa langka di sana, gajah, badak, dan kemudian harimau Sumatera, itu yang sudah memprihatinkan di sana. Oleh karena itu, di samping juga untuk mengatasi kebakaran, ketersediaan pangan. Ya. Ketersediaan pangan untuk satwa-satwa ini jangan mengandalkan dari hasil petani, tetapi di lingkungan kehutanan itu mulai ditanam. Ditanam buah-buahan yang justru buahnya itu bisa dihasilkan untuk menjadi asupan makanan daripada satwa itu sendiri. Sehingga di dalam wilayah-wilayah untuk Taman Nasional itu tidak boleh ada keterlibatan masyarakat secara langsung, karena kalau terjadi maka kemungkinan-kemungkinan bentrok antara satwa dengan manusia itu akan terjadi. Nah, ini yang yang tentunya kita di dalam undang-undang kita memiliki undang-undang yang terkait dengan konservasi. Kita juga memiliki undang-undang perlindungan satwa liar. Ini harus betul-betul ditegakkan, dilakukan secara cermat, dilakukan secara serius untuk bagaimana SOP-nya ini. Jangan mengatasi persoalan satwa itu karena setelah jadi kebakaran, tapi sebelum itu harus ada SOP-nya. Karena ini kan jelas-jelas ada perlindungan hukum. Jadi saya menyampaikan kepada pemerintah harus betul-betul dipersiapkan dari, kalau kita melihat dari negara maju, mereka itu 80% itu adalah preventif. Indonesia kebalik. Setelah terjadi peristiwa baru kita melakukan tindakan tingkatan pemadaman. Ini kebalik, harusnya preventif dulu 80%, baru 20% itu kalau pemadaman-pemadaman. Ini kebalik, di Indonesia lah kebakaran dulu baru kita bergerak. Ini terlambat.
5: Baik.
9: Ini kira-kira seperti itu.
5: Oke, sudah menghitung berapa yang sudah terdampak dari kebakaran hutan lahan ini, habitat satwanya di Indonesia ini, Mas Firman?
9: Kami memang belum punya data secara tepat ya, karena memang ini dari Kementerian Kehutanan kan semua sedang ada di luar wilayah-wilayah kebakaran.
5: Okay.
9: Namun tentunya ini akan kita bahas dengan pemerintah nanti setelah agak reda, kita minta data-data dan kemudian bagaimana ke depan langkah-langkah dan upaya. Dengan saya tentang mengusulkan harus ada perubahan. Tidak bisa seperti yang sekarang ini. Kemarin waktu di WSK Ambas itu juga untuk makanan ternak itu juga makanan satwa ini sangat bergantung daripada bagaimana belanja. Dan kemudian ada konsep bahwa akan dilakukan BLU. Ini juga akan berisiko ya. Ketika nanti di Taman Nasional itu akan ada BLU, ini komersial, ini nanti akan posisinya akan sulit. Oleh karena itu harus tanaman-tanaman itu dikelola oleh Taman Nasional menjadi bagian kestaruan daripada untuk Taman Nasional itu, jangan melibatkan daripada masyarakat lagi. Kira-kira seperti itu.
5: Oke, saya mau ke Mas Febri. Mas Febri, apakah memang ada kata terlambat untuk kita nih Mas, baru ada SOP setelah kejadian di Republik ini terhadap satwa yang terkena dampak karhutlah?
10: Baik, terima kasih. Sebenarnya tidak ada kata terlambat ya, Mas, kalau kita berbicara itu. Ya, dan sebenarnya kita sudah punya banyak SOP existing ya saat ini, misalkan SOP terkait penanggulangan konflik antara manusia dan satwa, khususnya dalam hal ini misalkan tadi konteksnya orang utan maupun gajah ya. Penanggulangan interaksi negatif tadi sudah ada beberapa, dan bahkan beberapa sudah sangat detail, misalkan untuk upaya rescue orang utan, misalkan di sana ada alatnya apa saja, kemudian tenaga manusia yang dibutuhkan apa saja, skillnya bagaimana, itu ada semua di sana. Kita tinggal mengembangkan itu saja. Dan beberapa saya yakin juga Kementerian Kehutanan maupun beberapa lembaga konservasi atau praktisi atau LSM, mereka juga sudah punya banyak aturan-aturan atau mungkin protap-protap yang membicarakan terkait dengan rescue satwa. Termasuk dalam hal ini juga, kalau kita berbicara SOP bukan hanya untuk satwanya sendiri, tapi juga terkait juga dengan habitatnya. Misalkan bagaimana habitat ini juga diproteksi, kemudian juga pengkayaan habitat dan sebagainya. Kemudian selain itu juga, yang terpenting dalam beberapa SOP menyatakan bahwa ini bukan hanya PR pemerintah sendiri saja, tapi ini adalah tugas bersama. Makanya kemudian ada yang namanya task force atau gugus tugas misalkan. Itu sudah banyak diinisiasi dan itu mungkin kita aktifkan kembali. Yang terpenting adalah saat ini kita memerlukan tim terpadunya dulu.
5: Baik.
10: Bisa menggunakan tim existing, misalkan sudah ada pembentukan masyarakat peduli api, misalkan mereka bisa diberdayakan untuk sosialisasi terhadap ke masyarakat, misalkan tentang bahaya api dan sebagainya ya. Terutama itu. Kemudian juga menerjemahkan ini ke dalam bentuk payung hukum yang kemudian pemerintah dan gugus tugas tadi dapat mengakses pendanaan maupun sarana-prasarana untuk mendukung pekerjaan mereka. Mungkin itu.
5: Bisa dijawab Mas Firman, ada dua poin tadi, apakah sudah ada tim penjinak api dan juga tadi bagaimana kemudian anggaran yang disiapkan terhadap satwa?
9: Kalau saya lihat ya, karena kami yang sehari-hari kan selalu mengadakan rapat dengan kementerian terkait. Memang yang disampaikan Mas Febri tadi itu SOP memang ada, tapi kemudian konsistensi melaksanakan SOP itu karena apa? Saya melihatnya tidak ada satu kelembagaan yang kuat. Oleh karena itu kelembagaan menjadi penting. Kalau mengatasi persoalan kebakaran hutan dan kemudian juga mengatasi terhadap satwa-satwa yang dilindungi dan habitatnya tadi hanya menggunakan sistem task force, ini ya mohon maaf, ini bukan bentuk pertanggungjawaban.
5: Oke.
9: Karena ini menyangkut masalah kehidupan daripada satwa yang kita lindungi. Apa artinya undang-undang? Oleh karena itu, pertama, kelembagaannya itu dibuat secara kuat, dan mereka itu punya rencana kerja yang jelas. Jadi, terjadi dan tidak terjadi kebakaran, itu mereka harus bekerja dengan sistem, teknologi, dan kemudian juga sarana-prasarana pendukungnya itu juga penting. Nah, kita ini, kehutanan itu tidak memiliki anggaran yang cukup. Bayangkan seperti yang kami sampaikan, kehutanan itu tahun kemarin itu hanya diberikan anggaran 6 triliun, padahal menghasilkan PNBP-nya sudah sampai 9 triliun, bahkan sekarang sudah sampai 16 triliun. Tapi kita lihat postur atau pagu anggaran 2007 berikan berapa. Nah, kalau itu seperti itu, ya mohon maaf, kehutanan tidak bisa bekerja secara maksimal. Oleh karena itu, anggaran yang dihasilkan dari PNBP kembalikan kepada kehutanan semaksimal mungkin, tetapi pembentukan kelembagaan, kemudian juga sarana pendukung sumber daya manusia yang ada di kelembagaan ini melibatkan penggiat-penggiat yang betul-betul memang punya kompetensi dalam bidangnya, aparat penegak hukum dan kemudian juga TNI juga ada di dalamnya, sehingga ini menjadi satu kesatuan yang berdiri sendiri untuk menegakkan aturan dan menjalankan aturan itu.
5: Baik, sudah ada upaya itu Mas Febri. Mas Febri, saya mau ke Anda. Nah, jika habitat gajah, kemudian habitat orang utan terus terbakar, kemudian menyusut, apa konsekuensi terburuk yang kita alami beberapa tahun ke depan, Mas?
10: Baik, karena kita berbicara terkait dengan populasi. Populasi tentunya butuh ruang. Ruang dalam hal ini adalah habitat satwa sendiri ya, Mas.
5: Okay.
10: Kemudian dalam habitat kita harus memastikan pertama ketersediaan pakannya bagaimana. Kalau konteksnya orang utan, mungkin ketersediaan pohon atau vegetasi yang berkanopi tinggi, bisa itu yang pohon berbuah dan sebagainya untuk ketersediaan pakan. Kemudian untuk gajah juga pengembalaan dan sebagainya untuk mereka bisa mendapatkan pakan di terestrial, di atas permukaan tanah, itu juga perlu dipastikan. Kemudian yang kedua juga tentunya wilayah untuk mereka mendapatkan air, kemudian naungan, kemudian juga bagaimana ancaman itu diturunkan. Nah itu. Nah kalau kami melihat sebenarnya ya karena habitat menjadi penting, tentu terutama kalau kita berbicara terkait dengan viabilitas populasi ya. Habitat menjadi salah satu faktor utama, selain juga faktor perburuan untuk menurunkan populasi juga ketika luas habitat itu berkurang, tentu daya dukungnya juga akan berkurang. Kualitas habitat berkurang juga tentu akan berkurang. Ketika habitat berkurang, mereka akan berkompetisi satu dengan yang lain. Ketika mereka berkompetisi, bahkan mereka tidak punya tempat untuk berpindah, mereka ada potensi untuk inbreeding atau kawin sedara. Ketika kawin sedara, itu kemudian juga akan menurunkan dari kesintasan atau daya tahan populasi dalam jangka yang panjang. Mungkin seperti itu.
5: Oke, bisa direspon Mas Firman dari masukan oleh Mas Febri sekaligus closing statement Anda, Mas Firman.
9: Ya, saya rasa itu bagus ya gagasan dari Mas Febri.
5: Okay.
9: Namun sekali lagi saya katakan tadi bahwa area taman nasional yang begitu besar itu kan bisa dioptimalkan tidak hanya menanam tegakan untuk tanaman hutan, tapi juga tanaman-tanaman yang menghasilkan buah-buahan sehingga itu bisa dikonsumsi oleh satwa-satwa itu sendiri. Oleh karena itu, sekali lagi saya sampaikan dalam forum ini bahwa kelembagaan itu menjadi penting, kemudian SOP di dalam penanganan ini jangan hanya ketika terjadi kebakaran baru kita melakukan tindakan mitigasi, tapi preventif seperti di negara-negara maju, seperti Brasilia, Amerika, kemudian juga negara-negara lain seperti Cina, itu preventif itu sudah kan 80%, sehingga kita betul-betul bisa mengatasi sejak dini. Dan teknologi itu menjadi bagian penting melalui AI dan sebagainya, satelit, data landset, itu menjadi bagian penting. Oleh karena itu, inilah yang perlunya negara menyediakan anggaran yang cukup untuk melindungi hutan dan satwa-satwa kita yang kita lindungi ini.
5: Oke, semoga menjadi perhatian dari Kementerian Kehutanan begitu ya Mas ya, disiapkan anggarannya juga untuk melindungi satwa kita. Terima kasih untuk waktunya Bapak-bapak. Mas Firman Subagio, anggota Komisi 4 DPR Fraksi Golkar, dan juga Mas Febri Anggriawan Widodo, Tiger Conservation Specialist. Selamat sore Bapak-bapak.
9: Selamat sore Mas Febri.
10: Selamat sore Bapak. Terima kasih banyak.
5: Berikutnya, antrian BBM di sejumlah SPBU di Makassar, Sulawesi Selatan mulai terurai pada minggu pagi. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
2: Perjalanan manis yang dilalui bersama permen Milton Sugar Free selalu tak terlupakan. Milton Sugar Free selalu mendampingi di setiap momen terbesarku. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free, enjoy your moment.
3: Jadi 2018 itu ibu bertemu teman itu tadi, Ren, ke PMM aja. PMM Mekar gitu kan. Ibu cuma menambah modal untuk usaha dari pinjaman 2.500.000, sekarang udah 10 juta gitu. Kalau dengan Briling, alhamdulillah kan nasabah kita kalau bayar listrik gitu kan, alhamdulillah nambahlah ekonomi ibu.
4: Ibu Leni juga mulai menabung emas melalui tabungan emas Pegadaian.
3: Ibu terima kasih banyak dengan PNM, BRI dan Pegadaian, mudah-mudahan ekonomi kami membaik.
5: Melalui pendampingan yang konsisten, kami akan terus mendorong para pelaku usaha ultramikro agar semakin berdaya dan mandiri dan mampu naik kelas. Selamat ulang tahun kelima Holding Ultramikro.
0: Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
6: Selanjutnya, akibat kemarau ekstrim, 5.000 santri di Pondok Pesantren Giri Kusumo Kecamatan Meranggen, Demak, Jawa Tengah mengalami krisis air bersih. Di lokasi terpisah, musim kemarau juga membuat permukaan air waduk Karian menyusut. Akibatnya, sisa bangunan yang sebelumnya tenggelam kembali terlihat.
7: Dengan menggunakan truk tangki, Polres Demak bersama insan pers dari PWI Demak dan Ijti Muria Raya mengirimkan bantuan air bersih ke Pondok Pesantren Giri Kusumo, Kecamatan Meranggen, Demak, Jawa Tengah. Bantuan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian karena pihak Ponpes mengalami kekurangan pasokan air bersih dengan adanya fenomena kemarau ekstrim yang menyebabkan sumber air di lokasi sekitar mengering. Kondisi tersebut berdampak pada aktivitas 5.000 santri yang menimba ilmu agama di Pondok Pesantren Giri Kusumo.
8: Biasanya ketika memang sudah tidak ada sumber air yang bisa kita ambil, kita terpaksa harus membeli biasanya. Beli dari PAM, dari PDAM, kita beli setiap hari pakai tangki seperti itu untuk suplai kebutuhan para santri yang ada di Pondok Pesantren.
7: Dari data BPBD Kabupaten Demak, kekeringan ekstrim yang melanda Kabupaten Demak sudah meluas.

0: luas di 9 kecamatan dan menyebar di 25 desa, 6 sekolah, 3 pondok pesantren. Akibat dampak kekeringan ini, sebanyak 45 ribu jiwa terdampak. Sejak bulan Juni, BPBD Demak sudah menggelontorkan sebanyak 1.615.000 liter air bersih. Musim kemarau membuat permukaan air Waduk Karian menyusut. Kondisi ini membuat sisa bangunan yang sebelumnya terendam kembali terlihat. Tembok dan bagian bangunan rumah kini muncul di tengah kawasan yang sebelumnya dipenuhi genangan air. Fenomena ini menarik perhatian warga dari luar Kabupaten Lebak. Sejumlah warga datang untuk melihat langsung kondisi bekas permukiman tersebut.
1: Ya, kesini sengaja pengen tahu nih, apa bendungan katanya airnya tuh surut. Jadi kampung yang di sana itu sampai kembali ke seperti waktu zaman dulu sebelum jadi waduk gitu ya.
2: Ambil air, ini nggak ada air sama sekali, kering semua.
0: Sementara itu sejak 2 bulan, warga Kabupaten Magelang, Jawa Tengah telah dilanda krisis air bersih seiring datangnya musim kemarau panjang. Salah satunya adalah di Dusun Tegal Randu, Desa Tegal Arum, Kecamatan Borobudur. Warga terpaksa mengandalkan air di bak penampungan Pasimas yang berjarak 500 meter dari perkampungan. Namun sumber mata air di bak ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari 400 warga dusun. Selain mengandalkan air di bak penampungan Pamsimas, saat ini warga pun terpaksa mengandalkan air bersih, bantuan dari pemerintah maupun relawan. Dari data BPBD Kabupaten Magelang, sebanyak 31 desa di 14 kecamatan mengalami krisis air bersih, sehingga berdampak kepada 15 ribu jiwa. Pihak pemerintah Kabupaten Magelang pun optimistis anggaran untuk dropping air bersih dampak kekeringan dari bulan September hingga Oktober mendatang masih aman dan berharap memasuki bulan November besok memasuki musim penghujan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Ke informasi lain, antrean BBM di sejumlah SPBU yang ada di Makassar, Sulawesi Selatan mulai terurai pada Minggu pagi. Hal itu setelah Pertamina Patraniaga bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melakukan upaya sejumlah langkah untuk memperkuat pasokan dan juga memperlancar pelayanan BBM. Namun di tengah upaya itu, sejumlah SPBU masih kehabisan stok. Nah, sementara itu aturan ganjil genap, antrean di SPBU dinilai belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan pengendara.
4: Antrean bahan bakar minyak bagi kendaraan roda 2 atau sepeda motor mulai terurai di Sulawesi Selatan, khususnya Makassar pada Minggu pagi. Seperti yang terjadi di SPBU Baturangi, SPBU Bawakaraeng, dan SPBU Pengayoman Makassar, antrean kendaraan hanya sekitar 100 meter saja. Namun di SPBU Jalan Sultan Alauddin tutup lebih awal karena kehabisan stok. Akibatnya banyak pengendara yang kecewa karena harus mencari SPBU lain untuk mendapatkan bahan bakar. Dalam siaran persnya, Vice President Corporate Communication PT Pertamina Patraniaga menyatakan melandainya antrean BBM di kota Makassar terjadi setelah Pertamina Patraniaga bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melakukan sejumlah langkah untuk memperkuat pasokan dan memperlancar pelayanan BBM. Salah satunya dengan menerapkan sistem ganjil genap untuk pengisian BBM di SPBU guna mengatur antrean kendaraan.
5: Kami memahami BBM merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat Makassar. Oleh karena itu, kami terus memperkuat pasokan dan pelayanan melalui distribusi mobil tangki 24 jam, pengoperasian 25 SPBU selama 24 jam, penambahan nozzle BBM subsidi dan operator, serta penambahan titik distribusi melalui 3 unit SPBU modular. Kami juga berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di antaranya dengan pemberlakuan sistem ganjil genap untuk membantu mengatur antrean masyarakat di SPBU.
4: Pertamina Patraniaga menyatakan pemantauan dan penyesuaian di lapangan terus dilakukan agar pasokan serta pelayanan BBM berjalan lebih lancar. Kolaborasi dengan Pemprov Sulawesi Selatan serta kepatuhan masyarakat terhadap arahan petugas diharapkan dapat mendukung kelancaran distribusi BBM di Makassar.

0: saja, tidak semua warga bisa memahami aturan ini.
1: Seperti itu, Pak.
2: Sebenarnya bagus, ya. Tapi yang kasihan ini kita yang pekerja lapangan, ojol, khususnya ojol ya. Ya. Itu kalau ganjil genap, sementara kita setiap hari harus mengisi bahan bakar. Ya. Nah, bagaimana kalau dikasih kebijakan khusus untuk pekerja lapangan, itu tidak berlaku ganjil genap. Setiap saat boleh berlaku. Karena kita tidak tahu, hari ini bisa sedikit bahan bakar, besok bisa banyak.
1: Menurut Anda bagaimana?
3: Menurut saya tidak bisa, karena sulit.
1: Apalagi dengan pekerjaan Anda mungkin ya, atau bagaimana?
3: Dengan pekerjaan juga, masuk pagi.
0: Antrian bahan bakar minyak di Sulawesi Selatan sudah berlangsung sejak 2 bulan terakhir, khususnya truk dan bus atau kendaraan yang berbahan bakar solar. Dan pada pekan lalu, kelangkaan BBM juga terjadi pada kendaraan berbahan bakar bensin. Antrean di seluruh SPBU di Makassar bahkan bisa mencapai lebih dari 1 km dengan waktu tunggu tiap kendaraan bisa mencapai 4 jam. Alwi Fauzi, Makassar, Sulawesi Selatan.
4: Operasi Houthi di Laut Merah kini berkembang menjadi konflik terbuka dengan Arab Saudi. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.

0: ada satu hal yang membuat kita terus melaju. Untukku selalu ada Milton Sugar Free. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free. Enjoy your moment.
1: Halo Bu Rina, fasilitas medical check-up di Singapura, aku bantu arrange ya Bu.
2: Okay, thanks Dian.
3: Everything taken care of by Mega First. Now her wealth grows. Her family is protected.
4: Your heart is strong, madam, very strong.
3: So you can be fully present for the moments that matter most. Elevating your well-being with Mega First Wellness Package.
5: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
6: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
7: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
6: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
8: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
6: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.

0: Kita ke mancanegara, berawal dari serangan terhadap kapal-kapal yang dianggap terkait dengan Israel, operasi Houthi di Laut Merah kini berkembang menjadi konflik terbuka dengan Arab Saudi. Eskalasi terbaru bahkan mengancam dua jalur penting pengiriman energi dunia.
1: Pada November 2023, Houthi dari Yaman menyerbu sebuah kapal kargo di Laut Merah dan berjanji menyerang kapal-kapal yang dianggap terkait dengan Israel sebagai bentuk dukungan terhadap Palestina. Sejak saat itu serangan terus berlangsung. Sejumlah kapal rusak dan tenggelam memicu Amerika Serikat, Inggris, serta Israel melancarkan serangan balasan ke Yaman. Konflik bergeser. Pada 2026, Houthi mulai menyerang fasilitas Saudi dan pasukan pemerintah Yaman dan didukung Riyadh. Kelompok ini juga merebut pelabuhan Mocha lalu mencapai Pulau Perim di mulut Selat Bab al-Mandab. Eskalasi itu kini mencapai jantung jalur energi Saudi. Serangan drone merusak fasilitas pipa timur barat hingga memaksa pemerintah Saudi menutupnya sementara. Pipa ini sebelumnya

0: menjadi jalur alternatif Saudi untuk menghindari Selat Hormuz. Namun dengan Houthi menguat di Bab al-Mandab, dua pintu utama pengiriman energi dunia kini sama-sama terancam.
1: Nah, sementara itu Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia Faisal bin Abdullah memberikan tanggapan mengenai serangan Houthi terhadap Arab Saudi. Pada Jumat siang di kantor Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta, Faisal menilai bahwa kelompok Houthi lebih mengutamakan kepentingan kelompok daripada kepentingan masyarakat Yaman keseluruhan. Pada 8 September 2006, kelompok Houthi melancarkan serangan ke wilayah selatan Arab Saudi. Serangan menggunakan puluhan rudal balistik dan drone menyasar fasilitas energi di Jizan, Aba, Najran, serta pangkalan udara Hamis Mushaid. Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia menyebut kondisi di Yaman dan kawasan Timur Tengah menjadi perhatian Arab Saudi mengingat pentingnya menjaga perdamaian dan kestabilan di wilayah ini. Ia menilai gangguan keamanan di Timur Tengah dapat memberikan dampak lebih luas termasuk terhadap situasi keamanan di tingkat global. Dan juga selain itu ia menjelaskan bahwa Arab Saudi memberikan bantuan kemanusiaan kepada Republik Yaman sebesar hampir 30 miliar dolar. Di belahan dunia lainnya, ada seorang wanita selamat dari runtuhan setelah sebuah drone menghantam rumahnya di Zaporizhia, Ukraina. Nah, sementara itu, seorang remaja ditemukan bertahan hidup selama sekitar 2 hari setelah perahu yang digunakannya terbalik di Laut Bering, Alaska, Amerika Serikat.
2: Seorang wanita Ukraina berhasil diselamatkan dari reruntuhan rumah setelah sebuah drone Rusia menghantam permukiman Zaporizhia, Ukraina pada Sabtu malam. Serangan terjadi ketika Ivashenko tengah tertidur. Drone menghancurkan rumahnya dan wanita itu berteriak meminta bantuan saat terperangkap di bawah reruntuhan. Selain Ivashenko, saudara perempuannya juga menjadi korban dalam peristiwa ini. Namun tidak seberuntung Ivashenko, Olena justru ditemukan tewas. Para medis mencoba untuk menyadarkannya, tetapi monitor jantung menunjukkan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Sementara itu, baru-baru ini media dikejutkan dengan ditemukannya seorang remaja berusia 15 tahun duduk di sebuah perahu kecil yang terbalik di tengah laut. Lokasi dan tanggal rekaman tersebut diverifikasi terjadi pada tanggal 7 September di Laut Bering, Alaska, Amerika Serikat. Seorang remaja berusia 15 tahun itu bertahan hidup selama 2 hari setelah perahu yang digunakannya untuk memancing bersama kakak dan sepupunya terbalik pada 5 September. 2 hari kemudian, awak penjaga pantai menemukan kapal yang terbalik pada pagi hari serta melakukan penyelamatan. Nahas, kakak laki-laki dan sepupu korban tewas dalam peristiwa ini.
1: Berikutnya, persaingan ponsel lipat kian memanas. Apple memasuki pasar dengan iPhone Duo, nah sementara Huawei dan Xiaomi menawarkan desain serta harga yang lebih beragam.
0: Era baru ponsel lipat kini resmi dimulai Apple. Di Cupertino, California, Amerika Serikat, Apple memperkenalkan iPhone Duo, ponsel lipat pertamanya yang dibanderol $1.999 Amerika Serikat atau setara dengan 35 juta rupiah lebih. Berbentuk seperti paspor saat ditutup, iPhone Duo dapat dibuka menjadi layar horizontal berukuran 7,6 inci. Apple membekalinya dengan chip A20 Pro, modem C2, serta baterai yang diklaim mampu bertahan selama 24 jam untuk penggunaan dua layar. Mau kehilangan momentum, Huawei meluncurkan Mate X2 di Beijing. Ponsel ini dapat dilipat di 2 bagian, lalu dibentangkan menjadi layar seukuran tablet. Mate X2 ditenagai chip Kirin 9050 Pro dengan harga mulai dari 19.999 yuan atau sekitar 49 juta rupiah. Versi termahalnya mencapai 24.999 yuan atau sekitar 61 juta rupiah. Sengitnya persaingan juga diramaikan Xiaomi 18 Fold yang mulai dijual di seluruh China pada Jumat. Ponsel ini tetap seukuran paspor saat dilipat, namun dapat menampilkan 3 aplikasi secara bersamaan ketika dibuka. Xiaomi membekalinya dengan prosesor kecerdasan buatan X-Ring O3 yang diklaim lebih responsif daripada chip A19 Pro milik Apple. Harganya mulai dari 10.999 yuan atau sekitar 27 juta rupiah, hampir setengah dari harga termurah Huawei Mate X2. Kehadiran Apple diperkirakan akan memperluas pasar ponsel lipat yang selama ini dikuasai Samsung dan produsen Cina. Namun dengan harga yang masih tinggi, ponsel lipat diprediksi belum akan segera menjadi perangkat arus utama.
1: Dan berikutnya CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Victor Pangaribuan. Saya Heranov Al-Bashir pamit, tetap bersama kami.

0: Perjalanan manis yang dilalui bersama permen Milton Sugar Free selalu tak terlupakan. Milton Sugar Free selalu mendampingi di setiap momen terbesarku. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free, enjoy your moment.
1: Jadi 2018 itu ibu bertemu teman itu tadi, Ren ke PMM aja, PMM Mekar gitu kan. Ibu cuma menambah modal untuk usaha dari pinjaman 2.500.000, sekarang udah 10 juta gitu. Kalau dengan Briling, alhamdulillah kan nasabah kita kalau bayar listrik gitu kan, alhamdulillah nambahlah ekonomi ibu.
2: Ibu Leni juga mulai menabung emas melalui tabungan emas Pegadaian.
1: Ibu, terima kasih banyak dengan PNM, BRI, dan Pegadaian. Mudah-mudahan ekonomi kami membaik.
3: Melalui pendampingan yang konsisten, kami akan terus mendorong para pelaku usaha ultramikro agar semakin berdaya dan mandiri dan mampu naik kelas. Selamat ulang tahun kelima Holding Ultramikro.
4: Good morning.
5: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
6: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
5: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
7: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
5: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.
8: Kamera amatir warga merekam detik-detik angin kencang menerjang area alun-alun Kabupaten Klaten. Empasan angin yang berlangsung singkat sekitar 3 menit ini menyapu sejumlah tenda UMKM hingga terbang 10 meter. Panitia serta warga yang sedang mempersiapkan lapak UMKM panik dan berusaha menyelamatkan diri. Selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Victor Pangaribuan, Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur Kalimantan Tengah tengah mempertimbangkan untuk kembali memperpanjang status tanggap darurat karhutla di wilayahnya. Hal itu karena karhutla di wilayah tersebut hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Di Kota Sampit, titik api terdeteksi hampir setiap hari, salah satunya di lahan gambut di belakang kantor pengadilan agama Sampit, Jalan Jenderal Sudirman, kilometer 3. Api di lokasi ini membakar lahan sejak Jumat sore, dan hingga Sabtu sore petugas masih melakukan pemadaman. Kondisi lahan gambut yang kering membuat api sulit dipadamkan. Meski telah dilakukan penyiraman, titik api masih berpotensi muncul kembali dan meluas ke area lain. Data terkini Pusdal Ops BPBD Kalimantan Tengah, luas lahan terbakar mencapai 2.539 hektar. Angka tersebut menempatkan Kota Waringin Timur sebagai wilayah dengan dampak karhutla terbesar di Kalimantan Tengah. Seharusnya status tanggap darurat perpanjangan pertama akan berakhir pada 15 September mendatang. Namun dengan karhutla yang masih terjadi, pemerintah mempertimbangkan perpanjangan status hingga 15 hari ke depan.
9: Untuk tanggap status darurat kita ini berakhir pada tanggal 15 September ini, dan kami akan laksanakan rapat nanti tanggal 14 bulan September pada hari Senin pukul 2 siang. Nah, untuk kemungkinan besar kita lihat nanti ramalan cuaca, tapi kalau dengan saat ini posisi kemungkinan besar besar kita akan perpanjang ya, mungkin sampai 15 hari. Dan juga kita nanti pada saat rapat kita minta pendapat daripada teman-teman BMKG. Kalau memang nanti ramalan BMKG dasar yang sisanya ini adalah memang kemarau betul-betul sampai dengan tanggal 30 September, maka dengan kondisi juga pada saat ini juga hotspot juga ada, kemudian juga kejadian juga ada, nanti akan kita perpanjang sampai dengan di bulan September, sampai dengan 30 September.
8: Kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya belum juga menunjukkan tanda-tanda usai. Lantas bagaimana penanganan karhutlah? Hari ini kita tergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia Irin Wardani di Palangkaraya. Selamat sore Irin, bagaimana penanganan kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya hari ini? Saya melihat di belakang Anda situasinya sangat seperti berkabut, asap tebal rupanya masih menyelimuti kota Palangkaraya, Irin.
10: Iya, selamat sore Victor. Jika Anda bertanya bagaimana upaya pemerintah dan juga tim yang tergabung dalam tim gabungan untuk melakukan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan, sampai saat ini masih sama sejak kebakaran pertama kali terjadi, dan masih ada tim-tim pemadam kebakaran yang masih menuju ke titik-titik api untuk melakukan pemadaman. Karena di kota Palangkaraya sendiri, Herano tercatat sebagai kota yang paling banyak di Kalimantan Tengah yang memiliki titik api. Secara keseluruhan Kalimantan Tengah memiliki 5.200 titik api sejak pertama kali kejadian kebakaran terjadi. Dan di 620 diantaranya itu dimiliki atau berada di kota Palangkaraya. Nah Heranov, kondisi per hari ini jauh lebih buruk dibandingkan kondisi di hari-hari sebelumnya. Bahkan di hari kemarin sempat juga berkabut seperti ini, namun pada siang hari atau menjelang sore hari kabut tidak setebal ini, kabut asap tentu saja. Dan sekarang lebih parah lagi. Kalau beberapa waktu kemarin angka indeks quality airnya atau tingkat kecemaran udaranya itu ada di angka sekitar 600 paling tinggi, namun di hari ini angkanya mencapai 967 dan itu tergolong yang sangat berbahaya bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas di luar ruangan. Namun kalau seperti yang Anda bisa lihat, masih banyak masyarakat yang melakukan aktivitasnya di luar ruangan. Karena mau tidak mau Heranov, kehidupan roda ekonomi harus terus berjalan. Barang-barang mereka harus survive tentu saja dengan bekerja di luar ruangan, bahkan penjajah makanan juga harus tetap mau tidak mau berjualan di tengah kabut asap. Karena Heranov tadi sempat berbincang dengan salah satu penjual makanan kecil seperti itu di pinggir jalan, mengatakan sebenarnya di kota Palangkaraya ini setiap weekend mulai dari Jumat, Sabtu, Minggu itu adalah hari-hari mereka bisa mendapatkan uang yang banyak. Nah salah satu langkah juga dari pemerintah Kalimantan Tengah, Heranov, juga menyediakan rumah-rumah oksigen. Saya akan mencoba mengajak Anda masuk ke dalam salah satu rumah oksigen yang lokasinya berada di tepat di pusat kota Palangkaraya. Ini adalah ikon kota Palangkaraya, Herano, tertutup asap dan mata perih sekali sebenarnya. Saya akan coba masuk ke dalam untuk melihat bagaimana kondisi rumah oksigen. Nah ini sebagai contoh buat masyarakat Kalimantan Tengah ataupun siapa yang berkunjung ke Kalimantan Tengah untuk mengakses rumah oksigen ini. Selamat sore Mbak, sore, maaf mengganggu. Saya Irin Mbak dari CNN. Maaf ya. ini rumah oksigen ya?
11: Iya ini.
10: Gratis atau gimana Mbak?
11: Gratis. Jadi akses aja dari bundaran sini, sekitar bundaran. Di sini juga ada, di ruang terbuka hijau juga ada. Ada orang.
10: Oh jadi ada beberapa titik yang bisa diakses masyarakat untuk mengakses oksigen. Dibilang rumah oksigen karena peralatannya adalah untuk membantu pernapasan. Mbak, saya mau tes dong saya, apakah saya kekurangan oksigen atau terganggu pernafasannya, itu bisa ya? Dari ada tesnya seperti apa Mbak?
11: Di sini yang pertama kita tanya dulu nama, usia, kemudian keluhannya, kemudian kita tensi, sama kita periksa kadar oksigen dalam darah.
10: Oke, okay. Ada batas minimumnya kalau bisa kadar oksigen dalam darah?
11: Kalau oksigen dalam darah di sini 95 sampai 100 per
10: minggu. Oke, saya mau cek boleh?
11: Boleh.
10: Oke, Victor, saya mau cek dulu kadar oksigen dalam darah saya. Oke, tapi sekali lagi ini nanti kalau misalnya saya terindikasinya sehat, kadar oksigennya sehat, itu tetap dapat vitamin atau gimana?
11: Bisa dapat vitamin, sesuai misalnya ada yang juga bisa, kita siapkan juga obat-obat ada yang batuk pilek, kita juga siapkan lainnya.
10: Oke, nah ini sesuai prosedur, saya akan dicatat namanya.
11: Ini diberitahukan namanya dulu, nama, umur, jenis kelamin, dan alam.
10: Oke, nama saya Irina Wardani.
11: Wardani,
10: iya.
11: Umurnya?
10: Waduh, umur agak susah ya, 35 tahun mbak?
11: Iya,
10: okay.
11: 35 tahun.
10: Perempuan, alamat dari Jakarta.
11: Oke. Saya siap.
10: Sekarang saya mau dicek, periksa. seperti harus ditensi dulu. Harus lepas jaket nggak, Mbak? Nggak usah. Oke. Okay. Seperti cek kesehatan pada umumnya ya. Oke. Okay. Ini batas normalnya? Oh, harus gini ya. Oke. Okay. Santai. Nah, Mbak, sambil kita ngetes ini tensi, ada berapa sehari ada berapa pasien atau masyarakat yang mengakses rumah oksigen ini?
11: Tergantung, biasanya bisa sampai 40 dari pagi sampai malam. Soalnya kita buka di sini dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam.
10: Oke, okay. Mbak, tapi rumah oksigen ini diakses ada karena bencana kebakaran hutan dan lahan atau memang tiap saat ada sih?
11: Cuman karena ada bencana alam kayak gini aja sih.
10: Oh, oke. Okay. Rata-rata pasien yang mengakses atau masyarakat mengakses usianya dari berapa ke berapa, Mbak?
11: Dari anak-anak sampai usia dewasa.
10: Oke. Okay. Kalau ada yang status daruratnya seperti apa?
11: Status daruratnya sesak nafas. Ya, paling sesak nafas dan keluhan sesak nafas. Kemudian batuk pilek atau ini juga ada asma.
10: Oke. Okay. Nah, ini sekarang saya berapa ini?
11: 29.3.
10: Tinggi ya? Tinggi.
11: Agak duduk ya, bawahnya aja yang agak tinggi. Biar
10: bawahnya agak tinggi. Istirahat. Ya. Oh, bawahnya agak tinggi, tenang aja, tenang. Saya masih tergolong sehat ya?
11: Iya.
10: Oke, okay, nah sekarang cek kadar oksigen. Tapi itu tinggi, tapi sehat kan ya?
11: Sehat.
10: Wah, aman.
11: Tapi sambil ngobrol
10: juga. Oh, karena sambil ngobrol, itu berpengaruh ya?
11: Benar.
10: Oh, lebih sensitif.
11: Ini bagus ya,
10: 99. Ternyata saya kadar oksigennya 99. Tadi batasnya dari berapa ke berapa?
11: Paling rendah 95 sampai 100.
10: Oke. Okay. Nah, tapi misalnya ada nggak ya kasus misalnya seperti saya ini 99, tapi dia mengalami sesak napas. Ada?
11: Ada.
10: Ada ya?
11: Oh. Tapi kita cek juga dulu, kita tanya-tanya apakah dia itu ada riwayat asma atau penyakit mah.
10: Oke. Okay. Nah, terus ini pertanyaan terakhir. Kita melihat masih banyak masyarakat yang mau tidak mau beraktivitas di luar. Itu ada himbauan nggak buat masyarakat sebagai dari tenaga kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah?
11: Untuk masyarakat Kalimantan Tengah, batasi aktivitas di luarnya lebih banyak di rumah aja. Kalau misalnya nggak perlu, nggak penting-penting amat, nggak usah keluar.
10: Oke, okay, gitu. Jadi kalaupun keluar harus pakai masker yang proper ya?
11: Kalau keluar juga harus pakai masker sesuai dengan keadaan cuaca kita kayak gini, mungkin pakai masker yang lebih tebal.
10: Oke, okay. Kalau saya begini berarti salah ya?
11: Enggak,
10: itu sih
11: bagus.
10: Bagus aja ya, oke. Okay,
11: ada dia yang masker.
10: Oke. Okay. Itu masih oke? Okay.
11: Bisa.
10: Masker kalau medis.
11: Dua juga.
10: Oh, nanti dilapisin. Jadi memang masker harus dilapis supaya lebih aman. Begitu, Victor. Jadi memang selain penanganan kebakaran hutan dan lahan, terima kasih ya, Victor. Kebakaran hutan dan lahan dilakukan oleh tim pemadam. Ada juga dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah terus melakukan upaya-upaya supaya masyarakat bisa mendapatkan akses kesehatan yang jauh lebih gampang karena berada persis di pusat kota Palangkaraya. Victor.
8: Baik, ada banyak sekali ya dampak dari kebakaran hutan dan lahan ini. Di antaranya ada pembelajaran tatap muka yang terbatas, kemudian juga masyarakat juga sudah mulai cukup bangga ya. Ada juga rumah oksigen yang disediakan untuk mereka. Terima kasih banyak Irin Wardani melaporkan langsung dari Palangkaraya. Selamat bertugas kembali, sehat selalu Irin. Ya, kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru makin tak terkendali. Wisata Bromo pun ditutup total. Laporan langsungnya hadir sesaat lagi.

0: yang menyeluruh dan terpercaya. Semua bisa Anda nikmati hanya dengan tap kartu kredit Bank Mega. Belum punya? Apply sekarang.
1: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
4: Angin kencang menerjang kawasan alun-alun Kabupaten Klaten, Jawa Tengah Sabtu sore. Sejumlah tenda UMKM terbang dan terhempas hingga 10 meter dan memicu kepanikan. Kamera amatir warga merekam detik-detik angin kencang menerjang area alun-alun Kabupaten Klaten Sabtu sore. Hempasan angin yang berlangsung singkat sekitar 3 menit ini menyapu sejumlah tenda UMKM hingga terbang 10 meter. Panitia serta warga yang sedang mempersiapkan lapak UMKM panik dan berusaha menyelamatkan diri. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden ini. Panitia lantas mengganti tenda yang rusak sehingga kegiatan pameran 80 stand UMKM tetap berjalan normal. Anggota Polres Probolinggo menghalau wisatawan yang nekat memasuki kawasan Gunung Bromo. Petugas juga memberikan pengarahan terkait penutupan wisata Bromo sejak Sabtu menyusul kebakaran hutan di Bukit Teletabis yang merembet hingga ke Jomplang, Malang. Petugas Polres Probolinggo Jawa Timur berjaga di pintu masuk kawasan Gunung Bromo di Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Minggu pagi. Petugas memberi imbauan dan pengarahan kepada wisatawan yang tetap ingin berwisata ke Gunung Bromo. Sejak Sabtu, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru melalui akun resminya mengeluarkan surat edaran penutupan total kawasan Bromo di 4 pintu masuk, yakni Probolinggo, Malang, Pasuruan, dan Lumajang. Penutupan dilakukan menyusul kebakaran hebat di kawasan Bukit Teletabis pada Sabtu sore yang merembet hingga Bukit Jemplang di wilayah Malang.
5: Kawasan wisata Bromo dinyatakan tutup dari segala aktivitas wisatawan dengan memperhatikan perkembangan kebakaran dan pemadaman serta keamanan dari pengunjung atau wisata. Nah, ini kami berada di Cemoro Lawang. Saat ini terpantau tidak ada wisatawan yang masuk ke kawasan wisata Bromo.
4: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru makin tak terkendali. Wisata Bromo pun ditutup total. Seluruh aktivitas wisata di Bromo ditutup mulai Sabtu 12 September 2026. Dan penutupan dilakukan menyusul kebakaran hutan yang semakin meluas. Kita tergabung dengan jurnalis Transmedia Irsya Priyongko di Pasuruan. Halo, selamat sore Irsya. Irsya, kebakaran hutan di Bukit Teletabis yang merembet hingga ke Jomplang mengakibatkan objek wisata Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ditutup. Bagaimana situasinya saat ini, Irsya? Irsya? Irsya, apakah Anda bisa mendengar suara kami di studio?
6: Ya.
4: Victor. Bagaimana situasi saat ini, Irsya, pasca Taman Nasional Bromo Tengger ini ditutup begitu? Dan bagaimana kondisi penanganan kebakaran yang terjadi di Bukit Teletabis hingga Jomplang?
6: Oke, selamat sore Bang Victor. Dapat kami laporkan sejak Sabtu sore kemarin, api membakar kawasan Taman Nasional Gunung Semeru, tepatnya di

0: Bukit Teletapis atau Bukit Watangan yang kemudian menjalar ke Bukit Jemplang, tepatnya di perbatasan Kabupaten Malang dan Kabupaten Probolinggo. Untuk saat ini hingga siang tadi api sudah dapat dikendalikan di wilayah Taman Nasional Gunung Jaya, yaitu tepatnya di Bukit Teletapis. Sementara di Bukit Jemplang masih ada titik-titik api yang belum bisa dipadamkan. Begitu, Victor.
1: Baik, ada beberapa pintu masuk ya dari Probolinggo, dari Pasuruan juga. Kalau di lokasi Anda Pasuruan, adakah wisatawan yang memang datang gitu tidak tahu informasi bahwa Taman Wisata Bromo Tengger ini ditutup begitu? Apakah ada saja yang datang wisatawan, Irsya?
0: Dapat kami laporkan bahwa pada minggu pagi ini banyak wisatawan baik dari domestik maupun dari luar negeri yang tampak kecewa atas penutupan yang secara mendadak yang dilakukan oleh Taman Nasional Gunung Semeru tepatnya pada Sabtu petang kemarin. Padahal mereka sudah melakukan booking hotel maupun sudah melakukan booking jeep untuk berwisata di Taman Nasional Gunung Semeru. Mungkin mereka tetap menyadari bahwa pentingnya pemadaman yang dilakukan oleh petugas untuk bisa berfokus agar wisatawan baik di empat pintu masuk yakni Kabupaten Lumajang, Kabupaten Malang, Pasuruan dan Probolinggo bisa menyadari bahwa akan bahaya terjadinya kafurta di wilayah Bromo. Begitu, Victor. Ya.
1: Meski kecewa, namun mereka menyadari bahwa keselamatan adalah hal utama. Apakah Anda menerima informasi sampai kapan Taman Wisata Bromo Tengger ini akan ditutup sementara akibat kebakaran, Irsya?
0: Victor, dapat kami lakukan hingga sore ini pihak Taman Nasional Gunung Semeru belum melakukan press release untuk jadwal pembukaan kembali kawasan wisata Gunung Bromo baik di empat pintu masuk wilayah Gunung Bromo. Begitu, Victor.
1: Oke, apakah Anda mengetahui akibat penyebab kebakaran adalah dampak dari cuaca yang cukup panas, kemarau panjang, atau ada faktor eksternal lain yang mungkin dilakukan oleh manusia atau kelalaian begitu? Apakah Anda tahu sampai sejauh mana?
0: Oke, Victor, dapat kami laporkan bahwa kebakaran untuk yang kedua kalinya ini disebabkan karena cuaca di kawasan Gunung Bromo sangat kering, sehingga memudahkan vegetasi-vegetasi bersentuhan hingga menyebabkan percikan api. Kemudian ditambah lagi angin yang sangat kencang di wilayah lautan pasir maupun di padang savana itu membuat api semakin menjalar hingga tidak peraturan hingga menyebar sampai ke perbukitan. Begitu, Victor.
1: Sampai sore ini pemadaman masih terus dilakukan ya, Irsya, berarti ya?
0: Kita dapat kami laporkan bahwa petugas terus melakukan upaya pemadaman di wilayah Jemplang, Kabupaten Malang. Sementara untuk di wilayah Kabupaten Probolinggo, yaitu di Bukit Teletapis, petugas terus melakukan pembasahan agar tidak terjadi lagi muncul percikan api yang membuat api semakin memecah dan menjalar ke wilayah yang belum terbakar. Begitu, Victor.
1: Ya, mungkin dari Cemoro Lawang, dari Probolinggo mungkin asap begitu terlihat dan begitu pekat begitu. Apakah di Pasuruan juga asap akibat kebakaran di Bukit Teletabis ini cukup tebal di lokasi Anda?
0: Dapat kami laporkan bahwa posisi titik api itu berada di wilayah Kabupaten Malang, tepatnya di Jemplang, di mana posisi tersebut berada jauh di sebelah kiri Kabupaten Probolinggo maupun Kabupaten Pasuruan. Dapat saya laporkan bahwa kondisi Gunung Bromo sudah mulai gelap sehingga asap belum kelihatan begitu.
1: Baik, semoga api dapat dipadamkan secara maksimal dan objek wisata Taman Nasional Bromo Tengger segera dibuka kembali agar wisatawan tidak kecewa begitu. Terima kasih banyak, Irsya, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, selamat sore, Irsya. Berikutnya, tawuran antar warga terjadi di Jalan Borong Raya, Kota Makassar pada minggu dini hari. Polisi yang membubarkan tawuran diserang petasan hingga terpaksa melepaskan tembakan gas air mata. Masih dari Makassar, aksi penyerangan diduga dilakukan geng motor menggunakan senjata tajam terhadap warga terjadi di Jalan Bawakaraeng. Satu unit motor yang ditinggalkan kawanan tersebut kemudian dibakar warga.
2: Tawuran antar warga adit

0: Rina dan Bitowa lama menggunakan busur dan petasan terjadi di Jalan Borong Raya, Kota Makassar pada Minggu dini hari. Para warga Adita Rina juga terlihat membakar palang jalan masuk perumahan Bitowa lama di jalanan raya. Petugas gabungan Polrestabes Makassar bersama Polsek Manggala yang mendatangi lokasi diserang menggunakan batu dan juga petasan dari arah warga Adita Rina. Polisi pun terpaksa mengambil tindakan tegas dengan menembak berkali-kali gas air mata untuk membubarkan massa. Selain itu, anggota juga turut menghalau warga dari Bitowa Lama untuk keluar ke jalanan raya agar bentrokan antar kedua kubu mereda. Polisi kemudian melakukan penyisiran, memadamkan api yang membakar palang kompleks perumahan dan menyita sejumlah busur panah yang digunakan untuk tawuran.
1: Warga antara kelompok Adita Rina dengan kelompok Bitowa yang terjadi kurang lebih jam 3. Nah, dengan informasi tersebut, anggota baik dari Patmor, Polrestabes Makassar, Dr. Regu, Jatan Ras, dari Polsek maupun Intel, opsional dari Intel, turun semua ke jalan. Jadi kita terkoordinasi di sini untuk melakukan pengamanan. Nah, tepat pada saat menjelang azan subuh, itulah terjadi pelemparan. Sehingga anggota dari Polrestabes, termasuk dari Patmor semua, melakukan pendorongan. Sehingga sampai saat ini sudah
0: beruntung tidak ada korban jiwa ataupun korban luka akibat tawuran antar warga ini. Pihak kepolisian pun disiagakan di lokasi agar bentrokan serupa tidak kembali terjadi di lokasi. Masih dari Makassar, aparat gabungan Polrestabes Makassar bersama Polsek Makassar langsung membubarkan kelompok diduga geng motor yang melakukan penyerangan terhadap warga di Jalan Bawakar Raeng pada Minggu dini hari. Polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk membubarkan ratusan pemotor tersebut. Meski telah melakukan penyisiran, sejumlah pelaku berhasil kabur dari lokasi. Namun, satu kendaraan diduga milik anggota geng motor yang tertinggal langsung dibakar oleh warga di tengah jalanan raya. Kobaran api dari motor tersebut kemudian dipadamkan oleh warga sekitar dan diserahkan ke pihak Polsek Bontoala, Makassar. Berdasarkan informasi, geng motor ini membawa senjata tajam jenis busur panah, parang, dan baru untuk menyerang warga di jalanan Micini Gusung dan warga di kecamatan Bontoala.
2: Jadi waktu itu geng motor melintas di Jalan Urip Sumarjo, sehingga mengadakan penyerangan Micini Gusung dengan wilayah Bonto. Jadi kita dengan personil ke TKP ternyata masuk wilayah Bonto, sehingga terjadi pembakaran motor.
0: Polisi hingga kini masih mendalami pemicu aksi penyerangan tersebut. Sementara penanganan terkait motor yang terbakar diserahkan kepada Polsek Bontoala. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Bentrokan antara warga Desa Lisabata dan Desa Patahue, Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram, bagian barat menyebabkan rumah terbakar dan warga terluka. Sementara di Jakarta Pusat, petugas melakukan razia terhadap para pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang tinggal di fasilitas umum.
4: Bentrokan terjadi antara warga Desa Lisabata dan Desa Patahue, Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram, bagian barat, Maluku, Jumat malam. Berdasarkan informasi yang dihimpun, peristiwa ini diduga dipicu pembakaran kebun milik warga di kawasan Gunung Tanjung. Warga dari kedua desa kemudian terlibat bentrokan di wilayah perbatasan desa. Akibat bentrokan, sekitar 27 rumah terbakar dan 4 warga dilaporkan mengalami luka. Kapolda Maluku Irjen Pol Dadang Hartanto dan Pangdam Patimura Mayjen TNI Dodi Triwinarto turun langsung ke lokasi pada Jumat malam. Keduanya bertemu dengan warga dari kedua desa dan meminta masyarakat menahan diri serta menghentikan bentrokan. Aparat keamanan kini diterjunkan untuk menjaga situasi di kedua desa. Total 29 personel bersenjata lengkap dari Polres Seram bagian barat ditempatkan di lokasi. Polda Maluku menyebut situasi di kedua desa saat ini berangsur kondusif. Kecelakaan terjadi di ruas tol Jombang Mojokerto, tepatnya di Desa Kedung Losari, Kecamatan Tambelang, Jombang. Mobil travel yang melaju dari Surabaya menuju Solo menabrak bagian belakang truk tronton bermuatan gipsum yang melaju di depannya. Pengemudi travel diduga kurang waspada saat melaju di lokasi. Kerasnya benturan membuat bagian depan kiri mobil travel ringsek. 3 penumpang meninggal dunia di lokasi, sementara 1 penumpang lain meninggal saat mendapatkan perawatan di rumah sakit. 7 orang lainnya termasuk pengemudi mengalami luka-luka dan dibawa ke RSUD Jombang. Seluruh kendaraan yang terlibat serta barang bukti telah diamankan petugas. Polisi juga masih memeriksa sejumlah saksi untuk mendalami kronologi dan penyebab kecelakaan.
5: Kronologi kecelakaan berawal dari travel Deltran berangkat dari Surabaya dengan tujuan Solo-Surakarta. Saat di lokasi kejadian, karena kurangnya konsentrasi dan menjaga jarak, akhirnya menabrak belakang truk tronton di depannya yang berjalan searah.
4: Beginilah penangkapan yang dilakukan oleh petugas Satpol PP bersama Dinas Sosial terhadap pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS yang tengah tertidur di JPO kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Sabtu pagi. Petugas juga melakukan penyisiran ke taman yang berada di bawah flyover. Demi keindahan kawasan Tanah Abang, petugas membawa seorang kakek tua yang tinggal dengan membangun gubuk di kawasan Waduk Melati. Menurut petugas, keberadaan PPKS di kawasan Tanah Abang sudah sangat meresahkan warga karena tinggal di sembarang tempat. Dalam razia tersebut, 6 PPKS dibawa ke Panti Sosial Kedoya, Jakarta Barat untuk mendapatkan pembinaan.
6: Jadi kita bawa, tujuannya apa? Buat ditaruh di tempat yang layak.
7: Mereka tidur, biasa tidur di taman-taman atau
6: ya, di... Ya betul, di taman-taman, di pinggir jalan, di, ada di bangku, pinggir jalan gitu.
7: Di JPO juga bang ya, tadi betul, ya?
6: Di JPO juga kita tadi kita amankan.
7: Ini sempat berontak bang yang JPO ini ya. Udah biasa atau gimana bang?
6: Ya memang seperti itu, namanya ada beberapa yang perlawanan, ada juga yang langsung kita dengan mudah dengan tangkap gitu.
4: Razia terhadap pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial akan terus dilakukan di kawasan Tanah Abang sampai kawasan tersebut steril dari para tunawisma. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Media sosial diramaikan video viral terkait sesar aktif baru Surabaya Madura yang disebut-sebut menyimpan potensi gempa bumi. Informasi selengkapnya usai jeda, kami segera kembali.
8: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
9: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja.
8: Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
10: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
11: Bila kalian melakukan hutang piutang, ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
12: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
8: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
3: Kementerian Kesehatan mengirimkan tenaga cadangan kesehatan batch kedua sebanyak 160 orang ke lokasi terdampak bencana gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Para relawan nakes yang terdiri dari dokter dan perawat ini disebar di seluruh fasilitas kesehatan milik pemerintah yang terdapat di Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur.
13: Pasca bencana gempa bumi 15 Agustus lalu di beberapa kabupaten di Nusa Tenggara Timur, banyak rumah sakit dan puskesmas yang mengalami kekurangan tenaga kesehatan. Bukan tanpa alasan, hal tersebut dikarenakan cukup banyaknya para nakes di wilayah terdampak gempa yang turut menjadi korban. Menindaklanjuti hal tersebut, Pusat Krisis Kementerian Kesehatan segera membuka pendaftaran relawan tenaga cadangan kesehatan dan telah memberangkatkan 2 gelombang dengan total 207 orang relawan. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai, Maximus Gombar, mengaku sangat terbantu dengan dikirimnya para tenaga cadangan kesehatan yang dikirimkan oleh Kemenkes. Maximus berharap kondisi nakes yang terdampak gempa di wilayahnya dapat segera pulih dan gempa-gempa susulan yang masih terjadi di Kabupaten Manggarai dan sekitarnya tidak terjadi lagi, sehingga pelayanan kesehatan di wilayahnya dapat kembali berjalan dengan normal.
14: Kami melihat situasi yang terdampak banyak tenaga kesehatan yang kelelahan. Di samping mereka sebagai pelaku layanan, juga mereka sebagai terdampak. Sehingga mereka tidak bisa melakukan ataupun memberikan pelayanan penuh kepada korban terdampak. Atas dasar itu, maka kami memohon ke pusat krisis untuk bisa mendistribusikan tenaga cadangan kesehatan. Saat ini tim TCK itu mendapat tugas dari pusat krisis sampai dengan tanggal 20 September 2026 ini yang akan datang.
13: Hal senada juga dikatakan oleh Kepala Puskesmas Bea Muring, Kabupaten Manggarai Timur, Saverinus Sariman. Menurut Saverinus, kehadiran tenaga cadangan kesehatan dari Kementerian Kesehatan sangat membantu puskesmasnya dalam memberikan pelayanan di 6 desa wilayah pelayanannya. Nantinya, para relawan TCK tersebut akan dimaksimalkan untuk pelaksanaan program cek kesehatan gratis bagi masyarakat.
15: Awalnya kita minta untuk dokter Objin, karena banyak ibu hamil terdampak gempa, tetapi dari Kementerian Kesehatan mengirim kita satu tim TCK. Ya, ada dokter umum 2 orang, kemudian ada teman-teman bidan dan teman-teman perawat serta farmasi. Sangat-sangat terbantu karena kami keterbatasan tenaga kesehatan, terutama tenaga dokter. Di sini dokter hanya satu, melayani 6 desa, baik pelayanan dalam gedung maupun di luar gedung.
13: Mayoritas relawan tenaga cadangan kesehatan mengaku merasa terpanggil untuk dapat melayani masyarakat dan membantu para nakes setempat yang juga terdampak bencana gempa bumi di NTT. Mereka berharap kehadiran tenaga cadangan kesehatan di lokasi terdampak bencana dapat menjadikan pelayanan kesehatan di lokasi tersebut menjadi lebih maksimal.
16: Yang pertama, keinginannya tentu ingin membantu sesama ya, terutama lagi ini di daerah timur, karena saya sendiri berasal dari Aceh, terdampak juga, banyak orang timur yang bantu ke sana juga, jadi kita gantian kan, gitu niatnya. Hanya untuk membantu sesama saja.
17: Sebenarnya sih tergerak aja untuk ikut tenaga cadangan kesehatan ini. Itu tujuan utamanya untuk membantu teman-teman yang terdampak bencana. Bencana di sini kan bencana gempa, apalagi korbannya agak banyak. Jadi diberi kesempatan untuk ikut tenaga cadangan kesehatan ini, semoga kami bisa lebih bermanfaat untuk mereka. Dan mereka sangat luar biasa, karena walaupun dengan bencana, walaupun dengan kondisi rumah sakit darurat, mereka bisa lebih maksimal untuk memberikan pelayanan kepada pasien-pasiennya.
13: Selain memberikan pelayanan medis, para tenaga cadangan kesehatan ini nantinya juga akan memberikan pelayanan psikososial untuk menjaga kesehatan mental para korban terdampak bencana gempa. Rencananya, para relawan TCK ini akan menjalankan tugasnya selama 14 hari di berbagai wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya akan digantikan oleh relawan tenaga cadangan kesehatan gelombang berikutnya. Dengan dikirimkannya tenaga cadangan kesehatan ke lokasi terdampak bencana gempa bumi NTT, Kementerian Kesehatan berharap pelayanan kesehatan tetap dapat berjalan maksimal, meskipun dalam kondisi yang kurang ideal. Indra Raharja, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur.
3: Media sosial diramaikan video viral terkait sesar aktif baru Surabaya Madura yang disebut-sebut menyimpan potensi gempa bumi. Sejumlah ahli dan otoritas terkait menegaskan sesar Surabaya sudah ada sejak lama. Informasi sesar sejauhnya tidak untuk menakut-takuti, melainkan agar warga lebih sigap memitigasi potensi bencana.
18: Surabaya Madura, jenis patahnya patahan aktif.
19: Sebuah unggahan dari akun gempa _ dan _ cuaca viral di media sosial. Video berisi penjelasan tentang sesar aktif baru sepanjang 90 km melintasi kawasan Bangkalan Madura, Kota Surabaya, hingga Kabupaten Sidoarjo. Pakar geofisika sekaligus peneliti kebencanaan dari Institut Teknologi 10 November Surabaya, Amin Widodo, menjelaskan, sejauh ini tidak ada data yang mendukung terkait adanya sesar aktif baru Surabaya Madura. Menurut Amin, status sesar aktif baru juga harus didukung data kegempaan terbaru. Di Jawa Timur, ada ribuan sesar atau patahan, termasuk sesar Surabaya dan Waru dengan jalur patahan barat ke timur. Namun, belum ditemukan data pendukung adanya patahan dari Madura ke Surabaya atau utara ke selatan. Sementara sejumlah kejadian bencana mulai dari gempa NTT hingga meningkatnya aktivitas vulkanik sejumlah gunung api akhir-akhir ini dinilai tidak akan berdampak pada sesar di Surabaya dan sekitarnya.
20: Itu tadi kalau mau kita bilang aktif dan lain sebagainya kan harus ada data gitu. Tidak ada istilah membangkit-bangkitkan gitu. Nggak ada, jadi sistemnya sendiri-sendiri. Jadi di Anak Krakatau sendiri, di NTT sendiri, jadi sendiri prosesnya juga sendiri-sendiri, jadi nggak berhubungan lah. Yang berhubungan itu bahwa kita ditekan dari lempeng dari selatan itu, dari Samudra India, dengan kecepatan 7 cm per tahun.
19: Senada dengan Amin Widodo, PLT Kepala Stasiun Geofisika Pasuruan juga menegaskan, sesar Surabaya sudah ada dan sudah dipetakan Pusat Studi Gempa Nasional atau PUSGEN sejak lama. Update informasi terkait patahan atau sesar aktif dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait kewaspadaan dan mitigasi bencana.
21: Sampai saat ini gempa belum bisa diprediksi. Jadi oleh pemerintah lewat PUSGEN tadi dibuat peta-peta sumber gempa itu untuk mitigasi. Untuk memberikan informasi bahwa, oh daerah Bapak ini dekat dengan sumber gempa. Oh daerah Ibu ini potensi gempanya ada. Tetapi kita tidak tahu kapan akan terjadi. Nah yang bisa dilakukan adalah mitigasi, membuat bangunan yang kuat, yang tahan gempa. Ketika nanti ada gempa, Bapak Ibu sudah siap. Jadi tidak menimbulkan korban seperti itu. Jadi, langkah yang perlu dilakukan adalah meningkatkan mitigasi tadi, menyiapkan diri kita.
18: Ini adalah Surabaya Madura.
19: Terkait informasi viral soal bencana, masyarakat diimbau bijak menyaring informasi dan hanya mengikuti arahan dari sumber dan otoritas terpercaya. Viral kabar seputar potensi bencana harus dijadikan momentum untuk meningkatkan mitigasi dan kewaspadaan, bukan untuk memicu ketakutan. Alan Maulana, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
22: Santai. Ya, semuanya praktek.
3: Pembukaan MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 berlangsung di lapangan Pancasila Simpang 5 Kota Semarang, Jawa Tengah, Sabtu malam. Rangkaian pembukaan diisi berbagai kegiatan mulai dari pembacaan ayat-ayat Al-Quran, penampilan kesenian daerah hingga penyanyian Mars MTQ yang mencatatkan rekor MURI.
23: MTQ Nasional 31 tahun 2026 resmi dibuka di lapangan Pancasila Simpang 5 Kota Semarang, Jawa Tengah, Sabtu malam. Pembukaan dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, Ketua Umum LPTQ Nasional Abu Rahmat, Wakil Gubernur sekaligus Ketua LPTQ Jawa Tengah Taj Yasin Maimun, serta Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng. Ribuan masyarakat turut mengikuti rangkaian pembukaan, diantaranya penyanyian Mars MTQ yang melibatkan lebih dari 25.000 orang secara luring dan daring sekaligus mencatatkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI.
24: Atas nama Kementerian Agama,
0: Saya menyampaikan penghargaan kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pemerintah Kota Semarang, LPTK Nasional, seluruh panitia, serta masyarakat Jawa Tengah yang telah mempersiapkan perhelatan Sabaka Tilawatil Quran ini dengan sungguh-sungguh. Ini menjadi salah satu peristiwa bersejarah, karena untuk kembali menjadi tuan rumah MTQ Nasional, Jawa Tengah harus menunggu 47 tahun lamanya.
1: Hari ini Semarang menjadi saksi menyanyikan Mars MTQ masuk rekor MURI, sudah hampir 288.209 dinyanyikan oleh anak-anak kita, masyarakat kita, muslim dan non-muslim, di bawah kendali Ibu Wali Kota Semarang.
23: MTQ Nasional 2026 diikuti 2.242 peserta dari 37 provinsi yang berlomba dalam 8 cabang lomba, 24 golongan, dan 48 kategori musabaqah. Penilaian melibatkan 155 dewan hakim profesional yang telah mengikuti tahapan sesuai standar. Kompetisi berlangsung hingga 20 September 2026 di 12 venue yang tersebar di Kota Semarang. Cabang perlombaan mencakup berbagai kategori usia, mulai dari anak-anak hingga dewasa, serta tilawah dan tafsir dalam 3 bahasa. Sedangkan kategori hafalan mencakup 1 hingga 30 juz.
3: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.

0: jadi 2018 itu ibu bertemu teman itu tadi, Ren, ke PMM aja, PMM Mekar gitu kan. Ibu cuma menambah modal untuk usaha dari pinjaman 2.500.000, sekarang udah 10 juta gitu. Kalau dengan Briling, alhamdulillah kan nasabah kita kalau bayar listrik gitu kan, alhamdulillah nambahlah ekonomi ibu.
1: Ibu Leni juga mulai menabung emas melalui tabungan emas Pegadaian.
0: Ibu, terima kasih banyak dengan PNM, BRI, dan Pegadaian. Mudah-mudahan ekonomi kami membaik.
2: Melalui pendampingan yang konsisten, kami akan terus mendorong para pelaku usaha ultramikro agar semakin berdaya dan mandiri dan mampu naik kelas. Selamat ulang tahun kelima Holding Ultramikro.
3: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
4: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan perlantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
3: Saksikan Redaksi Malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
5: Halo, good morning.
3: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
6: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
3: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
7: Destinasi wisata alam di Jawa Tengah menawarkan suasana berbeda untuk melepas penat. Di Banyumas, wisatawan dapat menikmati keindahan Bendung Tajum tanpa biaya masuk.
8: Suasana asri dan udara sejuk menjadi daya tarik Bendung Tajum di Desa Tipar Kidul, Kecamatan Aji Barang, Banyumas, Jawa Tengah. Tempat ini ramai didatangi wisatawan, terutama saat akhir pekan. Pengunjung bisa bersantai bersama keluarga sambil menikmati gemercik air bendungan dan beragam kuliner yang dijual warga. Menariknya, pengunjung tidak dikenakan biaya masuk. Mereka hanya perlu membayar makanan atau minuman yang dibeli di warung-warung sekitar bendungan.
9: Wisatanya gratis, dan ini masih asri karena di sekitar pegunungan. Makanannya banyak, ada mendoan, mie ayam, bakso, batagor, dan lain-lain. Harganya juga terjangkau.
8: Keramaian pengunjung membawa berkah bagi pedagang. Saat akhir pekan, penjualan makanan bisa mencapai 40 hingga 60 porsi per hari. Dari Banyumas, kita berlanjut ke dataran tinggi Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah. Di tengah suhu udara yang bisa mencapai 10 derajat Celcius, wisatawan dapat menghangatkan tubuh di pemandian air panas Banyumili. Objek wisata di Desa Bitingan, Kecamatan Batur ini berada di ketinggian sekitar 2.000 meter di atas permukaan laut. Pengunjung dapat memilih beberapa kolam dengan tingkat suhu berbeda sambil menikmati panorama pegunungan. Tempat ini biasanya menjadi pilihan wisatawan untuk beristirahat setelah berkeliling di kawasan Dieng.
10: Karena di sini yang pertama pemandangannya cantik banget. Terus bisa untuk anak-anak sampai dewasa, lansia, kolamnya sumber mata air langsung dari pegunungan, jadi aman, safety, seger. Karena selain harganya yang murah banget, Rp15.000 dari pagi sampai malam mau berendam.
8: Untuk menikmati pemandian air panas Banyumili, pengunjung cukup membayar tiket Rp15.000. Dua destinasi ini menawarkan liburan murah sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Bersafari malam di habitat asli harimau Sumatera adalah pengalaman langka yang sulit didapatkan. Di Tambling Wildlife Nature Conservation, kita melihat langsung kegiatan malam satwa hutan tropis Sumatera.
11: Safari malam atau night safari di Tumbling Wildlife Nature Conservation menawarkan sensasi yang unik sekaligus mendebarkan. Ini akan menjadi pengalaman pertama saya menyusuri bagian dari darat kawasan konservasi seluas lebih dari 48.000 hektar untuk melihat kehidupan liar hutan tropis Indonesia di malam hari.
12: Oke, kita udah mulai. Ini Safari Night, kita ada di atas mobil yang didesain untuk Safari Night. Ini kita bebas dari jendela atau kaca, jadi bisa lebih leluasa pengalamannya.
11: Semakin dalam perjalanan kami masuk ke area konservasi, suasana semakin mendebarkan. Lorong hutan dengan kerapalan vegetasi yang masih alami membuat warna malam semakin pekat. Kami tidak pernah tahu apa yang akan muncul di antara belukar dan panjang pohon-pohon di sekitar kami. Sekitar 40 menit perjalanan belum ada tanda-tanda penampakan sang raja rimba. Namun saat kami melintas padang savana, di antara kegelapan beberapa pasang mata tampak mengawasi kami dari jauh. Gerombolan rusa dan beberapa individu kerbau. Mereka biasa beristirahat secara berkelompok di tempat terbuka seperti ini agar lebih aman dan cepat saat menghindar jika tiba-tiba sang raja rimba muncul dan memburu. Perjalanan kami lanjutkan, kembali melintasi lorong hutan. Saya masih mencerna perasaan di antara sangat ingin namun gugup menanti kemunculan raja rimba Sumatera malam ini.
12: Kita nggak ketemu si belang atau harimau, tapi kita bisa lihat ketika alam dibiarkan tetap liar, maka kesempatan untuk...

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
3: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Turnamen Mini Soccer Menkom Digi Cup 2026 kembali digelar di Stadion Sumantri Brojonegoro, Kuningan, Jakarta Selatan. Dalam rangka memperingati Hari Bakti Postel ke-81, ajang ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, operator telekomunikasi, vendor, hingga media massa. Berikut laporan selengkapnya.

0: Suasana meriah terlihat saat belasan tim dari berbagai lingkungan industri telekomunikasi memenuhi Stadion Sumantri Brojonegoro Sabtu 12 September. Turnamen olahraga tahunan ini ditujukan untuk memeriahkan dua momentum besar nasional, yaitu HUT Kemerdekaan Republik Indonesia serta Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi ke-81. Selain sebagai ajang kompetisi, kegiatan ini juga dimanfaatkan sebagai sarana konsolidasi dan apresiasi bagi seluruh peserta yang tampil kompetitif serta sportif sepanjang turnamen.
1: Sampaikan tadi ya bahwa olahraga ini kan memupuk kerjasama ya. Kerjasama dalam olahraga. Sebenarnya di dalam keseharian kita di dunia industri komunikasi, kerjasama ini juga penting, di mana kita tidak bisa hanya bermain sendiri. Vendor, akademisi, regulator, operator, masyarakat itu juga harus semua berkolaborasi untuk meningkatkan bagaimana layanan komunikasi ini lebih baik ke depannya. Nah, dengan wujud turnamen soccer ini, panitia memaknai dengan adanya turnamen ini itu kolaborasi itu bisa terjaga oleh industri seperti itu.
0: Persaingan sengit tersaji sejak awal laga pertandingan penyisihan hingga babak final. Babak puncak mempertemukan kesebelasan Tower bersama Group atau TBG berhadapan dengan kesebelasan Ditjen Infrastruktur Digital Komdigi. Sejak peluit pertama ditiup, kedua tim saling melemparkan serangan. Namun, Tower bersama Group tampil lebih dominan dan berhasil mengunci kemenangan telak 4-0 atas DJID Komdigi. Hasil ini memastikan Tower bersama Group kembali mencatatkan rekor dua kali beruntun menjadi finalis turnamen mini soccer Hari Bakti Postel, setelah tahun lalu meraih posisi runner-up. Sementara itu, posisi juara 2 diraih oleh tim Ditjen Infrastruktur Digital Komdigi dan juara 3 berhasil diamankan oleh tim Forum Wartawan Telekomunikasi atau Forward setelah mengalahkan Biznet dengan skor 4-0. Penghargaan top skor juga diraih oleh Hardian Syah dari DJID Komdigi dengan total koleksi 6 gol sepanjang turnamen.
2: Ya, sebetulnya ini adalah kembali kepada retreat tahun 2008. Teman-teman wartawan yang ada di Postel saat itu, mereka punya ide bagaimana cara mensinergiskan kepada para operator. Operator tiap hari mereka saling bersaing ya, tapi ada momen tertentu di mana mereka guyub bareng gitu. Nah, saya appreciate pada teman-teman media, khususnya waktu itu ada Mas Doni, Mas Setia, di mana mereka itu kemudian punya gawe untuk Hari Bakti Postel itu. Di antaranya waktu itu bukan turnamen mini skor seperti ini, tapi futsal. Dan rupanya ini berlanjut mulai tahun 2008 hingga saat ini. Dan alhamdulillah masih berlangsung dengan baik. Dan kita lihat sendiri, mereka itu lupakan sejenak persaingan yang ada, tapi bagaimana sportivitas, having fun, itu bisa diperoleh.
0: Dengan suksesnya gelaran turnamen ini, diharapkan semangat sportivitas dan ketangguhan konsolidasi antar pemangku kepentingan sektor telekomunikasi dapat terus merawat kemajuan ekosistem digital Indonesia.

0: Pertandingan klasik antara Persija Jakarta kontra Persib Bandung berlangsung sengit di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sempat imbang pada menit ke-81, namun lewat sundulan Ivan Mahmud pada waktu tambahan pertandingan, Persija Jakarta pastikan hajar Persib secara dramatis pada Super League.
1: Sorak-sorai penonton mewarnai keunggulan Persija Jakarta kontra Persib Bandung yang berlangsung pada Sabtu sore. Dibuka dengan keunggulan Macan Kemayoran di babak pertama lewat tendangan Alexander Jeremejeff pada menit ke-41. Memasuki babak kedua, Persib mulai melancarkan serangan ke kandang lawan dan tampak bermain lebih agresif. Pada menit ke-81, tendangan pemain bernomor punggung 99, Balsa Sekulik, menyamakan kedudukan dua klub raksasa tanah air. Hampir berakhir seri, lewat sundulan maut penyerang tengah Persija Jakarta, Ivan Mahmud memastikan keunggulan terhadap Persib Bandung pada menit ke-4 waktu tambahan pertandingan dengan skor akhir 2-1. Dihadiri langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang turut menyaksikan pertandingan secara penuh. Dirinya sangat mengapresiasi laga yang berjalan aman dan kondusif, serta berharap dalam pertandingan selanjutnya di kandang lawan, The Jackmania juga turut menahan diri untuk tidak hadir secara langsung.
2: Pertandingan setelah 7 tahun dan terlihat sekali bahwa Persija melawan Persib Bandung, pertandingannya berjalan dengan baik, dan mudah-mudahan ini memberikan gambaran bahwa sebenarnya persaingan atau rivalitas itu hanya di lapangan, dan setelah itu tentunya kita harus bersama-sama. Yang kedua, saya ingin memberikan apresiasi kepada Jackmania yang mudah-mudahan nanti pulangnya juga tertib. Dan yang paling penting adalah nanti kalau bertanding di Bandung, kita juga harus berlaku yang sama bahwa Jakarta tidak mengirimkan penonton untuk itu.
1: Laga kali ini menjadi momentum yang sangat ditunggu-tunggu oleh para pendukung Persija Jakarta Jackmania. Bagaimana tidak, setelah 7 tahun tidak berlaga di kandang sendiri melawan rival bebuyutan di ibu kota, akhirnya dapat terlaksana dan sesuai dengan ekspektasi.
3: Oh, yang pasti sangat seru ya, dengan atmosfer yang sangat luar biasa, para Jackmania yang hadir di sini. Walaupun tadi kita dibuat deg-deg sampai menit-menit akhir, akhirnya kita bisa raih 3 poin. Alhamdulillah.
4: Ini sih laga yang ditunggu-tunggu ya pastinya ya Mbak ya, buat para The Jackmania semuanya, khususnya buat fans militan, buat orang Jakarta lah. Ini yang kita tunggu selama 7 tahun bermain di kandang sendiri, apalagi bermain di GBK, itu kan atmosfernya tuh lebih luar biasa banget itu sih.
5: Dari awal udah bahagia nih 1-0, terus lama-lama satu sama nih, udah mulai rusuh nih, udah pada diem semuanya, seru deh pokoknya. Pressure-nya, auranya tuh bener kental banget di dalam, tiba-tiba menit-menit terakhir nih tiba-tiba 2-1, menang kita. Emang sebenarnya ini kota Jakarta milik kita.
6: Bawa emosional kak dari kita sendiri ya kan kak ya. Apalagi tadi kita udah sempet down ya kak ya, terus satu sama. Tapi kita benar-benar tetap nyanyi di stadion hingga akhirnya meraih kak poin 3 kak 2-1 seperti yang terakhir.
1: Dengan tambahan 3 poin ini, Persija Jakarta mengamankan posisi pada peringkat 2 klasemen Super League dengan perolehan 6 poin sempurna. Laga selanjutnya akan kembali digelar pada pekan depan, di mana Macan Kemayoran akan menjamu Java United. Mikaela Amar, Evan Askam, Jakarta.
0: Di penghujung pemusatan pelatihan timnas skateboard untuk Asian Games Aichi Nagoya, Jepang, target Indonesia adalah mempertahankan posisi seperti di Asian Games 2022 Hangzhou, China, yaitu 1 medali perak. 8 atlet muda dipersiapkan untuk mengharumkan nama Indonesia di ajang kompetisi multi olahraga terbesar se-Asia tersebut.

0: Kurang lebih seminggu menjelang keberangkatan menuju Asian Games Aichi Nagoya di Jepang, Timnas Skateboard Indonesia masih melakukan pemusatan pelatihan di Amplitude Skatepark Kerobokan, Bali. 8 atlet akan diberangkatkan, masing-masing 2 atlet putra dan 2 atlet putri untuk kategori street, 2 atlet putra dan 2 atlet putri di kategori park. Di hari-hari terakhir pelatihan, sebelum bertolak menuju Jepang pada 20 dan 21 September mendatang, para atlet tetap berfokus pada pengembangan skill dan menjaga performa hingga tiba saat laga.
1: Strength and condition, terus strategi permainannya akan seperti apa gitu loh. Dan kita juga harus menjaga bahwa karena ini olahraga mengandung tingkat cedera yang tinggi, jadi harus benar-benar memastikan mereka melakukan upgrade skill sesuai dengan kemampuannya, semaksimalnya dia, dan meminimalkan cedera.
0: Indonesia sendiri menargetkan hasil yang sama dengan Asian Games Hangzhou di China pada 2022, yaitu 1 medali perak dari nomor street putra yang diraih Sanggo Dharma Tanjung.
2: Target saya sih bisa dapetin medali lagi ya, karena terakhir kemarin dapetin medali perak di Asian Games 2024 di China Hangzhou. Nanti di Jepang target saya semoga bisa dapat medali lagi. Cuman yang berat dari kacamata saya sekarang itu ada di Thailand, Jepang, sama Philippines. Karena terakhir saya ngelihat mereka ada bibit-bibit baru yang kayak unggul banget di situ.
0: Bagi sebagian atlet, Asian Games 2026 ini merupakan kali pertama mereka membawa nama Indonesia di ajang kompetisi olahraga terbesar se-Asia. Untuk mengantisipasi kondisi kecemasan ataupun rasa gugup menjelang pertandingan nanti, para atlet ini mempunyai cara yang unik untuk membantu melepaskan stres mereka.
3: Aku suka joget-joget dan ngobrol sama temen biar nggak grogi, terus lihat mukanya coachku biar ketawa. Tuh, namanya Om Agung, pasti dia bikin senang. Nanti dia nggak datang tapi aku bakal video call sama dia. Terus biar nggak grogi, aku bakal bilang aja ke diriku sendiri, aku pasti bisa. Nggak bisa tidur gara-gara pikirin itu terus. Semoga anything can happen and I hope bisa bikin bendera merah putih itu bangga.
0: Cabang olahraga skateboard sendiri akan berlangsung selama 4 hari, digelar di Asian Games Jepang. Babak penyisian kategori park di tanggal 24 September dan final di tanggal 25 September, sedangkan untuk kategori street, babak penyisian dilakukan pada tanggal 26 September dan final di tanggal 27 September. Kartika Widowati, Badung, Bali.
4: Pembalap tim Ducati Marc Marquez tampil sempurna dan berhasil memenangkan sprint race MotoGP San Marino yang berlangsung di sirkuit Misano, Italia pada Sabtu. Dengan hasil ini, Marquez berhasil memangkas selisih poin menjadi 14 angka dari pemimpin klasemen MotoGP Jorge Martin yang finish di posisi ketiga. Begitu balapan dimulai, Marquez berhasil melakukan start dengan sangat baik dan langsung merebut posisi pertama dari Bezzocchi di tikungan pertama. Persaingan untuk posisi ketiga begitu ketat. Fabio Di Giannantino terus dibuntuti Jorge Martin. Setelah melakukan manuver, Martin berhasil merebut posisi ketiga pada lap ketujuh. Marquez mampu menjaga konsentrasi dan mempertahankan posisi terdepan hingga balapan berakhir. Marc Marquez keluar sebagai pemenang sprint race. Bezzocchi harus puas finish di posisi kedua, sementara Jorge Martin berada di posisi ketiga.
5: Yeah, immediately when I start, the plan was try to lead the race, and because I was with the medium tire, and Bets was with the soft, and that first laps like in Aragon, that first laps were a bit dangerous, but then I tried to push. I see that I open a gap. I tried to relax a bit, and I saw that Marco was coming back, and then I attacked that last laps because the pace was there. Just I was trying to manage the risk, but happy with this victory. But the most important is tomorrow.
6: Congratulations.
5: Thank you.
4: Arsenal meraih kemenangan saat bertandang ke markas Sunderland pada pekan keempat Liga Primer Inggris, sementara The Blues Chelsea ditahan imbang oleh tim promosi Hull City. Dan informasinya akan sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Victor Pangaribuan, pamit undur diri. Selamat sore, sampai jumpa.
6: Arsenal bertandang ke markas Sunderland pada pekan keempat Liga Premier Inggris Minggu dini hari. Sunderland sempat memiliki peluang untuk membuka keunggulan pada menit 55 setelah wasit menghadiahkan penalti menyusul pelanggaran Ezri Konsa terhadap Dan Ballard di kotak penalti. Namun eksekusi Enzo Lefi mampu digagalkan David Raya. Arsenal justru yang mampu mencetak gol lebih dulu. Tendangan keras Bruno Guimaraes dari luar kotak penalti membawa pasukan Mikel Arteta unggul 1-0 pada menit 58. Pada injury time, Arsenal mendapat hadiah penalti setelah Bukayo Saka dilanggar di kotak terlarang. Saka sendiri yang maju sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya. The Gunners pun menutup laga dengan kemenangan 0-2 atas Sunderland. Di pertandingan lainnya, drama 4 gol tercipta di Stamford Bridge saat Chelsea menjamu Hull City. Tuan rumah langsung unggul cepat saat laga berjalan 7 menit lewat tendangan keras Morgan Rogers dari dalam kotak penalti. 21 menit berselang, tendangan Mohamed Bellomi mampu menggetarkan jala gawang Emiliano Martinez. Skor menjadi imbang 1-1. Penyerang asal Aljazair itu kembali menjadi petaka bagi The Blues. Pada menit 33, tendangan Bellomi kembali menjebol gawang Chelsea. Hull City unggul 1-2 di babak pertama. Tertinggal 1 gol, anak asuh Xabi Alonso meningkatkan intensitas serangan di paruh kedua laga. Hasilnya, pada menit 66, João Pedro sukses mencetak gol kedua Chelsea. Namun hingga waktu tersisa habis, skor imbang 2-2 tidak berubah. Kedua tim harus puas berbagi poin di pekan keempat.

Kelompok remaja terekam CCTV berbuat onar di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Tanpa alasan yang jelas, kelompok yang diduga gangster tersebut menyerang tiga pria yang sedang menjaga portal. Selain melakukan penyerangan, mereka juga menjatuhkan 7 motor yang sedang terparkir di sepanjang gang tersebut. Alhasil, sejumlah motor alami kerusakan. Akibat kejadian ini, warga mengaku resah dan khawatir. Warga berharap polisi dapat menangkap para pelaku. Berbekal rekaman CCTV, polisi kini tengah berburu para pelaku. Seorang pria menyerang petugas SPBU di Jalan Poros Barambang Maros, Sulawesi Selatan pada Jumat malam. Penyerangan berawal saat pelaku pemukulan bersama ibunya datang dan menyobot antrean dan memaksa petugas pengisi BBM ke sebuah galon. Tak terima ditegur petugas atas perbuatannya, pria tersebut memukul petugas SPBU hingga terjadi keributan. Polisi pun segera turun tangan, namun pelaku kabur usai kejadian. Setelah polisi datang, situasi SPBU membaik dan proses pengisian BBM konsumen kembali kondusif. Seorang pengedar sabu yang sedang menunggu calon pembeli di lahan kosong di Deli Serdang, Sumatera Utara, diringkus polisi pada Kamis sore.

0: Tawuran antar warga terjadi di Jalan Borong Raya, Kota Makassar pada Minggu dini hari. Polisi yang membubarkan tawuran diserang petasan hingga terpaksa melepaskan tembakan gas air mata. Masih dari Makassar, aksi penyerangan diduga dilakukan geng motor menggunakan senjata tajam terhadap warga. Terjadi di Jalan Bawah Karaeng, satu unit motor yang ditinggalkan kawanan tersebut kemudian dibakar warga.
1: Tawuran antar warga Adita Rina dan Bitowa Lama menggunakan busur dan petasan terjadi di Jalan Borong Raya, Kota Makassar pada Minggu dini hari. Para warga Adita Rina juga terlihat membakar palang jalan masuk perumahan Bitowa Lama di jalanan raya. Petugas gabungan Polrestabes Makassar bersama Polsek Manggala yang mendatangi lokasi diserang menggunakan batu dan juga petasan dari arah warga Adita Rina. Polisi pun terpaksa mengambil tindakan tegas dengan menembak berkali-kali gas air mata untuk membubarkan massa. Selain itu, anggota juga turut menghalau warga dari Bitowa Lama untuk keluar ke jalanan raya agar bentrokan antar kedua kubu mereda. Polisi kemudian melakukan penyisiran, memadamkan api yang membakar palang kompleks perumahan dan menyita sejumlah busur panah yang digunakan untuk tawuran.
2: Warga antara kelompok Adita Rina dengan kelompok Bitowa yang terjadi kurang lebih jam 3. Nah, dengan informasi tersebut, anggota baik dari Patmor, Polrestabes Makassar, Tertunggu, Jatan Ras, dari Polsek maupun Intel, personal dari Intel turun semua ke jalan. Jadi kita terkoordinasi di sini untuk melakukan pengamanan. Nah, tepat pada saat menjelang azan subuh, itulah terjadi penembakan. Sehingga anggota dari Polrestabes, termasuk dari Patmor semua, melakukan pendorongan. Sehingga sampai saat ini sudah.
1: Beruntung tidak ada korban jiwa ataupun korban luka akibat tawuran antar warga ini. Pihak kepolisian pun disiagakan di lokasi agar bentrokan serupa tidak kembali terjadi di lokasi. Masih dari Makassar, aparat gabungan Polrestabes Makassar bersama Polsek Makassar langsung membubarkan kelompok diduga geng motor yang melakukan penyerangan terhadap warga di Jalan Bawah Karaeng pada Minggu dini hari. Polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk membubarkan ratusan pemotor tersebut. Meski telah melakukan penyisiran, sejumlah pelaku berhasil kabur dari lokasi. Namun, satu kendaraan diduga milik anggota geng motor yang tertinggal langsung dibakar oleh warga di tengah jalanan raya. Kobaran api dari motor tersebut kemudian dipadamkan oleh warga sekitar dan diserahkan ke pihak Polsek Bontoala, Makassar. Berdasarkan informasi, geng motor ini membawa senjata tajam jenis busur panah, parang, dan baru untuk menyerang warga di jalanan Micini Gusung dan warga di kecamatan Bontoala.
3: Jadi waktu itu geng motor melintas di Jalan Urip Sumarjo, sehingga mengadakan penyerangan Micini Gusung dengan wilayah Bonto. Jadi kita dengan personil ke TKP ternyata masuk wilayah Bonto, sehingga terjadi pembakaran motor.
1: Polisi hingga kini masih mendalami pemicu aksi penyerangan tersebut. Sementara penanganan terkait motor yang terbakar diserahkan kepada Polsek Bontoala. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Informasi lainnya, warga di Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah menemukan bayi laki-laki yang tergeletak di dalam sebuah kardus di samping rumahnya saat sedang menyiram tanaman. Sementara di lokasi lainnya, bayi berjenis kelamin perempuan terbungkus kain di dalam kardus juga ditemukan warga masih hidup di pinggir jalan di Goa, Sulawesi Selatan.
1: Warga desa Tinggi Mae dihebohkan dengan penemuan bayi perempuan yang terbungkus dengan kain di dalam kardus bekas pengiriman paket di pinggir jalan di Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Saat ditemukan

0: Warga, bayi dalam kondisi masih hidup dengan tali pusar masih menempel di tubuh bayi. Polisi yang tiba segera membawa bayi yang masih hidup ini ke puskesmas setempat guna mendapatkan perawatan. Saat ini bayi dalam kondisi sehat serta dalam pengawasan petugas medis dari puskesmas Kanjilo, Kabupaten Goa.
1: Dan kami sengaja untuk dibuang kemungkinan besar dengan alasan tidak menerima karena mungkin tidak ada pasangan. WRC Polsek Barombong sementara melakukan penyelidikan, mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kami ungkap siapa pelaku atau orang tua dari pembuang bayi tersebut.
0: Polisi pun telah meminta keterangan sejumlah saksi dan melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas orang tua bayi.
2: Ora apa-apa.
0: Penemuan bayi dalam kardus juga menghebohkan warga Penggaron Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang pada hari Kamis pagi, 10 September 2026. Peristiwa ini bermula saat salah seorang warga bernama Elita melihat sebuah kardus di samping rumahnya saat tengah menyiram tanaman. Saat didekati, ternyata dalam kardus tersebut ada bayi laki-laki yang terbungkus kain putih dalam kondisi hidup. Temuan tersebut langsung dilaporkan Elita dan warga sekitar ke Polsek Pedurungan. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi segera mengevakuasi bayi tersebut ke RSIA Plamongan Indah, Kota Semarang untuk memastikan kondisi kesehatannya dan mendapatkan perawatan medis secara intensif. Dari hasil pemeriksaan medis awal, bayi dengan berat 3,4 kg tersebut diperkirakan baru lahir sekitar 2 jam sebelum ditemukan.
3: Dan untuk bayinya dibawa ke Rumah Sakit Ibu dan Anak Plamongan Indah dalam keadaan sehat dan sekarang masih dalam perawatan oleh Rumah Sakit RSIA. Untuk ditemukannya di samping rumah Ibu Elita, ini ada barang buktinya, beberapa kain, masih ada darahnya, darah dari seorang bayi tersebut.
0: Saat ini polisi terus melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan sejumlah saksi dan melakukan penelusuran melalui rekaman CCTV di sekitar lokasi pembuangan untuk mengungkap pihak yang meninggalkan bayi tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Hamil di luar nikah, sepasang kekasih yang merupakan pelajar SMK di Semarang nekat mengaborsi kandungannya. Jasad bayinya kemudian dikubur di area perkebunan. Pasangan kekasih itu kini sudah ditangkap polisi.
5: Inilah video sepasang kekasih yang masih duduk di bangku sekolah tinggi kejuruan di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah yang menjadi tersangka kasus aborsi bayi. Kedua tersangka yang merupakan warga Bandungan yakni WAP 19 tahun dan VA 17 tahun. Kejadian aborsi ini terjadi pada tanggal 3 September dini hari di kamar mandi rumah tersangka VA. Ironisnya proses persalinan dilakukan dengan cara mandiri atau tanpa bantuan medis. Karena panik dan malu diketahui oleh pihak keluarga, proses persalinan yang terburu-buru itu membuat sang bayi berjenis kelamin perempuan meregang nyawa akibat gangguan pernafasan sebelum akhirnya dikubur di dekat lingkungan rumah mereka secara diam-diam pada tanggal 3 September lalu. Pada sore harinya, orang tua WAP merasa curiga karena ada gundukan tanah baru. Setelah dibongkar, ternyata berisi bayi dan melaporkannya ke kantor polisi terdekat.
6: Ya, modusnya bahwa tersangka WAP dan pelaku anak VA menjalani hubungan pacaran dan melakukan hubungan di luar nikah hingga VA mengalami kehamilan. Setelah mengetahui kehamilan tersebut, sebenarnya ingin memberitahu orang tua, namun karena merasa malu dan belum berani, sehingga sampai terjadi proses persalinan sendiri.
5: Sementara itu, tersangka VA saat ini mendapatkan perawatan di rumah sakit. Tersangka VA mengalami infeksi akibat persalinan secara mandiri.
7: Kondisi korban memang saat ini memang mau tidak mau butuh penanganan psikologis dan kami juga dari DPTKKP melakukan pendampingan ke salah satu rumah sakit yang menjadi rujukan dalam penanganan dari korban tersebut, pelaku. Kemudian pasca itu mungkin nanti juga akan diproses hukumnya.
5: Akibat perbuatannya, tersangka WAP dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sementara tersangka VA juga dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara, namun karena masih di bawah umur dikenakan setengah dari tuntutan orang dewasa. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Selanjutnya, seorang perempuan lanjut usia tewas mengenaskan setelah diduga jadi korban pembunuhan yang dilakukan cucunya di dalam rumah di Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, jenazah Alfonsius Albinus Mehan, korban penembakan di Papua, akhirnya tiba di Bandara Franseda Maumere, Nusa Tenggara Timur. Kedatangan jenazah Alfonsius disambut isak tangis keluarga.
8: Seorang perempuan lanjut usia bernama Kartini ditemukan tewas dengan kondisi luka di bagian leher di dalam rumah di Kelurahan Talang Putri, Kecamatan Plaju Darat, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu dini hari. Polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya dua bilah pisau dan satu buah gunting. Polisi menangkap terduga pelaku berinisial AS alias BT yang tidak lain adalah cucu korban sendiri. Menurut Kasubit Humas Bidhumas Polda Sumatera Selatan, Kompol I. Putu Suryawan, terduga pelaku diketahui baru keluar dari penjara usai menjalani hukuman terkait kasus narkotika. Sebelum kejadian, pelaku diduga sempat cekcok dengan korban.
9: Yang mana awalnya peristiwa itu terjadi ketika tetangganya ataupun tetangga dari korban itu mendengar teriakan dari dalam rumah. Dan ternyata nenek tersebut telah dianiaya dan ditusuk lehernya oleh cucunya sendiri, inisial AS. Yang mana saat ini tersangka berhasil diamankan dengan barang bukti berupa senjata tajam dan juga gunting, serta korban berdasarkan hasil pemeriksaan saat ini ada di Rumah Sakit Bayangkara, itu mengalami luka robek di bagian leher sehingga mengakibatkan korban kehabisan banyak darah dan akhirnya tidak tertolong lagi.
8: Polisi masih terus mendalami motif pembunuhan sadis ini. Sementara itu, jenazah Alfonsius Albinus Mehan, korban penembakan di Papua, akhirnya tiba di Bandara Franseda Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, menggunakan pesawat kasa Polda NTT Sabtu sore. Peti jenazah digotong anggota TNI Kodim 1603 Sika menuju ambulans, kemudian dibawa ke rumah duka di Wailiti, Kelurahan Wolomarang, Kabupaten Alor Barat. Kedatangan jenazah Alfonsius didampingi istri dan anaknya yang masih berusia 5 tahun. Isak tangis keluarga mengiringi kedatangan jenazah hingga diarak dan tiba di rumah duka. Istri korban dan keluarga menangis histeris saat jenazah tiba di rumah duka. Sambil menangis, keluarga hanya bisa meratapi foto dan peti jenazah korban di rumah duka. Jenazah Alfonsius dimakamkan Senin 14 September di depan rumah orang tuanya.
10: Atas nama pemerintah Kabupaten Sika, kami mengucapkan turut berduka cita atas kepergian Dr. Alman. Semoga semua keluarga besar diberi kekuatan dan ketabahan. Kami sudah berkoordinasi nanti di upacara pemakaman yang nanti akan kita dapat informasi dari keluarga, sehingga prosesi dan upacara pemakamannya nanti akan kita siapkan.
8: Alfonsius ditembak saat menjalankan tugas sebagai dokter hewan Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya untuk menyalurkan bantuan pangan dan bibit ternak kepada masyarakat di Kampung Mulyama, Distrik Mulyama, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Tiga orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengeroyokan yang menewaskan pedagang kaca saat kericuhan Pejompongan Jakarta 27 Agustus lalu. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi.
0: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
11: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport, live di CNN Indonesia.
4: Aku tersulut emosi karena kericuhan itu mengganggu aktivitas mereka mencari nafkah.
12: Polda

0: Metro Jaya menetapkan 3 orang sebagai tersangka kasus pengeroyokan terhadap pedagang kaca bernama Bambang Setiawan. Mereka adalah FP 23 tahun, DS 33 tahun, dan DDS 29 tahun. Ketiganya ditangkap di wilayah Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penetapan tersangka dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan saksi, keterangan ahli, serta sejumlah alat bukti. Sebelumnya penyidik telah merilis sketsa wajah 2 terduga pelaku. Sketsa tersebut disusun dari keterangan 14 saksi dan didukung rekaman CCTV di sekitar lokasi kericuhan. Setelah mencari hingga 11 September 2026, polisi menangkap 3 orang yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Ketiganya kini ditahan di Rutan Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Sementara itu Polda Metro Jaya menyatakan belum menemukan indikasi keterlibatan anggota ormas dalam kasus pengeroyokan yang menewaskan Bambang Setiawan. Penyidik masih mendalami peran ketiga tersangka serta rangkaian peristiwa yang terjadi saat kericuhan di Pejompongan.
1: Berdasarkan petunjuk analisa digital CCTV, video amatir, hasil sidik jari laten yang ditemukan pada saat olah tempat kejadian perkara dan hasil sketsa terduga pelaku, maka selanjutnya dari tim Subdit Kamnek Polda Metro Jaya telah melakukan pencarian terhadap terduga pelaku.
0: Hingga kini polisi terus mengumpulkan dan menganalisis bukti untuk mengungkap secara utuh peristiwa yang menyebabkan Bambang Setiawan kehilangan nyawa. Budi Tanjung, Jakarta.
2: Bentrokan antara warga desa Lisa Bata dan juga desa Batahue, kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram, bagian barat menyebabkan rumah terbakar dan juga warga terluka. Sementara di Jakarta Pusat, petugas melakukan razia terhadap para pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang tinggal di fasilitas umum.
0: Bentrokan terjadi antara warga desa Lisa Bata dan desa Patahue, kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram, bagian barat, Maluku, Jumat malam. Berdasarkan informasi yang dihimpun, peristiwa ini diduga dipicu pembakaran kebun milik warga di kawasan Gunung Tanjung. Warga dari kedua desa kemudian terlibat bentrokan di wilayah perbatasan desa. Akibat bentrokan, sekitar 27 rumah terbakar dan 4 warga dilaporkan mengalami luka. Kapolda Maluku Irjen Pol Dadang Hartanto dan Pangdam Patimura Mayjen TNI Dodi Triwinarto turun langsung ke lokasi pada Jumat malam. Keduanya bertemu dengan warga dari kedua desa dan meminta masyarakat menahan diri serta menghentikan bentrokan. Aparat keamanan kini diterjunkan untuk menjaga situasi di kedua desa. Total 29 personel bersenjata lengkap dari Polres Seram bagian barat ditempatkan di lokasi. Polda Maluku menyebut situasi di kedua desa saat ini berangsur kondusif. Kecelakaan terjadi di ruas tol Jombang Mojokerto, tepatnya di desa Kedung Losari, kecamatan Tambelang, Jombang. Mobil travel yang melaju dari Surabaya menuju Solo menabrak bagian belakang truk tronton bermuatan gipsum yang melaju di depannya. Pengemudi travel diduga kurang waspada saat melaju di lokasi. Kerasnya benturan membuat bagian depan kiri mobil travel ringsek. 3 penumpang meninggal dunia di lokasi, sementara 1 penumpang lain meninggal saat mendapatkan perawatan di rumah sakit. 7 orang lainnya termasuk pengemudi mengalami luka-luka dan dibawa ke RSUD Jombang. Seluruh kendaraan yang terlibat serta barang bukti telah diamankan petugas. Polisi juga masih memeriksa sejumlah saksi untuk mendalami kronologi dan penyebab kecelakaan.
3: Kronologi kecelakaan berawal dari travel Deltran berangkat dari Surabaya dengan tujuan Solo-Surakarta. Saat di lokasi kejadian, karena kurangnya konsentrasi dan menjaga jarak, akhirnya menabrak belakang truk tronton di depannya yang berjalan searah.
0: Beginilah penangkapan yang dilakukan oleh petugas Satpol PP bersama Dinas Sosial terhadap pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS yang tengah tertidur di JPO kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Sabtu pagi. Petugas juga melakukan penyisiran ke taman yang berada di bawah flyover. Demi keindahan kawasan Tanah Abang, petugas membawa seorang kakek tua yang tinggal dengan membangun gubuk di kawasan Waduk Melati. Menurut petugas, keberadaan PPKS di kawasan Tanah Abang sudah sangat meresahkan warga karena tinggal di sembarang tempat. Dalam razia tersebut, 6 PPKS dibawa ke Panti Sosial Kedoya, Jakarta Barat untuk mendapatkan pembinaan.
4: Jadi kita bawa, tujuannya apa? Buat ditaruh di tempat yang layak.
5: Mereka tidur, biasa tidur di taman-taman atau
4: ya, di... betul, di taman-taman, di pinggir jalan, di ada di bangku, pinggir jalan gitu.
5: Di JPO juga Bang ya, ya tadi ya.
4: Di JPO juga kita tadi kita amankan.
5: Ini sempat berontak Bang yang JPO ini ya. Udah biasa atau gimana Bang?
4: Ya memang seperti itu. Namanya ada beberapa yang perlawanan, ada juga yang langsung kita dengan mudah dengan tangkap gitu.
0: Razia terhadap pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial akan terus dilakukan di kawasan Tanah Abang sampai kawasan tersebut steril dari para tunawisma. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Sementara itu petugas gabungan melakukan sidak sejumlah kendaraan yang melakukan pengisian BBM di SPBU di Kota Pinrang. Petugas menemukan 3 mobil yang diduga telah dimodifikasi untuk menampung BBM dalam jumlah besar. Di lokasi lainnya, dendam karena ibunya dianiaya, seorang pria menghabisi nyawa seorang nelayan di Sampang, Jawa Timur.
6: Petugas gabungan melakukan pemeriksaan mendadak terhadap sejumlah kendaraan yang melakukan pengisian BBM di SPBU di Kota Pinrang pada Sabtu. Sidak melibatkan aparat kepolisian, TNI, Satpol PP, serta Dinas Perindustrian Perdagangan Kabupaten Pinrang. Hasil pemeriksaan, petugas menemukan 3 mobil yang diduga telah dimodifikasi untuk menampung BBM dalam jumlah besar. Kendaraan tersebut diduga digunakan untuk melansir BBM jenis solar dan pertalite yang kemudian diduga dijual kembali kepada pengecer. Sejumlah kendaraan kemudian diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Petugas juga mengamankan sejumlah jerigen yang digunakan untuk menampung BBM. Jerigen diamankan karena pemiliknya tidak dapat menunjukkan dokumen atau surat resmi terkait pengisian BBM.
7: Untuk kendaraan roda 4 tapi menggunakan bak penampungan kendaraan roda 6. Dan ini langsung kami tindaki. Untuk saat ini sudah ada 3 yang kami temukan. Yang terindikasi adalah langsung di lapangan.
4: Oh, itu mobil modifikasi ya?
7: Itu mobil modifikasi. Ada mobil truk roda 6, ada mobil... Pickup roda 4.
6: Yeah. Pemerintah daerah bersama aparat gabungan melakukan pengawasan terhadap distribusi dan penggunaan BBM untuk memastikan ketersediaannya dapat diakses masyarakat sesuai peruntukannya. MH, 46 tahun, nelayan warga Dusun Rosong, Desa Benjer Tabulu, Kecamatan Camplong, Sampang, ditemukan sudah tidak bernyawa di samping tempat ikan hasil tangkapannya selepas melaut pada Kamis dini hari. Dari hasil olah TKP, polisi menemukan 4 luka sayatan senjata tajam di bagian kepala, pinggang, perut, dan paha. Jenazah korban kemudian dibawa ke RSUD Dr. Muhammad Zin Sampang untuk menjalani otopsi. Setelah melakukan penyelidikan, tim unit reaksi cepat Satreskrim Polres Sampang mengamankan AN, 26 tahun, asal Surabaya. Polisi menyebut tersangka mengaku melakukan aksi tersebut seorang diri. Berdasarkan hasil pemeriksaan, polisi menyebut motif pembunuhan diduga dilatar belakangi dendam. Tersangka disebut memiliki dendam karena ibunya pernah dianiaya korban hingga meninggal pada 2015.
8: Adapun modus sendiri dari tindakan pembunuhan ini adalah dengan cara pelaku mengintai korban dan membunuh dengan cara membacok menggunakan senjata tajam berupa celurit.
6: CCTV merekam detik-detik saat EUR warga Neglok Kabupaten Blitar Jawa Timur hendak ke masjid Sabtu petang. Perempuan paruh baya ini menyeberang jalan menuju Masjid Mustawan, Ngelegok. Namun di tengah jalan, seorang pemotor yang melaju kencang menabrak korban hingga terpental. Pemotor tak dikenal tersebut kemudian kabur melarikan diri. Warga sekitar yang berada di lokasi langsung membantu untuk mengevakuasi korban. Polisi masih melakukan pengejaran terhadap pelaku tabrak lari ini. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Ke informasi lainnya, seorang satpam salah satu bank plat merah di Kabupaten Tapanuli Selatan ditangkap Polres Padang Sidempuan lantaran menjadi kurir narkotika jenis sabu seberat 400 gram. Sementara di lokasi lainnya, ada seorang wanita ditangkap petugas Rutan Bedaeng Sidoarjo, Jawa Timur karena kedapatan menyelundupkan narkoba ke dalam lapas lewat olahan makanan ikan tongkol.
9: Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Padang Sidimbuan menangkap seorang satpam salah satu bank plat merah berinisial RHL di Jalan Sudirman, Kota Padang Sidimbuan, Sumatera Utara. Pada saat hendak ditangkap, pelaku sempat mencoba melarikan diri sebelum akhirnya diringkus oleh petugas. Dari tangan pelaku, petugas menemukan 4 bungkus narkotika jenis sabu yang dibalut dengan tisu dan dibungkus tas cincin. Pelaku dan barang bukti pun langsung digelandang ke Mapolres Padang Sidimbuan. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku diperintahkan oleh seseorang untuk mengambil narkotika jenis sabu ke Kota Padang Sidimbuan untuk dibawa ke Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Kepada penyidik, pelaku mengatakan tidak mengenali seseorang yang memberikan narkotika jenis sabu tersebut dan belum diberitahu berapa upah yang ia terima apabila lolos membawa barang haram tersebut ke Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.
10: Penangkapan terhadap yang bersangkutan berhasil kita sita barang bukti narkoba jenis sabu itu seberat 401 gram bruto. Jadi sementara informasi yang kita dapat, yang bersangkutan ini inisial dari RHL merupakan kurir yang ditugaskan untuk mengambil ataupun menjemput narkoba atas suruhan seseorang yang saat ini pelakunya sedang kita kejar juga.
9: Pelaku dijerat dengan Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara, sedangkan calon penerima barang haram tersebut masih dilakukan pengejaran oleh petugas. Petugas di Tres Narkoba Polda Metro Jaya membongkar jaringan peredaran narkotika di wilayah Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Petugas menangkap 2 pria berinisial RAH dan NAS depan sebuah minimarket. Saat digeledah, petugas menemukan sabu seberat 7,32 gram serta senjata dan amunisi. Di lokasi kedua, petugas mengamankan MF bersama AN dan RM. Dari penggeledahan, polisi kembali menemukan sabu seberat 15,19 gram, 7 butir ekstasi, 1 cartridge vape yang diduga mengandung etomidit, serta 1 pucuk senjata api dan 1 airsoft gun beserta pelurunya.
11: Pertama, kami berhasil mengamankan 2 orang pria berinisial RAH dan NAS, serta mengamankan barang bukti narkotika yang diduga jenis sabu seberat 7,32 gram. Selain narkotika, dalam proses pengamanan tersebut kami juga mengamankan senjata api dan airsoft gun beserta amunisinya.
9: Polisi masih mendalami asal-usul dan fungsi 4 pucuk senjata tersebut, termasuk kemungkinan keterkaitannya dengan aktivitas peredaran narkotika, perlindungan jaringan, atau tindak pidana lainnya. Inilah rekaman CCTV saat terduga pelaku penyelundupan narkoba berinisial SA, warga Sumenep, Madura, memasuki area rutan Medaeng, Sidoarjo pada 7 September 2026. Gerak-gerik SA yang gelisah saat memasuki area layanan kunjungan langsung memancing kecurigaan petugas. Kecurigaan kian menguat usai petugas mengamati interaksi dan gerak-gerik SA saat menemui salah seorang warga binaan permasyarakatan. Tak ingin kecolongan, petugas langsung mengamankan SA beserta warga binaan tersebut ke pos regu pengamanan guna interogasi dan pembongkaran bekal makanan. Saat petugas membongkar olahan masakan bumbu Bali berisi telur, tahu, dan ikan tongkol, petugas menemukan 5 poket sedang dan 1 poket kecil kristal putih, diduga sabu yang disisipkan di dalam daging ikan tongkol.
12: Yang diduga narkoba oleh pengunjung perempuan yang berinisial SH yang mengunjungi suaminya berinisial RF. Menurut pengakuan bahwa barang makanan itu sebetulnya titipan teman satu kamarnya suaminya itu yang berinisial MS. Bentuk makanan sayuran yang barang yang diduga narkoba itu ditaruh di dalam tongkol.
9: Guna proses hukum lebih lanjut, pihak Rutan Medaeng melimpahkan kasus ke Satres Narkoba Polresta Sidoarjo. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Seorang anggota komplotan maling sepeda motor ditangkap polisi saat hendak mengirimkan sepeda motor curian ke Nusa Tenggara Barat menggunakan perahu nelayan. Simak informasi selengkapnya usai jeda.
13: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
13: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Di Medan, Sumatera Utara, seorang pria mencuri uang di kasir minimarket dengan modus membakar rak jajanan dan videonya pun viral di media sosial. Sementara itu di Padang, Sumatera Barat, maling motor diringkus polisi usai aksinya terekam CCTV.
2: Aksi pencurian uang kasir di salah satu minimarket di Jalan Pukat Banting 4 Medan Sumatera Utara terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Dalam rekaman tersebut, tersangka telah merencanakan aksinya untuk melakukan pencurian uang yang ada di meja kasir dengan cara membakar rak minimarket.
3: Apa maksud membakar itu?
2: Tersangka berinisial AS ini akhirnya berhasil ditangkap petugas unit Reskrim Polsek Medan Tembung di salah satu minimarket di Jalan Ngumban Surbakti Medan Sumatera Utara saat melakukan aksinya untuk ketiga kali. Tersangka dengan sengaja mempersiapkan bahan bakar dan kertas saat mendatangi minimarket yang sepi pengunjung. Setelah situasi aman, tersangka kemudian membakar rak. Di saat pegawai panik dan meninggalkan meja kasir, disitulah tersangka AS menguras laci kasir dan mengambil uang jutaan rupiah, kemudian kabur dengan sepeda motornya.
4: Karyawan seluruhnya menuju ke tempat barang yang terbakar, dan si tersangka dengan kesempatan itu mengambil uang di kasir dan langsung melarikan diri.
2: Para petugas AS mengaku sudah dua kali melakukan aksi pencurian dengan modus membakar rak tersebut. Tersangka juga mengaku aksinya ini belajar dari media sosial. Beginilah detik-detik aksi pencurian sepeda motor yang terekam CCTV di kawasan Aur Duri 3, Kota Padang, Sumatera Barat. Dalam rekaman, pelaku H, 19 tahun ini, datang seorang diri dan mengintai motor yang terparkir di teras rumah. Setelah memastikan kondisi sepi, H langsung menggasak motor dan melarikan diri. Bermodal rekaman CCTV dan laporan korban, polisi berhasil mengidentifikasi pelaku. Tak butuh waktu lama, H kemudian ditangkap tanpa perlawanan di kawasan Pampangan, Padang pada Senin dini hari. Dari penggeledahan, polisi menemukan pakaian yang dibeli dari hasil penjualan motor curian. Belakangan diketahui, motor tersebut dijual sebesar 7 juta rupiah dan uangnya digunakan untuk berfoya-foya. Saat ini polisi masih memburu motor hasil curian. Atas perbuatannya, pelaku terancam pasal 476 KUHP. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Akan mengedarkan ganja ke Padang, Sumatera Barat, 3 kurir narkoba diamankan tim BNN Sumbar di Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Dari ketiga pelaku, petugas menyita 40 paket besar ganja. Sementara itu, petugas Sat Narkoba Polrestabes Makassar mengungkap kasus peredaran narkotika jaringan internasional dan menetapkan 18 tersangka. Sebanyak 10 kg sabu-sabu dan 10 butir lebih ekstasi disita dari 5 laporan polisi selama 1 bulan.
5: Ini adalah salah satu upaya penggerebekan oleh petugas Sat Narkoba Polrestabes Makassar di sejumlah lokasi persembunyian para pengedar narkoba. Kapolrestabes Makassar menyebut sebanyak 18 orang ditetapkan sebagai tersangka kasus peredaran narkoba sepanjang Mei hingga Juli 2026. Barang bukti yang disita sebagian besar berupa sabu-sabu seberat lebih dari 10 kg dan lebih dari 10.000 butir ekstasi. Salah satu pengungkapan terbesar adalah membongkar jaringan internasional yang disebut Joker Malaysia. Penggerebekan dilakukan di sejumlah lokasi, salah satunya di Kelurahan Pampang, Kota Makassar. Dari jaringan Joker Malaysia, polisi menyebut sabu-sabu seberat 9,26 kg dan 10.237 butir ekstasi.
6: Sempat viral beberapa hari terakhir, itu memang mempunyai ciri khas tersendiri terkait dengan kemasannya. Menggunakan stiker bergambar Joker. Dan juga dikendalikan oleh satu orang yang sama, yaitu inisial RD alias Joker, yang kami ketahui yang bersangkutan ini merupakan warga negara asing dan tinggal di Malaysia.
5: Seluruh barang bukti dari 5 kasus sudah disisihkan untuk kepentingan laboratorium forensik dan proses persidangan. Sementara sisanya dimusnahkan di halaman Mapolrestabes Makassar. Barang bukti dimusnahkan dengan cara dimasukkan ke dalam air mendidih dan dicampur cairan pembersih lantai. Cairan ini lalu dibuang melalui saluran pembuangan. Petugas Badan Narkotika Nasional Sumatera Barat menjaga satu mobil yang melintas di depan SPBU kawasan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Mobil ini berisi kurir narkoba yang diduga akan mengedarkan ganja ke Padang. Dua penumpang mobil diamankan tanpa perlawanan. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan hampir 40 paket besar ganja kering asal Panyabungan, Sumatera Utara. Dua hari kemudian, petugas menangkap satu orang lain yang juga diduga sebagai kurir narkoba. Bersama barang bukti, ketiganya dibawa petugas ke kantor BNNP Sumatera Barat.
3: Dusnya menggunakan jalur darat, kendaraan, dan sebelumnya juga mereka mengakui bahwa menggunakan sepeda motor ke daerah Penyambungan tersebut.
5: Ketiga pelaku terancam dijerat dengan undang-undang tentang penyalahgunaan narkotika.
7: Bukan.
5: Tembakau sintetis ini menjadi barang bukti yang diamankan polisi saat menangkap seorang terduga pengedar barang haram tersebut. Terduga pengedar ditangkap di sebuah kamar indekos di Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Surabaya, Jawa Timur. Saat melakukan penangkapan, petugas menemukan 39 klip tembakau sintetis seberat 58,372 gram, serta satu plastik besar berisi tembakau sintetis seberat 90,360 gram. Tersangka Z mengaku mendapatkan barang tersebut dari orang lain yang kini masuk DPO untuk dijual kembali.
8: Disimpan di dalam bufet yang berada dalam kos-kosan tersangka inisial Z. Tersangka Z mendapatkan narkotik jenis tembakau sintetis dari saudara F inisial DPO dengan cara dititipkan kepada tersangka Z untuk dijualkan.
5: Harga jualnya bervariasi mulai dari Rp100.000, Rp250.000 hingga Rp350.000. Setiap klip kecil yang terjual, Z mendapatkan upah Rp15.000. Peredaran tembakau sintetis ini menyasar berbagai kalangan termasuk pelajar dan mahasiswa. Atas perbuatannya, Z dijerat pasal 114 ayat 1 subsidiar pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, jungto Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama Lacak Kriminal.
0: Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
9: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
10: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
11: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
1: Aksi pencurian sepeda motor di kawasan Bubutan, Surabaya, Jawa Timur terekam kamera pengawas. Pelaku yang merupakan residivis kasus curanmor dibekuk polisi. Informasi ini akan sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal edisi hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Diana Valencia pamit, sampai jumpa.
5: Pria ini meluapkan kemarahannya kepada pencuri sepeda motornya. Ia kesal sepeda motor klasiknya seharga Rp45 juta dibawa kabur oleh terduga pelaku. Aksi pelaku pada 6 September lalu terekam kamera pengawas. Terduga pelaku masuk ke dalam rumah dengan membobol jendela dan keluar melalui pintu depan sambil membawa sepeda motor. Berbekal laporan korban dan rekam

0: Rekaman kamera pengawas, tim opsional Polsek Johar Baru berhasil mengidentifikasi terduga pelaku yang merupakan warga sekitar. Pelaku ditangkap dan sempat diamankan di salah satu rumah di Jalan Kuista, Kelurahan Galur, Johar Baru, Jakarta Pusat. Petugas sempat kesulitan saat membawa terduga pelaku lantaran warga sudah berkerumun di kawasan tersebut.
1: Residivis, dia sudah berulang kali melakukan kegiatan pelanggaran hukum di wilayah Johar Baru.
2: Kalau motor hasil curiannya sudah berhasil dijual atau belum?
1: Sudah dijual. Dan kami saat ini sedang melakukan pengejaran.
0: Kepada polisi, terduga pelaku mengaku telah menjual motor hasil curian tersebut kepada sindikat penadah seharga 5 juta rupiah di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Aksi pencuri sepeda motor di kawasan Margo Rukun Gang 10, Bubutan, Surabaya, Jawa Timur ini terekam kamera pengawas. Satu orang bertugas untuk mengeksekusi sepeda motor yang sudah diincar, satu rekannya mengawasi situasi di atas sepeda motor lain. Tak butuh waktu lama, sepeda motor yang terparkir di depan rumah berhasil dibawa kabur pelaku. Korban yang baru selesai mandi terkejut saat tak melihat sepeda motornya. Berbekal rekaman CCTV dan sejumlah petunjuk, petugas unit Reskrim Polsek Bubutan langsung memburu kedua pelaku. WAS dibekuk di tempat tinggalnya, sementara AR diamankan sehari kemudian. Saat melakukan penggeledahan, petugas menemukan dua kunci T yang diduga digunakan pelaku untuk membongkar kunci sepeda motor. Dari hasil pemeriksaan, kedua tersangka pernah melakukan pencurian di wilayah lain. WAS bahkan tercatat pernah menjalani hukuman pada tahun 2024 dalam kasus pencurian dengan pemberatan yang ditangani Polsek Simokerto. Sedangkan AR pernah menjalani hukuman pencurian dengan pemberatan pada tahun 2021 dan kasus curanmor pada tahun 2023.
3: Jadi untuk dua pelaku curanmor tersebut, mereka sudah kita lanjuti dan sudah diamankan. Sekarang masih dilaksanakan penanganan di ruang tahanan Polrestabes Surabaya. Dan ini merupakan proses yang luar biasa pengungkapan pelaku curanmor ini. Dan kita tidak mentolerir hal-hal yang merugikan masyarakat, di mana apabila terjadi kegiatan-kegiatan seperti curanmor dan lain sebagainya, maka kita harus ungkap dan tangkap pelakunya dan mengembalikan, khususnya pesan Bapak Kapolres, mengembalikan kendaraan yang kita ungkap tersebut kepada pemiliknya segera.
0: Kedua tersangka dijerat pasal 477 ayat 1 huruf D dan huruf G KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tim gabungan dari Polsek 4 Koto Aur Malintang dan Satreskrim Polres Pariaman menangkap dua terduga pelaku pencurian sepeda motor di rumahnya masing-masing pada Selasa malam lalu. Kedua pelaku sempat mengelak. Namun setelah dipertemukan dengan rekan dan penadah kendaraan hasil curiannya, terduga pelaku pun akhirnya mengakui perbuatannya. Kedua terduga pelaku tersebut sudah masuk ke dalam daftar pencarian orang selama 2 bulan. Saat diinterogasi petugas, keduanya mengaku sudah menjual sepeda motor curian seharga Rp900.000. Sepeda motor tersebut telah diubah menjadi becak motor. Polisi juga mengamankan dua penadah sepeda motor curian. Keempat pelaku dan barang bukti dibawa ke Mapolres Pariaman untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Lempar bang, lempar bang.
1: Yang tua. Sebuah kapal nelayan yang membawa 6 orang dilaporkan tenggelam setelah dihantam ombak besar di perairan Bomo, Kecamatan Blimbing Sari, Banyuwangi, Jawa Timur pada Sabtu sore. Peristiwa tenggelamnya kapal nelayan ini terjadi sekitar pukul 15.30 WIB. Setelah menerima laporan, tim rescue dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Banyuwangi langsung bergerak menuju lokasi menggunakan perahu karet. Setibanya di lokasi, petugas mendapatkan informasi 6 nelayan terpisah di 2 lokasi. 4 orang bertahan di rompon yang berada di permukaan laut, sementara 2 orang lainnya berada di bagan. Tim SAR gabungan kemudian langsung melakukan evakuasi. 4 nelayan yang berada di rompon berhasil dievakuasi terlebih dahulu dalam kondisi selamat. Sementara 2 nelayan lain berhasil dievakuasi di bagan laut.
2: Kantor SAR Banyuwangi mendapatkan informasi, lalu segera menyiapkan tim dan memberangkatkan tim menuju ke lokasi tersebut. Pada pukul

0: 16.50 tim SAR telah berhasil menemukan dan mengevakuasi korban dalam keadaan selamat berada di laut yang sempat survive kurang lebih 1,5 jam.
1: Bawa pelampung ya? Bawa pelampung!
2: Keenam korban selamat kemudian dibawa menggunakan perahu karet menuju Pantai Marina Bum, Banyuwangi. Setelah didata dan diperiksa kesehatannya, seluruh nelayan kemudian diserahkan kepada pihak keluarga. Pihaknya menghimbau kepada seluruh nelayan yang hendak melaut untuk selalu waspada dan berhati-hati terhadap angin kencang dan gelombang tinggi yang sewaktu-waktu terjadi di perairan Selat Bali hingga perairan selatan Banyuwangi. Cofi Zamani, Banyuwangi, Jawa Timur.
3: Selamat malam, CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan isu yang sedang hangat secara lebih mendalam, termasuk tentang evaluasi tata kelola pelaksanaan program makan bergizi gratis karena adanya temuan kasus keracunan MBG di Pati hingga Lombok dalam sepekan terakhir, menambah daftar panjang kasus keracunan usai siswa mengonsumsi makan bergizi gratis. Padahal saat berganti nakoda, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan akan menindak tegas dan evaluasi program prioritas presiden ini agar kejadian tidak berulang lagi. Dan kita akan ulas selengkapnya sesaat lagi bersama saya Mayfri Syari. Langsung saja kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Kapal Virgo Transport 8 dilaporkan hilang kontak saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada Minggu 13 September. Dari hasil pencarian sementara, 103 penumpang berhasil dievakuasi, satu di antaranya meninggal.
1: Kapal Virgo Transport 8 dilaporkan hilang kontak saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin pada Minggu pagi. Laporan hilang kontak kapal Virgo Transport 8 diterima Basarnas Banjarmasin pada pukul 4:10 waktu Indonesia Tengah. Kapal diketahui hilang kontak sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tengah setelah menghadapi cuaca buruk dalam perjalanan menuju Banjarmasin. Upaya pencarian dilakukan oleh tim gabungan. Kepala Basarnas Banjarmasin menyebut hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah, 103 orang sudah terevakuasi dengan kondisi 1 orang meninggal.
2: Total penumpang yang terevakuasi itu berjumlah 103 orang. Dengan rincian, TB Mahau 9 mengevakuasi 16 orang. 15 orang selamat, 1 orang meninggal. Sesuai informasi yang kami dapatkan dari Nakoda KN Sar Lasmana di lapangan bahwa MP Mahau 9 ini akan menuju ke Labuan Tubang, Jawa Timur. Jadi 16 orang ini akan dibawa ke Tubang.
1: Informasi yang diperoleh Basarnas Banjarmasin, kapal Virgo Transport 8 mengangkut 243 orang. Hingga berita ini dibuat, proses pencarian masih terus dilakukan dengan melibatkan sejumlah kapal, termasuk kapal TNI Angkatan Laut hingga helikopter. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sejumlah keluarga penumpang dan kru kapal Virgo Transport 8 yang hilang kontak di perairan Laut Jawa mulai mendatangi posko di Terminal Penumpang Gapura Surya Nusantara, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Keluarga penumpang mengaku masih belum bisa menghubungi keluarganya yang turut menjadi korban di kapal rute Surabaya-Banjarmasin ini.

0: Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur mendirikan posko tenggelamnya kapal Virgo Transport 8 di Terminal Penumpang Gapura Surya Nusantara, Tanjung Perak, Surabaya. Sejumlah keluarga korban juga telah mendatangi posko untuk mendapatkan informasi terbaru terkait kapal naas ini. Salah satunya Freddy Manuhua yang mencari adiknya Stevi Manuhua yang bekerja sebagai pemain musik di kapal Virgo Transport 8. Warga Mojokerto, Jawa Timur mengetahui kabar tenggelamnya kapal Virgo dari rekan adiknya. Namun hingga saat ini sang adik belum bisa dihubungi, meski ada 103 penumpang yang informasinya bisa diselamatkan.
1: Kabarnya tadi jam berapa? Jam 7 ya? 8. Jam 8-an dapat kabarnya. Memang terlambat karena memang saya tidak pantau kemananya, hanya saya lihat di Facebook. Tidak lama saya ditelepon. Nah, lalu saya putuskan untuk datang ke kantor pelayaran KMP Virgo itu, ternyata saya diarahkan ke sini untuk melakukan pengaduan kemarin.
2: Sebagai apa, Pak? Saudaranya atau adik?
1: Adik kandung saya itu, adik saya sebagai player, organ tunggal di kapal.
2: Oh, musik ya?
1: Iya, pemain musik.
2: Terakhir kontak sama adiknya?
1: Dua hari lalu.
0: Freddy Manuhua berharap adiknya bisa ditemukan dalam keadaan selamat. Freddy masih menunggu di posko pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya untuk memantau perkembangan proses pencarian sekaligus evakuasi korban kapal Virgo Transport 8. Data posko terdapat 243 penumpang di kapal naas ini dan 89 kendaraan. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
3: Upaya pencarian penumpang kapal Virgo Transport 8 yang hilang kontak di perairan Laut Jawa terkendala gelombang tinggi. Tingginya gelombang di lokasi kejadian mencapai 2 hingga 2,5 meter sehingga membuat proses pencarian menjadi berisiko. Video amatir ini memperlihatkan proses evakuasi korban yang selamat oleh kapal yang melintas di lokasi tenggelamnya kapal di perairan Pulau Jawa. Tim SAR pun masih berupaya mencari penumpang kapal Virgo Transport 8 yang hilang kontak di perairan Laut Jawa. Namun proses pencarian terkendala kondisi gelombang laut yang mencapai 2 hingga 2,5 meter. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin, I Putu Sudayana, mengatakan bahwa kondisi ini membuat proses penyelamatan berisiko bagi tim SAR. Meski terkendala gelombang, hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah, sebanyak 103 penumpang berhasil dievakuasi. KM Virgo Transport 8 yang membawa sekitar 243 penumpang dinyatakan tenggelam di perairan Laut Jawa, namun hingga kini titik pasti kapal masih dalam proses pencarian oleh petugas.
4: Untuk estimasi kami belum bisa pastikan, karena memang kondisi di lapangan gelombangnya tinggi, Pak. Kapal kami aja, KRM Lasmana hanya bisa kecepatan 6 knot. Jadi estimasi yang 5 jam awalnya itu sampai saat ini juga belum sampai, Pak. Karena gelombangnya sangat tinggi. Ya. Demikian, Pak.
3: Menteri Perhubungan menegaskan pemerintah memberikan atensi serius terhadap musibah KM Virgo Transport 8. Dalam jumpa persnya di Banjarmasin pada Minggu sore mengatakan bahwa KM Virgo Transport 8 yang hilang kontak di perairan Laut Jawa belum tenggelam. Menurutnya, saat ini posisinya dalam posisi terbalik dan mengapung, di mana tim SAR gabungan terus melakukan penyisiran serta upaya evakuasi di lokasi kejadian. Menhub menegaskan penanganan akan dilakukan secara lebih aktif dengan melibatkan KNKT dan pihak terkait. KNKT akan dilibatkan dalam proses investigasi untuk mengungkap penyebab kecelakaan ini.
5: Dari 243 penumpang, tim evakuasi atau tim SAR yang dipimpin oleh Basarnas telah berhasil mengevakuasi sejumlah 107 penumpang yang selamat dan 6 orang yang meninggal dunia.
6: Ya.
5: Kami meminta semua pihak dapat memberikan kesempatan kepada KNKT untuk secara profesional, independen, dan berbasis dan fakta, sehingga hasil investigasi nantinya dapat menjadi dasar perbaikan penyelenggaraan keselamatan lainnya.
3: Dan upaya pencarian korban hilangnya kapal Virgo Transport 8 yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin, Kalimantan Selatan terus dilakukan. Untuk mengetahui bagaimana informasi terkini, Kita sudah terhubung bersama dengan Muhammad Risanta yang merupakan jurnalis Transmedia yang saat ini berada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selamat malam Risanta. Risanta, berapa jumlah korban yang hingga kini dinyatakan hilang dan apakah proses pencarian korban ini terus dilanjutkan meski sudah malam hari?
6: Ya, selamat malam, Wi. Sekarang masih tetap berada di kawasan pelabuhan Jasakti, Banjarmasin. Ya, baru saja sekitar 20 menit yang lalu proses evakuasi terhadap para penumpang yang berhasil diselamatkan ada 69 orang yang dibawa ke pelabuhan Trisakti, Banjarmasin. Jadi sampai saat ini masih proses penanganan sedang berlangsung di terminal kedatangan dari pelabuhan Trisakti, Banjarmasin ini. Dan dua orang baru saja juga dilarikan ke rumah sakit mengingat kondisinya yang sedikit agak kritis dan sempat tadi diberikan pertolongan begitu kapal Haida yang membawa 69 orang penumpang ini tiba di bandara, tiba di pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Dan tadi prosesnya berlangsung dramatis karena persis menjelang malam hari, jadi prosesnya itu berlangsung. Dan saat ini petugas masih melakukan pemeriksaan kesehatan dan pendataan terhadap para penumpang yang berhasil dievakuasi. Sementara para korban yang lain yang sebagian besar nantinya akan dibawa kembali ke Banjarmasin, khususnya di pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Kami belum mendapatkan informasi pada pukul berapa nantinya sejumlah kapal yang membawa para penumpang yang berhasil dievakuasi. Jadi sejauh ini yang sudah berhasil dievakuasi ada sekitar 69 orang penumpang. Dan masih dalam proses rehabilitasi terkait dengan kondisi kesehatannya. Yang kami pantau tadi barusan, kelihatannya kondisinya banyak yang sedikit lemah. Ya, diduga karena kelelahan dan juga perjalanan yang cukup lelah mengalahkan bagi mereka. Sementara itu operasi masih dilakukan untuk mencari penumpang yang lain yang hingga kini masih belum ditemukan. Dan prosesnya nanti dilanjutkan apakah pada malam hari ini akan berlangsung atau tidak. Kami masih belum mendapatkan keterangan resmi dari posko induk Sarnas di Banjarmasin.
3: Baik, kalau tadi kami dapat informasi hingga siang hari ada 103 penumpang selamat yang berhasil dievakuasi. Untuk 69 korban yang berhasil dievakuasi yang tadi Anda sampaikan, ini kondisinya seperti apa? Apakah artinya semuanya atau 69 orang itu dalam kondisi selamat?
6: Ya, 69 orang ini sudah masuk di terminal Trisakti Banjarmasin dan dua tadi kami sebutkan sudah dilarikan ke rumah sakit terdekat karena saat ini sudah disiapkan ada 6 rumah sakit untuk menampung para penumpang yang diduga ada mengalami luka ataupun juga sakit. Tapi yang pasti tadi ada 2 orang dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk penanganan medis selanjutnya. Sementara 6 sisa dari 69 orang ini masih dalam tahap penanganan. Ada yang berstatus dengan kode merah, ada juga yang berstatus dengan kode kuning dan hijau. Kalau hijau merupakan masih bisa kondisinya membaik, sementara kode kuning perlu penanganan dan kode merah itu merupakan darurat sekali dan 2 orang tadi termasuk kode merah. Sampai saat ini di terminal, terutama di terminal kedatangan di ruang tunggu masih dipenuhi ratusan keluarga dari penumpang yang menunggu kedatangan saudara mereka yang menumpang dari kapal Virgo Transport 8 ini dan mereka masih harap-harap cemas dengan kondisi karena dari 69 dari 108 yang sudah dievakuasi sisanya masih belum mendapat kepastian. Jadi sebagian besar diantaranya masih menunggu informasi lanjutan dari petugas di sini, terutama di posko induk dari tim SAR di Kalimantan Selatan, khususnya di terminal dari Pelabuhan Trisakti Banjarmasin.
3: Baik, Risanta, total korban meninggal sampai sejauh ini berapa yang kemudian

0: Tapi berdasarkan informasi di posko induk sudah tercatat 108 orang yang berhasil dievakuasi dan tadi 69 menggunakan kapal dari Haida. Sementara yang lainnya masih menunggu perkembangan terbaru, terutama bagaimana laporan-laporannya selanjutnya. Karena berdasarkan yang kami terima di sini tercatat data korban yang dievakuasi dari TBT CP itu ada 6 orang.
1: Baik.
0: Yang dinyatakan selamat 1 orang, kemudian 5 orang dinyatakan meninggal dunia. Sementara yang dievakuasi dari TB Malifau 9 ada 16 orang yang selamat 1 orang, sementara satunya dinyatakan meninggal dunia. Sementara ada 22 orang yang masih dievakuasi dari KM Cahaya Bahari Jaya, tercatat ada 22 orang. Dan perkembangan selanjutnya masih menunggu dari kabar-kabar terbaru.
1: Baik, Risanta, total korban yang masih dicari hingga saat ini berapa orang? Berapa jumlah total korban yang masih dicari, Risanta? Baik, Risanta, bisakah Anda mendengar suara kami dan menyampaikan berapa total korban yang masih dicari hingga saat ini?
0: Kalau ya, kalau berdasarkan data, ini masih ada beberapa yang dicari dari 253, ada 108, kemungkinan masih ada 100 lebih orang yang masih dalam proses pencarian. Dan ini di posko ini masih penuh kesibukan juga dari petugas untuk melakukan update terbaru bagaimana penanganan dari penumpang KM Perjo Transport 8 ya. Ini teman-teman dari Basarnas juga bersama dengan TNI Polri melakukan validasi data. Kemudian juga di dalam ruangan yang lain sudah disiapkan juga ruangan untuk DPI untuk dari kepolisian forensik sudah menyiapkan petugas untuk nantinya mengidentifikasi 6 jenazah yang diperkirakan akan dibawa ke Banjarmasin.
1: Baik. Terima kasih atas laporan Anda sampaikan, Muhammad Risanta, jurnalis Transmedia melaporkan langsung dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selamat kembali melanjutkan tugas Anda dan terus jaga keamanan serta kesehatan. Setelah tadi disampaikan oleh Risanta, bagaimana kemudian pencarian korban masih terus dilakukan, meskipun saat ini waktu di Kalimantan Selatan sudah menunjukkan pukul 20:19 waktu Indonesia Tengah. Upaya terus dilakukan oleh tim SAR gabungan untuk bisa memastikan bahwa pencarian korban ini terus berjalan. Sementara itu, kita beralih ke informasi lainnya, di mana tim SAR gabungan juga memperluas penyisiran untuk mencari 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang kontak di perairan Selat Sunda. Total area pencarian mencapai 6.024 nautical mile persegi. Memasuki hari ke-6 dari pencarian, tim SAR gabungan mengerahkan 16 alutsista terdiri dari 15 kapal dan 1 helikopter dengan melibatkan sekitar 300 personel. Pencarian dibagi menjadi 6 sektor dari seluruh sektor. Di mana sektor X menjadi fokus utama dalam pencarian di hari ini. Area ini memiliki luas 681 nautical mile persegi dan berada di perairan sebelah selatan Anak Gunung Krakatau, wilayah perairan antara Lampung dan juga Banten.
2: Oke, kita pada pelaksanaan hari ke-6 ini kita fokuskan di sektor X. Karena untuk 2 kali pelaksanaan operasi SAR sebelumnya itu terdapat beberapa temuan yang itu bisa menjadi sebuah pertimbangan untuk pelaksanaan operasi SAR kita hari ini. Sehingga untuk hari ini kita fokuskan di 8 kapal untuk melakukan penyisiran di sektor X.
3: Bang, kalau secara spesifik sektor X itu secara areanya apa Bang maksudnya?
2: Area perairan di sebelah selatan Anak Gunung Krakatau.
3: Daerahnya Bang?
2: Daerahnya perairan sebelah selatan saja. Masih perbatasan antara Lampung dan Banten.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, Balai Besar Bromo Tengger Semeru kembali menutup 4 pintu masuk.

0: ke kawasan wisata Gunung Bromo pada Sabtu. Petugas gabungan harus berjibaku memadamkan api di kawasan Bukit Teletubbies yang semakin membesar. Sementara itu di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, 4 pesawat terpaksa menunda keberangkatan pada Sabtu sore setelah jarak pandang di sekitar Bandara Cilik Riwut menurun akibat asap kebakaran hutan dan lahan.
1: Petugas gabungan sempat panik saat api tiba-tiba membesar dan dengan cepat membakar hamparan savana di Lembah Watangan atau Bukit Teletubbies Bromo di perbatasan Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Malang, Jawa Timur pada Sabtu siang. Tiupan angin kencang membuat api terus menjalar ke arah Jemplang, Kabupaten Malang. Petugas yang melakukan pemadaman dengan air kesulitan menjangkau titik api karena kondisi medan dan kencangnya embusan angin.
2: Hari ini di Watangan bahkan sudah mengarah sudah ke Jemplang ya,
3: Jemplang
2: di Watangan untuk yang di Blok Penggol mengarah ke atas. Saat ini sedang diupayakan pemadaman oleh teman-teman.
1: Melalui rilis resmi di akun Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, kawasan wisata Gunung Bromo ditutup total sejak 12 September. Penutupan dilakukan di 4 pintu yakni dari wilayah Malang, Pasuruan, Probolinggo, dan Lumajang.
4: Keadaan yang jarak pandangan yang sangat mengecil. Dan informasi dari pihak bandara mengarahkan Anda semua untuk kembali ke ruang tunggu.
1: Pengumuman penundaan penerbangan ini disampaikan kru saat ratusan penumpang sudah berada di dalam pesawat selama 1 jam. Asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan membuat jarak pandang di Bandara Cilik Riwut Palangkaraya, Kalimantan Tengah menurun. 4 pesawat pun harus menunda keberangkatannya, yakni Citilink, Super Airjet, dan Lion Air tujuan Surabaya, serta Super Airjet tujuan Jakarta.
5: Jadi nggak masalah ya?
1: Informasi terbaru operasional Bandara Cilik Riwut sudah kembali normal pada Minggu pagi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Karhutlah yang terjadi di Taman Nasional Sembilang, Sumatera Selatan meluas dan menjalar ke Taman Nasional Berbak di Jambi. Api berkobar cepat menghabiskan kedua Taman Nasional itu karena tidak ada akses jalan dan hanya mengandalkan waterbombing.
6: Dari pantauan patroli udara Satgas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Jambi pada hari Minggu terlihat kebakaran di kawasan Taman Nasional Sembilang di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Kebakaran meluas dan masuk ke kawasan Taman Nasional Berbak Kabupaten Tanjab Timur, Jambi. Api berkobar di 2 Taman Nasional yang letaknya berbatasan. Pelaksana harian dan Satgas Penanganan Karhutla dan Rem 042 Garuda Putih Jambi Brigadir Jenderal TNI Nyamin menyebut tidak adanya akses melalui jalur darat membuat kebakaran lahan dan hutan cepat membesar dan meluas sejak Jumat. Pemadaman hanya mengandalkan helikopter waterbombing. Sejumlah alat berat sedang menuju lokasi membuka jalur darat. Alat berat juga akan membuat sekat kanal agar api tidak meluas di kawasan lahan gambut.
7: Kebakaran yang berada di perbatasan Taman Nasional Sembilang ini adalah perbatasan antara Provinsi Sumatera Selatan dengan Jambi. Dan kondisi sekarang api sudah menjalar masuk ke perbatasan Provinsi Jambi di Taman Nasional Sembilang. Untuk petugas kita belum bisa masuk ke sana. Karena apa? Ini jalan untuk masuk ke sana belum ada. Dan ini alat berat nanti ke sana sekaligus membuat jalan masuk dan nanti melakukan sekat kanal di lokasi-lokasi yang memang sekarang sudah terbakar.
6: Sementara itu, kebakaran yang berada di lahan gambut desa Sungai Aur seluas sekitar 20 hektar dipadamkan anggota Satgas Gabungan Polri, TNI, dan BPBD Jambi menggunakan cairan khusus zat Expire Silok Polri. Selain bagian permukaan, cairan khusus menggunakan nozzle sunbud atau suntikan gambut disemprotkan ke bagian dalam gambut. Arven Kennedy, Kota Jambi, Jambi.
0: Kebakaran hutan dan lahan juga masih terjadi di wilayah Kalimantan, khususnya di Palangkaraya. Selain masyarakat, kabut asap berimbas terhadap aktivitas di pusat rehabilitasi orang utan. Di Borneo, Orang Utan Survival Foundation, ada lebih dari 200 orang utan yang harus bertahan di tengah asap pekat. Menurut Jamartin Siite, CEO dari Borneo Orang Utan Survival Foundation, meski dikupung asap, forest school atau sekolah hutan khusus untuk meliarkan orang utan masih terus dilakukan. Namun dengan adanya pengawasan yang ketat. Selain itu, Borneo Orang Utan Survival Foundation juga membangun perimeter berupa kantong air untuk meminimalisir melebarnya kebakaran.
3: Per hari ini ada 21 orang utan di pusat rehabilitasi Bos di Nyaru Menteng yang sudah terkena ISPA. Jadi batuk, influenza sudah ada, dan itu yang kita berikan obat-obatan dan juga nebulizer ya. Karena dampak dari asap itu sangat parah. Januari tahun lalu kan sudah dikatakan bahwa kebakaran hutan akan terjadi di Kalimantan dan di Indonesia. Malah ahli mengatakan ini Godzilla yang besar sekali. Nah untuk itu kami sudah membuat di area kerja kami di Nyaru Menteng, batas area kami, kami buat parit sekat sebagai fire break. Kemudian di semua batas itu per 300-400 meter itu kita buat sumur bor. Sehingga kalau ada api datang mendekat ke areal kerja kita, sumur bor kita itu sudah siap untuk dipakai untuk memadamkan api di luar.
0: Beberapa daerah mengalami kasus keracunan makan bergizi gratis atau MBG. Kabupaten Pati, Jawa Tengah menetapkan status kejadian luar biasa atau KLB menyusul dugaan keracunan yang menimpa ratusan siswa di 4 sekolah. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi.

0: Halo Bu Rina, fasilitas medical check-up di Singapura, aku bantu arrange ya Bu.
1: Okay, thanks Dian.
2: Everything taken care of by Mega First. Now her wealth grows. Her family is protected.
3: Your heart is strong, madam. Very strong.
2: So you can be fully present for the moments that matter most. Elevating your well-being with Mega First Wellness Package.
4: Perjalanan manis yang dilalui bersama permen Milton Sugar Free selalu tak terlupakan. Milton Sugar Free selalu mendampingi di setiap momen terbesarku. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free, enjoy your moment.
5: Jadi 2018 itu ibu bertemu teman itu tadi, Ren ke PMM aja, PMM Mekar gitu kan. Ibu cuma menambah modal untuk usaha dari pinjaman 2.500.000, sekarang udah 10 juta gitu. Kalau dengan Briling, alhamdulillah kan nasabah kita kalau bayar listrik gitu kan, alhamdulillah nambahlah ekonomi ibu.
6: Ibu Leni juga mulai menabung emas melalui tabungan emas Pegadaian.
5: Ibu terima kasih banyak dengan PNM, BRI, dan Pegadaian. Mudah-mudahan ekonomi kami membaik.
7: Melalui pendampingan yang konsisten, kami akan terus mendorong para pelaku usaha ultramikro agar semakin berdaya dan mandiri dan mampu naik kelas. Selamat ulang tahun kelima Holding Ultramikro.
4: Selalu ada satu hal yang membuat kita terus melaju. Untukku selalu ada Milton Sugar Free. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free, enjoy your moment.
1: Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Prime News. Beberapa daerah mengalami kasus keracunan makan bergizi gratis atau MBG. Kabupaten Pati, Jawa Tengah bahkan menetapkan status kejadian luar biasa atau KLB menyusul dugaan keracunan yang menimpa ratusan siswa di 4 sekolah. Data Dinas Kesehatan Pati mencatat hingga Sabtu pagi ada 424 orang mengalami gejala dengan 60 orang diantaranya masih menjalani rawat inap.
8: Dari 424 siswa, 60 diantaranya masih menjalani rawat inap di sejumlah rumah sakit di Kabupaten Pati setelah diduga mengalami gejala keracunan usai mengonsumsi menu makan bergizi gratis. Rinciannya 9 anak dirawat di RSUD Suwondo, 16 di RS Mitra Bangsa, 29 di RS KSH, dan 6 anak di RS Fastabik Sehat. Sementara 327 lainnya menjalani rawat jalan. Mereka terdiri dari 98 siswa SMP Negeri 1 Gembong, 159 siswa MTS 3 Pati, 11 siswa MTS Manbaul Ulum, 18 orang dari Posyandu, 38 siswa SD Negeri 3 Gembong, serta 3 orang dari Puskesmas Gembong. Bertambahnya jumlah orang yang mengalami gejala membuat pemerintah Kabupaten Pati menetapkan status KLB sejak 9 September.
9: Terima kasih kami sampaikan bahwa kejadian keracunan yang menimpa di siswa di Kabupaten Pati ini adalah masuk kategori kejadian luar biasa yang ditetapkan sejak tanggal 9 September 2026 sampai dengan sekarang. Kebetulan kami cek langsung di lokasi di Mitra Bangsa, dari 16 yang dirawat sekarang tinggal 4. Jadi kebetulan tadi malam sudah ada 12 yang kembali ke rumah dan alhamdulillah tinggal 4. Mudah-mudahan nanti bisa segera sehat kembali dan kembali ke rumah dengan sehat dan KLB akan dicabut.
8: Sementara kepanikan orang tua dan murid terjadi di sejumlah sekolah di Kabupaten Lombok Tengah, NTB, ketika 350 orang lebih murid di sejumlah sekolah di wilayah tersebut diduga mengalami keracunan MBG. Mereka kemudian dilarikan menuju sejumlah puskesmas menggunakan mobil ambulans siaga dan ambulans milik kepolisian. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah, 144 murid dilarikan ke Puskesmas Pringgarata, 124 orang dibawa ke Puskesmas Aidarek, 67 orang ke Puskesmas Mantang, dan 17 lainnya ke Puskesmas Bagu. Murid-murid ini berasal dari Sekolah Negeri Beber, SDN Repok Puyung, SDN 2 Lendang Tampel, MTS Kut Watun Hasanah, dan SDN Merta Kesambi.
10: Kurang lebih sekitar jam 10.
11: Jam 10 pagi. Itu gimana ceritanya dulu, Pak?
10: Kejadiannya secara tiba-tiba ada.
12: Diinfo dari pihak sekolah atau bagaimana tadi? Ya,
10: kita akan lihat teman-teman lari ke sekolah. Langsung saya ikut ke sekolah. Sudah masuk ke sekolah, ternyata racun MBG. Racun MBG
11: kena. Adik ini termasuk kena enggak?
10: Termasuk kena.
11: Kena, tapi enggak parah.
10: Enggak parah. Enggak khawatir. Semenjak kita lihat berita di TV aja udah mulai khawatir kita. Okay. Makanya saya berpesan di tiap pagi saya berangkat sekolah, jangan terlalu banyak makan MBG, lebih baik bawa pulang dulu.
8: Dugaan keracunan makanan MBG juga terjadi di SDN 2 Cipende, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Sejumlah siswa dibawa ke Rumah Sakit Cibabat dan Rumah Sakit IMC setelah mengalami gejala muntah dan diare. Berdasarkan informasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, setidaknya 21 siswa diduga mengalami gejala serupa. Para siswa diketahui mengonsumsi makanan MBG pada Rabu dan Kamis sebelum mendapatkan perawatan di rumah sakit pada Jumat malam.
13: Saat ini kami belum bisa berbicara banyak. Idealnya kami mengatakan kalau itu diduga keracunan itu harus ada sampel makanan yang diambil.
11: Okay.
13: Nah saat ini laporan kepada kami itu tidak seperti yang terdahulu. Kami langsung mengambil sampel makanan, kami kirim ke Labkesmas dan kami lihat itu hasilnya apa gitu kan ya penyebabnya. Tapi kami menerima laporan memang pasien sudah pada datang.
8: Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat juga menyiapkan rumah sakit IMC sebagai lokasi penanganan bagi pasien yang diduga mengalami gejala keracunan makanan MBG. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kasus keracunan MBG di Pati hingga Lombok dalam sepekan terakhir ini menambah daftar panjang kasus keracunan usai siswa mengonsumsi makan bergizi gratis. Berganti nahkoda, Badan Gizi Nasional menegaskan akan menindak tegas dan evaluasi program prioritas Presiden ini. Lalu sudahkah langkah konkret dilakukan dan evaluasi tata kelola seperti apa yang sebaiknya dilakukan agar tujuan program ini bisa tercapai tanpa harus menambah daftar panjang korban. Kita akan langsung bahas bagaimana pandangan CNN Indonesia bersama dengan Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Revolusi Riza. Selamat malam, Mas Revo.
14: Selamat malam, Mevri.
1: Baik, Mas Revo, terima kasih sudah bergabung. Dari data yang dilaporkan Kemenkes, ya, ini dari Januari 2025 sampai 2 September 2026, total korbannya ada lebih dari 50 ribu, Mas. Sementara di era pemimpin yang baru, dari rapat kerja Komisi 9 menegaskan dari 23 Juli sampai 2 September 2026, setidaknya ada 7 kejadian yang terlaporkan. Artinya, walaupun berganti nahkoda, tapi kasus serupa masih berulang. Menurut pengamatan dari redaksi CNN Indonesia, apa sih yang jadi alasan mengapa kasus keracunan MBG ini masih terus berulang?
14: Ya, Mevri, yang pertama harus kita lihat begini. MBG ini kan sebenarnya merupakan program yang punya cita-cita yang baik gitu ya. Cita-citanya ingin memastikan setiap anak-anak di Indonesia itu mendapatkan gizi yang cukup gitu. Sehingga pertumbuhan penduduk kita itu bisa mencapai seperti yang diharapkan gitu ya. Anak-anak memiliki gizi yang cukup untuk pertumbuhan mereka gitu ya, secara fisik maupun secara intelijensia gitu. Tapi kemudian di perkembangannya kita lihat ada beberapa tata kelola yang kemudian jadi ada yang bermasalah di situ gitu. Keracunan masih sering terjadi. Kalau kita lihat sebenarnya begini, Mevri, MBG ini kan sekarang ada puluhan ribu SPPG yang beroperasi dan puluhan ribu SPPG itu memproduksi jutaan porsi makanan gitu ya. Saat ini sekitar 50 juta porsi makanan setiap hari diproduksi oleh puluhan ribu SPPG. Artinya ini bukan sekedar operasi logistik biasa, ini merupakan sebuah operasi yang luar biasa gitu ya, untuk sebuah operasi logistik yang luar biasa di seluruh negeri. Dengan angka yang sedemikian tinggi itu, maka satu kesalahan di prosesnya gitu, apakah dalam proses bahan baku, kemudian di proses pengolahan makanannya, penyimpanan bahan baku, proses pengolahan makanannya, kemudian pengiriman sampai batas waktu yang ditentukan, ada satu kelemahan itu saja akan berdampak yang cukup besar gitu ya. Dan kita tahu memang sampai saat ini keracunan masih terus terjadi. Nah, disinilah yang kemudian kita lihat gitu ya, kalau kita lihat timeline-nya, ketika program MBG ini dicetuskan pada Agustus 2024 gitu ya, setelah pemilu 2024, kemudian pada Agustus 2024 masih pada pemerintahan Pak Jokowi gitu ya, dibentuklah BGN gitu ya, Badan Gizi Nasional. Dan kemudian Januari 2025 MBG ini di launching 6 Januari 2025. Pada saat itu SPBG-nya baru 190 SPBG. Dan kita tahu kemudian pada Januari 2026 SPBG-nya sudah sampai 19.000 SPBG, 19.000 lebih SPBG di seluruh penjuru Nusantara. Ini ada kenaikan 100 kali lipat gitu. Nah, yang harus kita perhatikan tentu sekarang yang kita lihat tidak lagi, seharusnya memang tidak lagi harus mengejar ekspansi. Ada ekspansi yang luar biasa gitu ya, dari 190 dapur gitu ya, 190 dapur itu hanya sekitar beberapa ribu orang penerima manfaat, kemudian melonjak dalam waktu satu tahun, memang ekspansi yang luar biasa. Kita pikir memang kalau tahun 2026, maka yang harus dipastikan adalah sekarang adalah food security-nya gitu ya. Bagaimana kemudian memastikan makanan ini tidak lagi sekedar menjangkau angka penerima manfaat dari makan bergizi gratis, tapi yang paling penting sekarang adalah bagaimana memastikan makanan bergizi itu aman dikonsumsi oleh anak-anak penerima manfaat.
1: Baik, Mas Revo, ini Kepala BGN Sudaryono ini sempat menyatakan ya, salah satu upayanya tentu memastikan food security, di sisi lain juga adalah dengan adanya audit dari SPPG ini, jadi bisa lebih dilakukan audit serta evaluasi yang ada terhadap SPPG. Dari pandangan CNN Indonesia, apakah kemudian audit ini dinilai cukup, dan audit seperti apa sih yang sebenarnya sebaiknya dilakukan? Apakah memang harus melibatkan pihak eksternal agar tadi prosesnya dari hulu ke hilir sampai kemudian makanan dikonsumsi oleh siswa ini bisa benar-benar dipastikan food security-nya?
14: Iya, Mevri, kan memang memastikan makanan ini dalam skala besar gitu ya, Mevri ya. Dalam satu SPPG, dapur SPPG itu kan memproduksi setiap harinya 3.000 porsi ya, sekitar 2.000 sampai 3.000 porsi. Ini tentu merupakan pekerjaan yang tidak mudah gitu, Mbak Fri. Kalau kita lihat memang pada awal pendirian MBG ini kan, program MBG ini kan memiliki tujuan yang bagus ya. Tidak hanya sekedar memastikan atau ingin memastikan bahwa setiap anak di Indonesia itu mendapatkan gizi yang cukup, tapi juga ada harapan gitu ya, dengan ada yang program makan bergizi gratis ini, maka tercipta atau tercapai trickle down effect ekonomi yang kemudian mengalir dari kepada masyarakat gitu. Apakah itu dengan suplai makanan yang diambil dari masyarakat sekitar, dari petani lokal gitu ya, sampai pada pemberdayaan masyarakat sekitar untuk membantu pekerjaan di dapur-dapur SPPG. Tapi sekali lagi, 3.000 porsi, 2.000 sampai 3.000 porsi setiap hari ini kan bukan hal yang ringan gitu ya. Misalnya kita lihat catering profesional dalam resepsi perkawinan misalnya, itu kan juga dengan tamu 2.000, 3.000, 1.000, 2.000, 3.000 orang gitu ya. Dan itu kan kita lihat pekerjaannya juga cukup rumit dan. Kalau kawinan ini kan mungkin hanya ada di hari Sabtu Minggu, tapi kalau misalkan dapur ini kan setiap hari harus beroperasi, maka tentu harus dipastikan tidak hanya audit mengenai SBPG ini harus memiliki sertifikat laik higienis gitu ya, sanitasi dan higienitasnya, tapi juga bagaimana orang-orang yang bekerja di situ cukup profesional dengan karena memproduksi makanan sebanyak itu dalam setiap hari gitu ya, itu kan membutuhkan energi yang konstan yang terus-menerus gitu ya. Jadi artinya ini juga perlu orang-orang yang terlatih dan profesional di bidangnya gitu. Nah, audit tentu yang kita harapkan adalah bagaimana memastikan dapur-dapur ini pertama tentu ya memiliki sertifikat sanitasi dan higienitas yang dikeluarkan gitu ya. Kemudian bagaimana memastikan di tiap prosesnya itu berlangsung dengan benar gitu ya. Mulai proses pembelian bahan makanan, penyimpanannya, memasaknya, memastikan itu distribusinya, waktu rentang distribusinya sebelum dikonsumsi dan batas waktu konsumsinya. Tentu ini membutuhkan pengawasan yang terus-menerus secara intens gitu ya. Nah, kita tahu bahwa sekarang kepala pimpinan BGN yang baru sudah bekerja, dan yang satu hal yang harus kita apresiasi adalah pimpinan BGN yang baru ini menyadari betul gitu ya bahwa ada tata kelola yang harus ditingkatkan. Dalam beberapa kesempatan pemerintah menyampaikan bahwa ada titik lemah yang harus dibenahi. Artinya kita bersyukur bahwa pengelola program makan bergizi gratis ini sudah mengetahui titik lemahnya gitu ya, dan juga tidak denial gitu, pemerintah juga tidak denial. Kita tahu bahwa pemerintah misalnya wakil presiden beberapa waktu lalu di Sumatera Utara juga menyampaikan permintaan maaf ketika mengunjungi korban keracunan gitu. Di sini berarti kan kita tahu pemerintah tahu titik lemahnya, pengelola tahu titik lemahnya, dan kemudian bisa menaik. Nah, yang kita harapkan tentu adalah dalam setiap audit ini, kalau misalkan ada dapur tidak memiliki sertifikat, tidak boleh beroperasi, misalnya begitu. Ada ketegasan enforcement di sini, ada tata kelola, ada audit, dan kemudian ada pengawasan yang intens, dan ada penegakan disiplin yang bisa diterapkan, Mevri, untuk memastikan bahwa program ini bisa berjalan dengan baik dan aman.
1: Baik, karena cita-cita mulia dari programnya yang tadi disebutkan oleh Mas Revo ya, bagaimana harapannya ini bisa berdampak positif bagi pertumbuhan dan kebutuhan gizi dari siswanya. Lebih dari itu juga masyarakat sekitar bisa terbantu begitu ya secara ekonomi ketika menyiapkan bahan-bahan makanan yang juga menjadi bahan dasar dari pembuatan makan bergizi gratis. Tapi di sisi lain Mas Revo, kita tidak boleh menutup mata terhadap adanya kasus keracunan yang terjadi. Masih teringat betul tentunya dia pikiran kita semua ada satu video viral di mana seorang ibu kemudian dengan ada tingginya menyampaikan protesnya karena memang dampak dari konsumsi ini membuat anaknya kemudian sakit. Kita tahu akhirnya peningkatan atau adanya setidaknya dari kasus keracunan ini membuat banyak juga orang tua, siswa, dan wali murid menyatakan penolakan terhadap program ini. Dari pandangan Mas Revo, apakah setidaknya di kepemimpinan yang baru ini sudah menunjukkan itikad baik untuk merespons hal itu, dan bagaimana seharusnya pola komunikasi pemerintah dan pola responsif dari pemerintah agar masyarakat tidak lagi kemudian merasa malah semakin terpojok ketika mereka harus protes?
14: Ya, Mevri, ini kan kalau kita lihat juga saat ini ada sekitar 50 atau 60 ya orang tua murid yang kemudian mengajukan gugatan gitu ya. Jadi artinya memang sekarang MPG ini juga masuk ke tahap bahwa ada implikasi hukum gitu ya yang sekarang sudah terjadi. Nah, kita pikir ya memang dengan menyadari bahwa sudah ada kelemahan-kelemahan di situ, audit juga dilakukan, penutupan SPBG yang bermasalah, kemudian ada sekitar hampir 2.000 SPBG yang disuspend gitu ya, Mevri, dan sekarang juga muncul gugatan. BGN tentu ya, ini kan kita negara hukum tentunya. gitu ya. Yang kita harapkan tentu adalah ya kalau memang ada gugatan hukum di situ, maka proses hukum juga harus dihormati oleh semua pihak gitu ya, Pak Lefri ya. Ini yang tentu kita harapkan. Respon yang lain tentu adalah yang kita harapkan audit ini juga menyeluruh gitu ya, menyeluruh tidak hanya terkait dengan food security-nya gitu ya, tapi kemudian juga memastikan bahwa semua cita-cita yang ada dalam pendirian ketika proses ketika program ini jalankan itu juga dievaluasi secara menyeluruh. Misalnya apakah dengan adanya program MBG yang sudah berjalan hampir 2 tahun ini gitu ya, Mavi, sejauh mana kemudian angka program ini bisa meningkatkan gizi anak gitu misalnya. Kemudian seberapa besar program ini juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Karena indikator-indikator ini kan yang sebenarnya sejak awal gitu ya diterapkan gitu ya. Nah, yang juga yang kita harapkan respon lain adalah tidak hanya sekedar seberapa banyak program ini menyasar penerima manfaat, tapi kemudian sudah seharusnya sekarang ini kalau kita lihat fase-fasenya, Mavri, di fase awal ketika pendirian PGN tahun 2024 ini kan merupakan pemenuhan janji politik gitu ya yang disampaikan oleh presiden atau presiden terpilih pada waktu itu dengan memberikan makan bergizi gratis kepada anak-anak, meningkatkan gizi anak. Kemudian di tahun 2025 kalau kita lihat ada ekspansi atau bagaimana cakupan program ini bisa menjangkau semakin banyak orang penerima manfaat gitu ya. Nah, tahun 2026 ini yang kita harapkan, yang sebentar lagi tahun 2026 juga akan berakhir gitu. Bagaimana kemudian memastikan program ini benar-benar bermanfaat bagi semuanya, aman buat semuanya, dan kemudian berdampak baik seperti sebagaimana yang diharapkan di awal gitu ya. Nah, kalau misalkan kemudian sekarang muncul implikasi-implikasi karena ada tata kelola di sini yang berdampak pada gugatan hukum, ya maka sekali lagi ya respon yang kita harapkan tentu adalah bagaimana setiap pihak ini menghormati semua proses hukum yang sedang berjalan.
1: Baik, terakhir Mas Revo, bagaimana sikap redaksi CNN Indonesia terhadap pelaksanaan dari program prioritas presiden ini?
14: Iya, tentu kalau misalkan kita lihat ya sejak awal memang kan tujuannya baik gitu Mas Revo ya. Program ini memiliki cita-cita yang baik. Nah, semua hal yang memiliki cita-cita baik tentu harus kita dukung gitu ya. Nah, tapi persoalan kemudian ketika muncul tata kelola yang tidak sesuai dengan harapan, maka yang kita harapkan tentu adalah bagaimana ada terjadi pembenahan pada tata kelola tersebut gitu ya. Sehingga dengan tata kelola yang baik, maka cita-cita yang diharapkan itu bisa berjalan atau bisa tercapai dengan baik pula. Nah, terakhir juga kemudian yang kita harapkan ada indikator-indikator yang bisa benar-benar tercapai gitu ya, Melvi, bahwa program ini memberikan manfaat peningkatan gizi, kemudian ikut mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan seterusnya gitu ya, Melvi. Kalau perlu memang kita harapkan ada dashboard terbuka yang dibuat oleh BGN gitu, sehingga setiap orang bisa tahu gitu, bisa tahu dashboard-dashboardnya berapa banyak penerima manfaat, berapa banyak dapur saat ini yang berlaku, berjalan gitu ya, kemudian efek dampaknya pada gizi anak seperti apa, ada dashboard-dashboard yang semua orang, yang itu disampaikan secara transparan dan terbuka. Nah, hal lain adalah kita tahu bahwa ini operasi besar, sekali lagi makan bergizi gratis ini adalah operasi logistik yang luar biasa besar. Maka BGN tentu tidak bisa berjalan sendirian. Pelibatan pada semua unsur kementerian lembaga yang terkait dengan hal ini, misalnya Kementerian Kesehatan, Badan POM, kemudian pemerintah daerah, mutlak harus dijalankan dengan begitu, karena ini untuk memastikan bahwa program ini benar-benar bisa berjalan secara baik, dengan baik kepada penerima manfaatnya, dan kemudian dampak dari penerima manfaat ini bisa terasa positif gitu ya, positif karena ujung-ujungnya bagaimanapun tentu yang kita harapkan adalah anak-anak Indonesia ini bisa tumbuh dengan baik dengan gizi yang berkecukupan merata di semua wilayah di Indonesia.
1: Baik, tentunya kita akan tunggu seperti apa nanti implementasi dari perbaikan tata kelola yang dijanjikan oleh Badan Gizi Nasional untuk tadi mencapai target atau cita-cita dari program Makan Bergizi Gratis ini. Tentunya pemenuhan gizi juga diharapkan bisa tercipta bagi anak-anak Indonesia merata di seluruh wilayah ya. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami, Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Revolusi Riza. Selamat malam.
14: Terima kasih.
1: Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menghadiri kegiatan syukuran di Padepokan Cirebon, Jawa Barat. Selain disambut oleh ribuan orang, Jokowi juga mendapatkan pedang naga liman dari pengasuh Padepokan Ujang Bustomi.
15: Kedatangan Presiden ke-7 Joko Widodo di Desa Sinarancang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, pada Sabtu disambut oleh warga yang memadati jalan. Warga langsung menyambut untuk berebut berjabat tangan dan berfoto dengan Presiden RI ke-7 tersebut. Putra Joko Widodo, Kaisang Pangarep yang merupakan Ketua Umum PSI, juga turut menghadiri kegiatan tersebut. Kaisang juga tampak menyapa sejumlah warga. Jokowi bersama Kaisang menghadiri kegiatan syukuran Hitan Putra dari pimpinan Padepokan Anti Galau, Ustadz Ujang Bustomi. Dalam kesempatan tersebut, pengasuh Padepokan Ustadz Ujang Bustomi memberikan cenderamata berupa pedang naga liman yang merupakan simbol budaya dan sejarah kesultanan di Cirebon, serta memiliki ukuran yang sangat menarik. Tampak Jokowi juga menyukai pemberian tersebut. Sementara itu, Jokowi juga memberikan hadiah kepada Ustadz Ujang Bustomi berupa sepeda, seperti yang kerap dilakukan Jokowi kepada anak-anak semasa menjabat presiden. Jerry Komara, Cirebon, Jawa Barat.
1: Lembaga pengelola wakaf bersama Rumah Zakat menerapkan ekosistem wakaf produktif berkelanjutan guna mendukung sektor pendidikan dan tanggap bencana alam. Pengelolaan dana wakaf ini diarahkan kepada pengembangan aset produktif jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan sosial masyarakat secara berkelanjutan. Salah satu fokus utama integrasi dana abadi ini adalah sektor pendidikan berupa penyaluran beasiswa bagi mahasiswa berprestasi serta dukungan kesejahteraan bagi tenaga pengajar. Selain pendidikan, potensi hasil kelola dana wakaf juga disiapkan sebagai sumber pendanaan dari respons cepat saat terjadinya bencana alam, seperti bantuan pangan, air bersih, dan evakuasi warga terdampak. Skema pengelolaan wakaf produktif ini diharapkan dapat menjadi model pendanaan mandiri kesejahteraan masyarakat, sehingga bantuan dapat tersalurkan secara rutin, baik untuk pendidikan maupun penanganan bencana alam.
16: Jadi kita ingin menjadi bagian dari memastikan ya generasi-generasi masa depan itu lebih baik ya dengan beasiswa pendidikan. Termasuk sebenarnya di pendidikan ini tidak hanya untuk mahasiswa, tetapi juga untuk tenaga pendidik. Yang kita tahu hari ini juga masih banyak tenaga-tenaga pendidik yang kemudian mendapatkan yang mungkin kurang layak gitu ya barangkali.
1: Gelaran Musabaqoh Tilawatil Quran Nasional yang ke-31 tahun 2026 di Jawa Tengah tak hanya menjadi ajang perlombaan bagi para kafilah dari seluruh Indonesia. MTQ Nasional di Jawa Tengah ini juga menjadi momen untuk mempererat kebersamaan, meneguhkan keberagaman, dan memancarkan pesan kedamaian.

0: Suasana pembukaan MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di lapangan Pancasila Simpang 5 Kota Semarang berlangsung meriah. Sebanyak 37 provinsi mengirimkan kafilah dengan total 2.242 peserta. Mereka akan bersaing dalam 8 cabang, 24 golongan, dan 48 kategori musabakah. Namun MTQ Nasional tahun ini tidak hanya berbicara tentang persaingan untuk menjadi juara. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyebut, MTQ menjadi ruang untuk memancarkan kedamaian sekaligus mempertemukan masyarakat dari berbagai latar belakang.
1: MTQ ini tidak hanya punya dampak sosial tetapi juga dampak ekonomi, tetapi yang lebih penting adalah mempunyai dampak bahwa dengan MTQ diadakan di Provinsi Jawa Tengah menandai bahwa Jawa Tengah salah satu destinasi investasi, juga destinasi pariwisata, juga kuliner yang nantinya bisa kita kolaborasi di antara 14 gubernur yang telah hadir. Provinsi kita itu kan bermacam-macam, kita tumbuh berkembang bersama-sama, tidak ada punya ego sektoral, dia nggak ada yang paling maju, dia nggak ada yang paling mundur, tapi mereka tumbuh berkembang bersama-sama sehingga itulah wajah Indonesia.
0: Keberagaman tersebut terlihat dari kehadiran sejumlah kepala daerah dari berbagai provinsi, termasuk 14 gubernur dan 7 wakil gubernur. Mereka hadir bersama para kafilah menjadikan MTQ sebagai ruang silaturahmi antar daerah. Lutfi menegaskan, MTQ tidak hanya menjadi lomba membaca dan menghafal Al-Quran. Lebih dari itu, MTQ menjadi ruang kebersamaan bagi masyarakat Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menilai, MTQ juga menjadi bagian dari upaya membentuk sumber daya manusia yang cerdas dan berakhlak mulia.
2: Menyampaikan apresiasi yang tinggi, MTQ ini sangat penting karena ini kita untuk manusia yang cerdas dan tetapi juga yang berakhlak mulia. Jadi MTQ ini sekaligus juga ajang silaturahmi dari berbagai daerah di Indonesia ya. Di sini bertanding ya, tetapi yang utama juga adalah saling mengenal dan saling bersatu.
0: Selain musabakah, MTQ Nasional ke-31 juga diramaikan dengan berbagai kegiatan pendukung termasuk seminar dan pameran UMKM. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut kemeriahan MTQ Nasional di Jawa Tengah tahun ini terlihat dari banyaknya kegiatan yang melibatkan masyarakat.
3: Atas nama Kementerian Agama, saya menyampaikan penghargaan kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pemerintah Kota Semarang, MTQ Nasional, seluruh panitia, serta masyarakat Jawa Tengah yang telah mempersiapkan perhelatan musabaqah tilawatil Quran ini dengan sungguh-sungguh. Ini menjadi salah satu peristiwa bersejarah karena untuk kembali menjadi tuan rumah MTQ Nasional Jawa Tengah harus menunggu 47 tahun lamanya.
0: Kemeriahan MTQ Nasional ke-31 di Jawa Tengah juga memberikan kesan bagi para kepala daerah yang hadir. Gubernur Maluku Utara Shirley Juana Laos berharap pelaksanaan MTQ Nasional ini dapat membawa cahaya dan harmoni bagi Indonesia. Dengan semangat kebersamaan, keberagaman, dan kedamaian, MTQ Nasional ke-31 di Jawa Tengah diharapkan tidak berhenti sebagai perhelatan musabakah. Momen ini sekaligus menjadi ruang silaturahmi, memperkuat persaudaraan, dan menggerakkan partisipasi masyarakat serta ekonomi daerah.

0: perjalanan manis yang dilalui bersama permen Milton Sugar Free selalu tak terlupakan. Milton Sugar Free selalu mendampingi di setiap momen terbesarku. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free, enjoy your moment.
1: Jadi 2018 itu ibu bertemu teman itu tadi, Ren, ke PMM aja, PMM Mukhtar gitu kan. Ibu cuma menambah modal untuk usaha dari pinjaman 2.500.000, sekarang udah 10 juta gitu. Kalau dengan Briling, alhamdulillah kan nasabah kita kalau bayar listrik gitu kan, alhamdulillah nambahlah ekonomi ibu.
2: Ibu Leni juga mulai menabung emas melalui tabungan emas Pegadaian.
1: Ibu terima kasih banyak dengan PNM, BRI, dan Pegadaian. Mudah-mudahan ekonomi kami membaik.
3: Melalui pendampingan yang konsisten, kami akan terus mendorong para pelaku usaha ultramikro agar semakin berdaya dan mandiri dan mampu naik kelas. Selamat ulang tahun kelima Holding Ultramikro.
0: Selalu ada satu hal yang membuat kita terus melaju. Untukku selalu ada Milton Sugar Free.

0: jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free, enjoy your moment.
1: Jenazah Alphonsius Albinus Mehan, korban penembakan di Papua, tiba di Bandara Franseda Maumere, NTT. Kedatangan dokter hewan yang sebelumnya bertugas di Jayawijaya ini disambut isak tangis keluarganya.
2: Jenazah Alphonsius Albinus Mehan, korban penembakan di Papua, akhirnya tiba di Bandara Franseda Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, menggunakan pesawat Casa Polda NTT Sabtu sore. Peti jenazah digotong anggota TNI Kodim 1603 Sika menuju mobil ambulan, kemudian dibawa ke rumah duka di Wailiti, Kelurahan Walomarang, Kecamatan Alok Barat. Kedatangan jenazah Alphonsius didampingi istri dan anaknya yang masih berusia 5 tahun. Isak tangis keluarga mengiringi kedatangan jenazah hingga diarak dan tiba di rumah duka. Istri korban dan keluarga menangis histeris saat jenazah tiba di rumah duka. Sambil menangis, keluarga hanya meratapi foto dan peti jenazah korban di rumah duka. Rencananya, jenazah Alphonsius akan dimakamkan pada Senin 14 September di depan rumah orang tuanya.
3: Atas nama pemerintah Kabupaten Sika, kami mengucapkan turut berduka cita atas kepergian Dr. Alman. Semoga semua keluarga besar diberi kekuatan dan ketabahan. Kami sudah berkoordinasi nanti di upacara pemakaman yang nanti akan kita dapat informasi dari keluarga, sehingga prosesi dan upacara pemakamannya nanti akan kita siapkan.
2: Sebelumnya, Alphonsius ditembak saat menjalankan tugas sebagai dokter hewan Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya untuk menyalurkan bantuan pangan dan bibit ternak kepada masyarakat di Kampung Mulyama, Distrik Mulyama, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Arnold Melianto, Sika, Nusa Tenggara Timur.
1: Kabut menjadi salah satu kendala dalam proses pencarian 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang kontak di perairan Selat Sunda. Karena itu tim SAR harus menyesuaikan proses penyisiran baik dari laut maupun dari udara.
4: Dalam operasi hari kelima, Sabtu 12 September 2026, tim SAR gabungan memperluas penyisiran di sejumlah sektor perairan Selat Sunda. Namun proses pencarian tidak sepenuhnya berjalan optimal. Salah satu kendala yang dihadapi adalah visibilitas terbatas, terutama di sejumlah wilayah yang berdekatan dengan kawasan Anak Krakatau. Kawasan ini masih dipengaruhi aktivitas vulkanik Anak Krakatau yang berstatus level 3 atau siaga. Kabut, asap, serta abu vulkanik di sekitar kawasan Gunung Api turut membuat jarak pandang tim terbatas saat melakukan penyisiran. Kondisi ini berdampak pada pencarian dari udara. Heli Rescue 3604 yang diterbangkan dari Carita melakukan penyisiran dari udara selama kurang lebih 41 menit. Namun, penerbangan pencarian berikutnya tidak dilakukan karena kondisi kabut yang mengganggu jarak pandang.
5: Untuk sektor Tajuh sendiri, itu kita menggunakan Heli Rescue 3604 yang tadi take off dari lapangan Carita, melakukan searching kurang lebih 41 menit dan dengan kondisi cuaca kabut, sehingga untuk sortir kedua tidak dilakukan. Itu pun kendala yang di lapangan saat ini dari semua laporan rekan-rekan kita tim SAR gabungan dengan kabut yang sangat tebal sehingga mengganggu visibility.
4: Bukan hanya pencarian dari udara yang mengalami kendala, tim yang beroperasi di laut juga harus mengandalkan pengamatan visual untuk memantau permukaan perairan. Di sekitar Pulau Sertung misalnya, jarak pandang dilaporkan hanya sekitar 2 hingga 3 mil dan masih disertai kabut. Kondisi ini membuat ruang pandang tim untuk mengamati permukaan laut menjadi terbatas. Padahal, selain mencari keberadaan rombongan, tim juga perlu mengamati setiap objek yang mungkin menjadi petunjuk, termasuk barang-barang yang terbawa arus. Selain jarak pandang, angin juga menjadi catatan. Kecepatan angin di sekitar Pulau Sertung dilaporkan mendekati 25 knot atau sekitar 46 km per jam.
6: Empat teropong manual, maupun kamera thermal. Ya, kita amati semua di sekitar permukaan laut yang kita patroli, laksanakan patroli di sana, monitor di sana, kita tidak menjumpai apa dan sampai kami kembali ke Pelabuhan Ciwandan. Tentu hal tersebut baik kendala yang dihadapi juga, terutama di sekitar pulau apa? Sertung ya, Pulau Sertung itu daya lihat kita ya, jarak pandang kita itu hanya sekitar 2 mil sampai 3 mil. Itu pun masih diselimuti oleh kabut ya.
4: Meski kondisi cuaca dan visibilitas menjadi kendala, operasi pencarian tetap dilanjutkan dengan penyesuaian di lapangan. Tim SAR gabungan juga terus mengevaluasi setiap petunjuk yang ditemukan untuk menentukan arah perluasan pencarian berikutnya. Di tengah upaya tersebut, tim SAR gabungan juga menggelar doa bersama untuk keselamatan 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang masih dalam pencarian. Dea Kirana, Lastonga Pebro, Jakarta.
1: Selain itu, ada pula upaya pencarian penumpang dari kapal Virgo Transport 8 yang hilang kontak di perairan Laut Jawa terkendala gelombang tinggi. Tingginya gelombang di lokasi kejadian mencapai 2 hingga 2,5 meter sehingga membuat proses pencarian menjadi berisiko. Video amatir ini memperlihatkan proses evakuasi korban yang selamat oleh kapal yang melintas di lokasi tenggelamnya kapal di perairan Pulau Jawa. Tim SAR masih berupaya mencari penumpang kapal Virgo Transport 8 yang hilang kontak di perairan Laut Jawa. Namun proses pencarian terkendala kondisi gelombang laut yang mencapai 2 hingga 2,5 meter. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin, I Putu Sudayana, mengatakan bahwa kondisi tersebut membuat proses penyelamatan berisiko bagi tim SAR. Meski terkendala gelombang, hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah, sudah ada sebanyak 103 penumpang yang berhasil dievakuasi. KM Virgo Transport 8 yang membawa sekitar 243 penumpang dinyatakan tenggelam di perairan Laut Jawa. Namun kini, titik pasti kapal masih dalam proses pencarian petugas.
7: Untuk estimasi kami belum bisa pastikan karena memang kondisi di lapangan gelombangnya tinggi, Pak. Kapal kami aja KLM Lasmana hanya bisa kecepatan 6 knot. Jadi estimasi yang 5 jam awalnya itu sampai saat ini juga belum sampai, Pak. Karena gelombangnya sangat tinggi. Ya. Demikian, Pak.
1: Sementara itu, Menteri Perhubungan menegaskan pemerintah memberikan atensi serius terhadap musibah KM Virgo Transport 8. Dalam jumpa persnya di Banjarmasin pada Minggu sore, menyatakan bahwa KM Virgo Transport 8 yang hilang kontak di perairan Laut Jawa belum tenggelam. Menurutnya, saat ini posisinya dalam posisi terbalik dan mengapung, di mana tim SAR gabungan terus melakukan penyisiran dan upaya evakuasi di lokasi kejadian. Menhub menegaskan penanganan akan dilakukan lebih aktif dengan melibatkan KNKT dan pihak terkait. KNKT akan dilibatkan dalam proses investigasi untuk mengungkap penyebab kecelakaan ini.
8: Dari 243 penumpang, tim evakuasi atau tim SAR yang dipimpin oleh Basarnas telah berhasil mengevakuasi sejumlah 107 penumpang yang selamat dan 6 orang yang meninggal dunia.
9: Ya.
8: Kami meminta semua pihak dapat memberikan kesempatan kepada KNKT yang secara profesional, independen dan berbasis fakta sehingga hasil investigasi nantinya dapat menjadi dasar perbaikan penyelenggaraan keselamatan lainnya.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, diduga akibat warga yang mengalami gangguan jiwa bermain api menyebabkan 13 rumah terbakar dari 1 orang meninggal dunia di Bone, Sulawesi Selatan. Sementara itu kantor desa, sekolah, TK dan bangunan lainnya terbakar di Magetan, Jawa Timur.
4: Kebakaran melanda permukiman warga di desa Sanrangeng, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada Sabtu. Api melahap sejumlah rumah warga hingga menyebabkan 10 rumah ludes terbakar, sedangkan 3 rumah lainnya ikut terdampak kobaran api. Dalam peristiwa ini, 1 warga meninggal dunia. Korban diketahui bernama Hasan, laki-laki berusia 40 tahun yang diduga terjebak di dalam rumah saat kebakaran terjadi. Dikonfirmasi CNN Indonesia, Kabid Pencegahan dan Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bone, Bahar, menyatakan total terdapat 13 rumah yang terdampak. 5 unit armada pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi kebakaran. Dari hasil penyelidikan sementara, penyebab kebakaran diduga dipicu oleh satu warga yang mengalami gangguan jiwa terlihat sedang bermain api hingga menyebabkan percikan api di salah satu rumah membesar. Pihak kepolisian kini telah mengamankan terduga pelaku di polsek setempat untuk mencegah amukan massa. Sementara itu, warga desa Kuon, Kecamatan Karas, Magetan, Sabtu malam dikejutkan dengan peristiwa kebakaran yang terjadi di sebuah lahan dan ditumbuhi pohon bambu. Warga semakin panik sebab kobaran api yang begitu besar akhirnya membakar kantor desa Kuon, Polindes, dan sekolah TK. Menurut saksi, api muncul secara tiba-tiba dari arah timur dari sebuah lahan bambu. Sejumlah warga berusaha memadamkan api, namun api semakin besar. Tak lama, petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi dan segera melakukan pemadaman.
9: Amalan dari pohon bambu-bambu itu yang bawah sampai ke atas itu tuntutan-tuntutan jati.
10: Sama lahan-lahan yang kering.
9: Ya.
10: Tapi sudah berhasil dipadamkan, Pak?
9: Alhamdulillah sudah aman.
10: Tidak ada kesulitan berarti ini ya?
9: Aman.
4: Tak kurang dari 1 jam, api akhirnya berhasil dipadamkan. Tidak ada korban dalam peristiwa kebakaran ini. Akibat musibah ini, pihak pemerintah desa Kuon mengalami kerugian puluhan juta rupiah karena terkena dampak kebakaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seorang advokat perempuan diduga terlibat jaringan peredaran narkotika internasional asal Malaysia. Polisi pun menangkap 4 tersangka dalam pengungkapan kasus ini.
11: Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Timur mengungkap jaringan peredaran narkotika yang diduga terhubung dengan jaringan Malaysia. Kasus ini terungkap setelah polisi menangkap WS saat bertransaksi di Jalan Ahmad Yani, Balikpapan pada Rabu 2 September 2026. Dari penggeledahan, polisi menemukan 15 butir ekstasi dan 1 paket sabu. Pengembangan kasus mengarah kedua adik WS, yaitu BY dan CJA. Di rumah CJA, polisi menemukan hampir 3 kg sabu dan sekitar 1.900 butir ekstasi. CJA kemudian ditangkap di Manggarai, Jakarta Selatan setelah petugas mendapat informasi

0: Jaringan ini masih diburu petugas. Para tersangka dijerat pasal dengan dua undang-undang tentang narkotika. Budi Tanjung, Balikpapan.
1: Tawuran antar warga terjadi di Jalan Porong Raya, Kota Makassar pada Minggu dini hari. Polisi yang membubarkan tawuran diserang petasan hingga terpaksa melepaskan tembakan gas air mata. Sementara itu masih dari Makassar, aksi penyerangan diduga dilakukan geng motor dengan menggunakan senjata tajam terhadap warga terjadi di Jalan Bawakaraeng, di mana satu unit motor yang ditinggalkan kawanan itu kemudian dibakar oleh warga.
2: Tawuran antar warga Aditarina dan Bitowa Lama menggunakan busur dan petasan terjadi di Jalan Porong Raya, Kota Makassar pada Minggu dini hari. Para warga Aditarina juga terlihat membakar palang jalan masuk perumahan Bitowa Lama di jalanan raya. Petugas gabungan Polrestabes Makassar bersama Polsek Manggala yang mendatangi lokasi diserang menggunakan batu dan juga petasan dari arah warga Aditarina. Polisi pun terpaksa mengambil tindakan tegas dengan menembak berkali-kali gas air mata untuk membubarkan massa. Selain itu, anggota juga turut menghalau warga dari Bitowa Lama untuk keluar ke jalanan raya agar bentrokan antar kedua kubu mereda. Polisi kemudian melakukan penyisiran, memadamkan api yang membakar palang kompleks perumahan dan menyita sejumlah busur panah yang digunakan untuk tawuran.
3: Warga antara kelompok Aditarina dengan kelompok Bitowa yang terjadi kurang lebih jam 3. Nah, dengan informasi tersebut, anggota baik dari Patmor, Polrestabes Makassar, Dr. Regu, Jatan Ras, dari Polsek maupun Intel, personal dari Intel turun semua ke jalan. Jadi kita berkoordinasi di sini untuk melakukan pengamanan. Nah, tepat pada saat menjelang azan subuh, itulah terjadi penembakan. Sehingga anggota dari Polrestabes, termasuk dari Patmor semua, melakukan pendorongan. Sehingga sampai saat ini sudah
2: beruntung tidak ada korban jiwa ataupun korban luka akibat tawuran antar warga ini. Pihak kepolisian pun disiagakan di lokasi agar bentrokan serupa tidak kembali terjadi di lokasi. Masih dari Makassar, aparat gabungan Polrestabes Makassar bersama Polsek Makassar langsung membubarkan kelompok diduga geng motor yang melakukan penyerangan terhadap warga di Jalan Bawakaraeng pada Minggu dini hari. Polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk membubarkan ratusan pemotor tersebut. Meski telah melakukan penyisiran, sejumlah pelaku berhasil kabur dari lokasi. Namun, satu kendaraan diduga milik anggota geng motor yang tertinggal langsung dibakar oleh warga di tengah jalanan raya. Kobaran api dari motor tersebut kemudian dipadamkan oleh warga sekitar dan diserahkan ke pihak Polsek Bontoala, Makassar. Berdasarkan informasi, geng motor ini membawa senjata tajam jenis busur panah, parang, dan baru untuk menyerang warga di jalanan Micini Gusung dan warga di kecamatan Bontoala.
4: Jadi waktu itu geng motor melintas di Jalan Urip Sumarjo, sehingga mengadakan penyerangan Micini Gusung dengan wilayah Bonto. Jadi kita dengan personil ke TKP ternyata masuk wilayah Bonto, sehingga terjadi pembakaran motor.
2: Polisi hingga kini masih mendalami pemicu aksi penyerangan tersebut. Sementara penanganan terkait motor yang terbakar diserahkan kepada Polsek Bontoala. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami.
5: Perjalanan manis yang dilalui bersama permen Milton Sugar Free selalu tak terlupakan. Milton Sugar Free selalu mendampingi di setiap momen terbesarku. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free, enjoy your moment.
6: Merawat diri adalah cara terbaik menghargai diri. Dari sesi perawatan yang menyenangkan bersama orang-orang tersayang,

0: memastikan kesehatan Anda tetap terjaga dengan pemeriksaan medis yang menyeluruh dan terpercaya. Semua bisa Anda nikmati hanya dengan tap kartu kredit Bank Mega. Belum punya? Apply sekarang.
1: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia.

0: perkembangan sains, hobi dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Berawal dari serangan terhadap kapal-kapal yang dianggap terkait dengan Israel, operasi Houthi di Laut Merah kini berkembang menjadi konflik terbuka dengan Arab Saudi. Eskalasi terbaru bahkan mengancam dua jalur penting pengiriman energi dunia.
2: Pada November 2023, Houthi dari Yaman menyerbu sebuah kapal kargo di Laut Merah dan berjanji menyerang kapal-kapal yang dianggap terkait dengan Israel sebagai bentuk dukungan terhadap Palestina. Sejak saat itu serangan terus berlangsung, sejumlah kapal rusak dan tenggelam memicu Amerika Serikat, Inggris, serta Israel melancarkan serangan balasan ke Yaman. Konflik bergeser, pada 2026 Houthi mulai menyerang fasilitas Saudi dan pasukan pemerintah Yaman dan didukung Riyadh. Kelompok ini juga merebut pelabuhan Mocha lalu mencapai Pulau Perim di mulut Selat Bab al-Mandab. Eskalasi itu kini mencapai jantung jalur energi Saudi. Serangan drone merusak fasilitas pipa timur barat hingga memaksa pemerintah Saudi menutupnya sementara. Pipa ini sebelumnya menjadi jalur alternatif Saudi untuk menghindari Selat Hormuz. Namun dengan Houthi menguat di Bab al-Mandab, dua pintu utama pengiriman energi dunia kini sama-sama terancam.
1: Kebakaran hutan melanda Pulau Brak, Kroasia dan meluas hingga mendekati permukiman warga di Loziska dan Bobovska. Angin kencang membuat api dengan cepat menjalar membakar vegetasi dan hutan di sejumlah wilayah pulau itu. Rekaman pada Sabtu malam ini memperlihatkan api berkobar dan menjalar di antara vegetasi. Hingga Sabtu pagi, kebakaran diperkirakan telah menghanguskan sekitar 1.500 hektar dari padang rumput, semak belukar, vegetasi rendah hingga kawasan hutan. Penyebab kebakaran masih belum diketahui dan sementara itu angin kencang masih menjadi salah satu faktor yang membuat api dengan cepat meluas. Seorang wanita selamat dari reruntuhan setelah sebuah drone menghantam rumahnya di Ukraina. Sementara itu, seorang remaja ditemukan bertahan hidup selama sekitar 2 hari setelah perahu yang digunakannya terbalik di Laut Bering, Alaska, Amerika Serikat.
3: Seorang wanita Ukraina berhasil diselamatkan dari reruntuhan rumah setelah sebuah drone Rusia menghantam permukiman Zaporizhia, Ukraina pada Sabtu malam. Serangan terjadi ketika Ivashenko tengah tertidur. Drone menghancurkan rumahnya dan wanita itu berteriak meminta bantuan saat terperangkap di bawah reruntuhan. Selain Ivashenko, saudara perempuannya juga menjadi korban dalam peristiwa ini. Namun tidak seberuntung Ivashenko, Olena justru ditemukan tewas. Para medis mencoba untuk menyadarkannya, tetapi monitor jantung menunjukkan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Sementara itu, baru-baru ini media dikejutkan dengan ditemukannya seorang remaja berusia 15 tahun duduk di sebuah perahu kecil yang terbalik di tengah laut. Lokasi dan tanggal rekaman tersebut diverifikasi terjadi pada tanggal 7 September di Laut Bering, Alaska, Amerika Serikat. Seorang remaja berusia 15 tahun itu bertahan hidup selama 2 hari setelah perahu yang digunakannya untuk memancing bersama kakak dan sepupunya terbalik pada 5 September. 2 hari kemudian, awak penjaga pantai menemukan kapal yang terbalik pada pagi hari serta melakukan penyelamatan. Nahas, kakak laki-laki dan sepupu korban tewas dalam peristiwa ini.
1: Kita ke informasi lainnya, mantan pembalap asal Italia Loris Capirossi resmi dinobatkan sebagai legenda MotoGP setelah menerima medali penghormatan dari CEO Carmelo Ezpeleta pada Sabtu. Penobatan ini menjadi puncak karir dari pembalap Capirossi setelah selama 22 musim dengan torehan 29 kemenangan Grand Prix, 99 podium, 41 pole position, dan 3 gelar juara dunia. Rekor Capi Rossi yang paling bertahan lama yakni juara dunia Grand Prix termuda, di mana ia meraih gelar juara kelas 125cc pada 1990, tepatnya saat dirinya berusia 17 tahun 165 hari. Rekor itu bertahan selama lebih dari 3 dekade hingga Pedro Acosta merebut gelar juara Moto3 tahun 2021 pada usia 17 tahun 166 hari melampaui rekor dari Capi Rossi dengan selisih hanya 1 hari saja. Pembalap asal Italia ini juga bergabung dalam kelompok eksklusif yang hanya terdiri dari 5 pembalap yang pernah menang di MotoGP bersama 3 pabrikan berbeda yakni Yamaha, Honda, dan Ducati. Ia berhasil meraih podium bersama pabrikan keempat yakni Suzuki, di mana Capi Rossi pensiun pada akhir tahun 2011 di Valencia dan kini bertugas sebagai perwakilan race director MotoGP. Nomor ikoniknya 65 telah dipensiunkan dari ajang MotoGP di tahun 2016.
4: I want to dedicate that award especially to my family. Sorry. Yeah, well, to my mom, my dad, my brother, my wife, and my son, because for sure, you know, to reach that kind of result, you need some strong help also from the family. And I say, Carmelo, I am proud and happy, and for sure, this moment is one of the best of my career, because, you know, when I'm racing, always 1 hour or 2 hours before the race start, I have some butterfly on the stomach, you know, I feel strange. And this happened this morning again, you know. Thank you for that emotion.
1: Dan usai sudah Prime News edisi malam hari ini, saya Mayfri Syari undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.

0: Tawuran antar warga Adita Rina dan Bitowa Lama menggunakan busur dan petasan terjadi di Jalan Borong Raya, Kota Makassar pada Minggu dini hari. Para warga Adita Rina juga terlihat membakar palang jalan masuk perumahan Bitowa Lama di jalanan raya. Petugas gabungan Polrestabes Makassar bersama Polsek Manggala yang mendatangi lokasi diserang menggunakan batu dan juga petasan dari arah warga Adita Rina. Polisi pun terpaksa mengambil tindakan tegas dengan menembak berkali-kali gas air mata untuk membubarkan massa. Selain itu, anggota juga turut menghalau warga dari Bitowa Lama untuk keluar ke jalanan raya agar bentrokan antar kedua kubu mereda. Polisi kemudian melakukan penyisiran, memadamkan api yang membakar palang kompleks perumahan dan menyita sejumlah busur panah yang digunakan untuk tawuran. Beruntung tidak ada korban jiwa ataupun korban luka akibat tawuran antar warga ini. Pihak kepolisian pun disiagakan di lokasi agar bentrokan serupa tidak kembali terjadi di lokasi. Masih dari Makassar, aparat gabungan Polrestabes Makassar bersama Polsek Makassar langsung membubarkan kelompok diduga geng motor yang melakukan penyerangan terhadap warga di Jalan Bawakar Raeng pada Minggu dini hari. Polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk membubarkan ratusan pemotor tersebut. Meski telah melakukan penyisiran, sejumlah pelaku berhasil kabur dari lokasi. Namun, satu kendaraan diduga milik anggota geng motor yang tertinggal langsung dibakar oleh warga di tengah jalanan raya. Kobaran api dari motor tersebut kemudian dipadamkan oleh warga sekitar dan diserahkan ke pihak Polsek Bontoala, Makassar. Berdasarkan informasi, geng motor ini membawa senjata tajam jenis busur panah, parang, dan baru untuk menyerang warga di jalanan Micini Gusung dan warga di kecamatan Bontoala. Polisi hingga kini masih mendalami pemicu aksi penyerangan tersebut. Sementara penanganan terkait motor yang terbakar diserahkan kepada Polsek Bontoala. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Geng motor as always bikin resah warga ya. Gimana nggak ganggu, knalpot bising, ugal-ugalan di jalanan, sampai ada yang bawa senjata tajam lagi. Gimana warga ngerasa aman di jalanan sebagai ruang publik kan? Sebenarnya geng motor akan sulit diberantas kalau akar permasalahannya nggak dibenahi, pemirsa. Biasanya faktor seseorang terlibat geng motor karena krisis identitas, terutama remaja yang ingin mencari pengakuan. Ada pula lingkungan pertemanan yang menormalisasi kekerasan, bahkan kesenjangan ekonomi juga bisa jadi pemicu. Makanya keluarga sebagai lingkungan terdekat harus hadir, sehingga anak tidak mudah terjebak dalam pergaulan buruk ya. Lagian ikut geng motor juga sah-sah aja sih sebenarnya, selama melakukan aktivitas yang positif dan tidak mengganggu ketertiban di jalanan. Ya gak, pemirsa? Selain berita tadi, beragam peristiwa lain hak redaksi malam kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Saya Victor Pangaribuan, kita mulai redaksi malam selengkapnya. Sejumlah keluarga, penumpang, dan kru kapal Virgo Transport 8 yang hilang kontak di perairan Laut Jawa mulai mendatangi posko di Terminal Penumpang Gapura Surya Nusantara Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Keluarga penumpang mengaku masih belum bisa menghubungi keluarganya yang turut menjadi korban di kapal rute Surabaya-Banjarmasin ini.

0: Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur mendirikan posko tenggelamnya kapal Virgo Transport 8 di Terminal Penumpang Gapura Surya Nusantara, Tanjung Perak, Surabaya. Sejumlah keluarga korban juga telah mendatangi posko untuk mendapatkan informasi terbaru terkait kapal naas ini. Salah satunya Freddy Manuhua yang mencari adiknya Stevi Manuhua yang bekerja sebagai pemain musik di kapal Virgo Transport 8. Warga Mojokerto, Jawa Timur mengetahui kabar tenggelamnya kapal Virgo dari rekan adiknya. Namun hingga saat ini sang adik belum bisa dihubungi, meski ada 103 penumpang yang informasinya bisa diselamatkan.
1: Kabarnya tadi jam berapa? Jam 7 ya? 8. Jam 8-an dapat kabarnya. Memang terlambat karena memang saya tidak pantau kemananya, hanya saya lihat di Facebook, tidak lama saya ditelepon. Nah, lalu saya putuskan untuk datang ke kantor pelayaran KMP Virgo itu, ternyata saya diarahkan ke sini untuk melakukan pengaduan kemarin.
2: Sebagai apa, Pak? Saudaranya atau adik?
1: Adik kandung saya itu, adik saya sebagai player, organ tunggal di kapal.
2: Oh, musik ya?
1: Iya, pemain musik.
2: Terakhir kontak sama adiknya?
1: Dua hari lalu.
0: Freddy Manuhua berharap adiknya bisa ditemukan dalam keadaan selamat. Freddy masih menunggu di posko pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya untuk memantau perkembangan proses pencarian sekaligus evakuasi korban kapal Virgo Transport 8. Data posko terdapat 243 penumpang di kapal naas ini dan 89 kendaraan. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
3: Berikutnya, warga di Pedurungan Kota Semarang menemukan bayi laki-laki yang tergeletak di dalam sebuah kardus di samping rumahnya saat sedang menyiram tanaman. Di lokasi lain, bayi berjenis kelamin perempuan terbungkus kain di dalam kardus juga ditemukan warga masih hidup di pinggir jalan di Goa, Sulawesi Selatan.
4: Warga desa Tinggi Mae dihebohkan dengan penemuan bayi perempuan yang terbungkus dengan kain di dalam kardus bekas pengiriman paket. Di pinggir jalan di Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Saat ditemukan warga, bayi dalam kondisi masih hidup dengan tali pusar masih menempel di tubuh bayi. Polisi yang tiba segera membawa bayi yang masih hidup ini ke puskesmas setempat guna mendapatkan perawatan. Saat ini bayi dalam kondisi sehat serta dalam pengawasan petugas medis dari puskesmas Kanjilo, Kabupaten Goa.
5: Dan kami sepertinya sengaja untuk dibuang kemungkinan besar dengan alasan tidak menerima karena mungkin tidak ada pasangan. UFC Polsek Barombong sementara melakukan penyelidikan, mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kami ungkap siapa pelaku atau orang tua dari pembuang bayi tersebut.
4: Polisi pun telah meminta keterangan sejumlah saksi dan melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas orang tua bayi.
6: Orak popo.
4: Penemuan bayi dalam kardus juga menghebohkan warga Penggaron Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang pada hari Kamis pagi, 10 September 2026. Peristiwa ini bermula saat salah seorang warga bernama Elita melihat sebuah kardus di samping rumahnya saat tengah menyiram tanaman. Saat didekati, ternyata dalam kardus tersebut ada bayi laki-laki yang terbungkus kain putih dalam kondisi hidup. Temuan tersebut langsung dilaporkan Elita dan warga sekitar ke Polsek Pedurungan. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi segera mengevakuasi bayi tersebut ke RSIA Pelamongan Indah, Kota Semarang untuk memastikan kondisi kesehatannya dan mendapatkan perawatan medis secara intensif. Dari hasil pemeriksaan medis awal, bayi dengan berat 3,4 kg tersebut diperkirakan baru lahir sekitar 2 jam sebelum ditemukan.
7: Dan untuk bayinya dibawa ke Rumah Sakit Ibu dan Anak Pelamongan Indah dalam keadaan sehat dan sekarang masih dalam perawatan. Masih dalam perawatan oleh Rumah Sakit RSIA. Untuk ditemukannya di samping rumah Ibu Elita, ini ada barang buktinya, beberapa kain, masih ada darahnya, darah dari bayi, seorang bayi tersebut.
4: Saat ini polisi terus melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan sejumlah saksi dan melakukan penelusuran melalui rekaman CCTV di sekitar lokasi pembuangan untuk mengungkap pihak yang meninggalkan bayi tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Sekelompok remaja diduga gangster terekam kamera CCTV saat menyerang permukiman warga di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Aksi terekam CCTV lainnya, pelaku curanmor berpura-pura joget di depan parkiran sebuah kafe di Karawaci, Tangerang, Banten sebelum menggasak motor korban.
4: Sekelompok remaja terekam CCTV berbuat onar di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Tanpa alasan jelas, kelompok yang diduga gangster tersebut menyerang tiga pria yang sedang menjaga portal. Selain melakukan penyerangan, mereka juga menjatuhkan 7 motor yang sedang diparkir di sepanjang gang tersebut. Alhasil, sejumlah motor mengalami kerusakan. Akibat kejadian ini, warga mengaku resah dan khawatir. Warga berharap polisi dapat menangkap para pelaku. Berbekal rekaman CCTV, polisi kini tengah memburu para pelaku. Kamera CCTV merekam saat dua pelaku pencurian yang berbonceng berhenti di parkiran sebuah kafe yang tengah ramai pengunjung di Jalan Cirarap Raya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Banten. Untuk memastikan pengunjung tak mencurigai, salah seorang pelaku turun dan berlagak aneh dengan berjoget di depan kafe. Dalam hitungan detik, pelaku membawa kabur sepeda motor milik pengunjung. Mengetahui ada aksi pencurian, pengunjung yang mayoritas ibu-ibu berusaha mengejarnya, namun pelaku berhasil melarikan diri. Warga berharap pihak kepolisian dari Polsek Karawaci untuk dapat segera bertindak dengan menangkap pelaku dengan identifikasi melalui rekaman CCTV. Aksi pencurian uang kasir di salah satu minimarket di Jalan Pukat Banting 4, Medan, Sumatera Utara terekam CCTV dan viral di media sosial. Tersangka yang telah merencanakan mencuri uang di meja kasir lantas membakar rak minimarket.
8: Apa maksud membakar itu?
4: Tersangka AS ditangkap petugas unit reskrim Polsek Medan Tembung di salah satu minimarket di Jalan Ngumbang Surbakti, Medan, Sumatera Utara,

0: saat melakukan aksinya untuk ketiga kalinya. Ia diduga sengaja mempersiapkan bahan bakar dan kertas saat mendatangi minimarket yang sepi pengunjung. Setelah situasi aman, tersangka kemudian membakar rak. Di saat pegawai panik dan meninggalkan meja kasir, disitulah tersangka AS menguras laci kasir dan mengambil uang jutaan rupiah, kemudian kabur dengan sepeda motornya. Tersangka mengaku sudah dua kali mencuri dengan modus membakar rak. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Tak terima lantaran ditegur saat menyerobot antrean, seorang pria menyerang petugas SPBU di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Jumat malam. Pelaku pemukulan juga memaksa petugas untuk mengisi BBM ke dalam sebuah galon. Di Garut, Jawa Barat beredar sebuah video berisi rekaman seorang pria yang menghentikan truk dan mengacungkan senjata tajam serta meminta uang. Kurang dari 24 jam video beredar, polisi mengamankan pria tersebut.
2: Sebuah video merekam aksi seorang pria yang menyerang petugas SPBU di Jalan Poros Barambang, Kecamatan Mandai, Maros, Sulawesi Selatan pada Jumat malam. Penyerangan ini dipicu oleh ibu pelaku pemukulan yang nekat menyerobot antrian pengisian Pertalite. Ia juga memaksa petugas untuk mengisikan BBM ke dalam sebuah galon. Petugas SPBU pun menegur pria tersebut. Tak terima ditegur, pria tersebut melayangkan bogem mentah petugas SPBU hingga terjadi keributan. Polisi segera turun tangan, namun pelaku kabur usai kejadian.
3: Komunikasi antara pengendara yang ingin dilayani pihak SPBU diawali dengan penyerobotan seorang ibu-ibu rumah tangga.
4: Antrian ya.
3: Terus ibu itu mau dilayani pengisian berupa galon dengan isi Pertalite. Nah, terjadilah miskomunikasi, kesalahpahaman antara si ibu dengan
4: petugas
3: operator. Nah, entah apa yang menyebabkan sehingga ketika terjadi perdebatan, sang anak dari ibu itu langsung pergi menyerang operator. Nah, makanya terjadilah benturan sedikit itu.
2: Setelah polisi datang, situasi di SPBU membaik dan proses pengisian BBM konsumen kembali kondusif. Kalau yang ini, video seorang pria yang nekat menghentikan truk pengangkut kayu di jalur lintas selatan Cibolang, Garut, Jawa Barat. Sambil mengacungkan senjata tajam, pria ini diduga meminta sejumlah uang kepada sang sopir. Kurang dari 24 jam setelah videonya beredar di media sosial, polisi mengamankan seorang warga Karyasari, Cibolang, Garut, yang diduga sebagai pria dalam video tersebut. Dari pemeriksaan petugas, pria tersebut mengaku melakukan aksi itu untuk konten media sosial.
5: Pelaku mengacung-acungkan senjata jenis celurit di dalam media sosial tersebut dan berupaya untuk menantang setiap yang viewer yang melihat, sehingga menimbulkan aksi reaksi daripada beberapa kejadian lain. Dan dalam kurun waktu 1 kali 24 jam, Satreskrim Polres Garut bersama dengan jajaran Reskrim Polsek Cibalong berhasil mengamankan yang bersangkutan sebelum terjadi keributan, sebelum terjadi ancaman-ancaman yang ingin dimunculkan oleh si pelaku. Sehingga pelaku saat ini sudah diproses dan diamankan.
2: Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Berikutnya ada kecelakaan maut yang terjadi di Tol Jombang, Mojokerto, Jawa Timur. Sebuah mobil travel menabrak truk tronton menyebabkan 4 penumpang tewas, sementara 7 orang lainnya mengalami luka-luka. Sementara itu, seorang pemotor menabrak emak-emak yang sedang menyeberang jalan menuju ke masjid di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Korban terpental dan tak sadarkan diri di jalan, sementara pemotor kabur.

CCTV merekam detik-detik saat warga Nglegok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, hendak ke masjid Sabtu petang. Perempuan parubaya ini menyeberang jalan menuju Masjid Mustawan Nglegok. Namun di tengah jalan, seorang pemotor yang melaju kencang menabrak korban hingga terpental. Pemotor tak dikenal tersebut kemudian kabur melarikan diri. Warga sekitar yang berada di lokasi langsung membantu untuk mengevakuasi korban. Polisi masih melakukan pengejaran terhadap pelaku tabrak lari ini. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Kecelakaan terjadi di ruas tol Jombang Mojokerto, tepatnya di Desa Kedung Losari, Kecamatan Tembelang, Jombang pada Jumat. Mobil travel yang melaju dari Surabaya menuju Solo menabrak bagian belakang truk tronton bermuatan gipsum yang melaju di depannya. Kerasnya benturan membuat bagian depan kiri mobil travel ringsek. 3 penumpang meninggal dunia di lokasi, sementara 1 penumpang lain meninggal saat mendapatkan perawatan di rumah sakit. 7 orang lainnya termasuk pengemudi mengalami luka-luka dan dibawa ke RSUD Jombang.
1: Kronologi kecelakaan berawal dari travel Deltran berangkat dari Surabaya dengan tujuan Solo-Surakarta. Saat di lokasi kejadian, karena kurangnya konsentrasi dan menjaga jarak, akhirnya menabrak belakang truk tronton di depannya yang berjalan searah.
0: Seluruh kendaraan yang terlibat serta barang bukti telah diamankan petugas. Polisi juga masih memeriksa sejumlah saksi untuk mendalami kronologi dan penyebab kecelakaan.
2: Seorang wisatawan asing ditemukan tewas di Pantai Klingking, Nusa Penida, Klungkung, Bali. Korban diduga terjatuh dari tebing saat hendak menuju pantai tanpa melewati jalur tangga yang ada. Informasi ini akan kami rangkum dalam Kilas Peristiwa.

0: Seorang wisatawan asing asal Australia ditemukan tewas di Pantai Kelingking, Nusa Penida, Bali pada Sabtu. Korban diduga terjatuh dari tebing ketinggian 80 meter karena tidak melalui tangga yang ada namun mencari jalan alternatif menuju pantai. Korban yang turun seorang diri tersebut tergelincir dan jatuh ke jurang pantai. Tim SAR Unit Nusa Penida Kelungkung yang mendapat laporan masyarakat langsung mengevakuasi korban. Evakuasi pun dilakukan secara manual dengan menapaki ratusan anak tangga dan membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam. Selanjutnya, jenazah korban dibawa ke rumah sakit terdekat. Nasib naas dialami Dadan Ramdhani, pria berusia 25 tahun, warga Jatiluhur, Purwakarta. Korban tewas di dalam sumur rumah saudaranya di wilayah Pesawahan, Purwakarta, Minggu pagi. Peristiwa naas ini bermula ketika korban berkunjung ke rumah saudaranya. Korban kemudian ke kamar mandi, namun tiba-tiba terdengar suara dentuman dalam sumur. Warga pun langsung melaporkan hal tersebut ke Damkar Purwakarta. Evakuasi berlangsung beberapa jam. Petugas harus naik turun 3 kali karena diameter sumur sempit dan minim oksigen. Korban akhirnya berhasil dievakuasi, namun naas korban sudah dalam kondisi meninggal dunia. Jenazah korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk diidentifikasi dan penyebab kematian masih diselidiki. Video amatir warga merekam detik-detik angin kencang menerjang area alun-alun Kabupaten Klaten Sabtu sore. Hempasan angin yang berlangsung singkat sekitar 3 menit ini langsung menyapu sejumlah tenda UMKM hingga terbang dan terhempas sejauh 10 meter. Panitia dan warga yang sedang mempersiapkan lapak UMKM panik dan berusaha menyelamatkan diri. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden ini. Panitia lantas mengganti tenda yang rusak sehingga kegiatan pameran 80 stand UMKM tetap berjalan normal. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Diduga akibat warga yang mengalami gangguan jiwa bermain api, 13 rumah terbakar dan 1 orang meninggal dunia di Bone, Sulawesi Selatan. Sementara itu kantor desa, sekolah TK dan bangunan lainnya terbakar di Magetan, Jawa Timur.
2: Kebakaran melanda permukiman warga di Desa Sangrangeng, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada Sabtu. Api melahap sejumlah rumah warga hingga menyebabkan 10 rumah ludes terbakar, sedangkan 3 rumah lainnya ikut terdampak kobaran api. Dalam peristiwa ini, 1 warga meninggal dunia. Korban diketahui bernama Hasan, laki-laki berusia 40 tahun yang diduga terjebak di dalam rumah saat kebakaran terjadi. Dikonfirmasi CNN Indonesia, Kabid Pencegahan dan Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bone, Bahar, menyatakan total terdapat 13 rumah yang terdampak. 5 unit armada pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi kebakaran. Dari hasil penyelidikan sementara, penyebab kebakaran diduga dipicu oleh 1 warga yang mengalami gangguan jiwa terlihat sedang bermain api hingga menyebabkan percikan api di salah satu rumah membesar. Pihak kepolisian kini telah mengamankan terduga pelaku di polsek setempat untuk mencegah amukan massa. Sementara itu, warga desa Kuon, Kecamatan Karas, Magetan, Sabtu malam dikejutkan dengan peristiwa kebakaran yang terjadi di sebuah lahan dan ditumbuhi pohon bambu. Warga semakin panik sebab kobaran api yang begitu besar akhirnya membakar kantor desa Kuon, Polindes, dan sekolah TK. Menurut saksi, api muncul secara tiba-tiba dari arah timur dari sebuah lahan bambu. Sejumlah warga berusaha memadamkan api, namun api semakin besar. Tak lama, petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi dan segera melakukan pemadaman.
3: Awalnya dari pohon bambu-bambu itu yang bawah sampai ke atas itu tuntutan-tuntutan jati.
4: Sama lahan-lahan yang kering.
3: Iya.
4: Tapi sudah berhasil dipadamkan, Pak?
3: Alhamdulillah, aman.
4: Tidak ada kesulitan berarti ini ya?
3: Aman.
2: Tak kurang dari 1 jam, api akhirnya berhasil dipadamkan. Tidak ada korban dalam peristiwa kebakaran ini. Akibat musibah ini, pihak pemerintah desa Kuon mengalami kerugian puluhan juta rupiah karena terkena dampak kebakaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kita ke informasi lain, pencak silat menjadi salah satu olahraga yang turut memeriahkan Indonesia Sports Summit 2026. Sebanyak 70 pesilat dan juga public figure ikut menampilkan koreografi gerak yang atraktif di panggung utama.
5: Sejumlah pesilat menampilkan gerakan pencak silat secara bersamaan di panggung Indonesia Sports Summit 2026. Tak hanya menampilkan atlet, penampilan ini juga melibatkan sejumlah publik figur. Di antaranya Christine Hakim, Christian Nasution, Yayan Ruhian, Surya Saputra, dan Asri Welas. Format penampilan yang dikemas atraktif ini menjadi salah satu cara untuk mendekatkan pencaksilat dengan masyarakat, khususnya generasi muda.
6: Kami berharap semua orang jadi semakin cinta dengan pencaksilat.
7: Amin.
6: Karena pencaksilat itu tidak serumit yang dibayangkan oleh teman-teman yang lain. Buktinya Bu Christine dengan usianya yang kalau kata Mas Surya matang pohon, masih mampu dan masih sanggup memperagakan jurus-jurus yang sangat luar biasa. Terima kasih juga Kang Yayan, walaupun sudah jauh-jauh ke Hollywood, tapi tetap tidak lupa dari mana akarnya, tetap tidak lupa membantu pencaksilat.
5: Pencaksilat sendiri bukan hal baru bagi salah satu publik figur yang turut memeriahkan penampilan pencaksilat, Prisia Nasution. Prisia atau akrab disapa Pia yang juga dikenal sebagai aktris ini mengaku sudah menekuni pencaksilat sejak duduk di bangku SMP. Menurutnya pencaksilat masih memiliki pekerjaan rumah untuk bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri di tengah popularitas berbagai cabang bela diri lainnya. Ia menambahkan keterlibatan publik figur dan industri kreatif dinilai bisa menjadi salah satu cara untuk memperluas pengenalan pencaksilat.
8: Kita senang juga ya, memang kita silat ini sebenarnya udah lama banget di Indonesia, tapi mendunianya tuh masih pelan-pelan gitu. Kita juga di negara kita sendiri aja belum terlalu jadi tuan rumah dibandingkan cabang bela diri lainnya gitu. Jadi kita memang harus terus-terus bawa silat untuk supaya semua makin kenal sama pencak silat. Makanya di sini saya juga ngajak teman-teman selebriti untuk ikut promosiin. Mbak Asri sama Ibu Christine juga yang walaupun baru gerak sekali, mereka langsung jatuh cinta gitu sama silat. Jadi saya rasa siapapun yang pernah mencoba silat ataupun nanti ayo siapa yang mau coba sedikit aja silat gitu, pasti mereka akan fall in love with silat sih sebenarnya.
5: Upaya mempopulerkan pencaksilat ini juga menjadi bagian dari langkah besar Persatuan Pengurus Besar Ikatan Pencaksilat Indonesia atau PBIPSI untuk memperkuat posisi pencaksilat di dunia internasional. Termasuk mendorong pencaksilat agar suatu hari dapat tampil di panggung Olimpiade. Bagi IPSI, memperkenalkan pencaksilat tak cukup hanya melalui pertandingan. Olahraga yang juga menjadi bagian dari identitas budaya Indonesia ini perlu dikemas menarik agar semakin dikenal, digemari, dan mampu bersaing di panggung nasional maupun internasional. India Yuwono, Denny Irfan, Jakarta.
1: Sebuah drone Rusia menghantam permukiman warga di Zaporizhia, Ukraina. Sesaat lagi, tetaplah di redaksi malam.

0: Selalu ada satu hal yang membuat kita terus melaju. Untukku selalu ada Milton Sugar Free. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free. Enjoy your moment.
1: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendorkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
0: Perjalanan manis yang dilalui bersama permen Milton Sugar Free selalu tak terlupakan. Milton Sugar Free selalu mendampingi di setiap momen terbesarku. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free, enjoy your moment.
4: Seorang wanita selamat dari reruntuhan setelah sebuah drone Rusia menghantam rumahnya di Zaporizhia, Ukraina. Sementara itu, seorang remaja ditemukan bertahan hidup selama sekitar 2 hari setelah perahu yang digunakannya terbalik di Laut Bering, Alaska, Amerika Serikat. Informasi selengkapnya kami hadirkan dalam International Minute. Dan tak terasa sudah 30 menit saya menemani malam Anda. Informasinya akan sekaligus menutup perjumpaan kita. Saya Victor Pangaribuan, pamit. Selamat malam, sampai jumpa.
5: Seorang wanita Ukraina berhasil diselamatkan dari reruntuhan rumah setelah sebuah drone Rusia menghantam permukiman Zaporizhia, Ukraina pada Sabtu malam. Serangan terjadi ketika Ivashenko tengah tertidur. Drone menghancurkan rumahnya dan wanita itu berteriak meminta bantuan saat terperangkap di bawah reruntuhan. Selain Ivashenko, saudara perempuannya juga menjadi korban dalam peristiwa ini. Namun tidak seberuntung Ivashenko, Olena justru ditemukan tewas. Para

0: Musibah laut kembali terjadi. Kapal feri Virgo Transport 8 hilang kontak di Laut Jawa. Satu orang meninggal dan kapal naas ini membawa 243 orang terdiri dari penumpang dan awak kapal. Isak tangis keluarga sambut jenazah Alfonsius Albinus Mehan, korban penembakan di Papua yang tiba di NTT. Jangan lewatkan keseruan Robi Sofwan Amin dalam sehari menjadi pengolah gulai melung khas Purbalingga nan legendaris. Halo, jumpa lagi bersama saya Rizky Harisnanda. Inilah redaksi akhir pekan Mendalam Terpercaya. Kapal Virgo Transport 8 dilaporkan hilang kontak saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada Minggu 13 September. Dari hasil pencarian sementara, 103 penumpang berhasil dievakuasi, satu di antaranya meninggal dunia.
1: Kapal Virgo Transport 8 dilaporkan hilang kontak saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin pada Minggu pagi. Laporan hilang kontak kapal Virgo Transport 8 diterima

0: Kadma Basarnas Banjarmasin pada pukul 4:10 waktu Indonesia Tengah. Kapal diketahui hilang kontak sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tengah setelah menghadapi cuaca buruk dalam perjalanan menuju Banjarmasin. Upaya pencarian dilakukan oleh tim gabungan. Kepala Basarnas Banjarmasin menyebut hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah, 103 orang sudah terevakuasi dengan kondisi 1 orang meninggal.
1: Total penumpang yang terevakuasi itu berjumlah 103 orang. Dengan rincian, TB Mahau 9 mengevakuasi 16 orang. 15 orang selamat, 1 orang Ming Delta. Sesuai informasi yang kami dapatkan dari Nakoda KN Sar Laksmana di lapangan bahwa MP Mahau 9 ini akan menuju ke Labuan Tubang di Jawa Timur. Jadi 16 orang ini akan dibawa ke Tubang.
0: Informasi yang diperoleh Basarnas Banjarmasin, kapal Virgo Transport 8 mengangkut 243 orang. Hingga berita ini dibuat, proses pencarian masih terus dilakukan dengan melibatkan sejumlah kapal, termasuk kapal TNI Angkatan Laut hingga helikopter. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Informasi berikutnya, jenazah Alfonsius Albinus Mehan, korban penembakan di Papua, tiba di Bandara Franseda Maumere NTT. Dan kedatangan dokter hewan yang sebelumnya bertugas di Jayawijaya ini disambut isak tangis keluarga.
3: Jenazah Alfonsius Albinus Mehan, korban penembakan di Papua, akhirnya tiba di Bandara Franseda Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, menggunakan pesawat Casa Polda NTT Sabtu sore. Peti jenazah digotong anggota TNI Kodim 1603 Sika menuju mobil ambulan kemudian dibawa ke rumah duka di Wailiti, Kelurahan Walomarang, Kecamatan Alok Barat. Kedatangan jenazah Alfonsius didampingi istri dan anaknya yang masih berusia 5 tahun. Isak tangis keluarga mengiringi kedatangan jenazah hingga diarak dan tiba di rumah duka. Istri korban dan keluarga menangis histeris saat jenazah tiba di rumah duka. Sambil menangis, keluarga hanya meratapi foto dan peti jenazah korban di rumah duka. Rencananya, jenazah Alfonsius akan dimakamkan pada Senin 14 September di depan rumah orang tuanya.
4: Atas nama pemerintah Kabupaten Sika, kami mengucapkan turut berduka cita atas kepergian Dr. Alman. Semoga semua keluarga besar diberi kekuatan dan ketabahan. Kami sudah berkoordinasi nanti di upacara pemakaman yang nanti akan kita dapat informasi dari keluarga, sehingga prosesi dan upacara pemakamannya nanti akan kita siapkan.
3: Sebelumnya, Alfonsius ditembak saat menjalankan tugas sebagai dokter hewan Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya untuk menyalurkan bantuan pangan dan bibit ternak kepada masyarakat di Kampung Mulyama, Distrik Mulyama, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Arnold Melianto, Sika, Nusa Tenggara Timur.
2: Dan berikutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama, angin kencang menerjang kawasan alun-alun Kabupaten Klaten, Jawa Tengah pada Sabtu sore. Sejumlah tenda UMKM terbang terhempas hingga 10 meter dan juga memicu kepanikan. Kamera amatir warga merekam detik-detik angin kencang yang menerjang area alun-alun Kabupaten Klaten pada Sabtu sore. Hempasan angin yang berlangsung singkat sekitar 3 menit ini menyapu sejumlah tenda UMKM hingga terbang 10 meter. Panitia serta warga yang sedang mempersiapkan lapak UMKM panik dan berusaha menyelamatkan diri. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden ini. Panitia lantas mengganti tenda yang rusak sehingga kegiatan pameran 80 stan UMKM tetap berjalan normal. Ke Jawa Timur, ada seorang pemotor yang menabrak emak-emak yang sedang menyeberang jalan menuju ke masjid di Kabupaten Blitar. Korban terpental dan tidak sadarkan diri di jalan sementara pemotor kabur. CCTV merekam detik-detik saat EUR, warga Nglegok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, hendak ke masjid pada Sabtu petang. Perempuan paruh baya ini menyeberang jalan menuju ke Masjid Mustawan, Nglegok. Namun di tengah jalan, seorang pemotor yang melaju kencang menabrak korban hingga terpental. Miris, pemotor tidak dikenal ini kemudian melarikan diri. Warga yang berada di lokasi membantu untuk mengevakuasi korban dan polisi masih melakukan pengejaran terhadap pelaku tabrak lari ini. Selanjutnya kita ke Sulawesi Selatan. Ada puluhan perahu tradisional Joloro yang dihias khas berarak-arak menyusuri aliran Sungai Putih menuju ke Dermaga 2 Ramang-Ramang. Dan selain sebagai upacara budaya, tradisi maulid perahu ini dilaksanakan sebagai ajang untuk promosi wisata. Ya, seperti inilah keseruan tradisi maulid perahu Joloro yang digelar di kawasan wisata Kars Ramang-Ramang Maros, Sulawesi Selatan pada Sabtu. Lebih dari 60 perahu Joloro yang dihias khas maulid berarak menyusuri aliran Sungai Putih sejauh 5 km. Di aliran sungai ini wisatawan disuguhkan pemandangan eksotis gugusan Kars yang juga menjadi salah satu situs UNESCO Global Geopark Maros Pangkep. Selain ratusan warga lokal, ada puluhan wisatawan mancanegara yang juga ikut dalam pawai perahu Joloro. Di Dermaga 2, seluruh warga turun dari perahu dan membawa ember hias maulid untuk diikutkan dalam sebuah ritual. Dan setelahnya bakul yang berisi makanan dan telur hias dibagikan ke para pengunjung. Balai Besar Bromo Tengger Semeru kembali menutup 4 pintu masuk kawasan wisata Gunung Bromo pada Sabtu. Petugas gabungan harus berjibaku memadamkan api di kawasan Bukit Teletabis yang semakin membesar. Sementara di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, 4 pesawat terpaksa menunda keberangkatan pada Sabtu sore setelah jarak pandang di sekitar Bandara Cilikriwut menurun akibat asap kebakaran hutan dan lahan.
0: Petugas gabungan sempat panik saat api tiba-tiba membesar dan dengan cepat membakar hamparan savana di lembah Watangan atau Bukit Teletabis Bromo di perbatasan Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Malang, Jawa Timur pada Sabtu siang. Tiupan angin kencang membuat api terus menjalar ke arah Jemplang, Kabupaten Malang. Petugas yang melakukan pemadaman dengan air kesulitan menjangkau titik api karena kondisi medan dan kencangnya embusan angin.
5: Hari ini di Watangan bahkan sudah mengarah sudah ke Jemplang ya.
6: Jemplang
5: di Watangan untuk yang di Blok Penggol mengarah ke atas. Saat ini sedang diupayakan untuk pemadaman oleh teman-teman.
0: Melalui rilis resmi di akun Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, kawasan wisata Gunung Bromo ditutup total sejak 12 September. Penutupan dilakukan di 4 pintu yakni dari wilayah Malang, Pasuruan, Probolinggo, dan Lumajang.
7: Keadaan yang jarak pandangan yang sangat mengecil. Dan informasi dari pihak bandara mengarahkan Anda semua untuk kembali ke ruang tunggu.
0: Pengumuman penundaan penerbangan ini disampaikan kru saat ratusan penumpang sudah berada di dalam pesawat selama 1 jam. Asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan membuat jarak pandang di Bandara Cilikriwut Palangkaraya, Kalimantan Tengah menurun. 4 pesawat pun harus menunda keberangkatannya, yakni Citilink, Super Airjet, dan Lion Air tujuan Surabaya, serta Super Airjet tujuan Jakarta.
8: Jadi nggak masalah ya.
0: Informasi terbaru operasional Bandara Cilikriwut sudah kembali normal pada Minggu pagi. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Jangan kemana-mana, Robby Sofwan Amin akan hadir dalam sehari menjadi pengolah gulai melung khas Purbalingga yang rasanya tidak terlupakan.
9: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.

0: Ya, bagi Anda yang gemar olahan kambing, silakan merapat. Kali ini kami punya menu tersembunyi di pedesaan Purbalingga, Jawa Tengah. Namanya gulai melung. Daging kambing dimasak secara tradisional hingga dagingnya empuk dan juga manis gurih dan disantap bersama dengan kuah terpisah dengan cita rasa khas yang bikin nagih. Kita simak informasinya dalam Sehari Menjadi berikut ini.
1: Astagfirullahaladzim.

0: Kalau main ke Purbalingga, salah satu kuliner ikonik yang wajib dicoba adalah gulai Melung Buhadi dengan olahan daging kambing tradisionalnya. Uniknya, daging di sini dimasak kering dengan rasa manis, lalu kuah gulainya disajikan terpisah. Selain daging, olahannya juga sangat lengkap. Mulai dari dengkil atau kaki kambing, tulang iga, tulang belakang, tulang ekor, kulit, sampai kepala kambing. Kuliner gulai Melung ini bisa ditemui di Desa Larangan, Kecamatan Pengadegan, Purbalingga, Jawa Tengah. Perjalanannya sekitar 30 menit dari kota Purbalingga atau sekitar 1 jam dari Purwokerto. Meski lokasinya terpusat di pedesaan, gulai Melung Buhadi termasuk kuliner legendaris yang pelanggannya antre dari mana-mana. Usut punya usut nih, dulu gulai Melung cuma dijual 2 kali seminggu di pasar Pengadegan. Tapi karena pelanggannya makin banyak, sejak tahun 1990, gulai Melung mulai dijual tiap hari langsung dari rumah.
1: Ini di Melung itu ada makanan khas daerah ini namanya gulai Melung. Gulai Melung dari kambing seperti ini. Terus nanti kita akan proses seperti apa mengolahnya sampai jadi gulai Melung. Kambingnya gede banget.
0: Saya langsung mengintip proses pemotongan kambing di lokasi. Kambing yang dipakai buat gulai Melung biasanya kambing yang sudah tidak produktif alias umurnya di atas 2 tahun. Harganya sendiri berkisar antara 2 juta sampai 2 juta 500 ribu rupiah per ekor. Begitu rampung dipotong, kambing lalu digantung di tempat khusus seperti ini. Nah, ini bikin pelepasan kulit kambing jadi jauh lebih mudah.
1: Oh, jadi kalau gulai Melung itu satu ekor kambing kepake semua ya?
2: Semua.
1: Dari mulai apa kulitnya, daging, apalagi dagingnya ya.
0: Sayang nih kalau dibuang. Setelah kulit dilepas, tahap berikutnya adalah memisahkan daging dari tulang. Uniknya, daging tidak dibersihkan tuntas. Masih ada bagian yang sengaja disisakan agar saat diolah, sensasinya jadi mantap. Dalam proses olahan ini ada bagian yang sama sekali tidak dipakai, yaitu lemak. Lemak di dalam kambing maupun yang menempel di daging segera dipisahkan lalu dibuang. Selain itu, jeroan seperti hati dan usus juga tidak dimasukkan ke dalam gulai Melung. Jadi, bagian yang dimasak dan dijual di warung gulai Melung hanya daging, kaki, kepala, serta kulit kambing. Nah, bagian ini diolah kering dengan kuah gulai terpisah. Sementara bagian tulang iga, tulang belakang, tulang ekor, hingga tulang kaki yang ada sumsumnya diolah dengan kuah gulai lengkap. Daging yang sudah dipisahkan lalu direbus di wajan berisi air. Ingat ya, perebusan awal bukan untuk mematangkan daging, tapi membuat daging lebih kaku sehingga mudah dipotong.
3: Ini berarti langsung dibawa kemana, Pak?
4: Ini masuk ke wajan.
3: Oh, langsung ke wajan.
4: Ya, direbus.
3: Direbus. Nah, ini dari tempat tadi langsung. Oh, belum dipotong-potong ya, Pak?

0: Jadi dari habis motong, dagingnya diambil langsung dibawa ke tempat ini, Pak.
1: Perebusan awal ini hanya berlangsung sekitar 10 menit. Tujuannya agar daging menjadi lebih kaku dan mudah dipotong. Selanjutnya, bagian tulang dipotong menjadi beberapa bagian. Mulai dari tulang iga, tulang belakang, hingga tulang ekor. Tulang kaki yang mengandung sumsum juga dipotong agar mudah saat hendak dimakan.
0: Bisa tak coba motong-motong ininya? Kayak segitu ya?
2: Iya.
0: Segitu ya? Ini jadi dua? Baru
2: tiga.
0: Kamu masih tiga ya?
2: Besaran.
0: Ini segitu?
2: Iya.
0: Nah, ini jadinya

0: Enggak lama,
1: apa enggak lama?
0: Iya, 10 menit.
1: 10 menit. Ini udah langsung diangkat semua.
0: Habis jerajang, habis ini. Oh. Ini diangkat dulu sampai habis. Nanti dipotong kecil-kecil.
2: Daging yang tadi direbus sepertinya sudah pas kakunya dan bisa langsung diangkat. Tiriskan dulu sebentar daging dan setelah dingin lanjutkan caca atau potong kecil-kecil. Tahap ini akan membuat bumbu nanti dengan mudah meresap. Kalau sudah selesai dipotong, daging lalu ditakar 2 kg per wadah.
3: Jadi segini itu udah takarannya isinya 2 kilo.
1: Daging.
3: Ini berapa? 2 kilo daging. 4. 4 berarti 8 ya. Segini?
4: Ya.
3: 5.
2: Kita beralih ke tahap berikutnya. Saya mau mengintip proses meracik bumbu. Bumbu rempah di sini benar-benar komplit dan resepnya masih tetap dipertahankan keasliannya.
3: Ini kita sudah nyiapin bumbu untuk gulai melung. Ini apa saja, Mbak? Ini apa, Mbak?
0: Ini kunir.
3: Ini kunir.
0: Ini laos.
3: Laos.
0: Lengkuas.
3: Lengkuas.
0: Salam.
3: Salam.
0: Gula Jawa.
3: Gula Jawa. Ini?
0: Ini bumbu
3: campur.
0: Campur.
3: Oh. Ini campur-campur ya,
0: ini
3: ada
0: campur, ada bawang, ada brambang, ada kemiri, ada apa?
3: Tumbar.
0: Tumbar. Brambang,
3: merica. Ini yang kecil ini bumbu yang sudah campur, ini kunyit
0: tambahan.
3: Tambahan. Oke, kita langsung masukkan ke sini ya. Semua, Mbak.
0: Ini untuk masak daging yang
3: betul. Terus ini bumbu ya, ini untuk
0: langsung
3: mana?
0: Langsung aja bisa.
3: Langsung masuk ini?
0: Ya, masuk. Satu-satu ya boleh.
3: Nah, ini bumbunya sudah disiapin satu resep. Masuk ini untuk berapa kilo, Mbak?
0: 15 kilo.
3: Untuk 15 kilo.
2: Begitu racikan bumbu siap, daging potong langsung dimasukkan ke dalam wajan raksasa. Proses memasak juga butuh waktu ekstra sabar, sekitar 1-3 jam agar bumbu benar-benar empuk dan meresap.
3: Ini daging yang tadi, sekitar 17 kilo itu langsung masuk ke sini ya?
0: Iya, langsung masuk.
3: Wow. Aduh. Nah, ini dagingnya sama bumbunya sudah jadi satu, ini tinggal diluruskan ya.
2: Setelah daging dan bumbu menyatu, wajan kemudian ditutup rapat-rapat. Nah, yang keren adalah cara masak di sini masih tradisional menggunakan kayu bakar. Tiap 30 menit, daging harus diaduk dan dibalik supaya matang dan empuknya merata. Sambil senyum-senyum, saya disuruh terus mengaduk daging kambing. Kelihatannya sepele, tapi ternyata lumayan pegal.
3: Ini udah setengah jam ya?
0: Ya, aku seperti...
3: Terus jatuh terus. Coba, Mbak, aduknya. Banyak yang aduk. Wah, luar biasa, udah 10, usianya sudah di atas 70, masih kuat masak. Wah, untuk masaknya. Dikasih bumbu lagi enggak? Gula apa enggak? Dikasih bumbu lagi apa enggak? Enggak, langsung tutup lagi. Wah, ini terus ditutup, biarkan 1 jam.
2: Kita beralih ke kaki kambing, cara masaknya juga hampir sama dengan daging. Bedanya, kaki, kepala, serta kulit harus dibakar dulu untuk membersihkan bulunya dari kulit, sebelum akhirnya direbus sampai empuk. Begitu matang bersama bumbu, berikutnya tambahkan bawang putih dan gula pasir. Lalu siram minyak goreng dalam jumlah banyak. Sambil menunggu daging matang, saya mau tanya-tanya dulu sama mbahnya.
3: Mbah ini, mbahnya itu udah mulai masak seperti ini dari tahun berapa?
0: 1990.
3: Tapi ya, sebelumnya ada mbah atau bude atau siapa yang sudah?
0: Dulunya ya ada bude saya yang jualan.
3: Oh.
0: Bude pertama, bude kedua, lele, terus saya.
3: Oh.
0: Saya generasi keempat.
3: Ya. Jadi ada bude satu, bude dua, lele.
0: Lele saya.
3: Di sini masih sepi ya waktu itu?
0: Ya, masih sepi.

0: Jualan belum di aspal. Udah jualan kambing.
1: Iya sudah.
2: Oh, terus ibu nerusin sampai
3: sampai sekarang. Cita rasa gulai melung memang selalu dijaga. Daging matang kering dengan sentuhan manis bersama kuah yang terpisah jadi ciri khas. Sementara untuk bagian balungan seperti iga, ekor, dan sumsum dibuat kuah gulai bergaya santan gurih.
2: Nah, kalau yang ini tidak dikasih minyak.
1: Enggak dikasih minyak.
2: Kalau ini dibikin gulai seperti ini.
1: Iya. Oh. Ada gulai buntut, gulai cengklik.
2: Oh, iya, ini ada buntut.
1: Ika,
2: oh, iya.
1: Ada ikannya, oh. Ada balungan, tegar.
2: Kalau ini model masaknya nggak kayak yang tadi ya?
1: Iya.
2: Tapi pakai santan ini?
1: Santan, ini
2: oh,
1: santan.
2: Udah pakai santan ya?
1: Santan kedua, ini yang pertama.
2: Iya. Jadi pancinya banyak.
1: Iya, banyak.
3: Walaupun jauh di pedesaan, warung gulai melung Bu Hadi tidak pernah sepi sebelum buka. Banyak yang membeli untuk makan di tempat atau oleh-oleh. Pelanggannya pun datang dari luar kota seperti Purwokerto, Banjarnegara, sampai Jakarta.
2: Wow. Ini apa ini, Mbah?
1: Itu balungan buntut.
2: Oh. Ini tulang ekor, buntut. Kalau ini iga.
1: Itu daging kambingnya.
2: Nah, kalau ini porsian.
1: Iya, porsian.
2: Kalau daging kambing? Ya,
1: porsian juga.
2: Tapi di kilo?
1: Iya.
2: Ditimbang? Ya. Per kilonya berapa? Per kilo
1: 500 ribu sama kuah.
2: Oh, per kilo 500 ribu sama kuah. Kalau sepiring ini berapa?
1: Sepiring itu ya 100 ribu.
2: 100 ribu sepiring?
1: Itu kan 2 on katanya.
2: Oh, ini 2 on. Satu onnya 50 ribu. Jadi, kalau khusus daging, itu jualnya per kilo 500 ribu, kalau per on 50 ribu, kalau sepiring ini kurang lebih 2 on, 100 ribu. Kalau yang ini, tulang
1: ini 55.
2: Oh, per porsi.
1: Per porsi ini 50.
2: Oh, ini per porsi 55, ini 50. Kalau yang ini?
1: Itu bijian.
2: Oh, ini satuan. Kalau itu satunya berapa?
1: Satu biji 25.000.
2: 25.
1: Ada yang 30.000 yang lebih besar.
2: Oh, gitu ya.
1: Iya.
2: Jadi di tempat ini gulainya kering seperti ini disajikan sama kuahnya terpisah. Iya.
3: Nah, Anda bisa pilih nih mau pakai nasi atau lontong. Pastinya setelah mengikuti proses olahan daging kambing, saya sudah tidak tahan untuk mencicipi.
2: Ini saya pertama mau nyobain ini ya, sumsumnya. Nah, ini.
1: Ini juga dikasih apa? Atasnya dikasih kuah.
2: Oh, ininya dikasih kuah ya. Ini. Rasanya gurih, gurih manis asin ya?
1: Ya, manis asin. Rasanya manis asin. Kalau pas gurih manis asin.
2: Nah, ini sumsumnya nih. Nah, ini. Nanti kalau yang bagian dalam disedot.
3: Karena pilihannya melimpah, jelas saya tidak bisa menghabiskan semuanya. Tapi dari semua menu, favorit saya adalah daging manis dan gulai sumsum. Asal jangan kebanyakan ya, bisa bikin pusing nanti.
2: Bagi Anda yang kebetulan lewat wilayah Purbalingga atau Banjarnegara, ini bisa menjadi tujuan untuk singgah menikmati olahan kambing gulai melung. Robi Sofwan Amin, Probokus Hartoyo, Purbalingga, Jawa Tengah.
4: Yang berikut ini tidak kalah menarik. Masih dari Purbalingga, ada nasi bronjol, kuliner tradisional yang ramai diincar pelanggan, terutama saat akhir pekan.

0: Dan berikutnya kami ajak Anda, kita kulineran menikmati hidangan khas Purbalingga, namanya nasi bronjol. Makanan tradisional ini berupa nasi merah yang dicampur dengan jagung.
1: Kuliner khas tidak hanya menjadi incaran para penikmat kuliner, seringkali menjadi buah tangan bagi wisatawan yang berkunjung. Seperti di Purbalingga, ada satu hidangan tradisional yang kini mulai banyak dicari wisatawan dari luar daerah. Namanya adalah nasi bronjol. Makanan tradisional khas masyarakat lereng Gunung Slamet, tepatnya dari Desa Serang, Kecamatan Karangreja ini berbahan nasi merah yang dicampur jagung. Kini nasi bronjol tidak hanya digemari warga lokal, tapi juga mulai diburu pelanggan dari luar kota.
2: Rasanya enak banget nasi bronjol ini. Saya baru pernah menemui nasi bronjol ini hanya ada di daerah Serang Purbalingga ini. Di tempat-tempat lain, di kota-kota lain, saya belum pernah nemuin menu seperti ini, Pak.
1: Satu porsi nasi bronjol dilengkapi aneka lalapan dan sayur rebus, tahu tempe, ikan asin, petai serta sambal. Kombinasi sederhana inilah yang menjadi daya tarik dari nasi bronjol.
3: Kalau hari-hari biasa, kita menghabiskan sekitar kurang lebihnya itu 10 kilo beras merah. Nah, kalau weekend atau maulid nabi seperti sekarang ini, kita bisa sampai 30 kilogram beras merah.
1: Satu porsi nasi bronjol dijual Rp15.000. Bagi pengunjung yang ingin tambah lauk ayam, satu porsi dihargai Rp22.000. Pelanggan yang datang pun tidak hanya dari Purbalingga dan sekitarnya, tetapi juga dari sejumlah kota besar seperti Jakarta, Bandung, hingga Banten. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Dan tuntas sudah seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi akhir pekan hari ini. Saya Rizky Harisnanda pamit, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.

0: Halo, apa kabar? Saya Albi Pratama. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia. Mari kita jelajahi bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Di episode kali ini, kami punya beberapa informasi menarik, di antaranya. Seberapa dalam Anda mengenal Candi Borobudur? Melalui teknologi imersif, kini Anda dapat mengenal lebih dalam tentang kisah di balik megahnya Candi Borobudur tanpa harus datang langsung ke lokasi Candi Borobudur di Magelang. Untuk menampilkan potensi teknologi, jaringan industri teknologi Eropa, Eurobin Network, pamerkan 15 robot canggih berbasis kecerdasan buatan di gedung Parlemen Eropa di Brussels, Belgia. Penasaran? Karena itu, langsung saja kita mulai CNN Indonesia Tech sekarang. Seberapa dalam Anda mengenal Candi Borobudur? Melalui teknologi imersif, kini Anda dapat mengenal lebih dalam tentang kisah di balik megahnya Candi Borobudur tanpa harus datang langsung ke lokasi Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah.
1: Sebagai salah satu mahakarya dunia yang dikunjungi jutaan orang tiap tahun, Borobudur menyimpan beragam kisah tentang asal-muasal pembangunannya, tokoh-tokoh di baliknya, serta pesan yang tertuang dalam ribuan panel relief. Menggunakan teknologi imersif dan kecerdasan buatan, Purwacarita Borobudur hadir di Galeri Indonesia Kaya untuk membuat para pengunjung seolah diajak menjelajah waktu ke periode awal mula Candi Borobudur berdiri yang dapat dinikmati secara gratis hingga Desember 2026.
2: Nah, saat ini kita ada di segmen pertama dari Purwacarita Borobudur. Kita bisa melambaikan tangan seperti ini, dan kemudian nanti Raja Samaratungga dan juga Putri Pramodawardhani ini akan menyambut kita seperti ini. Jadi kita seolah-olah seperti berinteraksi dengan mereka. Masih ada beberapa segmen yang tentunya lebih menarik. Mari kita explore.
1: Menghadirkan 8 segmen, di mana masing-masing segmen akan memberikan ruang bagi pengunjung untuk berinteraksi langsung. Melalui sensor gerak, kita dapat berinteraksi dengan 4 tokoh seperti Raja Samaratungga, Putri Pramodawardhani, Sudana, dan Manohara hingga flora fauna yang ada. Menariknya, kita juga dapat menapaki kembali rute sakral peziarah purba dari Candi Mendut hingga stupa induk Borobudur melalui permainan dengan layar informasi interaktif.
3: Borobudur ini sebuah mahakarya Indonesia yang sangat luar biasa sekali. Yes. Tapi betul, orang Indonesia itu memang kan senangnya kalau datang ke satu tempat itu yang dicari itu spot foto dulu ya. Nah. Karena kita semua juga kan menyadari kita pada kurang suka baca, orang Indonesia itu kan. Lebih senangnya visual. Sayangnya, gitu. Apalagi anak muda sekarang kan.
1: Dalam pengembangannya, Purwacarita Borobudur menggunakan pendekatan ethical AI untuk menerjemahkan riset dan fakta ke dalam pengalaman imersif. Kecerdasan buatan diposisikan hanya sebagai alat bantu visualisasi dengan akurasi sejarah tetap menjadi landasan utama karya ini.
4: Produksinya mungkin cepat, 1 bulan, 2 bulan selesai, tapi PR-nya bukan di sana. Tadi dari awal sampai akhir itu udah kelihatan. Yang paling susah adalah menjaga tingkat akurasinya. Di mana kita harus cari literasi contoh prasasti gitu.
1: Purwacarita Borobudur menjadi bukti bahwa teknologi imersif dan AI tidak harus berjarak dengan fakta, melainkan teknologi dapat digunakan secara benar untuk menghadirkan sejarah dan budaya Indonesia dalam bentuk yang lebih relevan di zaman modern. Adi Dwinanda, Softan Herdiagama, Jakarta.
0: Bermula dari ide sederhana dan juga pemanfaatan teknologi, seorang pemuda di Bandung, Jawa Barat bisa memproduksi hingga 300 action figure dalam waktu sebulan. Bahkan hasil karyanya bisa menembus pasar dunia.

0: Kreasi karakter tak lagi sekedar hobi atau koleksi. Dari mesin 3D printing, bentuknya bisa berubah jadi action figure, souvenir, hingga komponen industri yang menembus pasar global. Ignatius Praditya memulainya dari sekedar hobi. Tahun 2017, ia melihat celah di pasar yang saat itu masih sepi pemain. Dari satu mesin cetak, kini ia punya puluhan. Bekerja setiap hari tanpa jeda, produk yang dibuat juga tidak hanya untuk konsumen individu, ada pula pesanan untuk kebutuhan industri. Semuanya bermula dari desain. Dibuat lewat permodelan digital atau hasil pindai langsung, baru mesin bekerja. Lapis demi lapis sampai bentuknya utuh. Material yang digunakan pun beragam, mulai dari resin, filamen PLA hingga nilon. Setelah proses cetak, hasil cetak belum langsung siap digunakan. Permukaannya harus dirapikan sebelum masuk ke tahap pewarnaan.
1: Nah, jadi ini proses painting ini menjadi salah satu tahap akhir atau tahap finishing dalam pembuatan produk 3D printing, khususnya untuk action figure seperti ini. Dalam proses painting ini memang dibutuhkan ketelitian dan kehati-hatian agar hasilnya memuaskan. Nanti hasil akhirnya jika sudah selesai di painting atau diwarnai, action figure-nya seperti ini nih, menjadi lebih bagus, lebih hidup, dan lebih menarik.
0: Sisa bahan pun tidak dibuang percuma. Jadi asbak dan pernak-pernik lain, harganya juga mulai belasan ribu rupiah sampai belasan juta rupiah. Pemasarannya dilakukan secara daring. Pesanan pun mulai menjangkau pasar luar negeri. Omsetnya tembus ratusan juta sebulan.
2: Kalau patung kemarin kita juga itu tuh suatu keajaiban lah. Kita dipercaya ternyata patung hasil kerjaannya kita itu dikirim ke Vatikan, Roma. Seperti itu. Nah, itu juga kita juga pas melihat hasilnya nggak nyangka gitu. Kok bisa sampai luar

0: negeri juga seperti itu. Untuk industrial di otomotif juga kemarin kita ekspor sampai ke Asia.
1: Asia. Seperti beberapa negara Asia.
0: Spare part motor.

0: Kalau Ignatius bermain di skala industri, ada anak muda lain yang memilih jalan berbeda, yaitu personalisasi. Adil Muhammad merintis usaha ini sejak 2025 bersama teman-teman kuliahnya di Fakultas Seni Rupa dan Desain. Produk andalannya 3D poster yang sempat viral di media sosial. Dalam satu bulan, Adil mencatatkan sekitar 160 pesanan dengan jumlah produk yang mencapai 250 hingga 300 item.
1: Oke, jadi kalau produk kita itu benar-benar personalized. Jadi apapun kebutuhan teman-teman yang mau beli, apapun requestnya, misalnya oke, mau pakai foto temennya, terus kayak bajunya diubah jadi baju wisuda gitu, atau mungkin mau dikasih tambahan pakai topi, mau dikasih tambahan pakai apa, kita bisa. Semua kita bisa tampung dan bisa kita realisasikan. Soalnya dari segi pewarnaan, kita pakai kuas, jadi mau warnanya bagaimanapun kita bisa kejar warnanya.
0: Prosesnya mirip, mulai dari desain, kemudian dicetak, lalu diwarnai dengan tangan. Proses produksi satu produk membutuhkan waktu 1-2 minggu, dibanderol mulai dari 350 ribu sampai jutaan rupiah.
2: Nah, kalau di sini selain 3D figur, salah satu yang juga sedang menarik perhatian adalah produk 3D poster seperti ini. Ini sebenarnya merupakan gabungan dari 3D figur dengan tambahan frame yang bisa ditambahkan dengan berbagai macam kalimat sesuai permintaan customer. Biasanya 3D poster ini banyak diminati untuk hadiah ulang tahun, kelulusan, ataupun momen-momen lainnya.
0: Dari ide sederhana dan pemanfaatan teknologi, bermodal kreativitas, serta ketelitian tangan, karya-karya kecil ini membuktikan peluang bisa dicetak dari apa saja, termasuk dari sekedar hobi. Laisa Nisa, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
3: Program unggulan Desa Energi Berdikari terus menjadi penggerak utama kemandirian energi dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan di berbagai penjuru Nusantara. Melalui pemanfaatan energi baru terbarukan, program ini tidak hanya mendukung target net zero emission, tetapi juga hadir memberikan solusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat desa. Nantikan informasinya usai jeda, tetaplah di CNN Indonesia Tech.

0: Matahari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.
3: Program unggulan Desa Energi Berdikari atau DEPDARI PT Pertamina Persero terus menjadi penggerak utama kemandirian energi dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan di berbagai penjuru Nusantara. Melalui pemanfaatan energi baru terbarukan, program ini tidak hanya mendukung target net zero emission, tetapi juga hadir memberikan solusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat desa.
4: Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan TJSL PT Pertamina Persero melalui Desa Energi Berdikari atau DEB kembali membuktikan komitmennya dalam menghadirkan solusi energi bersih dan berkelanjutan. Salah satunya di Kelurahan Manggar, Balikpapan Timur, Kalimantan Timur. Warga setempat memanfaatkan sampah menjadi gas metana untuk keperluan memasak melalui program WESCO sejak tahun 2018.
5: Dampaknya sekarang sudah hampir 380 rumah yang menggunakan gas metan. Kalau hitung rata-rata sekitar 1.000 jiwa yang sudah memanfaatkan gas metan. Artinya sudah merasakan dampak dari penggunaan gas metan. Artinya mereka tidak lagi sibuk untuk mencari tabung gas LPG ya. Ataupun nanti subsidi gas melon dicabut juga mereka nggak akan khawatir ya. Artinya mereka masih punya gas metan yang bisa mereka gunakan tiap hari. Dan hanya membayar Rp10.000 per bulan untuk mendapatkan gas metan.
4: Tidak hanya di Kalimantan, inovasi sosial berbasis energi hijau juga dikembangkan di Kampung Kepiting, Kutawaru, Cilacap, Jawa Tengah. Pemanfaatan rumah susun kepiting berbasis energi atau rusun tinggi yang terintegrasi dengan panel surya bantuan Pertamina berhasil memangkas biaya operasional budidaya sejak tahun 2022.
6: Nah, kita semenjak adanya panel surya bantuan dari Pertamina, itu kita istilahnya bisa menghemat penggunaan listrik, terutama di wisata Kampung Kepiting kami, di mana memang wisata Kampung Kepiting kami, di samping kita budidaya kepiting itu, kita terintegrasi dengan wisata edukasi, wisata kuliner, kita ada susur sungai, kita ada pemancingan, dan sebagainya. Dalam penggunaan EBT ini, kita sangat terbantu ketika selama ini menggunakan listrik dengan biaya listrik yang cukup lumayan dengan freezer dan lain sebagainya, ketika ada ini kita memang sangat terbantu sehingga biaya operasional di Kampung Kepiting kita menjadi berkurang.
4: Pengembangan ekosistem energi bersih ini kini semakin diperkuat melalui kolaborasi strategis antara Pertamina, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, serta sejumlah perguruan tinggi. Sinergi ini dirancang untuk memastikan inovasi dan teknologi tepat guna dapat langsung menggerakkan potensi ekonomi lokal dari desa.
7: Berdikari Energi, program Pertamina, kami tentu dari Kementerian Dikti Saintek, beserta keluarga besar, para perguruan tinggi yang ada, kami memandang ini program yang sangat strategis, karena memang sesuai arahan Bapak Presiden bagaimana perguruan tinggi tidak hanya berhenti di ruang-ruang kelas, tetapi harus memberikan dampak bagi masyarakat sekitar. Nah, dengan dukungan Pertamina, berbagai karya-karya inovasi, penelitian, program-program KKN mahasiswa ini akhirnya bisa berkolaborasi, difasilitasi oleh Pertamina. Tadi sebagaimana kita sudah lihat, hasil-hasil yang ada sangat banyak ya, yang membangkitkan ekonomi desa.
4: Dalam Festival Desa Energi Berdikari 2026 ini, Pertamina terus memperluas dampak positif program melalui pengembangan ratusan desa binaan di seluruh Indonesia. Wakil Direktur Utama PT Pertamina Persero, Oki Muraza, menyatakan bahwa program ini ditujukan untuk menciptakan nilai tambah sekaligus mencapai kedaulatan energi nasional.
8: Intinya Pertamina saat ini dengan kementerian, banyak kementerian ya, saat ini dengan Pak Menteri, Kemendikti Saintek, kita bersama kampus-kampus berusaha untuk mengejar pembangunan di desa-desa. Mulai dari pembangunan biogas, dari limbah cair, kemudian jika tidak ada sampah kita kejar dari tenaga surya, jika tidak ada tenaga surya kita kejar tenaga angin atau bayu, dan seterusnya.
4: Berdasarkan cut-off data Agustus 2026, program Desa Energi Berdikari telah mencatatkan 269 program berjalan yang terdiri dari 166 DEB ketahanan pangan, 58 DEB wisata energi, dan 45 DEB pesisir modern. Dengan total kapasitas energi baru terbarukan sebesar 1.348.900 watt peak, program ini juga menciptakan pencapaian signifikan melalui 237 panel surya, 21 instalasi metana dan biogas, serta mikrohidro dan biodiesel. Pencapaian ini turut menghasilkan penciptaan nilai ekonomi sebesar 5,65 miliar rupiah per tahun. Produksi biogas dan metana mencapai 959.300

0: 2 meter kubik, serta pengurangan emisi karbon sebesar 1.087.764 ton CO2 ekuivalen per tahun. Program ini telah memberikan manfaat langsung kepada 283.961 jiwa penerima manfaat, termasuk 62 warga disabilitas, dengan dukungan 223 local heroes yang tersertifikasi pengoperasian PLTS pada Kementerian ESDM. Serta produksi padi mencapai 21.357 ton per tahun. Dengan tambahan 63 DEB yang kini tengah dalam proses, jumlah keseluruhan DEB ditargetkan mencapai 332 desa pada akhir tahun 2026.
1: Kecerdasan buatan atau AI kini bukan lagi sekadar teknologi masa depan. Di tangan pelaku UMKM, AI mulai menjadi alat untuk mengubah cara bekerja, meningkatkan efisiensi, bahkan menciptakan produk dan layanan baru.
2: Lebih dari 3.700 stan menampilkan beragam inovasi, mulai dari kecerdasan buatan, energi baru, material baru, hingga biomedis. Bagi perusahaan dari berbagai negara, pameran ini bukan sekedar ajang memperkenalkan produk. Pertemuan dengan perusahaan lain membuka peluang kolaborasi untuk menghadirkan solusi AI yang lebih dekat dengan kebutuhan sehari-hari. Salah satunya perusahaan teknologi asal Kanada yang melihat peluang menggabungkan AI dan robotik, termasuk untuk meningkatkan kenyamanan serta postur pengguna kursi.
3: But we've been to many different shows through China and we often talk to people involved in AI and robotics and how we can integrate with them. You could have a sensor in our cushion, so the AI might cause the seat to have little electronic motors that move the shape so it's better for that person's posture.
2: Hal serupa dilakukan perusahaan asal Rusia. Mereka mencari mitra untuk mengembangkan sistem yang mampu mendeteksi kebakaran sejak dini, lalu mengirimkan peringatan langsung ke telepon seluler. Teknologi yang diharapkan dapat membantu meningkatkan keselamatan sekaligus membuka peluang bisnis baru.
4: Many companies, big and small companies, who produce AI solutions, and we found a lot of companies who would like to cooperate with us. So now we are going to create a new program that can indicate the fire when it just starts, and people can just get notification in their phones.
2: Sementara perusahaan Cina menunjukkan bagaimana AI dapat bekerja langsung di dunia industri. Teknologi embodied AI memungkinkan robot menjalankan tugas yang membutuhkan fleksibilitas, ketelitian, dan rangkaian pekerjaan yang kompleks. Teknologi semacam ini dinilai dapat membantu perusahaan kecil dan menengah melakukan transformasi digital. Sebab AI bukan lagi hanya milik perusahaan teknologi raksasa, tetapi mulai menjadi bagian dari proses produksi, layanan, dan pengembangan usaha. Di tengah persaingan ekonomi yang semakin digital, kecerdasan buatan bukan hanya tentang siapa yang memiliki teknologi paling canggih, tetapi tentang siapa yang mampu memanfaatkannya untuk tumbuh, beradaptasi, dan menciptakan peluang baru.
1: Untuk menampilkan potensi teknologi sekaligus dukungan investasi, jaringan industri teknologi Eropa yaitu Eurobin Network pamerkan 15 robot canggih berbasis kecerdasan buatan di gedung Parlemen Eropa di Brussels, Belgia. Nantikan informasinya usai jeda, tetaplah di CNN Indonesia Tech.

0: війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що
1: Insight with Desi Anwar. Setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
2: Guna menampilkan potensi teknologi sekaligus dukungan investasi, Jaringan Industri Teknologi Eropa, Eurobin Network, memamerkan 15 robot canggih di Gedung Parlemen Eropa di Brussels, Belgia. Para peneliti menegaskan bahwa Eropa masih mengalami ketertinggalan besar dalam hal dukungan pendanaan untuk membawa inovasi ke skala industri global.
3: Berbagai aksi robot-robot yang memukau dipamerkan di Gedung Parlemen Eropa, Brussels, Belgia. Salah satunya adalah robot transformer karya Universitas ETH Zurich yang mampu melompat di udara, berputar, serta mengubah moda dari 4 roda menjadi 2 roda. Ajang yang digagas oleh jaringan Eurobin ini menghadirkan belasan robot dengan fungsi spesifik, mulai dari asisten rumah tangga hingga sektor manufaktur. 4 robot asisten dapur termasuk Armor 7 dan TIEGO Pro bekerja sama merapikan meja, memasukkan piring ke mesin pencuci, hingga menata bahan makanan di dalam kulkas. Integrasi AI memungkinkan robot-robot ini beradaptasi terhadap situasi rumah tangga yang tidak terduga.
4: So there is a gap in the, like the platform, the hardware, because we are very well integrated for that in China. But in Europe, we have a lot of prototypes that are competitive. We have a team, for instance, here at ETH, doing similar things, like jumping, running, similar to what we do in the Olympics. So I think the gap is mostly in funding. So in Europe, we have very good science, lots of labs doing top science, but then the funding is not here yet. We are not investing as much as some other countries are doing.
3: Meski sebagian besar robot masih menggunakan chip prosesor asal Amerika Serikat, namun sebagian besar komponen dan perangkat lunak yang digunakan adalah murni buatan Eropa. Sementara itu, integrasi AI dengan robot diprediksi akan hadir lebih dahulu di pabrik-pabrik untuk bekerja sama dengan manusia pada pekerjaan berat. Sebelum kemudian masuk ke sektor jasa seperti asisten rumah tangga seiring dengan biaya produksi yang makin terjangkau.
4: But I think you will see them in factories, so much more intelligent robots in the factory line, not necessarily replacing humans, but working with them at different positions, maybe situation in which it's hard for the body, for instance, that humans cannot hold for too much, and the robot will do it. So first stage is factories, and second is more like services around you. You already have robots in restaurants, they can do more, they could, give you the food on your table, they will be more capable of interacting with services. And the last thing is having a robot at home. I think we should not be too impatient for that. Robots are still expensive machines. They are getting better, but getting something at home also requires something that works very, very well on many, many front tasks.
3: Eurobin Network berharap demonstrasi ini dapat mendorong pemerintah Eropa untuk mempercepat pengembangan riset robotik Eropa menjadi penyebaran dengan skala industri yang lebih luas dan mandiri.
2: Dan informasi tersebut menutup CNN Indonesia Tech kali ini. Saya Albi Pratama, pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan, CNN Indonesia menghubungkan Anda dengan inovasi terbaru.

0: Halo, salam sport. Saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sport Weekend. Informasi seputar dunia olahraga akan kami rangkum selama 30 menit ke depan kali ini. Bersama saya Bram Herlambang dan inilah CNN Indonesia Sport Weekend selengkapnya. Arsenal meraih kemenangan saat bertandang ke markas Sunderland pada pekan keempat Liga Premier Inggris. Sementara itu, The Blues Chelsea ditahan imbang oleh tim promosi Hull City.
1: Arsenal bertandang ke markas Sunderland pada pekan keempat Liga Premier Inggris Minggu dini hari. Sunderland sempat memiliki peluang untuk membuka keunggulan pada menit 55.

0: Setelah wasit menghadiahkan penalti menyusul pelanggaran Ezri Konsa terhadap Dan Ballard di kotak penalti. Namun eksekusi Enzo Lefi mampu digagalkan David Raya. Arsenal justru yang mampu mencetak gol lebih dulu. Tendangan keras Bruno Guimaraes dari luar kotak penalti membawa pasukan Mikel Arteta unggul 1-0 pada menit 58. Pada injury time, Arsenal mendapat hadiah penalti setelah Bukayo Saka dilanggar di kotak terlarang. Saka sendiri yang maju sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya. The Gunners pun menutup laga dengan kemenangan 0-2 atas Sunderland. Di pertandingan lainnya, drama 4 gol tercipta di Stamford Bridge saat Chelsea menjamu Hull City. Tuan rumah langsung unggul cepat saat laga berjalan 7 menit lewat tendangan keras Morgan Rogers dari dalam kotak penalti. 21 menit berselang, tendangan Mohamed Bellamy mampu menggetarkan jala gawang Emiliano Martinez. Skor menjadi imbang 1-1. Penyerang asal Aljazair itu kembali menjadi petaka bagi The Blues. Pada menit 33, tendangan Bellamy kembali menjebol gawang Chelsea. Hull City unggul 1-2 di babak pertama. Tertinggal 1 gol, anak asuh Xabi Alonso meningkatkan intensitas serangan di paruh kedua laga. Hasilnya, pada menit 66, João Pedro sukses mencetak gol kedua Chelsea. Namun hingga waktu tersisa habis, skor imbang 2-2 tidak berubah. Kedua tim harus puas berbagi poin di pekan keempat.
1: Dari Serie A Italia, AC Milan gagal memetik kemenangan saat bertandang ke markas Lazio pada Giornata 4. Sempat tertinggal 2 gol, Diego Moreira menyelamatkan Rossoneri dari kekalahan. Lazio sempat unggul 2-0 di babak pertama atas AC Milan. Tim Lang Ibu Kota membuka keunggulan pada menit ke-10 lewat sepakan Matteo Cancelliri. Pada menit ke-39, tim asuhan Gennaro Gattuso menambah keunggulan lewat gol yang dicetak oleh Tiani Noslin. Keunggulan 2 gol Lazio di babak pertama mampu disamakan Milan di paruh kedua pertandingan. Diego Moreira yang masuk ke bangku cadangan sukses mencetak 2 gol dalam kurun waktu 2 menit, yakni pada menit ke-65 dan 67. Skor imbang 2-2 pun bertahan hingga peluit panjang dibunyikan wasit. Kali ini dari La Liga Spanyol, Real Madrid meraih kemenangan telak saat menjamu Rayo Vallecano di Santiago Bernabeu pada Minggu dini hari. Real Madrid tampil menekan sejak kick-off dimulai, laga berjalan 13 menit. El Real mendapat hadiah penalti, Kylian Mbappe sukses mencetak gol dari titik putih untuk membawa Madrid unggul 1-0. Tidak butuh waktu lama untuk pasukan Jose Mourinho menambah gol. Pada menit 17, kerjasama pemain Madrid mampu dituntaskan Alvaro Carreras untuk mencetak gol kedua Madrid. Pada menit 35, giliran gelandang serang asal Inggris, Jude Bellingham yang mencatatkan nama di papan skor, Madrid menutup paruh pertama laga dengan keunggulan 3-0. Selepas jeda, Vallecano sempat mencetak gol lewat sontekan dari Sergio Camello, namun Madrid memastikan kemenangan 4-1 setelah Mbappe mencetak brace di laga ini pada menit akhir pertandingan. Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. Minggu malam, MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka di papan tengah. Sementara The Citizen ingin meneruskan tren kemenangan di bawah arahan pelatih baru Enzo Maresca.
2: Pekan ketiga Liga Premier Inggris akhir pekan ini akan menyajikan duel syarat gengsi. Manchester United akan menjamu Manchester City dalam derby Manchester di Old Trafford Minggu malam. Laga ini akan menjadi tolok ukur krusial bagi manajer United Michael Carrick. Diangkat secara permanen usai membawa Setan Merah finish di peringkat ketiga musim lalu, Carrick justru mendapati awal musim yang tak

0: mulus. Dari 3 laga pembuka liga, Manchester United baru mengamankan 1 kemenangan saat menghadapi Ipswich Town. Rentetan hasil minor termasuk kekalahan mengejutkan dari tim promosi Hull City dan hasil imbang kontra Everton membuat optimisme supporter sempat meredup. Meski skuad asuhan Carrick baru saja membantai Sabah 4 gol tanpa balas di ajang Liga Champions.
1: We know it's a big game. We know it's an important game. There's a lot riding on it. It's pretty obvious to say it, but we're looking forward to it. You know, we've got short space of time to recover and prepare for it, but we'll make the most of it.
0: Sementara itu, kondisi berbeda dirasakan rival sekota Manchester City. The Citizens melaju mulus sejak pekan pertama Liga Premier Inggris musim ini di bawah arahan baru pelatih kepala Enzo Maresca. Erling Haaland dan kolega kini bertengger di puncak klasemen dengan menyapu bersih 3 pertandingan. Meski mendapat hasil bagus di awal musim, Maresca meminta anak asuhnya untuk tetap fokus pada laga melawan Manchester United agar mampu menjaga tren kemenangan 100% pasca era Pep Guardiola.
2: I think the most important thing for the players is to be focused on the game. We leave something, you know, similar the last Champions League game. Porto away, it's a complicated stadium. The environment is fantastic. I'm not saying that is the same. I know that is quite different in Old Trafford. But again, the main focus for the player has to be, you know, the game plan, how we can win, how we can press, how we can be better. This is the most important thing for the players.
0: Dengan pertaruhan tahta kota Manchester dan pembuktian kapasitas juru taktik baru di kedua kubu, Old Trafford dipastikan akan menjadi saksi duel sengit penuh tensi tinggi.
3: Dan kita beralih ke Liga Sepak Bola Tanah Air, BRI Super League Jakarta atau Persija Jakarta meraih kemenangan saat menjamu Persib Bandung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kemenangan dari tim Macan Kemayoran ditentukan lewat gol sundulan penyerang baru mereka, Ivan Mahmud.
0: Sorak-sorai penonton mewarnai keunggulan Persija Jakarta kontra Persib Bandung yang berlangsung pada Sabtu sore. Dibuka dengan keunggulan Macan Kemayoran di babak pertama, lewat tendangan Alexander Jeremiev pada menit ke-41. Memasuki babak kedua, Persib mulai melancarkan serangan ke kandang lawan dan tampak bermain lebih agresif. Pada menit ke-81, tendangan pemain bernomor punggung 99, Balsa Sekulik menyamakan kedudukan dua klub raksasa tanah air. Hampir berakhir seri, lewat sundulan maut penyerang tengah Persija Jakarta, Ivan Mahmud memastikan keunggulan terhadap Persib Bandung pada menit ke-4 waktu tambahan pertandingan dengan skor akhir 2-1. Dihadiri langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang turut menyaksikan pertandingan secara penuh. Dirinya sangat mengapresiasi laga yang berjalan aman dan kondusif, serta berharap dalam pertandingan selanjutnya di kandang lawan, The Jackmania juga turut menahan diri untuk tidak hadir secara langsung.
4: Pertandingan setelah 7 tahun dan terlihat sekali bahwa Persija melawan Persib Bandung, pertandingannya berjalan dengan baik, dan mudah-mudahan ini memberikan gambaran bahwa sebenarnya persaingan atau rivalitas itu hanya di lapangan, dan setelah itu tentunya kita harus bersama-sama. Yang kedua, saya ingin memberikan apresiasi kepada Jackmania yang mudah-mudahan nanti pulangnya juga tertib. Dan yang paling penting adalah nanti kalau bertanding di Bandung, kita juga harus berlaku yang sama bahwa Jakarta tidak mengirimkan penonton untuk itu.
0: Laga kali ini menjadi momentum yang sangat ditunggu-tunggu oleh para pendukung Persija Jakarta Jackmania. Bagaimana tidak, setelah 7 tahun tidak berlaga di kandang sendiri melawan rival bebuyutan di ibu kota, akhirnya dapat terlaksana dan sesuai dengan ekspektasi.
5: Oh, yang pasti sangat seru ya, dengan atmosfer yang sangat luar biasa, para Jackmania yang hadir di sini. Walaupun tadi kita dibuat deg-deg sampai menit-menit akhir, akhirnya kita bisa raih 3 poin. Alhamdulillah.
6: Ini sih laga yang ditunggu-tunggu ya pastinya ya Mbak ya, buat para The Jackmania semuanya, khususnya buat fans militan, buat orang Jakarta lah. Ini yang kita tunggu selama 7 tahun bermain di kandang sendiri, apalagi bermain di GBK, itu kan atmosfernya tuh lebih luar biasa banget itu sih.
7: Dari awal udah bahagia nih 1-0, terus lama-lama satu sama nih, udah mulai rusuh nih, udah pada diem semuanya, seru deh pokoknya. Pressure-nya, auranya tuh bener kental banget di dalam, tiba-tiba menit-menit terakhir nih tiba-tiba 2-1, menang kita. Emang sebenarnya ini kota Jakarta milik kita.
8: Bawa emosional kak dari kita sendiri ya kan kak ya?
5: apalagi tadi kita udah sempat down ya kak ya, terus satu sama, tapi kita benar-benar tetap nyanyi di stadion hingga akhirnya meraih kak poin 3 kak, 2-1 seperti yang terakhir.
0: Dengan tambahan 3 poin ini, Persija Jakarta mengamankan posisi pada peringkat 2 klasemen Super League dengan perolehan 6 poin sempurna. Laga selanjutnya akan kembali digelar pada pekan depan, di mana Macan Kemayoran akan menjamu Java United. Mikaela Amar, Evan Askam, Jakarta.
3: Petenis Kazakhstan Elena Rybakina meraih gelar juara Grand Slam US Open 2026 setelah di final sukses mengalahkan juara bertahan Arina Sabalenka. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
1: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
2: Ya, lupa itu yang bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
3: Iya.
2: Dia selalu high call.
3: Iya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
0: Iya, kalau begini
3: siapa melamar?
1: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
4: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
1: Agar publik mendapat kejelasan.
0: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
5: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan gitu beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
0: Kita bisa buka data, Astrio.
6: Ya, kalau kita lihat hari ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
0: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
6: memang tidak
0: tadi.
6: Tidak hanya
0: kan begitu. MBG, betul.
1: Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
0: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GS 2026.
1: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Pembalap tim Ducati Marc Marquez tampil sempurna dan berhasil memenangkan sprint race MotoGP San Marino yang berlangsung di sirkuit Misano, Italia pada Sabtu. Dan dengan hasil ini Marquez berhasil memangkas selisih poin menjadi 14 angka dari pemimpin klasemen MotoGP Jorge Martin yang finish di posisi ketiga. Begitu balapan dimulai, Marquez berhasil melakukan start dengan sangat baik dan langsung merebut posisi pertama dari BCC di tikungan pertama. Persaingan untuk posisi ketiga begitu ketat. Fabio Di Giannantonio terus memburuti Jorge Martin. Setelah melakukan manuver, Martin berhasil merebut posisi ketiga pada lap ke-7. Marquez mampu menjaga konsentrasi dan mempertahankan posisi terdepan hingga balapan berakhir. Marc Marquez keluar sebagai pemenang sprint race. Bezzetti harus puas finish di posisi kedua, sementara Jorge Martin berada pada posisi ketiga.
1: Yeah, immediately when I start, the plan was try to lead the race, and because I was with the medium tire, and Betts was with the soft, and that first lap, like in Aragon, that first lap were a bit dangerous. But then I tried to push. I see that I open a gap. I tried to relax a bit, and I saw that Marco was coming back, and then I attacked that last laps because the pace was there. Just I was trying to manage the risk, but happy with this victory. But the most important is tomorrow.
2: Congratulations.
1: Thank you.
0: Mantan pembalap asal Italia Loris Capirossi resmi dinobatkan sebagai legenda MotoGP setelah menerima medali penghormatan dari CEO Carmelo Azpilicueta pada hari Sabtu. Penobatan ini menjadi puncak dari karir pembalap Capirossi setelah selama 22 musim dengan torehan 29 kemenangan Grand Prix, 99 podium, 41 pole position, dan 3 gelar juara dunia. Rekor Capirossi yang paling bertahan lama, yakni sebagai juara dunia Grand Prix termuda. Ia menerima gelar juara kelas 125cc pada 1990 saat berusia 17.

0: setahun 165 hari. Rekor tersebut bertahan selama lebih dari 3 dekade hingga Pedro Acosta merebut gelar juara Moto3 tahun 2021 pada usia 17 tahun 166 hari yang melampaui rekor dari Capirossi dengan selisih 1 hari saja. Pembalap asal Italia ini juga bergabung dalam kelompok eksklusif yang hanya terdiri dari 5 pembalap yang pernah menang di MotoGP bersama dengan 3 pabrikan berbeda seperti Yamaha, Honda, dan Ducati. Ia juga berhasil meraih podium bersama dengan pabrikan keempat yakni Suzuki. Capirossi pensiun pada akhir 2011 di Valencia dan kini bertugas sebagai perwakilan race direction di MotoGP. Sementara nomor ikonnya 65 telah dipensiunkan dari ajang MotoGP pada 2016 lalu.
1: I want to dedicate that award especially to my family. Sorry. Yeah, well, to my mom, my dad, my brother, my wife and my son, because for sure, you know, to reach that kind of result you need some strong help also from the family. And I say, Carmelo, I am proud and happy, and for sure this moment is one of the best of my career, because you know, when I'm racing, always 1 hour or 2 hours before the race start, I have some butterfly on the stomach, you know, I feel strange, and this happened this morning again, you know. Thank you for that emotion.
0: Dan kita beralih ke lapangan tenis, Elena Rybakina resmi mencatatkan sejarah baru di dunia tenis internasional. Petenis asal Kazakhstan ini sukses merebut gelar juara US Open 2026 setelah menumbangkan sang juara bertahan, Aryna Sabalenka, dalam pertandingan 3 set yang dramatis dengan skor 6-4, 5-7, dan 6-2. Bermain dengan ketenangan yang luar biasa di Flushing Meadows, Rybakina sukses mematahkan rekor kemenangan beruntun Sabalenka yang telah menorehkan 20 kemenangan berturut-turut pada turnamen ini. Kemenangan ini sekaligus menggagalkan ambisi Sabalenka untuk menyamai sejarah dari Serena Williams dan Chris Evert yang berhasil meraih 3 gelar juara beruntun di New York. Keberhasilan ini terasa kian istimewa mengingat perjalanan Rybakina sempat dihantui cedera engkel menjelang turnamen dimulai. Namun petenis berusia 27 tahun ini berhasil membuktikan ketangguhannya sekaligus mengamankan gelar Grand Slam ketiga, menyusul kesuksesan di Australian Open tahun ini serta trofi Wimbledon 2022. Gelar bergengsi ini juga sekaligus mengukuhkan posisi Rybakina di puncak peringkat nomor 1 WTA.

0: Berikutnya turnamen voli AVC Men's Continental 2026 sudah memasuki babak akhir. Dua tim terkuat Jepang dan Iran akan saling bertemu di partai puncak.
1: Final of the AVC Men's Volleyball Continental Fukuoka 2026 and it is a break point.
2: Semifinal AVC Men's Volleyball Continental 2026 mempertemukan tuan rumah Jepang dengan Korea Selatan. Sejak set pertama Jepang bermain menekan yang membuat Korea Selatan sulit mencetak poin. Hasilnya set pertama menjadi milik Yuki Ishikawa dan kawan-kawan dengan skor 25-13. Di set kedua, Korea Selatan mencoba keluar dari tekanan pemain Jepang. Namun tim asuhan Izanaya Ramirez itu tetap tidak mampu menembus pertahanan solid tim Jepang. Korea Selatan kembali takluk 11-25 di set kedua. Memasuki set ketiga, Jepang tidak mengendurkan performanya. Ran Takahashi dan kolega akhirnya memastikan lolos ke final usai merebut set ketiga 25-14. Di final, Jepang akan bertemu Iran yang di semifinal lainnya sukses menyikirkan Australia. Di laga ini, Iran sempat merebut set pertama 25-21. Namun Australia mampu bangkit di set kedua dengan merebut set ini 25-17. Memasuki set ketiga, Iran kembali tampil impresif. Dimotori oleh Poria Hussein Hansadeh, Iran sukses merebut set ketiga 25-17.

0: lebih seminggu menjelang keberangkatan menuju Asian Games Aichi Nagoya di Jepang, Timnas Skateboard Indonesia masih melakukan pemusatan pelatihan di Amplitude Skatepark Kerobokan, Bali. 8 atlet akan diberangkatkan, masing-masing 2 atlet putra dan 2 atlet putri untuk kategori street, 2 atlet putra dan 2 atlet putri di kategori park. Di hari-hari terakhir pelatihan, sebelum bertolak menuju Jepang pada 20 dan 21 September mendatang, para atlet tetap berfokus pada pengembangan skill dan menjaga performa hingga tiba saat laga.
1: Strength and condition, terus strategi permainannya akan seperti apa gitu loh. Dan kita juga harus menjaga bahwa karena ini olahraga mengandung tingkat cedera yang tinggi, jadi harus benar-benar memastikan mereka melakukan upgrade skill sesuai dengan kemampuannya, semaksimalnya dia, dan meminimalkan cedera.
0: Indonesia sendiri menargetkan hasil yang sama dengan Asian Games Hangzhou di China pada 2022, yaitu 1 medali perak dari nomor street putra yang diraih Sanggo Dharma Tanjung.
2: Target saya sih bisa dapetin medali lagi ya, karena terakhir kemarin dapetin medali perak di Asian Games 2024 di China Hangzhou. Nanti di Jepang target saya semoga bisa dapat medali lagi. Cuman yang berat dari kacamata saya sekarang itu ada di Thailand, Jepang, sama Philippines. Karena terakhir saya ngelihat mereka ada bibit-bibit baru yang kayak unggul banget di situ.
0: Bagi sebagian atlet, Asian Games 2026 ini merupakan kali pertama mereka membawa nama Indonesia di ajang kompetisi olahraga terbesar se-Asia. Untuk mengantisipasi kondisi kecemasan ataupun rasa gugup menjelang pertandingan nanti, para atlet ini mempunyai cara yang unik untuk membantu melepaskan stres mereka.
3: Jadi aku suka joget-joget dan ngobrol sama temen biar nggak grogi, terus lihat mukanya coachku biar ketawa. Tuh, namanya Om Agung, pasti dia bikin senang. Nanti dia nggak datang tapi aku bakal video call sama dia. Terus biar nggak grogi, aku bakal bilang aja ke diriku sendiri, aku pasti bisa. Nggak bisa tidur gara-gara pikirin itu terus. Semoga anything can happen and I hope bisa bikin bendera merah putih itu bangga.
0: Cabang olahraga skateboard sendiri akan berlangsung selama 4 hari digelar di Asian Games Jepang. Babak penyisian kategori park di tanggal 24 September dan final di tanggal 25 September. Sedangkan untuk kategori street, babak penyisian dilakukan pada tanggal 26 September dan final di tanggal 27 September. Kartika Widowati, Badung, Bali.
4: Dan jangan kemana-mana, CNN Indonesia Sport Weekend akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktuhu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah,

0: kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
1: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Olahraga polo tidak selalu dimainkan dengan kuda. Di gurun Mongolia Dalam, para penunggang justru mengandalkan unta. Sementara itu di Kirgistan, beragam olahraga khas kaum nomaden menarik peserta dari berbagai negara. Namun sayang, informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Sport Weekend hari ini. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Salam sehat, sampai jumpa.
1: Debu berterbangan saat unta-unta ini berlari di tengah gurun Alsa, Mongolia Dalam, Cina Utara. Para penunggang saling mengejar bola dan mengayunkan tongkat. Permainan ini dikenal sebagai polo unta atau kerap disebut polo gurun. Olahraga ini memadukan ketangguhan balap unta dengan teknik bermain polo. Olahraga tradisional ini biasanya digelar dalam festival Nadam bersama panahan dan catur Mongolia. Di Kirgistan, World Nomad Games baru saja usai. Namun, World Nomad Games telah menarik perhatian atlet dari negara lain. Pesertanya tak hanya datang dari negara yang memiliki tradisi nomaden. Atlet dari Inggris hingga Spanyol turut mencoba panahan berkuda, berburu dengan burung pemangsa, dan tarik tambang.
2: About 8 years ago, a friend asked if I wanted to have a go at horseback archery, and I just got hooked on this amazing sport. So I've been competing for the last 8 years for the Great Britain team.
1: Ada pula kokboru, permainan berkuda yang menyerupai polo. Cabang lainnya tak kalah menantang, mulai dari tarik tongkat hingga mengambil koin dari tanah saat kuda berlari kencang. Bukan sekedar adu ketangkasan, olahraga khas ini menjadi cara masyarakat nomaden menjaga warisan budaya mereka tetap hidup sekaligus memperkenalkannya kepada dunia.

0: Sekelompuk remaja terekam CCTV berbuat onar di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Tanpa alasan yang jelas, kelompok yang diduga gangster tersebut menyerang tiga pria yang sedang menjaga portal. Selain melakukan penyerangan, mereka juga menjatuhkan 7 motor yang sedang terparkir di sepanjang gang tersebut. Alhasil, sejumlah motor alami kerusakan. Akibat kejadian ini, warga mengaku resah dan khawatir. Warga berharap polisi dapat menangkap para pelaku. Berbekal rekaman CCTV, polisi kini tengah berburu para pelaku. Seorang pria menyerang petugas SPBU di Jalan Poros Barambang Maros, Sulawesi Selatan pada Jumat malam. Penyerangan berawal saat pelaku pemukulan bersama ibunya datang dan menyobot antrean dan memaksa petugas pengisi BBM ke sebuah galon. Tak terima ditegur petugas atas perbuatannya, pria tersebut memukul petugas SPBU hingga terjadi keributan. Polisi pun segera turun tangan, namun pelaku kabur usai kejadian. Setelah polisi datang, situasi SPBU membaik dan proses pengisian BBM konsumen kembali kondusif. Seorang pengedar sabu yang sedang menunggu calon pembeli di lahan kosong di Deli Serdang, Sumatera Utara, diringkus polisi pada Kamis sore. Sejumlah barang bukti diantaranya 2 paket sabu dan 53 butir pil ekstasi siap edar ditemukan petugas di saku celana pelaku. Ketegangan sempat terjadi ketika pihak keluarga dan warga melakukan pengadangan saat pelaku akan dibawa ke kantor polisi. Kepada petugas, pelaku mengaku sudah menjual sabu dan ekstasi sekitar 1 bulan untuk biaya pernikahan. Saat ini, petugas masih memburu pemasok narkotika kepada pelaku yang identitasnya sudah dikantongi polisi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya Diana Valencia, mari kita mulai Lacak Kriminal edisi hari ini.

0: Tawuran antar warga terjadi di Jalan Borong Raya, Kota Makassar pada Minggu dini hari. Polisi yang membubarkan tawuran diserang petasan hingga terpaksa melepaskan tembakan gas air mata. Masih dari Makassar, aksi penyerangan diduga dilakukan geng motor menggunakan senjata tajam terhadap warga. Terjadi di Jalan Bawah Karaeng, satu unit motor yang ditinggalkan. Kawanan tersebut kemudian dibakar warga.
1: Tawuran antar warga Andita Rina dan Bitowa Lama menggunakan busur dan petasan terjadi di Jalan Borong Raya, Kota Makassar pada Minggu dini hari. Para warga Andita Rina juga terlihat membakar palang jalan masuk perumahan Bitowa Lama di jalanan raya. Petugas gabungan Polrestabes Makassar bersama Polsek Manggala yang mendatangi lokasi diserang menggunakan batu dan juga petasan dari arah warga Andita Rina. Polisi pun terpaksa mengambil tindakan tegas dengan menembak berkali-kali gas air mata untuk membubarkan massa. Selain itu, anggota juga turut menghalau warga dari Bitowa Lama untuk keluar ke jalanan raya agar bentrokan antar kedua kubu mereda. Polisi kemudian melakukan penyisiran, memadamkan api yang membakar palang kompleks perumahan dan menyita sejumlah busur panah yang digunakan untuk tawuran.
2: Warga antara kelompok Andita Rina dengan kelompok Bitowa yang terjadi kurang lebih jam 3. Nah, dengan informasi tersebut, anggota baik dari Patmor, Polrestabes Makassar, Tertunggu, Jatan Ras, dari Polsek maupun Intel, opsional dari Intel, turun semua ke jalan. Jadi kita berkoordinasi di sini untuk melakukan pengamanan. Nah, tepat pada saat menjelang azan subuh, itulah terjadi penembakan. Sehingga anggota dari Polrestabes, termasuk dari Patmor semua, melakukan pendorongan. Sehingga sampai saat ini sudah
1: beruntung tidak ada korban jiwa ataupun korban luka akibat tawuran antar warga ini. Pihak kepolisian pun disiagakan di lokasi agar bentrokan serupa tidak kembali terjadi di lokasi. Masih dari Makassar, aparat gabungan Polrestabes Makassar bersama Polsek Makassar langsung membubarkan kelompok diduga geng motor yang melakukan penyerangan terhadap warga di Jalan Bawah Karaeng pada Minggu dini hari. Polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk membubarkan ratusan pemotor tersebut. Meski telah melakukan penyisiran, sejumlah pelaku berhasil kabur dari lokasi. Namun, satu kendaraan diduga milik anggota geng motor yang tertinggal langsung dibakar oleh warga di tengah jalanan raya. Kobaran api dari motor tersebut kemudian dipadamkan oleh warga sekitar dan diserahkan ke pihak Polsek Bontoala, Makassar. Berdasarkan informasi, geng motor ini membawa senjata tajam jenis busur panah, parang, dan baru untuk menyerang warga di jalanan Micini Gusung dan warga di kecamatan Bontoala.
3: Jadi waktu itu geng motor melintas di Jalan Urip Sumarjo, sehingga mengadakan penyerangan Micini Gusung dengan wilayah Bontor. Jadi kita dengan personil ke TKP ternyata masuk wilayah Bontor, sehingga terjadi pembakaran motor.
1: Polisi hingga kini masih mendalami pemicu aksi penyerangan tersebut. Sementara penanganan terkait motor yang terbakar diserahkan kepada Polsek Bontoala. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Informasi lainnya, warga di Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah menemukan bayi laki-laki yang tergeletak di dalam sebuah kardus di samping rumahnya saat sedang menyiram tanaman. Sementara di lokasi lainnya, bayi berjenis kelamin perempuan terbungkus kain di dalam kardus juga ditemukan warga masih hidup di pinggir jalan di Goa, Sulawesi Selatan.
1: Warga desa Tinggi Mae dihebohkan dengan penemuan bayi perempuan yang terbungkus dengan kain di dalam kardus bekas pengiriman paket di pinggir jalan di Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Saat ditemukan warga, bayi dalam kondisi masih hidup dengan tali pusar masih menempel di tubuh bayi. Polisi yang tiba segera membawa bayi yang masih hidup ini ke puskesmas setempat guna mendapatkan perawatan. Saat ini bayi dalam kondisi sehat serta dalam pengawasan petugas medis dari Puskesmas Kanjilo, Kabupaten Goa.
4: dan kami sepertinya sengaja untuk dibuang kemungkinan besar dengan alasan tidak menerima karena mungkin tidak ada pasangan. WFC Polsek Barombong sementara melakukan penyelidikan, mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kami ungkap siapa pelaku atau orang tua dari pembuang bayi tersebut.
1: Polisi pun telah meminta keterangan sejumlah saksi dan melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas orang tua bayi.
5: Rak popo.
1: Penemuan bayi dalam kardus juga menghebohkan warga Penggaron Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang pada hari Kamis pagi, 10 September 2026. Peristiwa ini bermula saat salah seorang warga bernama Elita melihat sebuah kardus di samping rumahnya saat tengah menyiram tanaman. Saat didekati, ternyata dalam kardus tersebut ada bayi laki-laki yang terbungkus kain putih dalam kondisi hidup. Temuan tersebut langsung dilaporkan Elita dan warga sekitar ke Polsek Pedurungan. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi segera mengevakuasi bayi tersebut ke RSIA Plamongan Indah, Kota Semarang untuk memastikan kondisi kesehatannya dan mendapatkan perawatan medis secara intensif. Dari hasil pemeriksaan medis awal, bayi dengan berat 3,4 kg tersebut diperkirakan baru lahir sekitar 2 jam sebelum ditemukan.
6: Dan untuk bayinya dibawa ke Rumah Sakit Ibu dan Anak Plamongan Indah dalam keadaan sehat dan sekarang masih dalam perawatan. Dalam perawatan oleh Rumah Sakit RSIA. Untuk ditemukannya di samping rumah Ibu Elita, ini ada barang buktinya, beberapa kain masih ada darahnya, darah dari seorang bayi tersebut.
1: Saat ini polisi terus melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan sejumlah saksi dan melakukan penelusuran melalui rekaman CCTV di sekitar lokasi pembuangan untuk mengungkap pihak yang meninggalkan bayi tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Hamil di luar nikah, sepasang kekasih yang merupakan pelajar SMK di Semarang nekat mengaborsi kandungannya. Jasad bayinya kemudian dikubur di area perkebunan. Pasangan kekasih itu kini sudah ditangkap polisi.
7: Inilah video sepasang kekasih yang masih duduk di bangku sekolah tinggi kejuruan di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah yang menjadi tersangka kasus aborsi bayi. Kedua tersangka yang merupakan warga Bandungan yakni WAP 19 tahun dan VA 17 tahun. Kejadian aborsi ini terjadi pada tanggal 3 September dini hari di kamar mandi rumah tersangka VA. Ironisnya proses persalinan dilakukan dengan cara mandiri atau tanpa bantuan medis. Karena panik dan malu diketahui oleh pihak keluarga, proses persalinan yang terburu-buru itu membuat sang bayi berjenis kelamin perempuan meregang nyawa akibat gangguan pernafasan sebelum akhirnya dikubur di dekat lingkungan rumah mereka secara diam-diam pada tanggal 3 September lalu. Pada sore harinya, orang tua WAP merasa curiga karena ada gundukan tanah baru. Setelah dibongkar, ternyata berisi bayi dan melaporkannya ke kantor polisi terdekat.
8: Ya, modusnya bahwa tersangka WAP dan pelaku anak VA menjalani hubungan pacaran dan melakukan hubungan di luar nikah hingga VA mengalami kehamilan. Setelah mengetahui kehamilan tersebut, sebenarnya ingin memberitahu orang tua, namun karena merasa malu dan belum berani, sehingga sampai terjadi proses persalinan sendiri.
7: Sementara itu, tersangka VA saat ini mendapatkan perawatan di rumah sakit. Tersangka VA mengalami infeksi akibat persalinan secara mandiri.
9: Kondisi korban memang saat ini memang mau tidak mau butuh penanganan psikologis dan kami juga dari DPTKKP melakukan pendampingan ke salah satu rumah sakit yang menjadi rujukan dalam penanganan dari korban tersebut, pelaku. Kemudian pasca itu mungkin nanti juga akan diproses hukumnya.
7: Akibat perbuatannya, tersangka WAP dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sementara tersangka VA juga dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara, namun karena masih di bawah umur dikenakan setengah dari tuntutan orang dewasa. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Selanjutnya, seorang perempuan lanjut usia tewas mengenaskan setelah diduga jadi korban pembunuhan yang dilakukan cucunya di dalam rumah di Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, jenazah Alfonsius Albinus Mehan, korban penembakan di Papua, akhirnya tiba di Bandara Franseda Maumere, Nusa Tenggara Timur. Kedatangan jenazah Alfonsius disambut isak tangis keluarga.
10: Seorang perempuan lanjut usia bernama Kartini ditemukan tewas dengan kondisi luka di bagian leher di dalam rumah di Kelurahan Talang Putri, Kecamatan Plaju Darat, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu dini hari. Polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 2 bilah pisau dan 1 buah gunting. Polisi menangkap terduga pelaku berinisial AS alias BT yang tidak lain adalah cucu korban sendiri. Menurut Kasubit Humas Polda Sumatera Selatan, Kompol I Putu Suryawan, terduga pelaku diketahui baru keluar dari penjara usai menjalani hukuman terkait kasus narkotika. Sebelum kejadian, pelaku diduga sempat cekcok dengan korban.
11: Yang mana awalnya peristiwa itu terjadi ketika tetangganya ataupun tetangga dari korban itu mendengar teriakan dari dalam rumah dan ternyata nenek tersebut telah dianiaya dan ditusuk lehernya oleh cucunya sendiri, inisial AS, yang mana saat ini tersangka berhasil diamankan dengan barang bukti berupa senjata tajam dan juga gunting, serta korban berdasarkan hasil pemeriksaan saat ini ada di Rumah Sakit Bayangkara itu mengalami luka robek di bagian leher sehingga mengakibatkan korban kehabisan banyak darah dan akhirnya tidak tertolong lagi.
10: Polisi masih terus mendalami motif pembunuhan sadis ini. Sementara itu, jenazah Alfonsius Albinus Mehan, korban penembakan di Papua, akhirnya tiba di Bandara Franseda Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, menggunakan pesawat kasa Polda NTT Sabtu sore. Peti jenazah digotong anggota TNI Kodim 1603 Sika menuju ambulans, kemudian dibawa ke rumah duka di Wailiti, Kelurahan Wolomarang, Kabupaten Alor Barat. Kedatangan jenazah Alfonsius didampingi istri dan anaknya yang masih berusia 5 tahun. Isak tangis keluarga mengiringi kedatangan jenazah hingga diarak dan tiba di rumah duka. Istri korban dan keluarga menangis histeris saat jenazah tiba di rumah duka. Sambil menangis, keluarga hanya bisa meratapi foto dan peti jenazah korban di rumah duka. Jenazah Alfonsius dimakamkan Senin 14 September di depan rumah orang tuanya.
12: Atas nama pemerintah Kabupaten Sika, kami mengucapkan turut berduka cita atas kepergian Dr. Alman. Semoga semua keluarga besar diberi kekuatan dan ketabahan. Kami sudah berkoordinasi nanti di upacara pemakaman yang nanti akan kita dapat informasi dari keluarga, sehingga prosesi dan upacara pemakamannya nanti akan kita siapkan.
10: Alfonsius ditembak saat menjalankan tugas sebagai dokter hewan Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya untuk menyalurkan bantuan pangan dan bibit ternak kepada masyarakat di Kampung Mulyama, Distrik Mulyama, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: 3 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengeroyokan yang menewaskan pedagang kaca saat kericuhan Pejompongan Jakarta 27 Agustus lalu. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi.

0: dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
2: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia.
5: Tiga orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengeroyokan yang menewaskan seorang pedagang kaca saat terjadi kericuhan pejompongan pada 27 Agustus lalu. Ketiga tersangka mengaku tersulut emosi karena kericuhan itu mengganggu aktivitas mereka mencari nafkah.
6: Polda Metro Jaya menetapkan tiga orang sebagai tersangka kasus pengeroyokan terhadap pedagang kaca bernama Bambang Setiawan. Mereka adalah FP 23 tahun, DS 33 tahun, dan DDS 29 tahun. Ketiganya ditangkap di wilayah Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penetapan tersangka dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan saksi, keterangan ahli, serta sejumlah alat bukti. Sebelumnya penyidik telah merilis sketsa wajah dua terduga pelaku. Sketsa tersebut disusun dari keterangan 14 saksi dan didukung rekaman CCTV di sekitar lokasi kericuhan. Setelah mencari hingga 11 September 2026, polisi menangkap tiga orang yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Ketiganya kini ditahan di rutan Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Sementara itu Polda Metro Jaya menyatakan belum menemukan indikasi keterlibatan anggota Ormas dalam kasus pengeroyokan yang menewaskan Bambang Setiawan. Penyidik masih mendalami peran ketiga tersangka serta rangkaian peristiwa yang terjadi saat kericuhan di pejompongan.
7: Berdasarkan petunjuk analisa digital CCTV, video amatir, hasil sidik jari laten yang ditemukan pada saat olah tempat kejadian perkara dan hasil sketsa terduga pelaku, maka selanjutnya dari tim Subdit Kamnek Polda Metro Jaya telah melakukan pencarian terhadap terduga pelaku.
6: Hingga kini polisi terus mengumpulkan dan menganalisis bukti untuk mengungkap secara utuh peristiwa yang menyebabkan Bambang Setiawan kehilangan nyawa. Budi Tanjung, Jakarta.
5: Bentrokan antara warga desa Lisa Bata dan juga desa Patahue, kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram, bagian barat menyebabkan rumah terbakar dan juga warga terluka. Sementara di Jakarta Pusat, petugas melakukan razia terhadap para pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang tinggal di fasilitas umum.
6: Bentrokan terjadi antara warga desa Lisa Bata dan desa Patahue, kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram, bagian barat, Maluku, Jumat malam. Berdasarkan informasi yang dihimpun, peristiwa ini diduga dipicu pembakaran kebun milik warga di kawasan Gunung Tanjung. Warga dari kedua desa kemudian terlibat bentrokan di wilayah perbatasan desa. Akibat bentrokan, sekitar 27 rumah terbakar dan 4 warga dilaporkan mengalami luka. Kapolda Maluku Irjen Pol Dadang Hartanto dan Pangdam Patimura Mayjen TNI Dodi Triwinarto turun langsung ke lokasi pada Jumat malam. Keduanya bertemu dengan warga dari kedua desa dan meminta masyarakat menahan diri serta menghentikan bentrokan. Aparat keamanan kini diterjunkan untuk menjaga situasi di kedua desa. Total 29 personel bersenjata lengkap dari Polres Seram Bagian Barat ditempatkan di lokasi. Polda Maluku menyebut situasi di kedua desa saat ini berangsur kondusif. Kecelakaan terjadi di ruas tol Jombang Mojokerto, tepatnya di desa Kedung Losari, Kecamatan Tambelang, Jombang. Mobil travel yang melaju dari Surabaya menuju Solo menabrak bagian belakang truk tronton bermuatan gipsum yang melaju di depannya. Pengemudi travel diduga kurang waspada saat melaju di lokasi. Kerasnya benturan membuat bagian depan kiri mobil travel ringsek. 3 penumpang meninggal dunia di lokasi, sementara 1 penumpang lain meninggal saat mendapatkan perawatan di rumah sakit. 7 orang lainnya termasuk pengemudi mengalami luka-luka dan dibawa ke RSUD Jombang. Seluruh kendaraan yang terlibat serta barang bukti telah diamankan petugas. Polisi juga masih memeriksa sejumlah saksi untuk mendalami kronologi dan penyebab kecelakaan.
8: Kronologi kecelakaan berawal dari travel Deltran berangkat dari Surabaya dengan tujuan Solo-Surakarta. Saat di lokasi kejadian, karena kurangnya konsentrasi dan menjaga jarak, akhirnya menabrak belakang truk tronton di depannya yang berjalan searah.
6: Beginilah penangkapan yang dilakukan oleh petugas Satpol PP bersama Dinas Sosial terhadap pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS yang tengah tertidur di JPO kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Sabtu pagi. Petugas juga melakukan penyisiran ke taman yang berada di bawah flyover. Demi keindahan kawasan Tanah Abang, petugas membawa seorang kakek tua yang tinggal dengan membangun gubuk di kawasan Waduk Melati. Menurut petugas, keberadaan PPKS di kawasan Tanah Abang sudah sangat meresahkan warga karena tinggal di sembarang tempat. Dalam razia tersebut, 6 PPKS dibawa ke Panti Sosial Kedoya, Jakarta Barat untuk mendapatkan pembinaan.
9: Jadi kita bawa, tujuannya apa? Buat ditaruh di tempat yang layak.
10: Mereka tidur, biasa tidur di taman-taman atau?
9: Ya, betul, di taman-taman, di pinggir jalan, ada di bangku, pinggir jalan gitu.
10: Di JPO juga bang ya, tadi betul, ya?
9: Di JPO juga kita amankan.
10: Ini sempat berontak bang yang JPO ini ya. Udah biasa atau gimana bang?
9: Ya memang seperti itu, namanya ada beberapa yang perlawanan, ada juga yang langsung kita dengan mudah dengan tangkap gitu.
6: Razia terhadap pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial akan terus dilakukan di kawasan Tanah Abang sampai kawasan tersebut steril dari para tunawisma. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Sementara itu petugas gabungan melakukan sidak sejumlah kendaraan yang melakukan pengisian BBM di SPBU di Kota Pinrang. Petugas menemukan 3 mobil yang diduga telah dimodifikasi untuk menampung BBM dalam jumlah besar. Di lokasi lainnya, dendam karena ibunya dianiaya, seorang pria menghabisi nyawa seorang nelayan di Sampang, Jawa Timur.
11: Petugas gabungan melakukan pemeriksaan mendadak terhadap sejumlah kendaraan yang melakukan pengisian BBM di SPBU di Kota Pinrang pada Sabtu. Sidak melibatkan aparat kepolisian, TNI, Satpol PP, serta Dinas Perindustrian Perdagangan Kabupaten Pinrang. Hasil pemeriksaan, petugas menemukan 3 mobil yang diduga telah dimodifikasi untuk menampung BBM dalam jumlah besar. Kendaraan tersebut diduga digunakan untuk melansir BBM jenis solar dan pertalite yang kemudian diduga dijual kembali kepada pengecer. Sejumlah kendaraan kemudian diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Petugas juga mengamankan sejumlah jerigen yang digunakan untuk menampung BBM. Jerigen diamankan karena pemiliknya tidak dapat menunjukkan dokumen atau surat resmi terkait pengisian BBM.
12: Untuk kendaraan roda 4 tapi menggunakan bak penampungan kendaraan roda 6. Dan ini langsung kami tindaki. Untuk saat ini sudah ada 3 yang kami temukan. Yang terindikasi adalah langsung di lapangan.
13: Oh itu mobil modifikasi ya?
12: Itu mobil modifikasi. Ada mobil truk roda 6, ada mobil pickup roda 4.
11: Yeah. Pemerintah daerah bersama aparat gabungan melakukan pengawasan terhadap distribusi dan penggunaan BBM untuk memastikan ketersediaannya dapat diakses masyarakat sesuai peruntukannya. MH, 46 tahun, nelayan warga Dusun Rosong, Desa Benjer Tabulu, Kecamatan Camplong, Sampang, ditemukan sudah tidak bernyawa di samping tempat ikan hasil tangkapannya selepas melaut pada Kamis dini hari. Dari hasil olah TKP, polisi menemukan 4 luka sayatan senjata tajam di bagian kepala, pinggang, perut, dan paha. Jenazah korban kemudian dibawa ke RSUD Dr. Muhammad Zin Sampang untuk menjalani otopsi. Setelah melakukan penyelidikan, tim unit reaksi cepat Satreskrim Polres Sampang mengamankan AN, 26 tahun, asal Surabaya. Polisi menyebut tersangka mengaku melakukan aksi tersebut seorang diri. Berdasarkan hasil pemeriksaan, polisi menyebut motif pembunuhan diduga dilatar belakangi dendam. Tersangka disebut memiliki dendam karena ibunya pernah dianiaya korban hingga meninggal pada 2015.
14: Adapun modus sendiri dari tindakan pembunuhan ini adalah

0: dengan cara pelaku mengintai korban dan membunuh dengan cara membacok menggunakan senjata tajam berupa celurit.
1: CCTV merekam detik-detik saat EUR, warga Neglok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, hendak ke masjid Sabtu petang. Perempuan paruh baya ini menyeberang jalan menuju Masjid Mustawan, Neglok. Namun di tengah jalan, seorang pemotor yang melaju kencang menabrak korban hingga terpental. Pemotor tak dikenal tersebut kemudian kabur melarikan diri. Warga sekitar yang berada di lokasi langsung membantu untuk mengevakuasi korban. Polisi masih melakukan pengejaran terhadap pelaku tabrak lari ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Ke informasi lainnya, seorang satpam salah satu bank plat merah di Kabupaten Tapanuli Selatan ditangkap Polres Padang Sidempuan lantaran menjadi kurir narkotika jenis sabu seberat 400 gram. Sementara di lokasi lainnya, ada seorang wanita ditangkap petugas Rutan Bedaeng Sidoarjo, Jawa Timur karena kedapatan menyelundupkan narkoba ke dalam lapas lewat olahan makanan ikan tongkol.
3: Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Padang Sidimbuan menangkap seorang satpam salah satu bank plat merah berinisial RHL di Jalan Sudirman, Kota Padang Sidimbuan, Sumatera Utara. Pada saat hendak ditangkap, pelaku sempat mencoba melarikan diri sebelum akhirnya diringkus oleh petugas. Dari tangan pelaku, petugas menemukan 4 bungkus narkotika jenis sabu yang dibalut dengan tisu dan dibungkus tas cincin. Pelaku dan barang bukti pun langsung digelandang ke Mapolres Padang Sidimbuan. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku diperintahkan oleh seseorang untuk mengambil narkotika jenis sabu ke Kota Padang Sidimbuan untuk dibawa ke Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Kepada penyidik, pelaku mengatakan tidak mengenali seseorang yang memberikan narkotika jenis sabu tersebut dan belum diberitahu berapa upah yang ia terima apabila lolos membawa barang haram tersebut ke Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.
4: Penangkapan terhadap yang bersangkutan berhasil kita sita barang bukti narkoba jenis sabu itu seberat 401 gram bruto. Jadi sementara informasi yang kita dapat, yang bersangkutan ini inisial dari RHL, merupakan kurir yang ditugaskan untuk mengambil ataupun menjemput narkoba atas suruhan seseorang yang saat ini pelakunya sedang kita kejar juga.
3: Pelaku dijerat dengan Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sedangkan calon penerima barang haram tersebut masih dilakukan pengejaran oleh petugas. Petugas Ditres Narkoba Polda Metro Jaya membongkar jaringan peredaran narkotika di wilayah Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Petugas menangkap 2 pria berinisial RAH dan NAS depan sebuah minimarket. Saat digeledah, petugas menemukan sabu seberat 7,32 gram serta senjata dan amunisi. Di lokasi kedua, petugas mengamankan MF bersama AN dan RM. Dari penggeledahan, polisi kembali menemukan sabu seberat 15,19 gram, 7 butir ekstasi, 1 cartridge vape yang diduga mengandung etomidit, serta 1 pucuk senjata api dan 1 airsoft gun beserta pelurunya.
5: Pertama, kami berhasil mengamankan 2 orang pria berinisial RAH dan NAS, serta mengamankan barang bukti narkotika yang diduga jenis sabu seberat 7,32 gram. Selain narkotika, dalam proses pengamanan tersebut kami juga mengamankan senjata api dan airsoft gun beserta amunisinya.
3: Polisi masih mendalami asal-usul dan fungsi 4 pucuk senjata tersebut, termasuk kemungkinan keterkaitannya dengan aktivitas peredaran narkotika, perlindungan jaringan, atau tindak pidana lainnya. Inilah rekaman CCTV saat terduga pelaku penyelundupan narkoba berinisial SA, warga Sumenep, Madura, memasuki area rutan Medaeng, Sidoarjo pada 7 September 2026. Gerak-gerik SA yang gelisah saat memasuki area layanan kunjungan langsung memancing kecurigaan petugas. Kecurigaan kian menguat usai petugas mengamati interaksi dan gerak-gerik SA saat menemui salah seorang warga binaan permasyarakatan. Tak ingin kecolongan, petugas langsung mengamankan SA beserta warga binaan tersebut ke pos regu pengamanan guna interogasi dan pembongkaran bekal makanan. Saat petugas membongkar olahan masakan bumbu Bali berisi telur, tahu, dan ikan tongkol, petugas menemukan 5 poket sedang dan 1 poket kecil kristal.

0: sel putih, diduga sabu yang disisipkan di dalam daging ikan tongkol.
1: Yang diduga narkoba oleh pengunjung perempuan yang berinisial SA yang mengunjungi suaminya berinisial RF. Menurut pengakuan bahwa barang makanan itu sebetulnya titipan teman satu kamar, apa, teman satu kamarnya suaminya yang berinisial MS. Bentuk makanan sayuran yang barang yang diduga narkoba itu ditaruh di dalam tongkol.
0: Guna proses hukum lebih lanjut, pihak Rutan Medaeng melimpahkan kasus ke Satres Narkoba Polresta Sidoarjo. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Seorang anggota komplotan maling sepeda motor ditangkap polisi saat hendak mengirimkan sepeda motor curian ke Nusa Tenggara Barat menggunakan perahu nelayan. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Seorang anggota komplotan maling sepeda motor yang kerap beraksi di Kabupaten Goa dan Makassar ditangkap polisi. Pelaku ditangkap saat hendak mengirimkan sepeda motor curiannya ke Nusa Tenggara Barat menggunakan perahu nelayan. Sementara di Jawa Timur, seorang residivis kasus pencurian kendaraan bermotor lintas kabupaten kembali harus berurusan dengan polisi. Ia ditangkap polisi setelah mencuri mobil pickup.
1: Detik-detik penangkapan pencuri mobil pickup terjadi di jalur Pantura di Besuki Situbondo pada Senin pagi. Tim Resmob Macan Baluran Satreskrim Polres Situbondo menangkap pelaku saat mencoba membawa kabur mobil curian ke arah Probolinggo. Pelaku ditangkap hanya berselang 15 menit usai mencuri mobil pickup milik warga di Desa Bungatan. Pelaku selanjutnya digelandang menuju Mapolres Probolinggo. Di hadapan polisi, pelaku mengaku mencuri mobil bersama rekannya saat terparkir di halaman rumah tanpa pagar. Aksinya tabrak pemilik saat mobil pickup yang dicuri menabrak penjual bensin eceran di depan rumah korban. Kejadian ini lantas dilaporkan kepada pihak kepolisian. Pelaku bisa ditangkap sementara rekannya kabur menggunakan sepeda motor.
2: Pencurian pickup ada pemesanan terlebih dahulu atau bagaimana?
3: Tidak
2: ada pesanan. Rencananya kamu pakai untuk apa pickup itu setelah berhasil mencuri?
3: Buat kebutuhan itu, Pak.
2: Dia memang menyasar pada wilayah Kabupaten Situbondo maupun di Probolinggo sendiri. Dan perlu kami sampaikan bahwa pelaku ini merupakan residivis curanmor.
4: Memang spesialis untuk mobil bak terbuka atau gimana?
2: Yang saat ini kami sampaikan hasilnya yaitu pickup yang sebelumnya bahwa pelaku ini telah melakukan pencurian sepeda motor.
1: Di lokasi lain, personel Satreskrim Polresta Goa menangkap AS, seorang anggota komplotan pencuri sepeda motor di Desa Bontoala, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa pada Senin malam 7 September. Dari pengembangan setelah penangkapan AS, polisi bisa menggagalkan pengiriman 3 unit sepeda motor curian saat berada di atas perahu nelayan di Pelabuhan Makassar. Ketiga unit motor hasil kejahatan ini dijual mulai harga 3 hingga 5 juta rupiah dan akan dikirim ke wilayah Bima Nusa Tenggara Barat.
5: Saat ini kami telah mengamankan terduga pelaku atas dengan inisial AS 28 tahun. Yang telah kami amankan di Desa Bontoala, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Modus pelaku yaitu memanfaatkan kelalaian korban, yang dimana korban lengah. Setelah itu pelaku langsung melakukan aksi.
1: AS dan komplotannya selama ini yang kerap beraksi di Kabupaten Goa dan Kota Makassar. Dalam waktu sepekan, komplotan maling ini telah menggasak 3 unit sepeda motor. Uang hasil penjualan sepeda motor curian digunakan untuk membeli sabu dan berpesta minuman keras. Polisi saat ini masih memburu 2 rekan AS yang identitasnya sudah dikantongi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Gara-gara selisih paham, seorang tukang gigi di Kabupaten Pelalawan Riau tewas setelah diduga dikeroyok 4 orang tetangganya. Sementara kasus wanita dibakar di pos ronda oleh kekasihnya sendiri di Demak, Jawa Tengah. Terkuak fakta mengejutkan, sang pelaku ternyata pada tahun 1997 silam pernah terlibat dalam kasus pembunuhan sadis terhadap nenek dan ibu tirinya. Selengkapnya dalam Lacak Kasus Pembunuhan edisi hari ini.
6: Ivan Priadi, 44 tahun, seorang tukang gigi sekaligus instruktur kebugaran, meninggal dunia setelah terlibat perkelahian dengan 4 tetangganya. Peristiwa terjadi di depan rumah korban di Jalan BTN Lama, Kelurahan Kerinci, Kota Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan Riau, pada Selasa sore 8 September lalu. Polisi menyebut peristiwa bermula saat korban terlibat adu mulut dengan tetangganya berinisial JS. Situasi kemudian memanas hingga terjadi baku hantam. JS diduga dibantu anaknya ZM serta 2 pekerjanya ME dan MS. Istri korban dan warga setempat berupaya melerai, namun korban yang kalah jumlah terkapar terluka. Korban dilarikan ke RSUD Selasih, Kabupaten Pelalawan, namun naas nyawa korban tak berhasil diselamatkan. Polisi kemudian menangkap 4 terduga pelaku dan dibawa ke Polres Pelalawan. Polisi masih mendalami kasus ini termasuk memastikan motif dan penyebab pasti kematian korban melalui pemeriksaan visum di RS Bhayangkara Pekanbaru.
7: Terjadi keributan yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Kemudian anggota langsung melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang berada di TKP, kemudian didapatlah informasi bahwasanya korban sebelumnya berselisih dengan empat orang. Kemudian empat orang tersebut merupakan tetangga dari korban.
6: Penyelidikan kasus pembunuhan wanita bernama Sri yang jasadnya ditemukan terbakar di pos ronda di Kebon Agung Demak memasuki babak baru. Penyelidikan terbaru polisi menguak fakta mengejutkan. Terduga pelaku pria berinisial BI 53 tahun yang tak lain kekasih korban ternyata seorang residivis yang pernah mendekam cukup lama di balik jeruji pada 1997 silam di Pati, Jawa Tengah. Kala itu tersangka yang masih berusia 23 tahun membunuh nenek kandung dan ibu tirinya.
8: Jadi pada saat melakukan pembunuhan terhadap neneknya karena ibu tirinya melihat, makanya dari pelaku ini langsung menghabisi ibu tirinya.
6: Fakta ini memperkuat dugaan pembunuhan terhadap korban SR, kekasih korban yang jasadnya ditemukan terbakar di pos ronda di Kebon Agung Demak. Namun hingga kini polisi masih belum berhasil menemukan barang bukti senjata tajam yang digunakan tersangka. Pasalnya dari hasil otopsi, ditemukan luka sajam di kepala korban yang menjadi penyebab utama kematian korban. Sementara tersangka hanya mengaku memukul korban dengan palu sebanyak 3 kali. Sebelumnya, tersangka BI dibekuk tim gabungan Polda Jawa Tengah dan Polres Demak di tempat kosnya di daerah Mangkang, Semarang, Kamis dini hari 3 September 2026. Pelaku berhasil ditangkap setelah identitas korban terungkap, yakni seorang janda warga Grobogan berusia 42 tahun bernama Sri. Dan di hari terakhir Sri hilang, korban diketahui pergi bersama pelaku yang tak lain kekasih korban. Kepada polisi, tersangka mengaku sempat terlibat cekcok dengan korban saat korban minta diantar ke rumah mantan suaminya untuk meminta uang guna pengobatan anak korban yang sakit. Saat cekcok itulah, korban disebut melontarkan kata-kata kasar dan caci maki yang membuat tersangka emosi. Berniat menghilangkan jejak, jasad korban lalu dibakar di pos ronda di Desa Kebon Agung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, hingga akhirnya ditemukan warga pada Selasa dini hari 1 September lalu. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Lacak Kriminal.

0: CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
1: Di Medan, Sumatera Utara, seorang pria mencuri uang di kasir minimarket dengan modus membakar rak jajanan dan videonya pun viral di media sosial. Sementara itu di Padang, Sumatera Barat, maling motor diringkus polisi usai aksinya terekam CCTV.
3: Aksi pencurian uang kasir di salah satu minimarket di Jalan Pukat Banting 4 Medan Sumatera Utara terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Dalam rekaman tersebut, tersangka telah merencanakan aksinya untuk melakukan pencurian uang yang ada di meja kasir dengan cara membakar rak minimarket.
4: Apa maksud membakar itu?
3: Tersangka berinisial AS ini akhirnya berhasil ditangkap petugas unit Reskrim Polsek Medan Tembung di salah satu minimarket di Jalan Ngumban Surbakti Medan Sumatera Utara saat melakukan aksinya untuk ketiga kali. Tersangka dengan sengaja mempersiapkan bahan bakar dan kertas saat mendatangi minimarket yang sepi pengunjung. Setelah situasi aman, tersangka kemudian membakar rak. Di saat pegawai panik dan meninggalkan meja kasir, disitulah tersangka AS menguras laci kasir dan mengambil uang jutaan rupiah, kemudian kabur dengan sepeda motornya.
5: Karyawan seluruhnya menuju ke tempat barang yang terbakar, dan si tersangka dengan kesempatan itu mengambil uang di kasir dan langsung melarikan diri.
3: Para petugas AS mengaku sudah dua kali melakukan aksi pencurian dengan modus membakar rak tersebut. Tersangka juga mengaku aksinya ini belajar dari media sosial. Beginilah detik-detik aksi pencurian sepeda motor yang terekam CCTV di kawasan Aur Duri 3, Kota Padang, Sumatera Barat. Dalam rekaman, pelaku H, 19 tahun ini, datang seorang diri dan mengintai motor yang terparkir di teras rumah. Setelah memastikan kondisi sepi, H langsung menggasak motor dan melarikan diri. Bermodal rekaman CCTV dan laporan korban, polisi berhasil mengidentifikasi pelaku. Tak butuh waktu lama, H kemudian ditangkap tanpa perlawanan di kawasan Pampangan Padang pada Senin dini hari. Dari penggeledahan, polisi menemukan pakaian yang dibeli dari hasil penjualan motor curian. Belakangan diketahui, motor tersebut dijual sebesar 7 juta rupiah dan uangnya digunakan untuk berfoya-foya. Saat ini polisi masih memburu motor hasil curian. Atas perbuatannya, pelaku terancam pasal 476 KUHP. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Akan mengedarkan ganja ke Padang, Sumatera Barat, 3 kurir narkoba diamankan tim BNN Sumbar di Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Dari ketiga pelaku, petugas menyita 40 paket besar ganja. Sementara itu, petugas Sat Narkoba Polrestabes Makassar mengungkap kasus peredaran narkotika jaringan internasional dan menetapkan 18 tersangka. Sebanyak 10 kg sabu-sabu dan 10 butir lebih ekstasi disita dari 5 laporan polisi selama 1 bulan.
6: Ini adalah salah satu upaya penggerebekan oleh petugas Sat Narkoba Polrestabes Makassar di sejumlah lokasi persembunyian para pengedar narkoba. Kapolrestabes Makassar menyebut sebanyak 18 orang ditetapkan sebagai tersangka kasus peredaran narkoba sepanjang Mei hingga Juli 2026. Barang bukti yang disita sebagian besar berupa sabu-sabu seberat lebih dari 10 kg dan lebih dari 10.000 butir ekstasi. Salah satu pengungkapan terbesar adalah membongkar jaringan internasional yang disebut Joker Malaysia. Penggerebekan dilakukan di sejumlah lokasi, salah satunya di Kelurahan Pampang, Kota Makassar. Dari jaringan Joker Malaysia, polisi menyebut sabu-sabu seberat 9,26 kg dan 10.237 butir ekstasi.
4: Sempat viral beberapa hari terakhir, itu memang mempunyai ciri khas tersendiri terkait dengan kemasannya, menggunakan stiker bergambar Joker. Dan juga dikendalikan oleh satu orang yang sama, yaitu inisial RD alias Joker, yang kami ketahui yang bersangkutan ini merupakan warga negara asing dan tinggal di Malaysia.
6: Seluruh barang bukti dari 5 kasus sudah disisihkan untuk kepentingan laboratorium forensik dan proses persidangan. Sementara sisanya dimusnahkan di halaman Mapolrestabes Makassar. Barang bukti dimusnahkan dengan cara dimasukkan ke dalam air mendidih dan dicampur cairan pembersih lantai. Cairan ini lalu dibuang melalui saluran pembuangan. Petugas Badan Narkotika Nasional Sumatera Barat menjaga satu mobil yang melintas di depan SPBU kawasan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Mobil ini berisi kurir narkoba yang diduga akan mengedarkan ganja ke Padang. Dua penumpang mobil diamankan tanpa perlawanan. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan hampir 40 paket besar ganja kering asal Panyabungan, Sumatera Utara. Dua hari kemudian, petugas menangkap satu orang lain yang juga diduga sebagai kurir narkoba. Bersama barang bukti, ketiganya dibawa petugas ke kantor BNNP Sumatera Barat.
7: Dusnya menggunakan jalur darat, kendaraan, dan sebelumnya juga mereka mengakui bahwa menggunakan sepeda motor ke daerah Penyambungan tersebut.
6: Ketiga pelaku terancam dijerat dengan undang-undang tentang penyalahgunaan narkotika.
8: Bukan.
6: Tembakau sintetis ini menjadi barang bukti yang diamankan polisi saat menangkap seorang terduga pengedar barang haram tersebut. Terduga pengedar ditangkap di sebuah kamar indekos di Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Surabaya, Jawa Timur. Saat melakukan penangkapan, petugas menemukan 39 klip tembakau sintetis seberat 58,372 gram, serta satu plastik besar berisi tembakau sintetis seberat 90,360 gram. Tersangka Z mengaku mendapatkan barang tersebut dari orang lain yang kini masuk DPO untuk dijual kembali.
9: Disimpan di dalam bufet yang berada dalam kos-kosan tersangka inisial Z. Tersangka Z mendapatkan narkotik jenis tembakau sintetis dari saudara F inisial DPO dengan cara dititipkan kepada tersangka Z untuk dijualkan.
6: Harga jualnya bervariasi mulai dari Rp100.000, Rp250.000, hingga Rp350.000. Setiap klip kecil yang terjual, Z mendapatkan upah Rp15.000. Peredaran tembakau sintetis ini menyasar berbagai kalangan termasuk pelajar dan mahasiswa. Atas perbuatannya, Z dijerat pasal 114 ayat 1 subsidiar pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, jungto Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama Lacak Kriminal.
0: Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
10: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
11: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
1: Aksi pencurian sepeda motor di kawasan Bubutan, Surabaya, Jawa Timur terekam kamera pengawas. Pelaku yang merupakan residivis kasus curanmor dibekuk polisi. Informasi ini akan sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal edisi hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Diana Valencia pamit, sampai jumpa.
6: Pria ini meluapkan kemarahannya kepada pencuri sepeda motornya. Ia kesal sepeda motor klasiknya seharga 45 juta rupiah dibawa kabur oleh terduga pelaku. Aksi pelaku pada 6 September lalu terekam kamera pengawas. Terduga pelaku masuk ke dalam rumah dengan membobol jendela dan keluar melalui pintu depan sambil membawa sepeda motor. Berbekal laporan korban dan rekaman kamera pengawas, tim Opsional Polsek Johar Baru berhasil mengidentifikasi terduga pelaku yang merupakan

0: Aksi pencuri sepeda motor di kawasan Margorukun Gang 10, Bubutan, Surabaya, Jawa Timur ini terekam kamera pengawas. Satu orang bertugas untuk mengeksekusi sepeda motor yang sudah diincar, satu rekannya mengawasi situasi di atas sepeda motor lain. Tak butuh waktu lama, sepeda motor yang terparkir di depan rumah berhasil dibawa kabur pelaku. Korban yang baru selesai mandi terkejut saat tak melihat sepeda motornya. Berbekal rekaman CCTV dan sejumlah petunjuk, petugas unit Reskrim Polsek Bubutan langsung memburu kedua pelaku. WAS dibekuk di tempat tinggalnya, sementara AR diamankan sehari kemudian. Saat melakukan penggeledahan, petugas menemukan dua kunci T yang diduga digunakan pelaku untuk membongkar kunci sepeda motor. Dari hasil pemeriksaan, kedua tersangka pernah melakukan pencurian di wilayah lain. WAS bahkan tercatat pernah menjalani hukuman pada tahun 2024 dalam kasus pencurian dengan pemberatan yang ditangani Polsek Simokerto. Sedangkan AR pernah menjalani hukuman pencurian dengan pemberatan pada tahun 2021 dan kasus curanmor pada tahun 2023.
1: Jadi untuk dua pelaku curanmor tersebut, mereka sudah lanjuti dan sudah diamankan. Sekarang masih dilaksanakan penanganan di ruang tahanan Polrestabes Surabaya. Dan ini merupakan proses yang luar biasa pengungkapan pelaku curanmor ini. Dan kita tidak mentolerir hal-hal yang merugikan masyarakat, di mana apabila terjadi kegiatan-kegiatan seperti curanmor dan lain sebagainya, maka kita harus ungkap dan tangkap pelakunya dan mengembalikan, khususnya pesan Bapak Kapolres, mengembalikan kendaraan yang kita ungkap tersebut kepada pemiliknya segera.
0: Kedua tersangka dijerat pasal 477 ayat 1 huruf D dan huruf G KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tim gabungan dari Polsek 4 Koto Aur Malintang dan Satreskrim Polres Pariaman menangkap dua terduga pelaku pencurian sepeda motor di rumahnya masing-masing pada Selasa malam lalu. Kedua pelaku sempat mengelak. Namun setelah dipertemukan dengan rekan dan penadah kendaraan hasil curiannya, terduga pelaku pun akhirnya mengakui perbuatannya. Kedua terduga pelaku tersebut sudah masuk ke dalam daftar pencarian orang selama 2 bulan. Saat diinterogasi petugas, keduanya mengaku sudah menjual sepeda motor curian seharga Rp900.000. Sepeda motor tersebut telah diubah menjadi becak motor. Polisi juga mengamankan dua penadah sepeda motor curian. Keempat pelaku dan barang bukti dibawa ke Mapolres Pariaman untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Lempar bang, lempar bang.
1: Yang gue. Sebuah kapal nelayan yang membawa 6 orang dilaporkan tenggelam setelah dihantam ombak besar di perairan Bomo, Kecamatan Blimbing Sari, Banyuwangi, Jawa Timur pada Sabtu sore. Peristiwa tenggelamnya kapal nelayan ini terjadi sekitar pukul 15.30 WIB. Setelah menerima laporan, tim rescue dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Banyuwangi langsung bergerak menuju lokasi menggunakan perahu karet. Setibanya di lokasi, petugas mendapatkan informasi 6 nelayan terpisah di 2 lokasi. 4 orang bertahan di rompon yang berada di permukaan laut, sementara 2 orang lainnya berada di bagan. Tim SAR gabungan kemudian langsung melakukan evakuasi. 4 nelayan yang berada di rompon berhasil dievakuasi terlebih dahulu dalam kondisi selamat, sementara 2 nelayan lain berhasil dievakuasi di bagan laut.
2: Kantor SAR Banyuwangi mendapatkan informasi, lalu segera menyiapkan tim dan memberangkatkan tim menuju ke lokasi tersebut. Pada pukul 16.50, tim SAR telah berhasil menemukan dan mengevakuasi korban dalam keadaan selamat, berada di laut yang sempat survive kurang lebih 1.5 jam.
0: Bawa pelampung ya? Bawa pelampung!
1: Ke-6 korban selamat kemudian dibawa menggunakan perahu karet menuju pantai Marina Bum, Banyuwangi. Setelah didata dan diperiksa kesehatannya, seluruh nelayan kemudian diserahkan kepada pihak keluarga. Pihaknya menghimbau kepada seluruh nelayan yang hendak melaut untuk selalu waspada dan berhati-hati terhadap angin kencang dan gelombang tinggi yang sewaktu-waktu terjadi di perairan Selat Bali hingga perairan selatan Banyuwangi. Cofi Zamani, Banyuwangi.

0: Jawa Timur.
1: Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan isu yang sedang hangat secara lebih mendalam, termasuk tentang evaluasi tata kelola pelaksanaan program makan bergizi gratis karena adanya temuan kasus keracunan MBG di Pati hingga Lombok dalam sepekan terakhir, menambah daftar panjang kasus keracunan usai siswa mengonsumsi makan bergizi gratis. Padahal saat berganti nakoda, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan akan menindak tegas dan evaluasi program prioritas presiden ini agar kejadian tidak berulang lagi. Dan kita akan ulas selengkapnya sesaat lagi bersama saya Mayfri Syari. Langsung saja kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Kapal Virgo Transport 8 dilaporkan hilang kontak saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada Minggu 13 September. Dari hasil pencarian sementara, 103 penumpang berhasil dievakuasi, satu di antaranya meninggal.
1: Kapal Virgo Transport 8 dilaporkan hilang kontak saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin pada Minggu pagi. Laporan hilang kontak kapal Virgo Transport 8 diterima Basarnas Banjarmasin pada pukul 4:10 waktu Indonesia Tengah. Kapal diketahui hilang kontak sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tengah setelah menghadapi cuaca buruk dalam perjalanan menuju Banjarmasin. Upaya pencarian dilakukan oleh tim gabungan. Kepala Basarnas Banjarmasin menyebut hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah, 103 orang sudah terevakuasi dengan kondisi 1 orang meninggal.
2: Total penumpang yang terevakuasi itu berjumlah 103 orang. Dengan rincian, TB Mahau 9 mengevakuasi 16 orang. 15 orang selamat, 1 orang meninggal. Sesuai informasi yang kami dapatkan dari Nakoda KN-SAR Lasmana di lapangan bahwa MP Mahau 9 ini akan menuju ke Labuan Tubang, Jawa Timur. Jadi 16 orang ini akan dibawa ke Tubang.
1: Informasi yang diperoleh Basarnas Banjarmasin, kapal Virgo Transport 8 mengangkut 243 orang. Hingga berita ini dibuat, proses pencarian masih terus dilakukan dengan melibatkan sejumlah kapal, termasuk kapal TNI Angkatan Laut hingga helikopter. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sejumlah keluarga penumpang dan kru kapal Virgo Transport 8 yang hilang kontak di perairan Laut Jawa mulai mendatangi posko di Terminal Penumpang Gapura Surya Nusantara, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Keluarga penumpang mengaku masih belum bisa menghubungi keluarganya yang turut menjadi korban di kapal rute Surabaya-Banjarmasin ini.

0: Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur mendirikan posko tenggelamnya kapal Virgo Transport 8 di Terminal Penumpang Gapura Surya Nusantara, Tanjung Perak, Surabaya. Sejumlah keluarga korban juga telah mendatangi posko untuk mendapatkan informasi terbaru terkait kapal naas ini. Salah satunya Freddy Manuhua yang mencari adiknya Stevi Manuhua yang bekerja sebagai pemain musik di kapal Virgo Transport 8. Warga Mojokerto, Jawa Timur mengetahui kabar tenggelamnya kapal Virgo dari rekan adiknya. Namun hingga saat ini sang adik belum bisa dihubungi, meski ada 103 penumpang yang informasinya bisa diselamatkan.
1: Kabarnya tadi jam berapa? Jam 7 ya? 8. Jam 8-an dapat kabarnya. Memang terlambat karena memang saya tidak pantau kemananya, hanya saya lihat di Facebook. Tidak lama saya ditelepon. Nah, lalu saya putuskan untuk datang ke kantor pelayaran KMP Virgo itu, ternyata saya diarahkan ke sini untuk melakukan pengaduan kemarin.
2: Sebagai apa, Pak? Saudaranya atau adik?
1: Adik kandung saya itu, adik saya sebagai player, organ tunggal di kapal.
2: Oh, musik ya?
1: Iya, pemain musik.
2: Terakhir kontak sama adiknya?
1: Dua hari lalu.
0: Freddy Manuhua berharap adiknya bisa ditemukan dalam keadaan selamat. Freddy masih menunggu di posko pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya untuk memantau perkembangan proses pencarian sekaligus evakuasi korban kapal Virgo Transport 8. Data posko terdapat 243 penumpang di kapal naas ini dan 89 kendaraan. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
3: Upaya pencarian penumpang kapal Virgo Transport 8 yang hilang kontak di perairan Laut Jawa terkendala gelombang tinggi. Tingginya gelombang di lokasi kejadian mencapai 2 hingga 2,5 meter sehingga membuat proses pencarian menjadi berisiko. Video amatir ini memperlihatkan proses evakuasi korban yang selamat oleh kapal yang melintas di lokasi tenggelamnya kapal di perairan Pulau Jawa. Tim SAR pun masih berupaya mencari penumpang kapal Virgo Transport 8 yang hilang kontak di perairan Laut Jawa. Namun proses pencarian terkendala kondisi gelombang laut yang mencapai 2 hingga 2,5 meter. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin, I Putu Sudayana, mengatakan bahwa kondisi ini membuat proses penyelamatan berisiko bagi tim SAR. Meski terkendala gelombang, hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah, sebanyak 103 penumpang berhasil dievakuasi. KM Virgo Transport 8 yang membawa sekitar 243 penumpang dinyatakan tenggelam di perairan Laut Jawa, namun hingga kini titik pasti kapal masih dalam proses pencarian oleh petugas.
4: Untuk estimasi kami belum bisa pastikan, karena memang kondisi di lapangan gelombangnya tinggi, Pak. Kapal kami aja, KRM Lasmana hanya bisa kecepatan 6 knot. Jadi estimasi yang 5 jam awalnya itu sampai saat ini juga belum sampai, Pak. Karena gelombangnya sangat tinggi. Ya. Demikian, Pak.
3: Menteri Perhubungan menegaskan pemerintah memberikan atensi serius terhadap musibah KM Virgo Transport 8. Dalam jumpa persnya di Banjarmasin pada Minggu sore mengatakan bahwa KM Virgo Transport 8 yang hilang kontak di perairan Laut Jawa belum tenggelam. Menurutnya, saat ini posisinya dalam posisi terbalik dan mengapung, di mana tim SAR gabungan terus melakukan penyisiran serta upaya evakuasi di lokasi kejadian. Menhub menegaskan penanganan akan dilakukan secara lebih aktif dengan melibatkan KNKT dan pihak terkait. KNKT akan dilibatkan dalam proses investigasi untuk mengungkap penyebab kecelakaan ini.
5: Dari 243 penumpang, tim evakuasi atau tim SAR yang dipimpin oleh Basarnas telah berhasil mengevakuasi sejumlah 107 penumpang yang selamat dan 6 orang yang meninggal dunia.
6: Ya.
5: Kami meminta semua pihak dapat memberikan kesempatan kepada KNKT untuk secara profesional, independen dan berbasis dan fakta sehingga hasil investigasi nantinya dapat menjadi dasar perbaikan penyelenggaraan keselamatan lainnya.
3: Dan upaya pencarian korban hilangnya kapal Virgo Transport 8 yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin, Kalimantan Selatan terus dilakukan. Untuk mengetahui bagaimana informasi terkini, Kita sudah terhubung bersama dengan Muhammad Risanta yang merupakan jurnalis Transmedia yang saat ini berada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selamat malam Risanta. Risanta, berapa jumlah korban yang hingga kini dinyatakan hilang dan apakah proses pencarian korban ini terus dilanjutkan meski sudah malam hari?
6: Ya, selamat malam, Mas Wi. Sekarang masih tetap berada di kawasan pelabuhan Jasakti, Banjarmasin. Ya, baru saja sekitar 20 menit yang lalu proses evakuasi terhadap para penumpang yang berhasil diselamatkan ada 69 orang yang dibawa ke pelabuhan Trisakti, Banjarmasin. Jadi sampai saat ini masih proses penanganan sedang berlangsung di terminal kedatangan dari pelabuhan Trisakti Banjarmasin ini, dan dua orang baru saja juga dilarikan ke rumah sakit mengingat kondisinya yang sedikit agak kritis dan sempat tadi diberikan pertolongan begitu kapal Haida yang membawa 69 orang penumpang ini tiba di bandara. Tiba di pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Dan tadi prosesnya berlangsung dramatis karena persis menjelang malam hari. Jadi prosesnya itu berlangsung. Dan saat ini petugas masih melakukan pemeriksaan kesehatan dan pendataan terhadap para penumpang yang berhasil dievakuasi. Sementara para korban yang lain yang sebagian besar nantinya akan dibawa kembali ke Banjarmasin, khususnya di pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Kami belum mendapatkan informasi pada pukul berapa nantinya sejumlah kapal yang membawa para penumpang yang berhasil dievakuasi. Jadi sejauh ini yang sudah berhasil dievakuasi ada sekitar 69 orang penumpang dan masih dalam proses rehabilitasi terkait dengan kondisi kesehatannya. Yang kami pantau tadi barusan, kelihatannya kondisinya banyak yang sedikit lemah, ya diduga karena kelelahan dan juga perjalanan yang cukup lelah mengalahkan bagi mereka. Sementara itu operasi masih dilakukan untuk mencari penumpang yang lain yang hingga kini masih belum ditemukan. Dan prosesnya nanti dilanjutkan apakah pada malam hari ini akan berlangsung atau tidak. Kami masih belum mendapatkan keterangan resmi dari posko induk Sarnas di Banjarmasin.
3: Baik, kalau tadi kami dapat informasi hingga siang hari ada 103 penumpang selamat yang berhasil dievakuasi. Untuk 69 korban yang berhasil dievakuasi yang tadi Anda sampaikan, ini kondisinya seperti apa? Apakah artinya semuanya atau 69 orang itu dalam kondisi selamat?
6: Ya, 69 orang ini sudah masuk di terminal Trisakti Banjarmasin dan dua tadi kami sebutkan sudah dilarikan ke rumah sakit terdekat karena saat ini sudah disiapkan ada 6 rumah sakit untuk menampung para penumpang yang diduga ada mengalami luka ataupun juga sakit. Tapi yang pasti tadi ada 2 orang dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk penanganan medis selanjutnya. Sementara 6 sisa dari 69 orang ini masih dalam tahap penanganan, ada yang berstatus dengan kode merah, ada juga yang berstatus dengan kode kuning dan hijau. Kalau hijau merupakan masih bisa kondisinya membaik, sementara kode kuning perlu penanganan dan kode merah itu merupakan darurat sekali dan 2 orang tadi termasuk kode merah. Sampai saat ini di terminal, terutama di terminal kedatangan di ruang tunggu masih dipenuhi ratusan keluarga dari penumpang yang menunggu kedatangan saudara mereka yang menumpang dari kapal Virgo Transport 8 ini, dan mereka masih harap-harapnya mas dengan kondisi karena dari 69 dari 108 yang sudah dievakuasi sisanya masih belum mendapat kepastian, jadi sebagian besar diantaranya masih menunggu informasi lanjutan dari petugas di sini, terutama di posko induk dari tim SAR di Kalimantan Selatan, khususnya di terminal dari Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Sentri.
3: Baik, Risanta, total korban meninggal sampai sejauh ini berapa yang kemudian sudah berhasil ditemukan? Risanta?
6: Ya. Ya, mohon maaf, ini kayak kita agak terganggu sinyal karena kepadatan yang luar biasa. Kemudian tempat saya berjalan ini dipenuhi oleh para keluarga dan juga penumpang yang akan berangkat menggunakan kapal yang lain. Tapi yang pasti proses pada malam hari ini masih berlangsung ya. Makanya saya belum mendapatkan informasi terbaru. Tapi berdasarkan informasi di posko induk sudah tercatat 108 orang yang berhasil dievakuasi dan tadi 69 menggunakan kapal dari Haida. Sementara yang lainnya masih menunggu perkembangan terbaru, terutama bagaimana laporan-laporannya selanjutnya. Karena berdasarkan yang kami terima di sini tercatat data korban dievakuasi dari TBT CP itu ada 0 orang.
3: Baik.
6: Yang dinyatakan selamat 1 orang, kemudian 5 orang dinyatakan meninggal dunia. Sementara yang dievakuasi dari TB Malino 9 ada 16 orang yang selamat 1 orang, sementara satunya dinyatakan meninggal dunia. Sementara ada 22 orang yang masih dievakuasi dari KM Cahaya Bahari Jaya, tercatat ada 22 orang. Dan perkembangan selanjutnya masih menunggu dari kabar-kabar terbaru.
3: Baik, Risanta, total korban yang masih dicari hingga saat ini berapa orang? Berapa jumlah total korban yang masih dicari, Risanta? Baik, Risanta, bisakah Anda mendengar suara kami dan menyampaikan berapa total korban yang masih dicari hingga saat ini?
6: Kalau berdasarkan data, ini masih ada beberapa yang dicari dari 243, ada 108, kemungkinan masih ada 100 lebih orang yang masih dalam proses pencarian. Dan ini di posko ini masih penuh kesibukan juga dari petugas untuk melakukan update terbaru bagaimana penanganan dari penumpang KM Virgo Transport 8 ya. Ini teman-teman dari Basarnas juga bersama dengan TNI Polri melakukan validasi data. Kemudian juga di dalam ruangan yang lain sudah disiapkan juga ruangan untuk DPI yang untuk dari kepolisian forensik sudah menyiapkan petugas untuk nantinya mengidentifikasi 6 jenazah yang diperkirakan akan dibawa ke Banjarmasin.
3: Baik. Terima kasih atas laporan Anda sampaikan Muhammad Risanta, jurnalis Transmedia melaporkan langsung dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selamat kembali melanjutkan tugas Anda dan terus jaga keamanan serta kesehatan. Setelah tadi disampaikan oleh Risanta, bagaimana kemudian pencarian korban masih terus dilakukan, meskipun saat ini waktu di Kalimantan Selatan sudah menunjukkan pukul 20:19 waktu Indonesia Tengah. Upaya terus dilakukan oleh tim SAR gabungan untuk bisa memastikan bahwa pencarian korban ini terus berjalan. Sementara itu, kita beralih ke informasi lainnya, di mana tim SAR gabungan juga memperluas penyisiran untuk mencari 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang kontak di perairan Selat Sunda. Total area pencarian mencapai 6.024 nautical mile persegi. Memasuki hari ke-6 dari pencarian, tim SAR gabungan mengerahkan 16 alutsista terdiri dari 15 kapal dan 1 helikopter dengan melibatkan sekitar 300 personel. Pencarian dibagi menjadi 6 sektor dari seluruh sektor. Ibarat sektor X menjadi fokus utama dalam pencarian di hari ini. Area ini memiliki luas 681 nautical mile persegi dan berada di perairan sebelah selatan Anak Gunung Krakatau. wilayah perairan antara Lampung dan juga Banten.
7: Oke, kita pada pelaksanaan hari ke-6 ini kita fokuskan di sektor X karena untuk dua kali pelaksanaan operasi SAR sebelumnya itu terdapat beberapa temuan yang itu bisa menjadi sebuah pertimbangan untuk pelaksanaan operasi SAR kita hari ini. Sehingga untuk hari ini kita fokuskan di 8 kapal untuk melakukan penyisiran di sektor X.
8: Bang, kalau secara spesifik sektor X itu secara areanya apa Bang maksudnya Bang?
7: Area perairan di sebelah selatan anak Gunung Krakatau.
8: Daerahnya Bang?
7: Daerahnya perairan sebelah selatan saja. Masih perbatasan antara Lampung dan Banten.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, Balai Besar Bromo Tengger Semeru kembali menutup 4 pintu masuk kawasan wisata Gunung Bromo pada Sabtu. Petugas gabungan harus berjibaku memadamkan api di kawasan Bukit Teletubbies yang semakin membesar. Sementara itu di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, 4 pesawat terpaksa menunda keberangkatan pada Sabtu sore setelah jarak pandang di sekitar Bandara Cilik Riwut menurun akibat asap kebakaran hutan dan lahan.
9: Petugas gabungan sempat panik saat api tiba-tiba membesar dan dengan cepat membakar hamparan savana di lembah Watangan atau Bukit Teletubbies Bromo di perbatasan Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Malang, Jawa Timur pada Sabtu siang. Tiupan angin kencang membuat api terus menjalar ke arah Jemplang, Kabupaten Malang. Petugas yang melakukan pemadaman dengan air kesulitan menjangkau titik api karena kondisi medan dan kencangnya embusan angin.
10: Hari ini di Watangan bahkan sudah mengarah sudah ke Jemplang ya.
11: Jemplang
10: di Watangan untuk yang di Blok Penggol mengarah ke atas. Saat ini sedang diupayakan untuk pemadaman oleh teman-teman.
9: Melalui rilis resmi di akun Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, kawasan wisata Gunung Bromo ditutup total sejak 12 September. Penutupan dilakukan di 4 pintu yakni dari wilayah Malang, Pasuruan, Probolinggo dan Lumajang.
12: Keadaan yang jarak pandangan yang sangat mengecil. Dan informasi dari pihak bandara mengarahkan Anda semua untuk kembali ke ruang tunggu.
9: Pengumuman penundaan penerbangan ini disampaikan kru saat ratusan penumpang sudah berada di dalam pesawat selama 1 jam. Asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan membuat jarak pandang di Bandara Cilik Riwut Palangkaraya, Kalimantan Tengah menurun. 4 pesawat pun harus menunda keberangkatannya, yakni Citilink, Super Airjet, dan Lion Air tujuan Surabaya, serta Super Airjet tujuan Jakarta.
13: Jadi nggak masalah ya?
9: Informasi terbaru operasional Bandara Cilik Riwut sudah kembali normal pada Minggu pagi. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Karhutlah yang terjadi di Taman Nasional Sembilang, Sumatera Selatan meluas dan menjalar ke Taman Nasional Berbak di Jambi. Api berkobar cepat menghabiskan kedua Taman Nasional itu karena tidak ada akses jalan dan hanya mengandalkan waterbombing.
0: Dari pantauan patroli udara Satgas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Jambi pada hari Minggu terlihat kebakaran di kawasan Taman Nasional Sembilang di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Kebakaran meluas dan masuk ke kawasan Taman Nasional Berbak, Kabupaten Tanjab Timur, Jambi. Api berkobar di dua Taman Nasional yang letaknya berbatasan. Pelaksana harian dan Satgas Penanganan Karhutla dan Rem 042 Garuda Putih Jambi Brigadir Jenderal TNI Nyamin menyebut tidak adanya akses melalui jalur darat membuat kebakaran lahan dan hutan cepat membesar dan meluas sejak Jumat. Pemadaman hanya mengandalkan helikopter waterbombing. Sejumlah alat berat sedang menuju lokasi membuka jalur darat. Alat berat juga akan membuat sekat kanal agar api tidak meluas di kawasan lahan gambut.
14: Kebakaran yang berada di perbatasan Taman Nasional Sembilang ini adalah perbatasan antara Provinsi Sumatera Selatan dengan Jambi. Dan kondisi sekarang api sudah menjalar masuk ke perbatasan Provinsi Jambi di Taman Nasional Sembilang. Untuk petugas kita belum bisa masuk ke sana. Karena apa? Ini jalan untuk masuk ke sana belum ada. dan ini alat berat nanti ke sana sekaligus membuat jalan masuk dan nanti melakukan sekat kanal di lokasi-lokasi yang memang sekarang sudah terbakar.
0: Sementara itu, kebakaran yang berada di lahan gambut desa Sungai Aur seluas sekitar 20 hektar dipadamkan anggota Satgas Gabungan Polri, TNI, dan BPBD Jambi menggunakan cairan khusus zat Expire Silok Polri. Selain bagian permukaan, cairan khusus menggunakan nosel sunbut atau suntikan gambut disemprotkan ke bagian dalam gambut. Arven Kennedy, Kota Jambi, Jambi.
3: Kebakaran hutan dan lahan juga masih terjadi di wilayah Kalimantan, khususnya di Palangkaraya. Selain masyarakat, kabut asap berimbas terhadap aktivitas di pusat rehabilitasi orang utan. Di Borneo, Orang Utan Survival Foundation, ada lebih dari 200 orang utan yang harus bertahan di tengah asap pekat. Menurut Jamartin Siite, CEO dari Borneo Orang Utan Survival Foundation, meski dikupung asap, forest school atau sekolah hutan khusus untuk meliarkan orang utan masih terus dilakukan. Namun dengan adanya pengawasan yang ketat. Selain itu, Borneo Orang Utan Survival Foundation

0: berupa kantong air untuk meminimalisir melebarnya kebakaran.
1: Per hari ini ada 21 orang utan di pusat rehabilitasi BOS di Nyaru Menteng yang sudah terkena ISPA. Jadi batuk, influenza sudah ada, dan itu yang kita berikan obat-obatan dan juga nebulizer ya. Karena dampak dari asap itu sangat parah. Januari tahun lalu kan sudah dikatakan bahwa kebakaran hutan akan terjadi di Kalimantan dan di Indonesia. Malah ahli mengatakan ini Godzilla yang besar sekali. Nah untuk itu kami sudah membuat di area kerja kami di Nyaru Menteng, batas areal kami buat parit sekat sebagai fire break. Kemudian di semua batas itu per 300-400 meter itu kita buat sumur bor, sehingga kalau ada api datang mendekat ke areal kerja kita, sumur bor kita itu sudah siap untuk dipakai untuk memadamkan api di luar.
0: Beberapa daerah mengalami kasus keracunan makan bergizi gratis atau MBG. Kabupaten Pati, Jawa Tengah menetapkan status kejadian luar biasa atau KLB menyusul dugaan keracunan yang menimpa ratusan siswa di 4 sekolah. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi.

0: Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Prime News. Beberapa daerah mengalami kasus keracunan makan bergizi gratis atau MBG. Kabupaten Pati, Jawa Tengah bahkan menetapkan status kejadian luar biasa atau KLB menyusul dugaan keracunan yang menimpa ratusan siswa di 4 sekolah. Data Dinas Kesehatan Pati mencatat hingga Sabtu pagi ada 424 orang mengalami gejala dengan 60 orang diantaranya masih menjalani rawat inap.
1: Dari 424 siswa, 60 diantaranya masih menjalani rawat inap di sejumlah rumah sakit di Kabupaten Pati setelah diduga mengalami gejala keracunan usai mengonsumsi menu makan bergizi gratis. Rinciannya 9 anak dirawat di RSUD Suwondo, 16 di RS Mitra Bangsa, 29 di RS KSH, dan 6 anak di RS Fastabik Sehat. Sementara 327 lainnya menjalani rawat jalan. Mereka terdiri dari 98 siswa SMP Negeri 1 Gembong, 159 siswa MTS 3 Pati, 11 siswa MTS Manbaul Ulum, 18 orang dari Posyandu, 38 siswa SD Negeri 3 Gembong, serta 3 orang dari Puskesmas Gembong. Bertambahnya jumlah orang yang mengalami gejala membuat pemerintah Kabupaten Pati menetapkan status KLB sejak 9 September.
2: Terima kasih kami sampaikan bahwa kejadian keracunan yang menimpa siswa di Kabupaten Pati ini adalah masuk kategori kejadian luar biasa yang ditetapkan sejak tanggal 9 September 2026 sampai dengan sekarang. Kebetulan kami cek langsung di lokasi di Mitra Bangsa, dari 16 yang dirawat sekarang tinggal 4. Jadi kebetulan tadi malam sudah ada 12 yang kembali ke rumah dan alhamdulillah tinggal 4. Mudah-mudahan nanti bisa segera sehat kembali dan kembali ke rumah dengan sehat dan KLB akan dicabut.
1: Sementara kepanikan orang tua dan murid terjadi di sejumlah sekolah di Kabupaten Lombok Tengah, NTB, ketika 350 orang lebih murid di sejumlah sekolah di wilayah tersebut diduga mengalami keracunan MBG. Mereka kemudian dilarikan menuju sejumlah puskesmas menggunakan mobil ambulans siaga dan ambulans milik kepolisian. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah, 144 murid dilarikan ke puskesmas Pringgarata, 124 orang dibawa ke puskesmas Aedarek, 67 orang ke puskesmas Mantang, dan 17 lainnya ke puskesmas Bagu. Murid-murid ini berasal dari Sekolah Negeri Beber, SDN Repok Puyung, SDN 2 Lendang Tampel, MTS Kut Watun Hasanah, dan SDN Merta Kesambik.
3: Kurang lebih sekitar jam 10.
4: Jam 10 pagi. Itu gimana ceritanya dulu, Pak?
3: Tiba-tiba ada.
5: Info dari pihak sekolah atau bagaimana tadi? Ya,
3: kita akan lihat teman-teman lari ke sekolah. Langsung saya ikut ke sekolah. Sudah masuk ke sekolah, ternyata racun MBG.
4: Ada ini termasuk kena enggak?
3: Termasuk kena.

0: tapi nggak parah, nggak parah. Kita khawatir selalu ada. Semenjak kita lihat berita di TV aja udah mulai khawatir kita. Okay. Makanya saya berpesan di tiap pagi saya berangkat sekolah, jangan terlalu banyak makan MBG, lebih baik bawa pulang dulu.
1: Dugaan keracunan makanan MBG juga terjadi di SDN 2 Cipende, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Sejumlah siswa dibawa ke Rumah Sakit Cibabat dan Rumah Sakit IMC setelah mengalami gejala muntah dan diare. Berdasarkan informasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, setidaknya 21 siswa diduga mengalami gejala serupa. Para siswa diketahui mengonsumsi makanan MBG pada Rabu dan Kamis sebelum mendapatkan perawatan di rumah sakit pada Jumat malam.
2: Saat ini kami belum bisa berbicara banyak. Idealnya kami mengatakan kalau itu diduga keracunan itu harus ada sampel makanan yang diambil.
3: Okay.
2: Nah saat ini laporan kepada kami itu tidak seperti yang terdahulu. Kami langsung mengambil sampel makanan, kami kirim ke Labkesmas dan kami lihat itu hasilnya apa gitu kan ya penyebabnya. Tapi kami menerima laporan memang pasien sudah pada datang.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat juga menyiapkan Rumah Sakit IMC sebagai lokasi penanganan bagi pasien yang diduga mengalami gejala keracunan makanan MBG. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kasus keracunan MBG di Pati hingga Lombok dalam sepekan terakhir ini menambah daftar panjang kasus keracunan usai siswa mengonsumsi makan bergizi gratis. Berganti nahkoda, Badan Gizi Nasional menegaskan akan menindak tegas dan evaluasi program prioritas Presiden ini. Lalu sudahkah langkah konkret dilakukan dan evaluasi tata kelola seperti apa yang sebaiknya dilakukan agar tujuan program ini bisa tercapai tanpa harus menambah daftar panjang korban. Kita akan langsung bahas bagaimana pandangan CNN Indonesia bersama dengan Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Revolusi Riza. Selamat malam, Mas Revo.
5: Selamat malam, Evri.
4: Baik, Mas Revo, terima kasih sudah bergabung. Dari data yang dilaporkan Kemenkes, ya, ini dari Januari 2025 sampai 2 September 2026, total korbannya ada lebih dari 50 ribu, Mas. Sementara di era pemimpin yang baru, dari rapat kerja Komisi 9 menegaskan dari 23 Juli sampai 2 September 2026, setidaknya ada 7 kejadian yang terlaporkan. Artinya, walaupun berganti nahkoda, tapi kasus serupa masih berulang. Menurut pengamatan dari redaksi CNN Indonesia, apa sih yang jadi alasan mengapa kasus keracunan MBG ini masih terus berulang?
5: Ya, Mevri, yang pertama harus kita lihat begini. MBG ini kan sebenarnya merupakan program yang punya cita-cita yang baik gitu ya. Cita-citanya ingin memastikan setiap anak-anak di Indonesia itu mendapatkan gizi yang cukup gitu. Sehingga pertumbuhan penduduk kita itu bisa mencapai seperti yang diharapkan gitu ya. Anak-anak memiliki gizi yang cukup untuk pertumbuhan mereka gitu ya, secara fisik maupun secara intelijensia gitu. Tapi kemudian di perkembangannya kita lihat ada beberapa tata kelola yang kemudian jadi ada yang bermasalah di situ gitu. Keracunan masih sering terjadi. Kalau kita lihat sebenarnya begini, Mevri, MBG ini kan sekarang ada puluhan ribu SPPG yang beroperasi dan puluhan ribu SPPG itu memproduksi jutaan porsi makanan gitu ya. Saat ini sekitar 50 juta porsi makanan setiap hari diproduksi oleh puluhan ribu SPPG. Artinya ini bukan sekedar operasi logistik biasa, ini merupakan sebuah operasi yang luar biasa gitu ya, untuk sebuah operasi logistik yang luar biasa di seluruh negeri. Dengan angka yang sedemikian tinggi itu, maka satu kesalahan di prosesnya gitu, apakah dalam proses bahan baku, kemudian di proses pengolahan makanannya, penyimpanan bahan baku, proses pengolahan makanannya, kemudian pengiriman sampai batas waktu yang ditentukan, ada satu kelemahan itu saja akan berdampak yang cukup besar gitu ya. Dan kita tahu memang sampai saat ini keracunan masih terus terjadi. Nah, disinilah yang kemudian kita lihat gitu ya, kalau kita lihat timeline-nya, ketika program MBG ini dicetuskan pada Agustus 2024 gitu ya, setelah pemilu 2024, kemudian pada Agustus 2024 masih pada pemerintahan Pak Jokowi gitu ya, dibentuklah BGN gitu ya, Badan Gizi Nasional. Dan kemudian Januari 2025 MBG ini di launching 6 Januari 2025. Pada saat itu SPBG-nya baru 190 SPBG. Dan kita tahu kemudian pada Januari 2026 SPBG-nya sudah sampai 119.000 SPBG, 19.000 lebih SPBG di seluruh penjuru Nusantara. Ada kenaikan 100 kali lipat gitu. Nah, yang harus kita perhatikan tentu sekarang yang kita lihat tidak lagi, seharusnya memang tidak lagi harus mengejar ekspansi. Ada ekspansi yang luar biasa gitu ya, dari 190 dapur gitu ya, 190 dapur itu hanya sekitar beberapa ribu orang penerima manfaat, kemudian melonjak dalam waktu satu tahun, memang ekspansi yang luar biasa. Kita pikir memang kalau tahun 2026 maka yang harus dipastikan adalah sekarang adalah food security-nya gitu ya. Bagaimana kemudian memastikan makanan ini tidak lagi sekedar menjangkau angka penerima manfaat dari makan bergizi gratis, tapi yang paling penting sekarang adalah bagaimana memastikan makanan bergizi itu aman dikonsumsi oleh anak-anak penerima manfaat.
4: Baik, Mas Revo, ini Kepala BGN Sudaryono ini sempat menyatakan ya, salah satu upayanya tentu memastikan food security, di sisi lain juga adalah dengan adanya audit dari SPPG ini, jadi bisa lebih dilakukan audit serta evaluasi yang ada terhadap SPPG. Dari pandangan CNN Indonesia, apakah kemudian audit ini dinilai cukup, dan audit seperti apa sih yang sebenarnya sebaiknya dilakukan? Apakah memang harus melibatkan pihak eksternal agar tadi prosesnya dari hulu ke hilir sampai kemudian makanan dikonsumsi oleh siswa ini bisa benar-benar dipastikan food security-nya?
5: Iya, Mevrikan, memang memastikan makanan ini dalam skala besar gitu ya, Mevri ya. Dalam satu SPPG, dapur SPPG itu kan memproduksi setiap harinya 3.000 porsi ya, sekitar 2.000 sampai 3.000 porsi. Ini tentu merupakan pekerjaan yang tidak mudah gitu, Mbak Fri. Kalau kita lihat memang pada awal pendirian MBG ini kan, program MBG ini kan memiliki tujuan yang bagus ya. Tidak hanya sekedar memastikan atau ingin memastikan bahwa setiap anak di Indonesia itu mendapatkan gizi yang cukup, tapi juga ada harapan gitu ya, dengan ada yang program makan bergizi gratis ini, maka tercipta atau tercapai trickle down effect ekonomi yang kemudian mengalir dari kepada masyarakat gitu. Apakah itu dengan suplai makanan yang diambil dari masyarakat sekitar, dari petani lokal gitu ya, sampai pada pemberdayaan masyarakat sekitar untuk membantu pekerjaan di dapur-dapur SPPG. Tapi sekali lagi, 3.000 porsi, 2.000 sampai 3.000 porsi setiap hari ini kan bukan hal yang ringan gitu ya. Misalnya kita lihat catering profesional dalam resepsi perkawinan misalnya, itu kan juga dengan tamu 2.000, 3.000, 1.000, 2.000, 3.000 orang gitu ya. Dan itu kan kita lihat pekerjaannya juga cukup rumit. Dan kalau kawinan ini kan mungkin hanya ada di hari Sabtu Minggu, tapi kalau misalkan dapur ini kan setiap hari harus beroperasi, maka tentu harus dipastikan tidak hanya audit mengenai SPPG ini harus memiliki sertifikat laik higienis gitu ya, sanitasi dan higienitasnya, tapi juga bagaimana orang-orang yang bekerja di situ cukup profesional dengan karena memproduksi makanan sebanyak itu dalam setiap hari gitu ya, itu kan membutuhkan energi yang konstan yang terus menerus gitu ya. Jadi artinya ini juga perlu orang-orang yang terlatih dan profesional di bidangnya gitu. Nah, audit tentu yang kita harapkan adalah bagaimana memastikan dapur-dapur ini pertama tentu ya memiliki sertifikat sanitasi dan higienitas yang dikeluarkan gitu ya. Kemudian bagaimana memastikan di tiap prosesnya itu berlangsung dengan benar gitu ya. Mulai proses pembelian bahan makanan, penyimpanannya, memasaknya, memas

0: pastikan itu distribusinya, waktu rentang distribusinya sebelum dikonsumsi dan batas waktu konsumsinya. Tentu ini membutuhkan pengawasan yang terus-menerus secara intens gitu ya. Nah, kita tahu bahwa sekarang kepala pimpinan BGN yang baru sudah bekerja, dan yang satu hal yang harus kita apresiasi adalah pimpinan BGN yang baru ini menyadari betul gitu ya bahwa ada tata kelola yang harus ditingkatkan. Dalam beberapa kesempatan pemerintah menyampaikan bahwa ada titik lemah yang harus dibenahi. Artinya kita bersyukur bahwa pengelola program makan bergizi gratis ini sudah mengetahui titik lemahnya gitu ya, dan juga tidak denial gitu, pemerintah juga tidak denial. Kita tahu bahwa pemerintah, misalnya wakil presiden beberapa waktu lalu di Sumatera Utara juga menyampaikan permintaan maaf ketika mengunjungi korban keracunan gitu. Di sini berarti kan kita tahu pemerintah tahu titik lemahnya, pengelola tahu titik lemahnya, dan kemudian bisa membenahi. Nah, yang kita harapkan tentu adalah dalam setiap audit ini, kalau misalkan ada dapur tidak memiliki sertifikat, tidak boleh beroperasi, misalnya begitu. Ada ketegasan enforcement di sini, ada tata kelola, ada audit, dan kemudian ada pengawasan yang intens, dan ada penegakan disiplin yang bisa diterapkan, Mevri, untuk memastikan bahwa program ini bisa berjalan dengan baik dan aman.
1: Baik, karena cita-cita mulia dari programnya yang tadi disebutkan oleh Mas Revo ya, bagaimana harapannya ini bisa berdampak positif bagi pertumbuhan dan kebutuhan gizi dari siswanya. Lebih dari itu juga masyarakat sekitar bisa terbantu begitu ya secara ekonomi ketika menyiapkan bahan-bahan makanan yang juga menjadi bahan dasar dari pembuatan makan bergizi gratis. Tapi di sisi lain Mas Revo, kita tidak boleh menutup mata terhadap adanya kasus keracunan yang terjadi. Masih teringat betul tentunya dia pikiran kita semua, ada satu video viral di mana seorang ibu kemudian dengan nada tingginya menyampaikan protesnya karena memang dampak dari konsumsi ini membuat anaknya kemudian sakit. Kita tahu akhirnya peningkatan atau adanya setidaknya dari kasus keracunan ini membuat banyak juga orang tua, siswa, dan wali murid menyatakan penolakan terhadap program ini. Dari pandangan Mas Revo, apakah setidaknya di kepemimpinan yang baru ini sudah menunjukkan itikad baik untuk merespons hal itu, dan bagaimana seharusnya pola komunikasi pemerintah dan pola responsif dari pemerintah agar masyarakat tidak lagi kemudian merasa malah semakin terpojok ketika mereka harus protes?
0: Ya, Mevri, ini kan kalau kita lihat juga saat ini ada sekitar 50 atau 60 ya orang tua murid yang kemudian mengajukan gugatan gitu ya. Jadi artinya memang sekarang MPG ini juga masuk ke tahap bahwa ada implikasi hukum gitu ya yang sekarang sudah terjadi. Nah, kita pikir ya memang dengan menyadari bahwa sudah ada kelemahan-kelemahan di situ, audit juga dilakukan, penutupan SPBG yang bermasalah, kemudian ada sekitar hampir 2.000 SPBG yang disuspend gitu ya, Mevri, dan sekarang juga muncul gugatan. BGN tentu ya, ini kan kita negara hukum tentunya, gitu ya, yang kita harapkan tentu adalah ya, kalau memang ada gugatan hukum di situ, maka proses hukum juga harus dihormati oleh semua pihak, gitu ya, Mevri ya. Ini yang tentu kita harapkan. Respon yang lain tentu adalah yang kita harapkan audit ini juga menyeluruh, gitu ya, menyeluruh, tidak hanya terkait dengan food security-nya, gitu ya, tapi kemudian juga memastikan bahwa semua cita-cita yang ada dalam pendirian ketika program ini dijalankan itu juga dievaluasi secara menyeluruh. Misalnya apakah dengan adanya program MBG yang sudah berjalan hampir 2 tahun ini gitu ya, Mevri, sejauh mana kemudian angka program ini bisa meningkatkan gizi anak gitu misalnya. Kemudian seberapa besar program ini juga berdampak.

0: berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Karena indikator-indikator ini kan yang sebenarnya sejak awal gitu ya diterapkan gitu ya. Nah, yang juga yang kita harapkan respon lain adalah tidak hanya sekedar seberapa banyak program ini menyasar penerima manfaat, tapi kemudian sudah seharusnya sekarang ini kalau kita lihat fase-fasenya Mevri, di fase awal ketika pendirian PGN tahun 2024 ini kan merupakan pemenuhan janji politik gitu ya yang disampaikan oleh presiden atau presiden terpilih pada waktu itu dengan memberikan makan bergizi gratis kepada anak-anak, meningkatkan gizi anak. Kemudian di tahun 2025 kalau kita lihat ada ekspansi atau bagaimana cakupan program ini bisa menjangkau semakin banyak orang penerima manfaat gitu ya. Nah, tahun 2026 ini yang kita harapkan, yang sebentar lagi tahun 2026 juga akan berakhir, gitu. Bagaimana kemudian memastikan program ini benar-benar bermanfaat bagi semuanya, aman buat semuanya, dan kemudian berdampak baik seperti sebagaimana yang diharapkan di awal, gitu ya. Nah, kalau misalkan kemudian sekarang muncul implikasi-implikasi karena ada tata kelola di situ yang berdampak pada gugatan hukum, ya maka sekali lagi ya respon yang kita harapkan tentu adalah bagaimana setiap pihak ini menghormati semua proses hukum yang sedang berjalan.
1: Baik, terakhir Mas Revo, bagaimana sikap redaksi CNN Indonesia terhadap pelaksanaan dari program prioritas presiden ini?
0: Iya, tentu kalau misalkan kita lihat ya sejak awal memang kan tujuannya baik gitu Mas Revo ya. Program ini memiliki cita-cita yang baik. Nah, semua hal yang memiliki cita-cita baik tentu harus kita dukung, gitu ya. Nah, tapi persoalan kemudian ketika muncul tata kelola yang tidak sesuai dengan harapan, maka yang kita harapkan tentu adalah bagaimana ada terjadi pembenahan pada tata kelola tersebut, gitu ya. Sehingga dengan tata kelola yang baik, maka cita-cita yang diharapkan itu bisa berjalan atau bisa tercapai dengan baik pula. Nah, terakhir juga kemudian yang kita harapkan ada indikator-indikator yang bisa benar-benar tercapai gitu ya, Melvi, bahwa program ini memberikan manfaat peningkatan gizi, kemudian ikut mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan seterusnya gitu ya, Nefri. Kalau perlu memang kita harapkan ada dashboard terbuka yang dibuat oleh BGN gitu, sehingga setiap orang bisa tahu gitu. Bisa tahu dashboard-dashboardnya berapa banyak penerima manfaat, berapa banyak dapur saat ini yang berlaku, berjalan gitu ya, kemudian efek dampaknya pada gizi anak seperti apa, ada dashboard-dashboard yang semua orang, yang itu disampaikan secara transparan dan terbuka. Nah, hal lain adalah kita tahu bahwa ini operasi besar, sekali lagi makan bergizi gratis ini adalah operasi logistik yang luar biasa besar. Maka BGN tentu tidak bisa berjalan sendirian. Pelibatan pada semua unsur kementerian lembaga yang terkait dengan hal ini, misalnya Kementerian Kesehatan, Badan POM, kemudian pemerintah daerah, mutlak harus dijalankan dengan begitu, karena ini untuk memastikan bahwa program ini benar-benar bisa berjalan secara baik, dengan baik kepada penerima manfaatnya, dan kemudian dampak dari penerima manfaat ini bisa terasa positif gitu ya, positif karena ujung-ujungnya bagaimanapun tentu yang kita harapkan adalah anak-anak Indonesia ini bisa tumbuh dengan baik dengan gizi yang berkecukupan merata di semua wilayah di Indonesia.
1: Baik, tentunya kita akan tunggu seperti apa nanti implementasi dari perbaikan tata kelola yang dijanjikan oleh Badan Gizi Nasional untuk tadi mencapai target atau cita-cita dari program Makan Bergizi Gratis ini. Tentunya pemenuhan gizi juga diharapkan bisa tercipta bagi anak-anak Indonesia merata di seluruh wilayah ya. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami, Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Revolusi Riza. Selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih.
1: Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menghadiri kegiatan syukuran di Padepokan Cirebon, Jawa Barat. Selain disambut oleh ribuan orang, Jokowi juga mendapatkan pedang naga liman dari pengasuh Padepokan Ujang Bustomi.
2: Kedatangan Presiden ke-7 Joko Widodo di Desa Sinarancang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, pada Sabtu disambut oleh warga yang memadati jalan. Warga langsung menyambut untuk berebut berjabat tangan dan berfoto dengan Presiden RI ke-7 tersebut. Putra Joko Widodo, Kaisang Pangarep yang merupakan Ketua Umum PSI, juga turut menghadiri kegiatan tersebut. Kaisang juga tampak menyapa sejumlah warga. Jokowi bersama Kaisang menghadiri kegiatan syukuran Hitan Putra dari pimpinan Padepokan Anti Galau, Ustadz Ujang Bustomi. Dalam kesempatan tersebut, pengasuh Padepokan Ustadz Ujang Bustomi memberikan cenderamata berupa pedang naga liman yang merupakan simbol budaya dan sejarah kesultanan di Cirebon, serta memiliki ukuran yang sangat menarik. Tampak Jokowi juga menyukai pemberian tersebut. Sementara itu, Jokowi juga memberikan hadiah kepada Ustadz Ujang Bustomi berupa sepeda, seperti yang kerap dilakukan Jokowi kepada anak-anak semasa menjabat presiden. Jerry Komara, Cirebon, Jawa Barat.
1: Lembaga Pengelola Wakaf bersama Rumah Zakat menerapkan ekosistem wakaf produktif berkelanjutan guna mendukung sektor pendidikan dan tanggap bencana alam. Pengelolaan dana wakaf ini diarahkan kepada pengembangan aset produktif jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan sosial masyarakat secara berkelanjutan. Salah satu fokus utama integrasi dana abadi ini adalah sektor pendidikan berupa penyaluran beasiswa bagi mahasiswa berprestasi serta dukungan kesejahteraan bagi tenaga pengajar. Selain pendidikan, potensi hasil kelola dana wakaf juga disiapkan sebagai sumber pendanaan dari respons cepat saat terjadinya bencana alam, seperti bantuan pangan, air bersih, dan evakuasi warga terdampak. Skema pengelolaan wakaf produktif ini diharapkan dapat menjadi model pendanaan mandiri kesejahteraan masyarakat, sehingga bantuan dapat tersalurkan secara rutin, baik untuk pendidikan maupun penanganan bencana alam.
3: Jadi kita ingin menjadi bagian dari memastikan ya generasi-generasi masa depan itu lebih baik ya dengan beasiswa pendidikan. Termasuk sebenarnya di pendidikan ini tidak hanya untuk mahasiswa, tetapi juga untuk tenaga pendidik. Yang kita tahu hari ini juga masih banyak tenaga-tenaga pendidik yang kemudian mendapatkan yang mungkin kurang layak gitu ya barangkali.
1: Dan informasi terkini lainnya masih akan kami hadirkan sesaat lagi. Pastikan Anda tetap bersama kami.
4: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
5: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GS 2026.
4: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
6: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
4: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
1: Jenazah Alfonsius Albinus Mehan, korban penembakan di Papua, tiba di Bandara Franseda Maumere, NTT. Kedatangan dokter hewan yang sebelumnya bertugas di Jayawijaya ini disambut isak tangis keluarganya.
7: Jenazah Alfonsius Albinus Mehan, korban penembakan di Papua, akhirnya tiba di Bandara Franseda Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, menggunakan pesawat Casa Polda NTT Sabtu sore. Peti jenazah digotong anggota TNI Kodim 1603 Sika menuju mobil ambulan, kemudian dibawa ke rumah duka di Wailiti, Kelurahan Walomarang, Kecamatan Alok Barat. Kedatangan jenazah Alfonsius didampingi istri dan anaknya yang masih berusia 5 tahun. Isak tangis keluarga mengiringi kedatangan jenazah hingga diarak dan tiba di rumah duka. Istri korban dan keluarga menangis histeris.

0: Siapkan.
1: Sebelumnya, Alfonsus ditembak saat menjalankan tugas sebagai dokter hewan Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya untuk menyalurkan bantuan pangan dan bibit ternak kepada masyarakat di Kampung Mulyama, Distrik Mulyama, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Arnold Melianto, Sika, Nusa Tenggara Timur.
2: Kabut menjadi salah satu kendala dalam proses pencarian 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang kontak di perairan Selat Sunda. Karena itu tim SAR harus menyesuaikan proses penyisiran baik dari laut maupun dari udara.
3: Dalam operasi hari kelima, Sabtu 12 September 2026, tim SAR gabungan memperluas penyisiran di sejumlah sektor perairan Selat Sunda. Namun proses pencarian tidak sepenuhnya berjalan optimal. Salah satu kendala yang dihadapi adalah visibilitas terbatas, terutama di sejumlah wilayah yang berdekatan dengan kawasan Anak Krakatau. Kawasan ini masih dipengaruhi aktivitas vulkanik Anak Krakatau yang berstatus level 3 atau siaga. Kabut, asap, serta abu vulkanik di sekitar kawasan Gunung Api turut membuat jarak pandang tim terbatas saat melakukan penyisiran. Kondisi ini berdampak pada pencarian dari udara. Heli Rescue 3604 yang diterbangkan dari Carita melakukan penyisiran dari udara selama kurang lebih 41 menit. Namun, penerbangan pencarian berikutnya tidak dilakukan karena kondisi kabut yang mengganggu jarak pandang.
4: Untuk sektor Tuju sendiri, itu kita menggunakan Heli Rescue 3604 yang tadi take off dari lapangan Carita, melakukan searching kurang lebih 41 menit dan dengan kondisi cuaca kabut, sehingga untuk sortir kedua tidak dilakukan. Itu pun kendala yang di lapangan saat ini dari semua laporan rekan-rekan kita tim SAR gabungan dengan kabut yang sangat tebal sehingga mengganggu visibility.
3: Bukan hanya pencarian dari udara yang mengalami kendala, tim yang beroperasi di laut juga harus mengandalkan pengamatan visual untuk memantau permukaan perairan. Di sekitar Pulau Sertung misalnya, jarak pandang dilaporkan hanya sekitar 2 hingga 3 mil dan masih disertai kabut. Kondisi ini membuat ruang pandang tim untuk mengamati permukaan laut menjadi terbatas. Padahal, selain mencari keberadaan rombongan, tim juga perlu mengamati setiap objek yang mungkin menjadi petunjuk, termasuk barang-barang yang terbawa arus. Selain jarak pandang, angin juga menjadi catatan. Kecepatan angin di sekitar Pulau Sertung dilaporkan mendekati 25 knot atau sekitar 46 km per jam.
5: Empat teropong manual maupun kamera thermal. Ya, kita amati semua di sekitar permukaan laut yang kita patroli, laksanakan patroli di sana, monitor di sana, kita tidak menjumpai apa dan sampai kami kembali ke Pelabuhan Ciwandan. Tentu hal tersebut, baik kendala yang dihadapi juga, terutama di sekitar Sertung ya, Pulau Sertung, itu daya lihat kita ya, jarak pandang kita, itu hanya sekitar 2 mil sampai 3 mil. Itu pun masih diselimuti oleh kabut ya.
3: Meski kondisi cuaca dan visibilitas menjadi kendala, operasi pencarian tetap dilanjutkan dengan penyesuaian di lapangan. Tim SAR gabungan juga terus mengevaluasi setiap petunjuk yang ditemukan untuk menentukan arah perluasan pencarian berikutnya. Di tengah upaya tersebut, tim SAR gabungan juga menggelar doa bersama untuk keselamatan 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang masih dalam pencarian. Dea Kirana, Lastonga Pebro, Jakarta.
2: Selain itu, ada pula upaya pencarian penumpang dari kapal Virgo Transport 8 yang hilang kontak di perairan Laut Jawa terkendala gelombang tinggi. Tingginya gelombang di lokasi kejadian mencapai 2 hingga 2,5 meter sehingga membuat proses pencarian menjadi berisiko. Video amatir ini memperlihatkan proses evakuasi korban yang selamat oleh kapal yang melintas di lokasi tenggelamnya kapal di perairan Pulau Jawa. Tim SAR masih berupaya mencari penumpang kapal Virgo Transport 8 yang hilang kontak di perairan Laut Jawa. Namun proses pencarian terkendala kondisi gelombang laut yang mencapai 2 hingga 2,5 meter. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin, I Putu Sudayana, mengatakan bahwa kondisi tersebut membuat proses penyelamatan berisiko bagi tim SAR. Meski terkendala gelombang, hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah,

0: sudah ada sebanyak 103 penumpang yang berhasil dievakuasi. KM Virgo Transport 8 yang membawa sekitar 243 penumpang dinyatakan tenggelam di perairan Laut Jawa, namun kini titik pasti kapal masih dalam proses pencarian petugas.
1: Untuk estimasi kami belum bisa pastikan, karena memang kondisi di lapangan gelombangnya tinggi, Pak. Kapal kami aja, KM Lasmana, hanya bisa kecepatan 6 knot. Jadi estimasi yang 5 jam awalnya itu sampai saat ini juga belum sampai, Pak. Karena gelombangnya sangat tinggi. Ya. Demikian, Pak.
0: Sementara itu, Menteri Perhubungan menegaskan pemerintah memberikan atensi serius terhadap musibah KM Virgo Transport 8. Dalam jumpa persnya di Banjarmasin pada Minggu sore, menyatakan bahwa KM Virgo Transport 8 yang hilang kontak di perairan Laut Jawa belum tenggelam. Menurutnya, saat ini posisinya dalam posisi terbalik dan mengapung, di mana tim SAR gabungan terus melakukan penyisiran dan upaya evakuasi di lokasi kejadian. Menhub menegaskan penanganan akan dilakukan lebih aktif dengan melibatkan KNKT dan pihak terkait. KNKT akan dilibatkan dalam proses investigasi untuk mengungkap penyebab kecelakaan ini.
2: Dari 243 penumpang, tim evakuasi atau tim SAR yang dipimpin oleh Basarnas telah berhasil mengevakuasi sejumlah 107 penumpang yang selamat dan 6 orang yang meninggal dunia.
3: Ya.
2: Kami meminta semua pihak dapat memberikan kesempatan kepada KNKT secara profesional, independen, dan berbasis dan fakta, sehingga hasil investigasi nantinya dapat menjadi dasar perbaikan penyelenggaraan keselamatan lainnya.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, diduga akibat warga yang mengalami gangguan jiwa bermain api menyebabkan 13 rumah terbakar dari satu orang meninggal dunia di Bone, Sulawesi Selatan. Sementara itu kantor desa, sekolah, TK, dan bangunan lainnya terbakar di Magetan, Jawa Timur.
4: Kebakaran melanda permukiman warga di desa Sangrangeng, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada Sabtu. Api melahap sejumlah rumah warga hingga menyebabkan 10 rumah ludes terbakar, sedangkan 3 rumah lainnya ikut terdampak kobaran api. Dalam peristiwa ini, satu warga meninggal dunia. Korban diketahui bernama Hasan, laki-laki berusia 40 tahun yang diduga terjebak di dalam rumah saat kebakaran terjadi. Dikonfirmasi CNN Indonesia, Kabid Pencegahan dan Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bone, Bahar, menyatakan total terdapat 13 rumah yang terdampak. 5 unit armada pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi kebakaran. Dari hasil penyelidikan sementara, penyebab kebakaran diduga dipicu oleh satu warga yang mengalami gangguan jiwa terlihat sedang bermain api hingga menyebabkan percikan api di salah satu rumah membesar. Pihak kepolisian kini telah mengamankan terduga pelaku di polsek setempat untuk mencegah amukan massa. Sementara itu, warga desa Kuon, Kecamatan Karas, Magetan, Sabtu malam dikejutkan dengan peristiwa kebakaran yang terjadi di sebuah lahan dan ditumbuhi pohon bambu. Warga semakin panik sebab kobaran api yang begitu besar akhirnya membakar kantor desa Kuon, Polindes, dan sekolah TK. Menurut saksi, api muncul secara tiba-tiba dari arah timur dari sebuah lahan bambu. Sejumlah warga berusaha memadamkan api, namun api semakin besar. Tak lama, petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi dan segera melakukan pemadaman.
5: Awalnya dari pohon bambu-bambu itu yang bawah sampai ke atas itu tuntutan-tuntutan jati itu.
6: Sama lahan-lahan yang kering.
5: Iya.
6: Tapi sudah berhasil dipadamkan, Pak?
5: Alhamdulillah sudah aman.
6: Tidak ada kesulitan berarti ini ya?
5: Aman.
4: Tak kurang dari 1 jam, api akhirnya berhasil dipadamkan. Tidak ada korban dalam peristiwa kebakaran ini. Akibat musibah ini, pihak pemerintah desa Kuon mengalami kerugian puluhan juta rupiah karena terkena dampak kebakaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang advokat perempuan diduga terlibat jaringan peredaran narkotika internasional asal Malaysia. Polisi pun menangkap 4 tersangka dalam pengungkapan kasus ini.
7: Ini
3: Direktur Reserse Narkoba Polda Kalimantan Timur mengungkap jaringan peredaran narkotika yang diduga terhubung dengan jaringan Malaysia. Kasus ini terungkap setelah polisi menangkap WS saat bertransaksi di Jalan Ahmad Yani, Balikpapan pada Rabu 2 September 2026. Dari penggeledahan, polisi menemukan 15 butir ekstasi dan satu paket sabu. Pengembangan kasus mengarah ke dua adik WS, yaitu BY dan CJA. Di rumah CJA, polisi menemukan hampir 3 kg sabu dan sekitar 1.900 butir ekstasi. CJA kemudian ditangkap di Manggarai, Jakarta Selatan setelah petugas mendapat informasi keberadaannya. Polisi menyebut CJA diduga berperan sebagai pemasok, sementara BY sebagai penyimpan dan WS sebagai pengedar. Penyidik juga menyebut jaringan ini diduga terhubung dengan jaringan narkotika Malaysia melalui Pekanbaru hingga Balikpapan.
7: Jadi di masyarakat bahwa pada hari ini tim Opsnals Direktorat Reserse Narkoba Polda Kaltim sukses mengungkap sindikat narkotika internasional asal Malaysia setelah melakukan penyelidikan yang mendalam kurang lebih sekitar 2 bulan.
3: 4 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, sementara DRS, warga negara Malaysia yang diduga terkait jaringan ini, masih diburu petugas. Para tersangka dijerat pasal dengan 2 undang-undang tentang narkotika. Budi Tanjung, Balikpapan.
0: Tawuran antar warga terjadi di Jalan Porong Raya, Kota Makassar pada Minggu dini hari. Polisi yang membubarkan tawuran diserang petasan hingga terpaksa melepaskan tembakan gas air mata. Sementara itu masih dari Makassar, aksi penyerangan diduga dilakukan geng motor dengan menggunakan senjata tajam terhadap warga terjadi di Jalan Bawah Karaeng, di mana satu unit motor yang ditinggalkan kawanan itu kemudian dibakar oleh warga.
4: Tawuran antar warga Adita Rina dan Bitowa Lama menggunakan busur dan petasan terjadi di Jalan Borong Raya, Kota Makassar pada Minggu dini hari. Para warga Adita Rina juga terlihat membakar palang jalan masuk perumahan Bitowa Lama di jalanan raya. Petugas gabungan Polrestabes Makassar bersama Polsek Manggala yang mendatangi lokasi diserang menggunakan batu dan juga petasan dari arah warga Adita Rina. Polisi pun terpaksa mengambil tindakan tegas dengan menembak berkali-kali gas air mata untuk membubarkan massa. Selain itu, anggota juga turut menghalau warga dari Bitowa Lama untuk keluar ke jalanan raya agar bentrokan antar kedua kubu mereda. Polisi kemudian melakukan penyisiran, memadamkan api yang membakar palang kompleks perumahan dan menyita sejumlah busur panah yang digunakan untuk tawuran.
8: Warga antara kelompok Adita Rina dengan kelompok Bitowa yang terjadi kurang lebih jam 3. Nah, dengan informasi tersebut, anggota baik dari Patmor, Polrestabes Makassar, Tertunggu, Jatan Ras, dari Polsek, maupun Intel, opsional dari Intel, turun semua ke jalan. Jadi kita berkoordinasi di sini untuk melakukan pengamanan. Nah, tepat pada saat menjelang azan subuh, itulah terjadi penembakan. Sehingga anggota dari Polrestabes, termasuk dari Patmor semua, melakukan pendorongan. Sehingga sampai saat ini sudah
4: beruntung tidak ada korban jiwa ataupun korban luka akibat tawuran antar warga ini. Pihak kepolisian pun disiagakan di lokasi agar bentrokan serupa tidak kembali terjadi di lokasi. Masih dari Makassar, aparat gabungan Polrestabes Makassar bersama Polsek Makassar langsung membubarkan kelompok diduga geng motor yang melakukan penyerangan terhadap warga di Jalan Bawah Karaeng pada Minggu dini hari. Polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk membubarkan ratusan pemotor tersebut. Meski telah melakukan penyisiran, sejumlah pelaku berhasil kabur dari lokasi. Namun, satu kendaraan diduga milik anggota geng motor yang tertinggal langsung dibakar oleh warga di tengah jalanan raya. Kobaran api dari motor tersebut kemudian dipadamkan oleh warga sekitar dan diserahkan ke pihak Polsek Bontoala, Makassar. Berdasarkan informasi, geng motor ini membawa senjata tajam jenis busur panah, parang, dan baru untuk menyerang warga di jalanan Micini Gusung dan warga di kecamatan Bontoala.
9: Jadi waktu itu geng motor melintas di Jalan Urip Sumarjo, sehingga mengadakan penyerangan Micini Gusung dengan wilayah Bonto. Jadi kita dengan personil ke TKP ternyata masuk wilayah Bonto, sehingga terjadi pembakaran motor.
3: Polisi hingga kini masih mendalami pemicu aksi penyerangan tersebut. Sementara penanganan terkait motor yang terbakar diserahkan kepada Polsek Bontoala. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami.

0: Berawal dari serangan terhadap kapal-kapal yang dianggap terkait dengan Israel, operasi Houthi di Laut Merah kini berkembang menjadi konflik terbuka dengan Arab Saudi. Eskalasi terbaru bahkan mengancam dua jalur penting pengiriman energi dunia.
1: Pada November 2023, Houthi dari Yaman menyerbu sebuah kapal kargo di Laut Merah dan berjanji menyerang kapal-kapal yang dianggap terkait dengan Israel sebagai bentuk dukungan terhadap Palestina. Sejak saat itu serangan terus berlangsung, sejumlah kapal rusak dan tenggelam memicu Amerika Serikat, Inggris, serta Israel melancarkan serangan balasan ke Yaman. Konflik bergeser, pada 2026 Houthi mulai menyerang fasilitas Saudi dan pasukan pemerintah Yaman dan didukung Riyadh. Kelompok ini juga merebut pelabuhan Mocha lalu mencapai Pulau Perim di mulut Selat Bab al-Mandab. Eskalasi itu kini mencapai jantung jalur energi Saudi. Serangan drone merusak fasilitas pipa timur barat hingga memaksa pemerintah Saudi menutupnya sementara. Pipa ini sebelumnya menjadi jalur alternatif Saudi untuk menghindari Selat Hormuz. Namun dengan Houthi menguat di Bab al-Mandab, dua pintu utama pengiriman energi dunia kini sama-sama terancam.
0: Kebakaran hutan melanda Pulau Brak, Kroasia dan meluas hingga mendekati permukiman warga di Loziska dan Bobovska. Angin kencang membuat api dengan cepat menjalar membakar vegetasi dan hutan di sejumlah wilayah pulau itu. Rekaman pada Sabtu malam ini memperlihatkan api berkobar dan menjalar di antara vegetasi. Hingga Sabtu pagi, kebakaran diperkirakan telah menghanguskan sekitar 1.500 hektar dari padang rumput semak belukar, vegetasi rendah hingga kawasan hutan. Penyebab kebakaran masih belum diketahui dan sementara itu angin kencang masih menjadi salah satu faktor yang membuat api dengan cepat meluas. Seorang wanita selamat dari reruntuhan setelah sebuah drone menghantam rumahnya di Ukraina. Sementara itu, seorang remaja ditemukan bertahan hidup selama sekitar 2 hari setelah perahu yang digunakannya terbalik di Laut Bering, Alaska, Amerika Serikat.
2: Seorang wanita Ukraina berhasil diselamatkan dari reruntuhan rumah setelah sebuah drone Rusia menghantam permukiman Zaporizhia, Ukraina pada Sabtu malam. Serangan terjadi ketika Ivashenko tengah tertidur. Drone menghancurkan rumahnya dan wanita itu berteriak meminta bantuan saat terperangkap di bawah reruntuhan. Selain Ivashenko, saudara perempuannya juga menjadi korban dalam peristiwa ini. Namun tidak seberuntung Ivashenko, Olena justru ditemukan tewas. Para medis mencoba untuk menyadarkannya, tetapi monitor jantung menunjukkan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Sementara itu, baru-baru ini media dikejutkan dengan ditemukannya seorang remaja berusia 15 tahun duduk di sebuah perahu kecil yang terbalik di tengah laut. Lokasi dan tanggal rekaman tersebut diverifikasi terjadi pada tanggal 7 September di Laut Bering, Alaska, Amerika Serikat. Seorang remaja berusia 15 tahun itu bertahan hidup selama 2 hari setelah perahu yang digunakannya untuk memancing bersama kakak dan sepupunya terbalik pada 5 September. 2 hari kemudian, awak penjaga pantai menemukan kapal yang terbalik pada pagi hari serta melakukan penyelamatan. Nahas, kakak laki-laki dan sepupu korban tewas dalam peristiwa ini.
0: Kita ke informasi lainnya, mantan pembalap asal Italia Loris Capirossi resmi dinobatkan sebagai legenda MotoGP setelah menerima medali penghormatan dari CEO Carmelo Ezpeleta pada Sabtu. Penobatan ini menjadi puncak karir dari pembalap Capirossi setelah selama 22 musim dengan torehan 29 kemenangan Grand Prix, 99 podium, 41 pole position, dan 3 gelar juara dunia. Rekor Capirossi yang paling bertahan lama, yakni juara dunia Grand Prix termuda, di mana ia meraih gelar juara kelas 125cc pada 1990, tepatnya saat dirinya berusia 17 tahun, 165 hari. Rekor itu bertahan selama lebih dari 3 dekade hingga Pedro Acosta merebut gelar juara Moto3 tahun 2021 pada usia 17 tahun 166 hari melampaui rekor dari Capirossi dengan selisih hanya 1 hari saja. Pembalap asal Italia ini juga bergabung dalam kelompok eksklusif yang hanya terdiri dari 5 pembalap yang pernah menang di MotoGP bersama 3 pabrikan berbeda, yakni Yamaha, Honda, dan Ducati. Ia berhasil meraih podium bersama pabrikan keempat yakni Suzuki, di mana Capirossi pensiun pada akhir tahun 2011 di Valencia dan kini bertugas sebagai perwakilan race director MotoGP. Nomor ikoniknya 65 telah dipensiunkan dari ajang MotoGP di tahun 2016.
3: I want to dedicate that award especially to my family. Yeah, well, to my mom, my dad, my brother, my wife, and my son, because for sure, you know, to run that kind of result, you need some strong help also from the family. And I say, Carmelo, I am proud and happy, and for sure, this moment is one of the best of my career, because, you know, when I'm racing, always 1 hour or 2 hours before the race start, I have some butterfly on the stomach, you know, I feel strange. And this happened this morning again, you know. Thank you for that emotion.
0: Dan usai sudah Prime News edisi malam hari ini, saya Mayfri Syari undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.

0: Kebakaran antar warga Aditarina dan Bitowa Lama menggunakan busur dan petasan terjadi di Jalan Borong Raya, Kota Makassar pada Minggu dini hari. Para warga Aditarina juga terlihat membakar palang jalan masuk perumahan Bitowa Lama di jalanan raya. Petugas gabungan Polrestabes Makassar bersama Polsek Manggala yang mendatangi lokasi diserang menggunakan batu dan juga petasan dari arah warga Aditarina. Polisi pun terpaksa mengambil tindakan tegas dengan menembak berkali-kali gas air mata untuk membubarkan massa. Selain itu, anggota juga turut menghalau warga dari Bitowa Lama untuk keluar ke jalanan raya agar bentrokan antar kedua kubu mereda. Polisi kemudian melakukan penyisiran, memadamkan api yang membakar palang kompleks perumahan dan menyita sejumlah busur panah yang digunakan untuk tawuran. Beruntung tidak ada korban jiwa ataupun korban luka akibat tawuran antar warga ini. Pihak kepolisian pun disiagakan di lokasi agar bentrokan serupa tidak kembali terjadi di lokasi. Masih dari Makassar, aparat gabungan Polrestabes Makassar bersama Polsek Makassar langsung membubarkan kelompok diduga geng motor yang melakukan penyerangan terhadap warga di Jalan Bawakar Raeng pada Minggu dini hari. Polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk membubarkan ratusan pemotor tersebut. Meski telah melakukan penyisiran, sejumlah pelaku berhasil kabur dari lokasi. Namun, satu kendaraan diduga milik anggota geng motor yang tertinggal langsung dibakar oleh warga di tengah jalanan raya. Kobaran api dari motor tersebut kemudian dipadamkan oleh warga sekitar dan diserahkan ke pihak Polsek Bontoala, Makassar. Berdasarkan informasi, geng motor ini membawa senjata tajam jenis busur panah, parang, dan baru untuk menyerang warga di jalanan Micini Gusung dan warga di kecamatan Bontoala. Polisi hingga kini masih mendalami pemicu aksi penyerangan tersebut. Sementara penanganan terkait motor yang terbakar diserahkan kepada Polsek Bontoala. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Geng motor as always bikin resah warga ya. Gimana nggak ganggu, knalpot bising, ugal-ugalan di jalanan, sampai ada yang bawa senjata tajam lagi. Gimana warga ngerasa aman di jalanan sebagai ruang publik kan? Sebenarnya geng motor akan sulit diberantas kalau akar permasalahannya nggak dibenahi, pemirsa. Biasanya faktor seseorang terlibat geng motor karena krisis identitas, terutama remaja yang ingin mencari pengakuan. Ada pula lingkungan pertemanan yang menormalisasi kekerasan, bahkan kesenjangan ekonomi juga bisa jadi pemicu. Makanya keluarga sebagai lingkungan terdekat harus hadir, sehingga anak tidak mudah terjebak dalam pergaulan buruk ya. Lagian ikut geng motor juga sah-sah aja sih sebenarnya, selama melakukan aktivitas yang positif dan tidak mengganggu ketertiban di jalanan. Ya gak, pemirsa? Selain berita tadi, beragam peristiwa lain hak redaksi malam kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Saya Victor Pangaribuan, kita mulai redaksi malam selengkapnya. Sejumlah keluarga, penumpang, dan kru kapal Virgo Transport 8 yang hilang kontak di perairan Laut Jawa mulai mendatangi posko di Terminal Penumpang Gapura Surya Nusantara Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Keluarga penumpang mengaku masih belum bisa menghubungi keluarganya yang turut menjadi korban di kapal rute Surabaya-Banjarmasin ini.

0: Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur mendirikan posko tenggelamnya kapal Virgo Transport 8 di Terminal Penumpang Gapura Surya Nusantara, Tanjung Perak, Surabaya. Sejumlah keluarga korban juga telah mendatangi posko untuk mendapatkan informasi terbaru terkait kapal naas ini. Salah satunya Freddy Manuhua yang mencari adiknya Stevi Manuhua yang bekerja sebagai pemain musik di kapal Virgo Transport 8. Warga Mojokerto, Jawa Timur mengetahui kabar tenggelamnya kapal Virgo dari rekan adiknya. Namun hingga saat ini sang adik belum bisa dihubungi, meski ada 103 penumpang yang informasinya bisa diselamatkan.
1: Kayak kabarnya tadi, jam berapa? Jam 7, Mbak, ya? 8. Jam 8-an dapat kabarnya. Memang terlambat, karena memang saya tidak pantau kemananya, hanya saya lihat di Facebook, tidak lama saya ditelepon. Nah, lalu saya putuskan untuk datang ke kantor pelayaran KMP Virgo itu, ternyata saya diarahkan ke sini untuk melakukan pengaduan kemarin.
2: Sebagai apa, Pak? Saudaranya atau adik?
1: Adik kandung saya itu, adik saya sebagai player, organ tunggal di kapal.
2: Oh, musik ya?
1: Iya, pemain musik.
2: Terakhir kontak sama adiknya?
1: Dua hari lalu.
0: Freddy Manuhua berharap adiknya bisa ditemukan dalam keadaan selamat. Freddy masih menunggu di posko pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya untuk memantau perkembangan proses pencarian sekaligus evakuasi korban kapal Virgo Transport 8. Data posko terdapat 243 penumpang di kapal naas ini dan 89 kendaraan. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
3: Berikutnya, warga di Pedurungan Kota Semarang menemukan bayi laki-laki yang tergeletak di dalam sebuah kardus di samping rumahnya saat sedang menyiram tanaman. Di lokasi lain, bayi berjenis kelamin perempuan terbungkus kain di dalam kardus juga ditemukan warga masih hidup di pinggir jalan di Goa, Sulawesi Selatan.
4: Warga desa Tinggi Mae dihebohkan dengan penemuan bayi perempuan yang terbungkus dengan kain di dalam kardus bekas pengiriman paket. Di pinggir jalan di Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Saat ditemukan warga, bayi dalam kondisi masih hidup dengan tali pusar masih menempel di tubuh bayi. Polisi yang tiba segera membawa bayi yang masih hidup ini ke puskesmas setempat guna mendapatkan perawatan. Saat ini bayi dalam kondisi sehat serta dalam pengawasan petugas medis dari puskesmas Kanjilo, Kabupaten Goa.
5: Dan kami sengaja untuk dibuang kemungkinan besar dengan alasan tidak menerima karena mungkin tidak ada pasangan. UFC Polsek Barombong sementara melakukan penyelidikan, mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kami ungkap siapa pelaku atau orang tua dari pembuang bayi tersebut.
4: Polisi pun telah meminta keterangan sejumlah saksi dan melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas orang tua bayi.
6: Ora apa-apa.
4: Penemuan bayi dalam kardus juga menghebohkan warga Penggaron Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang pada hari Kamis pagi, 10 September 2026. Peristiwa ini bermula saat salah seorang warga bernama Elita melihat sebuah kardus di samping rumahnya saat tengah menyiram tanaman. Saat didekati, ternyata dalam kardus tersebut ada bayi laki-laki yang terbungkus kain putih dalam kondisi hidup. Temuan tersebut langsung dilaporkan Elita dan warga sekitar ke Polsek Pedurungan. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi segera mengevakuasi bayi tersebut ke RSIA Plamongan Indah, Kota Semarang untuk memastikan kondisi kesehatannya dan mendapatkan perawatan medis secara intensif. Dari hasil pemeriksaan medis awal, bayi dengan berat 3,4 kg tersebut diperkirakan baru lahir sekitar 2 jam sebelum ditemukan.
7: Dan untuk bayinya dibawa ke Rumah Sakit Ibu dan Anak Plamongan Indah dalam keadaan sehat dan sekarang masih dalam perawatan oleh Rumah Sakit RSIA. Untuk ditemukannya di samping rumah Ibu Elita, ini ada barang buktinya, beberapa kain, masih ada darahnya, darah dari bayi, seorang bayi tersebut.
4: Saat ini polisi terus melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan sejumlah saksi dan melakukan penelusuran melalui rekaman CCTV di sekitar lokasi pembuangan untuk mengungkap pihak yang meninggalkan bayi tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Sekelompok remaja diduga gangster terekam kamera CCTV saat menyerang permukiman warga di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Aksi terekam CCTV lainnya, pelaku curanmor berpura-pura joget di depan parkiran sebuah kafe di Karawaci, Tangerang, Banten sebelum menggasak motor korban.
4: Sekelompok remaja terekam CCTV berbuat onar di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Tanpa alasan jelas, kelompok yang diduga gangster tersebut menyerang tiga pria yang sedang menjaga portal. Selain melakukan penyerangan, mereka juga menjatuhkan 7 motor yang sedang diparkir di sepanjang gang tersebut. Alhasil, sejumlah motor mengalami kerusakan. Akibat kejadian ini, warga mengaku resah dan khawatir. Warga berharap polisi dapat menangkap para pelaku. Berbekal rekaman CCTV, polisi kini tengah memburu para pelaku. Kamera CCTV merekam saat dua pelaku pencurian yang berbonceng berhenti di parkiran sebuah kafe yang tengah ramai pengunjung di Jalan Cirarap Raya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Banten. Untuk memastikan pengunjung tak mencurigai, salah seorang pelaku turun dan berlagak aneh dengan berjoget di depan kafe. Dalam hitungan detik, pelaku membawa kabur sepeda motor milik pengunjung. Mengetahui ada aksi pencurian, pengunjung yang mayoritas ibu-ibu berusaha mengejarnya, namun pelaku berhasil melarikan diri. Warga berharap pihak kepolisian dari Polsek Karawaci untuk dapat segera bertindak dengan menangkap pelaku dengan identifikasi melalui rekaman CCTV. Aksi pencurian uang kasir di salah satu minimarket di Jalan Pukat Banting 4, Medan, Sumatera Utara terekam CCTV dan viral di media sosial. Tersangka yang telah merencanakan mencuri uang di meja kasir lantas membakar rak minimarket.
8: Apa maksud membakar itu?
4: Tersangka AS ditangkap petugas unit reskrim Polsek Medan Tembung di salah satu minimarket di Jalan Ngumbang Surbakti, Medan, Sumatera Utara saat melakukan aksinya untuk ketiga kalinya. Ia diduga sengaja mempersiapkan bahan bakar dan kertas saat mendatangi minimarket yang sepi pengunjung. Setelah situasi aman, tersangka kemudian membakar rak. Di saat pegawai panik dan meninggalkan meja kasir, disitulah tersangka AS menguras laci kasir dan mengambil uang jutaan rupiah, kemudian kabur dengan sepeda motornya. Tersangka mengaku sudah dua kali mencuri dengan modus membakar rak. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Tak terima lantaran ditegur saat menyerobot antrean, seorang pria menyerang petugas SPBU di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Jumat malam. Pelaku pemukulan juga memaksa petugas untuk mengisi BBM ke dalam sebuah galon. Di Garut, Jawa Barat, beredar sebuah video berisi rekaman seorang pria yang menghentikan truk dan mengacungkan senjata tajam serta meminta uang. Kurang dari 24 jam video beredar, polisi mengamankan pria tersebut.
4: Sebuah video merekam aksi seorang pria yang menyerang petugas SPBU di Jalan Poros Barambang, Kecamatan Mandai, Maros, Sulawesi Selatan pada Jumat malam. Penyerangan ini dipicu oleh ibu pelaku pemukulan yang nekat menyerobot antrian pengisian Pertalite. Ia juga memaksa petugas untuk mengisikan BBM ke dalam sebuah galon. Petugas SPBU pun menegur pria tersebut. Tak terima ditegur, pria tersebut melayangkan bogem mentah petugas SPBU hingga terjadi keributan. Polisi segera turun tangan namun pelaku kabur usai kejadian.
9: Komunikasi antara pengendara yang ingin dilayani pihak SPBU diawali dengan penyerobotan seorang ibu-ibu rumah tangga.
10: Antrian ya.
9: Terus ibu itu mau dilayani pengisian berupa galon dengan isi Pertalite. Nah, terjadilah miskomunikasi, kesalahpahaman antara si ibu dengan
10: petugas
9: operator. Nah, entah apa yang menyebabkan sehingga ketika terjadi perdebatan, sang anak dari ibu itu langsung pergi menyerang operator. Makanya iya, terjadilah benturan sedikit itu.
4: Setelah polisi datang, situasi di SPBU membaik dan proses pengisian BBM konsumen kembali kondusif. Kalau yang ini, video seorang pria yang nekat menghentikan truk pengangkut kayu di jalur lintas selatan Cibolang, Garut, Jawa Barat. Sambil mengacungkan senjata tajam, pria ini diduga meminta sejumlah uang kepada sang sopir. Kurang dari 24 jam setelah videonya beredar di media sosial, polisi mengamankan seorang warga Karyasari, Cibolang, Garut, yang diduga sebagai pria dalam video tersebut. Dari pemeriksaan petugas, pria tersebut mengaku melakukan aksi itu untuk konten media sosial.
11: Pelaku mengacung-acungkan senjata jenis celurit di dalam media sosial tersebut dan berupaya untuk menantang setiap yang viewer yang melihat, sehingga menimbulkan aksi reaksi daripada beberapa kejadian lain. Dan dalam kurun waktu 1x24 jam, Satreskrim Polres Garut bersama dengan jajaran Reskrim Polsek Cibalong berhasil mengamankan yang bersangkutan sebelum terjadi keributan, sebelum terjadi ancaman-ancaman yang ingin dimunculkan oleh si pelaku. Sehingga pelaku saat ini sudah diproses dan diamankan.
4: Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Berikutnya ada kecelakaan maut yang terjadi di Tol Jombang, Mojokerto, Jawa Timur. Sebuah mobil travel menabrak truk tronton menyebabkan 4 penumpang tewas, sementara 7 orang lainnya mengalami luka-luka. Sementara itu, seorang pemotor menabrak emak-emak yang sedang menyeberang jalan menuju ke masjid di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Korban terpental dan tak sadarkan diri di jalan, sementara pemotor kabur.

0: CCTV merekam detik-detik saat Er, warga Nglegok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, hendak ke masjid Sabtu petang. Perempuan parubaya ini menyeberang jalan menuju Masjid Mustawan Nglegok. Namun di tengah jalan, seorang pemotor yang melaju kencang menabrak korban hingga terpental. Pemotor tak dikenal tersebut kemudian kabur melarikan diri. Warga sekitar yang berada di lokasi langsung membantu untuk mengevakuasi korban. Polisi masih melakukan pengejaran terhadap pelaku tabrak lari ini. Kecelakaan terjadi di ruas tol Jombang Mojokerto, tepatnya di Desa Kedung Losari, Kecamatan Tembelang, Jombang pada Jumat. Mobil travel yang melaju dari Surabaya menuju Solo menabrak bagian belakang truk tronton bermuatan gipsum yang melaju di depannya. Kerasnya benturan membuat bagian depan kiri mobil travel ringsek. 3 penumpang meninggal dunia di lokasi, sementara 1 penumpang lain meninggal saat mendapatkan perawatan di rumah sakit. 7 orang lainnya termasuk pengemudi mengalami luka-luka dan dibawa ke RSUD Jombang.
1: Kronologi kecelakaan berawal dari travel Deltran berangkat dari Surabaya dengan tujuan Solo-Surakarta. Saat di lokasi kejadian, karena kurangnya konsentrasi dan menjaga jarak, akhirnya menabrak belakang truk tronton di depannya yang berjalan searah.
0: Seluruh kendaraan yang terlibat serta barang bukti telah diamankan petugas. Polisi juga masih memeriksa sejumlah saksi untuk mendalami kronologi dan penyebab kecelakaan.
2: Seorang wisatawan asing ditemukan tewas di Pantai Klingking, Nusa Penida, Klungkung, Bali. Korban diduga terjatuh dari tebing saat hendak menuju pantai tanpa melewati jalur tangga yang ada. Informasi ini akan kami rangkum dalam Kilas Peristiwa.

0: Seorang wisatawan asing asal Australia ditemukan tewas di Pantai Kelingking Nusa Penida, Bali pada Sabtu. Korban diduga terjatuh dari tebing ketinggian 80 meter karena tidak melalui tangga yang ada namun mencari jalan alternatif menuju pantai. Korban yang turun seorang diri tersebut tergelincir dan jatuh ke jurang pantai. Tim SAR Unit Nusa Penida Kelungkung yang mendapat laporan masyarakat langsung mengevakuasi korban. Evakuasi pun dilakukan secara manual dengan menapaki ratusan anak tangga dan membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam. Selanjutnya, jenazah korban dibawa ke rumah sakit terdekat. Nasib naas dialami Dadan Ramdhani, pria berusia 25 tahun, warga Jatiluhur, Purwakarta. Korban tewas di dalam sumur rumah saudaranya di wilayah Pesawahan, Purwakarta, Minggu pagi. Peristiwa naas ini bermula ketika korban berkunjung ke rumah saudaranya. Korban kemudian ke kamar mandi, namun tiba-tiba terdengar suara dentuman dalam sumur. Warga pun langsung melaporkan hal tersebut ke Damkar Purwakarta. Evakuasi berlangsung beberapa jam. Petugas harus naik turun 3 kali karena diameter sumur sempit dan minim oksigen. Korban akhirnya berhasil dievakuasi, namun naas korban sudah dalam kondisi meninggal dunia. Jenazah korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk diidentifikasi dan penyebab kematian masih diselidiki. Video amatir warga merekam detik-detik angin kencang menerjang area alun-alun Kabupaten Klaten Sabtu sore. Hempasan angin yang berlangsung singkat sekitar 3 menit ini langsung menyapu sejumlah tenda UMKM hingga terbang dan terhempas sejauh 10 meter. Panitia dan warga yang sedang mempersiapkan lapak UMKM panik dan berusaha menyelamatkan diri. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden ini. Panitia lantas mengganti tenda yang rusak sehingga kegiatan pameran 80 stand UMKM tetap berjalan normal. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Diduga akibat warga yang mengalami gangguan jiwa bermain api, 13 rumah terbakar dan 1 orang meninggal dunia di Bone, Sulawesi Selatan. Sementara itu kantor desa, sekolah TK dan bangunan lainnya terbakar di Magetan, Jawa Timur.
2: Kebakaran melanda permukiman warga di desa Sanrangeng, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada Sabtu. Api melahap sejumlah rumah warga hingga menyebabkan 10 rumah ludes terbakar, sedangkan 3 rumah lainnya ikut terdampak kobaran api. Dalam peristiwa ini, 1 warga meninggal dunia. Korban diketahui bernama Hasan, laki-laki berusia 40 tahun yang diduga terjebak di dalam rumah saat kebakaran terjadi. Dikonfirmasi CNN Indonesia, Kabid Pencegahan dan Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bone, Bahar, menyatakan total terdapat 13 rumah yang terdampak. 5 unit armada pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi kebakaran. Dari hasil penyelidikan sementara, penyebab kebakaran diduga dipicu oleh 1 warga yang mengalami gangguan jiwa terlihat sedang bermain api hingga menyebabkan percikan api di salah satu rumah membesar. Pihak kepolisian kini telah mengamankan terduga pelaku di polsek setempat untuk mencegah amukan massa. Sementara itu, warga desa Kuon, Kecamatan Karas, Magetan, Sabtu malam, dikejutkan dengan peristiwa kebakaran yang terjadi di sebuah lahan dan ditumbuhi pohon bambu. Warga semakin panik sebab kobaran api yang begitu besar akhirnya membakar kantor desa Kuon, Polindes, dan sekolah TK. Menurut saksi, api muncul secara tiba-tiba dari arah timur dari sebuah lahan bambu. Sejumlah warga berusaha memadamkan api, namun api semakin besar. Tak lama, petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi dan segera melakukan pemadaman.
3: Pemadaman dari pohon bambu-bambu itu yang bawah sampai ke atas itu tuntutan-tuntutan jati.
4: Sama lahan-lahan yang kering.
3: Iya.
4: Tapi sudah berhasil dipadamkan, Pak?
3: Alhamdulillah sudah aman.
4: Tidak ada kesulitan berarti ini ya?
3: Aman.
2: Tak kurang dari 1 jam, api akhirnya berhasil dipadamkan. Tidak ada korban dalam peristiwa kebakaran ini. Akibat musibah ini, pihak pemerintah desa Kuon mengalami kerugian puluhan juta rupiah karena terkena dampak kebakaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kita ke informasi lain, pencak silat menjadi salah satu olahraga yang turut memeriahkan Indonesia Sports Summit 2026. Sebanyak 70 pesilat dan juga public figure ikut menampilkan koreografi gerak yang atraktif di panggung utama.
5: Sejumlah pesilat menampilkan gerakan pencak silat secara bersamaan di panggung Indonesia Sports Summit 2026. Tak hanya menampilkan atlet, penampilan ini juga melibatkan sejumlah public figure. Di antaranya Christine Hakim, Christiana Sution, Yayan Ruhian, Surya Saputra, dan Asri Welas. Format penampilan yang dikemas atraktif ini menjadi salah satu cara untuk mendekatkan pencaksilat dengan masyarakat, khususnya generasi muda.
6: Kami berharap semua orang jadi semakin cinta dengan pencaksilat.
7: Amin.
6: Karena pencaksilat itu tidak serumit yang dibayangkan oleh teman-teman yang lain. Buktinya Bu Christine dengan usianya yang kalau kata Mas Surya matang pohon, masih mampu dan masih sanggup memperagakan jurus-jurus yang sangat luar biasa. Terima kasih juga Kang Yayan, walaupun sudah jauh-jauh ke Hollywood, tapi tetap tidak lupa dari mana akarnya, tetap tidak lupa membantu pencaksilat.
5: Pencaksilat sendiri bukan hal baru bagi salah satu public figure yang turut memeriahkan penampilan pencaksilat, Prisia Nasution. Prisia atau akrab disapa Pia yang juga dikenal sebagai aktris ini mengaku sudah menekuni pencaksilat sejak duduk di bangku SMP. Menurutnya pencaksilat masih memiliki pekerjaan rumah untuk bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri di tengah popularitas berbagai cabang bela diri lainnya. Ia menambahkan keterlibatan public figure dan industri kreatif dinilai bisa menjadi salah satu cara untuk memperluas pengenalan pencaksilat.
8: Kita senang juga ya, memang kita silat ini sebenarnya udah lama banget di Indonesia, tapi mendunianya tuh masih pelan-pelan gitu. Kita juga di negara kita sendiri aja belum terlalu jadi tuan rumah dibandingkan cabang bela diri lainnya gitu. Jadi kita memang harus terus-terus bawa silat untuk supaya semua makin kenal sama pencak silat. Makanya di sini saya juga ngajak teman-teman selebriti untuk ikut promosiin. Mbak Asri sama Ibu Christine juga yang walaupun baru gerak sekali, mereka langsung jatuh cinta gitu sama silat. Jadi saya rasa siapapun yang pernah mencoba silat, ataupun nanti ayo siapa yang mau coba sedikit aja silat gitu, pasti mereka akan falling in love with silat sih sebenarnya.
5: Upaya mempopulerkan pencaksilat ini juga menjadi bagian dari langkah besar Persatuan Pengurus Besar Ikatan Pencaksilat Indonesia atau PBIPSI untuk memperkuat posisi pencaksilat di dunia internasional. Termasuk mendorong pencaksilat agar suatu hari dapat tampil di panggung Olimpiade. Bagi IPSI, memperkenalkan pencaksilat tak cukup hanya melalui pertandingan. Olahraga yang juga menjadi bagian dari identitas budaya Indonesia ini perlu dikemas menarik agar semakin dikenal, digemari, dan mampu bersaing di panggung nasional maupun internasional. India Yuwono, Denny Irfan, Jakarta.
1: Sebuah drone Rusia menghantam permukiman warga di Zaporizhia, Ukraina. Sesaat lagi, tetaplah di redaksi malam.
9: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
10: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
9: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
11: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
9: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
1: Seorang wanita selamat dari reruntuhan setelah sebuah drone Rusia menghantam rumahnya di Zaporizhia, Ukraina. Sementara itu seorang remaja ditemukan bertahan hidup selama sekitar 2 hari setelah perahu yang digunakannya terbalik di Laut Bering, Alaska, Amerika Serikat. Informasi selengkapnya kami hadirkan dalam International Minute dan tak terasa sudah 30 menit saya menemani malam Anda. Informasinya akan sekaligus menutup perjumpaan kita. Saya Victor Pangaribuan, pamit. Selamat malam, sampai jumpa.
12: Seorang wanita Ukraina
7: berhasil diselamatkan dari reruntuhan rumah setelah sebuah drone Rusia menghantam permukiman Zaporizhia, Ukraina pada Sabtu malam. Serangan terjadi ketika Ivashenko tengah tertidur. Drone menghancurkan rumahnya dan wanita itu berteriak meminta bantuan saat terperangkap di bawah reruntuhan. Selain Ivashenko, saudara perempuannya juga menjadi korban dalam peristiwa ini. Namun tidak seberuntung Ivashenko, Olena justru ditemukan tewas. Para

Halo pemirsa, selamat sore. Komisi 4 DPR telah meminta Kementerian Kehutanan untuk menyusun SOP khusus perlindungan satwa saat terjadi karhutla. Lalu seperti apa bentuk perlindungan yang ideal, siapa yang harus bertanggung jawab, dan apakah SOP saja cukup untuk memastikan satwa tidak kembali menjadi korban? Ulasannya hadir sesaat lagi untuk Anda. Saya Heranov Al-Bashir, Anda tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Petugas gabungan masih terus melakukan upaya pencarian dan evakuasi penumpang kapal Virgo Transport 8 yang dilaporkan hilang kontak saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin pada Minggu. Balai Besar Bromo Tengger Semeru kembali menutup 4 pintu masuk kawasan wisata Gunung Bromo. Petugas gabungan harus berjibaku untuk memadamkan api di kawasan Bukit Teletabis yang semakin membesar. Antrian BBM di sejumlah SPBU di Makassar mulai terurai pada Minggu pagi. Hal itu setelah Pertamina Patraniaga bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melakukan sejumlah langkah untuk memperkuat pasokan dan memperlancar pelayanan BBM.

0: Pemirsa, kapal Virgo Transport 8 dilaporkan hilang kontak saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin pada hari Minggu. Kapal itu membawa 243 orang, ini terdiri dari penumpang dan awak kapal. Laporan hilang kontak kapal Virgo Transport 8 diterima oleh Basarnas Banjarmasin pada pukul 4:10 WITA. Kapal diketahui hilang kontak sekitar pukul 2 WITA setelah menghadapi cuaca buruk dalam perjalanan menuju Banjarmasin. Posisi terakhir kapal ini berada di perairan Laut Jawa sekitar 80 mil laut dari Dermaga Sar Basiri Banjarmasin. Nah, sebelumnya kapal bertolak dari Surabaya pada Sabtu 12 September pukul 10:13 GMT. Menindaklanjuti laporan ini, Basarnas Banjarmasin mengerahkan personil dan KN Sar Laksamana 241 untuk melakukan pencarian. Perjalanan menuju perkiraan lokasi terakhir kapal ini diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 5 jam. Sejumlah peralatan pencarian dan pertolongan juga disiapkan, termasuk peralatan water rescue, peralatan selam, perangkat komunikasi, dan Starlink.
1: Di kantor SAR Banjarmasin menerima informasi laporan dari agen itu pada pukul 02.36 menit. Nah, pada pukul 04.15 menit waktu Indonesia bagian tengah, kami berangkatkan dashboard dari kantor SAR Banjarmasin menuju ke Dermaga Trisakti. Nah, kemudian dari Dermaga Trisakti kami berangkatkan KN SAR Laksamana dengan POB jumlah 20 orang menuju ke lokasi kejadian. Namun, perlu kami informasikan bahwa di lokasi kejadian juga sampai dengan saat ini sudah ada beberapa unsur yang ada, yaitu KM AIDA, kemudian TB TCP, kemudian MT Mauhau 9, kemudian KM Niki Mila, ya, dari perusahaan-perusahaan pelayaran yang memang berada di sekitar lokasi kejadian.
0: Sementara itu, petugas gabungan masih terus melakukan upaya pencarian dan evakuasi penumpang kapal Virgo Transport 8 yang dilaporkan hilang kontak saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin Minggu 13 September. Basarnas Banjarmasin mengerahkan personil dan KN SAR Laksamana 241 untuk melakukan pencarian. Data terakhir pukul 11 siang WIB, sebanyak 103 penumpang sudah dapat dievakuasi.
1: Dapat kami informasikan bahwa total penumpang yang terevakuasi itu berjumlah 103 orang dengan rincian TB Mahau 9 mengevakuasi 16 orang. 15 orang selamat, 1 orang meninggal. Sesuai informasi yang kami dapatkan dari Nakoda KN SAR Laksamana di lapangan bahwa MP Mahau 9 ini akan menuju ke Labuan Tuban, Jawa Timur. Jadi

0: kapal dari Basarnas serta kapal-kapal yang lain sudah mengevakuasi sejumlah penumpang dari lokasi kejadian. Tercatat hingga siang pada pukul 15 waktu Indonesia bagian tengah, ada 108 yang dievakuasi oleh tim penanggulangan bencana laut gabungan yang pada sore hari ini tercatat 6 dilaporkan meninggal dunia. Dan baru saja di dalam, tadi saya mengikuti keterangan pers dari Menteri Perhubungan Budi Purwagandi dan juga Kepala Basarnas dan serta pihak terkait lainnya, dan saat sekarang masih berlangsung ya dalam pertemuan tertutup. Menteri Perhubungan menyampaikan duka yang mendalam terhadap peristiwa tenggelamnya kapal Virgo Transport yang hilang di Laut Jawa. Dan mereka berharap, Kementerian Perhubungan juga berharap atas nama pemerintah Indonesia untuk meminta kepada para keluarga untuk bersabar. Dan saat ini penanganannya nantinya akan dilakukan koordinasi, termasuk juga menurunkan KNKT untuk mengusut bagaimana terjadinya hilang kontaknya di Laut Jawa dari kapal Virgo Transport tersebut. Dan di belakang saya memang banyak para keluarga penumpang yang masih bertahan. Sejak tadi pagi mereka masih berada di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin untuk memastikan keberadaan keluarga mereka yang menjadi penumpang dari kapal Virgo Transport 8 ini. Dan kita masih menunggu juga perkembangan terakhirnya, karena sampai sekarang kapal-kapal yang disiapkan untuk mengangkut para penumpang ini masih dalam perjalanan menuju terminal penumpang di Pelabuhan Laut Trisakti Banjarmasin. Herano.
1: Baik, berapa lama pencarian akan dilakukan? Apakah terhitung 7 hari ke depan untuk operasi pencarian di Santa?
0: Jauh ini saya belum mendapatkan informasi tadi karena saya keluar dari ruangan pertemuan tertutup, karena saat ini masih berlangsung di dalam area tertutup. Jadi ada beberapa nantinya keterangan resmi yang disampaikan oleh Basarnas, apakah pencarian akan berlangsung sampai 7 hari ke depan. Kita masih menunggu perkembangan selanjutnya. Dan memang kalau dari tingkat persiapan dari mereka, mereka sudah menyiapkan untuk pencarian beberapa hari ke depan, mengingat jumlah penumpang yang saat ini masih belum diketemukan masih banyak. Jadi harapannya mereka juga berharap bisa mengoptimalkan potensi kesatuan-kesatuan yang ada, termasuk juga melibatkan kapal-kapal dari TNI Angkatan Laut serta beberapa kapal-kapal pendukung lainnya, termasuk juga dari Basarnas dan relawan kemanusiaan lainnya.
1: Risanta, ya, bagaimana kondisi cuaca dan juga arus gelombang saat kejadian? Bisa Anda gambarkan kembali kronologi kejadian seperti apa pada pukul 2 pagi tadi informasinya?
0: Dari informasi yang kami terima dari Kepala Badan Pertolongan dan Pencarian dan Pertolongan Basarnas Banjarmasin, bahwa menyebutkan bahwa kondisi pada saat itu memang kondisinya cuaca lagi tidak baik. Kemudian upaya penyelamatan, kemudian pencarian juga sempat terkendala karena mengingat kondisi di perairan Laut Jawa sendiri, kondisinya cuacanya tidak bersahabat sehingga agak sedikit menyulitkan. Tapi mereka tetap optimis untuk tetap melakukan pencarian dan memberikan pertolongan sementara sampai mengevakuasi para penumpang yang merupakan penumpang dari kapal Virgo Transport 8 yang hilang di Laut Jawa ini.
1: Baik, kita tunggu perkembangan terbarunya termasuk dari konferensi pers jika dilakukan oleh pihak Basarnas. Terima kasih Muhammad Risanta. Selamat sore. Ke informasi berikutnya, kabut menjadi salah satu kendala dalam proses pencarian 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang kontak di perairan Selat Sunda. Karena itu, tim SAR harus menyesuaikan proses penyisiran baik dari laut maupun dari udara.
2: Dalam operasi hari kelima, Sabtu 12 September 2026, tim SAR gabungan memperluas penyisiran di sejumlah sektor perairan Selat Sunda. Namun proses pencarian tidak sepenuhnya berjalan optimal. Salah satu kendala yang dihadapi adalah visibilitas terbatas, terutama di sejumlah wilayah yang berdekatan dengan kawasan Anak Krakatau. Kawasan ini masih dipengaruhi aktivitas vulkanik.

0: vulkanik Anak Krakatau yang berstatus level 3 atau siaga. Kabut, asap, serta abu vulkanik di sekitar kawasan Gunung Api turut membuat jarak pandang tim terbatas saat melakukan penyisiran. Kondisi ini berdampak pada pencarian dari udara. Heli Rescue 3604 yang diterbangkan dari Carita melakukan penyisiran dari udara selama kurang lebih 41 menit. Namun, penerbangan pencarian berikutnya tidak dilakukan karena kondisi kabut yang mengganggu jarak pandang.
1: Untuk sektor Taju sendiri, itu kita menggunakan Heli Rescue 3604 yang tadi take off dari lapangan Carita, melakukan searching kurang lebih 41 menit dan dengan kondisi cuaca kabut, sehingga untuk sortir kedua tidak dilakukan. Itu pun kendala yang di lapangan saat ini dari semua laporan rekan-rekan kita tim SAR gabungan dengan kabut yang sangat tebal sehingga mengganggu visibility.
0: Bukan hanya pencarian dari udara yang mengalami kendala, tim yang beroperasi di laut juga harus mengandalkan pengamatan visual untuk memantau permukaan perairan. Di sekitar Pulau Sertung misalnya, jarak pandang dilaporkan hanya sekitar 2 hingga 3 mil dan masih disertai kabut. Kondisi ini membuat ruang pandang tim untuk mengamati permukaan laut menjadi terbatas. Padahal, selain mencari keberadaan rombongan, tim juga perlu mengamati setiap objek yang mungkin menjadi petunjuk, termasuk barang-barang yang terbawa arus. Selain jarak pandang, angin juga menjadi catatan. Kecepatan angin di sekitar Pulau Sertung dilaporkan mendekati 25 knot atau sekitar 46 km per jam.
2: Teropong manual maupun kamera thermal. Ya, kita amati semua di sekitar permukaan laut yang kita patroli, laksanakan patroli di sana, monitor di sana, kita tidak menjumpai apa dan sampai kami kembali ke Pelabuhan Ciwandan. Tentu hal tersebut, baik kendala yang dihadapi juga, terutama di sekitar pulau apa? Sertung ya, Pulau Sertung, itu daya lihat kita ya, jarak pandang kita, itu hanya sekitar 2 mil sampai 3 mil. Itu pun masih diselimuti oleh kabut ya.
0: Meski kondisi cuaca dan visibilitas menjadi kendala, operasi pencarian tetap dilanjutkan dengan penyesuaian di lapangan. Tim SAR gabungan juga terus mengevaluasi setiap petunjuk yang ditemukan untuk menentukan arah perluasan pencarian berikutnya. Di tengah upaya tersebut, tim SAR gabungan juga menggelar doa bersama untuk keselamatan 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang masih dalam pencarian. Dea Kirana, Lastonga Pebro, Jakarta.
3: Lalu bagaimana kelanjutan pencarian jurnalis dan kru kapal pada hari ini? Kita langsung tergabung bersama rekan kami, produser lapangan CNN Indonesia, Dea Kirana, yang berada di perairan Selat Sunda atau di Banten. Selamat sore, Dea. Bagaimana upaya pencarian di hari ke-6 hari ini? Silakan.
4: Baik, selamat sore Heranov. Kami ingin menginformasikan bahwa total luas pencarian dari hari pertama hingga hari 6 ini tercatat sudah dilakukan pencarian seluas 16.771 nautical mile persegi. Kemudian juga untuk hari ini dikerahkan sekitar 15 alut kapal yang difokuskan untuk mencari melakukan pencarian di laut, dan kemudian juga ada satu rescue heli yang dikerahkan di udara. Kemudian untuk mengetahui update terbaru sore ini, kami akan berbincang langsung dengan Bapak Rangga. Selamat sore Bapak. Bapak, ya. Boleh kami tahu update pencarian seperti ini hari apa? Sepertinya tadi kami mendapatkan informasi bahwa helikopter itu tidak jadi diturunkan. Itu apakah betul Bapak?
5: Baik, dapat kami sampaikan bahwa hingga pukul 16.15 waktu Indonesia Barat sore hari ini, tim SAR gabungan masih berupaya untuk melakukan pencarian di seluruh sektor pencarian ya, dengan total luas area pencarian pada hari ini itu mencapai 6.000 nautical mile persegi lebih gitu kan. Jika kita totalkan dari hari pertama hingga sekarang, tim SAR gabungan sudah menyapu area ini seluas 16.771 nautical mile persegi. Jadi untuk hari ini sampai dengan sekarang laporan yang kami terima itu kan dari tim SAR gabungan di lapangan sudah ketemu objek baru, ya kan, berupa life jacket, kemudian galon dan satu buah terpal. Dan itu kami bawa karena ditemukan di area pencarian, kami bawa ke posko, kemudian untuk kami serahkan ke pihak yang berwenang untuk dilakukan identifikasi sebagai proses untuk pencarian identitas selanjutnya.
4: Kira-kira akan berapa lama proses identifikasinya, Bapak?
5: Kalau itu nanti tergantung dari pihak yang berwenang ya. Dalam hal ini untuk identifikasi mungkin nanti dari rekan-rekan kepolisian yang bisa menjawab.
4: Baik, berhubung besok adalah hari terakhir, jadi apa saja Bapak sebetulnya indikator apakah pencarian itu akan terus dilanjutkan, dihentikan, atau bagaimana begitu? Apa indikatornya, Bapak?
5: Untuk indikator operasi itu bisa dilanjutkan atau tidak, itu tergantung daripada yang pertama, apakah masih ditemukan tanda-tanda keberadaan korban, apakah masih ditemukan serpihan-serpihan yang memang diduga dari serpihan target yang dicari, kemudian masih terdapat laporan yang sekiranya dapat kita jadikan acuan untuk melakukan perhitungan sesar ya. Jika memang tidak ditemukan, itu kan apakah operasi itu ditutup atau tidak, itu tergantung dari hasil evaluasi yang akan dilaksanakan besok oleh seluruh tim SAR gabungan yang akan dipimpin langsung oleh SMC-nya dalam hari ini Kepala Kantor SAR Banten.
4: Baik, terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Selamat lanjutkan kegiatan. Seperti itu Heranov, laporan yang disampaikan oleh Bapak Rangga selaku tadi adalah salah satu tim dari Basarnas yang ada di sini. Kemudian memang tadi sudah ditemukan satu life pack di dalam kapal Angkatan Laut. Kemudian ini masih akan diidentifikasi lagi apakah ini memang betul milik salah satu rombongan kapal dari Arupadatu atau seperti apa. Kemudian memang untuk hari ini tadi sudah saya sebutkan sebelumnya ada 15 kapal yang dikerahkan dan juga satu helikopter. Kemudian juga bahwa kondisi hari ini tuh berawan dengan angin itu mengarah ke timur laut atau timur dengan kecepatan 10 hingga 20 knot atau sekitar 46 km/jam, dan juga gelombang itu di 0,5 hingga 2,5 meter. Nah, biasanya dari hari pertama hingga hari ini kegiatan yang dilakukan adalah setiap pagi Basarnas akan melakukan press conference untuk menginformasikan kepada media dan juga keluarga apa saja agenda yang akan dilaksanakan, rencana pencarian itu kan seperti apa. Kemudian seperti yang dilihat di belakang saya, tim Basarnas akan mengupdate dalam beberapa waktu, seperti mungkin ini terlihat dari jam 9.58, jam 10.08, aktivitas kapal itu seperti apa, apakah ada informasi baru, kemudian apakah ada objek-objek yang ditemukan, kemudian keterangan tim yang berangkat itu juga akan terus diupdate setiap hari. Nah, memang saat ini Basarnas sedang melakukan pencarian untuk kapal Arupadatu yang diisi oleh 5 jurnalis dan juga 2 awak kapal dan juga 1 pemandu, di mana korban tersebut yang sedang dicari adalah saat ini tercatat adalah Warta dengan umur 55 tahun. Beliau adalah kapten di kapal tersebut. Kemudian Suramanto itu 60 tahun sebagai anak buah kapal, dan juga Herianto sebagai guide, dan ada 5 jurnalis lainnya yang tercatat sebagai jurnalis antara, jurnalis Merdeka, jurnalis iNews, jurnalis Anadolu, dan juga ada wartawan lepas. Kami berharap semoga segera ada informasi terbaru dan juga menemukan titik terang atas pencarian yang sedang dilakukan. Kembali ke studio.
3: Ya, harapan Anda, harapan kita semua yang terbaik. Terima kasih, Dea. Selamat sore. Di lokasi lain, 6 orang nelayan berhasil dievakuasi selamat setelah kapal yang mereka tumpangi tenggelam dihantam ombak besar di perairan Bomo, Blimbing Sari, Banyuwangi, Sabtu sore. Kapal tenggelam saat dalam perjalanan menuju ke arah bagan laut untuk memancing. Seluruh ABK selamat usai berpegangan pada puing-puing kapal. Kapal nelayan tenggelam sekitar pukul 15.30 WIB menerima laporan tim rescue kantor pencarian dan pertolongan Banyuwangi langsung bergerak ke lokasi menggunakan perahu karet. Di lokasi, keenam nelayan ditemukan terpisah di 2 titik. 4 orang bertahan di rumpon, sementara 2 lainnya berada di bagan. Seluruhnya berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Keenam nelayan kemudian dibawa ke pantai Marina Bom, Banyuwangi untuk didata dan diperiksa kesehatannya sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Basarnas Banyuwangi mengimbau nelayan untuk mewaspadai angin kencang dan gelombang tinggi yang sewaktu-waktu terjadi di perairan Selat Bali hingga selatan Banyuwangi.
6: timur, ke timurnya. Biar hanya ke sini.
7: Mas!
8: Kantor Sat Banyuwangi mendapatkan informasi, lalu segera menyiapkan tim dan memberangkatkan tim menuju ke lokasi tersebut. Pada pukul 16.50, tim SAR telah berhasil menemukan dan mengevakuasi korban dalam keadaan selamat, berada di laut yang sempat survive kurang lebih 1,5 jam.
3: Pemirsa, apakah SOP saja cukup untuk memastikan satwa tidak kembali menjadi korban kebakaran hutan dan lahan? Kami bahas usai jeda, tetap bersama kami.

0: Pemirsa, karhutlah di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, hari ke hari kian mengganas hingga menjelang berakhirnya masa perpanjangan status tanggap darurat. Puluhan titik api masih terus berkobar di sejumlah wilayah. Alih-alih mereda, kebakaran hutan dan lahan justru terus bermunculan di mana-mana.
1: Karhutla masih mengepung sejumlah wilayah di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Kemarau panjang ditambah kondisi lahan yang kering membuat api dengan cepat menyebar dan sulit dikendalikan. Setiap hari, titik api terus terdeteksi dari berbagai penjuru Kota Sampit. Salah satunya terlihat di lahan gambut di belakang kantor pengadilan agama Sampit, Jalan Jenderal Sudirman, Kilometer 3. Api di lokasi ini telah membakar lahan sejak Jumat sore. Hingga Sabtu sore, petugas masih berjibaku melakukan pemadaman. Kondisi lahan gambut yang kering membuat api sulit ditaklukkan. Bahkan, meski sudah dilakukan penyiraman, titik api masih berpotensi muncul dan meluas ke area lain. Pemadaman melibatkan Satgas Karhutla dibantu personel Korem 102 Panju Panjung serta personel Batalion B Pelopor Brimob Polda Kalimantan Tengah. Wakil Koordinator Satgas Karhutla Kota Waringin Timur, Rihel Magat, menyebut status tanggap darurat perpanjangan pertama akan berakhir pada 15 September mendatang.
2: Untuk tanggap status darurat kita ini berakhir pada tanggal 15 September ini, dan kami akan laksanakan rapat nanti tanggal 14 bulan September pada hari Senin pukul 2 siang. Nah, untuk kemungkinan besar kita lihat nanti ramalan cuaca, tapi kalau dengan saat ini, posisi kemungkinan besar kita akan perpanjang, ya mungkin sampai 15 hari.
1: Data Pusdalops BPBD Kalimantan Tengah menunjukkan dampak karhutla di Kota Waringin Timur sudah tergolong sangat luas. Hingga data terkini, luas lahan yang terbakar mencapai 2.539 hektar. Sementara itu, jumlah hotspot atau titik panas mencapai 21.972 titik. Angka tersebut menempatkan Kota Waringin Timur sebagai wilayah dengan dampak karhutla terbesar di Provinsi Kalimantan Tengah. Samsudin Nur, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah.
0: Kebakaran hutan dan lahan masih terjadi di wilayah Kalimantan, khususnya di Palangkaraya. Selain masyarakat, kabut asap berimbas terhadap aktivitas di pusat rehabilitasi orang hutan. Di Borneo Orang Hutan Survival Foundation, lebih dari 200 orang hutan harus bertahan di tengah asap pekat. Menurut Jan Martin Sihite, CEO Borneo Orang Hutan Survival Foundation, meski dikepung asap forest school atau sekolah hutan khusus untuk meliarkan orang hutan masih terus dilakukan, namun dengan pengawasan ketat. Selain itu, Borneo Orang Hutan Survival Foundation membangun perimeter berupa kantong air untuk meminimalisir melebarnya kebakaran.
3: Per hari ini ada 21 orang hutan di pusat rehabilitasi BOS di Nyaru Menteng yang sudah terkena ISPA. Jadi batuk, influenza sudah ada, dan itu yang kita berikan obat-obatan dan juga nebulizer ya. Karena dampak dari asap itu sangat parah. Januari tahun lalu kan sudah dikatakan bahwa kebakaran hutan akan terjadi di Kalimantan dan di Indonesia, malah ahli mengatakan ini Godzilla yang besar sekali. Nah, untuk itu kami sudah membuat di area kerja kami di Nyaru Menteng, batas area kami buat parit sekat sebagai fire break. Kemudian di semua batas itu per 300-400 meter itu kita buat sumur bor, sehingga kalau ada api datang mendekat ke area kerja kita, sumur bor kita itu sudah siap untuk dipakai untuk memadamkan api di luar.
0: Pemirsa, Komisi 4 DPR meminta Kementerian Kehutanan menyusun SOP khusus perlindungan satwa saat karhutla. Lalu seperti apa bentuk perlindungan yang ideal, siapa yang harus bertanggung jawab, dan apakah SOP saja cukup untuk memastikan satwa tidak kembali menjadi korban? Untuk membahasnya sudah bergabung dari luar studio dengan Firman Subagi, anggota Komisi 4 DPR RI Fraksi Golkar, dan Febri Anggriawan Widodo, Tiger Conservation Specialist. Selamat sore Bapak-Bapak. Mas Firman.
4: Selamat sore.
0: Febri. Kalau di Inggris
4: sore,
0: sore begitu ya, masih siang di situ. Oh, masih pagi. Saya mau ke Mas Firman terlebih dahulu, update-nya bagaimana Mas? SOP yang Anda dorong, Komisi 4 dorong ke Kementerian Kehutanan. Melihat ini juga baru-baru ini kejadian ya di Sumsel, habitat gajah hampir nih kena karhutla. dan juga di Tanjung Puting, Kalimantan, Mas. Ada orang utan juga yang harus dievakuasi.
4: Ya, terima kasih, Bung Herop. Selamat sore. Dan pertama, kami sampaikan bahwa hasil kunjungan kami terakhir di Taman Nasional Baikambas, itu memang sudah dipersiapkan untuk mulai pemagaran-pemagaran. Namun tentunya ini juga merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi kemungkinan terjadinya satwa-satwa yang dilindungi ini menjadi korban daripada amukan api yang luar biasa. Namun tentunya itu adalah merupakan salah satu. Oleh karena itu, karena satwa yang dilindungi ini kan jenisnya ada cukup banyak, tidak hanya di Baikambas saja, tapi juga ada di beberapa pulau lain. Oleh karena itu, kami minta kepada pemerintah agar menyiapkan SOP yang terkait dengan pengamanan sebelum terjadinya kebakaran. Karena satwa liar ini, terus terang saja, seperti di Baikambas itu, sudah mulai pada posisi yang harus betul-betul diperhatikan oleh pemerintah dan negara. Karena ada tiga satwa langka di sana, gajah, badak, dan kemudian harimau Sumatera, itu yang sudah memprihatinkan di sana. Oleh karena itu, di samping juga untuk mengatasi kebakaran, ketersediaan pangan. Ya. Ketersediaan pakan untuk satwa-satwa ini jangan mengandalkan dari hasil petani, tetapi di lingkungan kehutanan itu mulai ditanam. Ditanam buah-buahan yang justru buahnya itu bisa dihasilkan untuk menjadi asupan makanan daripada satwa itu sendiri. Sehingga di dalam wilayah-wilayah untuk Taman Nasional itu tidak boleh ada keterlibatan masyarakat secara langsung. Karena kalau terjadi, maka kemungkinan-kemungkinan bentrok antara satwa dengan manusia itu akan terjadi. Nah, ini yang yang tentunya kita di dalam undang-undang, kita memiliki undang-undang yang terkait dengan konservasi. Kita juga memiliki undang-undang perlindungan satwa liar. Ini harus betul-betul ditegakkan, dilakukan secara cermat, dilakukan secara serius untuk bagaimana SOP-nya ini. Jangan mengatasi persoalan satwa itu karena setelah jadi kebakaran, tapi sebelum itu harus ada SOP-nya. Karena ini kan jelas-jelas ada perlindungan hukum. Jadi saya menyampaikan kepada pemerintah, harus betul-betul dipersiapkan dari, kalau kita melihat dari negara maju, mereka itu 80% itu adalah preventif. Indonesia kebalik. Setelah terjadi peristiwa, baru kita melakukan tindakan-tindakan pemadaman. Ini kebalik. Harusnya preventif dulu 80%, baru 20% itu kalau pemadaman-pemadaman. Ini kebalik. Di Indonesia lah, kebakaran dulu baru kita bergerak. Ini terlambat.
0: Baik.
4: Ini. Kira-kira seperti itu.
0: Oke, sudah menghitung berapa yang sudah terdampak dari kebakaran hutan lahan ini, habitat satwanya di Indonesia ini, Mas Firman?
4: Kami memang belum punya data secara tepat ya, karena memang ini dari Kementerian Kehutanan kan semua sedang ada di luar wilayah-wilayah kebakaran.
0: Okay.
4: Namun tentunya ini akan kita bahas dengan pemerintah, nanti setelah agak reda, kita minta data-data dan kemudian bagaimana ke depan langkah-langkah dan upaya. Dengan saya tentang mengusulkan harus ada perubahan. Tidak bisa seperti yang sekarang ini. Kemarin waktu di Baikambas itu juga untuk makanan ternak itu juga makanan satwa ini sangat bergantung daripada bagaimana belanja. Dan kemudian ada konsep bahwa akan dilakukan BLU. Ini juga akan berisiko. Ya. Ketika nanti di Taman Nasional itu akan ada BLU, ini komersial, ini nanti akan posisinya akan sulit. Oleh karena itu harus tanaman-tanaman itu dikelola oleh Taman Nasional menjadi bagian ketahuan daripada untuk Taman Nasional itu, jangan melibatkan daripada masyarakat lagi. Kira-kira seperti itu.
0: Oke, saya mau ke Mas Febri. Mas Febri, apakah memang ada kata terlambat untuk kita nih, Mas, baru ada SOP setelah kejadian di Republik ini terhadap satwa yang terkena dampak karhutlah?
5: Baik, terima kasih. Sebenarnya tidak ada kata terlambat ya, Mas, kalau kita berbicara itu. Ya, dan sebenarnya kita sudah punya banyak SOP existing ya saat ini. Misalkan terkait penanggulangan konflik antara manusia dan satwa, khususnya dalam hal ini misalkan tadi konteksnya orang utan maupun gajah ya. Penanggulangan interaksi negatif tadi sudah ada beberapa, dan bahkan beberapa sudah sangat detail, misalkan untuk upaya rescue orang utan misalkan di sana ada alatnya apa saja, kemudian tenaga manusia yang dibutuhkan apa saja, skillnya bagaimana, itu ada semua di sana. Kita tinggal mengembangkan itu saja. Dan beberapa saya yakin juga Kementerian Kehutanan maupun beberapa lembaga konservasi atau praktisi-praktisi atau LSM, mereka juga sudah punya banyak aturan-aturan atau mungkin protap-protap yang membicarakan terkait dengan rescue satwa. Termasuk dalam hal ini juga, kalau kita berbicara SOP bukan hanya untuk satwanya sendiri, tapi juga terkait juga dengan habitatnya. Misalkan bagaimana habitat itu juga diproteksi, kemudian juga pengkayaan habitat dan sebagainya. Kemudian selain itu juga yang terpenting dalam beberapa SOP menyatakan bahwa ini bukan hanya PR pemerintah sendiri saja, tapi ini adalah tugas bersama. Makanya kemudian ada yang namanya task force atau gugus tugas misalkan. Itu sudah banyak diinisiasi dan itu mungkin kita aktifkan kembali. Yang terpenting adalah saat ini kita memerlukan tim terpadunya dulu. Bisa menggunakan tim existing, misalkan sudah ada pembentukan masyarakat peduli api, misalkan mereka bisa diberdayakan untuk sosialisasi terhadap ke masyarakat misalkan tentang bahaya api dan sebagainya ya. Terutama itu. Kemudian juga menerjemahkan ini ke dalam bentuk payung hukum yang kemudian pemerintah dan gugus tugas tadi dapat mengakses pendanaan maupun sarana-prasarana untuk mendukung pekerjaan mereka. Mungkin itu.
0: Bisa dijawab Mas Firman, ada dua poin tadi, apakah sudah ada tim penjinak api dan juga tadi bagaimana kemudian anggaran yang disiapkan terhadap satwa?
4: Kalau saya lihat ya, karena kami yang sehari-hari kan selalu mengadakan rapat dengan kementerian terkait. Memang yang disampaikan Mas Febri tadi itu SOP memang ada, tapi kemudian konsistensi melaksanakan SOP itu karena apa? Saya melihatnya tidak ada satu kelembagaan yang kuat. Oleh karena itu kelembagaan menjadi penting kalau mengatasi persoalan kebakaran hutan dan kemudian juga mengatasi terhadap satwa-satwa yang dilindungi dan habitatnya tadi. Hanya menggunakan task force ini, ya mohon maaf, ini bukan bentuk pertanggungjawaban, karena ini menyangkut masalah kehidupan daripada sesuatu yang kita lindungi. Apa artinya undang-undang? Oleh karena itu, pertama, kelembagaannya itu dibuat secara kuat, dan mereka itu punya rencana kerja yang jelas. Jadi terjadi dan tidak terjadi kebakaran, itu mereka harus bekerja dengan sistem teknologi, dan kemudian juga sarana-prasarana pendukungnya itu juga penting. Nah, kita ini, kehutanan itu tidak memiliki anggaran yang cukup. Bayangkan seperti yang kami sampaikan, kehutanan itu tahun kemarin itu hanya diberikan anggaran 6 triliun padahal menghasilkan PNBP-nya sudah sampai 9 triliun, bahkan sekarang sudah sampai 16 triliun. Tapi kita lihat postur atau pagu anggaran 2007 diberikan berapa. Nah, kalau itu seperti itu, ya mohon maaf, kehutanan tidak bisa bekerja secara maksimal. Oleh karena itu, anggaran yang dihasilkan dari PNBP kembalikan kepada kehutanan semaksimal mungkin, tetapi pembentukan kelembagaan, kemudian juga sarana pendukung sumber daya manusia yang ada di kelembagaan ini melibatkan penggiat-penggiat yang betul-betul memang punya kompetensi dalam bidangnya, aparat penegak hukum dan kemudian juga TNI juga ada di dalamnya, sehingga ini menjadi satu kesatuan yang berdiri sendiri untuk menegakkan aturan dan menjalankan aturan itu.
0: Baik, sudah ada upaya itu Mas Febri. Mas Febri, saya mau ke Anda. Nah, jika habitat gajah, kemudian habitat orang utan terus terbakar, kemudian menyusut, apa konsekuensi terburuk yang kita alami beberapa tahun ke depan, Mas?
5: Baik, karena kita berbicara terkait dengan populasi. Populasi tentunya butuh ruang. Ruang dalam hal ini adalah habitat satwa sendiri ya, Mas. Kemudian dalam habitat kita harus memastikan pertama ketersediaan pakannya bagaimana. Kalau konteksnya orang utan mungkin ketersediaan pohon atau vegetasi yang berkanopi tinggi. Bisa itu yang pohon berbuah dan sebagainya untuk ketersediaan pakan. Kemudian untuk gajah juga penggembalaan dan sebagainya untuk mereka bisa mendapatkan pakan di terestrial, di atas permukaan tanah, itu juga perlu dipastikan. Kemudian yang kedua juga tentunya wilayah untuk mereka mendapatkan air, kemudian naungan, kemudian juga bagaimana ancaman itu diturunkan. Nah itu. Nah kalau kami melihat sebenarnya ya karena habitat menjadi penting, tentu terutama kalau kita berbicara terkait dengan viabilitas populasi ya, habitat menjadi salah satu faktor utama selain juga faktor perburuan untuk menurunkan populasi juga ketika luas habitat itu berkurang, tentu daya dukungnya juga akan berkurang. Kualitas habitat berkurang juga tentu akan berkurang. Ketika habitat berkurang, mereka akan berkompetisi satu dengan yang lain. Ketika mereka berkompetisi, bahkan mereka tidak punya tempat untuk berpindah, mereka ada potensi untuk inbreeding atau kawin sedara. Ketika kawin sedara, itu kemudian juga akan menurunkan dari kesintasan atau daya tahan populasi dalam jangka yang panjang. Mungkin seperti itu.
0: Oke, bisa direspon Mas Firman dari masukan dari Mas Febri sekaligus closing statement Anda, Mas Firman.
4: Ya, saya rasa itu bagus ya gagasan dari Mas Febri. Okay. Namun sekali lagi saya katakan tadi bahwa area taman nasional yang begitu besar itu kan bisa dioptimalkan tidak hanya menanam tegaan untuk tanaman hutan, tapi juga tanaman-tanaman yang menghasilkan buah-buahan sehingga itu bisa dikonsumsi oleh satwa-satwa itu sendiri. Oleh karena itu, sekali lagi saya sampaikan dalam forum ini bahwa kelembagaan itu menjadi penting, kemudian SOP di dalam penanganan ini jangan hanya ketika terjadi kebakaran baru kita melakukan tindakan mitigasi, tapi preventif seperti di negara-negara maju, seperti Brasilia, Amerika, kemudian juga negara-negara lain seperti Cina, itu preventif itu sudah kan 80% sehingga kita betul-betul bisa mengatasi sejak dini. Dan teknologi itu menjadi bagian penting melalui AI dan sebagainya, satelit, kita lancet, itu menjadi bagian penting. Oleh karena itu inilah yang perlunya negara menyediakan anggaran yang cukup untuk melindungi hutan dan satwa-satwa kita yang kita lindungi ini.
0: Oke, semoga menjadi perhatian dari Kementerian Kehutanan begitu ya Mas ya, disiapkan anggarannya juga untuk melindungi satwa kita. Terima kasih untuk waktunya Bapak-Bapak. Mas Firman Subagio, anggota Komisi 4 DPR Fraksi Golkar, dan juga Mas Febri Anggriawan Widodo, Tiger Conservation Specialist. Selamat sore Bapak-Bapak.
4: Selamat sore Mas Febri.
5: Selamat sore Bapak. Terima kasih banyak.
0: Berikutnya, antrian BBM di sejumlah SPBU di Makassar, Sulawesi Selatan mulai terurai pada Minggu pagi. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.

0: membuka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Selanjutnya, akibat kemarau ekstrim, 5.000 santri di Pondok Pesantren Giri Kusumo, Kecamatan Meranggen, Demak, Jawa Tengah mengalami krisis air bersih. Di lokasi terpisah, musim kemarau juga membuat permukaan air waduk Karian menyusut. Akibatnya, sisa bangunan yang sebelumnya tenggelam kembali terlihat.
3: Dengan menggunakan truk tangki, Polres Demak bersama insan pers dari PWI Demak dan Ijti Muria Raya mengirimkan bantuan air bersih ke Pondok Pesantren Giri Kusumo, Kecamatan Meranggen, Demak, Jawa Tengah. Bantuan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian karena pihak Ponpes mengalami kekurangan pasokan air bersih dengan adanya fenomena kemarau ekstrim yang menyebabkan sumber air di lokasi sekitar mengering. Kondisi tersebut berdampak pada aktivitas 5.000 santri yang menimba ilmu agama di Pondok Pesantren Giri Kusumo.
4: Biasanya ketika memang sudah tidak ada sumber air yang bisa kita ambil, kita terpaksa harus membeli biasanya. Beli dari PAM, dari PDAM, kita beli setiap hari pakai tangki seperti itu untuk suplai kebutuhan para santri yang ada di Pondok Pesantren.
3: Dari data BPBD Kabupaten Demak, kekeringan ekstrim yang melanda Kabupaten Demak sudah meluas di 9 kecamatan dan menyebar di 25 desa, 6 sekolah, 3 pondok pesantren. Akibat dampak kekeringan

0: Ini sebanyak 45 ribu jiwa terdampak. Sejak bulan Juni, BPBD Demak sudah menggelontorkan sebanyak 1.615.000 liter air bersih. Musim kemarau membuat permukaan air Waduk Karian menyusut. Kondisi ini membuat sisa bangunan yang sebelumnya terendam kembali terlihat. Tembok dan bagian bangunan rumah kini muncul di tengah kawasan yang sebelumnya dipenuhi genangan air. Fenomena ini menarik perhatian warga dari luar Kabupaten Lebak. Sejumlah warga datang untuk melihat langsung kondisi bekas permukiman tersebut.
1: Saya kesini sengaja pengen tahu nih, apa bendungan katanya airnya tuh surut. Jadi kampung yang di sana itu sampai kembali ke seperti waktu zaman dulu sebelum jadi waduk gitu ya.
2: Sambil air, nggak ada air sama sekali, kering semua.
0: Sementara itu sejak 2 bulan, warga Kabupaten Magelang, Jawa Tengah telah dilanda krisis air bersih seiring datangnya musim kemarau panjang. Salah satunya adalah di Dusun Tegal Randu, Desa Tegal Arum, Kecamatan Borobudur. Warga terpaksa mengandalkan air di bak penampungan Pasimas yang berjarak 500 meter dari perkampungan. Namun sumber mata air di bak ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari 400 warga dusun. Selain mengandalkan air di bak penampungan Pamsimas, saat ini warga pun terpaksa mengandalkan air bersih, bantuan dari pemerintah maupun relawan. Dari data BPBD Kabupaten Magelang, sebanyak 31 desa di 14 kecamatan mengalami krisis air bersih, sehingga berdampak kepada 15 ribu jiwa. Pihak pemerintah Kabupaten Magelang pun optimistis, anggaran untuk dropping air bersih dampak kekeringan dari bulan September hingga Oktober mendatang masih aman, dan berharap memasuki bulan November besok, memasuki musim penghujan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Ke informasi lain, antrean BBM di sejumlah SPBU yang ada di Makassar, Sulawesi Selatan mulai terurai pada Minggu pagi. Hal itu setelah Pertamina Patraniaga bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melakukan upaya sejumlah langkah untuk memperkuat pasokan dan juga memperlancar pelayanan BBM. Namun di tengah upaya itu, sejumlah SPBU masih kehabisan stok. Nah, sementara itu aturan ganjil genap, antrean di SPBU dinilai belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan pengendara.
4: Antrean bahan bakar minyak bagi kendaraan roda 2 atau sepeda motor mulai terurai di Sulawesi Selatan, khususnya Makassar pada Minggu pagi. Seperti yang terjadi di SPBU Baturangi, SPBU Bawakaraeng, dan SPBU Pengayoman Makassar, antrean kendaraan hanya sekitar 100 meter saja. Namun di SPBU Jalan Sultan Alauddin tutup lebih awal karena kehabisan stok. Akibatnya banyak pengendara yang kecewa karena harus mencari SPBU lain untuk mendapatkan bahan bakar. Dalam siaran persnya, Vice President Corporate Communication PT Pertamina Patraniaga menyatakan melandainya antrean BBM di kota Makassar terjadi setelah Pertamina Patraniaga bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melakukan sejumlah langkah untuk memperkuat pasokan dan memperlancar pelayanan BBM. Salah satunya dengan menerapkan sistem ganjil genap untuk pengisian BBM di SPBU guna mengatur antrean kendaraan.
5: Kami memahami BBM merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat Makassar. Oleh karena itu, kami terus memperkuat pasokan dan pelayanan melalui distribusi mobil tangki 24 jam, pengoperasian 25 SPBU selama 24 jam, penambahan nozzle BBM subsidi dan operator, serta penambahan titik distribusi melalui 3 unit SPBU modular. Kami juga berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, di antaranya dengan pemberlakuan sistem ganjil genap untuk membantu mengatur antrean masyarakat di SPBU.
4: Pertamina Patraniaga menyatakan pemantauan dan penyesuaian di lapangan terus dilakukan agar pasokan serta pelayanan BBM berjalan lebih lancar. Kolaborasi dengan Pemprov Sulawesi Selatan serta kepatuhan masyarakat terhadap arahan petugas diharapkan dapat mendukung kelancaran distribusi BBM di Makassar. Hanya saja, tidak semua warga bisa memahami aturan ini.
6: Seperti itu, Pak.
7: Sebenarnya bagus, ya. Tapi yang kasihan ini kita yang pekerja lapangan, ojol, khususnya ojol ya. Ya. Itu kalau ganjil genap, sementara kita setiap hari harus mengisi bahan bakar. Ya. Nah, bagaimana kalau dikasih kebijakan khusus untuk pekerja lapangan, itu tidak berlaku ganjil genap. Setiap saat boleh berlaku. Karena kita tidak tahu, hari ini bisa sedikit bahan bakar, besok bisa banyak.
6: Menurut Anda bagaimana?
8: Menurut saya tidak bisa, karena sulit.
6: Apalagi dengan pekerjaan Anda mungkin ya, atau bagaimana?
8: Dengan pekerjaan juga, masuk pagi.
4: Antrian bahan bakar minyak di Sulawesi Selatan sudah berlangsung sejak 2 bulan terakhir, khususnya truk dan bus atau kendaraan yang berbahan bakar solar. Dan pada pekan lalu, kelangkaan BBM juga terjadi pada kendaraan berbahan bakar bensin. Antrean di seluruh SPBU di Makassar bahkan bisa mencapai lebih dari 1 km dengan waktu tunggu tiap kendaraan bisa mencapai 4 jam. Alwi Fauzi, Makassar, Sulawesi Selatan.
3: Operasi Husi di Laut Merah kini berkembang menjadi konflik terbuka dengan Arab Saudi. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.

0: membuka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
3: Kita ke mancanegara, berawal dari serangan terhadap kapal-kapal yang dianggap terkait dengan Israel, operasi Houthi di Laut Merah kini berkembang menjadi konflik terbuka dengan Arab Saudi. Eskalasi terbaru bahkan mengancam dua jalur penting pengiriman energi dunia.
4: Pada November 2023, Houthi dari Yaman menyerbu sebuah kapal kargo di Laut Merah dan berjanji menyerang kapal-kapal yang dianggap terkait dengan Israel sebagai bentuk dukungan terhadap Palestina. Sejak saat itu serangan terus berlangsung. Sejumlah kapal rusak dan tenggelam memicu Amerika Serikat, Inggris, serta Israel melancarkan serangan balasan ke Yaman. Konflik bergeser. Pada 2026, Houthi mulai menyerang fasilitas Saudi dan pasukan pemerintah Yaman dan didukung Riyadh. Kelompok ini juga merebut pelabuhan Mocha lalu mencapai Pulau Perim di mulut Selat Bab al-Mandab. Eskalasi itu kini mencapai jantung jalur energi Saudi. Serangan drone merusak fasilitas pipa timur barat hingga memaksa pemerintah Saudi menutupnya sementara. Pipa ini sebelumnya menjadi jalur alternatif Saudi untuk menghindari Selat Hormuz. Namun dengan Houthi menguat di Bab al-Mandab, dua pintu utama pengiriman energi dunia kini sama-sama terancam.
3: Nah, sementara itu Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia Faisal bin Abdullah memberikan tanggapan mengenai serangan Houthi terhadap Arab Saudi. Pada Jumat siang di kantor Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta, Faisal menilai bahwa kelompok Houthi lebih mengutamakan kepentingan kelompok daripada kepentingan masyarakat Yaman keseluruhan. Pada 8 September 2006, kelompok Houthi melancarkan serangan ke wilayah selatan Arab Saudi. Serangan menggunakan puluhan rudal balistik dan drone menyasar fasilitas energi di Jizan, Aba, Najran, serta pangkalan udara Hamis Mushaid. Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia menyebut kondisi di Yaman dan kawasan Timur Tengah menjadi perhatian Arab Saudi mengingat pentingnya menjaga perdamaian dan kestabilan di wilayah ini. Ia menilai gangguan keamanan di Timur Tengah dapat memberikan dampak lebih luas termasuk terhadap situasi keamanan di tingkat global. Dan juga selain itu ia menjelaskan bahwa Arab Saudi memberikan bantuan kemanusiaan kepada Republik Yaman sebesar hampir 30 miliar dolar. Di belahan dunia lainnya, ada seorang wanita selamat dari runtuhan setelah sebuah drone menghantam rumahnya di Zaporizhia, Ukraina. Nah, sementara itu, seorang remaja ditemukan bertahan hidup selama sekitar 2 hari setelah perahu yang digunakannya terbalik di Laut Bering, Alaska, Amerika Serikat.
5: Seorang wanita Ukraina berhasil diselamatkan dari reruntuhan rumah setelah sebuah drone Rusia menghantam permukiman Zaporizhia, Ukraina pada Sabtu malam. Serangan terjadi ketika Ivashenko tengah tertidur. Drone menghancurkan rumahnya dan wanita itu berteriak meminta bantuan saat terperangkap di bawah reruntuhan. Selain Ivashenko, saudara perempuannya juga menjadi korban dalam peristiwa ini. Namun tidak seberuntung Ivashenko, Olena justru ditemukan tewas. Para medis mencoba untuk menyadarkannya, tetapi monitor jantung menunjukkan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Sementara itu, baru-baru ini media dikejutkan dengan ditemukannya seorang remaja berusia 15 tahun duduk di sebuah perahu kecil yang terbalik di tengah laut. Lokasi dan tanggal rekaman tersebut diverifikasi terjadi pada tanggal 7 September di Laut Bering, Alaska, Amerika Serikat. Seorang remaja berusia 15 tahun itu bertahan hidup selama 2 hari setelah perahu yang digunakannya untuk memancing bersama kakak dan sepupunya terbalik pada 5 September. 2 hari kemudian, awak penjaga pantai menemukan kapal yang terbalik pada pagi hari serta melakukan penyelamatan. Nahas, kakak laki-laki dan sepupu korban tewas dalam peristiwa ini.
3: Berikutnya, persaingan ponsel lipat kian memanas. Apple memasuki pasar dengan iPhone Duo, nah sementara Huawei dan Xiaomi menawarkan desain serta harga yang lebih beragam.
4: Era baru ponsel lipat kini resmi dimulai Apple. Di Cupertino, California, Amerika Serikat, Apple memperkenalkan iPhone Duo, ponsel lipat pertamanya yang dibanderol $1.999 Amerika Serikat atau setara dengan 35 juta rupiah lebih. Berbentuk seperti paspor saat ditutup, iPhone Duo dapat dibuka menjadi layar horizontal berukuran 7,6 inci. Apple membekalinya dengan chip A20 Pro, modem C2, serta baterai yang diklaim mampu bertahan selama 24 jam untuk penggunaan dua layar. Tak mau kehilangan momentum, Huawei meluncurkan Mate X2 di Beijing. Ponsel ini dapat dilipat di dua bagian, lalu dibentangkan menjadi layar seukuran tablet. Mate X2 ditenagai chip Kirin 9050 Pro dengan harga mulai dari 19.999 yuan atau sekitar 49 juta rupiah. Versi termahalnya mencapai 24.999 yuan atau sekitar 61 juta rupiah. Sengitnya persaingan juga diramaikan Xiaomi 18 Fold yang mulai dijual di seluruh China pada Jumat. Ponsel ini tetap seukuran paspor saat dilipat, namun dapat menampilkan 3 aplikasi secara bersamaan ketika dibuka. Xiaomi membekalinya dengan prosesor kecerdasan buatan X-Ring O3 yang diklaim lebih responsif daripada chip A19 Pro milik Apple. Harganya mulai dari 10.999 yuan atau sekitar 27 juta rupiah, hampir setengah dari harga termurah Huawei Mate X2. Kehadiran Apple diperkirakan akan memperluas pasar ponsel lipat yang selama ini dikuasai Samsung dan produsen Cina. Namun dengan harga yang masih tinggi, ponsel lipat diprediksi belum akan segera menjadi perangkat arus utama.
3: Dan berikutnya CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Victor Pangaribuan. Saya Heranov Al-Bashir pamit, tetap bersama kami.

0: Kamera amatir warga merekam detik-detik angin kencang menerjang area alun-alun Kabupaten Klaten. Empasan angin yang berlangsung singkat sekitar 3 menit ini menyapu sejumlah tenda UMKM hingga terbang 10 meter. Panitia serta warga yang sedang mempersiapkan lapak UMKM panik dan berusaha menyelamatkan diri. Selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Victor Pangaribuan, Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur Kalimantan Tengah tengah mempertimbangkan untuk kembali memperpanjang status tanggap darurat karhutla di wilayahnya. Hal itu karena karhutla di wilayah tersebut hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Di Kota Sampit, titik api terdeteksi hampir setiap hari, salah satunya di lahan gambut di belakang kantor pengadilan agama Sampit, Jalan Jenderal Sudirman, kilometer 3. Api di lokasi ini membakar lahan sejak Jumat sore, dan hingga Sabtu sore petugas masih melakukan pemadaman. Kondisi lahan gambut yang kering membuat api sulit dipadamkan. Meski telah dilakukan penyiraman, titik api masih berpotensi muncul kembali dan meluas ke area lain. Data terkini Pusdal Ops BPBD Kalimantan Tengah, luas lahan terbakar mencapai 2.539 hektar. Angka tersebut menempatkan Kota Waringin Timur sebagai wilayah dengan dampak karhutla terbesar di Kalimantan Tengah. Seharusnya status tanggap darurat perpanjangan pertama akan berakhir pada 15 September mendatang. Namun dengan karhutla yang masih terjadi, pemerintah mempertimbangkan perpanjangan status hingga 15 hari ke depan.
1: Untuk tanggap status darurat kita ini berakhir pada tanggal 15 September ini, dan kami akan laksanakan rapat nanti tanggal 14 bulan September pada hari Senin pukul 2 siang. Nah, untuk kemungkinan besar kita lihat nanti ramalan cuaca, tapi kalau dengan saat ini posisi kemungkinan besar kita akan perpanjang ya, mungkin sampai 15 hari. Dan juga kita nanti pada saat rapat kita minta pendapat daripada teman-teman BMKG. Kalau memang nanti ramalan BMKG dasar yang sisanya ini adalah memang kemarau terbang betul sampai dengan tanggal 30 September, maka dengan kondisi juga pada saat ini juga hotspot juga ada, kemudian juga kejadian juga ada, nanti akan kita perpanjang sampai dengan di bulan September, sampai dengan 30 September.
0: Kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya belum juga menunjukkan tanda-tanda usai. Lantas bagaimana penanganan karhutla hari ini? Kita tergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Irin Wardani, di Palangkaraya. Selamat sore, Irin. Bagaimana penanganan kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya hari ini? Saya melihat di belakang Anda situasinya sangat seperti berkabut, asap tebal rupanya masih menyelimuti kota Palangkaraya, Irin.
2: Iya, selamat sore Victor. Jika Anda bertanya bagaimana upaya pemerintah dan juga tim yang tergabung dalam tim gabungan untuk melakukan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan, sampai saat ini masih sama sejak kebakaran pertama kali terjadi, dan masih ada tim-tim pemadam kebakaran yang masih menuju ke titik-titik api untuk melakukan pemadaman. Karena di kota Palangkaraya sendiri, Herano catat sebagai kota yang paling banyak di Kalimantan Tengah yang memiliki titik api. Secara keseluruhan Kalimantan Tengah memiliki 5.200 titik api sejak pertama kali kejadian kebakaran terjadi. Dan di 620 diantaranya itu dimiliki atau berada di kota Palangkaraya. Nah Herano, kondisi per hari ini jauh lebih buruk dibandingkan kondisi di hari-hari sebelumnya. Bahkan di hari kemarin sempat juga berkabut seperti ini, namun pada siang hari atau menjelang sore hari kabut tidak setebal ini, kabut asap tentu saja. Dan sekarang lebih parah lagi. Kalau beberapa waktu kemarin angka indeks quality airnya atau tingkat kecemaran udaranya itu ada di angka sekitar 600 paling tinggi, namun di hari ini angkanya mencapai 967, dan itu tergolong yang sangat berbahaya bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas di luar ruangan. Namun kalau seperti yang Anda bisa lihat, masih banyak masyarakat yang melakukan aktivitasnya di luar ruangan. Karena mau tidak mau Herano, kehidupan roda ekonomi harus terus berjalan. Barang-barang mereka harus survive tentu saja dengan bekerja di luar ruangan, bahkan penjajah makanan juga harus tetap mau tidak mau berjualan di tengah kabut asap. Karena Heranov tadi sempat berbincang dengan salah satu penjual makanan kecil seperti itu di pinggir jalan, mengatakan sebenarnya di kota Palangkaraya ini setiap weekend mulai dari Jumat, Sabtu, Minggu itu adalah hari-hari mereka bisa mendapatkan uang yang banyak. Nah, salah satu langkah juga dari pemerintah Kalimantan Tengah, Heranov juga menyediakan rumah-rumah oksigen. Saya akan mencoba mengajak Anda masuk ke dalam salah satu rumah oksigen yang lokasinya berada di tepat di pusat kota Palangkaraya. Ini adalah ikon kota Palangkaraya, Herano, tertutup asap dan mata perih sekali sebenarnya. saya akan coba masuk ke dalam untuk melihat bagaimana kondisi rumah oksigen. Nah, ini sebagai contoh buat masyarakat Kalimantan Tengah ataupun siapa yang berkunjung ke Kalimantan Tengah untuk mengakses rumah oksigen ini. Selamat sore Mbak, sore, maaf mengganggu. Saya Irin Mbak dari CNN. Maaf, ya. ini rumah oksigen ya?
3: Iya, ini.
2: Gratis atau gimana Mbak?
3: Gratis, bisa diakses saja dari bundaran sini, sekitar bundaran. Di sini juga ada, di ruang terbuka hijau juga ada. Ada orang.
2: Oh, jadi ada beberapa titik yang bisa diakses masyarakat untuk mengakses oksigen. Dibilang rumah oksigen karena peralatannya adalah untuk membantu pernapasan. Mbak, saya mau tes dong saya, apakah saya kekurangan oksigen atau terganggu pernafasannya, itu bisa ya? Dari ada tesnya seperti apa Mbak?
3: Di sini yang pertama kita tanya dulu nama, usia, kemudian keluhannya. Kemudian kita tensi, sama kita periksa kadar oksigen dalam darah.
2: Oke, okay. Ada batas minimumnya kalau periksa kadar oksigen dalam darah?
3: Kalau oksigen dalam darah di sini 95 sampai 100 per
2: mg. Oke, saya mau cek boleh?
3: Boleh.
2: Oke, Victor, saya mau cek dulu kadar oksigen dalam darah saya. Oke, tapi sekali lagi ini nanti kalau misalnya saya terindikasinya sehat, kadar oksigennya sehat, saya tetap dapat vitamin atau gimana?
3: Bisa dapat vitamin, sesuai misalnya ada yang juga bisa, kita siapkan juga obat-obat ada yang batuk pilek, kita juga siapkan lainnya.
2: Oke, nah ini sesuai prosedur, saya akan dicatat namanya.
3: Ini okay. Diberitahukan namanya dulu, nama, umur, jenis kelamin, dan alam.
2: Oke, nama saya Irina Wardani.
3: Wardani,
2: iya.
3: Umurnya?
2: Waduh, umur agak susah ya.
3: Umur ya, 35 tahun nggak?
2: Iya, okay.
3: 35 tahun.
2: Perempuan, alamat dari Jakarta.
3: Oh, ya. Oke. Okay. Siap.
2: Sekarang saya mau dicek, periksa.
3: Tensi dulu,
2: seperti ya. Harus ditensi dulu. Harus lepas jaket nggak, Mbak? Nggak usah.
3: Oh, nggak usah.
2: Oke. Okay. Seperti cek kesehatan pada umumnya ya?
3: Ya.
2: Oke. Okay. Ini batas normalnya? Oh, ya. Oh harus gini ya? Oke.
3: Okay.
2: Santai. Nah, Mbak, sambil kita ngetes ini, tensi, ada berapa sehari, ada berapa pasien atau masyarakat yang mengakses rumah oksigen ini?
3: Tergantung biasanya bisa sampai 40 dari pagi sampai malam. Soalnya kita buka di sini dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam.
2: Oke, okay. Mbak, tapi rumah oksigen ini diakses ada karena bencana kebakaran hutan dan lahan atau memang tiap saat ada sih?
3: Cuman karena ada bencana alam kayak gini aja sih.
2: Oh, oke, okay. Rata-rata pasien yang mengakses atau masyarakat mengakses usianya dari berapa ke berapa Mbak?
3: Dari anak-anak sampai usia dewasa.
2: Oke. Okay. Kalau ada yang status daruratnya seperti apa?
3: Status daruratnya sesak nafas, ya paling sesak nafas dan keluhan sesak nafas, kemudian lupa batuk pilek atau ini juga ada asma ya.
2: Oh, oke. Okay. Nah ini sekarang saya berapa ini?
3: 79.3.
2: Tinggi ya? Tinggi.
3: Agak duduk nih, bawahnya aja yang agak tinggi dia.
2: Bawahnya agak tinggi. Rahat, ya. Oh, bawahnya agak tinggi, tenang aja, tenang. Saya masih tergolong sehat ya?
3: Iya.
2: Oke, okay, nah sekarang cek kadar oksigennya. Tapi itu tinggi tapi sehat kan ya?
3: Sehat.
2: Wah, enggak
3: masalah.
2: Oh, karena sambil ngobrol. Itu berpengaruh ya?
3: Sensitif.
2: Oh, lebih sensitif.
3: Ini bagus ya,
2: 99. Ternyata saya kadar oksigennya 99. Tadi batasnya dari berapa ke berapa?
3: Paling rendah 95 sampai 100.
2: Oke. Okay. Nah, tapi misalnya ada enggak ya kasus misalnya seperti saya ini 99, tapi dia mengalami sesak napas. Ada?
3: Ada.
2: Ada ya.
3: Tapi kita cek juga dulu, kita tanya-tanya apakah dia itu ada riwayat asma atau penyakit ma.
2: Oke. Okay. Nah, terus ini pertanyaan terakhir. Kita melihat masih banyak masyarakat yang mau tidak mau beraktivitas di luar. Itu ada himbauan nggak buat masyarakat sebagai dari tenaga kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah?
3: Untuk masyarakat Kalimantan Tengah, batasi aktivitas di luarnya lebih banyak di rumah aja. Kalau misalnya nggak perlu, nggak penting-penting amat, nggak usah aja keluar.
2: Oke, okay, gitu. Jadi kalaupun keluar harus pakai masker ya, yang proper ya.
3: Kalau keluar juga pakai masker sesuai dengan keadaan cuaca kita seperti ini, mungkin pakai masker yang lebih tebal.
2: Oke, okay. Kalau saya begini berarti salah ya?
3: Enggak, itu sih bagus.
2: Bagus aja ya. Oke. Okay,
3: ada dia yang masker.
2: Oke. Okay. Itu masih oke. Okay.
3: Bisa.
2: Masker
3: kalau
2: medis.
3: Dua juga.
2: Oh, nanti dilapisin. Jadi memang masker harus dilapis supaya lebih aman.

Ya, kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru makin tak terkendali. Wisata Bromo pun ditutup total. Laporan langsungnya hadir sesaat lagi.

0: sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi. Live di CNN Indonesia.
2: Angin kencang menerjang kawasan alun-alun Kabupaten Klaten, Jawa Tengah Sabtu sore. Sejumlah tenda UMKM terbang dan terhempas hingga 10 meter dan memicu kepanikan. Kamera amatir warga merekam detik-detik angin kencang menerjang area alun-alun Kabupaten Klaten Sabtu sore. Hempasan angin yang berlangsung singkat sekitar 3 menit ini menyapu sejumlah tenda UMKM hingga terbang 10 meter. Panitia serta warga yang sedang mempersiapkan lapak UMKM panik dan berusaha menyelamatkan diri. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden ini. Panitia lantas mengganti tenda yang rusak sehingga kegiatan pameran 80 stand UMKM tetap berjalan normal. Anggota Polres Probolinggo menghalau wisatawan yang nekat memasuki kawasan Gunung Bromo. Petugas juga memberikan pengarahan terkait penutupan wisata Bromo sejak Sabtu menyusul kebakaran hutan di Bukit Teletabis yang merembet hingga ke Jomplang, Malang. Petugas Polres Probolinggo Jawa Timur berjaga di pintu masuk kawasan Gunung Bromo di Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Minggu pagi. Petugas memberi imbauan dan pengarahan kepada wisatawan yang tetap ingin berwisata ke Gunung Bromo. Sejak Sabtu, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru melalui akun resminya mengeluarkan surat edaran penutupan total kawasan Bromo di 4 pintu masuk, yakni Probolinggo, Malang, Pasuruan, dan Lumajang. Penutupan dilakukan menyusul kebakaran hebat di kawasan Bukit Teletabis pada Sabtu sore yang merembet hingga Bukit Jemplang di wilayah Malang.
3: Kawasan wisata Bromo dinyatakan tutup dari segala aktivitas wisatawan dengan memperhatikan perkembangan kebakaran dan pemadaman serta keamanan dari pengunjung atau wisata. Nah, ini kami berada di Cemoro Lawang. Saat ini terpantau tidak ada wisatawan yang masuk ke kawasan wisata Bromo.
2: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru makin tak terkendali. Wisata Bromo pun ditutup total. Seluruh aktivitas wisata di Bromo ditutup mulai Sabtu 12 September 2026. Dan penutupan dilakukan menyusul kebakaran hutan yang semakin meluas. Kita tergabung dengan jurnalis Transmedia Irsya Priyongko di Pasuruan. Halo, selamat sore Irsya. Irsya, kebakaran hutan di Bukit Teletabis yang merembet hingga ke Jomplang mengakibatkan objek wisata Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ditutup. Bagaimana situasinya saat ini, Irsya? Irsya? Irsya, apakah Anda bisa mendengar suara kami di studio?
4: Ya.
2: Bagaimana situasi saat ini, Irsya, pasca Taman Nasional Bromo Tengger ini ditutup begitu? Dan bagaimana kondisi penanganan kebakaran yang terjadi di Bukit Teletabis hingga Jomplang?
4: Oke, selamat sore Bang Peter. Dapat kami laporkan sejak Sabtu sore kemarin, api membakar kawasan Taman Nasional Gunung Semeru, tepatnya di Bukit Teletabis atau Bukit Watangan yang kemudian menjalar ke Bukit Jemplang, ya, tepatnya di perbatasan Kabupaten Malang dan Kabupaten Probolinggo. Untuk saat ini hingga siang tadi, api sudah dapat dikendalikan di wilayah

0: Taman Nasional Gunung Sawah, yaitu tepatnya di Bukit Telepati. Sementara di Bukit Jemplang masih ada titik-titik api yang belum bisa dipadamkan. Begitu, Victor.
1: Baik, ada beberapa pintu masuk ya dari Probolinggo, dari Pasuruan juga. Kalau di lokasi Anda Pasuruan, adakah wisatawan yang memang datang gitu tidak tahu informasi bahwa Taman Wisata Bromo Tengger ini ditutup begitu? Apakah ada saja yang datang wisatawan, Irsya?
0: Dapat kami laporkan bahwa pada minggu pagi ini banyak wisatawan baik dari domestik maupun dari luar negeri yang tampak kecewa atas penutupan yang secara mendadak yang dilakukan oleh Taman Nasional Gunung Semeru tepatnya pada Sabtu petang kemarin. Padahal mereka sudah melakukan booking hotel maupun sudah melakukan booking jeep untuk berwisata di Taman Nasional Gunung Semeru. Mereka tetap menyadari bahwa pentingnya pemadaman yang dilakukan oleh petugas untuk bisa berfokus agar wisatawan baik di empat pintu masuk yakni Kabupaten Lumajang, Kabupaten Malang, Pasuruan dan Probolinggo bisa menyadari bahwa akan bahaya terjadinya kahurda di wilayah Bromo. Begitu, Victor. Ya.
1: Meski kecewa, namun mereka menyadari bahwa keselamatan adalah hal utama. Apakah Anda menerima informasi sampai kapan Taman Wisata Bromo Tengger ini akan ditutup sementara akibat kebakaran, Irsya?
0: Victor, dapat kami laporkan hingga sore ini pihak Taman Nasional Gunung Semeru belum melakukan press release untuk jadwal pembukaan kembali kawasan wisata Gunung Bromo baik di empat pintu masuk wilayah Gunung Bromo. Begitu, Victor.
1: Oke, apakah Anda mengetahui akibat penyebab kebakaran adalah dampak dari cuaca yang cukup panas, kemarau panjang, atau ada faktor eksternal lain yang mungkin dilakukan oleh manusia atau kelalaian begitu? Apakah Anda tahu sampai sejauh mana?
0: Oke, Victor, dapat kami laporkan bahwa kebakaran untuk yang kedua kalinya ini disebabkan karena cuaca di kawasan Gunung Bromo sangat kering, sehingga memudahkan vegetasi-vegetasi bersentuhan hingga menyebabkan percikan api. Kemudian ditambah lagi angin yang sangat kencang di wilayah lautan pasir maupun di padang savana itu membuat api semakin menjalar hingga tidak peraturan hingga menyebar sampai ke perbukitan. Begitu, Victor.
1: Sampai sore ini pemadaman masih terus dilakukan ya, Irsya, berarti ya?
0: Kita dapat kami laporkan bahwa petugas terus melakukan upaya pemadaman di wilayah Jemplang, Kabupaten Malang. Sementara untuk di wilayah Kabupaten Probolinggo, yaitu di Bukit Teletabis, petugas terus melakukan pembasahan agar tidak terjadi lagi muncul percikan api yang membuat api semakin memecah dan menjalar ke wilayah yang belum terbakar. Begitu, Victor.
1: Ya, mungkin dari Cemoro Lawang, dari Probolinggo mungkin asap begitu terlihat dan begitu pekat begitu. Apakah di Pasuruan juga asap akibat kebakaran di Bukit Teletabis ini cukup tebal di lokasi Anda?
0: Dapat kami laporkan bahwa posisi titik api itu berada di wilayah Kabupaten Malang, tepatnya di Jemplang, di mana posisi tersebut berada jauh di sebelah kiri Kabupaten Probolinggo maupun Kabupaten Pasuruan. Dapat saya laporkan bahwa kondisi Gunung Bromo sudah mulai gelap sehingga asap belum kelihatan begitu.
1: Baik, semoga api dapat dipadamkan secara maksimal dan objek wisata Taman Nasional Bromo Tengger segera dibuka kembali agar wisatawan tidak kecewa begitu. Terima kasih banyak, Irsya, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, selamat sore, Irsya. Berikutnya, tawuran antar warga terjadi di Jalan Borong Raya, Kota Makassar pada minggu dini hari. Polisi yang membubarkan tawuran diserang petasan hingga terpaksa melepaskan tembakan gas air mata. Masih dari Makassar, aksi penyerangan diduga dilakukan geng motor menggunakan senjata tajam terhadap warga terjadi di Jalan Bawakaraeng. Satu unit motor yang ditinggalkan kawanan tersebut kemudian dibakar warga.
2: Tawuran antar warga Adita Rina dan Bitowa Lama menggunakan busur dan petasan terjadi di Jalan Borong Raya, Kota Makassar pada minggu dini hari. Para warga Adita Rina juga terlihat membakar palang jalan masuk perumahan Bitowa Lama di jalanan raya. Petugas gabungan Polrestabes Makassar bersama Polsek Manggala yang mendatangi lokasi diserang menggunakan batu dan juga petasan dari arah warga Aditarina. Polisi pun terpaksa mengambil tindakan tegas dengan menembak berkali-kali gas air mata untuk membubarkan massa. Selain itu, anggota juga turut menghalau warga dari Bitowa Lama untuk keluar ke jalanan raya agar bentrokan antar kedua kubu mereda. Polisi kemudian melakukan penyisiran, memadamkan api yang membakar palang kompleks perumahan dan menyita sejumlah busur panah yang digunakan untuk tawuran.
3: Warga antara kelompok Aditarina dengan kelompok Bitowa yang terjadi kurang lebih jam 3. Nah, dengan informasi tersebut, anggota baik dari Patmor, Polrestabes Makassar, Tertunggu, Jatan Ras, dari Polsek, maupun Intel, opsional dari Intel, turun semua ke jalan. Jadi kita berkoordinasi di sini untuk melakukan pengamanan. Nah, tepat pada saat menjelang azan subuh, itulah terjadi penembakan. Sehingga anggota dari Polrestabes, termasuk dari Patmor semua, melakukan penerongan, sehingga saat ini sudah
2: terjadi. Beruntung tidak ada korban jiwa ataupun korban luka akibat tawuran antar warga ini. Pihak kepolisian pun disiagakan di lokasi agar bentrokan serupa tidak kembali terjadi di lokasi. Masih dari Makassar, aparat gabungan Polrestabes Makassar bersama Polsek Makassar langsung membubarkan kelompok diduga geng motor yang melakukan penyerangan terhadap warga di Jalan Bawakar Raeng pada Minggu dini hari. Polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk membubarkan ratusan pemotor tersebut. Meski telah melakukan penyisiran, sejumlah pelaku berhasil kabur dari lokasi. Namun, satu kendaraan diduga milik anggota geng motor yang tertinggal langsung dibakar oleh warga di tengah jalanan raya. Kobaran api dari motor tersebut kemudian dipadamkan oleh warga sekitar dan diserahkan ke pihak Polsek Bontoala, Makassar. Berdasarkan informasi, geng motor ini membawa senjata tajam jenis busur panah, parang, dan baru untuk menyerang warga di jalanan Micini Gusung dan warga di kecamatan Bontoala.
4: Jadi waktu itu geng motor melintas di Jalan Urip Sumarjo, sehingga mengadakan penyerahan dengan wilayah Bonto. Jadi kita dengan personil ke TKP ternyata masuk wilayah Bonto, sehingga terjadi pembakaran motor.
2: Polisi hingga kini masih mendalami pemicu aksi penyerangan tersebut. Sementara penanganan terkait motor yang terbakar diserahkan kepada Polsek Bontoala. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Bentrokan antara warga Desa Lisabata dan Desa Patahue, Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram, bagian barat menyebabkan rumah terbakar dan warga terluka. Sementara di Jakarta Pusat, petugas melakukan razia terhadap para pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang tinggal di fasilitas umum.
5: Bentrokan terjadi antara warga Desa Lisabata dan Desa Patahue, Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram, bagian barat, Maluku, Jumat malam. Berdasarkan informasi yang dihimpun, peristiwa ini diduga dipicu pembakaran kebun milik warga di kawasan Gunung Tanjung. Warga dari kedua desa kemudian terlibat bentrokan di wilayah perbatasan desa. Akibat bentrokan, sekitar 27 rumah terbakar dan 4 warga dilaporkan mengalami luka. Kapolda Maluku Irjen Pol Dadang Hartanto dan Pangdam Patimura Mayjen TNI Dodi Triwinarto turun langsung ke lokasi pada Jumat malam. Keduanya bertemu dengan warga dari kedua desa dan meminta masyarakat menahan diri serta menghentikan bentrokan. Aparat keamanan kini diterjunkan untuk menjaga situasi di kedua desa. Total 29 personel bersenjata lengkap dari Polres Seram bagian barat ditempatkan di lokasi. Polda Maluku menyebut situasi di kedua desa saat ini berangsur kondusif. Kecelakaan terjadi di ruas tol Jombang Mojokerto, tepatnya di Desa Kedung Losari, Kecamatan Tambelang, Jombang. Mobil travel yang melaju dari Surabaya menuju Solo menabrak bagian belakang truk tronton bermuatan gipsum yang melaju di depannya. Pengemudi travel diduga kurang waspada saat melaju di lokasi. Kerasnya benturan membuat bagian depan kiri mobil travel ringsek. 3 penumpang meninggal dunia di lokasi, sementara 1 penumpang lain meninggal saat mendapatkan perawatan di rumah sakit. 7 orang lainnya termasuk pengemudi mengalami luka-luka dan dibawa ke RSUD Jombang. Seluruh kendaraan yang terlibat serta barang bukti telah diamankan petugas. Polisi juga masih

0: memeriksa sejumlah saksi untuk mendalami kronologi dan penyebab kecelakaan.
1: Kronologi kecelakaan berawal dari travel Deltran berangkat dari Surabaya dengan tujuan Solo-Surakarta. Saat di lokasi kejadian, karena kurangnya konsentrasi dan menjaga jarak, akhirnya menabrak belakang truk tronton di depannya yang berjalan searah.
0: Beginilah penangkapan yang dilakukan oleh petugas Satpol PP bersama Dinas Sosial terhadap pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS yang tengah tertidur di JPO kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Sabtu pagi. Petugas juga melakukan penyisiran ke taman yang berada di bawah flyover. Demi keindahan kawasan Tanah Abang, petugas membawa seorang kakek tua yang tinggal dengan membangun gubuk di kawasan Waduk Melati. Menurut petugas, keberadaan PPKS di kawasan Tanah Abang sudah sangat meresahkan warga karena tinggal di sembarang tempat. Dalam razia tersebut, 6 PPKS dibawa ke Panti Sosial Kedoya, Jakarta Barat untuk mendapatkan pembinaan.
2: Jadi kita bawa, tujuannya apa? Buat ditaruh di tempat yang layak.
3: Mereka tidur, biasa tidur di taman-taman atau?
2: Ya, betul, di taman-taman, di pinggir jalan, ada di bangku, pinggir jalan, gitu.
3: Di JPO juga, Bang, ya, tadi ya?
2: Di JPO juga kita amankan.
3: Ini sempat berontak, Bang, JPO ini ya. Udah biasa atau gimana, Bang?
2: Ya, memang seperti itu. Namanya ada beberapa yang perlawanan, ada juga yang langsung kita dengan mudah, dengan tangkap, gitu.
0: Razia terhadap pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial akan terus dilakukan di kawasan Tanah Abang sampai kawasan tersebut steril dari para tunawisma. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Media sosial diramaikan video viral terkait sesar aktif baru Surabaya Madura yang disebut-sebut menyimpan potensi gempa bumi. Informasi selengkapnya usai jeda, kami segera kembali.

0: terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
2: Kementerian Kesehatan mengirimkan tenaga cadangan kesehatan batch kedua sebanyak 160 orang ke lokasi terdampak bencana gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Para relawan nakes yang terdiri dari dokter dan perawat ini disebar di seluruh fasilitas kesehatan milik pemerintah yang terdapat di Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur.
3: Pasca bencana gempa bumi 15 Agustus lalu di beberapa kabupaten di Nusa Tenggara Timur, banyak rumah sakit dan puskesmas yang mengalami kekurangan tenaga kesehatan. Bukan tanpa alasan, hal tersebut dikarenakan cukup banyaknya para nakes di wilayah terdampak gempa yang turut menjadi korban. Menindaklanjuti hal tersebut, Pusat Krisis Kementerian Kesehatan segera membuka pendaftaran relawan tenaga cadangan kesehatan dan telah memberangkatkan dua gelombang dengan total 207 orang relawan. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai, Maximus Gombar, mengaku sangat terbantu dengan dikirimnya para tenaga cadangan kesehatan yang dikirimkan oleh Kemenkes. Maximus berharap kondisi nakes yang terdampak gempa di wilayahnya dapat segera pulih dan gempa-gempa susulan yang masih terjadi di Kabupaten Manggarai dan sekitarnya tidak terjadi lagi, sehingga pelayanan kesehatan di wilayahnya dapat kembali berjalan dengan normal.
4: Kami melihat situasi yang terdampak banyak tenaga kesehatan yang kelelahan. Di samping mereka sebagai pelaku layanan, juga mereka sebagai terdampak. Sehingga mereka tidak bisa melakukan ataupun memberikan pelayanan penuh kepada korban terdampak. Atas dasar itu, maka kami memohon ke pusat krisis untuk bisa mendistribusikan tenaga cadangan kesehatan. Saat ini tim TCK itu mendapat tugas dari pusat krisis sampai dengan tanggal 20 September 2026 ini yang akan datang.
3: Hal senada juga dikatakan oleh Kepala Puskesmas Bea Muring, Kabupaten Manggarai Timur, Saverinus Sariman. Menurut Saverinus, kehadiran tenaga cadangan kesehatan dari Kementerian Kesehatan sangat membantu puskesmasnya dalam memberikan pelayanan di 6 desa wilayah pelayanannya. Nantinya, para relawan TCK tersebut akan dimaksimalkan untuk pelaksanaan program cek kesehatan gratis bagi masyarakat.
5: Awalnya kita minta untuk dokter Obzin, karena banyak ibu hamil terdampak gempa, tetapi dari Kementerian Kesehatan mengirim kita satu tim TCK. Ya, ada dokter umum 2 orang, kemudian ada teman-teman bidan dan teman-teman perawat, serta farmasi. Sangat-sangat terbantu karena kami keterbatasan tenaga kesehatan, terutama tenaga dokter. Di sini dokter hanya satu, melayani 6 desa, baik pelayanan dalam gedung maupun di luar gedung.
3: Mayoritas relawan tenaga cadangan kesehatan mengaku merasa terpanggil untuk dapat melayani masyarakat dan membantu para nakes setempat yang juga terdampak bencana gempa bumi di NTT. Mereka berharap kehadiran tenaga cadangan kesehatan di lokasi terdampak bencana dapat menjadikan pelayanan kesehatan di lokasi tersebut menjadi lebih maksimal.
6: Yang pertama, keinginannya tentu ingin membantu sesama ya, terutama lagi ini di daerah timur, karena saya sendiri berasal dari Aceh, terdampak juga, banyak orang timur yang bantu ke sana juga, jadi kita gantian kan, gitu niatnya. Hanya untuk membantu sesama saja.
7: Sebenarnya sih tergerak aja untuk ikut tenaga cadangan kesehatan ini. Itu tujuan utamanya untuk membantu teman-teman yang terdampak bencana. Bencana di sini kan bencana gempa, apalagi korbannya agak banyak. Jadi diberi kesempatan untuk ikut tenaga cadangan kesehatan ini, semoga kami bisa lebih bermanfaat untuk mereka. Dan mereka sangat luar biasa, karena walaupun dengan bencana, walaupun dengan kondisi rumah sakit darurat, mereka bisa lebih maksimal untuk memberikan pelayanan kepada pasien-pasiennya.
3: Selain memberikan pelayanan medis, para tenaga cadangan kesehatan ini nantinya juga akan memberikan pelayanan psikososial untuk menjaga kesehatan mental para korban terdampak bencana gempa. Rencananya, para relawan TCK ini akan menjalankan tugasnya selama 14 hari di berbagai wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya akan digantikan oleh relawan tenaga cadangan kesehatan gelombang berikutnya. Dengan dikirimkannya tenaga cadangan kesehatan ke lokasi terdampak bencana gempa bumi NTT, Kementerian Kesehatan berharap pelayanan kesehatan tetap dapat berjalan maksimal, meskipun dalam kondisi yang kurang ideal. Indra Raharja, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur.
2: Media sosial diramaikan video viral terkait sesar aktif baru Surabaya-Madura yang disebut-sebut menyimpan potensi gempa bumi. Sejumlah ahli dan otoritas terkait menegaskan sesar Surabaya sudah ada sejak lama. Informasi sesar sejauhnya tidak untuk menakut-takuti, melainkan agar warga lebih sigap memitigasi potensi bencana.
8: Surabaya, Madura. Jenis patahnya patahan aktif.
9: Sebuah unggahan dari akun gempa _ dan _ cuaca viral di media sosial. Video berisi penjelasan tentang sesar aktif baru sepanjang 90 km melintasi kawasan Bangkalan Madura, Kota Surabaya, hingga Kabupaten Sidoarjo. Pakar geofisika sekaligus peneliti kebencanaan dari Institut Teknologi 10 November Surabaya, Amin Widodo, menjelaskan, sejauh ini tidak ada data yang mendukung terkait adanya sesar aktif baru Surabaya-Madura. Menurut Amin, status sesar aktif baru juga harus didukung data kegempaan terbaru. Di Jawa Timur, ada ribuan sesar atau patahan, termasuk sesar Surabaya dan Waru dengan jalur patahan barat ke timur. Namun, belum ditemukan data pendukung adanya patahan dari Madura ke Surabaya atau utara ke selatan. Sementara sejumlah kejadian bencana mulai dari gempa NTT hingga meningkatnya aktivitas vulkanik sejumlah gunung api akhir-akhir ini dinilai tidak akan berdampak pada sesar di Surabaya dan sekitarnya.
10: Itu tadi kalau mau kita bilang aktif dan lain sebagainya kan harus ada data. Tidak ada istilah membangkit-bangkitkan. Nggak ada, jadi sistemnya sendiri-sendiri. Jadi di Anak Krakatau sendiri, di NTT sendiri, jadi sendiri prosesnya juga sendiri-sendiri. Jadi nggak berhubungan lah. Yang berhubungan itu bahwa kita ditekan dari lempeng dari selatan itu, dari Samudra India, dengan kecepatan 7 cm per tahun.
9: Senada dengan Amin Widodo, PLT Kepala Stasiun Geofisika Pasuruan juga menegaskan, sesar Surabaya sudah ada dan sudah dipetakan Pusat Studi Gempa Nasional atau PUSGEN sejak lama. Update informasi terkait patahan atau sesar aktif dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait kewaspadaan dan mitigasi bencana.
11: Sampai saat ini gempa belum bisa diprediksi. Jadi oleh pemerintah lewat PUSGEN tadi dibuat peta-peta sumber gempa itu untuk mitigasi. Untuk memberikan informasi bahwa, oh daerah Bapak ini dekat dengan sumber gempa. Oh daerah Ibu ini potensi gempanya ada, tetapi kita tidak tahu kapan akan terjadi. Nah yang bisa dilakukan adalah mitigasi, membuat bangunan yang kuat, yang tahan gempa. Ketika nanti ada gempa, Bapak Ibu sudah siap, jadi tidak menimbulkan korban. Seperti itu. Jadi langkah yang perlu dilakukan adalah meningkatkan mitigasi tadi, menyiapkan diri kita.
8: Ini adalah Surabaya, Madura.
9: Terkait informasi viral soal bencana, masyarakat diimbau bijak menyaring informasi dan hanya mengikuti arahan dari sumber dan otoritas terpercaya. Viral kabar seputar potensi bencana harus dijadikan momentum untuk meningkatkan mitigasi dan kewaspadaan, bukan untuk memicu ketakutan. Alan Maulana, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
12: Santai. Ya, semuanya santai.
2: Pembukaan MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 berlangsung di lapangan Pancasila Simpang 5 Kota Semarang, Jawa Tengah, Sabtu malam. Rangkaian pembukaan diisi berbagai kegiatan mulai dari pembacaan ayat-ayat Al-Qur'an, penampilan kesenian daerah hingga penyanyian Mars MTQ yang mencatatkan rekor MURI.
13: MTQ Nasional 31 tahun 2026 resmi dibuka di lapangan Pancasila Simpang 5 Kota Semarang, Jawa Tengah, Sabtu malam. Pembukaan dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, Ketua Umum LPTQ Nasional Abu Rahmat, Wakil Gubernur sekaligus Ketua LPTQ Jawa Tengah Taj Yasin Maimun, serta Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng. Ribuan masyarakat turut mengikuti rangkaian pembukaan, diantaranya penyanyian Mars MTQ yang melibatkan lebih dari 25.000 orang secara luring dan daring sekaligus mencatatkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI.
14: Atas nama Kementerian Agama, saya menyampaikan penghargaan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kota Semarang, LPTQ Nasional, seluruh panitia, serta masyarakat Jawa Tengah yang telah mempersiapkan perhelatan Musabaqah Tilawatil Quran ini dengan sungguh-sungguh. Ini menjadi salah satu peristiwa bersejarah karena untuk kembali menjadi tuan rumah MTQ Nasional, Jawa Tengah harus menunggu 47 tahun lamanya.
15: Hari ini Semarang menjadi saksi menyanyikan Mars MTQ masuk rekor MURI. Sudah hampir 288.209 dinyanyikan oleh anak-anak kita, masyarakat kita, muslim dan non-muslim di bawah kendali Ibu Wali Kota Semarang.
13: MTQ Nasional 2026 diikuti 2.242 peserta dari 37 provinsi yang berlomba dalam 8 cabang lomba, 24 golongan, dan 48 kategori musabaqah. Penilaian melibatkan 155 dewan hakim profesional yang telah mengikuti tahapan sesuai standar. Kompetisi berlangsung hingga 20 September 2026 di 12 venue yang tersebar di Kota Semarang. Cabang perlombaan mencakup berbagai kategori usia, mulai dari anak-anak hingga dewasa, serta tilawah dan tafsir dalam 3 bahasa. Sedangkan kategori hafalan mencakup 1 hingga 30 juz.
16: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.
17: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
18: Serangan balas dendam AS atas kematian 2 prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
17: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
16: Destinasi wisata alam di Jawa Tengah menawarkan suasana berbeda untuk melepas penat. Di Banyumas, wisatawan dapat menikmati keindahan Bendung Tajum tanpa biaya masuk.
19: Suasana asri dan udara sejuk menjadi daya tarik Bendung Tajum di Desa Tipar Kidul, Kecamatan Aji Barang, Banyumas, Jawa Tengah. Tempat ini ramai didatangi wisatawan, terutama saat akhir pekan. Pengunjung bisa bersantai bersama keluarga sambil menikmati gemercik air bendungan dan beragam kuliner yang dijual warga. Menariknya, pengunjung tidak dikenakan biaya masuk. Mereka hanya perlu membayar makanan atau minuman yang dibeli di warung-warung sekitar bendungan.
20: Wisatanya gratis, dananya masih asri karena di sekitar pegunungan. Makanannya banyak, ada mendoan, mie ayam, bakso, batagor, dan lain-lain. Harganya juga terjangkau.
19: Keramaian pengunjung membawa berkah bagi pedagang. Saat akhir pekan, penjualan makanan bisa mencapai 40 hingga 60 porsi per hari. Dari Banyumas, kita berlanjut ke dataran tinggi Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah. Di tengah suhu udara yang bisa mencapai 10 derajat Celcius, wisatawan dapat menghangatkan tubuh di pemandian air panas Banyumili. Objek wisata di Desa Bitingan, Kecamatan Batur ini berada di ketinggian sekitar 2.000 meter di atas permukaan laut. Pengunjung dapat memilih beberapa kolam dengan tingkat suhu berbeda sambil menikmati panorama pegunungan. Tempat ini biasanya menjadi pilihan wisatawan untuk beristirahat setelah berkeliling di kawasan Dieng.
1: Karena di sini yang pertama pemandangannya cantik banget. Terus bisa untuk anak-anak sampai dewasa, lansia. Kolamnya sumber mata air langsung dari pegunungan, jadi aman, safety, seger. Karena selain harganya yang murah banget, Rp15.000 dari pagi sampai malam mau berendam.
19: Untuk menikmati pemandian air panas Banyu Mili, pengunjung cukup membayar tiket Rp15.000. Dua destinasi ini menawarkan liburan murah sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Bersafari malam di habitat asli harimau Sumatera adalah pengalaman langka yang sulit didapatkan. Di Tambling Wildlife Nature Conservation, kita melihat langsung kegiatan malam satwa hutan tropis Sumatera.
13: Safari malam atau night safari di Tambling Wildlife Nature Conservation menawarkan sensasi yang unik sekaligus mendebarkan. Ini akan menjadi pengalaman pertama saya menyusuri bagian dari darat kawasan konservasi seluas lebih dari 48.000 hektar untuk melihat kehidupan liar hutan tropis Indonesia di malam hari.
21: Oke, kita udah mulai. Ini safari night, kita ada di atas mobil yang didesain untuk safari night. Ini kita bebas dari jendela atau kaca, jadi bisa lebih leluasa pengalamannya.
13: Semakin dalam perjalanan kami masuk ke area konservasi, suasana semakin mendebarkan. Lorong hutan dengan kerapalan vegetasi yang masih alami membuat warna malam semakin pekat. Kami tidak pernah tahu apa yang akan muncul di antara belukar dan panjang pohon-pohon di sekitar kami. Sekitar 40 menit perjalanan belum ada tanda-tanda penampakan sang raja rimba. Namun saat kami melintas padang savana, di antara kegelapan beberapa pasang mata tampak mengawasi kami dari jauh. Gerombolan rusa dan beberapa individu kerbau. Mereka biasa beristirahat secara berkelompok di tempat terbuka seperti ini agar lebih aman dan cepat saat menghindar jika tiba-tiba sang raja rimba muncul dan memburu. Perjalanan kami lanjutkan, kembali melintasi lorong hutan. Saya masih mencerna perasaan di antara sangat ingin namun gugup menanti kemunculan raja rimba Sumatera malam ini.
21: Kita nggak ketemu si belang atau harimau, tapi kita bisa lihat ketika alam dibiarkan tetap liar, maka kesempatan untuk...
17: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
18: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan.

0: Bukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
2: Pertandingan klasik antara Persija Jakarta kontra Persib Bandung berlangsung sengit di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sempat imbang pada menit ke-81 namun lewat sundulan Ivan Mahmud pada waktu tambahan pertandingan, Persija Jakarta pastikan hajar Persib secara dramatis pada Super League.
3: Sorak-sorai penonton mewarnai keunggulan Persija Jakarta kontra Persib Bandung yang berlangsung pada Sabtu sore. Dibuka dengan keunggulan Macan Kemayoran di babak pertama lewat tendangan Alexander Jeremiev pada menit ke-41. Memasuki babak kedua, Persib mulai melancarkan serangan ke kandang lawan dan tampak bermain lebih agresif. Pada menit ke-81, tendangan pemain bernomor punggung 99, Balsa Sekulik, menyamakan kedudukan dua klub raksasa tanah air. Hampir berakhir seri, lewat sundulan maut penyerang tengah Persija Jakarta, Ivan Mahmud memastikan keunggulan terhadap Persib Bandung pada menit ke-4 waktu tambahan pertandingan dengan skor akhir 2-1. Dihadiri langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang turut menyaksikan pertandingan secara penuh. Dirinya sangat mengapresiasi laga yang berjalan aman dan kondusif, serta berharap dalam pertandingan selanjutnya di kandang lawan, The Jackmania juga turut menahan diri untuk tidak hadir secara langsung.
4: Pertandingan setelah 7 tahun dan terlihat sekali bahwa Persija melawan Persib Bandung, pertandingannya berjalan dengan baik dan mudah-mudahan ini memberikan gambaran bahwa sebenarnya persaingan atau rivalitas itu hanya di lapangan dan setelah itu tentunya kita harus bersama-sama. Yang kedua, saya ingin memberikan apresiasi kepada Jackmania yang mudah-mudahan nanti pulangnya juga tertib. Dan yang paling penting adalah nanti kalau bertanding di Bandung, kita juga harus berlaku yang sama bahwa Jakarta tidak mengirimkan penonton untuk itu.
3: Laga kali ini menjadi momentum yang sangat ditunggu-tunggu oleh para pendukung Persija Jakarta Jackmania. Bagaimana tidak, setelah 7 tahun tidak berlaga di kandang sendiri melawan rival bebuyutan di ibu kota, akhirnya dapat terlaksana dan sesuai dengan ekspektasi.
5: Oh, yang pasti sangat seru ya, dengan atmosfer yang sangat luar biasa, para Jackmania yang hadir di sini. Walaupun tadi kita dibuat deg-deg sampai menit-menit akhir, akhirnya kita bisa raih 3 poin. Alhamdulillah.
6: Ini laga yang ditunggu-tunggu ya pastinya ya Mbak ya, buat para The Jackmania semuanya, khususnya buat fans militan, buat orang Jakarta lah. Ini yang kita tunggu selama 7 tahun bermain di kandang sendiri, apalagi bermain di GBK, itu kan atmosfernya tuh lebih luar biasa banget itu sih.
7: Dari awal udah bahagia nih 1-0, terus lama-lama satu sama nih, udah mulai rusuh nih, udah pada diem semuanya, seru deh pokoknya. Pressure-nya, auranya tuh bener kental banget di dalam, tiba-tiba menit-menit terakhir nih tiba-tiba 2-1, menang kita. Emang sebenarnya ini kota Jakarta milik kita.
8: Bawa emosional kak dari kita sendiri ya kan kak ya. Apalagi tadi kita udah sempet down ya kak ya, terus satu sama. Tapi kita benar-benar tetap nyanyi di stadion hingga akhirnya meraih kak poin 3 kak 2-1 sepanjang terakhir.
3: Dengan tambahan 3 poin ini, Persija Jakarta mengamankan posisi pada peringkat 2 klasemen Super League dengan perolehan 6 poin sempurna. Laga selanjutnya akan kembali digelar pada pekan depan, di mana Macan Kemayoran akan menjamu Java United. Mikaela Amar, Evan Askam, Jakarta.
2: Di penghujung pemusatan pelatihan timnas skateboard untuk Asian Games Aichi Nagoya, Jepang, target Indonesia adalah mempertahankan posisi seperti di Asian Games 2022 Hangzhou, China, yaitu 1 medali perak. 8 atlet muda dipersiapkan untuk mengharumkan nama Indonesia di ajang kompetisi multi olahraga terbesar se-Asia tersebut.

0: Kurang lebih seminggu menjelang keberangkatan menuju Asian Games Aichi Nagoya di Jepang, Timnas Skateboard Indonesia masih melakukan pemusatan pelatihan di Amplitude Skatepark Kerobokan, Bali. 8 atlet akan diberangkatkan, masing-masing 2 atlet putra dan 2 atlet putri untuk kategori street, 2 atlet putra dan 2 atlet putri di kategori park. Di hari-hari terakhir pelatihan, sebelum bertolak menuju Jepang pada 20 dan 21 September mendatang, para atlet tetap berfokus pada pengembangan skill dan menjaga performa hingga tiba saat laga.
1: Strength and condition, terus strategi permainannya akan seperti apa gitu loh. Dan kita juga harus menjaga bahwa karena ini olahraga mengandung tingkat cedera yang tinggi, jadi harus benar-benar memastikan mereka melakukan upgrade skill sesuai dengan kemampuannya, semaksimalnya dia, dan meminimalkan cedera.
0: Indonesia sendiri menargetkan hasil yang sama dengan Asian Games Hangzhou di China pada 2022, yaitu 1 medali perak dari nomor street putra yang diraih Sanggo Dharma Tanjung.
2: Target saya sih bisa dapetin medali lagi ya, karena terakhir kemarin dapetin medali perak di Asian Games 2024 di China Hangzhou. Nanti di Jepang target saya semoga bisa dapat medali lagi. Cuman yang berat dari kacamata saya sekarang itu ada di Thailand, Jepang, sama Philippines. Karena terakhir saya ngelihat mereka ada bibit-bibit baru yang kayak unggul banget di situ.
0: Bagi sebagian atlet, Asian Games 2026 ini merupakan kali pertama mereka membawa nama Indonesia di ajang kompetisi olahraga terbesar se-Asia. Untuk mengantisipasi kondisi kecemasan ataupun rasa gugup menjelang pertandingan nanti, para atlet ini mempunyai cara yang unik untuk membantu melepaskan stres mereka.
3: Jadi aku suka joget-joget dan ngobrol sama temen biar nggak grogi, terus lihat mukanya coachku biar ketawa. Tuh, namanya Om Agung, pasti dia bikin senang. Nanti dia nggak datang tapi aku bakal video call sama dia. Terus biar nggak grogi, aku bakal bilang aja ke diriku sendiri, aku pasti bisa. Nggak bisa tidur gara-gara pikirin itu terus. Semoga anything can happen and I hope bisa bikin bendera merah putih itu bangga.
0: Cabang olahraga skateboard sendiri akan berlangsung selama 4 hari digelar di Asian Games Jepang. Babak penyisian kategori park di tanggal 24 September dan final di tanggal 25 September. Sedangkan untuk kategori street, babak penyisian dilakukan pada tanggal 26 September dan final di tanggal 27 September. Kartika Widowati, Badung, Bali.
4: Pembalap tim Ducati Marc Marquez tampil sempurna dan berhasil memenangkan sprint race MotoGP San Marino yang berlangsung di sirkuit Misano, Italia pada Sabtu. Dengan hasil ini, Marquez berhasil memangkas selisih poin menjadi 14 angka dari pemimpin klasemen MotoGP Jorge Martin yang finish di posisi ketiga. Begitu balapan dimulai, Marquez berhasil melakukan start dengan sangat baik dan langsung merebut posisi pertama dari Bezzocchi di tikungan pertama. Persaingan untuk posisi ketiga begitu ketat. Fabio Di Giannantino terus dibuntuti Jorge Martin. Setelah melakukan manuver, Martin berhasil merebut posisi ketiga pada lap ketujuh. Marquez mampu menjaga konsentrasi dan mempertahankan posisi terdepan hingga balapan berakhir. Marc Marquez keluar sebagai pemenang sprint race. Bezzocchi harus puas finish di posisi kedua, sementara Jorge Martin berada di posisi ketiga.
5: Yeah, immediately when I start, the plan was try to lead the race, and because I was with the medium tire, and Bets was with the soft, and that first laps like in Aragon, that first laps were a bit dangerous, but then I tried to push. I see that I open a gap. I tried to relax a bit, and I saw that Marco was coming back, and then I attacked that last laps because the pace was there. Just I was trying to manage the risk, but happy with this victory. But the most important is tomorrow.
6: Congratulations.
5: Thank you.
4: Arsenal meraih kemenangan saat bertandang ke markas Sunderland pada pekan keempat Liga Primer Inggris, sementara The Blues Chelsea ditahan imbang oleh tim promosi Hull City. Dan informasinya akan sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Victor Pangaribuan, pamit undur diri. Selamat sore, sampai jumpa.
6: Arsenal bertandang ke markas Sunderland pada pekan keempat Liga Premier Inggris Minggu dini hari. Sunderland sempat memiliki peluang untuk membuka keunggulan pada menit 55 setelah wasit menghadiahkan penalti menyusul pelanggaran Ezri Konsa terhadap Dan Ballard di kotak penalti. Namun eksekusi Enzo Lefi mampu digagalkan David Raya. Arsenal justru yang mampu mencetak gol lebih dulu. Tendangan keras Bruno Guimaraes dari luar kotak penalti membawa pasukan Mikel Arteta unggul 1-0 pada menit 58. Pada injury time, Arsenal mendapat hadiah penalti setelah Bukayo Saka dilanggar di kotak terlarang. Saka sendiri yang maju sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya. The Gunners pun menutup laga dengan kemenangan 0-2 atas Sunderland. Di pertandingan lainnya, drama 4 gol tercipta di Stamford Bridge saat Chelsea menjamu Hull City. Tuan rumah langsung unggul cepat saat laga berjalan 7 menit lewat tendangan keras Morgan Rogers dari dalam kotak penalti. 21 menit berselang, tendangan Mohamed Bellamy mampu menggetarkan jala gawang Emiliano Martinez. Skor menjadi imbang 1-1. Penyerang asal Aljazair itu kembali menjadi petaka bagi The Blues. Pada menit 33, tendangan Bellamy kembali menjebol gawang Chelsea. Hull City unggul 1-2 di babak pertama. Tertinggal 1 gol, anak asuh Xabi Alonso meningkatkan intensitas serangan di paruh kedua laga. Hasilnya, pada menit 66, João Pedro sukses mencetak gol kedua Chelsea. Namun hingga waktu tersisa habis, skor imbang 2-2 tidak berubah. Kedua tim harus puas berbagi poin di pekan keempat.

0: Lempar bang, lempar bang.
1: Yang gue. Sebuah kapal nelayan yang membawa 6 orang dilaporkan tenggelam setelah dihantam ombak besar di perairan Bomo, Kecamatan Blimbing Sari, Banyuwangi, Jawa Timur pada Sabtu sore. Peristiwa tenggelamnya kapal nelayan ini terjadi sekitar pukul 15.30 WIB. Setelah menerima laporan, tim rescue dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Banyuwangi langsung bergerak menuju lokasi menggunakan perahu karet. Setibanya di lokasi, petugas mendapatkan informasi 6 nelayan terpisah di 2 lokasi. 4 orang bertahan di rompon yang berada di permukaan laut, sementara 2 orang lainnya berada di bagan. Tim SAR gabungan kemudian langsung melakukan evakuasi. 4 nelayan yang berada di rompon berhasil dievakuasi terlebih dahulu dalam kondisi selamat, sementara 2 nelayan lain berhasil dievakuasi di bagan laut.
2: Kantor SAR Banyuwangi mendapatkan informasi, lalu segera menyiapkan tim dan memberangkatkan tim menuju ke lokasi tersebut. Pada pukul 16.50, tim SAR telah berhasil menemukan dan mengevakuasi korban dalam keadaan selamat, berada di laut yang sempat survive kurang lebih 1.5 jam.
0: Bawa pelampung ya? Bawa pelampung!
1: Ke-6 korban selamat kemudian dibawa menggunakan perahu karet menuju Pantai Marina Bum, Banyuwangi. Setelah didata dan diperiksa kesehatannya, seluruh nelayan kemudian diserahkan kepada pihak keluarga. Pihaknya menghimbau kepada seluruh nelayan yang hendak melaut untuk selalu waspada dan berhati-hati terhadap angin kencang dan gelombang tinggi yang sewaktu-waktu terjadi di perairan Selat Bali hingga perairan selatan Banyuwangi. Cofi Zamani, Banyuwangi, Jawa Timur.
3: Selamat malam, CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan isu yang sedang hangat secara lebih mendalam, termasuk tentang evaluasi tata kelola pelaksanaan program makan bergizi gratis karena adanya temuan kasus keracunan MBG di Pati hingga Lombok dalam sepekan terakhir, menambah daftar panjang kasus keracunan usai siswa mengonsumsi makan bergizi gratis. Padahal saat berganti nakoda, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan akan menindak tegas dan evaluasi program prioritas presiden ini agar kejadian tidak berulang lagi. Dan kita akan ulas selengkapnya sesaat lagi bersama saya Mayfri Syari. Langsung saja kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Kapal Virgo Transport 8 dilaporkan hilang kontak saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada Minggu 13 September. Dari hasil pencarian sementara, 103 penumpang berhasil dievakuasi, satu di antaranya meninggal.
1: Kapal Virgo Transport 8 dilaporkan hilang kontak saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin pada Minggu pagi. Laporan hilang kontak kapal Virgo Transport 8 diterima Basarnas Banjarmasin pada pukul 4:10 waktu Indonesia Tengah. Kapal diketahui hilang kontak sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tengah setelah menghadapi cuaca buruk dalam perjalanan menuju Banjarmasin. Upaya pencarian dilakukan oleh tim gabungan. Kepala Basarnas Banjarmasin menyebut hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah, 103 orang sudah terevakuasi dengan kondisi satu orang meninggal.
2: Total penumpang yang terevakuasi itu berjumlah 103 orang. Dengan rincian, TB Mahau 9 mengevakuasi 16 orang. 15 orang selamat, 1 orang Ming Delta. Sesuai informasi yang kami dapatkan dari Nakoda KN Sar Lasmana di lapangan bahwa MP Mahau 9 ini akan menuju ke Labuan Tubang di Jawa Timur. Jadi 16 orang ini akan dibawa ke Tubang.
1: Informasi yang diperoleh Basarnas Banjarmasin, kapal Virgo Transport 8 mengangkut 243 orang. Hingga berita ini dibuat, proses pencarian masih terus dilakukan dengan melibatkan sejumlah kapal, termasuk kapal TNI Angkatan Laut hingga helikopter. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sejumlah keluarga penumpang dan kru kapal Virgo Transport 8 yang hilang kontak di perairan Laut Jawa mulai mendatangi posko di Terminal Penumpang Gapura Surya Nusantara, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Keluarga penumpang mengaku masih belum bisa menghubungi keluarganya yang turut menjadi korban di kapal rute Surabaya-Banjarmasin ini.

0: Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur mendirikan posko tenggelamnya kapal Virgo Transport 8 di Terminal Penumpang Gapura Surya Nusantara, Tanjung Perak, Surabaya. Sejumlah keluarga korban juga telah mendatangi posko untuk mendapatkan informasi terbaru terkait kapal naas ini. Salah satunya Freddy Manuhua yang mencari adiknya Stevi Manuhua yang bekerja sebagai pemain musik di kapal Virgo Transport 8. Warga Mojokerto, Jawa Timur mengetahui kabar tenggelamnya kapal Virgo dari rekan adiknya. Namun hingga saat ini sang adik belum bisa dihubungi, meski ada 103 penumpang yang informasinya bisa diselamatkan.
1: Kabarnya tadi jam berapa? Jam 7, Maya? 8. Jam 8-an dapat kabarnya. Memang terlambat, karena memang saya tidak pantau kemananya, hanya saya lihat di Facebook, tidak lama saya ditelepon. Nah, lalu saya putuskan untuk datang ke kantor pelayaran KMP Virgo itu, ternyata saya diarahkan ke sini untuk melakukan pengaduan kemarin.
2: Sebagai apa, Pak? Saudaranya atau adik?
1: Adik kandung saya itu, adik saya sebagai player, organ tunggal di kapal.
2: Oh, musik ya?
1: Iya, pemain musik.
2: Terakhir kontak sama adiknya?
1: Dua hari lalu.
0: Freddy Manuhua berharap adiknya bisa ditemukan dalam keadaan selamat. Freddy masih menunggu di posko Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya untuk memantau perkembangan proses pencarian sekaligus evakuasi korban kapal Virgo Transport 8. Data posko terdapat 243 penumpang di kapal naas ini dan 89 kendaraan. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
3: Upaya pencarian penumpang kapal Virgo Transport 8 yang hilang kontak di perairan Laut Jawa terkendala gelombang tinggi. Tingginya gelombang di lokasi kejadian mencapai 2 hingga 2,5 meter sehingga membuat proses pencarian menjadi berisiko. Video amatir ini memperlihatkan proses evakuasi korban yang selamat oleh kapal yang melintas di lokasi tenggelamnya kapal di perairan Pulau Jawa. Tim SAR pun masih berupaya mencari penumpang kapal Virgo Transport 8 yang hilang kontak di perairan Laut Jawa. Namun proses pencarian terkendala kondisi gelombang laut yang mencapai 2 hingga 2,5 meter. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin, I Putu Sudayana, mengatakan bahwa kondisi ini membuat proses penyelamatan berisiko bagi tim SAR. Meski terkendala gelombang, hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah, sebanyak 103 penumpang berhasil dievakuasi. KM Virgo Transport 8 yang membawa sekitar 243 penumpang dinyatakan tenggelam di perairan Laut Jawa, namun hingga kini titik pasti kapal masih dalam proses pencarian oleh petugas.
4: Untuk estimasi kami belum bisa pastikan, karena memang kondisi di lapangan gelombangnya tinggi, Pak. Kapal kami aja, KRM Lasmana hanya bisa kecepatan 6 knot. Jadi estimasi yang 5 jam awalnya itu sampai saat ini juga belum sampai, Pak. Karena gelombangnya sangat tinggi. Ya. Demikian, Pak.
3: Menteri Perhubungan menegaskan pemerintah memberikan atensi serius terhadap musibah KM Virgo Transport 8. Dalam jumpa persnya di Banjarmasin pada Minggu sore mengatakan bahwa KM Virgo Transport 8 yang hilang kontak di perairan Laut Jawa belum tenggelam. Menurutnya, saat ini posisinya dalam posisi terbalik dan mengapung, di mana tim SAR gabungan terus melakukan penyisiran serta upaya evakuasi di lokasi kejadian. Menhub menegaskan penanganan akan dilakukan secara lebih aktif dengan melibatkan KNKT dan pihak terkait. KNKT akan dilibatkan dalam proses investigasi untuk mengungkap penyebab kecelakaan ini.
5: Dari 243 penumpang, tim evakuasi atau tim SAR yang dipimpin oleh Basarnas telah berhasil mengevakuasi sejumlah 107 penumpang yang selamat dan 6 orang yang meninggal dunia.
6: Ya.
5: Kami meminta semua pihak dapat memberikan kesempatan kepada KNKT untuk secara profesional, independen, dan berbasis dan fakta, sehingga hasil investigasi nantinya dapat menjadi dasar perbaikan penyelenggaraan keselamatan lainnya.
3: Dan upaya pencarian korban hilangnya kapal Virgo Transport 8 yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin, Kalimantan Selatan terus dilakukan. Untuk mengetahui bagaimana informasi terkini, Kita sudah terhubung bersama dengan Muhammad Risanta yang merupakan jurnalis Transmedia yang saat ini berada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selamat malam Risanta. Risanta, berapa jumlah korban yang hingga kini dinyatakan hilang dan apakah proses pencarian korban ini terus dilanjutkan meski sudah malam hari?
6: Ya, selamat malam, Wi. Saya sekarang masih tetap berada di kawasan Pelabuhan Jasakti, Banjarmasin. Ya, baru saja sekitar 20 menit yang lalu, proses evakuasi terhadap para penumpang yang berhasil diselamatkan, ada 69 orang yang dibawa ke Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin. Jadi sampai saat ini masih proses penanganan sedang berlangsung di terminal kedatangan dari Pelabuhan Trisakti Banjarmasin ini, dan dua orang baru saja juga dilarikan ke rumah sakit mengingat kondisinya sedikit agak kritis dan sempat tadi diberikan pertolongan begitu kapal Haida yang membawa 669 orang penumpang ini tiba di bandara. Tiba di pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Dan tadi prosesnya berlangsung dramatis karena persis menjelang malam hari. Jadi prosesnya itu benar. Dan saat ini petugas masih melakukan pemeriksaan kesehatan dan pendataan terhadap para penumpang yang berhasil dievakuasi. Sementara para korban yang lain yang sebagian besar nantinya akan dibawa kembali ke Banjarmasin, khususnya di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Kami belum mendapatkan informasi pada pukul berapa nantinya sejumlah kapal yang membawa para penumpang yang berhasil dievakuasi.

0: vaksin, Mevri.
1: Baik, kalau tadi kami dapat informasi hingga siang hari ada 103 penumpang selamat yang berhasil dievakuasi. Untuk 69 korban yang berhasil dievakuasi yang tadi Anda sampaikan, ini kondisinya seperti apa? Apakah artinya semuanya atau 69 orang itu dalam kondisi selamat?
0: Ya, 69 orang ini sudah masuk di terminal Trisakti Banjarmasin, dan dua tadi kami sebutkan sudah dilarikan ke rumah sakit terdekat, karena saat ini sudah disiapkan ada 6 rumah sakit untuk menampung para penumpang yang diduga ada mengalami luka ataupun juga sakit. Tapi yang pasti tadi ada 2 orang dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk penanganan medis selanjutnya. Sementara 6 sisa dari 69 orang ini masih dalam tahap penanganan. Ada yang berstatus dengan kode merah, ada juga yang berstatus dengan kode kuning dan hijau. Kalau hijau merupakan masih bisa kondisinya membaik, sementara kode kuning perlu penanganan, dan kode merah itu merupakan darurat sekali, dan 2 orang tadi termasuk kode merah. Sampai saat ini di terminal, terutama di terminal kedatangan di ruang tunggu, masih dipenuhi ratusan keluarga dari penumpang yang menunggu kedatangan saudara mereka yang menumpang dari kapal Virgo Transport 8 ini, dan mereka masih harap-harap cemas dengan kondisi, karena dari 69 dari 108 yang sudah dievakuasi, sisanya masih belum mendapat kepastian. Jadi sebagian besar diantaranya masih menunggu informasi lanjutan dari dari petugas di sini, terutama di posko induk dari tim SAR di Kalimantan Selatan, khususnya di terminal dari Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Sebri.
1: Baik, Risanta, total korban meninggal sampai sejauh ini berapa yang kemudian sudah berhasil ditemukan? Risanta.
0: Ya, mohon maaf, ini kita agak terganggu sinyal karena
1: baik,
0: kepadatan yang luar biasa. Kemudian tempat saya berjalan ini dipenuhi oleh para keluarga, kemudian juga penumpang yang akan berangkat menggunakan kapal yang lain. Tapi yang pasti proses pada malam hari ini masih berlangsung ya. Hanya saya belum mendapatkan informasi terbaru, tapi berdasarkan informasi di posko induk sudah tercatat 108 orang yang berhasil dievakuasi, dan tadi 69 menggunakan kapal dari Haida. Sementara yang lainnya masih menunggu perkembangan terbaru, terutama bagaimana laporan-laporannya selanjutnya. Karena berdasarkan yang kami terima di sini tercatat data korban dievakuasi dari TBTCP itu ada 0 orang.
1: Baik.
0: Yang dinyatakan selamat 1 orang, kemudian 5 orang dinyatakan meninggal dunia. Sementara yang dievakuasi dari TB Malifau 9 ada 16 orang yang selamat 1 orang, sementara satunya dinyatakan meninggal dunia. Sementara ada 22 orang yang masih dievakuasi dari KM Cahaya Bahari Jaya, tercatat ada 22 orang, dan perkembangan selanjutnya masih menunggu dari kabar-kabar terbaru.
1: Baik, Risanta, total korban yang masih dicari hingga saat ini berapa orang? Berapa jumlah total korban yang masih dicari, Risanta? Baik, Risanta, bisakah Anda mendengar suara kami dan menyampaikan berapa total korban yang masih dicari hingga saat ini?
0: Kalau berdasarkan data, ini masih ada beberapa yang dicari dari 243, ada 108, kemungkinan masih ada 100 lebih orang yang masih dalam proses pencarian. Dan ini di posko ini masih penuh kesibukan juga.

0: dari petugas untuk melakukan update terbaru bagaimana penanganan dari penumpang KMP Jo Transport 8 ya. Ini teman-teman dari Basarnas juga bersama dengan TNI Polri melakukan validasi data. Kemudian juga di dalam ruangan yang lain sudah disiapkan juga ruangan untuk DPI yang untuk dari kepolisian forensik sudah menyiapkan petugas untuk nantinya mengidentifikasi 6 jenazah yang diperkirakan akan dibawa ke Banjarmasin.
1: Baik. Terima kasih atas laporan Anda sampaikan, Muhammad Risanta, jurnalis Transmedia, melaporkan langsung dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selamat kembali melanjutkan tugas Anda dan terus jaga keamanan serta kesehatan. Setelah tadi disampaikan oleh Risanta, bagaimana kemudian pencarian korban masih terus dilakukan, meskipun saat ini waktu di Kalimantan Selatan sudah menunjukkan pukul 20:19 waktu Indonesia Tengah. Upaya terus dilakukan oleh tim SAR gabungan untuk bisa memastikan bahwa pencarian korban ini terus berjalan. Sementara itu, kita beralih ke informasi lainnya, di mana tim SAR gabungan juga memperluas penyisiran untuk mencari 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang kontak di perairan Selat Sunda. Total area pencarian mencapai 6.024 nautical mile persegi. Memasuki hari ke-6 dari pencarian, tim SAR gabungan mengerahkan 16 alutsista terdiri dari 15 kapal dan 1 helikopter dengan melibatkan sekitar 300 personel. Pencarian dibagi menjadi 6 sektor dari seluruh sektor. Di mana sektor X menjadi fokus utama dalam pencarian di hari ini. Area ini memiliki luas 681 nautical mile persegi dan berada di perairan sebelah selatan Anak Gunung Krakatau, wilayah perairan antara Lampung dan juga Banten.
2: Oke, kita pada pelaksanaan hari ke-6 ini kita fokuskan di sektor X. Karena untuk 2 kali pelaksanaan operasi SAR sebelumnya itu terdapat beberapa temuan yang itu bisa menjadi sebuah pertimbangan untuk pelaksanaan operasi SAR kita hari ini. Sehingga untuk hari ini kita fokuskan di 8 kapal untuk melakukan penyisiran di sektor X.
3: Bang, kalau secara spesifik sektor X itu secara areanya apa Bang?
2: Area perairan di sebelah selatan Anak Gunung Krakatau.
3: Daerahnya Bang?
2: Daerahnya perairan sebelah selatan saja. Masih perbatasan antara Lampung dan Banten.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, Balai Besar Bromo Tengger Semeru kembali menutup 4 pintu masuk kawasan wisata Gunung Bromo pada Sabtu. Petugas gabungan harus berjibaku memadamkan api di kawasan Bukit Teletubbies yang semakin membesar. Sementara itu di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, 4 pesawat terpaksa menunda keberangkatan pada Sabtu sore setelah jarak pandang di sekitar Bandara Cilik Riwut menurun akibat asap kebakaran hutan dan lahan.
4: Petugas gabungan sempat panik saat api tiba-tiba membesar dan dengan cepat membakar hamparan savana di lembah Watangan atau Bukit Teletubbies Bromo di perbatasan Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Malang, Jawa Timur pada Sabtu siang. Tiupan angin kencang membuat api terus menjalar ke arah Jemplang, Kabupaten Malang. Petugas yang melakukan pemadaman dengan air kesulitan menjangkau titik api karena kondisi medan dan kencangnya embusan angin.
5: Hari ini di Watangan bahkan sudah mengarah sudah ke Jemplang ya.
6: Jemplang
5: di Watangan untuk yang di Blok Penggol mengarah ke atas. Saat ini sedang diupayakan pemadaman oleh teman-teman.
4: Melalui rilis resmi di akun Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, kawasan wisata Gunung Bromo ditutup total sejak 12 September. Penutupan dilakukan di 4 pintu yakni dari wilayah Malang, Pasuruan, Probolinggo dan Lumajang.
7: Keadaan yang jarak pandangan yang sangat mengecil. Dan informasi dari pihak bandara mengarahkan Anda semua untuk kembali ke ruang tunggu.
4: Pengumuman penundaan penerbangan ini disampaikan kru saat ratusan penumpang sudah berada di dalam pesawat selama 1 jam. Asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan membuat jarak pandang di Bandara Cilik Riwut Palangkaraya, Kalimantan Tengah menurun. Empat pesawat pun harus menunda keberangkatannya, yakni CityLink, Super Airjet, dan Lion Air tujuan Surabaya, serta Super Airjet tujuan Jakarta.
6: Jadi nggak masalah ya?
4: Informasi terbaru operasional Bandara Cilikriwut sudah kembali normal pada Minggu pagi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Karhutlah yang terjadi di Taman Nasional Sembilang, Sumatera Selatan meluas dan mencalar ke Taman Nasional Berbak di Jambi. Api berkobar cepat menghabiskan kedua Taman Nasional itu karena tidak ada akses jalan dan hanya mengandalkan waterbombing.
8: Dari pantauan patroli udara Satgas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Jambi pada hari Minggu terlihat kebakaran di kawasan Taman Nasional Sembilang di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Kebakaran meluas dan masuk ke kawasan Taman Nasional Berbak Kabupaten Tanjab Timur, Jambi. Api berkobar di dua taman nasional yang letaknya berbatasan. Pelaksana harian dan Satgas Penanganan Karhutla dan Rem 042 Garuda Putih Jambi Brigadir Jenderal TNI Nyamin menyebut tidak adanya akses melalui jalur darat membuat kebakaran lahan dan hutan cepat membesar dan meluas sejak Jumat. Pemadaman hanya mengandalkan helikopter waterbombing. Sejumlah alat berat sedang menuju lokasi membuka jalur darat. Alat berat juga akan membuat sekat kanal agar api tidak meluas di kawasan lahan gambut.
9: Kebakaran yang berada di perbatasan Taman Nasional Sembilang ini adalah perbatasan antara Provinsi Sumatera Selatan dengan Jambi. Dan kondisi sekarang api sudah menjalar masuk ke perbatasan Provinsi Jambi di Taman Nasional Sembilang. Untuk petugas kita belum bisa masuk ke sana. Karena apa? Ini jalan untuk masuk ke sana belum ada. Dan ini alat berat nanti ke sana sekaligus membuat jalan masuk dan nanti melakukan sekat kanal di lokasi-lokasi yang memang sekarang sudah terbakar.
8: Sementara itu, kebakaran yang berada di lahan gambut desa Sungai Aur seluas sekitar 20 hektar dipadamkan anggota Satgas Gabungan Polri, TNI, dan BPBD Jambi menggunakan cairan khusus zat Expire Silok Polri. Selain bagian permukaan, cairan khusus menggunakan nozzle sunbud atau suntikan gambut disemprotkan ke bagian dalam gambut. Arven Kennedy, Kota Jambi, Jambi.
1: Kebakaran hutan dan lahan juga masih terjadi di wilayah Kalimantan, khususnya di Palangkaraya. Selain masyarakat, kabut asap berimbas terhadap aktivitas di pusat rehabilitasi orang utan. Di Borneo, Orang Utan Survival Foundation, ada lebih dari 200 orang utan yang harus bertahan di tengah asap pekat. Menurut Chamartin Siite, CEO dari Borneo Orang Utan Survival Foundation, meski dikupung asap, forest school atau sekolah hutan khusus untuk meliarkan orang utan masih terus dilakukan. Namun dengan adanya pengawasan yang ketat. Selain itu, Borneo Orang Utan Survival Foundation juga membangun perimeter berupa kantong air untuk meminimalisir melebarnya kebakaran.
10: Per hari ini ada 21 orang utan di pusat rehabilitasi BOS di Nyaru Menteng yang sudah terkena ISPA. Jadi batuk, influenza sudah ada, dan itu yang kita berikan obat-obatan dan juga nebulizer ya. Karena dampak dari asap itu sangat parah. Januari tahun lalu kan sudah dikatakan bahwa kebakaran hutan akan terjadi di Kalimantan dan di Indonesia. Malah ahli mengatakan ini Godzilla yang besar sekali. Nah untuk itu kami sudah membuat di area kerja kami di Nyaru Menteng, batas area kami buat parit sekat sebagai fire break. Kemudian di semua batas itu per 300-400 meter itu kita buat sumur bor, sehingga kalau ada api datang mendekat ke areal kerja kita, sumur bor kita itu sudah siap untuk dipakai untuk memadamkan api di luar.
1: Beberapa daerah mengalami kasus keracunan makan bergizi gratis atau MBG. Kabupaten Pati, Jawa Tengah menetapkan status kejadian luar biasa atau KLB menyusul dugaan keracunan yang menimpa ratusan siswa di 4 sekolah. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi.
11: Awali hari dengan dialog penyejuk hati. Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
12: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
13: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
14: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
1: Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Prime News. Beberapa daerah mengalami kasus keracunan makan bergizi gratis atau MBG. Kabupaten Pati, Jawa Tengah bahkan menetapkan status kejadian luar biasa atau KLB menyusul dugaan keracunan yang menimpa ratusan siswa di 4 sekolah. Data Dinas Kesehatan Pati mencatat hingga Sabtu pagi ada 424 orang mengalami gejala dengan 60 orang diantaranya masih menjalani rawat inap.
15: Dari 424 siswa, 60 diantaranya masih menjalani rawat inap di sejumlah rumah sakit di Kabupaten Pati setelah diduga mengalami gejala keracunan usai mengonsumsi menu makan bergizi gratis. Rinciannya 9 anak dirawat di RSUD Suwondo, 16 di RS Mitra Bangsa, 29 di RS KSH, dan 6 anak di RS Fastabik Sehat. Sementara 327 lainnya menjalani rawat jalan. Mereka terdiri dari 98 siswa SMP Negeri 1 Gembong, 159 siswa MTS 3 Pati, 11 siswa MTS Manbaul Ulum, 18 orang dari Posyandu, 38 siswa SD Negeri 3 Gembong, serta 3 orang dari Puskesmas Gembong. Bertambahnya jumlah orang yang mengalami gejala membuat pemerintah Kabupaten Pati menetapkan status KLB sejak 9 September.
16: Terima kasih kami sampaikan bahwa kejadian keracunan yang menimpa di siswa di Kabupaten Pati ini adalah masuk kategori kejadian luar biasa yang ditetapkan sejak tanggal 9 September 2026 sampai dengan sekarang. Kebetulan kami cek langsung di lokasi di Mitra Bangsa, dari 16 yang dirawat sekarang tinggal 4. Jadi kebetulan tadi malam sudah ada 12 yang kembali ke rumah dan alhamdulillah tinggal 4. Mudah-mudahan nanti bisa segera sehat kembali dan kembali ke rumah dengan sehat, dan KLB akan dicabut.
15: Sementara kepanikan orang tua dan murid terjadi di sejumlah sekolah di Kabupaten Lombok Tengah, NTB, ketika 350 orang lebih murid di sejumlah sekolah di wilayah tersebut diduga mengalami keracunan MBG. Mereka kemudian dilarikan menuju sejumlah puskesmas menggunakan mobil ambulans siaga dan ambulans milik kepolisian. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah, 144 murid dilarikan ke puskesmas Pringgarata, 124 orang dibawa ke puskesmas Aidarek, 67 orang ke puskesmas Mantang, dan 17 lainnya ke puskesmas Bagu. Murid-murid ini berasal dari Sekolah Negeri Beber, SDN Repok Puyung, SDN 2 Lendang Tampel, MTS Kut Watun Hasanah, dan SDN Merta Kesambi.
17: Kurang lebih sekitar jam 10.
18: Jam 10 pagi. Itu gimana ceritanya dulu, Pak?
17: Secara tiba-tiba ada.
19: Info dari pihak sekolah atau bagaimana tadi? Ya,
17: kita akan lihat teman-teman lari ke sekolah. Langsung saya ikut ke sekolah. Sudah masuk ke sekolah, ternyata racun MBG.
18: Ada ini termasuk kena enggak?
17: Termasuk kena.
18: Kena, tapi enggak parah.
17: Enggak parah. Kita khawatir. Semenjak kita lihat berita di TV aja udah mulai khawatir kita. Okay. Makanya saya berpesan di tiap pagi saya berangkat sekolah, jangan terlalu banyak makan MBG, lebih baik bawa pulang dulu.
15: Dugaan keracunan makanan MBG juga terjadi di SDN 2 Cipende, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Sejumlah siswa dibawa ke Rumah Sakit Cibabat dan Rumah Sakit IMC setelah mengalami gejala muntah dan diare. Berdasarkan informasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, setidaknya 21 siswa diduga mengalami gejala serupa. Para siswa diketahui mengonsumsi makanan MBG pada Rabu dan Kamis sebelum mendapatkan perawatan di rumah sakit pada Jumat malam.

0: saat ini kami belum bisa berbicara banyak. Hmm. Idealnya kami mengatakan kalau itu diduga keracunan itu harus ada sampel makanan yang diambil.
1: Oke.
0: Okay. Nah saat ini laporan kepada kami itu tidak seperti yang terdahulu. Kami langsung mengambil sampel makanan, kami kirim ke Labkesmas dan kami lihat itu hasilnya apa gitu kan ya penyebabnya. Tapi kami menerima laporan memang pasien sudah pada datang.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat juga menyiapkan rumah sakit IMC sebagai lokasi penanganan bagi pasien yang diduga mengalami gejala keracunan makanan MBG. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kasus keracunan MBG di Pati hingga Lombok dalam sepekan terakhir ini menambah daftar panjang kasus keracunan usai siswa mengonsumsi makan bergizi gratis. Berganti nakoda, Badan Gizi Nasional menegaskan akan menindak tegas dan evaluasi program prioritas Presiden ini. Lalu sudahkah langkah konkret dilakukan dan evaluasi tata kelola seperti apa yang sebaiknya dilakukan agar tujuan program ini bisa tercapai tanpa harus menambah daftar panjang korban. Kita akan langsung bahas bagaimana pandangan CNN Indonesia bersama dengan Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Revolusi Riza. Selamat malam, Mas Revo.
4: Selamat malam, Mevri.
3: Baik, Mas Revo, terima kasih sudah bergabung. Dari data yang dilaporkan Kemenkes, ya, ini dari Januari 2025 sampai 2 September 2026, total korbannya ada lebih dari 50 ribu, Mas. Sementara di era pemimpin yang baru, dari rapat kerja Komisi 9 menegaskan dari 23 Juli sampai 2 September 2026, setidaknya ada 7 kejadian yang terlaporkan. Artinya, walaupun berganti nahkoda, tapi kasus serupa masih berulang. Menurut pengamatan dari redaksi CNN Indonesia, apa sih yang jadi alasan mengapa kasus keracunan MBG ini masih terus berulang?
4: Ya, Mevri, yang pertama harus kita lihat begini. MBG ini kan sebenarnya merupakan program yang punya cita-cita yang baik gitu ya. Cita-citanya ingin memastikan setiap anak-anak di Indonesia itu mendapatkan gizi yang cukup gitu. Sehingga pertumbuhan penduduk kita itu bisa mencapai seperti yang diharapkan gitu ya. Anak-anak memiliki gizi yang cukup untuk pertumbuhan mereka gitu ya, secara fisik maupun secara intelijensia gitu. Tapi kemudian di perkembangannya kita lihat ada beberapa tata kelola yang kemudian jadi ada yang bermasalah di situ gitu. Keracunan masih sering terjadi. Kalau kita lihat sebenarnya begini, Mevri. MBG ini kan sekarang ada puluhan ribu SPPG yang beroperasi dan puluhan ribu SPPG itu memproduksi jutaan porsi makanan gitu ya. Saat ini sekitar 50 juta porsi makanan setiap hari diproduksi oleh puluhan ribu SPPG. Artinya ini bukan sekedar operasi logistik biasa, ini merupakan sebuah operasi yang luar biasa gitu ya, untuk sebuah operasi logistik yang luar biasa di seluruh negeri. Dengan angka yang sedemikian tinggi itu, maka satu kesalahan di prosesnya gitu, apakah dalam proses bahan baku, kemudian di proses pengolahan makanannya, penyimpanan bahan baku, proses pengolahan makanannya, kemudian pengiriman sampai batas waktu yang ditentukan, ada satu kelemahan itu saja akan berdampak yang cukup besar gitu ya. Dan kita tahu memang sampai saat ini keracunan masih terus terjadi. Nah, disinilah yang kemudian kita lihat gitu ya, kalau kita lihat timeline-nya, ketika program MBG ini dicetuskan pada Agustus 2024 gitu ya, setelah pemilu 2024, kemudian pada Agustus 2024 masih pada pemerintahan Pak Jokowi gitu ya, dibentuklah BGN gitu ya, Badan Gizi Nasional. Dan kemudian Januari 2025 MBG ini di launching 6 Januari 2025. Pada saat itu SPBG-nya baru 190 SPBG. Dan kita tahu kemudian pada Januari 2026 SPBG-nya sudah sampai 19.000 SPBG, 19.000 lebih SPBG di seluruh penjuru Nusantara. Ada kenaikan 100 kali lipat gitu. Nah, yang harus kita perhatikan tentu sekarang yang kita lihat tidak lagi, seharusnya memang tidak lagi harus mengejar ekspansi. Ada ekspansi yang luar biasa gitu ya, dari 190 dapur gitu ya, 190 dapur itu hanya sekitar beberapa ribu orang penerima manfaat, kemudian melonjak dalam waktu satu tahun, memang ekspansi yang luar biasa. Kita pikir memang kalau tahun 2026, maka yang harus dipastikan adalah sekarang adalah food security-nya gitu ya. Bagaimana kemudian memastikan makanan ini tidak lagi sekedar menjangkau angka penerima manfaat dari makan bergizi gratis, tapi yang paling penting sekarang adalah bagaimana memastikan makanan bergizi itu aman dikonsumsi oleh anak-anak penerima manfaat.
3: Baik. Mas Revo, ini Kepala BGN Sudaryono ini sempat menyatakan ya, salah satu upayanya tentu memastikan food security, di sisi lain juga adalah dengan adanya audit dari SPPG ini, jadi bisa lebih dilakukan audit serta evaluasi yang ada terhadap SPPG. Dari pandangan CNN Indonesia, apakah kemudian audit ini dinilai cukup, dan audit seperti apa sih yang sebenarnya sebaiknya dilakukan? Apakah memang harus melibatkan pihak eksternal agar tadi prosesnya dari hulu ke hilir sampai kemudian makanan dikonsumsi oleh siswa ini bisa benar-benar dipastikan food security-nya?
4: Iya, memang memastikan makanan ini dalam skala besar gitu ya, Mevri. Dalam satu SPPG, dapur SPPG itu kan memproduksi setiap harinya 3.000 porsi ya, sekitar 2.000 sampai 3.000 porsi. Ini tentu merupakan pekerjaan yang tidak mudah gitu, Mbak Fri. Kalau kita lihat memang pada awal pendirian MBG ini kan, program MBG ini kan memiliki tujuan yang bagus ya. Tidak hanya sekedar memastikan atau ingin memastikan bahwa setiap anak di Indonesia itu mendapatkan gizi yang cukup, tapi juga ada harapan gitu ya, dengan ada yang program makan bergizi gratis ini, maka tercipta atau tercapai trickle down effect ekonomi yang kemudian mengalir dari kepada masyarakat gitu. Apakah itu dengan suplai makanan yang diambil dari masyarakat sekitar, dari petani lokal gitu ya, sampai pada pemberdayaan masyarakat sekitar untuk membantu pekerjaan di dapur-dapur SPPG. Tapi sekali lagi, 3.000 porsi, 2.000 sampai 3.000 porsi setiap hari ini kan bukan hal yang ringan gitu ya. Misalnya kita lihat catering profesional dalam resepsi perkawinan misalnya, itu kan juga dengan tamu 2.000, 3.000, 1.000, 2.000, 3.000 orang gitu ya. Dan itu kan kita lihat pekerjaannya juga cukup rumit kan. Kalau kawinan ini kan mungkin hanya ada di hari Sabtu Minggu, tapi kalau misalkan dapur ini kan setiap hari harus beroperasi, maka tentu harus dipastikan tidak hanya audit mengenai SPPG ini harus memiliki sertifikat laik higienis gitu ya, sanitasi dan higienitasnya, tapi juga bagaimana orang-orang yang bekerja di situ cukup profesional dengan karena memproduksi makanan sebanyak itu dalam setiap hari gitu ya, itu kan membutuhkan energi yang konstan yang terus menerus gitu ya. Jadi artinya ini juga perlu orang-orang yang terlatih dan profesional di bidangnya gitu. Nah, audit tentu yang kita harapkan adalah bagaimana memastikan dapur-dapur ini pertama tentu ya memiliki sertifikat sanitasi dan higienitas yang dikeluarkan gitu ya. Kemudian bagaimana memastikan di tiap prosesnya itu berlangsung dengan benar gitu ya. Mulai proses pembelian bahan makanan, penyimpanannya, memasaknya, memastikan itu distribusinya, waktu rentang distribusinya sebelum dikonsumsi dan batas waktu konsumsinya. Tentu ini membutuhkan pengawasan yang terus-menerus secara intens gitu ya. Nah, kita tahu bahwa sekarang kepala pimpinan BGN yang baru sudah bekerja, dan yang satu hal yang harus kita apresiasi adalah pimpinan BGN yang baru ini menyadari betul gitu ya bahwa ada tata kelola yang harus ditingkatkan. Dalam beberapa kesempatan pemerintah menyampaikan bahwa ada titik lemah yang harus dibenahi. Artinya kita bersyukur bahwa pengelola makan program makan bergizi gratis ini sudah mengetahui titik lemahnya gitu ya, dan juga tidak denial gitu, pemerintah juga tidak denial. Kita tahu bahwa pemerintah misalnya wakil presiden beberapa waktu lalu di Sumatera Utara juga menyampaikan permintaan maaf ketika mengunjungi korban keracunan gitu. Di sini berarti kan kita tahu pemerintah tahu titik lemahnya, pengelola tahu titik lemahnya dan kemudian bisa menaik. Nah yang kita harapkan tentu adalah dalam setiap audit ini, kalau misalkan ada dapur tidak memiliki sertifikat, tidak boleh beroperasi, misalnya begitu. Ada ketegasan enforcement di sini, ada tata kelola, ada audit, dan kemudian ada pengawasan yang intens, dan ada penegakan penegakan disiplin yang bisa diterapkan, Mevri, untuk memastikan bahwa program ini bisa berjalan dengan baik dan aman.
3: Baik, karena cita-cita mulia dari programnya yang tadi disebutkan oleh Mas Revo ya, bagaimana harapannya ini bisa berdampak positif bagi pertumbuhan dan kebutuhan gizi dari siswanya. Lebih dari itu juga masyarakat sekitar bisa terbantu begitu ya secara ekonomi ketika menyiapkan bahan-bahan makanan yang juga menjadi bahan dasar dari pembuatan makan bergizi gratis. Tapi di sisi lain Mas Revo, kita tidak boleh menutup mata terhadap adanya kasus keracunan yang terjadi. Masih teringat betul tentunya dia pikiran kita semua ada satu video viral di mana seorang ibu kemudian dengan ada tingginya menyampaikan protesnya karena memang dampak dari konsumsi ini membuat anaknya kemudian sakit. Kita tahu akhirnya peningkatan atau adanya setidaknya dari kasus keracunan ini membuat banyak juga orang tua, siswa, dan wali murid menyatakan penolakan terhadap program ini. Dari pandangan Mas Revo, apakah setidaknya di kepemimpinan yang baru ini sudah menunjukkan itikad baik untuk merespons hal itu, dan bagaimana seharusnya pola komunikasi pemerintah dan pola responsif dari pemerintah agar masyarakat tidak lagi kemudian merasa malah semakin terpojok ketika mereka harus protes?
4: Ya, Mevri, ini kan kalau kita lihat juga saat ini ada sekitar 50 atau 60 ya orang tua murid yang kemudian mengajukan gugatan gitu ya. Jadi artinya memang sekarang MPG ini juga masuk ke tahap bahwa ada implikasi hukum gitu ya yang sekarang sudah terjadi. Nah kita pikir ya memang dengan menyadari bahwa sudah ada kelemahan-kelemahan di situ, audit juga dilakukan, penutupan SPBG yang bermasalah, kemudian ada sekitar hampir 2.000 SPBG yang disuspend gitu ya, Mevri, dan sekarang juga muncul gugatan. BGN tentu ya, ini kan kita negara hukum tentunya, gitu ya. Yang kita harapkan tentu adalah ya kalau memang ada gugatan hukum di situ, maka proses hukum juga harus dihormati oleh semua pihak gitu ya, Mevri ya. Ini yang tentu kita harapkan. Respon yang lain tentu adalah yang kita harapkan audit ini juga menyeluruh gitu ya, menyeluruh tidak hanya terkait dengan food security-nya gitu ya, tapi kemudian juga memastikan bahwa semua cita-cita yang ada dalam pendirian ketika proses ketika program ini dijalankan itu juga dievaluasi secara menyeluruh. Misalnya apakah dengan adanya program MBG yang sudah berjalan hampir 2 tahun ini gitu ya, Mevri, sejauh mana kemudian angka program ini bisa meningkatkan gizi anak gitu misalnya, kemudian seberapa besar program ini juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Karena indikator-indikator ini kan yang sebenarnya sejak awal gitu ya diterapkan gitu ya. Nah yang juga yang kita harapkan respon lain adalah tidak hanya sekedar seberapa banyak program ini menyasar penerima manfaat, tapi kemudian sudah seharusnya sekarang ini kalau kita lihat fase-fasenya, Mevri, di fase awal ketika pendirian BGN tahun 2024 ini kan merupakan pemenuhan janji politik gitu ya yang disampaikan oleh presiden atau presiden terpilih pada waktu itu dengan memberikan makan bergizi gratis kepada anak-anak meningkatkan gizi anak. Kemudian di tahun 2025,

0: kita lihat ada ekspansi atau bagaimana cakupan program ini bisa menjangkau semakin banyak orang penerima manfaat gitu ya. Nah, tahun 2026 ini yang kita harapkan, yang sebentar lagi tahun 2026 juga akan berakhir, gitu. Bagaimana kemudian memastikan program ini benar-benar bermanfaat bagi semuanya, aman buat semuanya, dan kemudian berdampak baik seperti sebagaimana yang diharapkan di awal gitu ya. Nah, kalau misalkan kemudian sekarang muncul implikasi-implikasi karena ada tata kelola di sistem berdampak pada gugatan hukum, ya maka sekali lagi ya respon yang kita harapkan itu adalah bagaimana setiap pihak ini menghormati semua proses hukum yang sedang berjalan.
1: Baik, terakhir Mas Revo, bagaimana sikap redaksi CNN Indonesia terhadap pelaksanaan dari program prioritas Presiden ini?
0: Ya, tentu kalau misalkan kita lihat ya sejak awal memang kan tujuannya baik gitu Mas Rian. Program ini memiliki cita-cita yang baik. Nah, semua hal yang memiliki cita-cita baik tentu harus kita dukung gitu ya. Nah, tapi persoalan kemudian ketika muncul tata kelola yang tidak sesuai dengan harapan, maka yang kita harapkan tentu adalah bagaimana ada terjadi pembenahan pada tata kelola tersebut gitu ya. Sehingga dengan tata kelola yang baik, maka cita-cita yang diharapkan itu bisa berjalan atau bisa tercapai dengan baik pula. Nah, terakhir juga kemudian yang kita harapkan ada indikator-indikator yang bisa benar-benar tercapai gitu ya, Melvi, bahwa program ini memberikan manfaat peningkatan gizi, kemudian ikut mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan seterusnya gitu ya, Melvi. Kalau perlu memang kita harapkan ada dashboard terbuka yang dibuat oleh BGN gitu, sehingga setiap orang bisa tahu gitu, bisa tahu dashboardnya berapa banyak penerima manfaat, berapa banyak dapur saat ini yang berlaku, berjalan gitu ya, kemudian efek dampaknya pada gizi anak seperti apa, ada dashboard yang semua orang, yang itu disampaikan secara transparan dan terbuka. Nah, hal lain adalah kita tahu bahwa ini operasi besar, sekali lagi makan bergizi gratis ini adalah operasi logistik yang luar biasa besar. Maka BGN tentu tidak bisa berjalan sendirian. Pelibatan pada semua unsur kementerian lembaga yang terkait dengan hal ini, misalnya Kementerian Kesehatan, Badan POM, kemudian pemerintah daerah, mutlak harus dijalankan dengan begitu, karena ini untuk memastikan bahwa program ini benar-benar bisa berjalan secara baik, dengan baik kepada penerima manfaatnya, dan kemudian dampak dari penerima manfaat ini bisa terasa positif gitu ya, positif karena ujung-ujungnya bagaimanapun tentu yang kita harapkan adalah anak-anak Indonesia ini bisa tumbuh dengan baik dengan gizi yang berkecukupan merata di semua wilayah di Indonesia.
1: Baik, tentunya kita akan tunggu seperti apa nanti implementasi dari perbaikan tata kelola yang dijanjikan oleh Badan Gizi Nasional untuk tadi mencapai target atau cita-cita dari program Makan Bergizi Gratis ini. Tentunya pemenuhan gizi juga diharapkan bisa tercipta bagi anak-anak Indonesia merata di seluruh wilayah ya. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami, Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Revolusi Riza. Selamat malam.
0: Terima kasih.
1: Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menghadiri kegiatan syukuran di Padepokan Cirebon, Jawa Barat. Selain disambut oleh ribuan orang, Jokowi juga mendapatkan pedang naga liman dari pengasuh Padepokan Ujang Bustomi.
2: Kedatangan Presiden ke-7 Joko Widodo di Desa Sinarancang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, pada Sabtu disambut oleh warga yang memadati jalan. Warga langsung menyambut untuk berebut berjabat tangan dan berfoto dengan Presiden RI ke-7 tersebut. Putra Joko Widodo, Kaisang Pangarep yang merupakan Ketua Umum PSI, juga turut menghadiri kegiatan tersebut. Kaisang juga tampak menyapa sejumlah warga. Jokowi bersama Kaisang menghadiri kegiatan syukuran Hitan Putra dari pimpinan Padepokan Anti Galau, Ustadz Ujang Bustomi. Dalam kesempatan tersebut, pengasuh Padepokan Ustadz Ujang Bustomi memberikan cenderamata berupa pedang naga liman yang merupakan simbol budaya dan sejarah kesultanan di Cirebon, serta memiliki ukuran yang sangat menarik. Tampak Jokowi juga menyukai pemberian tersebut. Sementara itu, Jokowi juga memberikan hadiah kepada Ustadz Ujang Bustomi berupa sepeda, seperti yang kerap dilakukan Jokowi kepada anak-anak semasa menjabat presiden. Jerry Komara, Cirebon, Jawa Barat.
1: Lembaga pengelola wakaf bersama Rumah Zakat menerapkan ekosistem wakaf produktif berkelanjutan guna mendukung sektor pendidikan dan tanggap bencana alam. Pengelolaan dana wakaf ini diarahkan kepada pengembangan aset produktif jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan sosial masyarakat secara berkelanjutan. Salah satu fokus utama integrasi dana abadi ini adalah sektor pendidikan berupa penyaluran beasiswa bagi mahasiswa berprestasi serta dukungan kesejahteraan bagi tenaga pengajar. Selain pendidikan, potensi hasil kelola dana wakaf juga disiapkan sebagai sumber pendanaan dari respons cepat saat terjadinya bencana alam, seperti bantuan pangan, air bersih, dan evakuasi warga terdampak. Skema pengelolaan wakaf produktif ini diharapkan dapat menjadi model pendanaan mandiri kesejahteraan masyarakat, sehingga bantuan dapat tersalurkan secara rutin, baik untuk pendidikan maupun penanganan bencana alam.
3: Jadi kita ingin menjadi bagian dari memastikan ya generasi-generasi masa depan itu lebih baik ya dengan beasiswa pendidikan. Termasuk sebenarnya di pendidikan ini tidak hanya untuk mahasiswa, tetapi juga untuk tenaga pendidik. Yang kita tahu hari ini juga masih banyak tenaga-tenaga pendidik yang kemudian mendapatkan yang mungkin kurang layak gitu ya barangkali.
1: Dan informasi terkini lainnya masih akan kami hadirkan sesaat lagi. Pastikan Anda tetap bersama kami.
4: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
4: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
1: Berawal dari serangan terhadap kapal-kapal yang dianggap terkait dengan Israel, operasi Houthi di Laut Merah kini berkembang menjadi konflik terbuka dengan Arab Saudi. Eskalasi terbaru bahkan mengancam dua jalur penting pengiriman energi dunia.
6: Pada November 2023, Houthi dari Yaman menyerbu sebuah kapal kargo di Laut Merah dan berjanji menyerang kapal-kapal yang dianggap terkait dengan Israel sebagai bentuk dukungan terhadap Palestina. Sejak saat itu serangan terus berlangsung, sejumlah kapal rusak dan tenggelam memicu Amerika Serikat, Inggris, serta Israel melancarkan serangan balasan ke Yaman. Konflik bergeser, pada 2026 Houthi mulai menyerang fasilitas Saudi dan pasukan pemerintah Yaman dan didukung Riyadh. Kelompok ini juga merebut pelabuhan Mocha lalu mencapai Pulau Perim di mulut Selat Bab al-Mandab. Eskalasi itu kini mencapai jantung jalur energi Saudi. Serangan drone merusak fasilitas pipa timur barat hingga memaksa pemerintah Saudi menutupnya sementara. Pipa ini sebelumnya menjadi jalur alternatif Saudi untuk menghindari Selat Hormuz. Namun dengan Houthi menguat di Bab al-Mandab, dua pintu utama pengiriman energi dunia kini sama-sama terancam.
1: Kebakaran hutan melanda Pulau Brak, Kroasia dan meluas hingga mendekati permukiman warga di Loziska dan Bobovska. Angin kencang membuat api dengan cepat menjalar membakar vegetasi dan hutan di sejumlah wilayah pulau itu. Rekaman pada Sabtu malam ini memperlihatkan api berkobar dan menjalar di antara vegetasi. Hingga Sabtu pagi, kebakaran diperkirakan telah menghanguskan sekitar 1.500 hektar dari padang rumput semak belukar, vegetasi rendah hingga kawasan hutan. Penyebab kebakaran masih belum diketahui dan sementara itu angin kencang masih menjadi salah satu faktor yang membuat api dengan cepat meluas. Seorang wanita selamat dari reruntuhan setelah sebuah drone menghantam rumahnya di Ukraina. Sementara itu, seorang remaja ditemukan bertahan hidup selama sekitar 2 hari setelah perahu yang digunakannya terbalik di Laut Bering, Alaska, Amerika Serikat.
7: Thank you. Seorang wanita Ukraina berhasil diselamatkan dari reruntuhan rumah setelah sebuah drone Rusia menghantam permukiman Zaporizhia, Ukraina pada Sabtu malam. Serangan terjadi ketika Ivashenko tengah tertidur. Drone menghancurkan rumahnya dan wanita itu berteriak meminta bantuan saat terperangkap di bawah reruntuhan. Selain Ivashenko, saudara perempuannya juga menjadi korban dalam peristiwa ini. Namun tidak seberuntung Ivashenko, Olena justru ditemukan tewas. Para medis mencoba untuk menyadarkannya, tetapi monitor jantung menunjukkan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Sementara itu, baru-baru ini media dikejutkan dengan ditemukannya seorang remaja berusia 15 tahun duduk di sebuah perahu kecil yang terbalik di tengah laut. Lokasi dan tanggal rekaman tersebut diverifikasi terjadi pada tanggal 7 September di Laut Bering, Alaska, Amerika Serikat. Seorang remaja berusia 15 tahun itu bertahan hidup selama 2 hari setelah perahu yang digunakannya untuk memancing bersama kakak dan sepupunya terbalik pada 5 September. 2 hari kemudian, awak penjaga pantai menemukan kapal yang terbalik pada pagi hari serta melakukan penyelamatan. Nahas, kakak laki-laki dan sepupu korban tewas dalam peristiwa ini.
1: Kita ke informasi lainnya, mantan pembalap asal Italia Loris Capirossi resmi dinobatkan sebagai legenda MotoGP setelah menerima medali penghormatan dari CEO Carmelo Ezpeleta pada Sabtu. Penobatan ini menjadi puncak karir dari pembalap Capirossi setelah selama 22 musim dengan torehan 29 kemenangan Grand Prix, 99 podium, 41 pole position, dan 3 gelar juara dunia. Rekor Capirossi yang paling bertahan lama, yakni juara dunia Grand Prix termuda, di mana ia meraih gelar juara kelas 125cc pada 1990, tepatnya saat dirinya berusia 17 tahun, 165 hari. Rekor itu bertahan selama lebih dari 3 dekade hingga Pedro Acosta merebut gelar juara Moto3 tahun 2021 pada usia 17 tahun 166 hari melampaui rekor dari Capirossi dengan selisih hanya 1 hari saja. Pembalap asal Italia ini juga bergabung dalam kelompok eksklusif yang hanya terdiri dari 5 pembalap yang pernah menang di MotoGP bersama 3 pabrikan berbeda yakni Yamaha, Honda, dan Ducati. Ia berhasil meraih podium bersama pabrikan keempat yakni Suzuki, di mana Capirossi pensiun pada akhir tahun 2011 di Valencia dan kini bertugas sebagai perwakilan race director MotoGP. Nomor ikoniknya 65 telah dipensiunkan dari ajang MotoGP di tahun 2016.
8: I want to dedicate that award especially to my family. Sorry. To my mom, my dad, my brother, my wife, and my son, because for sure, you know, to reach that kind of result, you need some strong help also from the family. And I say, Carmelo, I am proud and happy, and for sure, this moment is one of the best of my career. Because you know, when I'm racing, always 1 hour or 2 hours before the race start, I have some butterfly on the stomach. You know, I feel strange. And this happened this morning again, you know. Thank you for that emotion.
1: Dan usai sudah Prime News edisi malam hari ini, saya Mayfri Syari undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.

0: Musibah laut kembali terjadi. Kapal feri Virgo Transport 8 hilang kontak di Laut Jawa. Satu orang meninggal dan kapal naas ini membawa 243 orang terdiri dari penumpang dan awak kapal. Isak tangis keluarga sambut jenazah Alfonsius Albinus Mehan, korban penembakan di Papua yang tiba di NTT. Jangan lewatkan keseruan Robi Sofwan Amin dalam sehari menjadi pengolah gulai melung khas Purbalingga nan legendaris. Halo, jumpa lagi bersama saya Rizky Harisnanda. Inilah redaksi akhir pekan mendalam terpercaya. Kapal Virgo Transport 8 dilaporkan hilang kontak saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada Minggu 13 September. Dari hasil pencarian sementara, 103 penumpang berhasil dievakuasi, satu di antaranya meninggal dunia.
1: Kapal Virgo Transport 8 dilaporkan hilang kontak saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin pada Minggu pagi. Laporan hilang kontak kapal Virgo Transport 8 diterima Basarnas Banjarmasin pada pukul 4:10 waktu Indonesia Tengah. Kapal diketahui hilang kontak sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tengah setelah menghadapi cuaca buruk dalam perjalanan menuju Banjarmasin. Upaya pencarian dilakukan oleh tim gabungan. Kepala Basarnas Banjarmasin menyebut hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah, 103 orang sudah terevakuasi dengan kondisi satu orang meninggal.
2: Total penumpang yang terevakuasi itu berjumlah 103 orang. Dengan rincian, TB Mahau 9 mengevakuasi 16 orang. 15 orang selamat, 1 orang meninggal. Sesuai informasi yang kami dapatkan dari Nakoda KN1 Laksmana di lapangan bahwa MP Mahau 9 ini akan menuju ke Labuan Tubang, Jawa Timur. Jadi 16 orang ini akan dibawa ke Tubang.
1: Informasi yang diperoleh Basarnas Banjarmasin, kapal Virgo Transport 8 mengangkut 243 orang. Hingga berita ini dibuat, proses pencarian masih terus dilakukan dengan melibatkan sejumlah kapal, termasuk kapal TNI Angkatan Laut hingga helikopter. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Informasi berikutnya, jenazah Alfonsius Albinus Mehan, korban penembakan di Papua, tiba di Bandara Franseda Maumere, NTT. Dan kedatangan dokter hewan yang sebelumnya bertugas di Jayawijaya ini disambut isak tangis keluarga.
3: Jenazah Alfonsius Albinus Mehan, korban penembakan di Papua, akhirnya tiba di Bandara Franseda Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, menggunakan pesawat Casa Polda NTT Sabtu sore. Peti jenazah digotong anggota TNI Kodim 1603 Sika menuju mobil ambulan kemudian dibawa ke rumah duka di Wailiti, Kelurahan Walomarang, Kecamatan Alok Barat. Kedatangan jenazah Alfonsius didampingi istri dan anaknya yang masih berusia 5 tahun. Isak tangis keluarga mengiringi kedatangan jenazah hingga diarak dan tiba di rumah duka. Istri korban dan keluarga menangis histeris saat jenazah tiba di rumah duka. Sambil menangis, keluarga hanya meratapi foto dan peti jenazah korban di rumah duka. Rencananya, jenazah Alfonsius akan dimakamkan pada Senin 14 September di depan rumah orang tuanya.
4: Atas nama pemerintah Kabupaten Sika, kami mengucapkan turut berduka cita atas kepergian Dr. Alman. Semoga semua keluarga besar diberi kekuatan dan ketabahan. Kami sudah berkoordinasi nanti di upacara pemakaman yang nanti akan kita dapat informasi dari keluarga, sehingga prosesi dan upacara pemakamannya nanti akan kita siapkan.
3: Sebelumnya, Alfonsius ditembak saat menjalankan tugas sebagai dokter hewan Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya untuk menyalurkan bantuan pangan dan bibit ternak kepada masyarakat

0: di Kampung Mulyama, Distrik Mulyama, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Arnold Melianto, Sika, Nusa Tenggara Timur.
1: Dan berikutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama, angin kencang menerjang kawasan alun-alun Kabupaten Klaten, Jawa Tengah pada Sabtu sore. Sejumlah tenda UMKM terbang terhempas hingga 10 meter dan juga memicu kepanikan. Kamera amatir warga merekam detik-detik angin kencang yang menerjang area alun-alun Kabupaten Klaten pada Sabtu sore. Hempasan angin yang berlangsung singkat sekitar 3 menit ini menyapu sejumlah tenda UMKM hingga terbang 10 meter. Panitia serta warga yang sedang mempersiapkan lapak UMKM panik dan berusaha menyelamatkan diri. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden ini. Panitia lantas mengganti tenda yang rusak sehingga kegiatan pameran 80 stan UMKM tetap berjalan normal. Ke Jawa Timur, ada seorang pemotor yang menabrak emak-emak yang sedang menyeberang jalan menuju ke masjid di Kabupaten Blitar. Korban terpental dan tidak sadarkan diri di jalan sementara pemotor kabur. CCTV merekam detik-detik saat EUR, warga Ngelegok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, hendak ke masjid pada Sabtu petang. Perempuan paruh baya ini menyeberang jalan menuju ke Masjid Mustawan, Ngelegok. Namun di tengah jalan, seorang pemotor yang melaju kencang menabrak korban hingga terpental. Miris, pemotor tidak dikenal ini kemudian melarikan diri. Warga yang berada di lokasi membantu untuk mengevakuasi korban dan polisi masih melakukan pengejaran terhadap pelaku tabrak lari ini. Selanjutnya kita ke Sulawesi Selatan, ada puluhan perahu tradisional Joloro yang dihias khas berarak-arak menyusuri aliran Sungai Putih menuju ke Dermaga 2 Ramang-Ramang. Dan selain sebagai upacara budaya, tradisi maulid perahu ini dilaksanakan sebagai ajang untuk promosi wisata. Ya, seperti inilah keseruan tradisi maulid perahu Joloro yang digelar di kawasan wisata Kars Ramang-Ramang Maros, Sulawesi Selatan pada Sabtu. Lebih dari 60 perahu Joloro yang dihias khas maulid berarak menyusuri aliran Sungai Putih sejauh 5 km. Di aliran sungai ini wisatawan disuguhkan pemandangan eksotis gugusan Kars yang juga menjadi salah satu situs UNESCO Global Geopark Maros Pangkep. Selain ratusan warga lokal, ada puluhan wisatawan mancanegara yang juga ikut dalam pawai perahu Joloro. Di Dermaga 2, seluruh warga turun dari perahu dan membawa ember hias maulid untuk diikutkan dalam sebuah ritual. Dan setelahnya bakul yang berisi makanan dan telur hias dibagikan ke para pengunjung. Balai Besar Bromo Tengger Semeru kembali menutup 4 pintu masuk kawasan wisata Gunung Bromo pada Sabtu. Petugas gabungan harus berjibaku memadamkan api di kawasan Bukit Teletabis yang semakin membesar. Sementara di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, 4 pesawat terpaksa menunda keberangkatan pada Sabtu sore setelah jarak pandang di sekitar Bandara Cilikriwut menurun akibat asap kebakaran hutan dan lahan.
2: Petugas gabungan sempat panik saat api tiba-tiba membesar dan dengan cepat membakar hamparan savana di lembah Watangan atau Bukit Teletabis Bromo di perbatasan Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Malang, Jawa Timur pada Sabtu siang. Tiupan angin kencang membuat api terus menjalar ke arah Jemplang, Kabupaten Malang. Petugas yang melakukan pemadaman dengan air kesulitan menjangkau titik api karena kondisi medan dan kencangnya embusan angin.
3: Hari ini di Watangan bahkan sudah mengarah sudah ke Jemplang ya.
4: Jemplang
3: di Watangan untuk yang di Blok Penggol mengarah ke atas. Saat ini sedang diupayakan pemadaman oleh teman-teman.
2: Melalui rilis resmi di akun Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, kawasan wisata Gunung Bromo ditutup total sejak 12 September. Penutupan dilakukan di 4 pintu yakni dari wilayah Malang, Pasuruan, Probolinggo, dan Lumajang.
5: Keadaan yang jarak pandangan yang sangat mengecil. Dan informasi dari pihak bandara mengarahkan Anda semua untuk kembali ke ruang tunggu.
2: Pengumuman penundaan penerbangan ini disampaikan kru saat ratusan penumpang sudah berada di dalam pesawat selama 1 jam. Asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan membuat jarak pandang di Bandara Cilik

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di TransTV dan CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
2: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Ya, bagi Anda yang gemar olahan kambing, silakan merapat. Kali ini kami punya menu tersembunyi di pedesaan Purbalingga, Jawa Tengah. Namanya gulai melung. Daging kambing dimasak secara tradisional hingga dagingnya empuk dan juga manis gurih. Dan disantap bersama dengan kuah terpisah dengan cita rasa khas yang bikin nagih. Kita simak informasinya dalam Sehari Menjadi berikut ini.

0: Kalau main ke Purbalingga, salah satu kuliner ikonik yang wajib dicoba adalah gulai Melung Buhadi dengan olahan daging kambing tradisionalnya. Uniknya, daging di sini dimasak kering dengan rasa manis, lalu kuah gulainya disajikan terpisah. Selain daging, olahannya juga sangat lengkap. Mulai dari dengkil atau kaki kambing, tulang iga, tulang belakang, tulang ekor, kulit, sampai kepala kambing. Kuliner gulai Melung ini bisa ditemui di Desa Larangan, Kecamatan Pengadegan, Purbalingga, Jawa Tengah. Perjalanannya sekitar 30 menit dari kota Purbalingga atau sekitar 1 jam dari Purwokerto. Meski lokasinya terpusat di pedesaan, gulai Melung Buhadi termasuk kuliner legendaris yang pelanggannya antre dari mana-mana. Usut punya usut nih, dulu gulai Melung cuma dijual 2 kali seminggu di pasar Pengadegan. Tapi karena pelanggannya makin banyak, sejak tahun 1990, gulai Melung mulai dijual tiap hari langsung dari rumah.
1: Ini di Melung itu ada makanan khas daerah ini namanya gulai Melung. Gulai Melung dari kambing seperti ini. Terus nanti kita akan proses seperti apa mengolahnya sampai jadi gulai Melung. Kambingnya gede banget.
0: Saya langsung mengintip proses pemotongan kambing di lokasi. Kambing yang dipakai buat gulai Melung biasanya kambing yang sudah tidak produktif alias umurnya di atas 2 tahun. Harganya sendiri berkisar antara 2 juta sampai 2 juta 500 ribu rupiah per ekor. Begitu rampung dipotong, kambing lalu digantung di tempat khusus seperti ini. Nah, ini bikin pelepasan kulit kambing jadi jauh lebih mudah.
1: Oh, jadi kalau gulai Melung itu satu ekor kambing kepake semua ya?
2: Semua.
1: Dari mulai apa kulitnya, daging, apalagi dagingnya ya.
0: Sayang nih kalau dibuang. Setelah kulit dilepas, tahap berikutnya adalah memisahkan daging dari tulang. Uniknya, daging tidak dibersihkan tuntas. Masih ada bagian yang sengaja disisakan agar saat diolah, sensasinya jadi mantap. Dalam proses olahan ini ada bagian yang sama sekali tidak dipakai, yaitu lemak. Lemak di dalam kambing maupun yang menempel di daging segera dipisahkan lalu dibuang. Selain itu, jeroan seperti hati dan usus juga tidak dimasukkan ke dalam gulai Melung. Jadi, bagian yang dimasak dan dijual di warung gulai Melung hanya daging, kaki, kepala, serta kulit kambing. Nah, bagian ini diolah kering dengan kuah gulai terpisah. Sementara bagian tulang iga, tulang belakang, tulang ekor, hingga tulang kaki yang ada sumsumnya diolah dengan kuah gulai lengkap. Daging yang sudah dipisahkan lalu direbus di wajan berisi air. Ingat ya, perebusan awal bukan untuk mematangkan daging, tapi membuat daging lebih kaku sehingga mudah dipotong.
3: Ini berarti langsung dibawa kemana, Pak?
4: Ini masuk ke wajan.
3: Oh, langsung ke wajan.
4: Ya, direbus dulu.
3: Nah, ini dari tempat tadi langsung. Oh, belum.

0: Jadi dari habis motong, dagingnya diambil langsung dibawa ke tempat ini, Pak.
1: Perebusan awal ini hanya berlangsung sekitar 10 menit. Tujuannya agar daging menjadi lebih kaku dan mudah dipotong. Selanjutnya, bagian tulang dipotong menjadi beberapa bagian. Mulai dari tulang iga, tulang belakang, hingga tulang ekor. Tulang kaki yang mengandung sumsum juga dipotong agar mudah saat hendak dimakan.
0: Bisa tak coba motong-motong ininya? Kayak segitu ya?
2: Iya.
0: Segitu ya? Ini jadi dua? Masih
2: tiga.
0: Oh, masih tiga ya?
2: Besaran.
0: Ini segitu? Iya. Iya. Nah, ini jadinya potongan seperti ini ya, tulang iga, tulang belakang, dan sama nih masih ada nih. Potongnya gimana ini, lanjut lagi Pak?
1: Karena bukan spesialis potong tulang, daripada salah saya serahkan kepada ahlinya. Sambil menunggu potong tulang selesai, saya kembali lagi ke dapur.
0: Buat ini yang dulu memulai ya Bu ya?
3: Iya.
0: Mulai bikin gulai belum?
3: Nomor 4.
0: Oh gitu.
3: Iya, turun-temurun
0: ya. Terus sampai sekarang Bu Hati ini udah dilanjutkan sama putrinya dua. Ada dua tempat. Jadi kita lagi masak sama Bu Hati ini. Bu, ini setelah direbus berapa lama Bu?
3: Enggak lama.
0: Iya,
3: 10 menit.
0: Ini udah langsung diangkat semua.
3: Nanti jerajang habis ini. Ini jangan tidur dulu sampai habis. Nanti dipotong-potong kecil-kecil.
1: Daging yang tadi direbus sepertinya sudah pas kakunya dan bisa langsung diangkat. Tiriskan dulu sebentar daging dan setelah dingin lanjutkan caca atau potong kecil-kecil. Tahap ini akan membuat bumbu nanti dengan mudah meresap. Kalau sudah selesai dipotong, daging lalu ditakar 2 kg per wadah.
0: Jadi segini itu udah takarannya isinya 2 kilo
2: daging.
0: Ini berapa? 2 kilo daging, 4. 4 berarti 8 ya. Segini?
1: Kita beralih ke tahap berikutnya. Saya mau mengintip proses meracik bumbu. Bumbu rempah di sini benar-benar komplit dan resepnya masih tetap dipertahankan keasliannya.
0: Ini kita sudah nyiapin bumbu untuk gulai melung. Ini apa saja Mbak? Ini apa Mbak?
3: Ini kunir. Ini laos. Lengkuas.
0: Salam.
3: Gula Jawa.
0: Ini
3: bumbu
0: campur. Oh. Ini campur-campur ya,
3: ada bawang, ada brambang, ada kemiri, ada
0: tumbar,
3: brambang, merica.
0: Oh.

0: merica.
1: Oh, ini yang kecil ini bumbu yang sudah campur, ini kunyit
0: tambahan.
1: Tambahan. Oke, kita langsung masukkan ke sini ya. Semua, Mbak.
0: Ini untuk masak daging yang
1: itu. Heeh, terus ini bumbu ini untuk mana?
0: Langsung aja bisa.
1: Langsung masuk ini.
0: Oh. Satu-satunya
1: boleh. Nah, ini bumbunya sudah disiapin satu resep. Masuk ini untuk berapa kilo, Mbak?
0: 15 kilo.
2: Begitu racikan bumbu siap, daging potong langsung dimasukkan ke dalam wajan raksasa. Proses memasak juga butuh waktu ekstra sabar, sekitar 1-3 jam agar bumbu benar-benar empuk dan meresap.
1: Ini daging yang tadi,
0: ya.
1: Sekitar 17 kilo itu langsung masuk ke sini ya?
0: Ya, langsung masuk.
1: Wow. Aduh. Ini dagingnya sama bumbunya sudah jadi satu, ini tinggal diluruskan ya.
2: Setelah daging dan bumbu menyatu, wajan kemudian ditutup rapat-rapat. Nah, yang keren adalah cara masak di sini masih tradisional menggunakan kayu bakar. Tiap 30 menit, daging harus diaduk dan dibalik supaya matang dan empuknya merata. Sambil senyum-senyum, saya disuruh terus mengaduk daging kambing. Kelihatannya sepele, tapi ternyata lumayan pegal.
1: Ini udah setengah jam ya?
0: Ya, cukup seperti...
1: Terus diaduk terus.
3: Rata.
1: Coba Mbak, diaduknya. Banyak yang aduk.
0: Lagi.
1: Baik. Wah, luar biasa, udah 10, usianya sudah di atas 70, masih kuat masak. Wah, itu masaknya. Dikasih bumbu lagi enggak? Gula apa enggak? Dikasih bumbu lagi apa enggak? Enggak, langsung tutup lagi. Wah, ini terus ditutup, biarkan 1 jam.
2: Kita beralih ke kaki kambing, cara masaknya juga hampir sama dengan daging. Bedanya, kaki, kepala, serta kulit harus dibakar dulu untuk membersihkan bulunya dari kulit, sebelum akhirnya direbus sampai empuk. Begitu matang bersama bumbu, berikutnya tambahkan bawang putih dan gula pasir. Lalu siram minyak goreng dalam jumlah banyak. Sambil menunggu daging matang, saya mau tanya-tanya dulu sama mbahnya.
1: Mbah ini, mbahnya itu udah mulai masak seperti ini dari tahun berapa?
0: Tahun 1990.
1: Tapi ya, sebelumnya ada mbah atau bude atau siapa yang sudah?
0: Dulunya ya ada bude saya yang jualan.
1: Oh.
0: Bude pertama, bude kedua, lele, terus saya.
1: Oh.
0: Saya generasi,
1: keempat. Ya. Jadi ada bude satu, bude dua, lele.
0: Lele saya.
1: Di sini masih sepi ya waktu itu?
0: Ya, waktu sepi.
1: Jalan belum di aspal. Udah jualan kambing.
0: Iya, sudah.
1: Oh, terus Ibu nerusin
0: sampai sekarang.
1: Sampai sekarang udah ya. Sampai ke anak ya.
2: Cita rasa gulai melung memang selalu dijaga. Daging matang kering dengan sentuhan manis bersama kuah yang terpisah jadi ciri khas. Sementara untuk bagian balungan seperti iga, ekor, dan sumsum dibuat kuah gulai bergaya santan gurih.
1: Nah, kalau yang ini tidak dikasih minyak. Kalau ini dibikin gulai seperti ini.
0: Iya. Oh. Ada gulai buntut, gulai cengklik.
1: Oh, iya, ini ada
0: balungan,
1: buntut.
0: Iga.
1: Oh, iya.
0: Ada ikannya, oh. Ada balungan, tegar.
1: Kalau ini model masaknya enggak kayak yang tadi ya?
0: Iya.
1: Tapi pakai santan ini.
0: Santan ini,
1: oh,
0: santan.
1: Udah pakai santan ya.
0: Santan kedua ini yang pertama.
1: Jadi pancinya banyak.
0: Iya, banyak.
2: Walaupun jauh di pedesaan, warung gulai melung Bu Hadi tidak pernah sepi sebelum buka. Banyak yang membeli untuk makan di tempat atau oleh-oleh. Pelanggannya pun datang dari luar kota seperti Purwokerto, Banjarnegara, sampai Jakarta.
1: Wow. Ini apa ini, Mbah?
0: Itu balungan buntut.
1: Oh. Ini tulang ekor buntut. Kalau ini
0: tulang iga. Itu daging kambingnya.
1: Nah. Kambing. Kalau ini porsian.
0: Iya, porsian.
1: Kalau daging kambing? Ya,
0: porsian juga.
1: Tapi di kilo.
0: Iya.
1: Ditimbang. Ya. Per kilonya berapa? Per kilo
0: 500.000 sama kuah.
1: Oh, per kilo 500.000 sama kuah. Kalau sepiring ini berapa?
0: Sepiring itu ya 100.000.
1: 100.000
0: sepiring. Dengan 2 on katanya.
1: Oh, ini 2 on. 1 onnya 50.000. Jadi kalau khusus daging itu jualnya per kilo 500.000, kalau per on 50.000, kalau sepiring ini kurang lebih 2 on 100.000. Kalau yang ini tulang-tulang ini
0: 55.
1: Ah, per porsi.
0: Per porsi ini 50.
1: Oh, ini per porsi 55, ini 50. Kalau itu yang juga, ini
0: itu bijian.
1: Oh, ini satuan. Kalau itu satunya berapa?
0: Satu biji 25.000.
1: 25.
0: Ada yang 30.000 yang lebih besar.
1: Oh, gitu ya.
0: Iya.
1: Jadi di tempat ini gulainya kering seperti ini disajikan sama kuahnya terpisah.
2: Nah, Anda bisa pilih nih mau pakai nasi atau lontong. Dan pastinya setelah mengikuti proses olahan daging kambing, saya sudah tidak tahan untuk mencicipi.
1: Ini saya pertama mau nyobain ini ya. Sumsumnya.
0: Akhirnya dikasih kuah.
1: Oh, ininya dikasih kuah ya. Ini. Rasanya gurih. Gurih, manis, asin ya.
0: Manis asin.
1: Kalau pas manis asin. Nah, ini sumsumnya nih. Nah, ini. Nanti kalau yang bagian dalam disedot.
2: Karena pilihannya melimpah, jelas saya tidak bisa menghabiskan semuanya. Tapi dari semua menu, favorit saya adalah daging manis dan gulai sumsum. Asal jangan kebanyakan ya, bisa bikin pusing nanti.
1: Bagi Anda yang kebetulan lewat wilayah Purbalingga atau Banjarnegara, ini bisa menjadi tujuan untuk singgah menikmati olahan kambing gulai melung. Robi Sofwan Amin, Probokus Hartoyo, Purbalingga, Jawa Tengah.
3: Yang berikut ini tidak kalah menarik. Masih dari Purbalingga, ada nasi bronjol, kuliner tradisional yang ramai diincar pelanggan, terutama saat akhir pekan.

0: Dan berikutnya kami ajak Anda, kita kulineran menikmati hidangan khas Purbalingga, namanya nasi bronjol. Makanan tradisional ini berupa nasi merah yang dicampur dengan jagung.
1: Kuliner khas tidak hanya menjadi incaran para penikmat kuliner, seringkali menjadi buah tangan bagi wisatawan yang berkunjung. Seperti di Purbalingga, ada satu hidangan tradisional yang kini mulai banyak dicari wisatawan dari luar daerah. Namanya adalah nasi bronjol. Makanan tradisional khas masyarakat lereng Gunung Slamet, tepatnya dari Desa Serang, Kecamatan Karangreja ini berbahan nasi merah yang dicampur jagung. Kini nasi bronjol tidak hanya digemari warga lokal, tapi juga mulai diburu pelanggan dari luar kota.
2: Rasanya enak banget nasi bronjol ini. Saya baru pernah menemui nasi bronjol ini hanya ada di daerah Serang Purbalingga ini. Di tempat-tempat lain, di kota-kota lain, saya belum pernah nemuin menu seperti ini, Pak.
1: Satu porsi nasi bronjol dilengkapi aneka lalapan dan sayur rebus, tahu tempe, ikan asin, petai serta sambal. Kombinasi sederhana inilah yang menjadi daya tarik dari nasi bronjol.
3: Kalau hari-hari biasa, kita menghabiskan sekitar kurang lebihnya itu 10 kilo beras merah. Nah, kalau weekend atau maulid nabi seperti sekarang ini, kita bisa sampai 30 kilogram beras merah.
1: Satu porsi nasi bronjol dijual Rp15.000. Bagi pengunjung yang ingin tambah lauk ayam, satu porsi dihargai Rp22.000. Pelanggan yang datang pun tidak hanya dari Purbalingga dan sekitarnya, tetapi juga dari sejumlah kota besar seperti Jakarta, Bandung, hingga Banten. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Dan tuntas sudah seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi akhir pekan hari ini. Saya Rizky Harisnanda pamit, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, kejujuran adalah pondasi dari segala kebaikan. Al-Quran telah memerintahkan kita untuk menjadi jujur dalam segala perkataan dan perbuatan. Karena kejujuran menunjukkan keikhlasan hati dan wujud ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Setiap kata dan perbuatan yang terucap dan dilakukan haruslah berkisah tentang kebenaran. Jujur bukan hanya harus menjadi ciri seorang muslim, tetapi juga sebuah cara untuk menjaga hubungan kita dengan Allah dan sesama. Kejujuran menjadi jalan menuju kedamaian hati dan keberkahan dalam menjalani hidup di dunia yang singkat ini. Nah, pemirsa, selama 45 menit ke depan, insya Allah kita akan membahas tema yang sangat penting dan sangat erat kaitannya dengan kehidupan keseharian kita, yakni jujur dalam segala perkataan dan perbuatan. Seperti biasa, saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya di studio. Ada Gurunda dan juga ayahanda kesayangan kita semua, Kiai Haji Haris Hakam. Assalamualaikum Pak Kiai, ayah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat hari ini?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Terima kasih seperti sudah hadir. Amin. Semoga Pak Kiai senantiasa sehat.
1: Amin.
0: Sehingga
1: amin, amin.
0: Kami-kami ini yang muda masih bisa telabul ilmi kepada Pak Kiai.
1: Insya Allah.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Nah, bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Pak Kiai, bahasan kita kali ini adalah jujur dalam perkataan dan perbuatan. Kita tahulah bahwa agama kita memerintahkan kita itu untuk senantiasa jujur. Tapi sebenarnya mengapa Islam ini begitu menekankan? Kan kalau bisa bicara jujur itu erat kaitannya dengan kebenaran. Kenapa kita selalu memang ditekankan menjadi fondasi utama? Kejujuran dan kebenaran itu kenapa menjadi bagian dari fondasi utama dalam kita beragama? Tafadhol, Pak Kiai.
1: Baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du, Mbak Mila dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Kita tahu bahwa jujur itulah yang melahirkan sebuah kebenaran. Bukan kebenaran yang melahirkan kejujuran. Jadi orang kenapa yang menjadi ciri kenabian itu jujur. Bukannya benar. Jadi kalau Allah ingin mendidik nabinya untuk menjadi nabi yang benar, maka yang dididiknya itu, ya, yang dibentuknya adalah kejujuran. Hanya orang-orang yang jujur yang bisa mengerti mana yang tidak murni dan mana yang murni. Dan disitulah asal timbulnya makna sebuah kebenaran. Jadi betapa penting, dan kita bisa lihat dalam sifat kenabian, di antara empat sifat kenabian itu, yang pertama itu jujur, as-sidqu. Ya, karena jujur bisa melahirkan kebenaran, ya.
0: Dan apa dampaknya sebenarnya Pak Kiai ketika kita itu bersikap jujur dalam, kadang-kadang kan begini, jadi orang tuh jangan jujur-jujur lah dalam kondisi sekarang, ya. Artinya justru ketika kita senantiasa lurus, senantiasa berkata jujur, kadang-kadang malah dianggap menyalahi kondisi yang sekarang umum gitu. Aduh, jadi orang tuh gak usah lurus-lurus lah, jadi orang tuh gak usah jujur-jujur lah. Nanti jujur tuh bukan berarti malah bisa jadi gak mujur loh. Nah, anggapan-anggapan seperti ini kan wajar, ya. Bukan wajar, tapi lazim sekarang tuh seolah-olah kita temui. Nah, ini kan seolah-olah konsep ini kan paradoks, ya, dengan apa yang Islam ajarkan. Silahkan, Pak.
1: Sebenarnya enggak begitu. Bahwa orang yang memiliki sifat jujur itu, pertama dia enggak punya beban. Jujur ini kan lawanannya bohong.
0: Bohong, ya. Dusta, ya.
1: Orang yang bohong itu adalah orang yang menampilkan segala sesuatu itu bagus, hebat, super dan lain sebagainya. Tapi bukan pada fakta yang sebenarnya. Oleh karena itu yang diajarkan di dalam Al-Quran itu, ya, ittaqullaha wa qulu qawlan sadidan. Bertakwalah kau kepada Allah, maka refleksinya kau akan bisa berkata sadidan. Ibnu Abbas mengatakan sadidan as-sawaban. Perkataannya itu adalah perkataan yang benar. Dan yang benar itu dari sebuah kejujuran. Walaupun ada resiko. Jadi kalau orang mengatakan kalau jujur-jujur banget, kamu beresiko. Bisa suatu saat memang ada resiko. Tetapi orang yang mengambil resiko dari sebuah kejujuran, dia pahlawan. Ya, justru orang yang tidak jujur karena ingin ya menyelamatkan dari sebuah konsekuensi, maka sebenarnya dia pengecut gitu. Nah, jadi orang kalau jujur itu dia tidak terbebani, karena orang kalau yang bohong lawanannya 24 jam itu setiap kali dia bertemu dengan orang yang sama, dia mesti berpikir kemarin jawabannya apa ya?
0: Iya,
1: kemarin dia mengatakan apa ya? Itu dia hidupnya tersiksa.
0: Jadi kebohongan itu justru akan melahirkan kebohongan-kebohongan yang lain,
1: kebohongan,
0: ya, keburukan-keburukan yang lain ya.
1: Bertumpu. Tapi kalau dia jujur sudah enteng lepas.
0: Oke. Okay. Baik, Pak Kiai, kalau kita kemudian gali lagi, sebenarnya jujur itu erat kaitannya dengan iman kan. Orang tuh kalau jujur mau apapun resikonya, seperti yang tadi Pak Kiai sampaikan, walaupun siapa tahu memang setiap kejujuran itu punya resiko gitu ya. Bahkan mungkin beberapa case mungkin mengorbankan, bisa jadi jabatan, bisa jadi mungkin harta dan lain sebagainya. Tapi kalau orang itu berani ngambil resiko itu berarti kan ini erat kaitannya dengan dia punya iman yang teguh. Ya kan Pak Kiai?
1: Iya betul.
0: Jadi sebenarnya itu bisa jadi indikator ya. Ketika seseorang ini, orang ini memang senantiasa berkata jujur, bisa dipastikan, bisa dipastikankah bahwa imannya juga lebih kuat begitu Pak Kiai?
1: Kebenaran dengan iman itu kan hampir identik gitu ya. Jadi memang tumpuannya itu ya dari pondasi kejujuran. Jadi kalau orang itu beriman tapi dia tidak jujur, sebenarnya juga imannya juga belah.
0: Dipertanyakan ya sebenarnya keimanan seperti apa gitu.
1: Jadi apa kita mengatakan bahwa refleksi keimanan itu justru dia menampilkan kejujuran dalam dalam situasi dan kondisi bagaimanapun juga. Sehingga di dalam tafsir At-Tabari ya At-Qurtubi dikatakan bahwa yang dimaksud itu mayuwazibu zahiruhu batinahu. Jadi apa yang dia ungkapkan dalam lisannya itu sama dengan apa yang ada di dalam hatinya. Kalau itu yang ia tampilkan, itu memang refleksi iman. Jadi betapa bisa dibayangkan kalau ketika orang itu berbohong, bahwa pastilah imannya itu compang-camping. Iya.
0: Nah bagaimana kemudian dengan dia mengaku beriman, tapi itu tadi lisannya malah ini orang kok jadi sering dusta ya, banyak bohongnya ya. Tapi muslim ngakunya beriman, tapi kondisinya seperti itu. Berarti ada yang salah
1: imannya
0: dong,
1: imannya yang harus diperbaiki
0: gitu ya.
1: Ya imannya yang harus diperbaiki, artinya dia belajar lagi, dia pahami lagi, disikapinya lagi, ya ditekuninya lagi. Dihayati, diamalkan tentang iman. Karena jujur itu adalah refleksi. Dia tidak bisa orang belajar jujur. Tidak ada orang belajar jujur.
0: Okay.
1: Tetapi orang belajar iman dan mengimani apa yang dia beriman, itu melahirkan kejujuran.
0: Oke, okay. Jadi istilah kalau orang itu, kan lawan kata jujur ya dusta ya Pak Kiai. Kalau orang itu ya berdusta, ya bagian dari ciri orang munafik sebenarnya Pak Kiai ya.
1: Iya. Bolong-bolong keimanannya.
0: Bolong-bolong keimanan. Dan sebenarnya, nah kondisi sekarang itu ya Pak Kiai, seperti tadi kemudian yang lazim gitu ya. Aduh jadi orang tuh jangan lulus-lulus, jadi orang tuh jangan terlalu jujur. Nanti bisa malah jadi buntung loh. Karena itu tadi khawatir dengan orang tuh jujur sebenarnya akan ada banyak banyak keburukan yang justru mendatangkan kejujuran itu, karena datang dari kejujuran itu. Nah bagaimana kemudian kalau orang tuh dihadapkan pada situasi seperti itu Pak Kiai, misalnya kalau aku jujur nih mungkin aku akan kehilangan ini nih, kehilangan jabatan aku. Kalau aku jujur bisa jadi aku akan kehilangan pekerjaanku nih. Ya. Lebih baik aku bohong demi mengamankan semuanya atau ya saya harus jujur. Kan ada yang dipertaruhkan Pak Kiai.
1: Kalau yang dia pertaruhkan, yang dia ingin pertahankan adalah kedudukan dia. Maka pilihannya adalah pendekatan syar'i. Bahwa pendekatan syar'i itu bohong demi kebaikan itu dimaaf. Tapi jangan lupa itu adalah pendekatan syar'i. Tetapi kalau pendekatan imani, dia gak bisa mengatakan dengan alasan apapun juga untuk membalik dari sebuah fakta. Jadi konteks pembahasannya itu bisa dengan dua hal. ini kan timbulnya masalah dan pertanyaan ini dari lantaran kondisi sekarang kadang-kadang hal-hal yang dianggap sudah lumrah itu salah kemudian dianggapnya biasa.
0: Betul.
1: Itu sebenarnya, jadi umpamanya mau lebaran, mau lebaran tingkat kebutuhan tinggi. Apalagi tambahan dana pulang kampung dan lain sebagainya. Taruhlah kalau ngentit sedikit, itu dalam medan tertentu, bagian tertentu itu dianggap biasa. Ada orang dalam satu ringkingan sepakat dia sendiri tidak mau gitu. Dia akan terlihat.
0: Nah,
1: pada saat semacam itu kalau memangnya dia pendekatannya adalah pendekatan syar'i, maka dia bilang ya sudah, karena saya punya tanggung jawab. Ya, karena saya mau mempertahankan ini supaya ini tidak lepas, ya sudah saya larut bersama dia. Artinya dia bohong gitu ya. Tetapi kalau dalam pendekatan keimanan bahwa jujur bagian daripada refleksi keimanan, dia nggak begitu. Dia rela meninggalkan kursinya itu daripada dia menggadaikan keimanannya.
0: Nah, kita mau jadi tipe yang seperti apa, itu pilihannya ada di kita ya.
1: Iya, ada dua pilihan itu.
0: Dan pilihannya ada di kita, kita mau menjadi seperti apa. Menarik sekali pembahasannya. Ini kan konteksnya bisa kemana-mana ya Pak Kiai, bisa banyak yang nanti kita bisa bahas, elaborasi. Tapi kita jeda dulu, pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini.

0: Good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Jujur dalam Perkataan dan Perbuatan. Nah Pak Kiai, kejujuran itu kan itu tadi ya, dalam perkataan, perbuatan, dalam setiap aspek kehidupan kita. Nah kadang-kadang kan kita jumpai misalnya perintah juga untuk berlaku jujur, itu kan untuk mereka yang berdagang, mereka yang berurusan bisnis, mereka yang bermuamalah. Bahkan kan ada, kalau tidak salah memang Allah melaknat orang-orang yang curang dalam timbangan. Nah hal-hal kayak gini kan, hal-hal seperti ini juga menunjukkan bahwa pentingnya kita berlaku jujur, karena ketika kita tidak jujur, ketika kita berdusta atau kita melakukan kecurangan, itu azabnya juga luar biasa ya Pak Kiai ya. Seperti apa Pak Kiai?
1: Ya memang benar adanya bahwa jujur masuk semua lini kehidupan. Jadi seorang pedagang jujur dengan timbangannya, dengan ukurannya, dengan pengukur beratnya dan lain sebagainya. Kan itu semua bagian-bagian dari, tergantung dari imannya. Kalau memangnya dia cuma berpikir bagaimana mencari keuntungan, maka itu gak penting agamanya ditinggalkan di sajadahnya. Nanti ketika dia mau sholat baru dia ketemukan keimanannya itu. Kan itu banyak terjadi. Nah oleh karena itu dia, kejujuran itu harus disandingkan kepada al-haq. Jadi as-sidku wal-haq itu harus dijadikan menjadi sebuah seperti dua sayap kehidupan. Bagi dalam burung, seperti dua sayap burung gitu. Nah, Sayyidina Ali itu mengatakan bahwa innahu malbusun, ya Haris, ketahuilah bahwa kebenaran itu harus jadi pakaianmu.
0: Kebenaran harus jadi pakaianmu.
1: Ya, kebenaran itu harus jadi pakaianmu. Fa innal haqqo la yu'rafu bir rijal. Sesungguhnya benar itu bukan dapat diketahui dari seseorang itu yang pandai. Al-hikil haqqa ya'rifu ahlahu. Kau pahami yang namanya sebuah benaran, maka kau nanti akan tahu siapa sebenarnya orang yang jujur. Ya, jadi umpamanya kita mau mengukur tingkat kejujuran seseorang itu, bisa dengan menggunakan parameter kebenaran. Begitu juga sejauh mana orang ini benar dalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya dia sebagai kepala negara, sebagai gubernur, sebagai pejabat yang diangkat oleh masyarakat itu. Lihat saja dari unsur-unsur kejujuran, maka dia akan sudah terlihat. Ya, bagaimana dia selama ini berlaku hak atau tidak, korupsi apa tidak, lihat saja. Dari aspek, jadi dua sisi itu bisa menjadikan ukuran satu yang lainnya.
0: Oke. Nah itu kan Pak Kiai menekankan pentingnya untuk melihat apa yang disampaikan itu benar atau tidak kan Pak Kiai. Nah menyampaikan kebenaran itu kan juga tidak asal, maksudnya kadang-kadang gini, ya yang benar tuh harus begini, kan gak segampang itu. Tapi kan kita pengennya juga melihat bahwa disampaikannya dengan cara yang hikmah. Disampaikannya dengan cara yang thayyib gitu misalnya. Nah Islam tuh ngajarin kita untuk begini loh, menyampaikan sesuatu kebenaran itu dengan hikmah tuh yang bentuknya seperti apa Pak Kiai?
1: Ya kalau ini Mbak Mira sudah masuk kepada teknis ya. Menyampaikan sebuah kebenaran, bahwa sebuah kebenaran tidak akan menjadi sebuah kebaikan manakala kondisinya tidak pas atau caranya yang tidak manusiawi mamanya. Itu memang dari sisi teknis itu perlu dibicarakan. Yang lebih penting juga sebenarnya, tidak akan bisa ya sebuah kebenaran itu dipahami kalau dia bercampur baur. Tidak disisihkan, sehingga ayat itu mengatakan wala talbisul haqqo bil batil. Ya jangan kau campur adukan yang baik dengan
0: yang buruk.
1: Maka kejujuran gak bisa ternilai. Nih dalam satu kementerian, ya dalam satu institusi di mana di situ menyangkut ya kepentingan orang banyak gitu. Kalau dalam kesehariannya aturan mainnya itu bercampur baur, maka jangan berharap di situ ada sebuah kejujuran. Karena itu secara otomatis wala talbisul haqqo bil atil.
0: Jadi pada dasarnya kebaikan itu dia tidak akan bisa berdiri di samping atau bahkan dia bercampur dengan kebatilan tuh nggak akan
1: bisa. Gak bisa.
0: Gak ada tuh ceritanya bisa jadi satu tuh nggak akan ada ceritanya.
1: Gak bisa. Saya ingin memainkan dua peran ini supaya yang sama kesini saya bisa jalan, yang kesini bisa jalan. Gak bisa.
0: Jadi yang baik tuh memang tidak akan pernah bisa bercampur.
1: Gak bisa. Dan dia tidak akan bercampur baur.
0: Oke. Pak Kiai, kalau misalnya dalam konteks itu tadi ya, misalnya kita tidak berkata jujur, tapi kan boleh ya dalam situasi-situasi tertentu, misalnya bagaimana mungkin pasangan membahagiakan pasangan dengan pujian gitu kan, walaupun kita tahu ya itu juga nggak jujur-jujur amat gitu. Kamu adalah pasanganku yang paling baik sedunia, paling ganteng, paling cantik, itu boleh dong, bagian dari sebuah ibadah justru kalau kita memuji pasangan kan, Pak Kiai?
1: Iya, secara nilai dia berbohong.
0: Iya.
1: Tetapi dari sisi manfaat, suami yang mengatakan itu kepada istrinya, suaminya itu berpahala kalau istrinya senang. Karena memang wanita itu senang dipuji.
0: Ah, bohong abisnya kan itu. Ah, kamu nih gombal gitu. Nah, kalau kayak gitu walaupun senang sih biasanya pakai.
1: Lidahnya mengatakan itu. Sebenarnya masuk ke kamar dia berkaca, bercermin ini. Apa iya ya?
0: Apa iya ya saya cantik? Itu boleh berarti Pak Kiai, bagian
1: boleh.
0: Dari.
1: Ada beberapa hal yang tidak dikenakan dosa. Pertama, berbohong dalam rangka menjaga nyawa orang lain. Jadi kalau ada maling masuk ke rumah kita yang ngejarnya jelas-jelas bawa pistol, bawa parang, maka kita jangan beritahukan. Pada saat itu tidak dituntut kejujuran. Karena di situ ada aspek maqasidu syar'i.
0: Oh, okay.
1: Nah, jadi tujuan beragama, tujuan bersyariat itu adalah hibzun nafas, menjaga nyawa.
0: Keselamatan, iya.
1: Nah, dengan menjaga nyawa orang lain, jadi menjaga nyawa enggak ada kaitannya, bukan berarti kita memelihara keburukan dia, bukan. Emang ansih benar-benar menjaga. Nah, itu dia enggak berdosa.
0: Enggak berdosa, oke.
1: Nah, yang kedua, islah bainal ukhtain atau bainas syakhsain. Mendamaikan bagi dua orang yang saudara yang ribut atau dua orang yang dalam berselisih. Itu enggak berdosa. Bahkan dalam hukum zakat, ada yang disebut dengan gharimin. Ya, orang yang berhutang. Tetapi dia berhutangnya dalam rangka mendamaikan dua kelompok gitu. Jadi dia kasih modal, ya, dia memberi A bilangnya dari B, di B bilang dari A gitu. Oh, okay. Karena dia punya usaha, dia minjam. Gak taunya setelah pinjamannya sudah besar, usahanya bangkrut. Dia boleh mendapatkan hak zakat dari lantaran berbohongnya menjaga islah antara kedua belah apa gitu.
0: Okay.
1: Nah, islah itu juga termasuk dengan istri. Ya, semacam itu.
0: Baik, nanti kita akan lanjutkan pembahasan Pak Kiai. Kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa, Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami.

Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Jujur dalam Perkataan dan Perbuatan. Pak Kiai, kalau kita senantiasa berusaha mendidik diri untuk berlaku jujur dalam setiap kesempatan atau keadaan, sebenarnya apa mungkin keberkahan yang Allah akan berikan kepada kehidupan kita, Pak Kiai?
1: Salah satu yang bisa membuka pintu berkah di langit itu ketika seseorang itu jujur. Dia adalah salah satu pintu masuk untuk membukakan pintu langit. Ya, dan dia kalau dia sudah bisa jujur itu, maka dia bisa melakukan kebenaran. Sehingga ayat yang tadi kita baca gitu, wala talbisul haqqo bil batil, jangan kau campur adukan kebaikan dengan keburukan. Watak tumul haqqo, dan kau sembunyikan kebenaran. Itu juga termasuk gak boleh. Wa antum la'lamun, padahal kamu tahu, tapi kamu sembunyikan. Itu bisa menghilangkan keberkahan. Jadi bukan menutup rezekinya, tetapi menutup keberkahan. Kalau kenapa tidak bisa mengurangi rezeki itu begini. Ketika seseorang itu di alam rahim, maka setelah ditiupkan roh itu, ditulis itu tentang umurnya, pekerjaannya, kapasitas rezekinya dan lain sebagainya, yang sudah validitasnya itu gak bisa diganggu. Itu hak dari Allah untuk menetapkan itu. Tetapi ada yang bisa fluktuatif, yang dimaksud dengan keberkahan. Ada orang banyak tidak merasa cukup, ada orang sedikit tapi merasa tercukupi semua. Itu pembahasannya bukan materi, tapi itu pembahasannya adalah keberkahan. Nah, orang yang jujur, tidak mencampur adukan yang jelek dengan yang buruk, dan dia tidak menyembunyikan kebenaran, sebenarnya dia sudah punya satu lubang rezeki yang Allah akan menjamin kehidupannya berkah. Nah, okay. Berkah itu enggak ada di kantor. Berkah itu tidak ada di pabrik. Berkah itu tidak ada di sebuah perusahaan apapun juga. Berkah itu ada pada diri setiap orang per orang. Jadi bisa jadi orang bekerja satu tempat, gajinya sama, tanggung jawabnya sama, tetapi dua hal ini tidak melampirkan yang sama.
0: Jadi dalam bentuk keberkahan berarti kan bentuknya bisa macam-macam. Dimensinya bisa spiritual, bisa mungkin juga materi. Tapi artinya bahwa ketika misalnya Pak Kiai, kan ada istilahnya jujur, jujurlah selalu agar kamu selalu mujur. Itu ya memang benar ya kalau istilah seperti itu ya.
1: Mujur itu berkah.
0: Mujurnya itu ya keberkahan itu, kebaikan itu yang kita akan panen ya. Makanya kalau misalnya mungkin kita tahu, oh ini orangnya tuh Masya Allah ya, kita misalnya kan suka dengar kadang-kadang, ini Masya Allah si Fulan ini emang orangnya jujur banget loh gitu. Makanya mungkin urusannya dimudahkan atau rezekinya lancar, itu bagian sebenarnya dari bentuk-bentuk keberkahan yang Allah berikan ya Pak Kiai.
1: Ya, jadi berkah itu subutul khair wa ziyadatuh. Ya, yang disebut dengan berkah itu pastinya sesuatu kebaikan dan dia dilipat gandakan. Kan tadi nominalnya sama tuh. Nah, nominalnya sama, tetapi di dalam mempraktekannya itu, dia ternyata cukup karena tidak semuanya membeli. Kalau ini, dia ruangnya sama, semuanya membeli, sehingga angkanya terus berkurang. Yang ini tidak berkurang, justru malah bertambah gitu loh. Nah, itu salah satu bentuk dari sebuah keberkahan, bisa jadi gitu. Yang kedua, anak dan istri yang diberi makannya itu, yang satu dia mudah mengajarkan bagaimana sholat, bagaimana bisa baca Quran, tetapi pada yang lain ini tidak bisa. Kenapa? Saya sudah memberikan makanan yang halal, tetapi kok tidak ada juga ketundukan. Bisa jadi halal tapi tidak ada keberkahan. Tidak ada keberkahan hidup.
0: Yang kita kejar kan sebenarnya itu tadi ya Pak Kiai ya, keberkahannya itu. Karena kan kalau dengan cara yang halal dan dengan cara yang baik, insya Allah kan keberkahan itu bisa kita dapatkan kan. Jadi memang seharusnya sebagai seorang muslim yang kita cari adalah bagaimana kita bisa mendapatkan keberkahan dari perilaku kita yang baik ini ya Pak Kiai ya.
1: Ya sedikit keberkahan tuh begini Mamila. Kenapa di Indonesia itu kalau tarawih itu selalu pada Nahdiyin itu baca Al-Hakumut Takatsur. Yang membuat Al-Hakum, yang membuat kalian lalai itu At-Takatsur. Berlomba paling banyak, paling besar, paling hebat, paling gitu. Itu ternyata orang bisa berlomba. Tapi yang dilombakan itu nominalnya. Yang dilombakan yang bisa berebut itu angkanya. Tapi keberkahannya dia tidak bisa buat. Ada orang jualan nasi uduk Mamila. Orang jualan nasi uduk. Dari pagi siang sudah tutup. Siang sudah tutup. Laris betul sehingga orang buang kenapa gak ditambahin berapa sehari. 10 liter tambahin aja 15 liter. Udah cukup segitu. Karena ini juga udah berkah. Kalau dia takatsur, maka tambah sampai asar.
0: Enggak peduli, dia akan nambah terus.
1: Kalau memang orang masih butuh, dia tambah lagi sampai isya. Kalau dia butuh, maka bisa dia jadi 24 jam. 24 jam dia takatsur itu yang dia dapatkan nilainya. Tapi keberkahannya dia enggak dapat.
0: Itu juga menunjukkan bentuk keserakahan gak sih Pak Kiai?
1: Nah jadi takatsur itu sudah tidak ada lagi dalam bahasan bagaimana mencari sesuatu yang berkat. Tapi orientasinya bagaimana banyak, besar, bagus. Iya.
0: Aduh Masya Allah.
1: Hilang keberkahan pada saat itu.
0: Ketika kita sudah haus untuk menambah itu tadi yang besar, yang banyak, yang bagus itu berarti sudah dipastikan keberkahannya.
1: Keberkahannya jadi bukan yang banyak itu serta-merta ada keberkahan. Justru dia bilang sudah cukup saya mau istirahat, saya mesti sholat, saya mesti ngajar, saya mesti ini. Nah dia yang berkati.
0: Dia yang tahu kapan berhentinya ya, kapan dia cukup, Masya Allah.
1: Nah, dan dia gak mau menambahinya.
0: Aduh, kadang-kadang manusia tuh itu tadi ya, takatsurnya itu ya. Yang kita kejar yang banyak yang lebih-lebih lagi, Masya Allah. Pak Kiai, kita harus jeda dulu, nanti kita akan melanjutkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi.

0: membuka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pemirsa, seperti biasa di segmen terakhir ini, Ustadz Haris Hakam akan menjawab pertanyaan Anda pemirsa Gapai Kemuliaan yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Ya baiklah Pak Kiai, seperti biasa ini pertanyaan yang sudah masuk kali ini datang dari Mbak Farah ya, yang merupakan seorang mahasiswi. Kita akan bersama-sama menyimak pertanyaannya.
3: Assalamualaikum Ustaz, pertanyaannya saat kita sedang memiliki hajat ataupun berbagai pilihan-pilihan hidup, bagaimana sih cara kita mengetahui mana pilihan hidup dan jalan yang terbaik menurut Allah? Mungkin Allah bisa menunjukkan itu lewat berbagai tanda, tapi bagaimana kita bisa yakin bahwa itu adalah siratal mustaqim yang Allah kehendaki? Terima kasih.
2: Ya, baik Pak Kiai, itu tadi pertanyaan dari Mbak Farah ya, Adinda Farah. Jadi jika kita memiliki hajat atau pilihan-pilihan dalam hidup dan kita sudah berdoa kepada Allah, bagaimana sebenarnya Allah itu memberikan sinyal kepada kita supaya memang pilihan yang Allah berikan ini yang tepat untuk kita? Bentuknya itu seperti apa biasanya?
4: Ya,
2: tandanya.
4: Baik, terima kasih Mbak Mira dan para pemirsa. Ada beberapa pendekatan yang kita bisa menangkap bahwa itu adalah pilihan dari Tuhan. Kalau memang itu pilihannya dalam pengertian yang bertempo, masih cukup waktu, maka cara yang bisa kita lakukan adalah sholat istikharah. Sholat istikharah itu sholat dua rakaat karena Allah meminta pilihan, kemudian setelah dua rakaat dia istighfar, dan setelah istighfar dia menanyakan kepada Allah dari dua hal atau tiga hal, empat hal yang dia sedang hadapi. Umpamanya mana yang mesti dipilih. Kalau dia itu satu diterima apa ditolak. Maka itu dengan sholat ikhtiar ya, sholat istikharah itu maknanya meminta pilihan dari Tuhan. Itu satu. Tetapi kalau dia tidak bertempo, ya, dia tidak memungkinkan untuk melakukan hal yang semacam itu, maka sebenarnya dia diam sejenak. Diam sejenak, kemudian dia istighfar. Kemudian minta petunjuk dari Allah yang di dalam Al-Qur'an dikatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah akan memberikan ilham ya, mana yang fujur, yang jelek, dan mana yang takwa. Itu pada saat yang dimana kita memang menundukkan diri dan meminta jawaban dari orang yang sedang berhadapan pada posisi itu, nanti caranya Tuhan itu akan diberikan tahu kepada kita. Jadi ada kecenderungan ya, ada mailun nafas, kecenderungan diri untuk mengatakan ini yang benar. Nah itu caranya seperti itu.
2: Jadi fatwa hati nanti akan mengarahkan ya, kita ya Pak Kiai.
4: Betul, betul.
2: Kemana pilihan yang mungkin ini memang petunjuk dari Allah. Tapi memang pada dasarnya harus minta dulu ya. Minta, dua-duanya mohon minta dulu gitu loh. Dua-duanya. Doa sama Allah tunjukkan yang terbaik ya Pak Kiai. Ya. Oke. Baik, mudah-mudahan Adinda Farah bisa mencerahkan ya. Mendapat pencerahan dari jawaban Pak Kiai tadi. Kita kembali kepada tema kita Pak Kiai. Misalnya sekarang kan di tengah kondisi yang mungkin tuntutan hidup juga luar biasa besar gitu ya. Belum lagi tantangan-tantangan di kehidupan yang sekarang itu juga ya tidak mudah begitu. Kebutuhan ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Kadang-kadang rasa-rasanya untuk bersikap dan konsisten untuk jujur itu kan juga tidak mudah. Nah bagaimana kita sebagai seorang muslim itu senantiasa konsisten Pak Kiai untuk melatih diri untuk bisa terus jujur?
4: Iya.
2: Dalam keseharian.
4: Ini pertanyaan mudah menjawabnya
2: tapi berat menjalaninya ya, betul.
4: Menjadi orang yang baik terus menerus, jujur terus menerus, menjadi orang yang mempertahankan agamanya terus menerus, itu mudah diucapkan, tapi susah untuk memeliharanya. Nah, bagaimana cara untuk bisa mudah melakukannya? Pahami setiap sesuatu yang sebenarnya hati kita itu, nafsu kita menginginkan itu, tetapi kita tidak mau atas nama membela kebenaran dari Allah, dan kita pahami kita mendapatkan pahala, maka kita gak ada yang sia-sia. Dan kita semangat terus untuk mempertahankannya. Karena memang nafsu kita ini, dia ingin selalu mengatakan segala sesuatu mintanya dituruti. Jadi nafsu itu seperti anak bayi yang kalau tidak disapi sampai dewasa pun dia tetap akan tetap menyusu kepada ibunya.
2: Dan akan terus lapar ya. Maksudnya semakin dia dituruti, dia akan terus haus gitu Pak Kiai. Dia akan terus haus. Tapi Pak Kiai, kalau kita dalam kondisi futur, namanya manusia kan iman kan kadang naik ya. Karena mungkin kita melakukan ketaatan, turun karena mungkin kita tersenggol melakukan kemaksiatan. Nah, pada saat futur atau pada saat turun iman kita itu gimana untuk ngeboosting lagi supaya senantiasa kembali lagi pada level keimanan yang kita mau?
4: Ya, dalam Islam itu yang sangat dianjurkan itu kan adalah memilih teman yang baik.
2: Iya, betul.
4: Nah, sebenarnya kalau kita sedang keluar dari jalur, kita gak tahu kok kalau kita keluar dari jalur. Atau lebih tepatnya kita sebenarnya kok gak sadar kok kalau kita itu lagi keluar dari jalur. Maka perlu kaca spion. Dan kita, kaca spion kita itu orang lain. Karena di dalam hadis dikatakan, al-muslim mir'atul muslim. Orang Islam itu dia kaca spionnya orang yang lain. Jadi teman yang akrab itu yang dia mengatakan, ente kayaknya udah lama nih enggak
2: ngaji nih.
4: Ente udah lama nih enggak ngaji, ente udah lama nih pagi enggak

0: pentingnya kita punya kaca spion, ya, punya mir'atul muslim itu tadi, teman-teman dekat. Jadi teman yang dekat itu yang mengoreksi ketika kita salah, itu sebenarnya teman.
1: Masya Allah, itu
0: bukan yang teman mendamaikan ketika kita salah. Gak apa-apalah.
1: Ya namanya orang ya suka ada khilafnya, ada salahnya, gak apa-apalah gitu. Nah kalau kayak gitu tuh berarti
0: itu bukan sahabat.
1: Bukan sahabat yang bisa kita geret nanti sampai ke jannah ya Pak Kiai ya. Jadi istighfar itu betul-betul bisa melembutkan hati ya. Bisa.
0: Oh benar. Jadi dia multifungsi itu. Jadi kalau dia sudah bilang astagfirullahaladzim, kecil itu dia pada saat itu, gak bisa berbuat apa-apa, sudah jauh dari rel. Nanti dibilang ya Allah, ihdinash shiratal mustaqim. Jangan-jangan dia tadi gak sholat. Jangan-jangan juga bisa jadi makannya sudah tidak ada filter. Itu nanti dengan dia istighfar itu, ini mesti kamu tinggalkan. Ini kamu jauhi. Dia bisa menemukan kembali.
1: Jadi taufik Allah itu juga datang dengan istighfar tadi.
0: Iya.
1: Pak Kiai terakhir, nah kalau misalnya, nah selain kita juga harus memperbaiki diri ya, terus menerus, apa yang gak boleh lengah ya sebenarnya untuk senantiasa berbuat baik, melakukan amal soleh. Tapi kan kadang-kadang ujiannya itu tidak hanya datang dari diri sendiri gitu ya, melawan hawa nafsu sendiri, tapi juga mungkin dari lingkungan sekitar kita. Nah kita menghadapi orang-orang yang mungkin tidak amanah, gak jujur dengan kita gitu. Kan biasa ya Pak Kiai, namanya kita hidup bermuamalah atau kita bersosialisasi dengan orang lain, kan ada aja orang yang bersikap seperti itu kepada kita. Kadang kan kita kesel ya, kok kita udah baik, kok kita udah berusaha untuk apa ya, memberikan yang baik gitu ya, tapi kok orang ini kok gak jujur sih sama saya, kok harus bohong sih, kok harus gini. Nah, hal seperti itu bagaimana kita harus menyikapinya Pak Kiai?
0: Kita kasih cermin sama dia.
1: Oke.
0: Jadi hadis yang tadi itu, al muslim mir'atul muslim, itu kita beri cermin sama dia. Karena dengan kita memberikan cermin, dia gak kesinggung sama kita. Artinya kita jadiin diri kita itu cerminan bahwa dia itu salah. Bahwa dia itu tidak jujur, bahwa dia itu sudah keluar dari jalur. Dan kita melakukannya, sikap itu, perbuatan itu atau apapun yang kita buktikan itu tadi, emang niatnya untuk menjadikan itu spion bagi dia.
1: Kalau orangnya gak peduli Pak Kiai?
0: Oh gak bisa. Kebenaran itu tidak bisa terhapus oleh apapun juga. Cuma masalahnya lemot atau cepat meresponnya itu. Tetapi dia pasti nangkap. Jadi orang akan nangkap kalau dihadapkan kepada spion itu tadi. Dikasih kaca, oh iya sadar. Dan itu tidak merusak hubungan.
1: Oke, walaupun pada akhirnya maksudnya kalau orangnya kemudian malah menjauh. Misalnya udah kita ingetin sebagai teman, jangan gitu dong, kamu harus begini, kok udah ini sih. Kok
0: nah
1: kamu...
0: itu bukan cermin kalau itu, kalau sudah mengatakan itu memungkinkan dia jauh. Kalau kita mau jadikan cermin sama dia, kita nggak mesti mengatakan apa-apa bisa jadi. Tetapi dalam satu hal, cara menghitung umpamanya, mohon maaf ya aku salah ya. Pada saat itu dia sudah tertegur. Ya, bahwa sebenarnya dia juga gak tahu seandainya tidak dipulangkan gitu. Pada bilangan itu dia lebih, oh mohon maaf, ini kelebihan gitu. Dia gak mengatakan tentang kesalahan orang itu, tetapi dia mengkoreksi bahwa ini gak bagus. Itu sama dia sama aja dipukul mukanya dengan balok gitu.
1: Jadi intinya tetap bersikap baik, tetap berusaha untuk meluruskan dan memberitahu yang baik itu seperti apa, tapi caranya itu tadi juga harus harus yang baik ya Pak Kiai ya. Mudah-mudahan baik, mudah-mudahan Allah tuh memudahkan kita ya yang mungkin punya ujian gitu ya, misalnya keluarga terdekat atau teman atau apa yang mungkin ya mengusik kesabaran kita ya, mudah-mudahan Allah mudahkan kita tetap bersikap baik.
0: Mir'atul muslim.
1: Mir'atul muslim. Jadi cermin bagi saudara sama muslim, Masya Allah. Pak Kiai, ini terima kasih sekali atas ilmunya hari ini. Jazakallah khair, mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi untuk membahas tema-tema lain yang juga tidak kalah penting. Pemirsa, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, membawa kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk bersemangat dalam menuntut ilmu agama. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Harisakam undur diri. Insya Allah kita jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika.

0: Halo, selamat pagi. Anda sedang menyaksikan redaksi pagi
1: Mendalam Terpercaya. Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas redaksi pagi bersama saya Lianita Ruhyat
0: dan saya Iqbal Kurniadi. Langsung saja kita mulai redaksi pagi selengkapnya. Pabrik korsleting pakaian di Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten terbakar hebat akibat korsleting listrik pada Minggu petang. Titik api diketahui bersumber dari salah satu gudang di dalam pabrik.
1: Sementara di Jombang, Jawa Timur, kebakaran terjadi di lahan desa Denayar. Kencangnya tiupan angin dan kondisi lahan yang kering membuat api merambat ke gudang barang bekas.
2: Kebakaran hebat melanda sebuah pabrik yang memproduksi resleting pakaian di Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten, Minggu petang. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran, namun informasi sementara yang diterima Polsek Batu Ceper, kebakaran diduga kuat disebabkan korsleting dari salah satu gudang di dalam pabrik. Petugas damkar mengalami kesulitan dalam proses pemadaman karena kondisi pabrik yang tertutup dan titik api yang sulit dijangkau. Beruntung saat kebakaran terjadi, tidak ada aktivitas di dalam perusahaan dan tidak ada korban jiwa. Sementara itu di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, kebakaran melanda sebuah lahan desa di Denayar Minggu siang. Akibat tiupan angin kencang dan kondisi lahan yang kering, api menjalar dan membakar sebuah gudang barang bekas. Banyaknya material plastik dan kertas yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan merobohkan bangunan gudang. Selain merambat ke gudang, api juga merambat ke kandang burung yang berjarak 200 meter dari gudang. Khawatir kebakaran semakin meluas, warga sekitar panik dan berusaha menyelamatkan harta benda.
3: Itu biasanya kan orang
4: membersihkan.
3: Iya, kan, membersihkan, Mas. Sengaja ini enggak tahu. Ya,
4: membersihkan apa yang
3: ya. Terus akhirnya saya kan lihat di rumah joglo belakangnya itu. Terus enggak tahu kok langsung kan angin
5: kencang.
3: Kan kencang, Mas, kan panas waktu itu. Akhirnya langsung merembet.
2: Petugas damkar akhirnya mengerahkan sejumlah armada untuk melakukan pemadaman dan mencegah api meluas ke area usaha serta permukiman warga. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Basarnas hingga saat ini masih mencari 129 penumpang kapal Virgo Transport 8 yang hilang di perairan Laut Jawa pada minggu kemarin.
0: Hingga minggu petang, 153 orang penumpang dalam perjalanan evakuasi, termasuk 6 diantaranya meninggal dunia.

0: Video amatir ini memperlihatkan proses evakuasi korban yang selamat oleh kapal yang melintas di lokasi tenggelamnya kapal Virgo Transport 8 di perairan Pulau Jawa. Sementara tim SAR masih berupaya mencari penumpang kapal Virgo Transport 8. Namun, proses pencarian terkendala kondisi gelombang laut yang mencapai 2 hingga 2,5 meter. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin, Iputu Sundayana mengatakan, kondisi ini membuat proses penyelamatan beresiko bagi tim SAR. Kapal Virgo Transport 8 dilaporkan hilang kontak saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin pada Minggu pagi. Laporan hilang kontak kapal Virgo Transport 8 diterima Basarnas Banjarmasin pada pukul 4:10 waktu Indonesia Tengah. Kapal diketahui hilang kontak sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tengah setelah menghadapi cuaca buruk dalam perjalanan menuju Banjarmasin. Kapal Virgo Transport 8 diketahui mengangkut 243 orang. Hingga Minggu petang, 153 orang dalam perjalanan evakuasi, termasuk 6 diantaranya meninggal dunia. Deputi Operasi dan Kesiapsiagaan Basarnas, Mayjen TNI Edi Prakoso, menyebutkan Basarnas mengerahkan armada laut dan udara bersama TNI dan Polri guna memaksimalkan pencarian terhadap 129 penumpang yang masih dinyatakan hilang. Hingga berita ini dibuat, proses pencarian masih terus dilakukan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menegaskan pemerintah serius menangani musibah KM Virgo Transport 8.
2: Pada Minggu sore, Menhub menyatakan bahwa KM Virgo Transport 8 yang hilang kontak di perairan Laut Jawa belum tenggelam karena saat ini kondisinya dalam posisi terbalik dan mengapung. Dudi pun menyebut tim SAR gabungan terus melakukan penyisiran dan upaya evakuasi di lokasi kejadian.
1: Menhub menegaskan penanganan akan dilakukan secara lebih aktif dengan melibatkan KNKT dan pihak terkait untuk mengungkap penyebab kecelakaan.
3: Dari 243 penumpang, tim evakuasi atau tim SAR yang dipimpin oleh Basarnas telah berhasil mengevakuasi sejumlah 107 penumpang yang selamat dan 6 orang yang meninggal dunia.
4: Ya.
3: Kami meminta semua pihak dapat memberikan kesempatan kepada KNKT untuk secara profesional, independen dan berbasis dan fakta sehingga hasil investigasi nantinya dapat menjadi dasar perbaikan penyelenggaraan keselamatan lainnya.
1: Sementara itu, dari komunikasi antara Nakoda dan Basarnas sebelum hilang kontak di perairan Laut Jawa, KMP Virgo Transport 8 diketahui sempat mengalami kondisi darurat dan mengalami kemiringan di lambung kanan akibat dihantam gelombang tinggi pada Minggu pagi. Cuaca buruk menghambat proses pencarian 129 penumpang. Bahkan KN Permadi dari Surabaya terpaksa putar haluan karena gelombang tinggi.
2: Sementara proses evakuasi dan pencarian yang melibatkan kapal tugboat dan nelayan lokal, korban selamat ditemukan tersebar di sejumlah kapal penyelamat. Hingga Minggu sore, Basarnas menyatakan 6 orang meninggal dunia dan 129 lainnya belum ditemukan.
5: Kapten kapal juga sudah menyampaikan terkait dengan distress. Namun pada saat kejadian, pada saat diminta ulang oleh operator yang menerima, ini langsung terputus. Sehingga dari hasil laporan yang 0410 ini, dari GM PT Virgo, yang langsung ke kantor SAR langsung menginfokan ke Basarnas Command Center. Kemiringan kapal tersebut, ini juga akibat dari hantaman ombak dari lambung kanan. Ini yang info yang kami dapat langsung dari kapten kapal Virgo tersebut.
1: Minggu malam, Pelabuhan Trisakti di Banjarmasin, Kalimantan Selatan menerima 69 penumpang kapal Virgo Transport 8 usai dievakuasi oleh kapal MV Haida di Laut Jawa. 2 diantaranya harus dirawat di rumah sakit karena kondisinya kritis.
2: Sementara di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, keluarga penumpang terus mendatangi posko informasi mencari kabar kerabatnya yang menumpang di kapal nahas itu.
0: C
4: Sejumlah keluarga penumpang terus mendatangi posko informasi musibah tenggelamnya kapal Virgo 8 di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Mereka menanti kabar keberadaan kerabat yang menjadi penumpang kapal naas itu. Salah satunya Freddy Manuhua yang mencari adiknya Stevi Manuhua yang bekerja sebagai pemain musik di kapal Virgo Transport 8. Warga Mojokerto, Jawa Timur ini mengetahui kabar tenggelamnya kapal Virgo dari rekan adiknya. Namun hingga saat ini sang adik belum bisa dihubungi meski hingga saat ini ada 103 penumpang yang berhasil diselamatkan. Freddy Manuhua berharap adiknya bisa ditemukan dengan kondisi selamat.
6: Kabarnya tadi jam berapa? Jam 7 Mei ya?
7: 8.
6: Jam 8-an dapat kabarnya. Memang terlambat karena memang saya tidak pantau kemananya, hanya saya lihat di Facebook. Tidak lama saya ditelepon. Nah, lalu saya putuskan untuk datang ke kantor pelayaran KMP Virgo itu. Ternyata saya diarahkan ke sini untuk melakukan pengaduan kemarin.
8: Sebagai apa, Pak? Saudaranya atau adik?
6: Adik kandung saya itu. Adik saya sebagai player, organ tunggal di kapal.
8: Oh, musik ya?
6: Iya, pemain musik.
8: Terakhir kontak sama adiknya?
6: Dua hari lalu.
4: Sementara Istiana, salah seorang keluarga korban, kini bisa bernapas lega setelah menerima kabar keponakannya menjadi penumpang Virgo 8 telah ditemukan dalam kondisi selamat dan kini sudah berada di Banjarmasin. Sebelumnya Istiana mendapat kabar kapal yang ditumpangi pemuda 29 tahun itu tenggelam pada Minggu pagi.
9: Ya kalau dari sini kan belum ada apa-apa. Yang Banyuwangi telepon katanya sudah ketemu.
10: Posisinya sekarang di? Sudah ketemu di?
9: Sudah di Banjarmasin.
10: Tapi ibu sudah komunikasi dengan adiknya?
9: Bukan adik, ponan.
10: Ponaannya sudah?
9: Belum, yang komunikasi ibunya.
10: Oh, sudah komunikasi sama ibunya. Ha-ha. Berarti selamat gitu ya?
9: Katanya sudah selamat.
10: Gimana, Bu, setelah tahu informasi bahwa ponan selamat?
9: Ya, Bu, Alhamdulillah.
4: Di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 69 penumpang kapal Virgo 8 tiba pada Minggu malam di Pelabuhan Trisakti. Para penumpang ini diselamatkan di perairan Laut Jawa oleh kapal Haida. Menurut informasi petugas, para korban menderita kelelahan, lemas, dan sakit setelah terapung di laut menunggu untuk diselamatkan. Bahkan dua di antaranya harus dirawat di rumah sakit karena kondisinya kritis. Hingga Senin dini hari, petugas masih menangani serta mendata para penumpang. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Tawuran antar warga terjadi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu dini hari. Warga saling serang menggunakan busur dan petasan di jalan raya.
1: Informasi selengkapnya kami sajikan saat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
11: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendorkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
11: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
12: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
11: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
11: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
13: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi
7: dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
13: Morning.
11: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
1: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
11: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning. Setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi. Live di Trans TV dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
14: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
11: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi. Live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
15: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tegar Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
11: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
16: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
11: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
15: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
11: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore. Live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
17: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
11: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2:15. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
1: Tawuran antar warga terjadi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu dini hari. Warga Aditarina dan Bitoa Lama saling serang menggunakan busur dan petasan.
2: Dan masih dari Makassar, polisi melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk membubarkan geng motor yang menyerang warga di Jalan Bawah Karaeng.
18: Tawuran antar warga Aditarina dan Bitoa Lama menggunakan busur dan petasan terjadi di Jalan Borong Raya, Kota Makassar pada Minggu dini hari. Para warga Aditarina juga terlihat membakar palang jalan masuk perumahan Bitoa Lama di jalanan raya. Petugas gabungan Polrestabes Makassar bersama Polsek Manggala yang mendatangi lokasi diserang menggunakan batu dan juga petasan dari arah warga Aditarina. Polisi pun terpaksa mengambil tindakan tegas dengan menembak berkali-kali gas air mata untuk membubarkan massa. Selain itu, anggota juga turut menghalau warga dari Bitowa Lama untuk keluar ke jalanan raya agar bentrokan antar kedua kubu mereda. Polisi kemudian melakukan penyisiran, memadamkan api yang membakar palang kompleks perumahan dan menyita sejumlah busur panah yang digunakan untuk tawuran. Beruntung tidak ada korban jiwa ataupun korban luka akibat tawuran antar warga ini. Pihak kepolisian pun disiagakan di lokasi agar bentrokan serupa tidak kembali terjadi di lokasi. Masih dari Makassar, aparat gabungan Polrestabes Makassar bersama Polsek Makassar langsung membubarkan kelompok diduga geng motor yang melakukan penyerangan terhadap warga di Jalan Bawakar Raeng pada Minggu dini hari. Polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk membubarkan ratusan pemotor tersebut. Meski telah melakukan penyisiran, sejumlah pelaku berhasil kabur dari lokasi. Namun, satu kendaraan diduga milik anggota geng motor yang tertinggal langsung dibakar.

0: dibakar oleh warga di tengah jalanan raya. Kobaran api dari motor tersebut kemudian dipadamkan oleh warga sekitar dan diserahkan ke pihak Polsek Bontoala, Makassar. Berdasarkan informasi, geng motor ini membawa senjata tajam jenis busur panah, parang, dan baru untuk menyerang warga di jalanan Micini Gusung dan warga di Kecamatan Bontoala. Polisi hingga kini masih mendalami pemicu aksi penyerangan tersebut. Sementara penanganan terkait motor yang terbakar diserahkan kepada Polsek Bontoala. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seorang wanita ditangkap petugas Rutan Medaeng, Sidoarjo, Jawa Timur karena menyelundupkan narkoba ke dalam lapas lewat makanan ikan tongkol.
2: Sementara dipicu cekcok soal besi hilang, seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan membacok temannya karena tidak terima dituduh mencuri besi. Selengkapnya kami rangkum dalam
1: Kriminal 24 Jam.
3: Penyelundupan narkoba ke dalam Rutan Medaeng, Sidoarjo, Jawa Timur pada 7 September lalu terekam CCTV. Saat beraksi, SA terlihat gelisah ketika masuk ke area kunjungan dan berinteraksi dengan warga binaan. Hal ini membuat petugas curiga. Petugas pun langsung mengamankan SA serta bekal makanan yang dibawa SA dari luar. Saat diperiksa, terdapat 6 bungkus kristal putih yang diduga sabu dalam olahan makanan ikan tongkol yang dibawa. Kasus ini telah dilimpahkan ke Satres Narkoba Polresta Sidoarjo. Seorang lansia di Desa Masaran, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah ditemukan tergeletak usai ditikam tetangganya sendiri pada Minggu. Menurut keterangan warga, kejadian ini bermula saat terdengar cekcok disertai teriakan oleh korban dan pelaku. Sebelum kejadian, korban sedang berolahraga dan melintas di depan rumah pelaku. Diduga, korban diserang dengan pisau yang ditemukan di sekitar tubuh korban. Korban sudah meninggal dunia saat ditemukan warga. Kini polisi masih menyelidiki motif dan kronologi kejadian ini. Seorang pria ditangkap di sebuah pondok di Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang, Sumatera Selatan pada Jumat. Pria tersebut harus berurusan dengan hukum setelah membacok temannya yang menuduh dirinya mencuri besi. Saat kejadian, korban dan pelaku sempat cekcok setelah korban menanyai besi yang hilang. Cekcok pun berakhir perkelahian dengan senjata tajam. Beruntung kejadian ini dapat segera dilerai warga. Usai menerima laporan dari korban, polisi langsung menahan pelaku untuk proses hukum. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Bagaimana rasanya menjelajah Buana melalui rasa?
1: Informasinya kami sajikan saat lagi redaksi pagi segera kembali.

0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
5: Halo CNN Sporters, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
6: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
5: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
7: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GS 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
1: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas. Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.

0: Nasib naas dialami Dadan Ramdhani saat berkunjung ke rumah saudaranya di wilayah Pasawahan, Purwakarta. Pria berusia 25 tahun ini, warga Jatiluhur, Purwakarta, terperosok ke dalam sumur sedalam 15 meter pada Minggu pagi.
1: Sementara Gunung Ili Leotolog di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur mengalami erupsi. Warga dan pendaki diimbau menjauh dari gunung. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 Jam.
2: Nasib naas dialami Dadan Ramdhani saat berkunjung ke rumah saudara di wilayah Pasawahan, Purwakarta. Pria berusia 25 tahun warga Jatiluhur, Purwakarta ini terperosok ke dalam sumur sedalam 15 meter pada Minggu pagi. Peristiwa naas bermula ketika Dadan berkunjung ke rumah saudaranya. Saat korban ke kamar mandi, tiba-tiba terdengar suara dentuman dari dalam sumur. Warga langsung melaporkan kejadian ini ke pemadam kebakaran Purwakarta. Evakuasi berlangsung beberapa jam karena diameter sumur yang sempit dan minimnya oksigen. Korban akhirnya berhasil dievakuasi meski sudah dalam kondisi meninggal dunia. Jenazah kemudian dibawa ke rumah sakit untuk diidentifikasi. Aktivitas vulkanik Gunung Ili Leotolog di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Dalam 6 jam terakhir, petugas pos pengamatan Gunung Ili Leotolog melaporkan telah terjadi 81 kali erupsi. Tak hanya itu, aliran lava terpantau ke sektor tenggara sejauh kurang lebih 300 meter dari bibir kawah. Erupsi masih terus berlanjut dengan intensitas lemah teramati tinggi letusan kurang lebih 50 hingga 200 meter di atas puncak. Meski aktivitas Gunung Ili Leotolog terus mengalami erupsi, masih ada aktivitas pendaki dan wisatawan di puncak Gunung Ili Leotolog. Pengamat Gunung Ili Leotolog mengimbau pendaki dan wisatawan untuk mewaspadai potensi ancaman bahaya guguran, longsoran lava dan awan panas. Selain itu, pendaki atau wisatawan untuk tidak melakukan aktivitas di dalam wilayah radius 2 km dan 3 km sektor selatan dan tenggara dari pusat aktivitas Gunung Ili Leotolog. Harga daging ayam di Kota Bandung melambung tinggi. Di Pasar Kosambi Kota Bandung, saat ini harga daging ayam berada di kisaran Rp43.000 hingga Rp44.000, melonjak tajam dari harga normal sekitar Rp35.000 per kilogram. Sejumlah pedagang mengatakan kenaikan harga sudah terjadi sejak akhir Juli lalu. Mereka mengaku tidak mengetahui secara pasti penyebab kenaikan harga terjadi. Tingginya harga daging ayam berdampak juga pada penjualan yang semakin menurun. Tak hanya pedagang, pembeli pun mengeluhkan tingginya harga daging ayam. Tak jarang mereka harus mengurangi pembelian atau beralih ke sumber protein lain. Ratusan pelajar dari TK hingga SMA menyerbu dua pesawat tempur usai melakukan latihan penanganan pasca force down atau penanganan terhadap pesawat yang dipaksa mendarat di Terminal Kargo Bandara Internasional Hang Nadim, Batam, Kepulauan Riau, Minggu pagi. Pelajar terlihat senang dan gembira saat mendekati pesawat tempur tersebut. Apalagi para pelajar ini diberikan kesempatan untuk bersuafoto bersama kedua pilot pesawat tempur dari TNI AU. Para pelajar mengaku gembira lantaran bisa melihat langsung proses latihan penanganan pasca force down yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Akibat tak kuat menanjak, mobil odong-odong yang mengangkut ibu PKK terguling. Akibatnya sejumlah penumpang dilarikan ke rumah sakit.
0: Sebuah bis pengangkut rombongan besan terjun ke kali setelah lepas kendali saat melintasi jalan menurun di Depok, Jawa Barat.
3: Sejumlah ibu-ibu penumpang mobil odong-odong di Klaten, Jawa Tengah harus dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan medis lantaran mobil yang ditumpangi terguling. Kejadian bermula saat rombongan ibu-ibu PKK ini hendak berwisata ke Rawa Jombor dengan odong-odong. Saat melintasi jalan yang menanjak, mobil tak kuat, kemudian berhenti dan berjalan mundur. Odong-odong tersebut baru berhenti setelah terguling.
4: Posisi pas tanjakan posisi itu kan ketahan terus kayak ngoper gigi apa itu lah, itu kan malah anu toh mundur. Lah mundur itu mau dipaksa naik itu enggak bisa, terus malah dia jadi
5: mundur.
3: Akibat kejadian ini, 11 orang terluka dibawa ke rumah sakit. 8 orang diantaranya sudah diperbolehkan pulang dan 3 orang menjalani rawat inap. Sementara mobil odong-odong telah dibawa ke kantor polisi untuk penyelidikan. Sebuah bus pengangkut rombongan besan di Kota Depok, Jawa Barat terjun ke kali pada Minggu. Bus diketahui bertolak dari Cibitung dan hendak ke Bojonggede. Saat melintas di jalan menurun dari arah Narogong, mobil yang melaju dengan kecepatan tinggi hilang kendali dan masuk ke kali setelah sopir membanting setir. Akibat kejadian ini, 13 orang yang berada di dalam bus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Sementara itu, untuk mengevakuasi bis, petugas menerjunkan 3 unit mobil derek yang mengakibatkan kemacetan sepanjang 1 km di lokasi tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kita ke informasi berikutnya, siapa nih yang kangen atau pengen banget jalan-jalan ke luar negeri?
0: Nah itu dia, udah lama enggak ya?
1: Udah lama enggak, apalagi nih 3 bulan ke depan ini kita enggak ada tanggal merah nih. Merahnya cuma di Sabtu dan Minggu aja. Tapi ini sayangnya, in this economy kita perlu menekan pengeluaran dulu, biar tidak boros.
0: Tapi ternyata ke luar negeri enggak harus melulu pesan tiket pesawat. Ada rekan kita nih, anchor CNN Indonesia, Clarissa Radia yang mengajak kita menjelajah Buana lewat rasa. Ini dia liputan.
5: Kalau dari makanan mungkin kita punya panipuri yang bisa dibilang DIY ya. Jadi kita menyajikannya, konsumen itu mengolahnya sendiri.
6: Ayamnya kita marinasi satu malam penuh, kita grill, crispy on the outside and juicy in the inside.
7: Siapa sih yang gak kenal lagu-lagu populer dari negerinya Sahrukan dan Kajol? Hampir semua lagunya bikin kita ikut berjoget. Mirip beberapa menu kuliner khas India berikut yang juga bikin lidah tidak berhenti bergoyang.
8: Jelajah Buana. Tak terasa saya sudah sampai di India. Saya mau coba ada ragam kuliner apa aja yang menarik di sini yang bisa saya cicipi, tapi nggak perlu jauh-jauh ke Indianya langsung. Yuk ikutin saya.
7: Rumah makan ini baru dibuka awal tahun 2026 di Taman Cimanggu, Tanah Sareal, Bogor, dan menyajikan hidangan khas Asia Selatan. Pemiliknya keturunan asli India Bangladesh, jadi cita rasanya tak perlu diragukan. Di dapur mungil ini, kompornya tidak pernah berhenti bekerja. Wajan ini bolak-balik penuh sejak pagi berisi ayam tanpa tulang yang sudah dimarinasi rempah dan bumbu merah khas Timur Tengah. Inilah chicken tikka, dibakar secara khusus untuk memberi sensasi smoky. Bisa dipadukan dengan nasi putih, paratha, atau nasi biryani.
8: Oh, ternyata kalau makan di sini, satu porsinya aja bisa buat berdua. Ini kayaknya saya juga bertiga deh ini, Bu. Nanti bantuin saya abisin ya, Bu, ya. Ah, konon penyajiannya ini memang berbeda ya. Kalau makan nasi biryani pasti udah biasa, tapi di sini harus penyajiannya di dalam gerabah biar panasnya jadi tahan lama, nikmatnya pun jadi lebih terasa. Yeay, kita isi dulu dengan proteinnya.
7: Nasi biryani bisa diisi ayam, sapi, atau gulai kambing yang berempah melimpah. Gerabah berisi biryani ini dipanaskan kembali dengan api sedang agar rasanya lebih nikmat. Kulineran kali ini tak lengkap tanpa mencicipi street food khas India yang sedang viral, Pani Puri. Puri yang berarti keripik digoreng hingga berbentuk bulat berongga lalu disantap dengan kuah khasnya. Hidangan yang jarang ditemukan di Indonesia ini jadi daya tarik tersendiri.
5: Kita mau jadi pionir ya untuk masakan India di Bogor, karena di Bogor jarang sekali ditemukan restoran India. Kita itu ada dari experience baju India di sini, kalau dari makanan mungkin kita punya panipuri yang bisa dibilang DIY ya. Jadi kita menyajikannya, kita sajikan panipuri, mengolahnya sendiri nanti. Konsumen itu mengolahnya sendiri.
7: Resto ini buka dari jam 11 siang hingga 9 malam dan menyediakan peminjaman kostum penari India secara gratis.
9: Nyobainnya beef curry prata kalau nggak salah, sama beef curry biryani, sama tadi kita sempat nyobain panipuri. Terus buat minumnya aku nyoba orange, es jeruk, sama lassi mango. Overall rasanya enak banget, berempah. Terus untuk panipurinya tuh cocok banget dimakan siang-siang karena rasanya tuh typical yang refreshing karena ada seger, asam gitu.
10: Kalau saya penasaran sama panipuri. Nah, ini kita baru nyoba panipuri ternyata rasanya begini gitu kan. Terus ada paratha, terus ada biryani gitu.
11: Cocok nggak Bu di lidah Ibu Bu?
10: Cocok sih, kalau saya cocok ya.
7: Ragam hidangan menggugah selera sudah tersaji. Aromanya semerbak, apalagi biryaninya. Makanan India lebih nikmat disantap langsung dengan tangan. Paratanya dicocol ke kuah kental kari. Lalu ada panipuri yang bikin penasaran dari tadi. Kerupuknya diketuk sampai berlubang, diisi kentang tumbuk berbumbu, lalu dituang kuah daun mint. Sensasi rasa gurih, asam, dan segar langsung terasa sejak gigitan pertama.
12: Ini segar banget. Karena ada padu-padan dari rempahnya. Ditambah lagi, mungkin kalau orang Indonesia ini nggak biasa kalau ada hidangan snacks berkuah, itu yang dingin. Karena di sini semuanya serba dingin, jadi benar-benar nyegerin banget. Pas untuk menjadi hidangan pencuci mulut sih buat saya setelah dari tadi santapannya banyak banget rempah dan juga kari. Lanjut lagi kita habisin ya.
7: Semakin dekat ke pusat kota Bogor, semakin banyak pilihan restoran cita rasa luar negeri. Salah satunya menyajikan ragam kuliner khas Australia seperti peri-peri chicken. Hidangan ayam panggang dengan saus bumbu peri-peri ini berakar dari Afrika dan dipopulerkan bangsa Portugis hingga ke Australia. Bisa disantap dengan kentang goreng atau versi sehat dengan sayuran segar.
13: Ya, aku hidangin beberapa, contohnya peri-peri chicken. Peri-peri chicken kita tuh berbeda karena kita menggunakan bahan yang fresh, benar-benar fresh. Ayamnya kita marinasi satu malam penuh, benar-benar sampai dia meresap. Dari situ lalu kita grill, jadi itu outside-nya itu crispy on the outside and juicy in the inside.
7: Dari menu sarapan seperti avo smash pakai sordo, alpukat segar, krim keju, mayo, dan telur. Sampai menu makan malam seperti steak seharga 1 jutaan yang empuk karena proses panjang sebelum dipanggang, semua tersedia di sini. Ada juga menu yang cocok dinikmati rame-rame.
14: Kalian lewat aja ya, lihatnya di sini.
15: Terus tempatnya juga lebih bagus. Kayak lebih nyaman gitu. Menarik gitu.
14: Enak sih, enak juga. Semua. Enak semua. Dari rasa udah pas. Udah pas.
7: Kini saatnya menyantap hidangan. Setiap olahan daging terasa empuk, bumbunya meresap, dan sausnya sedap.
12: Rasanya sih memang benar-benar lagi ada di Australia ya, apalagi kalau makan menu mewah ini, Australia Beef Wagyu MB7 yang bukan cuma mewah aja penampakannya, tapi juga di rasanya. Dan juga rasa rindu saya semakin terbayar setelah mencicipi dan menikmati chicken peri-peri, ditambah lagi ada kopinya di sini, aneka ragam kopinya yang makin bikin saya kangen banget adalah banyak banget latte art macem-macem, bisa custom juga. Jadi bingung gak sih, ini diminum apa enggak ya? Sayang banget rasanya. Semoga bisa balik lagi ke sini ya.
7: Sebagai penutup, jangan lupa cicipi French toast dengan satu scoop ice cream yang menggugah selera. Dua benua, dua cita rasa, satu kota Bogor. Kalau rindu jalan-jalan ke luar negeri, ternyata lidah kita bisa sampai duluan. Clarissa Aradia, Yoga Aris Pratama, Bogor, Jawa Barat.
0: Mengabadikan momen sekaligus menciptakan sumber cuan baru lewat bisnis foto booth.
1: Informasi selengkapnya kami sajikan saat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
16: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
17: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
16: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia.
18: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
4: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Halo CNN Sporters, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
5: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
6: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today, setiap hari pukul 9:30 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
7: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
8: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
9: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
9: Topeng cukai iba dengan iringan tabuhan rebana dan lantunan zikir menghidupkan suasana kampung di Halmahera Tengah Maluku Utara setiap tahun.
10: Tradisi unik ini merupakan bagian tak terpisahkan dari tradisi Fanten dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
11: Tarian cukai iba menjadi atraksi paling menarik perhatian di Desa Kipai, Kecamatan Patani, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara pada Minggu sore 13 September 2026. Para penari mengenakan topeng khas cukai iba sambil berjalan dan menari menuju lokasi Fanten. Gerakan tarian ini diiringi tabuhan rebana serta syair-syair pujian dan salawat sebagai rangkaian perayaan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukai iba atau topeng setan ini simbol bahwa jin dan setan pun merasakan kebahagiaan saat kelahiran sang Nabi. Kegiatan Fanten ini rutin digelar masyarakat setiap tahun sebagai bagian dari tradisi menyambut bulan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah. Sebelum acara dimulai, para wanita yang biasa disebut pasukan saldadu mengenakan pakaian berwarna pink dan berjalan mengelilingi kampung. Kegiatan Fanten ini pun berlanjut hingga malam dan bahkan sampai pagi hari dengan zikir, sarafal anam atau barzanji serta tabuhan rebana yang dimainkan para peserta Fanten.
12: Kami mengharap apa sampaikan kepada generasi ke generasi ke depan lebih mempertahankan tentang adat istiadat ini karena menjadi budaya arif lokal. Oleh karena itu, leluhur pada zaman itu sampaikan kepada kami, tolong jaga amanat ini di generasi ke depan. Lebih jaga lagi.
11: Suara zikir dan salawat yang terus berkumandang menjadi bagian penting dalam rangkaian tradisi ini. Bagi masyarakat Kipai, Fanten bukan sekadar sebuah perayaan, melainkan momen untuk mempererat silaturahmi, menumbuhkan kebersamaan, sekaligus mengingat kembali nilai-nilai keislaman yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Rusdi Samsi, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara.
10: Mengabadikan momen di foto booth kini menjadi bagian dari pengalaman sebagian orang saat mengunjungi suatu tempat.
9: Dan tren ini pun dimanfaatkan sejumlah pelaku usaha untuk menciptakan sumber cuan baru. Salah satunya Risi Foto Booth yang hadir dengan konsep yang portable. Dan informasi ini akan sekaligus menutup jumpa kita di redaksi pagi. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

Bermodal perangkat yang relatif ringkas, sebuah photo booth kini bisa dibawa ke berbagai tempat. Tablet, printer, dan box menjadi komponen utama resip photo booth yang dikembangkan sejuta karya. Konsep ini berangkat dari keinginan membuat bisnis yang mudah sekaligus memberi penghasilan untuk UMKM. Dirancang portable dengan bahan multiplex, bobotnya hanya sekitar 7 kg. Model bisnisnya B2B atau business to business. Desain box dan branding bisa disesuaikan dengan pesanan. Begitu juga aplikasi sistemnya yang bisa dikustomisasi.

0: Bagi pelaku usaha, photobooth bukan hanya sekedar menjual foto. Penyedia jasa sewa resip photobooth ini menerapkan tarif mulai dari Rp300.000 sampai Rp500.000 per jam. Ada pula paket harian sekitar Rp750.000 hingga paket bulanan sekitar 5-6 juta rupiah.
1: Awal-awal pasti bingung ya, gimana strateginya biar kita nggak nunggunya lama. Karena anak Gen Z kan minusnya itu ya, nggak mau nunggu lama. Jadi awal-awal kita nunggu, berbayar per orang yang datang tuh 5.000. Lama nih, kayaknya nggak balik nih, sempat mau menyerah. Akhirnya kita coba merubah strategi marketingnya dengan memasarkannya melalui owner cafe atau tempat, atau langsung ke event, ke panitia eventnya. Akhirnya kita coba buat plottingan harga, sewa per jam, sewa per hari, per bulan, gitu ya kan. Akhirnya ya dari situ cepet lah akhirnya dapat.
0: Resip photobooth biasanya ditempatkan di berbagai kegiatan. Nama tempat atau nama event juga bisa ditampilkan pada frame foto.
2: Cetak. 1, 2, 3. Wah, cepat sekali. Dalam hitungan detik, sebuah momen bisa menjadi foto fisik yang langsung dibawa pulang. Nah, photobooth kini tak lagi identik dengan mesin besar dan dekorasi yang memenuhi ruangan. Bermodal perangkat yang relatif ringkas seperti tablet, printer, dan box, bisnis ini menawarkan peluang baru bagi pelaku bisnis. Oh iya, bisa diunduh juga, terus langsung diupload ke media sosial.
3: Karena penasaran aja sih, Kak. Karena udah sebelumnya kan berbayar terus agak pricey, sini kebetulan dapat bonus makan plus dapat ini foto, jadi nyoba aja.
0: Peluang cuan juga terbuka dari bisnis jasa photobooth, salah satunya dengan memanfaatkan keramaian kawasan Jalan Tunjungan Surabaya. Di kawasan ikonik ini, photobooth hadir dengan menjual sensasi berfoto di pinggir jalan. Bermodal kamera jenis DSLR, monitor, dan printer dalam box yang lebih tinggi, tarif foto di sini dibanderol Rp30.000 untuk ukuran A4 dan Rp35.000 untuk ukuran A3. Tambahan cetakan juga cukup menambah biaya Rp15.000 sampai Rp25.000. Buka sejak pagi hari, kebanyakan pengunjung datang di malam hari. Jumlahnya bisa meningkat pada akhir pekan.
4: Hari weekend itu 50, sekitar 50 orang gitu. Ya sekitaran 1,5 sih Kak, kalau yang hari biasa itu 30 orang, gak lebih sih Kak gitu. Kita harus mempromosikan gitu sih Kak, soalnya kan kalau di setiap booth itu kan kadang ada yang hitam putih aja. Kalau kita kan bisa berbagai warna gitu Kak, bisa cari sendiri efeknya gitu.
0: Dan ini dia hasilnya, koran bergaya vintage yang jadi ciri khas template photobooth di Jalan Tunjungan.
5: Karena FOMO aja sih lebih tepatnya, kan sekarang kan ini sih musimnya kayak foto koran.
6: Lagi rame yang kayak gini gitu.
7: Dipajang, karena biar bisa keinget, oh aku pernah ke Tunjungan sama teman aku gitu.
0: Untuk bertahan di tengah persaingan, bisnis photobooth tak cukup hanya mengandalkan kamera dan printer. Kreativitas justru menjadi salah satu kunci utama. Tema foto terus diperbarui dan desain frame dibuat menarik. Nah, di Jalan Tunjungan ada model stiker kayak gini. Nanti tinggal digunting-gunting, dikelupas, terus ditempelkan. Bisa di laptop, di tumbler, atau di HP. Dari mesin photobooth yang portable hingga layanan photobooth di pinggir jalan, bisnis ini menunjukkan bahwa peluang tidak selalu datang dari produk yang kompleks. Kreativitas dan kemampuan membaca tren jadi modal penting untuk menangkap peluang sehingga menjadikannya super cuan. Kanza Tamarindora, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.

Selamat bergabung dan menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Yudi Yudawan. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Senin 14 September 2026 dari berita pilihan berikut ini. Basarnas terus melakukan pencarian terhadap 129 penumpang kapal Virgo Transport 8 yang karam di perairan Laut Jawa pada minggu kemarin. Petugas gabungan Balai Besar Bromo Tengger Semeru harus berjibaku memadamkan api di kawasan Bukit Teletabis yang semakin membesar. 60 pembalap muda bersaing dalam gelaran Moto Mini GP di Boyolali. Ajang ini diharapkan melahirkan talenta-talenta balap MotoGP.

Basarnas hingga saat ini masih melakukan pencarian terhadap 129 penumpang kapal Virgo Transport 8 yang karam di perairan Laut Jawa pada minggu kemarin. Hingga minggu petang, 153 orang penumpang dalam perjalanan evakuasi, termasuk 6 diantaranya meninggal dunia.

0: Video amatir ini memperlihatkan proses evakuasi korban yang selamat oleh kapal yang melintas di lokasi tenggelamnya kapal Virgo Transport 8 di perairan Pulau Jawa. Sementara tim SAR masih berupaya mencari penumpang kapal Virgo Transport 8. Namun, proses pencarian terkendala kondisi gelombang laut yang mencapai 2 hingga 2,5 meter. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin, Iputu Sundayana mengatakan, kondisi ini membuat proses penyelamatan beresiko bagi tim SAR. Kapal Virgo Transport 8 dilaporkan hilang kontak saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin pada Minggu pagi. Laporan hilang kontak kapal Virgo Transport 8 diterima Basarnas Banjarmasin pada pukul 4:10 waktu Indonesia Tengah. Kapal diketahui hilang kontak sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tengah setelah menghadapi cuaca buruk dalam perjalanan menuju Banjarmasin. Kapal Virgo Transport 8 diketahui mengangkut 243 orang hingga Minggu petang, 153 orang dalam perjalanan evakuasi, termasuk 6 diantaranya meninggal dunia. Deputi Operasi dan Kesiapsiagaan Basarnas, Mayjen TNI Edi Prakoso, menyebutkan Basarnas mengerahkan armada laut dan udara bersama TNI dan Polri guna memaksimalkan pencarian terhadap 129 penumpang yang masih dinyatakan hilang. Hingga berita ini dibuat, proses pencarian masih terus dilakukan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Menteri Perhubungan menegaskan pemerintah memberikan atensi serius terhadap musibah KM Virgo Transport 8. Dalam jumpa persnya di Banjarmasin pada Minggu sore, menyatakan bahwa KM Virgo Transport 8 yang hilang kontak di perairan Laut Jawa belum tenggelam, dalam posisi terbalik dan mengapung. Tim SAR gabungan terus melakukan penyisiran dan upaya evakuasi lokasi kejadian. Menhub menegaskan penanganan akan dilakukan secara lebih aktif dengan melibatkan KNKT dan pihak terkait.
2: Dari 243 penumpang, tim evakuasi atau tim SAR yang dipimpin oleh Basarnas telah berhasil mengevakuasi sejumlah 107 penumpang yang selamat dan 6 orang yang meninggal dunia.
3: Yeah.
2: Kami meminta semua pihak dapat memberikan kesempatan kepada KNKT secara profesional, independen, dan berbasis dan fakta, sehingga hasil investigasi nantinya dapat menjadi dasar perbaikan penyelenggaraan keselamatan lainnya.
1: Pelabuhan Trisakti di Banjarmasin, Kalimantan Selatan menerima 69 penumpang kapal Virgo Transport 8 setelah dievakuasi oleh kapal Haida di Laut Jawa Minggu malam. Sementara di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, keluarga penumpang terus mendatangi posko informasi mencari

0: kabar kerabatnya.
1: Sejumlah keluarga penumpang terus mendatangi posko informasi musibah tenggelamnya kapal Virgo 8 di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Mereka menanti kabar keberadaan kerabat yang menjadi penumpang kapal naas itu. Salah satunya Freddy Manduhua yang mencari adiknya Stevi Manduhua yang bekerja sebagai pemain musik di kapal Virgo Transport 8. Warga Mojokerto, Jawa Timur ini mengetahui kabar tenggelamnya kapal Virgo dari rekan adiknya. Namun hingga saat ini sang adik belum bisa dihubungi meski hingga saat ini ada 103 penumpang yang berhasil diselamatkan. Freddy Manduhua berharap adiknya bisa ditemukan dengan kondisi selamat.
2: Kabarnya tadi jam berapa? Jam 7 Mbak ya?
3: 8.
2: Jam 8-an dapat kabarnya. Memang terlambat karena memang saya tidak pantau kemananya, hanya saya lihat di Facebook. Tidak lama saya ditelepon. Nah, lalu saya putuskan untuk datang ke kantor pelayaran KMP Virgo itu. Ternyata saya diarahkan ke sini untuk melakukan pengaduan kemarin.
4: Sebagai apa, Pak? Saudaranya atau adik?
2: Adik kandung saya itu, adik saya sebagai player organ tunggal di kapal.
4: Oh, musik ya?
2: Iya, pemain musik.
4: Terakhir kontak sama adiknya?
2: Dua hari lalu.
1: Sementara Istiana, salah seorang keluarga korban, kini bisa bernapas lega setelah menerima kabar keponakannya menjadi penumpang Virgo 8 telah ditemukan dalam kondisi selamat dan kini sudah berada di Banjarmasin. Sebelumnya Istiana mendapat kabar kapal yang ditumpangi pemuda 29 tahun itu tenggelam pada Minggu pagi.
5: Ya kalau dari sini kan belum ada apa-apa. Yang Banyuwangi telepon katanya sudah ketemu.
6: Posisinya sekarang di? Sudah ketemu di?
5: Sudah di Banjarmasin.
6: Tapi ibu sudah komunikasi dengan adiknya?
5: Bukan adik, ponan.
6: Ponaannya sudah?
5: Belum. Yang komunikasi ibunya.
6: Oh, sudah komunikasi sama ibunya. Berarti selamat gitu ya?
5: Katanya sudah selamat.
6: Gimana, Bu, setelah tahu informasi bahwa ponan selamat?
5: Ya,
6: Bu.
5: Alhamdulillah.
1: Di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 69 penumpang kapal Virgo 8 tiba pada Minggu malam di Pelabuhan Trisakti. Para penumpang ini diselamatkan di perairan Laut Jawa oleh kapal Haida. Menurut informasi petugas, para korban menderita kelelahan, lemas, dan sakit setelah terapung di laut menunggu untuk diselamatkan. Bahkan dua di antaranya harus dirawat di rumah sakit karena kondisinya kritis. Hingga Senin dini hari, petugas masih menangani serta mendata para penumpang. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: 6 orang nelayan berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat setelah kapal yang mereka tumpangi tenggelam di perairan Bomo, Kecamatan Blimbingsari, Banyuwangi, Jawa Timur pada Sabtu sore. Kapal tersebut mengalami tenggelam setelah dihantam ombak besar saat perjalanan menuju bagian laut untuk memancing. Seluruh ABK berhasil selamat usai berpegangan pada puing-puing kapal.
7: Lepar bang.
8: Sebuah kapal nelayan yang membawa 6 orang dilaporkan tenggelam setelah dihantam ombak besar di perairan Bomo, Kecamatan Blimbingsari, Banyuwangi, Jawa Timur pada Sabtu sore. Peristiwa tenggelamnya kapal nelayan ini terjadi sekitar pukul 15.30 WIB. Setelah menerima laporan, tim rescue dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Banyuwangi langsung bergerak menuju lokasi menggunakan perahu karet. Setibanya di lokasi, petugas mendapatkan informasi 6 nelayan terpisah di 2 lokasi. 4 orang bertahan di rompon yang berada di permukaan laut, sementara 2 orang lainnya berada di bagan. Tim SAR gabungan kemudian langsung melakukan evakuasi. 4 nelayan yang berada di rompon berhasil dievakuasi terlebih dahulu dalam kondisi selamat, sementara 2 nelayan lain berhasil dievakuasi di bagan laut.
9: Kantor SAR Banyuwangi mendapatkan informasi, lalu segera menyiapkan tim dan memberangkatkan tim menuju ke lokasi tersebut. Pada pukul 16.50, tim SAR telah berhasil menemukan dan mengevakuasi korban dalam keadaan selamat, berada di laut yang sempat survive kurang lebih 1.5 jam.
7: Bawa pelampung ya? Bawa pelampung!
8: Ke-6 korban selamat kemudian dibawa menggunakan perahu karet menuju Pantai Marina Bum, Banyuwangi. Setelah didata dan diperiksa kesehatannya, seluruh nelayan kemudian diserahkan kepada pihak keluarga. Pihaknya menghimbau kepada seluruh nelayan yang hendak melaut untuk selalu waspada dan berhati-hati terhadap angin kencang dan gelombang tinggi yang sewaktu-waktu terjadi di perairan Selat Bali hingga perairan selatan Banyuwangi. Cofi Zamani, Banyuwangi, Jawa Timur.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: besar Bromo Tengger Semeru kembali menutup 4 pintu masuk kawasan wisata Gunung Bromo pada Sabtu. Petugas gabungan harus berjibaku memadamkan api di kawasan Bukit Teletabis yang semakin membesar. Sementara di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, 4 pesawat terpaksa menunda keberangkatan Sabtu sore setelah jarak pandang di sekitar Bandara Cilik Riut menurun akibat asap kebakaran hutan dan lahan.
1: Petugas gabungan sempat panik saat api tiba-tiba membesar dan dengan cepat membakar hamparan savana di Lembah Watangan atau Bukit Teletabis Bromo di perbatasan Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Malang, Jawa Timur pada Sabtu siang. Tiupan angin kencang membuat api terus menjalar ke arah Jemplang, Kabupaten Malang. Petugas yang melakukan pemadaman dengan air kesulitan menjangkau titik api karena kondisi medan dan kencangnya embusan angin.
2: Hari ini di Watangan bahkan sudah mengarah sudah ke Jemplang ya.
3: Jemplang
2: di Watangan untuk yang di Blok Benggol mengarah ke atas. Saat ini sedang diupayakan untuk pemadaman oleh teman-teman.
1: Melalui rilis resmi di akun Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, kawasan wisata Gunung Bromo ditutup total sejak 12 September. Penutupan dilakukan di 4 pintu yakni dari wilayah Malang, Pasuruan, Probolinggo dan Lumajang.
4: Keadaan yang jarak pandangan yang sangat mengecil. Dan informasi dari pihak bandara mengarahkan Anda semua untuk kembali ke ruang tunggu.
1: Pengumuman penundaan penerbangan ini disampaikan kru saat ratusan penumpang sudah berada di dalam pesawat selama 1 jam. Asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan membuat jarak pandang di Bandara Cilik Riut Palangkaraya, Kalimantan Tengah menurun. 4 pesawat pun harus menunda keberangkatannya, yakni CityLink, Super Airjet, dan Lion Air tujuan Surabaya, serta Super Airjet tujuan Jakarta.
5: Jadi nggak masalah ya?
1: Informasi terbaru operasional Bandara Cilik Riut sudah kembali normal pada Minggu pagi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Karhutla yang terjadi di Taman Nasional Sembilang, Sumatera Selatan meluas dan menjalar ke Taman Nasional Berbak Jambi. Api berkorban.

0: cepat menghabiskan kedua taman nasional tersebut karena tidak ada akses jalan dan hanya mengandalkan waterbombing.
1: Dari pantauan patroli udara Satgas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Jambi pada hari Minggu terlihat kebakaran di kawasan Taman Nasional Sembilang di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Kebakaran meluas dan masuk ke kawasan Taman Nasional Berbak Kabupaten Tanjab Timur, Jambi. Api berkobar di dua taman nasional yang letaknya berbatasan. Pelaksana harian dan Satgas Penanganan Karhutla dan Rem 042 Garuda Putih Jambi Brigadir Jenderal TNI Nyamin menyebut tidak adanya akses melalui jalur darat membuat kebakaran lahan dan hutan cepat membesar dan meluas sejak Jumat. Pemadaman hanya mengandalkan helikopter waterbombing. Sejumlah alat berat sedang menuju lokasi membuka jalur darat. Alat berat juga akan membuat sekat kanal agar api tidak meluas di kawasan lahan gambut.
2: Kebakaran yang berada di perbatasan Taman Nasional Sembilang ini adalah perbatasan antara Provinsi Sumatera Selatan dengan Jambi. Dan kondisi sekarang api sudah menjalar masuk ke perbatasan Provinsi Jambi di Taman Nasional Sembilang. Untuk petugas kita belum bisa masuk ke sana. Karena apa? Ini jalan untuk masuk ke sana belum ada. Dan ini alat berat nanti ke sana sekaligus membuat jalan masuk dan nanti melakukan sekat kanal di lokasi-lokasi yang memang sekarang sudah terbakar.
1: Sementara itu, kebakaran yang berada di lahan gambut Desa Sungai Aur seluas sekitar 20 hektar dipadamkan anggota Satgas Gabungan Polri, TNI, dan BPBD Jambi menggunakan cairan khusus zat Expire Silok Polri. Selain bagian permukaan, cairan khusus menggunakan nozzle sunbud atau suntikan gambut disemprotkan ke bagian dalam gambut. Arven Kennedy, Kota Jambi, Jambi.
0: Informasi selanjutnya, pabrik resleting pakaian di Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten terbakar hebat akibat konsleting listrik pada Minggu petang. Sementara di Jombang, Jawa Timur, kebakaran lahan desa merambat ke gudang barang bekas. Warga sekitar panik dan berusaha menyelamatkan harta benda.
3: Kebakaran hebat melanda sebuah pabrik yang memproduksi resleting pakaian di Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten, Minggu petang. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran, namun informasi sementara yang diterima Polsek Batu Ceper, kebakaran diduga kuat disebabkan korsleting dari salah satu gudang di dalam pabrik. Petugas damkar mengalami kesulitan dalam proses pemadaman karena kondisi pabrik yang tertutup dan titik api yang sulit dijangkau. Beruntung saat kebakaran terjadi tidak ada aktivitas di dalam perusahaan dan tidak ada korban jiwa. Sementara itu di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, kebakaran melanda sebuah lahan desa di Denangar, Minggu siang. Akibat tiupan angin kencang dan kondisi lahan yang kering, api menjalar dan membakar sebuah gudang barang bekas. Banyaknya material plastik dan kertas yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan merobohkan bangunan gudang. Selain merambat ke gudang, api juga merambat ke kandang burung yang berjarak 200 meter dari gudang. Khawatir kebakaran semakin meluas, warga sekitar panik dan berusaha menyelamatkan harta benda.
4: Itu biasanya kan orang
5: membersihkan.
4: Iya, kan, membersihkan, Mas. Sengaja ini enggak tahu. Ya,
5: membersihkan apa ya?
4: Iya. Terus akhirnya saya kan lihat di rumah joglo belakangnya itu. Terus enggak tahu kok langsung kan angin kencang, Mas, kan panas waktu itu. Akhirnya langsung merembet.
3: Petugas damkar akhirnya mengerahkan sejumlah armada untuk melakukan pemadaman dan mencegah api meluas ke area usaha serta permukiman warga. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Bayi berjenis kelamin perempuan ditemukan warga terbungkus kardus di tepi jalan. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: hendak bersilaturahmi ke rumah saudara di Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, berubah menjadi duka yang mendalam. Seorang warga tewas setelah tercebur ke sumur sedalam 15 meter. Evakuasi berjalan dramatis karena diameter sumur yang kecil.
1: Nasib naas dialami Dadan Ramdhani, pria berusia 25 tahun, warga Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Korban tewas di dalam sumur rumah saudaranya di wilayah Pasawahan, Purwakarta, Minggu pagi. Peristiwa naas ini bermula ketika korban berkunjung ke rumah saudaranya. Korban ikut ke kamar mandi. Namun tiba-tiba terdengar suara dentuman dari dalam sumur. Warga yang mengetahui kejadian ini melaporkannya ke Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Purwakarta. Evakuasi korban terkendala diameter sumur yang kecil. Petugas juga kesulitan menggunakan alat bantu napas karena ruang gerak di dalam sumur terlalu sempit. Setelah berjuang selama beberapa jam, korban akhirnya berhasil dievakuasi dari dasar sumur sedalam 15 meter ini.
2: Jadi ada orang terjebur sumur, katanya. Dia bertamu ke sini, jadi ke saudaranya. Minta ke air, ikut ke air. Tahu-tahu ada suara.
3: Karena minim oksigen, karena si diameter gelit sumur itu ada di dalam, Pak, di dalam rumah. Jadi meminimkan oksigen untuk masuk ke dalam. Jadi untuk si rescuer, kita coba mengalami oksigen, serta mungkin diameter yang terlalu sempit, Pak.
1: Jenazah korban dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk proses identifikasi. Penyebab kematian korban dalam penyelidikan polisi. Dian Firmansyah, Purwakarta, Jawa Barat.
0: Warga di Pedurungan, Kota Semarang menemukan bayi laki-laki yang tergeletak di dalam sebuah kardus di samping rumahnya saat sedang menyiram tanaman. Di lokasi lain, bayi berjenis kelamin perempuan terbungkus kain. Di dalam kardus juga ditemukan warga masih hidup di pinggir jalan di Goa, Sulawesi Selatan.
4: Warga desa Tinggi Mae dihebohkan dengan penemuan bayi perempuan yang terbungkus dengan kain di dalam kardus bekas pengiriman paket. Di pinggir jalan di Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Saat ditemukan warga, bayi dalam kondisi masih hidup dengan tali pusar masih menempel di tubuh bayi. Polisi yang tiba segera membawa bayi yang masih hidup ini ke puskesmas setempat guna mendapatkan perawatan. Saat ini bayi dalam kondisi sehat serta dalam pengawasan petugas medis dari puskesmas Kanjilo, Kabupaten Goa.
5: Dan kami sengaja untuk dibuang kemungkinan besar dengan alasan tidak menerima karena mungkin tidak ada pasangan. WFC Polsek Barombong sementara melakukan penyelidikan, mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kami ungkap siapa pelaku atau orang tua dari pembuang bayi tersebut.
4: Polisi pun telah meminta keterangan sejumlah saksi dan melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas orang tua bayi.
6: Orang popo.
4: Penemuan bayi dalam kardus juga menghebohkan warga Penggaron Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang pada hari Kamis pagi, 10 September 2026. Peristiwa ini bermula saat salah seorang warga bernama Elita melihat sebuah kardus di samping rumahnya saat tengah menyiram tanaman. Saat didekati, ternyata dalam kardus tersebut ada bayi laki-laki yang terbungkus kain putih dalam kondisi hidup. Temuan tersebut langsung dilaporkan Elita dan warga sekitar ke Polsek Pedurungan. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi segera mengevakuasi bayi tersebut ke RSIA Plamongan Indah, Kota Semarang untuk memastikan kondisi kesehatannya dan mendapatkan perawatan medis secara intensif. Dari hasil pemeriksaan medis awal, bayi dengan berat 3,4 kg tersebut diperkirakan baru lahir sekitar 2 jam sebelum ditemukan.
7: Dan untuk bayinya dibawa ke Rumah Sakit Ibu dan Anak Plamongan Indah dalam keadaan sehat dan sekarang masih dalam perawatan oleh Rumah Sakit RSIA. Untuk ditemukannya di samping rumah Ibu Elita Ini ada barang buktinya, beberapa kain, masih ada darahnya, darah dari bayi, seorang bayi tersebut.
4: Saat ini polisi terus melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan sejumlah saksi dan melakukan penelusuran melalui rekaman CCTV di sekitar lokasi pembuangan untuk mengungkap pihak yang meninggalkan bayi tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: 60 pembalap muda bersaing menjadi yang tercepat dalam ajang Moto Mini GP. Simak informasi selengkapnya sejeda.

0: jadi 2018 itu ibu bertemu teman itu tadi, Ren, ke PMM aja, PMM Mekar gitu kan. Ibu cuma menambah modal untuk usaha dari pinjaman 2.500.000, sekarang udah 10 juta gitu. Kalau dengan Briling, alhamdulillah kan nasabah kita kalau bayar listrik gitu kan, alhamdulillah nambahlah ekonomi ibu.
1: Ibu Leni juga mulai menabung emas melalui tabungan emas Pegadaian.
0: Ibu terima kasih banyak dengan PNM, BRI, dan Pegadaian. Mudah-mudahan ekonomi kami membaik.
2: Melalui pendampingan yang konsisten, kami akan terus mendorong para pelaku usaha ultramikro agar semakin berdaya dan mandiri dan mampu naik kelas. Selamat ulang tahun kelima Holding Ultramikro.
3: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
4: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
3: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Harga daging ayam di Kota Bandung terus mengalami kenaikan hingga menembus Rp44.000 per kilogram. Mahalnya harga daging ayam ini dikeluhkan oleh para pedagang maupun pembeli.
1: Harga daging ayam di Kota Bandung melambung tinggi. Di Pasar Kosambi Kota Bandung, saat ini harga daging ayam berada di kisaran Rp43.000 hingga Rp44.000. Melonjak tajam dari harga normal yakni sekitar Rp35.000 per kilogram. Kenaikan harga ayam potong di Kota Bandung sudah berlangsung selama kurang lebih 1 bulan kebelakang. Saat ini menurut para pedagang harga tertinggi ayam potong di Kota Bandung bisa mencapai